0: tentunya banyak perbedaan dengan keluarga. Jadi sering dikatakan bahwa aliran yang saya yakini sekarang ini katanya suka membidah-bidahkan sesuatu ibadah yang dilakukan di masyarakat, apa-apa bid'ah, sehingga dikatakan motor pun bid'ah, nonton TV pun bid'ah. Nah, apa yang harus saya tanggapi Ustaz dari perkataan tersebut? Apakah saya biarkan saja ataukah saya harus membalas perkataan tersebut? Mohon jawaban dan penjelasannya.
1: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah yang kita bahas ya sejak tadi, yaitu ketika bid'ah itu sudah mengakar, ya, sudah tersebar, sudah menjadi besar, maka itulah yang dianggap agama oleh manusia. Sehingga disinilah pentingnya kita mengingkari bid'ah meskipun ya terlihat remeh, terlihat kecil. Dan ini sudah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam itu ya sunnah. Dari awal kita katakan as-sunnah wal islam, asyial islam, islam ya sunnah. Jadi Islam itu sunnah dan sunnah adalah Islam. Islam itu ya sunnah ini mulai dengan aneh, asing dan akan juga menjadi asing. Jadi ketika kita ingin berpegang teguh dengan sunnah, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita dianggap asing, dianggap aneh, dianggap mengikuti aliran yang sesat. Padahal sebenarnya inilah sunnah yang disampaikan dalam kitab ini. Fa'adhumat wa sarat dinan yudanu bihi. Ya, bid'ah itu tadinya kecil menjadi besar, menjadi agama yang kalau kita laksanakan sunnah malah dianggap berbuat yang baru, dan kalau kita mengingkari bid'ah malah kita dianggap mengingkari agama. Maka tentunya ya tadi juga disebutkan ya, nonton TV bid'ah, kemudian naik motor bid'ah. Betul secara bahasa, ya. Ya tadi kita sebutkan bahwasanya secara bahasa betul, tapi bukan ini yang dicela dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena secara bahasa bid'ah itu sesuatu yang baru, ya. Motor belum ada zaman Nabi, mobil belum ada, kamera dan TV belum ada. Tapi ya kita sebutkan bukan itu yang dimaksud, karena ini perkara yang sarana prasarana yang justru mendukung seorang untuk menyebarkan agama, ya, menegakkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga sudah dilakukan oleh para sahabat. Ya, dahulu Nabi tidak mengumpulkan Al-Qur'an, tapi kemudian dikumpulkan. Ya, dahulu tidak ada harakatnya, kemudian diberi harakat, dan buat pesantren, dibuat sekolah. Ya, ini semua adalah perkara yang tapi mendukung untuk ditegakkannya agama ini. Maka ya kita berusaha untuk, karena memang pasti orang yang berpegang teguh dengan agama ini akan dicela, dihina, bahkan mungkin diusir. Ya, Nabi SAW dahulu diusir dari negerinya. Kita bersabar, kita terus untuk mendalami agama ini, ya, karena tadi tidak ada caranya, solusinya kecuali dengan ilmu nafi', ya, terus belajar, terus bertafakuh agar itu menjadi ya senjata kita menghadapi ya bid'ah-bid'ah. Dengan sunnah kita jelaskan, maka bid'ah itu akan mati kalau kita menghidupkan sunnah. Maka terus belajar, bersabar, mengajak mereka, menyampaikan hadis-hadis yang sahih yang kita ketahui, yang kita pelajari, juga tafsir dari ayat-ayat Al-Quran yang kita ketahui. Ya, berdoa kepada Allah agar mereka semua diberi petunjuk, dan kita juga bersyukur bahwasanya kita tidak seperti mereka yang tidak memahami, tidak menyadari kekeliruan mereka. Nah, ini menjadikan kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, kita dikeluarkan dari kegelapan menuju cahaya, ya. Dan ini adalah pilihan dari Allah Azza wa Jalla yang tidak Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Maka kita ya di samping kita bersyukur, berusaha untuk mempertahankan pemahaman yang benar ini dengan terus belajar, kita juga bersabar dari gangguan manusia, dari gangguan keluarga, dan terus mengajak mereka, mendoakan mereka agar mereka juga mendapat petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Maka ya kalau memang punya ilmu, sampaikan, ya. Dan kalau ditolak maka bersabar, karena kewajiban kita hanya menyampaikan. Kalau kita tidak merasa mampu untuk melawan mereka berdialog, maka kita mendengarkan saja dan bersabar pada hinaan dan celaan tersebut. Barakallahu fikum.
0: Jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Demikian untuk Mawais yang berada di Cikarang, pertanyaan dari layanan pesan WhatsApp. Selanjutnya masih kami ajukan ya, pertanyaan. Nah, ada pertanyaan Ustaz dari penanya kembali kami ajukan. Ya Ustaz, bolehkah seorang dai mengganti istilah bid'ah dengan kata atau kalimat lain dengan alasan bahwa masyarakat pada saat ini belum siap atau tidak suka mendengar kata bid'ah ini? Misal kata bid'ah itu diganti dengan tidak ada dalilnya, tidak ada contohnya dan sebagainya. Ustaz, mohon jawaban dan nasihatnya.
1: Tidak mungkin ya kita menyembunyikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan justru Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sangat tegas ya selalu mengulang-ulang di setiap khutbah yakum hadatsatil umur fa inna kullu muhdatsatin bid'ah kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalin finnar, justru harus selalu kita ulang-ulang. Mungkin dalam kondisi yang tertentu dalam kita melihat maslahat dan mudarat ya. Kalau kita langsung menyampaikan itu kemudian mungkin tidak bisa lagi untuk mengisi kajian di tempat tadi, bisa jadi kita melembutkan sedikit ya bahasanya, tapi itu tidak mungkin untuk seterusnya kita lakukan ya. Jadi kita berusaha untuk menyampaikan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Adapun manusia, maka ridha nasi ghayatun la tudrab. Ridha manusia adalah tujuan yang tidak mungkin kita bisa mencapainya. Maka ya kita mulai dengan ya dakwah kita dengan ayat-ayat Al-Qur'an, mentafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi SAW menjelaskan tentang makna syahadatain, apa itu makna dari asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yaitu bahwasanya mengikuti apa yang diperintahkan, menjawab yang dilarang, dan tidak melakukan beribadah kecuali sesuai petunjuknya. Ya. Maka kita dalam kondisi tertentu mungkin saja itu bisa kita lakukan, tapi tidak bisa untuk ya seterusnya demikian. Ya. Karena pasti ya kita akan berhadapan dengan musuh-musuh Islam. Kita akan berhadapan dengan orang-orang yang membenci sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu akan terus terjadi sampai hari kiamat. Ya, tentu ya kita diperintahkan untuk hikmah dalam setiap kondisi. Ya, berbicara ya, di kulli maqamin maqal, setiap kondisi itu ada apa yang harus kita sampaikan. Bukan berarti terus tegas di setiap kondisi. Terkadang kita sedikit mudarah istilahnya. Ya, bukan mudahana, tapi kita melihat kondisi sehingga tidak langsung ya menyampaikan mengingkari sesuatu yang mungkin bisa menyebabkan kita malah tidak bisa mendakwahi mereka, tidak bisa mengajak mereka. Maka ya ini kembali kepada ijtihad masing-masing dai ya, tidak bisa dipukul rata, karena tentunya setiap kondisi itu ada ucapan-ucapan yang mungkin bisa diucapkan di sini, di tempat lain bisa membahayakan kita. Barakallahu fikum.
0: Barakallah. Nah, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz Hajizullah atas jawaban dan penjelasannya. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Dan selanjutnya masih yang ketiga kami ajukan di layanan pesan WhatsApp, dan setelah ini kami akan terima di layanan yang telepon. Ya Ustaz, ada yang mengatakan bahwa dunia Islam saat ini sedang tidak baik-baik saja. Beberapa negara Islam saat ini sedang diserang oleh Yahudi dan kaum kufar negara lainnya. Mengapa kita masih saja membahas bid'ah Ustaz? Artinya kata mereka umat Islam ini sedang menghadapi urusan yang lebih besar. Ya, mohon tanggapannya Ustaz.
1: Inilah yang menjadikan kita lemah, menjadikan kita umat yang terbelakang, karena kita jauh dari agama kita. Nabi SAW dalam hadis yang saya bacakan tadi, hadis Irbad bin Sariyah, mengatakan bahwasanya kalian akan terpecah. Dan dalam Al-Quran, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabari hukum. Janganlah kalian berselisih, jangan kalian bertengkar, karena kalian akan lemah dan hilang kekuatan kalian. Hilangnya kekuatan kaum muslimin karena mereka meninggalkan sunnah Nabi SAW. Karena mereka jauh dari ajaran Nabi SAW. Dahulu, ya Nabi SAW dalam perang Uhud, ya pasukan pemanah yang diperingatkan oleh Nabi untuk tidak meninggalkan ya bukit pemanah, ya Jabal Rumat, meskipun terlihat kita sudah kalah, kata Nabi SAW, ternyata mereka meninggalkan perintah tersebut, ikut turun berebut ghanimah sehingga mereka dikalahkan dalam perang tersebut. Ya, kata para ulama kita, ini baru satu perintah Nabi yang mereka tinggalkan, ya, dihukum oleh Allah Azza wa Jalla dengan kekalahan dalam perang tersebut. Bagaimana dengan kondisi kita saat ini? Ya, kita banyak sekali meninggalkan sunnah Nabi SAW, maka kita menjadi umat yang sangat lemah. Makanya, ya, Nabi SAW mengatakan, kalian tidak akan menjadi kuat kecuali ya hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Dan kata sahabat Umar, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam wa mahma ibtaghana al izzata bi ghairihi adallana Allah. Kita adalah umat yang dimuliakan oleh Allah dengan agama Islam, dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena agama adalah sunnah Nabi. Apa yang dibawa Nabi itulah Islam. Itulah Islam yang benar. Dan betapapun kita cari ya kekuatan, kemenangan, kemuliaan dari selain agama kita, pasti Allah akan menghinakan kita. Maka mari kita murnikan agama kita, mari kita ikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat yang menjadikan mereka kuat, menjadikan mereka menguasai dunia, ya, menjadikan ya para sahabat mengalahkan Persia dan Romawi, dua negara yang sangat kuat di zaman tersebut, bahkan menguasai seluruh dunia ya di zaman Khulafaur Rasyidin dan setelahnya, disebabkan mereka berpegang teguh dengan agama ini. Dan kita tidak bisa menjadi umat yang kuat kecuali kita mengikuti mereka. Jadi ya tentunya bagaimana agar izzah al-Islam, ya, kemuliaan agama Islam, kekuatan Islam ini kembali, kapan? Jika kita alaikum bisunnati, jika kita berpegang dengan sunnah Nabi SAW dan sunnah para sahabatnya, sunnah Khulafa ar-Rasyidin. Ya, adapun jika kita jauh dari sunnah, itulah yang menyebabkan kita lemah, menyebabkan kita berpecah, menyebabkan kita hilang kekuatan kita. Maka penting sekali untuk selalu kita bahas tentang bidah ini, agar ya kita tidak dikuasai oleh non-muslim, tidak dikuasai oleh musuh-musuh Islam. Karena kelemahan kita disebabkan kita jauh dari agama kita, jauh dari sunnah Nabi SAW.
0: Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya melalui layanan telepon, silakan ya di 0218236543. Silakan. Halo.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana?
2: Dengan Andi di Karawaci.
0: Ya, silakan Pak Andi.
2: Ya, semoga Ustaz beserta keluarga dan guru berjari berkahi Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, saya ingin bertanya, ada anggapan bahwa pengantar jenazah itu semakin banyak jumlahnya seolah-olah semakin mulia itu jenazahnya, si mayit. Apakah ini ada dasarnya, Ustaz? Itu saja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.
0: Baik. Nah,
1: Imam Ahmad ya ketika berdebat dengan ahlul bid'ah, mereka beliau mengatakan bainana yaumul janais, ya, antara kita yaitu hari kematian nanti. Jadi di antara tanda-tanda seorang itu baik yaitu jika banyak di dikerumuni, banyak diantar oleh kaum muslimin, karena itu menunjukkan kecintaan kaum muslimin kepada jenazah tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala ya telah menjanjikan bahwasanya innal ladzina aman wa amilus solihati saja'al lahumur rahman wudda. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Allah akan menjadikan baginya kecintaan manusia kepadanya, ya. Jadi tafsirkan oleh para ahli tafsir bahwasanya orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan dicintai oleh manusia. Dan dalam hadis yang saya disebutkan bahwasanya innallaha idza ahabba abdahu nada Jibril faqala ya Jibril inni uhibbu fulan fa ahibbahu. Jika Allah mencintai seorang hambanya, maka Allah akan memanggil malaikat Jibril dan mengatakan, wahai Jibril, sungguhnya aku mencintai fulan, disebutkan namanya, maka engkau harus mencintainya. Panari Jibril fis sama, maka malaikat Jibril ya fa ahabbahu Jibril dulu, ya, kemudian Jibril mencintainya dan malaikat Jibril menyeru di langit bahwasanya innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbu, wahai penduduk langit daripada malaikat, sungguhnya Allah mencintai fulan, maka kalian pun ya harus mencintainya. Fa ahabbahu ahlus sama, maka penduduk langit pun mencintainya. Maka fa wada'a lahu al-qabul fil ard, maka Allah akan menjadikan orang itu dicintai oleh manusia, ya. Dan diantara bukti kecintaan manusia kepada seorang ahli ilmu, ya, seorang soleh, itu ketika meninggal banyak orang yang berusaha berbondong-bondong untuk ikut mensalati jenazahnya, untuk mengantarnya ke kuburan. Dan juga, ya, barang siapa yang disalati oleh 40 orang yang bertauhid, maka akan diampuni dosanya. Maka, ya, apabila yang, dan ini yang terjadi, ya, sejak zaman dahulu, bagaimana para ulama kita, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syekh Luslut Nutemia, Syekh bin Baz, ya, di zaman kita ini Syekh Uthaymin, dan para ulama kita yang meninggal, dan kita ketahui juga dari orang-orang soleh yang benar-benar didatangi oleh ribuan, bahkan mungkin puluhan ribu, diiringi jenazahnya oleh kaum muslimin, menunjukkan bahwasanya mereka merasa sangat kehilangan. Dan ini bukti bahwasanya Allah menjadikan orang tersebut dicintai di muka bumi. Jadi ada dasarnya, ya, ada dasarnya jika seorang itu, ya, dan banyak ahli bid'ah yang tidak ada yang mengiringi jenazahnya. Tidak ada yang mengiringi jenazahnya karena bencinya manusia kepada orang tersebut, ya. Ini adalah ini salah satu tanda bahwasanya orang itu dicintai oleh manusia jika ketika meninggal penyelenggaraan jenazahnya dan pemakamannya dihadiri oleh banyak dari kaum muslimin yang merasa kehilangan dan mendoakan kebaikan untuk ini. Barakallahu fikum.
0: Barakallah. Nah, alhamdulillah, terima kasih. Jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian untuk Bapak yang berada di Karawaci. Selanjutnya yang kedua masih di layanan telepon kembali. Silakan di 0218236543. Nah. Silakan.
3: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana?
3: Dari Bapak Daryatmo di Banyumas ini, Pak.
0: Nah, silakan Bapak.
3: Iya, ini langsung saja ke pertanyaan, ya. Ini kebetulan saya sudah mengenal sunnah sekitar tahun 2011. Dan saya kebetulan juga tinggal di lingkungan yang apa ya istilahnya, belum mengenal sunnah. Ya, ini saya langsung saja, ini inti pertanyaannya. Saya khawatir dan apa ya istilahnya, saya sudah lama sekali mengenal sunnah tapi belum bisa mewarnai apa ya orang-orang di sekitar saya. Malah saya kelihatannya apa ya merasakan semakin jauh dari mereka. Masalahnya tiap ada cara keagamaan ataupun istilahnya cara-cara mereka yang tidak sesuai dengan sunnah, saya tidak selalu hadir. Istilahnya apa, acara talilan ataupun ulitan apa acara istromiro itu saya selalu tidak hadir di sana. Dan pertanyaannya, bagaimana sikap saya entar, saya khawatir kalau saya meninggal itu bagaimana, itu apakah ya apakah nanti bisa apa ya istilahnya, ini kan lingkungannya bukan lingkungan sunnah. Apa saya mewasiatkan dulu supaya jangan ditahlili atau di 7 hari ataupun 100 hari. Dan bagaimana caranya, apakah saya bisa bertahan di lingkungan ini ataupun pindah ke luar lingkungan yang sudah mengenal sunnah itu aja. Makasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
1: Yang seperti ini, ya, hampir setiap live interaktif kita sering mendengarkan, ya, pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Tentunya tidak, ini sudah dikabarkan oleh Nabi SAW bahwasanya Islam itu mulai asing dan akan kembali asing. Dan juga Nabi SAW mengatakan bahwasanya al-qabidu ala sunnah kal-qabid al-jamur, orang yang memegang sunnah itu seperti memegang bara api. Maka tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali bersabar, kemudian berdoa kepada Allah agar diteguhkan, dikokohkan di atas sunnah Nabi SAW. Kemudian, ya, kalau memang kita merasa bahwasanya kita khawatir akan terpengaruh, akan berubah, tidak bisa mempengaruhi yang lain karena sudah bertahun-tahun dan ilmu kita juga kurang, maka boleh saja kita pindah ke tempat yang lain yang lingkungannya lebih kondusif untuk kita menegakkan agama kita. Karena hijrah itu bukan hanya dari negeri kafir ke negeri muslim, tapi juga bisa ke negeri sunnah, dari negeri bid'ah atau negeri yang baik ke, dari negeri yang fasik, ya. Banyak, kalau kita hidup di tengah lingkungan yang fasik, ya, di situ banyak pelacur, umpamanya banyak preman, maka kita dianjurkan untuk pindah dari lingkungan tersebut agar tidak terpengaruh. Termasuk juga kalau kita hidup di lingkungan yang sangat sulit untuk menjalankan sunnah, maka kalau kita punya kemampuan, pindah ke tempat lain yang mungkin kita bisa lebih nyaman dalam melaksanakan sunnah. Dan juga pertanyaan tadi, bolehkah saya mewasiatkan agar tidak dilakukan ritual-ritual yang tidak ada perintahnya dari Nabi ketika saya meninggal? Ini tentu perlu dan harus kita lakukan, ya. Dan tidak perlu khawatir, ya, kalau memang kita meninggal di atas sunnah, maka kita meninggal di atas semua kebaikan. Barang siapa yang meninggal di atas Islam dan dia meninggal di atas sunnah, maka dia mati di atas semua kebaikan. Di kewajiban kita terus berusaha mendalami agama ini, mengajak keluarga dekat kita, istri, anak, saudara, orang tua, mertua, ya, orang-orang terdekat kita, sebagaimana Nabi Hasan juga berusaha untuk mengajak keluarga terdekatnya. Allah mengatakan wa andir

0: tetangga dekat kita, sepupu, ya, om, tante, bibi, paman, ya, yang ya secara pelan-pelan kita ajak mereka kepada kajian-kajian sunnah, mendengarkan media-media sunnah, ya, yang menyampaikan ayat-ayat Al-Quran dan penjelasannya dari buku-buku tafsir yang diakui, juga hadis-hadis Nabi SAW yang dijelaskan dalam kitab-kitab syarah hadis, ya. Semoga dengan usaha-usaha ini akan tersebar sedikit demi sedikit kebaikan di kampung kita, di negeri kita. Tapi kalau memang kita merasa berat, maka boleh kita pindah ke tempat yang lain yang lebih kondusif. Semoga di situ kita bisa lebih mudah untuk menjalankan agama kita. Barakallahu fikum.
1: Nah, alhamdulillah, baik, terima kasih banyak Ustaz Jazakallah khair atas jawabannya. Satu pertanyaan terakhir, silakan di layanan telepon kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya. Silakan di 0218236543. Iya. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana?
2: Dengan Ibu hamba Allah dari Sumbawa.
1: Ya, silakan.
2: Ya, begini kami minta tolong untuk jelaskan ada berapakah harga daging selawat yang sahih datang dari Rasulullah SAW. Agar kami orang Arab yang baru mengenal sunnah bisa membedakan mana yang sahih mana yang tidak.
1: Baik.
2: Demikian Ustaz. Mulahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Selawat yang sunnah adalah bisa ringkas ketika kita mendengar Nabi, kita mengatakan Allahumma salli ala Muhammad atau sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita mendengar namanya kita mengatakan demikian. Juga selawat yang paling lengkap adalah Allahumma salli ala Muhammad salat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala al Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Juga ya, ketika kita mendengar azan, ya, dianjurkan untuk berselawat dengan salat Ibrahimiyah tadi. Setiap mendengar Nabi kita mengatakan Nabi disebutkan namanya, kita mengatakan Allahumma salli ala Muhammad atau sallallahu alaihi wasallam. Kalau masuk masjid kita dianjurkan untuk membaca bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, ya. Maka ini sigah-sigah salawat yang dianjurkan untuk kita baca. Dan ya, kalau salawat itu tidak mengandung penyimpangan, tidak mengandung gulu, maka juga tidak masalah, ya. Boleh kita membaca salawat-salawat yang tidak mengandung gulu, yaitu berlebihan mengangkat derajat Nabi SAW di atas derajat yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ini tidak masalah juga, ya. Tapi yang terbaik adalah salawat yang diajarkan oleh Nabi SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, ya. Tapi kalau ada salawat-salawat lain yang biasa dibaca khatib Jum'ah, ya, tapi tidak mengandung penyimpangan, tidak mengandung gulu, maka ini juga tidak masalah dan diperbolehkan. Barakallahu fikum.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz Zulkhe, dan pertanyaan tadi merupakan pertanyaan penutup di kesempatan pertemuan hari ini, Ustaz. Dan mungkin ada pesan yang dapat disampaikan untuk para pemerhati roja sekalian. Nah.
0: Terputus, Kek. Ya, sebagai nasihat penutup, di kami sampaikan bahwasanya tadi dijelaskan bahwasanya tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dan menjaga kita dari terjatuh kepada kebidaahan kecuali dengan bersemangat untuk menuntut ilmu. Jadi semangat menuntut ilmu ini tidak boleh lemah, ya, tidak boleh padam. Kita harus terus berusaha untuk memperdalam ilmu kita, menambah ilmu kita, dan alhamdulillah kita sangat bersyukur para asatidzah dan media-media sunnah ini sangat tersebar di negeri kita. Kajian-kajian juga sangat tersebar di mana-mana. Maka kewajiban kita adalah mendengarkan, mengikuti dengan seksama, menyimak dengan baik, dan mengikuti yang terbaik dari hal tersebut. Dan kita dahulukan dan kita utamakan, ya, terkait dengan akidah kita, ya. Ini adalah modal utama kita, fondasi kita. Kemudian kita lengkapi tentunya dengan perkara-perkara wajib yang lain dari perkara ibadah, ya, dari perkara taharah, perkara sholat,

0: perkara muamalah juga, perkara adab. Ya, ini semua berusaha untuk kita dengarkan dengan baik, karena inilah yang bisa menjaga kita dari penyimpangan dan kesesatan. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan kepada semua yang bertugas dari tim Roja di Jakarta dan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ustaz Jazakallahu khair barakallahu fi atas waktu yang telah diluangkan, ilmu yang telah disampaikan. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan juga pertemuan yang diberkahi dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khair barakallahu fikum kepada antum semua yang sudah menyimak acara kami di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, menambah wawasan kita mengenai ilmu syar'i ini. Demikian kami undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang dikatakan Islam itu agama tauhid, agamanya para nabi,
3: Al-Qur'an dan sunnah hak, tetapi harus ada metode.
2: Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat.
4: Jiwa kita ini lemah, badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menghadap Allah.
5: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
6: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Menebar kerusakan di mana-mana. Mereka mengkafirkan kaum muslimin dari presidennya sampai RT-nya dikafirkan semuanya. Bahkan keluarganya dikafirkan sendiri.
7: Ya, Pak, masya Allah. Ini hati-hati terhadap fikrah takfiri ini. Yang ini merupakan apa? Pemahaman khawarij dan mu'tazilah yang tersebar di kalangan umat ini.
2: Padahal mereka bukanlah ahlul ilm, bukanlah orang-orang yang berilmu. Mereka tidak memiliki dalil. Kalau toh memiliki dalil, mereka tidak mampu menerapkannya dengan benar. Tatbiq al-adillah, menetapkan dalil, menerapkan dalil. Karena tidak setiap orang yang mengetahui dalil bisa menerapkannya dengan benar. Tidak setiap orang yang mengetahui sunnah bisa menerapkannya dengan benar. Padahal Islam, setiap jihad dan peperangan yang dilakukan oleh kaum muslimin adalah dalam rangka mewujudkan kemaslahatan, menegakkan kalimatullah, mendekatkan diri kepada Allah. Kita tidak belajar Islam untuk merusak, untuk menghancurkan. Kita mempelajari Islam, mempelajari ilmu agama, ilmu din, dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Maka para sahabat ketika berjihad, mereka pun dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, bukan dalam rangka untuk merusak.
8: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kau bunuh anak-anak, wanita, jangan kau rusak tubuh perempuan dan seterusnya. Ajak mereka kepada agama Allah. Mereka memang tahan, tidak perlu bertahan.
2: Terorisme tidak pernah ada di dalam syariat Islam. Islam, kaum muslimin, berlepas diri dari yang semisal seperti ini.
9: Man arada an yunasih lidhi sultan, siapa yang ingin menasihati penguasa. Man arada an yansuha lidhi sultan, fala yubtihi alaniyah, janganlah di hadapan umum, janganlah terang-terangan, kata Rasulullah.
10: Idhaba ila fir'auna innahu tagha,
11: faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha.
2: Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya Fir'aun telah melampaui batas. Dan ucapkan kepada Fir'aun ucapan yang lemah lembut, mudah-mudahan dia mau ingat atau takut. Nabi Musa kepada seburuk-buruknya manusia Fir'aun, ternyata diperintahkan oleh Allah untuk bersikap lemah lembut. Kenapa anda tidak berlemah lembut pula kepada pemimpin kita yang alhamdulillah masih sholat?
9: Ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'ur rasul wa ulil amr minkum. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.

0: sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita untuk mentaati pemimpin kita selama mereka tidak memerintahkan kita kepada kemaksiatan. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk bersabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian.
1: Tidak dibenarkan kaum muslimin menentang pemerintah. Hatta pemerintah itu zalim, menentang terang-terangan, mencaci maki, membuka aibnya di hadapan umum, tidak boleh, apalagi membuat makar sampai mengadakan perusakan, tidak dibenarkan.
0: Inna satakunu a'imma yahtaduna bighairi hadyi wa yastannuna bighairi sunnati. Sesungguhnya nanti akan muncul pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang mereka mengambil petunjuk selain petunjukku, mereka mengambil sunnah selain sunnahku, artinya selain petunjuk Rasulullah, yaitu petunjuk-petunjuk buatan manusia. Lalu beliau bersabda, wasayaqumu fihim rijal qulubuhum qulubus syayatin fi jismanil ins, akan ada pada mereka orang-orang yang hatinya hati setan berbadan manusia, saking jahatnya pemimpin tersebut. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mada nasna'u ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan menghadapi pemimpin-pemimpin itu ya Rasulullah? Maka Rasul bersabda, isma' wa ati', dengarkan dan taatlah. Wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul dan hartamu diambil. Sebuah konsekuensi yang berat ya akhi, sebuah perintah yang berat yang banyak kaum muslimin mengabaikannya di zaman ini. Segera kaum muslimin pun meribut, pergi ke jalan-jalan memprotes dan yang lainnya. Padahal Islam memberikan kepada kita tata cara yang benar bagaimana menyampaikan keinginan kita kepada mereka. Kata Rasulullah, jangan kalian memberontak. Ma aqamu fikumus shalah, selama mereka menegakkan pada kalian sholat lima waktu.

0: kita ya akhi. Kemudian kita tinggalkan perintah-perintah Allah, perintah Rasulullah untuk senantiasa sabar menghadapi pemimpin-pemimpin kita.
1: Rojak TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: ajma'al muslimun ala annahu man istabanat lahu sunnatur rasul. Kaum muslimin semua bersepakat, semua kaum muslimin semua bersepakat, tidak ada satupun yang menyelisihi, kata Imam
1: Syafi'i. Siapa saja yang sudah jelas
0: kepada dia sunnah Rasul, lam yakun an yada'aha di qawli ahad, tidak boleh dia tinggalkan sunnah ini hanya karena mengikuti pendapat. Kalau dia lebih ngikutin pendapat seseorang, dia tinggalkan hadis, dia tinggalkan sunnah, maka pada waktu itu dia telah jatuh kepada taklid yang haram. Sudah sampai keterangan, sudah sampai dalil, sudah jelas kepada dia bahwa pendapatnya salah, kok masih tetap fanatik?
2: Tugas kita di sini adalah untuk beribadah kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Innallaha war razzaqu dzul quwwatil matin." Kata Allah, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Aku tidak minta rezeki kepada mereka dan aku tidak minta mereka memberi makan kepada-Ku. Innallaha war razzaq. Justru Allah yang beri rezeki. Nah, kalau Anda berusaha dan tidak lupa beribadah kepada Allah, yakinlah Anda akan dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda kasih keyakinan sama antum bahwasanya takwa itu berpengaruh dalam masalah rezeki. Allah yang mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa, Allah berikan jalan solusi dan Allah berikan rezeki kepada dia dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Dalam Al-Qur'an Allah tidak memuji orang yang di masjid terus, yang baca Quran terus, yang zikir terus, tidak. Tapi yang Allah puji orang yang berdagang, orang yang bekerja, yang bertransaksi, tetapi jika datang panggilan Allah, dia sholat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un 'an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah, yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar." Para lelaki yang mereka berdagang, mereka bertransaksi, tetapi perdagangan mereka dan transaksi mereka tidak melalaikan mereka dari mengingat Allah, dari sholat. Ini yang Allah puji orang-orang seperti ini. Kenapa mereka hebat? Mereka harus cari rezeki. Kenapa? Karena mereka punya tanggung jawab untuk ngurus anak dan istri. Mereka harus bekerja. Kenapa? Mereka ingin menafkahi orang tua mereka. Tetapi pekerjaan tersebut tidak melalaikan mereka untuk sholat, untuk berzikir kepada Allah, untuk mengingat hari kematian, untuk ikut pengajian, untuk bersedekah, untuk baca Quran. Ini yang hebat seperti ini. Allah memuji orang yang bekerja, namun pekerjaannya tidak melalaikan dia dari apa? Dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan husnuzan kepada Allah, Allah tidak akan biarkan kita kalau kita bertakwa kepada Allah. Antum dulu waktu dalam perut, siapa yang kasih rezeki? Antum enggak bisa apa-apa dalam perut, Allah sudah kasih rezeki. Sampai 9 bulan Allah kasih rezeki melalui ibu antum. Setelah itu antum keluar bayi, enggak bisa apa-apa, bisa cuma bisa menangis. Tahu-tahu Allah beri rezeki dengan air susu dari ibu antum. Tahu-tahu Allah sudah latih bagaimana cara menyusu dari ibu antum. Allah yang latih, sudah tahu tiba-tiba sudah bisa. Kemudian Allah kasih rezeki sampai ente besar, sampai kuliah, sampai lulus. Tahu-tahu takut, jangan-jangan saya enggak dapat rezeki. Kok bisa seperti itu? Kenapa sekarang sudah pintar, sudah lulus, sudah punya gelar, kok malah takut enggak dapat rezeki? Uang tuh antum masih kecil saja Allah kasih rezeki. Maka jangan seorang suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dia berusaha disertai dengan takwa, maka insyaallah Allah akan beri kepada dia rezeki yang cukup bagi dia dan akan membahagiakan dia.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami Dak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih wa syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan bab berikutnya dari kitab Tauhid, bab 47, bab man hazala bi syai'in fihi dhikrullah awil quran awil rasul, bab tentang seseorang yang bercanda ya, dengan sedikit dengan satu apapun yang di situ ada zikrullah, ada penyebutan Allah atau ada Quran atau ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab ini menjelaskan tentang hukum mengolok-olok atau mengejek atau menjadikan Allah atau Rasulnya atau ayat-ayatnya sebagai candaan. Dan ini hukumnya adalah mengeluarkan seorang dari Islam. Karena tidaklah dia melakukan hal tersebut, memperolok-olok, mencandai ayat-ayat Allah, mengejek atau menghina atau bahkan memaki, kecuali menunjukkan tidak ada iman dalam hatinya. Ya. Seorang harusnya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah menciptakannya, yang telah menciptakan alam semesta, ya. Yang telah memberikan dia rezeki dan segalanya. Kemudian dia berolak Allah atau Rasulnya atau syariatnya, maka menunjukkan dia tidak ada pengagungan sama sekali terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka tauhidnya batal. Tauhidnya batal. Dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menyuruh hamba-hambanya untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti perkataan Nabi Nuh kepada kaumnya, "Malakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara." Kenapa kalian tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala padahal Allah yang telah menciptakan kalian dengan tingkatan-tingkatan gitu. Artinya kalian ciptaan Allah, kenapa kalian tidak mengagungkan pencipta kalian? Kemudian juga Allah mencela orang-orang yang melakukan kesyirikan. Allah mengatakan, "Wa ma qadarullaha haqqo qadrih." Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. "Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminih." Ya, sementara pada hari kiamat kelak bumi dalam genggaman Allah dan langit-langit akan dilipat dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita telah belajar selama ini tentang tauhid, bagaimana seorang harus mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang berkata masyaallah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendakmu, ya wahai Muhammad, dalam berlafal saja seorang harus berhati-hati jangan sampai dia mengandengkan Allah dengan makhluk. Sampai Nabi marah, Nabi berkata, "Aja'altani lillahi niddan?" Apakah kau menjadikan aku sebagai tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala? Maka kalau ada seorang kemudian menghina Allah, merendahkan syariatnya, merendahkan ayat-ayatnya, maka jelas dia tidak beriman kepada Allah. Maka kalaupun dia telah beriman sebelumnya, maka tauhidnya batal, maka dia murtad keluar daripada Islam. Ini maksud dari pembahasan ini, dan ini perkara yang penting karena kita dapati banyak orang terkadang ya meremehkan Islam, merendahkan Islam, mengejek syariat Islam, mengejek Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengejek ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Terkadang juga sebagian orang menjadikan ayat-ayat sebagai permainan, sebagai candaan ya, sebagai candaan. Maka ini harus dijauhi ya. Kita harus mengagungkan Allah, mengagungkan Rasulnya, mengagungkan syariatnya, mengagungkan ayat-ayatnya, tidak boleh dijadikan bahan candaan. Adapun mengejek syariat Allah atau mengejek kaum mukminin, ini merupakan kebiasaan orang-orang musyrikin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad istuhzi'a bi rusulin min qablika fa haqa bil ladzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un." Ya, sungguh telah diejek para rasul sebelum engkau wahai Muhammad. Jadi bukan Rasulullah SAW yang diejek. Bahkan rasul-rasul sebelum Rasulullah SAW juga diejek oleh para kaumnya. Jadi kebiasaan orang musyrikin dari zaman dulu mengejek syariat Allah, mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa haqa bil ladzina sakhiru minhum ma kanu yastahzi'un, maka menimpalah sebagian mereka akibat ejekan-ejekan mereka. Ya. Allah berfirman, "Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhaqun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin." Sungguhnya orang-orang mujrimin, orang kafir dahulu ketika mereka masih hidup, mereka ya selalu mengejek orang-orang yang beriman. Jika ada orang-orang beriman lewat, maka mereka saling melirik, menghina orang-orang beriman. Wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu faqihin. Kalau mereka pulang ke rumah orang kafir tersebut, mereka ngobrol sama istri mereka, tuh orang beriman. Sudah belum selesai lagi puas mengejek kaum mukminin, sampai pulang ke rumah masih membicarakan kaum mukminin. Kebiasaan orang-orang kafir, ya. Demikian juga ini merupakan kebiasaan orang-orang munafik, ya. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kalau orang munafik mereka ketemu dengan setan-setan mereka, teman-teman mereka, mereka berkata, sungguhnya kami bersama kalian. Innama nahnu mustahzi'un. Kami hanya ngejek orang-orang beriman. Mereka menyangka kita beriman, kami hanya ngejek mereka, ya. Demikianlah kebiasaan orang kafir, orang munafik, karena mereka tidak punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka mau mengejek terserah mereka, ya. Oleh karena para hadirin dan hadirat yang dirahmati Subhanahu wa taala, bab ini ya menjelaskan tentang bahayanya seorang yang mengejek Allah, mengejek Rasulnya, mengejek Al-Quran, mengejek syariatnya, maka ini bisa membatalkan iman seseorang. Kemudian al-muallif, penulis Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, ya, membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la in sa'altahum la yaquluna inna ma kunna nakhudhu wa nal'ab." Dan jika engkau bertanya kepada mereka, orang-orang yang mengejek, la yaquluna, maka mereka sungguh-sungguh akan berkata, innama kunna nakhudhu wa nal'ab, kami tadi hanya bermain-main senda gurau dan hanya bermain-main, mengolok-olok. Kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah, apakah kalian mengejek Allah dan ayat-ayatnya dan rasulnya? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Kata Allah, jangan kalian minta uzur, sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian, ya. Ayat ini ada sebab nuzulnya, ya. Sebagaimana disebutkan dalam kitab tauhid, an Ibni Umar wa Muhammad bin Ka'ab wa Zaid bin Aslam wa Qatadah. Hadis diriwayatkan dari Ibnu Umar, dari Muhammad bin Ka'ab, dari Zaid bin Aslam, dari Qatadah. Dakhala hadithu ba'dihim fi ba'd, di mana hadisnya saling dirangkai. Artinya hadis ini diriwayatkan dari banyak jalan. Tapi Al-Imam Muhammad bin Wahab membawakan hadis ini dengan merangkai riwayat-riwayat tersebut agar lebih jelas ceritanya. Annahu qala rajulun fi ghazwati Tabuk. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berperang dalam perang Tabuk, ada sebagian orang munafik yang ikut dalam perang Tabuk tersebut. Ya, salah seorang dari mereka, orang-orang munafik tersebut, mereka ngobrol di antara mereka. Mereka berkata, "Ma ra'aina mithla qurra'ina ha'ula'i." Kita tidak pernah lihat orang-orang seperti qurra, para sahabat maksudnya yang ahli baca Quran. Masa ada orang seperti mereka? Mereka ini isinya mereka orang munafik ngejek para sahabat. Parah mereka ini. Kita tidak pernah lihat orang-orang seperti ahli baca Quran kita ini. Argoba butunan, mereka sukanya hanya makan dan makan, ya. Yang pikiran mereka hanyalah perut mereka, wala akdzaba alsinah, dan kita tidak menemukan ada orang yang pendusta seperti mereka, wala ajibana indal liqa, dan paling penakut daripada mereka, maksudnya mereka ngejek para sahabat, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahul qurra. Itu orang ini yang ngomong satu orang, ya, yang ngomong satu orang, dia sedang ngobrol di depan teman-temannya mengejek Nabi dan para sahabatnya. Lihat ini Rasulullah dan para sahabatnya, paling pikiran cuma perutnya, kemudian paling pendusta dan paling penakut kalau berperang. Rupanya ada sahabat yang mendengar, namanya Auf bin Malik. Faqala lahu Auf bin Malik, berkata Auf bin Malik radhiyallahu anhu, "Kadzabta, kau dusta. Walakinnaka munafik, tapi kau seorang munafik. La ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan kabarkan perkataanmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Fadhahaba Aufun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liyukhbirahu. Maka Auf bin Malik segera berjalan menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengabarkan perkataan orang ini. Fawajad al-Qur'ana qad sabaqahu. Ternyata Al-Qur'an, Auf bin Malik mendapati Al-Qur'an telah mendahului Auf bin Malik. Sebelum Auf bin Malik melapor, Allah sudah turunkan ayat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'a dzalika rajul ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka lelaki tersebut, orang munafik tadi, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia minta maaf. Wa qad irtahala wa raqiba naqatahu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah naik di atas untanya dan sudah siap berjalan. Faqala ya Rasulullah, dia berkata, wahai Rasulullah, dia minta maaf. Innama kunna nakhudhu, kami hanya sekedar ngobrol-ngobrol, wa tahaddatsu hadits ar-raqbi, Kami sedang ngobrol sebagaimana orang sedang bersafar. Orang bersafar terkadang capek, butuh hiburan, kita bercanda saja ya Rasulullah. Naqta'u bi 'anna at-tariq. Kami ingin dengan candaan tersebut supaya melupakan keletihan dalam berjalan. Jadi ini omongan orang bersafar hanya bercanda ya Rasulullah. Qala Ibnu Umar, jadi dia minta maaf. Ibnu Umar berkata, "Ka'anni anzuru ilaihi muta'alliqan bi nis'ati naqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Seakan-akan aku melihatnya berpegang dengan tali kekang ontanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nis'ah itu tali kekang unta. Wa innal hijarata la tankubu rijlaihi, dan dia sambil berjalan sambil tergesek kakinya di kaki karena unta Nabi sudah berjalan sementara dia terus berpegang sehingga dia terseret-seret di bebatuan. Wa huwa yaqul, sementara dia terus berkata, "Ya Rasulullah, innama kunna nakhudhu wa nal'ab." Ya Rasulullah, kami hanya bercanda, bersenda gurau, hanya bermain-main. Kami tidak bermaksud mengejek engkau, mengejek sahabatmu. Kami hanya bercanda. Fa yaqulu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya berkata, ya, atau mayaltafitu ilaihi wa mayaziduhu alaihi. Dan Nabi SAW tidak tengok kepadanya, dan Nabi SAW tidak memberi kata apapun kepada orang tersebut, ya. La ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian minta uzur, sungguh kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Baik, inilah ya ayat yang dimaksud. Sebelumnya kita akan bahas tentang hadis ini. Jadi lelaki di Rasulullah SAW waktu berperang dalam perang Tabuk, sebagian orang munafik ikut, sebagian besar mereka tidak ikut, tinggal di Madinah dengan berbagai macam alasan mereka tidak ikut, tapi sebagian kecil mereka ikut. Kemudian sampai di sana mereka ngobrol di antara mereka, salah seorang dari mereka, cuma satu orang aja yang ngomong, "Ma ra'aitu mithla qurra'ina haula arghaba butunan wa akdzaba alsina wa ajbana indal liqa." Dia cuma ngomong bercanda. Lihat, kita tidak pernah ada orang seperti mereka, paling tukang mikir makan, pikir dipikir perutnya aja, kemudian apa namanya, paling pendusta dan paling penakut dalam berperang. Kata sebagian ulama, sebenarnya mereka sedang menceritakan tentang diri mereka sendiri. Yang paling pendusta mereka, yang paling mikir perut mereka, mereka sendiri, yang paling penakut mereka sendiri, ya. Tapi mereka tujukan kepada Nabi dan para sahabatnya. Yang lain cuma mendengar, yang lain cuma mendengar, tetapi menyetujui, dan itu berbahaya. Jangan sampai kita duduk di majelis maksiat, majelis kekufuran, majelis ghibah, ya. Ya. Laqad nazzala 'alaikum fil kitabi. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an bahwasanya telah turun dalam Al-Qur'an, "An idza sami'tum," ya. Kalau kalian mendengar ada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, "Yukfaru biha aw wa yustahza'u biha," ya, "fala taqudu ma'ahum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi." Ya. Kalau kalian mendengar ada ayat Allah dikufurkan atau dicandain, ya, maka janganlah kalian duduk bersama mereka, ya, sampai mereka berbicara tentang pembahasan yang lain. "Innakum idzam mithluhum," kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, karena kalau kalian tidak berpindah, kalian tetap bersama mereka, maka kalian hukumnya sama seperti mereka. Maka dari sini lihat, yang berbicara cuma satu orang, tapi semuanya kena karena mereka ridho dengan ejekan-ejekan tersebut. Maka kalau antum lagi hadir di suatu majelis, ternyata mereka mengolok-olok ayat Allah, keluar. Kalau kalian mendengar ayat Allah diolok-olok, keluar. Rasulullah diejek, syariat Allah diejek, syariat Nabi SAW diejek, keluar, tinggalkan majelis tersebut. Atau kalau tidak, antum tegur dia. Tegur, kalau tidak antum keluar. Karena kalau antum di situ terus, "Innakum idza mithluhum," kalian bisa hukumnya seperti mereka. Dan orang ini adalah orang munafik. Orang munafik. Karena kalau kita lihat konteks ayat, "Wala in sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhudhu wa nal'ab." Kalau engkau bertanya kepada mereka, kenapa kalian melakukan demikian, mengejek-ngejek dan mengolok-olok, mereka akan berkata, "Kami hanya bercanda dan bersenda gurau." Ini kaitannya dengan konteksnya adalah orang-orang munafik. Karena ayat ini dalam surat Taubah ini sebelumnya berkaitan juga dengan orang munafik, ya. "Yahdharul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum qulistahzi'u ya qulistahzi'u innallaha mukhrijum ma kuntum tahdharun," ya. "Wala in sa'altahum," baru kemudian ayat tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, orang-orang munafik takut Allah akan menurunkan ayat yang akan membongkar apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka. Silakan kalian mengejek-ngejek, sungguhnya Allah akan membongkar apa yang kalian khawatirkan. Baru Allah turunkan, wala in sa'altum, jika kau bertanya kepada mereka. Berarti ayat ini memang berkaitan dengan orang-orang munafik, bukan para sahabat, ingat ya. Bukan sahabat yang tadinya beriman kemudian ngejek Nabi kemudian kafir, tidak. Yang benar, ayat ini berkaitan dengan orang munafik yang kebetulan ikut dalam perang Tabuk, kemudian mereka mengejek Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka tadinya beriman secara zahir, maka sekarang zahirnya pun kafir. Orang-orang munafik, mereka secara zahir beriman, namun secara batin apa? Kafir. Ini orang munafik. Secara batin kafir, secara zahir beriman. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, "Qad kafartum ba'da imanikum." Kalian telah kafir setelah iman kalian, maksudnya kalian setelah kafir secara zahir, setelah kalian beriman secara zahir. Karena orang munafik batinnya kafir. Sebelum mereka mengucapkan ejekan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka masih disikapi oleh Nabi sebagai seorang yang beriman. Ya, karena orang munafik KTP-nya Islam. Tetapi setelah mereka mengucapkan kata-kata ejekan, maka nampaklah kekufuran mereka. Tapi kita akan bahas ayat ini ya. Kata Allah Subhanahu wa taala,

0: Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, jika engkau bertanya kepada mereka, mereka
1: di sini, ya, ada khilaf, ada yang mengatakan mereka orang beriman kemudian kufur, tapi yang benar mereka, adalah orang munafik. Orang-orang apa? Munafik. La yaquluna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Kalau mereka ditanya, kalau kau bertanya kepada mereka, kenapa kalian mengejek-ngejek? Sungguh-sungguh mereka akan berkata, kami ini hanyalah bermain dan bersenda gurau, ya. Bercanda dan bersenda gurau. Kata mereka tadi, ini kan kita lagi sedang safar. Jadi untuk menghilangkan kepenatan, untuk menghilangkan kebosanan, supaya perjalanan tidak terasa, maka kita ngobrol, ya Rasulullah. Kita tidak bermaksud, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak membantah mereka di sini. Allah tidak mengatakan kalian serius, kalian bohong, tidak. Allah tidak membantah pernyataan mereka bahwasanya mereka sedang bersenda gurau. Sehingga para ulama mengambil, jadi dalam ayat ini Allah tidak membantah mereka. Mereka dari pengakuan mereka bersenda gurau. Karenanya, ya, mengejek ayat-ayat Allah, baik serius atau bercanda sama saja hukumnya. Yaitu kafir. Paham? Jadi mereka bercanda dan mereka ngaku mereka sedang bercanda, Allah tidak menyalahkan mereka. Benar mereka bercanda, tapi meskipun bercanda tetap hukumnya apa? Kafir. Karena enggak mungkin kalau orang punya beriman kemudian dia berani bercanda tentang Allah, ngejek Allah, ngejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak mungkin ada keimanan dalam hatinya. Jadi masalah ini masalah yang berbahaya. Karena kafirnya seorang keluar dari Islam bukan hanya sekedar serius, bahkan dia bercanda, mengolok-olok, hanya sekedar bercanda juga bisa mengeluarkan dia dari Islam. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul, katakanlah wahai Muhammad, katakanlah Abillahi, Allah, apakah dengan Allah kalian bercanda satu? Wa ayatihi, ayat-ayatnya dua. Wa rasulihi, rasulnya tiga, ya. Ini ada, ya. Apa kepada Allah ayat-ayatnya, rasulnya kalian berani mengejek, ya. La ta'tadziru, jangan cari alasan. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kafir setelah beriman. Perhatikan di sini tadi sudah kita bahas. Iman di sini maksudnya iman apa? Iman zahir, paham ya? Iman yang zahir. Karena munafik imannya pada zahirnya saja. Ya, sehingga waktu imannya zahir, secara zahirnya dia beriman, Nabi bermuamalah dengan mereka secara zahir seperti bermuamalah dengan orang beriman. Tetapi setelah mereka mengungkapkan hal tersebut, maka zahir mereka menjadi kufur. Jadi arti kalian telah kafir maksudnya adalah, ya, kalian sekarang zahirnya juga kafir setelah sebelumnya zahir kalian iman. Adalah iman. Paham ya? Karena jangan sampai antum terbayang, oh ini orang-orang para sahabat sampai jadi murtad gara-gara ngejek Nabi. Ini bukan para sahabat, ini adalah orang-orang apa? Munafik. Paham ya? Baik. Teks yang datang dalam ayat ini, kata Allah, Qul abillahi wa ayati wa rasuli, apakah kalian kepada Allah dan ayatnya rasulnya kalian mengejek? Jadi barang siapa yang mengejek Allah, maka dia kafir. Mengejek, bercanda, meskipun bercanda, apalagi memaki. Ada orang maki Tuhan, ada, kafir jelas. Atau mengejek ayat-ayat Allah, mengejek ayat-ayat Allah, maka Al-Quran diejek, hadis ayat-ayat diejek, atau Rasulnya diejek, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah enggak paham, Rasulullah begini, ucapan-ucapan mengejek ya, maka dia langsung keluar dari Islam, ya, ya keluar dari Islam. Kalau kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhalladzina amanu, ya, la tarfu aswatakum fawqa sawti nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum antum la tash'urun. Kata Allah, orang beriman, jangan kalian angkat suara kalian di atas suara nabi, jangan kalian keraskan suara kalian di atas suara nabi, ya, bisa jadi amalan kalian gugur selama padahal kalian tidak sadar. Amal kalian gugur gara-gara ngangkat suara di atas suara nabi. Bagaimana lagi dengan mengejek? Bagaimana lagi dengan memaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka jelas keluar dari Islam. Karena tidak mungkin dia maki nabi kecuali dia tidak ada imannya. Kalau ada imannya dia enggak mungkin. Ini Rasulullah utusan Tuhan, bagaimana mau diejek? Nah, bagaimana kalau selain yang diejek selain Allah, selain ayatnya, selain Rasulnya? Bagaimana kalau diejek selain Allah, selain ayatnya, selain apa? Rasulnya. Seperti misalnya ngejek ulama misalnya, atau ngejek hukum tertentu, ngejek pernyataan seorang fuqaha, seorang faqih, ya. Intinya kata para ulama, kalau ejekan tersebut terasa kembali kepada Allah, kembali kepada ayatnya, kembali kepada Rasulnya, maka dia kafir. Tapi kalau dia mengejek misalnya seorang ulama bukan dari sisi agamanya, tapi dari sisi misalnya ulama ini ternyata salah ngomong, kemudian diejek, bukan syariat yang diejek, paham? Maka itu tidak kafir tentunya. Berarti yang diejek adalah personnya, bukan syariatnya. Intinya kalau ejekan tersebut kembali kepada syariatnya, bukan kepada personnya, ini yang berbahaya. Misalnya seorang pakai jilbab, yang diejek jilbabnya, ini bahaya. Kalau diejek orangnya, pakai jilbab, enggak ngawur jilbabnya, tidak bersih misalnya, bau misalnya, ini orang yang diejek. Tapi kalau yang diejek jilbabnya, apa pakai jilbab? Ngapain jilbab besar-besar? Ah, diejek apa jilbab? Enggak usah pakai jilbab. Nah, ini repot seperti ini. Berarti yang diejek adalah syariat apa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Misalnya dia ngejek tentang jenggot. Dia tahu jenggot Rasulullah SAW berjenggot, kemudian dia ngejek seorang, mungkin dia ngejek apa jenggotnya enggak rapi, ngawur. Tapi kalau dia ngejek apa jenggot? Apa itu? Dia ini syariat jenggot, dia cela, ini bahaya, ya. Sementara dia tahu Rasulullah SAW apa? Berjenggot. Sementara dia tahu Nabi Musa berjenggot, sementara dia tahu Nabi Harun berjenggot, sementara Nabi Isa berjenggot, ya. Bahkan gambar Yesus pun berjenggot. Kemudian dia ejek karena kembali kepada syariat Nabi, maka kita terkadang tidak bisa menghukum seorang. Bisa yang diejek bukan syariatnya, yang bisa yang diejek adalah hanyalah personnya. Intinya kalau yang diejek kembali kepada person, maka ini tidak kafir. Tapi kalau ejekan tersebut kembali kepada syariat Allah, kepada Allah, ya. Misalnya dia ngejek, kenapa terjadi begini? Allah gimana sih Tuhan? Wah, ini dia ngejek. Bahaya. Gimana sih Tuhan? Masa enggak bisa ngatai seperti ini? Ini kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngejek Rasulullah, syariat Rasulullah itu kan enggak pantas zaman sekarang. Rasulullah tidak bisa syariat Rasulullah kita bawa kepada zaman sekarang. Ngejek. Apa itu hadis-hadis itu cuma tahun dulu. Sekarang syariat Nabi enggak bisa dipakai. Ya seperti itu bahaya. Jadi hati-hati ya. Kalau ejekan tersebut kembali kepada Allah, ayatnya dan Rasulnya, maka ini kafir. Tapi kalau kembali kepada person seorang muslim, maka itu tidak menunjukkan kekafiran. Baik, beberapa catatan yang harus diperhatikan. Pertama, ya, mengenai sesuatu perbuatan atau perkataan merupakan ejekan atau bukan, maka kembali kepada urf. Urf masyarakat, yaitu penilaian masyarakat secara umum. Contoh, ya, ada hal-hal yang mungkin menurut sebagian masyarakat itu ejekan, sebagian orang lain bukan ejekan. Contoh misalnya Al-Quran. Al-Quran, di sebagian daerah saya tahu, sebagian ulama keras kalau orang baca Al-Quran, kemudian dia buka lembaran pakai air liur terkadang. Dia begini. Jadi anggap ini menghina Quran, masa kotoran taruh di Quran. Tapi mungkin di era kita biasa seorang baca kemudian untuk buka pakai apa? Air liur. Dia tidak ada maksud untuk apa? Untuk mengejek sama sekali. Paham? Dia tidak maksud untuk mengejek sama sekali. Contoh seorang sholat kemudian letakkan Al-Quran di depan dia misalnya. Mungkin bagi seorang itu ngejek, tapi sebagian orang tidak masalah. Dia tidak maksud mengejek kok. Dia cuma taruh Al-Quran depan dia. Dia khawatir taruh diinjak orang, maka dia taruh di depan dia supaya dia jaga tidak dilangkahi oleh apa? Orang misalnya. Ya, seharusnya Al-Quran taruh di atas harusnya. Ya, maka seperti ini kembali kepada urf masyarakat. Apakah dianggap ejek atau tidak? Saya pernah ditanya misalnya, Ustaz, saya naik motor Vespa atau motor, kemudian saya taruh buku agama dalam jok. Apakah ini mengejek? Saya bilang, kalau menurut saya tidak, itu bukan mengejek ya. Menurut antum gimana? Mengejek atau tidak? Kecuali kalau antum Qurannya langsung di pantat antum, ya itu baru ngejek. Tapi kita taruh di tempat yang baik, kita tutup, kebetulan kita duduk di atas joknya, sementara buku agamanya di dalam. Saya rasa itu mengejek atau bukan? Saya rasa tidak. Menurut saya itu bukan mengejek. Ya. Justru itu agar kitab terjaga, kita harus hidup. Kita taruh luar, nanti kena kotoran dan macam-macam. Kita taruh di situ supaya tidak kena hujan. Ya, meskipun posisinya di bawah, namun secara urf itu bukan ejekan. Maka tidak bisa kita menghukumi suatu ejekan atau bukan, kecuali kita kembali kepada urf masyarakat. Kalau menurut urf masyarakat itu adalah kata-kata ejekan, maka itu ejekan. Itu perbuatan mengejek. Dan masyarakat tahu tentang hal tersebut, ya. Masyarakat tahu ini ngejek ini. Kalau ini ngejek berarti itu adalah ejekan, itu berbahaya. Itu berbahaya. Ya. Nabi Musa alaihissalam, ya, pernah marah waktu dia pulang dari ketemu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau alaihissalam balik ketemu kaumnya, ternyata dia mendapati kaumnya sedang menyembah patung sapi. Ya, angel. Maka Nabi Musa sedang bawa Alwah, membawa lembaran-lembaran Taurat yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kaumnya. Nabi Musa pun marah, kata Allah, wa alqal alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yajurruhu ilayh. Nabi Musa pun marah, dia lempar itu lembaran-lembaran Taurat, dia buang, kemudian dia tarik kepala kakaknya Harun. Kenapa sampai terjadi demikian? Tapi dia waktu buang itu dia tidak bermaksud menghina apa? Taurat. Contoh, ini seorang salah berbuat, ya, dia tidak bermaksud untuk menghina apa? Taurat. Ini pernah juga terjadi pada Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Waktu dia berdebat, kemudian dia memegang buku isinya ada ayat-ayat tapi isinya bid'ah-bid'ah. Maka Ibnu Taimiyah pun melempar buku tersebut. Kemudian mereka tegur, kenapa Anda melempar situ ada ayat? Ya, karena macam-macam. Kata Ibnu Taimiyah, Nabi Musa juga pernah melempar apa? Melempar alwah, ya. Tapi intinya, ini semakin menguatkan bahwasanya sikap seorang mengejek atau tidak itu bisa dilihat, ya. Bisa dilihat, ya. Ini mengejek, ini tidak, ya. Ya, ini jadi untuk menghukum mengejek atau tidak dinilai dengan urf. Perkara yang kedua, ya. Hukum orang yang mengejek atau menghina, ya, memperolok, ya, syariat, apakah bisa bertobat? Taruhlah seseorang dia mengejek, kemudian dia sadar, ya, dia ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Apakah tobatnya bisa diterima? Maka ini ada khilaf di kalangan para ulama, khilaf, ya. Ada beberapa pendapat, ya. Pendapat pertama terutama tidak bisa diterima, percuma, harus ditegakkan hukum had. Dia murtad, dia bertobat antara dia dengan Allah. Adapun kita yang menegakkan hukum Islam, dia harus dihukum, harus dibunuh, karena dia sudah apa? Murtad. Dan orang yang keluar dari agamanya hukumnya kafir dan dibunuh. Kata Nabi SAW, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang merubah agamanya atau keluar dari agamanya, maka bunuhlah. Ya, ini syariat Islam seperti itu, ya. Ini hukum pertama, ya. Tidak bisa diterima. Dalilnya apa? Allah berfirman, la ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan cari alasan, jangan minta maaf. ya, kalian sudah kufur setelah beriman. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, bisa diterima taubatnya, diterima secara mutlak. Apa dalil mereka? Dalil mereka, mereka mengatakan, toh orang munafik ini yang salah ngomong kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dibunuh oleh Nabi, tidak ditegakkan hukum had. Tidak ada dalil bahwasanya kemudian Nabi membunuh dia, padahal dia sudah zahirnya dari mukmin keluar menjadi zahirnya apa? Kafir. Berarti bisa diterima tobatnya. Namun dibantah sama pendapat yang pertama, Nabi memang tidak membunuh orang-orang munafik karena Nabi berkata, ya, la yakulan nas anni qataltu ashabi. Nabi tidak membunuh mereka, Nabi tidak bunuh orang-orang khawarij yang sempat muncul, nenek moyang khawarij. Ya, sampai sahabat mengatakan, ala adribu unuka hadar rajul, ya Rasulullah, apa saya tidak penggal kepalanya? Kata Nabi, jangan. Jangan orang-orang berkata Muhammad membunuh sahabatnya. Kenapa? Karena orang munafik secara zahir sahabat siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ingin menjaga citra Islam. Karena kalau Nabi menegakkan hukum had kepada mereka, nanti orang-orang kabilah-kabilah lain tidak mau masuk Islam. Oh, susah masuk Islam. Muhammad bunuh apa? Sahabatnya. Jadi Nabi ingin menjaga citra Islam. Oleh karenanya menjaga citra itu penting. Ya. Menjaga citra Islam itu penting. Ya. Tidak seperti orang-orang ISIS yang kemudian membunuh orang lain, kemudian dia videokan, bahkan dia bangga dengan membunuh orang-orang Islam, ya, sambil bertakbir Allahu Akbar, yang dibunuh juga bertakbir Allahu Akbar, ya. Ini kan jelek di hadapan mata dunia, ya. Sampai ada, saya punya teman cerita, ada keluarganya tidak jadi masuk Islam gara-gara lihat video-video apa ISIS. Benar-benar menghancurkan citra Islam. Seakan-akan Islam adalah agama yang biadab dan yang lainnya, ya. Tidak mengenal kasih sayang dan yang lainnya. Jadi dibantah oleh pendapat pertama, kata mereka Nabi tidak membunuh itu karena kondisi waktu itu seperti itu. Adapun kalau kondisi zaman sekarang di negara Islam, maka dibunuh. Paham? Baik. Pendapat yang kedua bantah lagi, bahwasanya orang munafik yang ngejek Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ya, saya lupa namanya, tapi kalau enggak salah namanya Ibnu Muhayyir, ya, Ibnu Muhayyir atau Ibnu Muhayyir, ya, dia akhirnya bertobat. Kemudian dia minta namanya diganti dengan nama Abdurrahman. Kemudian dia berjanji kepada Allah, ya Allah, aku ingin mati syahid. Akhirnya dia pun mati syahid dalam Ma'rakatul Yamamah, waktu berperang melawan Musailimah Al-Kadzdzab. Dan ini disebutkan oleh para ahli tafsir bahwasanya dia bertobat. Dia bertobat, ya. Sehingga tobatnya bisa diterima. Demikian juga Allah berfirman setelah ayat ini, kata Allah, qad kafar la ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum, jangan cari alasan, sungguhnya kalian telah kafir setelah kalian beriman. Allah melanjutkan, innafu an ta'ifatin nu'adzib ta'ifatan. Jadi Allah mengabarkan kalau kami maafkan sebagian kelompok, kami akan mengadzab sebagian kelompok. Jadi ada sebagian kelompok yang dimaafkan, na'fu kami maafkan, ada sebagian kelompok yang diazab. Di antara yang dimaafkan tadi Ibnul Muhayyir tadi, sahabat tadi. Berarti orang yang mengejek ayat Allah, kalau dia bertaubat masih mungkin dimaafkan. Paham? Saya lebih condong pada pendapat ini, tapi ada pendapat yang lain lagi, pendapat yang ketiga yang lebih hati-hati, ya. Dia mengatakan, dimaafkan kalau indikasi menunjukkan dia serius. Serius bertobat. Ini pendapat cukup kuat, ya, karena tadi inna fu an ta'ifatin. Ya. Allah bisa memaafkan dan terbukti ada seorang munafik yang akhirnya dia sadar, akhirnya dia minta maaf dan akhirnya dia meninggal dalam Ma'rakatil Yamamah. Ini pendapat yang cukup bagus, ya. Kemudian pendapat yang lain terperinci, pendapat yang keempat diperinci. J jika yang diejek Allah dan Allah, maka diterima taubatnya. Yang kedua, jika yang diejek Rasulullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak diterima. Ya. Dalil mereka, kalau seorang mengejek Allah, mengajak syariat Allah, maka dia minta maaf, Allah ampuni karena Allah Maha Pengampun, ya. Tetapi kalau yang diejek Rasulullah, maka ini berkaitan dengan hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi masih hidup, kita bisa tanya, "Ya Rasulullah, Anda maafkan enggak orang ini?" Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal, maka pengikutnya tidak maafkan. Pengikutnya tidak maafkan. Kalau ente bertobat, urusan ente dengan Allah, tapi dalam hukum dunia ente harus ditegakkan hukum had. Ini perincian seperti ini. Tapi intinya Allah alam bisawab, ya. Kenapa para ulama mengatakan demikian? Agar mereka tidak membuka ruang celah bagi orang bermudah-mudah untuk mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kalau misalnya ditegakkan hukum Islam, ada yang berani ngejek, langsung bunuh. Dia bertobat, urusannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin dia masuk surga, enggak ada masalah, tapi harus ditegakkan hukum had, dilihat oleh masyarakat agar tidak ada yang berani-berani lagi untuk mengejek siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengejek syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau dibuka pintu ini, orang akan ngejek, udah habis ngejek, ditangkap, bertobat, selesai. Kalau ngejek lagi, tangkap, bertobat. Ngejek tiga kali bertobat, selesai. Akhirnya orang banyak mudah mengejek-ngejek, ya. Dan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat, dia punya ummu walad. Ummu walad itu dia punya budak wanita, dia gauli, akhirnya punya anak. Tapi budak wanita tersebut tidak dia nikahi. Dia gauli budak wanitanya, punya anak, ya. Wanita tersebut disebutkan istilahnya ummu walad, ummul walad, ya. Kalau misalnya dia meninggal dunia, maka budak wanita ini bebas. Tetapi budak wanita ini selalu mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia nasihati, jangan kau ejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia punya anak dari budak wanita ini. Wanita tidak berhenti, dia ngejek lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia nasihati tidak berhenti. Akhirnya laki-laki ini jengkel satu hari di malam hari, maka dia mengambil semacam mi'wal, semacam pisau atau pedang, kemudian dia tekankan di perut budak wanita tersebut, kemudian dia pun bunuh budak wanita tersebut. Sampai kabar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi tidak marah dan tidak larang. Kenapa? Karena hukum mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hukumnya apa? Murtad, keluar dari Islam, ya. Wallahu alam bisawab. Inilah yang berkaitan dengan bab ini.

inna'fu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi'annahum kanu mujrimin. Ayat selanjutnya inna'fu an ta'ifatin minkum, ada minkum di situ. Inna'fu an ta'ifatin minkum, kalau kami maafkan sebagian dari kalian, kami akan mengadab yang lain karena dia berbuat mujrimin. Dijadikan dalil bahwasanya orang yang mengejek terus bertobat bisa diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala, di sini kita tahu bahwasanya seorang berhati-hati dalam berkata, dalam berucap, terutama di zaman sekarang, di zaman medsos, di zaman informasi, di zaman komunikasi yang begitu mudah, ya. Yang sampai seorang akhirnya mengucapkan kata-kata yang menunjukkan dia mengejek syariat Allah Subhanahu wa taala, meskipun dalam candaan, meskipun dalam candaan, ya. Maka seorang berhati-hati. Kalau ada kumpul-kumpul, ada kawan-kawan ngejek, misalnya ngejek jilbab kayak, ngejek jenggot kayak, atau ngejek syariat Allah kayak, ngejek masalah puasa, ngejek masalah itikaf misalnya, bilang janganlah, cari candaan yang lain, ya. Jangan nyerempet-nyerempet syariat Allah Subhanahu wa taala, jangan nyerempet-nyerempet syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita khawatir kita terjebak dalam ayat ini, ya. Baik, demikian saja. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Wallahu taala alam bisawab. Sebelumnya ada hadiah bagi yang bisa menjawab, mendapat hadiah, ya, tafsir juz 29, ya. Baik, pertanyaan pertama, ya. Hapus dulu dong biar

0: Taib, siapa yang bisa jawab ya? Apa hukumnya mengejek ulama? Yang di sana, kacamata dulu. Kasih ke sini.
1: Bismillah.
0: Bukan yang di belakang, kacamata.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ada dua hukumnya. Yang pertama, murtad atau jika kembali ke personal.
0: Jika kembali kepada syariat Allah, maksud mengejek ulama tersebut telah kembali kepada syariat Allah, maka murtad. Yang kedua, kalau kembali kepada personal tidak mengapa. Bukan tidak mengapa, tidak boleh juga. Silakan. Fadal. Sini ya. Sini, sini. Sama-sama. Pertanyaan kedua, pendapat yang lebih kuat tentang hukum orang bertobat dari mengejek syariat Allah. Ada yang tahu? Ini itu yang pendapat yang lebih kuat ya. Pendapat yang lebih kuat.
1: Pendapat yang lebih kuat kalau yang disampaikan Ustaz Firanda, yang Anda tangkap, dimaafkan kalau terlihat jika dia serius dalam bertobat.
0: Masya Allah, silakan. Antum siapa namanya?
3: Septian.
0: Siapa?
3: Septian.
0: Septian. Jomblo atau duda? Hah?
3: Masih jomblo.
0: Masih jomblo, Masya Allah. Allah ibarat. Waalaikumsalam. Pertanyaan ketiga. Siapa nama sahabat yang melapor kepada Nabi SAW? Antum? Ya udah, siapa namanya? Auf bin Malik radhiyallahu anhu. Taib. Jazakallahu khairan. Taib, kita buka tanya jawab. Apakah seorang mengejek syariat Islam karena kebodohan tidak tahu hukumnya, apakah masih ada uzur buat orang tersebut? Ya Allah alam ya, kalau dia tidak tahu itu syariat Allah, itu lain cerita. Dia mengejek jenggot, dia tidak tahu itu ternyata syariat Allah, syariat Nabi SAW, maka mungkin dia ada uzur ya. Yang jadi masalah kalau dia tahu itu sunnah Nabi, terus dia tetap sengaja mengejek ya. Sama aja, mengejek. Maka ini jadi masalah ya. Tapi kalau dia tidak tahu, mudah-mudahan dia dapat uzur karena dia tidak tahu syariat Islam misalnya. Ada seorang akhwat yang menawarkan dirinya kepada ana. Ia terpaksa menawarkan dirinya tanpa perantara karena ia merasa tidak memiliki teman yang amanah. Dan ia pun tinggal di lingkungan yang masih awam. Pertanyaan, bolehkah bertaaruf dengannya tanpa perantara? Wah, ini repot ya. Kalau bertaaruf ya, kalau enggak, kalau antum takut daripada begini, mending antum sama adik perempuan antum ya. Jadi bertemu dengan dia, disertai dengan adik perempuan antum. Paham?

Antum berdua saja bahaya, bisa bebas dan leluasa. Dan itu diinginkan oleh syaitan. Tapi berusaha dengan ibu antum, kalau bisa ibu antum, kemudian kenalan sama dia, main ke rumahnya atau dia main ke rumah, ya ngobrol, ada ibu antum, nggak ada masalah, insya Allah, nggak ada masalah. Maksud saya seorang berusaha menjajaki proses pernikahan dia dengan syar'i agar berkah, ya. Jangan sejak awal dimulai dengan sesuatu yang tidak syar'i, khawatirnya tidak berkah di kemudian hari. Ustaz, adakah amalan yang dapat menghapus aib kita ketika di dunia agar tidak ditampakkan di padang mahsyar, karena saya akan merasa malu? Ya, di antaranya menutup aib orang lain, ya. Man satara an muslimin satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat kelak. Kemudian kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, Allah mastur aurati, ya Allah tutuplah auratku di dunia maupun di akhirat. Kemudian Rabbi ghafirli, ya Allah ampunilah aku, sambil kita menghayati bahwasanya maghfirah adalah ampunan dosa disertai dengan menutup aib kita. Taib, silakan azan. Ustaz, bagaimana dengan kiai atau ustaz-ustaz yang ceramahnya terkesan mengejek atau bersenda gurau dengan ayat-ayat Allah atau kisah para nabi, tapi masyarakat menganggap hal biasa sebagai bumbu-bumbu dalam ceramah? Bagaimana hal tersebut? Artinya kita enggak boleh menjadikan ayat-ayat Allah, syariat Allah, malaikat-malaikat sebagai candaan, para nabi sebagai apa? Candaan. Kita jauh itu semua. Mereka adalah makhluk-makhluk Allah yang hebat yang harus kita hormati, ya. Seperti candaan misalnya nanti di neraka ada malaikat ini, kemudian bingung, malaikatnya bingung misalnya, ini kata-kata yang, ya. Seperti ada bangun jembatan, jembatannya enggak jadi-jadi, malaikatnya bingung, saya lupa, ada candaan-candaan seperti itu, jangan, hindarilah. Itu bahaya. Jadi kita ikut tertawa dengan candaan seperti itu. Enggak boleh, karena itu Anda main-main dengan malaikat. Terusnya kalau disebut malaikat neraka, kita ketakutan mendengar malaikat dan apa? Neraka. Bukan jadikan bahan candaan, ya. Waliyatubillah, hanya sekedar ingin disenangi orang, kemudian kita jadikan malaikat penjaga neraka sebagai bahan candaan, ya. Sebenarnya juga dulu pernah ada seorang menyampaikan hadis tentang jika seorang laki mengajak istrinya untuk digauli, kemudian istrinya tidak mau, ya, fabata ghadban la'anat hal malaikatu hatta tusbih, maka kemudian lelaki tersebut suaminya marah, maka malaikat pun melaknat wanita tersebut sampai pagi hari. Kemudian ada yang komentar, ngapain malaikat ikut urusan rumah tangga? Subhanallah. Dia gampang aja ngomong kayak gitu. Ini malaikat dia ajak jadi bahan apa? Bahan cadangan, ya. Tidak boleh kita semua, ya. Tidak boleh. Mungkin maksudnya bukan mengejek, tapi jangan jadikan bahan candaan. Kita ngomong beli hati-hati, ya. Bicara tentang ibunda misalnya Aisyah radhiyallahu anha, hati-hati bilang misalnya wanita gaul, wanita, hati-hatilah, ini enggak gampang kalimat seperti ini, ya. Ya, seperti Nabi Musa, premannya para nabi, preman, jangan ucapkan seperti itulah. Kita siapa dibandingkan mereka? Kita mengucapkan kata-kata tentang mereka harus dengan penuh penghormatan, ya. Ustaz, tolong jelaskan tata cara akikah, apakah dibagikan mentah seperti kurban atau dimasak? Bebas, ya, akikah bebas, yang penting antum hari ketujuh antum sembelih kambing buat anak antum. Kalau laki-laki dua kambing, kalau perempuan satu ekor kambing. Ustaz, saya punya uang cuma satu ekor kambing, apa sembelih satu dulu? Nanti satu lain belakangan, enggak ada masalah, ya. Adapun mau makan sendiri boleh, dibagi juga boleh, ya. Ternyata antum orang miskin, ya udah simpan aja buat antum. Kasih sedikit tetangga, sebagian besar buat antum, enggak ada masalah. Intinya adalah ibadah menyembelihnya. Adapun kalau antum sedekahkan itu ibadah yang kedua. Ibadah yang kedua, ya. Kalau antum simpan makan sendiri juga enggak ada masalah, ya. Oleh karenanya mau dibagi mentah boleh, dimasak dulu panggil orang makan boleh. Bikin walimah akikah enggak ada masalah, ya. Ustadz, pada bab yang dulu kita tidak boleh mencela zaman atau waktu. Bagaimana dengan kalimat dalam zikir pagi petang, ya Allah aku berlindung dari kejahatan hari ini dan hari setelahnya, ya. Apa min syarri ma fi hadzal yaum. Maksudnya bukan kejahatan hari, tapi kejahatan yang terjadi pada hari ini, ya. Jadi selama kalau yang tidak kita cela bukanlah hari tersebut secara

langsung tapi hari tersebutnya sebagai tempat terjadinya, maka tidak disebut mencela hari, ya. Misalnya fi yaumin nahisatin, kata Allah bagaimana kaum 'Ad disiksa di hari yang sial bagi mereka, bukan hari yang sial tapi hari tersebut kesialan menimpa siapa? Menimpa kaum 'Ad. Ya. Jadi kalau kita misalnya mengatakan zaman penuh fitnah, ya. Jangan kita bilang zaman kita mencela zamannya, enggak boleh. Tapi kalau kita jadikan zaman tersebut sebagai tempat terjadinya fitnah, maka enggak masalah. Karena kita bercerita di zaman ini memang penuh apa? Penuh fitnah, ya. Zaman ini memang penuh fitnah. Saya mau bertanya, lebih baik mana, bersedekah kepada orang tua yang sudah mampu dalam segi keuangan atau bersedekah kepada orang lain yang fakir? Orang tua kalau mampu kasih hadiah, ya. Kasih apa? Hadiah, ya. Orang tua, jangan nunggu orang tua minta. Saya pernah baca sebuah tulisan seorang lelaki yang dia menyesal. Dia sudah tua, baru dia sadar ternyata semasa muda dia salah. Kenapa? Sering dia bertanya kepada ayahnya, ayah butuh ini enggak? Ayahnya bilang enggak. Sering tanya kepada ibunya, ibu butuh ini enggak? Ibu bilang enggak. Sehingga dia merasa ayah dan ibunya tidak perlu. Setelah dia besar, anaknya tanya sama dia, ayah butuh ini enggak? Dia mau bilang butuh, dia malu. Dia bilang enggak. Baru dia sadar ternyata selama ini dia dulu apa? Salah, ya. Jadi tidak perlu orang tua mengatakan saya butuh. Itu suatu hal yang aib bagi kita. Kalau kita tahu kebutuhan orang tua, kita perlu kenali kebutuhannya kita penuhi sebelum dia minta. Kalau orang tua tahu, kita tahu orang tua sukanya ini, belikan hadiah buat orang tua. Ada waktunya kita kasih orang miskin, ada waktunya kita kasih hadiah bagi orang tua. Ustaz, apa yang dimaksud dengan sukufu? Ya. Apakah hanya masalah pendidikan atau kekayaan saja? Ini masalah pernikahan. Ya, sebagian ulama menyebutkan sukufu. Sukufu maksudnya yang benar, sukufu adalah dalam agama. Ya, yang dijadikan patokan adalah agama. Harus sama-sama soleh. Ya. Jangan sampai kita menikah dengan pasangan kita yang ternyata tidak soleh. Tetapi masalahnya juga perlu diperhatikan. Meskipun yang dijadikan syariat adalah masalah agama, tetapi terkadang kita harus kondisi calon putri kita, ya, misalnya putri kita orang kaya misalnya, terus calon putri kita dia orang soleh, ya, tetapi ternyata dia gaya hidupnya sangat jauh dengan putri kita misalnya, maka kita harus jelaskan kepada putri kita ketika mau menikah, ini hidupnya gayanya berbeda, ya, karena bisa jadi terjadi ketidakcocokan, ya, karena bukan masalah agama, tapi masalah gaya pola hidup, ya. Ini terkadang bisa mengganggu kebahagiaan. Artinya yang disyaratkan sukufu hanyalah masalah apa? Masalah agama. Adapun selain agama, masalah pendidikan, masalah yang lain, ini tinjuan duniawi. Ya, kita lihat, khawatir misalnya taruhlah putri kita ternyata S3, ya. Kemudian calonnya ternyata SD enggak lulus, ya. Terus khawatir kalau ngobrol nanti enggak nyambung. Dia orang soleh datang ngelamar. Terus mulailah kita ngobrol, dia enggak nyambung. Kita bicara ini enggak nyambung, repot kan? Padahal dia agamanya bagus. Maksudnya kalau suku ditinjau dari hal ini perlu ditinjau juga maksud saya. Karena jangan sampai kita menikahkan putri kita dengan orang yang ternyata pola hidupnya tidak sama, akhirnya menimbulkan cekcok di antara mereka. Ya. Ini tinjauannya banyak, masalah tradisi, masalah kebiasaan, masalah gaya hidup, ya mungkin ada yang royal, ada yang enggak royal misalnya. Maka ini perlu juga diperhatikan. Tapi kalau disebut apa syarat pernikahan yang dianjurkan dalam syariat adalah masalah sukufu, dalam masalah agama. Sukufu dalam masalah agama. Yang lain ditinjau masalah kebahagiaan cocok atau tidak. Saya cerita, ada seorang dari kampung, dia berpoligami. Berpoligami dari cewek dari Jakarta. Kemudian akhirnya insya Allah mampu. Begitu dia poligami, dia tidak mampu untuk menjalani kehidupan bersama cewek tersebut. Kenapa? Dia kalau beli bensin biasanya cuma sedikit-sedikit. Begitu dia bawa istrinya, full. Selalu full, minta full. Waduh, ini gaya hidup dia tidak bisa jalani. Akhirnya berjalan beberapa bulan, cerai. Ini contoh, agamanya sama-sama bagus. Tapi dia tidak bisa mengimbangi gaya hidup apa? Istrinya. Itu yang kita tidak inginkan. Kecuali istrinya mau turun level. Makanya kalau misalnya anak kita berada, ada orang miskin yang mau nikah dengan putri kita nasihat. Ini orang soleh, nak. Baik putriku, ini orang soleh. Kamu harus turunkan gaya hidup. Kamu mungkin kalau tidak bersama Abi tidak lagi seperti biasanya. Kalau dia mau, silakan. Ya. Tapi kalau ternyata Abi saya enggak bisa begitu, ya sudah, jangan. Jangan kita paksakan menikah dengan orang yang tidak bisa
menjalani gaya hidup misalnya putri kita. Ini kenyataan terjadi. Kenyataan terjadi. Tapi kalau bicara tentang sukufu, yang diperhatikan masalah apa? Agama saja. Yang tadi hanya sekedar untuk melihat mampu oke atau tidak, ya, masalah akhlak, masalah yang lainnya itu perlu diperhatikan juga karena khawatir nanti tidak bisa berimbang dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Tapi demikian saja kajian kita. Pekan depan libur, ya. Pekan depannya juga libur, ya. Tapi demikian. Subhanakallah bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, Imam Bukhari rahimahullah taala membawakan hadis di sini, hadis yang sahih. Qala haddatsana Umar ibnu Hafs, qala haddatsana Abi, qala haddatsana al-A'masy, qala haddatsana Muslim an Masruq an Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau membawakan dengan sanadnya sampai kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Sana'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam syai'an farakhasa fihi fatanazzaha anhu qaumun fabalagha dhalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa khataba fa hamidallaha thumma qala." Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam satu saat melakukan satu perbuatan, lalu beliau memberikan keringanan, ya, ini kepada para sahabat boleh melakukan perbuatan itu. Tapi kemudian ada sebagian orang, sebagian di kalangan mereka yang tanazzaha, yang tidak mau melakukan hal tersebut, ya, ini menganggap itu satu keburukan. Mensucikan dirinya dari perbuatan itu dianggap tidak boleh. Maka sampailah berita tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau berkhutbah di hadapan para sahabat, beliau memuji Allah, kemudian beliau bersabda, "Ma balu aqwamin yatanazzahuna an syai' asna'uhu?" Ada apa dengan orang-orang yang mensucikan dirinya dari melakukan sesuatu yang padahal aku sendiri melakukannya? Ini tidak pantas. Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling mulia, kemudian ada umatnya yang menganggap, ya, membersihkan diri dari melakukan sesuatu yang padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri melakukannya. Fa wallahi inni la a'lamukum billahi wa ashaddukum lahu khasyah. Maka sungguh demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling mengetahui tentang Allah dibandingkan kalian semua, dan yang paling takut kepadanya. Jadi di sini ada adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang kita ketahui, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau mengingkari satu perbuatan, ya, beliau tidak selalu menyebutkan orang yang berbuat salah. Cukup beliau berikan isyarat. Ada apa orang-orang yang melakukan perbuatan ini, perbuatan itu? Nah, orang-orang yang mendengarnya kan sudah tahu bahwa dialah yang dimaksud. Dia yang disindir dalam penyampaian Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Jadi tujuannya tercapai untuk menasihati, untuk mengingkari kemungkaran tanpa perlu membuat orangnya tersinggung. Ya, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu, ya, kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ya, dengan jelas siapa yang dimaksud. Tapi untuk kondisi-kondisi yang lain, dan ini sering terjadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan secara langsung orangnya, tapi cukup dengan isyarat saja. Beliau mengatakan, "Ma balu aqwamin yaf'aluna kadza wa kadza?" Kenapa ada orang-orang yang melakukan perbuatan ini, perbuatan itu? Sebagai teguran bagi orang-orang tersebut. Nah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali lagi menunjukkan adab, ya, beliau tidak menyampaikan sesuatu yang tidak disukai oleh orang-orang yang melakukan kesalahan, karena tujuan kita adalah bukan mencela, tapi menegur kesalahannya agar orang itu meninggalkan kesalahannya. Kalau seandainya bisa tanpa membuat dia tersinggung, maka itu lebih baik. Kecuali kalau kesalahan tersebut sudah parah, sudah berulang-ulang, dia lakukan terang-terangan, orangnya sudah dinasihati, tapi kemudian juga tidak mau meninggalkan kesalahannya. Ini kondisinya lain. Tapi ketika itu kesalahan yang mungkin belum dinasihati dan ingin disampaikan dengan cara yang baik, maka adab atau akhlak yang dilakukan, adab yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang disebutkan dalam hadis ini,
merupakan adab yang sangat tinggi dalam menegur kesalahan orang lain. Ya. Nah. Kemudian di sini juga menunjukkan kepada kita bahwa sesuatu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hukum asalnya adalah contoh bagi semua umatnya, kecuali kalau ada dalil yang mengkhususkan. Sudah pernah kita sebutkan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam diperbolehkan puasa wisol, puasa siang dan malam hari bersambung. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah lebih dari 4, itu kekhususan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa hal yang dalil menunjukkan perkara tersebut khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu ini tidak boleh diikuti oleh umatnya. Adapun kalau tidak ada, itu hukum asalnya umat ya mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh seperti di sini, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membolehkan sesuatu, maka tidak ada orang yang kemudian mengatakan, "Ah, saya ingin lebih baik tidak melakukan perbuatan seperti itu." Ini salah, keliru. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menegur ada sahabat yang mengharamkan dirinya makan daging karena dianggap itu sesuatu yang mewah. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri makan daging. Ketika ada makan, ketika tidak ada ya tidak perlu dipaksakan. Atau ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya menyambut para utusan yang ingin belajar agama, ingin menanyakan tentang permasalahan agama, beliau menyambut dengan pakaian yang indah dalam rangka menghargai ilmu, menghargai orang-orang yang ingin belajar. Ini disyariatkan, diperbolehkan. Tujuannya bukan untuk kesombongan, bukan untuk merendahkan orang lain, bukan berlebih-lebihan, itu diperbolehkan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, "Innallaha yuhibbu an yara athara ni'matihi 'ala 'abdihi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai atau menyukai melihat bekas-bekas nikmat yang dilimpahkan kepada hambanya. Jadi kadang-kadang seorang memakai pakaian yang indah ketika dia misalnya melaksanakan sholat Jumat bagi laki-laki ya, sholat Id misalnya, atau sholat berjamaah ya, dalam rangka mensyukuri nikmat Allah, ini diperbolehkan. Maka tidak boleh ada yang mengatakan, "Ah, saya tidak mau, lebih baik saya tidak gunakan itu, saya lebih ingin bertakwa, tidak memakai pakaian yang baru, pakaian yang indah." Ini keliru, ini tidak dibenarkan di dalam petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Kemudian ada hadis yang berikutnya dibawakan di sini, tapi hadisnya lemah ya, hadis dhaif, kita langkai saja. Kita melangkah di bab yang berikutnya. Babu man qala lil akhir ya munafiq fi ta'wilin ta'awwalahu. Bab orang yang mengatakan kepada orang lain, "Wahai orang munafik," karena mentakwilkan perbuatan orang itu. Ya, maksudnya perbuatan ini terjadi di zaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti kisah yang akan dibawakan di sini. Dan itu tidak disalahkan karena orang ini mengucapkannya dengan alasan satu perbuatan yang dilakukan oleh orang lain tersebut. Kita akan lihat kisahnya. Baik. Imam Bukhari rahimahullah taala membawakan di sini hadis, qala haddatsana Abdul Aziz, qala haddatsana Hafs, qala haddatsana Husain an Sa'ad ibn Ubaidah an Abi Abdurrahman As-Sulami qala sami'tu Aliyan radhiyallahu ta'ala anhu yaqul, dengan sanadnya sampai kepada sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, ba'athani an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa Zubair ibn al-Awwam wakilana Faris. Baik. Thank you.
Wakilana Faris faqala intaliku hatta tablughu raudata kada wa kada wa biha imra'atun ma'aha kitabun min Hatib ilal musyrikin. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusku bersama sahabat Az-Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu taala anhuma. Ya, keduanya ini tentu merupakan sahabat yang utama, termasuk al-asyratul mubasysyirina bil jannah, 10 sahabat yang diberitakan masuk surga. Dan kami berdua adalah Faris, penunggang kuda. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami, "Pergilah kalian sehingga kalian sampai ke raudhah kadza wa kadza." Sampai di taman ini beliau sebutkan namanya. Di situ ada seorang perempuan yang membawa surat, yang membawa kitab tulisan dari Hatib ibn Abi Balta'ah untuk disampaikan kepada orang musyrik. Kepada orang-orang musyrik yang ada di Mekah. Jadi Hatib ibn Abi Balta'ah menyuruh perempuan ini membawakan surat yang ditulisnya kepada kaum musyrikin di Mekah. Ya, dari Madinah ke Mekah. Fa'tuni biha. Maka bawalah itu kepadaku. Fawafainaha tasiru ala ba'irin laha haitsu wasafa lana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka kami mendapati perempuan itu sedang berjalan menunggang untanya sebagaimana yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakulna, maka kami pun berkata, Alkitabul ladzi ma'aki, serahkan surat atau tulisan yang kamu bawa, yang bersamamu. Qalat, perempuan ini berkata, ma ma'i kitab, aku tidak membawa surat apa-apa, aku tidak membawa tulisan apa-apa. Fabahathnaha wa ba'iraha, maka kami pun memeriksa perempuan itu dan untanya, di mana dia sembunyikan surat tersebut. Faqala sahibi, maka temanku, yakni Zubair ibn al-Awwam berkata, ma'ar, aku tidak melihat ada surat itu. Fakultu, maka aku berkata, kata Ali radhiyallahu ta'ala anhu, aku pun berkata, ma kadzaban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsi biyadih, sungguh demi Allah yang jiwaku di tangannya, tidak mungkin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdusta. Apa yang beliau beritakan pasti benar, orang ini membawa surat. Ya. La ujarridannaki aw la tukhrijannahu. Sungguh-sungguh saya akan melepaskan pakaianmu semua atau kamu keluarkan surat itu. Tentu di sini Ali bin Abi Thalib ya mengancam karena kondisinya darurat, karena ini surat penting sekali. Maka dia mengancam seperti itu, saya akan buka pakaianmu semua untuk memberi surat itu atau kamu keluarkan sekarang juga surat itu. Fa ahwat biyadiha ila hujzatiha wa ilaiha izarun suf fa akhrajat, maka perempuan itu kemudian tunduk. Ya, kemudian perempuan itu ahwat biyadiha, mengambil dengan tangannya ya ke hujzatiha. Hujza ini sesuatu yang digunakan untuk mengikat sarung. Ya. Tempat ikatan sarungnya. Jadi orang pakai sarung, dia di gulungan sarungnya itu dia menyimpan surat tersebut. Yang ketika itu dia memakai sarung dari benang wool. Fa akhrajat, kemudian dia mengeluarkan surat tersebut. Fa ataina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kami pun membawa surat itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni surat itu berisi ya dari seorang sahabat Hatib ibn Abi Balta'ah, isinya adalah memberitakan tentang
rencana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang peperangan melawan orang-orang musyrik. Tentu ini rahasia, harusnya tidak boleh diberitakan. Tapi di sini Hatib bin Abi Balta, Ibnu Abi Balta itu punya alasan, meskipun dia salah, tapi bukan karena kekufuran, bukan karena dia membenci Islam, tapi karena ada alasan yang nanti dia akan sebutkan di sini. Ya. Faqala Umar, maka mengetahui ini Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, "Khanallaha wa rasulahu wal mu'minin." Sungguh Hatib ini telah mengkhianati Allah dan Rasulnya serta mengkhianati orang-orang mukmin. Ya, bahkan dalam riwayat lain Umar Ibnu Khattab mengatakan dia orang munafik. Dia manggilnya, "Ya munafik, wahai munafik." "Da'ni adribu unuqah," biarkanlah aku wahai Rasulullah memenggal lehernya, karena ini orang munafik. Ya. Baik. Kemudian waqala, setelah itu Nabi SAW memanggilnya, memanggil Hatib ini dan berkata, "Ma hamalaka?" Apa yang membawamu melakukan perbuatan ini? Apa sebabnya? Apa yang mendorong melakukannya? Faqala, maka dia beralasan, "Ma bi illa an akuna mu'minan billah." Tidak ada yang ada padaku kecuali aku benar-benar beriman kepada Allah. Ya. "Wa aradtu an yakuna li indal qaumi yadun." Tapi di sini saya punya keinginan punya jasa terhadap orang-orang musyrik itu. Maksudnya, orang-orang musyrik ini, kalau kalian semua kan orang-orang yang berhijrah dari kalangan muhajirin, itu punya keluarga di Mekah, yang tentu mereka akan mempertimbangkan ketika berhadapan dengan kalian. Tapi saya tidak punya keluarga sama sekali, maka saya berpikir dengan ini saya akan memiliki jasa terhadap mereka, sehingga nanti mereka akan mempertimbangkan kalau kita misalnya berhadapan. Tetap ini salah, tapi alasannya itu bukan karena membenci Islam atau bukan karena ingin bergabung dengan kaum musyrikin, tidak. Ini adalah takwil yang menjadikan perbuatannya ini tidak dihukumi kafir, meskipun tetap ini merupakan dosa besar. Qala, maka ketika itu Nabi SAW berkata, "Shadaqa ya Umar." Dia benar wahai Umar, jujur dia dalam ucapannya ini. Ya. "Awalaysa qad syahida Badran la'alla Allah tala'a ilaihim faqal." Bukankah sahabat ini telah ikut dalam peperangan Badar yang Allah Subhanahu wa taala yang melihat kepada mereka-mereka yang ikut perang Badar, kemudian faqala, dan Allah berfirman, "I'malu ma syi'tum faqad wajabat lakumul jannah." Berbuatlah apa yang kalian inginkan, sungguh kalian dipastikan masuk surga. Dalam riwayat lain, "Qad ghafartu lakum," aku telah ampuni dosa-dosa kalian. Pada ma'at aina Umar radhiyallahu taala anhu wa qala Allahu wa rasuluhu a'lam. Ketika itulah menetes air matanya Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu dan berkata, "Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahuinya." Ya. Jadi di sini maksudnya perbuatan yang dilakukan oleh sahabat ini tidak menjadikan dia kafir karena punya alasan takwil. Sampai disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala bahwa perbuatan ini bersumber ya dari keinginan syahwatnya, keinginan nafsunya, tapi bukan karena benci kepada Islam. Ya. Atau karena tergesa-gesa tanpa berpikir panjang dia lakukan ini. Sehingga tidak dikatakan, atau bukan karena keraguan terhadap Islam atau karena kebencian terhadap iman. Makanya di sini dimaafkan oleh Rasulullah SAW, meskipun tetap dia berbuat salah. Kemudian diingatkan tentang jaminan Allah Subhanahu wa taala kepada yang ikut perang Badar dan termasuk sahabat ini, ya. Allah Subhanahu wa taala tentu akan menjaga mereka, menjaga iman mereka, karena Allah telah mengampuni dosa-dosa mereka yang ikut dalam peperangan ini. Ala kulli hal, yang menjadi poin penting di sini, Umar mengatakan bahwa dia adalah orang munafik, menuduh seperti itu karena Umar melihat indikasi dari perbuatannya, ternyata setelah dicek
diklarifikasi kembali, ternyata dia melakukan itu karena takwil, ya, karena perbuatan yang ingin dia lakukan karena dorongan nafsunya atau tergesa-gesa tanpa berpikir panjang, yang jelas bukan karena benci kepada Islam, bukan ingin lepas dari keimanan. Nah, baik, hadis ini juga jelas menunjukkan keutamaan orang-orang yang ikut perang Badar, sahabat-sahabat yang ikut perang Badar, karena Allah Subhanahu wa taala menjamin surga bagi mereka radhiyallahu taala anhum. Baik, kemudian berikutnya kita melangkah di bab yang baru, bab man qala li akhihi ya kafir, bab orang yang berkata kepada saudaranya, wahai orang kafir. Ini sebagian yang mirip seperti itu sudah kita lewati ya pembahasannya. Kita baca kembali karena dibawakan lagi di sini. Imam Bukhari rahimahullah taala berkata, haddatsana Ismail qala haddatsani Malik an Abdullah ibn Dinar an Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Beliau membawakan dengan sanadnya sampai kepada sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, satu dari 7 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis beliau, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama ayyuma rajulin qala li akhihi kafir faqad ba'a biha ahaduhuma, siapa saja yang berkata kepada saudaranya wahai orang kafir, maka sungguh tuduhan ini kembali kepada salah satu di antara keduanya. Kalau yang dituduh itu benar, maka dialah yang kafir. Tapi kalau tidak, maka kembali kepada dirinya. Artinya ini merupakan ancaman dosa besar bagi orang yang mudah mengkafirkan orang lain. Ya, makanya ini tidak dibenarkan di dalam Islam. Yakni seseorang yang telah tetap keislamannya tidak boleh kita mudah batalkan. Kita bisa mengatakan dia berbuat dosa besar, dia berbuat salah, dia melakukan perbuatan yang mengurangi imannya bisa. Tapi kalau mengatakan kafir berarti seolah-olah menghapuskan iman dari dasarnya. Mencap dia setelah lepas dari iman dari akarnya. Maka ini tidak diperbolehkan. Ya, ancamannya adalah tuduhan tersebut bisa kembali kepada orang yang menuduh. Na'udzubillahi min dzalik. Nah. Kemudian di hadis berikutnya kata Imam Bukhari rahimahullah taala, haddatsana Sa'id ibnu Dawud qala haddatsana Malik anna Nafi'an haddatsahu an Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma akhbarahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Masih dengan sanadnya sampai kepada sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala lil akhar kafir faqad kafara ihda faqad kafara ahaduhuma in kana alladhi qala lahu kafiran faqad sadaq wa illam yakun kama qala lahu faqad ba'a alladhi qala lahu bil kufur." Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika seseorang berkata kepada orang lain wahai kafir, maka salah satu di antara mereka berdua yang kafir. Kalau yang dia katakan kafir itu benar-benar kafir, berarti dia benar. Tapi kalau tidak seperti itu, tidak seperti yang dia katakan kepadanya, maka sungguh kekafiran itu kembali kepada yang menuduh tadi. Ya, sehingga di sini kalau ada orang yang mengkafirkan, jelas-jelas orang yang beriman seperti para sahabat radhiyallahu taala anhum majma'in, seperti orang-orang Syiah Rafidhah yang mengkafirkan para sahabat, maka jelas-jelas ini menunjukkan mereka itu adalah orang-orang kafir, karena para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, orang-orang yang sempurna imannya, tuduhan kekufuran kembali kepada yang menuduh. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Naam. Baik. Berikutnya,
Babu syamatatil a'da, bab berlindung dari syamatatul a'da. Syamata itu artinya orang yang gembira ketika orang lain kena musibah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung dari syamatatul a'da, musuh kita gembira karena kita ditimpa musibah. Ini termasuk doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Dibawakan di sini, haddatsana Abdullah ibn Muhammad qala haddatsana Sufyan an Sumai an Abi Saleh an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Imam Bukhari membawakan dengan sanadnya sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis beliau. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yata'awadhu min su'il qada'i wa syamatatil a'da. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berlindung kepada Allah dari buruknya buruknya ketetapannya, ketentuannya, yakni buruknya, maksudnya yang buruk di sini bukan perbuatan Allah menakdirkan, tapi ketentuan Allah yang berlaku pada hambanya yang kadang-kadang tidak sesuai dengan keinginan hamba, yakni seperti musibah, sakit, ya, kena bencana, kematian, dan seterusnya. Nabi SAW berlindung kepada Allah dari apa yang Allah takdirkan yang tidak disukai. Dan syamatatil a'da, dan berlindung kepada Allah dari gembiranya musuh ketika kita ditimpa musibah. Ya, menunjukkan hal-hal yang seperti ini termasuk doa yang kita, ya, harusnya teladani Nabi sallallahu alaihi wasallam agar keburukan-keburukan seperti ini tidak menimpa kita. Ya, oleh karena itu ini juga termasuk doa yang diajarkan di dalam hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, cukup sampai di sini insyaallah beberapa hadis yang kita baca di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Untuk kita lanjutkan dengan menjawab pertanyaan dari para akhwat, silakan untuk dikumpulkan pertanyaannya.

Iya, tolong Ahwati, jangan bicara dulu, kita masih jawab pertanyaan, kajian belum selesai. Ustadz, bolehkah membatalkan pembelian tanah yang sudah bertahun-tahun dibeli, tetapi tidak dilunasi dengan cara si pemilik tanah mengembalikan kembali DP jumlah uang yang sudah dibayar sebagian? Ya, harusnya kalau terjadi seperti ini, yang dilakukan adalah tanah tersebut dijual. Ya, kemudian kekurangan uangnya dikembalikan kepada yang tadi belum dibayar, dan lebihnya dikembalikan kepada yang berutang tadi. Bagaimanapun tanah itu sudah dibeli, meskipun dia masih dalam bentuk utang. Ya, kalau seperti ini diadukan kepada pengadilan Islam, ya seperti itu cara solusinya. Dijual tanah tersebut, setelah itu uang hasil penjualannya digunakan untuk membayar sisa utangnya, kelebihannya dikembalikan kepada yang punya, yang telah memiliki tanah tersebut dengan utang tadi. Nah,

0: bisakah melakukan kurban untuk orang yang sudah meninggal? Maksudnya berkurban untuk Allah, tapi niatnya untuk orang yang sudah meninggal, kan begitu? Itu diperbolehkan, kata sebagian para ulama, itu diperbolehkan kita, karena kurban termasuk sedekah. Jadi disedekah diniatkan untuk orang yang sudah, baik itu ibunya atau bapaknya atau orang yang terdekat dengannya, itu diperbolehkan. Beberapa dari para ulama membolehkannya karena ada dalilnya dari yang disebutkan di dalam hadis yang sahih. Dalam berdoa, mana yang lebih baik, cepatnya pengabulan atau dilambatkannya pengabulan doa tersebut? Ya, mau yang manapun juga itu kan bukan kekuasaan kita. Emangnya kalau kita minta cepat dicepatkan juga kan? Tidak. Yang pasti kita yakini cepat atau dilambatkannya pengabulan itulah yang terbaik. Ya, karena kita pun juga tidak bisa menentukan cepat atau lambat, iya kan? Allah yang menentukan semua. Cuma yang pasti, yang terbaik itu Allah yang mengetahuinya. Ketika Allah mempercepatnya, berarti yang terbaik adalah dipercepat. Ketika Allah menundanya, maka berarti Allah menghendaki sesuatu yang lebih baik dengan penundaan tersebut. Nah, apabila ditunda dari sesuatu yang kita harapkan, sebaiknya tindakan apa yang kita lakukan? Tidak ada, bersabar dan tak bersangka baik kepada Allah. Karena apapun yang kita lakukan tidak akan bisa mempercepatnya. Ketentuan takdir Allah itu tidak akan bisa berubah dengan kita melakukan sesuatu ini. Yang tetap kita diperintahkan adalah selalu berdoa, tetap berdoa dan tak bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ingat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang keutamaan orang yang berdoa, Allah akan berikan kebaikan baginya, tapi sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Larang mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim bersabda, "Ma min muslimin yad'u bidakwatin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allahu ihda thalath." Tidak ada seorang muslim pun yang berdoa dengan doa yang tidak ada di dalamnya dosa atau memutuskan hubungan silaturahim, kecuali Allah akan berikan untuknya satu dari tiga perkara. Imma an yu'ajjila lahu da'watahu. Bisa jadi Allah segera mengabulkan doanya. Wa imma an yadakhiraha lahu fil akhirah. Bisa jadi Allah jadikan simpanan, tabungan, pahala baginya untuk di akhirat. Wa imma an yusrifa anhu minasu'i mithlaha, atau Allah jadikan sebagai sebab dipalingkannya dia dari keburukan atau musibah yang akan menimpanya yang semisal doa itu. Jadi tetap keutamaan dan keistimewaan doa sangat besar, ya, dengan apapun bentuk pengabulan yang Allah berikan untuk kita. Bagaimana sikap seorang istri yang mendapati suaminya selalu nongkrong sama teman-temannya sehingga istri terabaikan? Terkadang keburukan istri, kebutuhan istri kurang terpenuhi seperti pergi rumah sakit harus sendiri tanpa suami. Iya, ditegur dan dinasihati. Perbuatan ini tidak baik tentu saja. Ya, dia harusnya sudah berkeluarga, sudah memahami kewajibannya. Kalaupun dia ada kebutuhan sama temannya, dia selesaikan kemudian dia pulang. Ya, untuk mengurus urusan yang berkenaan dengan kemaslahatan keluarganya. Ala kulli hal, yang seperti ini dinasihati, diingatkan dengan cara yang baik supaya dia berubah dari kebiasaan yang tidak baik tersebut. Nah, dulu masih zaman belum hijrah, ana banyak meninggalkan puasa wajib karena tidak tahu hukumnya. Nah, sekarang sudah tahu hukumnya wajib, pertanyaannya apakah ana mengganti puasa juga atau fidyah? Ya, fidyah di sini tidak ada karena ini meninggalkannya dengan sengaja. Kalau itu meninggalkannya karena waktu itu halangan haid atau sakit, kan masih bisa dikira-kira. Kita perkirakan waktu itu umur kita berapa, kalau sudah dewasa berarti mulai dihitung kan. Kan kebiasaannya perempuan haid berapa hari kan biasanya ketahuan. Dikira-kira saja. Kalau itu karena haid yang belum dibayar, atau karena sakit dihitung kemudian diganti. Tapi kalau bukan karena itu, tanpa ada udzur dia tinggalkan, maka menurut pendapat yang terkuat tidak ada cara menggantinya. Ini dosa besar yang harus sungguh-sungguh kita mohon ampun kepada Allah, kemudian memperbanyak amalan-amalan soleh, terutama amal-amal soleh yang sejenis. Kita harus memperbanyak puasa sunnah. Ingat, ini bukan untuk mengganti ya. Tidak ada cara menggantinya, hanya sekedar untuk berharap agar diringankan dosa-dosa kita karena meninggalkan perbuatan yang wajib ini, apalagi termasuk rukun Islam ini, dengan sengaja. 6. Salat hajat, salat taubat waktunya sebaik. Salat hajat itu hadisnya lemah. Kalau salat taubat itu hadisnya sahih. Waktunya kapan? Kalau salat taubat sudah pernah kita jelaskan, diterangkan oleh Nabi SAW ketika seorang berbuat dosa, melakukan perbuatan dosa, maka dia ketika bertobat kepada Allah bisa langsung dia istighfar, bertobat biasa tanpa sholat. Tapi lebih utama kalau dengan sholat, taubat dua rakaat itu akan lebih besar keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Apabila kita belum menghafal sebagian bacaan sholat, lalu kita tulis di buku atau di tempat yang lainnya, kita sholat sambil membaca doa yang kita tulis. Iya. Kalau kondisinya memang hajat dan kebutuhan tidak mengapa, cuman tentu ini bukan terus-menerus kita lakukan. Kalau sudah tahu ini adalah kewajiban kita, apalagi sholat adalah ibadah yang paling utama, kenapa tidak kita usahakan segera menghafalnya? Mungkin kalau orang baru masuk Islam, belum terbiasa baca Al-Quran, belum terbiasa menghafal, mungkin. Ya, itu pun kita katakan, ya, lakukan ini mungkin berapa hari kemudian dia sudah hafal, baru dia baca dari hafalannya. Kenapa dia tidak sungguh-sungguh? Kenapa untuk urusan-urusan dunia dia bisa mengejar untuk segera menghafal atau mengetahui sesuatu yang dibutuhkan dari urusan dunia? Kenapa untuk urusan agamanya dia tidak sungguh-sungguh? Ini boleh saja, meskipun nanti pasti akan ada hal-hal yang mengganggu dirinya, konsentrasinya. Contoh misalnya, ketika itu misalnya bacaan yang dilakukan dengan gerakan tertentu. Misalnya, waktu membaca Al-Fatihah dan tangan kanan di atas tangan kirinya, bersedekap di dadanya. Contoh misalnya bacaan ruku. Ruku kan harus posisi tunduk kemudian meletakkan tangan di lutut. Ketika dia membaca berarti tidak akan sempurna rukunya. Begitu pula sujud dan seterusnya. Ya kemudian nanti kalau kertasnya misalnya terbang, tiba-tiba mati lampu misalnya sholatnya di malam hari, dia kebingungan. Makanya kita katakan, kalau sementara waktu dan ada udzur, mungkin susah dia menghafal, bisa. Tapi kalau lama-kelamaan, ya harusnya dia sudah berusaha menghafalnya. Ya karena ini merupakan kepentingan agama yang harus diperhatikannya. 6. Bagaimana kalau yang dikatakan itu memang orang kafir karena ada teman ana bertengkar dengan sesama, dengan seorang sampai mengatakan dasar orang kafir, dia memang bukan orang muslim. Ya sudah, kalau memang dia kafir kan sudah kita katakan tadi. Kalau tuduhannya benar berarti kena orang tersebut, kalau tidak kembali kepada dirinya. Ya. Jadi kalau memang orang itu kafir, maka itu kembali memang kepada orang tersebut karena sesuai dengan tuduhannya. Cuman kalau bertengkar seperti ini, jangan sampai itu urusan-urusan pribadi, bukan sesuatu yang sifatnya urusan-urusan agama misalnya, hanya masalah pribadi saja, bertengkar atau beda pendapat. Jangan dia gunakan kata-kata yang kasar, karena bagaimanapun meskipun dia orang kafir kan tetap kita berusaha mendakwainya untuk mengetahui keindahan Islam agar tertarik masuk Islam. Cuman yang dalam pembahasan kita tadi kan, kalau tuduhannya itu benar maka ya orang itu jelas kafir. Kalau tidak benar kembali kepada yang menuduh, maksudnya begitu. 6. Suami saya sudah lama belajar mengenal sunnah tapi masih suka dengar musik, bagaimana cara menasihatinya. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Tentu ini perlu diingatkan tentang akibat dari perbuatan dosa yang dibiarkan terus-menerus dilakukan, itu menjadi sebab hidayah tercabut. Na'udzubillahi min dzalik. Katakan kepadanya, Allah maha mengetahui apa yang dilakukannya, sebagaimana Allah maha kuasa memberikan hidayah kepadanya mengenal sunnah, maka Allah juga maha kuasa untuk mencabut hidayah tersebut. Maka hendaknya dia bertakwa kepada Allah, jangan membiasakan atau membiarkan dirinya berlarut-larut dalam dosa tersebut. Harusnya dia berusaha menghindarinya. Kita sudah terangkan ya, bedanya antara meninggalkan yang haram dan melakukan yang wajib. Kalau yang wajib itu kan diperintahkan sesuai dengan kemampuan. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma nahaitukum an syai'in fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Apa yang aku larang kalian lakukan maka tinggalkanlah, dan apa yang aku perintahkan kalian untuk lakukan maka lakukanlah sesuai kemampuanmu. Kenapa waktu melakukan perbuatan sesuai kemampuan, waktu meninggalkan tanpa menyebutkan sesuai kemampuan? Karena melakukan perbuatan itu memang harus dilihat kemampuan. Ada orang yang tidak mampu, contoh seperti sholat berdiri, ada yang tidak mampu berdiri, maka diperintahkan sholat duduk. Tidak bisa duduk maka berbaring, iya kan? Orang menunaikan ibadah haji atau umroh kan butuh tenaga, butuh biaya. Tapi kalau meninggalkan sesuatu tidak ada, harus semua mampu, karena meninggalkan itu artinya jangan lakukan, diam, berdiam diri. Ada orang mengatakan saya tidak bisa meninggalkan musik. Bagaimana caranya Anda tidak bisa meninggalkan musik? Ya, ini bohong berarti. Karena orang meninggalkan sesuatu itu bisa. Caranya ya jangan lakukan. Anda tidak berbuat apa-apa, tidak butuh kemampuan dalam hal meninggalkan ini. Ketika Anda melakukan yang dilarang itu kan karena Anda melakukannya berarti. Misalnya kalau musiknya di handphone, kenapa dia membuka handphonenya yang ada aplikasi musiknya? Kenapa dia merekam musik tersebut? Kenapa dia membuka misalnya situs-situs yang mengandung musik? Harusnya jangan dia lakukan, diam diri, berdiam diri. Jadi yang namanya meninggalkan larangan itu tidak ada dikaitkan dengan kemampuan, karena semua orang bisa melakukannya. Ya, jangan dia lakukan. Kalau seandainya dia tahu ada sumber-sumber tersebut, dia hapus dari handphonenya misalnya. Ala kulli hal, ini harus dinasihati dan sampaikan. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa untuk mencabut hidayah darinya kalau dia tetap berlarut-larut dalam perbuatan dosa tersebut, apalagi tidak merasa buruk ketika melakukannya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, baik, cukup sampai di sini karena tidak ada pertanyaan lagi. Kita cukupkan sampai di sini kajian kita. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Bagaimana cara mengetahui seorang terkena ain atau tidak? Ya saya enggak tahu persis ya, tapi tadi ciri-cirinya tadi mungkin ada yang muji. Ya, orang ramai-ramai datang mungkin mujib saja di orang ini kena ain. Tapi penyakit kena ain atau tidak kena ain di ruqyah enggak apa-apa. Paham? Saya ulangi, penyakit kena ain atau tidak kena ain di ruqyah enggak apa-apa. Sekarang kita dua-duanya, kita ruqyah, kita juga berobat ke dokter, ya. Kita ruqyah dan juga kita berobat dokter. Dan juga bukan berarti setiap ada kesalahan, oh ini pasti kena ain. Pasti enggak juga ya. Santai aja, kalau kena ain kita ruqyah, kalau kebetulan bukan ain kita bawa ke dokter, kita gabungkan dua-duanya, enggak ada masalah. Terkadang seorang, saya pernah ceritain sama teman, dia mengenakan ain kepada anaknya sendiri. Pernah satu hari dia dalam bis, dia kagum lihat anaknya dengan pandangan tidak biasanya. Dan dia lupa mujawab Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya anaknya kena ain, akhirnya dia kalau enggak salah dia bacain sendiri, kemudian dia minumkan sendiri baru anaknya sembuh. Jadi maksud saya saya tidak tahu persis kena ain ciri-cirinya gimana, tapi intinya sakit ya, kalaupun tidak kena ain pun kita tetap boleh meruqyah, apalagi kalau karena ain.

Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, ana mau nanya, Ustaz, bagaimana cara menasihati teman yang masih pacaran? Syukur. Nasihati dia suruh nikah. Daripada pacaran, mendingan nikah. Dan enggak ada istilah dalam Islam pacaran. Walaupun dia bilang pacaran Islami. Bagaimana pacaran Islami? Kalau nelpon assalamualaikum. Bagaimana pacaran Islami kalau mau cium bismillah? Tidak boleh, tidak ada pacaran-pacaran. Yang ada kita kenalan, istilahnya ta'aruf, kemudian ngelamar.

0: senang, cocok, sudah tentukan hari haknya, kemudian adakan pernikahan. Gak usah pacaran. Dan insya Allah pacaran-pacaran gak awet. Bisa, kalaupun awet maka sudah gak asik lagi pernikahan. Itu malam pertama sudah biasa. Engkau tidak asing lagi bagiku. Nah, tapi kalau yang tidak pacaran kemudian langsung nikah, itu luar biasa. Akan membuat rumah tangga menjadi tenang dan tenteram. Malam pertama datang ke kamar, kata istrinya, tunggu sebentar, engkau adalah orang yang asing bagiku dan aku asing bagimu. Sebutkan apa yang kamu sukai, aku akan berusaha memenuhinya. Sebutkan apa yang kau benci, aku akan berusaha meninggalkannya. Suaminya bingung, la ilaha illallah, dalam keadaan seperti ini aku harus khutbah? Innalhamdulillah. Istrinya siap pena yang saya sukai ini catat semua. Yang kamu enggak sukai apa saja catat semua. Insyaallah rumah tangga kan sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi pacarannya setelah nikah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabin karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayuhal ikhwah azani Allah wa iyakum, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Lalu bagaimana kita bersyukur kepada Allah? Banyak orang berkata, kita bersyukur, kita bersyukur. Lalu bagaimana tata cara merealisasikan syukur itu sendiri? Tentunya, merealisasikan syukur adalah sesuatu yang mudah insya Allah. Akan tetapi kita butuh kepada sesuatu yang bisa memberikan kepada kita pemahaman tentang hakikat daripada syukur itu sendiri. Ketahuilah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersyukur. Allah subhanahu wa ta'ala memuji Nabi Nuh sebagai hamba yang syakur, abdan syakura. Sungguh ini menunjukkan bahwasannya kategori hamba yang bersyukur adalah merupakan perkara yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimanakah kita bersyukur ya akhi? Ketahuilah, sesungguhnya seseorang disebut bersyukur apabila ia telah memenuhi 3 syarat. Yang pertama, yaitu mengakui nikmat Allah subhanahu wa ta'ala dengan hatinya, bahwasanya itu adalah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah ta'ala berfirman, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Lima masuk di waktu pagi ini, di antara hambaku ada yang beriman kepadaku dan ada yang kafir kepadaku. Adapun orang yang mengatakan, kami dihujani dengan karunia Allah dan rahmatnya, fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kaukab. Dia adalah orang yang beriman kepadaku dan kafir kepada bintang-bintang. Adapun orang yang berkata, kami dihujani di pagi hari ini, kami dihujani mutirna bi kauka bi kada wa kada, bi naui kada wa kada, kami dihujani dengan bintang ini dan itu, maka kata Allah, ia adalah orang yang kafir kepadaku dan ia beriman kepada bintang-bintang. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyakum, lihat, hamba ini menisbatkan nikmat itu kepada selain Allah. Berarti orang yang menisbatkan nikmat kepada Allah dan mengakui dengan hatinya bahwasanya nikmat itu milik Allah subhanahu wa ta'ala, maka berarti ia telah bersyukur kepada Allah jalla sana'uhu. Maka dari itu ya akhul Islam azani Allah wa iyakum, ini adalah merupakan syarat yang pertama dikatakan seseorang hamba bersyukur kepada Allah, yaitu al-i'tiraf, i'tiraful qalb, yaitu pengakuan dengan hati bahwasannya nikmat itu semuanya berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ia adalah hamba yang bersyukur. Kemudian yang kedua ya akhul Islam azani Allah wa iyakum, hamba yang bersyukur adalah yaitu yang mengucapkan dengan lisannya, dia memuji Allahu jalla sana'u, dia memuji Allah dan berucap alhamdulillah, maka ia telah bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ya akhul Islam azani Allah wa iyakum, Allah sangat suka dan sangat cinta untuk dipuji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa ahadun ahabbu ilaihi al-madhu min Allah, tidak ada siapapun yang paling suka untuk dipuji dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada siapapun yang paling suka untuk dipuji melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah cinta kepada hamba-hambanya yang suka memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ya akhul Islam azani Allah wa iyakum, orang yang senantiasa memuji adalah hamba-hamba yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya seorang hamba apabila telah makan lalu ia mengucapkan alhamdulillah alladhi at'amani hadzat ta'am warazaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan makanan kepadaku, makanan ini, dan memberikan rizki kepadaku
makanan ini dengan tanpa ada daya dan upaya kecuali melainkan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kata beliau akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Subhanallah, ikhwatul Islam azan yang yaitu yang pertama mengakui dengan hati bahwa ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ia nisbatkan nikmat itu kepada Allah. Adapun kemudian ia menisbatkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka itulah kufur kepada Allah. Sebutkan dalam ayat Allah Ta'ala berfirman ketika menyebutkan tentang orang-orang, yaitu tentang si Qarun, yang ia berkata, innama utituhu ala ilmin indi, aku diberikan semua ini disebabkan keilmuanku, kecerdasanku, kepintaranku. Ia menisbatkan nikmat kepada dirinya. Ia mengatakan bahwa aku diberikan banyak sekali harta yang banyak seperti ini akibat daripada kecerdasanku, daripada kepintaranku. Subhanallah, si Qarun telah kufur nikmat. Ia menisbatkan nikmat itu kepada dirinya. Andaikan ia menisbatkan nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu ia menjadi orang-orang yang bersyukur. Akan tetapi ya akhwat Islam azan ya Allah wa iyakum, seorang hamba tentunya mengakui bahwasannya nikmat itu dari Allah. Oleh karena itu ya akhi azan ya Allah wa iyakum, termasuk kufur nikmat ketika ia menisbatkan nikmat itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Pujilah Allah. Pujilah Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita. Berapa banyak nikmat apabila kita hitung, kita tidak akan bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu menghitung-hitung nikmat Allah, kamu tidak akan bisa menghitungnya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyakum. Seorang hamba ketika ia bersyukur kepada Allah, Allah akan tambahkan lagi. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, maka aku akan tambahkan untukmu. Apabila kamu bersyukur, Allah akan tambahkan lagi kepada dia. Ketika kita bersyukur kepada Allah, mensyukuri nikmat yang begitu banyak yang memberikan kepada kita, Allah akan tambahkan, tambahkan dan tambahkan lagi. Subhanallah, diberikan keberkahan dalam kenikmatan kita. Maka dari itu ya akhi, janganlah sampai kenikmatan yang Allah berikan kepada kita berubah menjadi malapetaka. Bagaimana bisa? Iya, kenikmatan itu berubah menjadi malapetaka kapan? Ketika kenikmatan itu menipu diri kita. Kita menganggap seakan-akan kenikmatan itu tanda Allah sayang kepada kita, sehingga ketika Allah berikan kenikmatan seakan-akan itu adalah merupakan tanda kasih sayang Allah kepada kita. Padahal belum tentu ya akhi azan ya Allah wa yakum. Dengarkan firman Allah, sabda Rasulullah SAW, idza ra'aita, kalau kamu melihat ada orang yang diberikan oleh Allah kenikmatan akibat maksiatnya, maka itulah hakikat daripada istidraj, diulur oleh Allah. Lalu Rasulullah membawakan firman Allah Ta'ala, falamma nasu ma dhukiru bihi anja' fatahna alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum bagta fa idahum mublisun. Allah berfirman, falamma nasu, ketika mereka telah melupakan apa yang telah diperingatkan kepada mereka, kami bukakan pintu-pintu segala sesuatu, sehingga apabila ia telah gembira merasa senang dengan apa yang Allah berikan kepada dia, sekonyong-konyong adab kami menimpa dia, ternyata dia pun termasuk orang-orang yang bersedih hati. Subhanallah, ikhwatul Islam azan ya Allah. Lihatlah, orang ini diberikan kenikmatan oleh Allah akibat maksiatnya. Ternyata itu tanda bahwa ia diistidraj, diulur oleh Allah supaya tanda supaya bertambah kesesatannya. Ini sesuatu yang sangat ia menakutkan sebagai seorang mukmin. Ternyata nikmat itu berubah menjadi malapetaka. Nikmat itu akibat daripada ia tidak mensyukurinya. Ia gunakan nikmat itu untuk berbuat maksiat kepada Allah Jalla Sana'u. Maka ya akhul Islam azan ya Allah wa iyakum, ketika seorang hamba diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan, kemudian ia mengintrospeksi dirinya, ia memeriksa dirinya, apakah kenikmatan ini akibat ketaatan dia? Ketika kenikmatan menghampiri kita dan kita ingat alhamdulillah selama ini kita berbuat ketaatan, maka pujilah Allah. Itu adalah sebagai sebuah keberkahan yang Allah berikan kepada hamba.
Tetapi ketika nikmat itu menghampiri kita setelah kita berbuat maksiat, subhanallah, ini yang menakutkan diri kita. Ini yang membuat kita khawatir, jangan-jangan ini istidraj. Subhanallah ya akhal Islam. Imam Ahmad bin Hanbal pernah disampaikan kepada beliau, apa itu wahai Imam Ahmad? Orang-orang memuji engkau wahai Imam Ahmad. Tapi apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Akhsha an yakuna hadha istidraj. Aku khawatir ini istidraj dari Allah, diulur agar aku tambah sesat. Subhanallah. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal ya akhul Islam azani Allah wa iyakum, merasa khawatir apabila nikmat itu berupa pujian manusia, berupa apapun yang Allah berikan kepada kita, ternyata itu menjadi sebuah istidraj dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ya akhul Islam, kita diberikan nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wajib kita syukuri. Dan kita pun juga hendaknya ketika diberikan nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, introspeksi diri. Jangan sampai ternyata nikmat itu akibat maksiat-maksiat yang Allah berikan kepada kita. Ikhwatul Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian ya akhi, janganlah engkau jadikan kenikmatan itu parameter seseorang diberikan oleh Allah kebaikan. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu. Lalu ia memberikan nikmat kepadanya. Allah memberikan kenikmatan kepada dia. Ia berkata, Rabbi akraman, Rabbku memuliakanku. Seakan-akan kemuliaan itu ia ambil sebagai parameter bahwasannya seseorang itu diberikan nikmat oleh Allah, berarti ia mulia. Kalau begitu, orang-orang kafir yang kaya raya itu pun tidak apa termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Ini tidak mungkin ya akhul Islam. Parameter seorang mukmin tiada lain adalah keimanan dan ketakwaan. Maka dari itu ya akhi, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, nikmat harta benda, nikmat diberikan kemudahan kita untuk memakan makanan-makanan yang lezat. Gunakanlah itu semuanya untuk mentaati Allah, sehingga kenikmatan itu tidak berubah menjadi malapetaka untuk hidup kita. Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kenikmatan-kenikmatan itu yang diberikan oleh Allah kepada kita menjadi sebuah keberkahan dalam hidup kita. Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya akhi, agar kita termasuk orang-orang abdan syakura, seorang hamba yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya di antara rasa syukur kita adalah dengan cara mempelajari agama Allah, dengan cara menuntut ilmu Allah, lalu kita mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka kemudian kita berusaha untuk istiqomah di atas jalan yang hak. Kemudian kita senantiasa berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, kokohkan hati kami di atas agamamu. Maka itulah ya akhul Islam, hamba yang bersyukur, hamba yang berbahagia. Setelah diberikan kenikmatan oleh Allah di dunia, Allah pun berikan kenikmatan di akhirat. Itu sesuatu yang tentunya kita harapkan. Ini saja yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Ikhwatal iman rahimakumullah, saatnya kita mendengarkan kumandang azan salat duhur bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Pada hari ini kami mengajak Anda tentunya untuk melaksanakan salat duhur secara berjamaah bagi kaum pria di masjid-masjid terdekat yang terletak di tempat Anda. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Barakallahu fikum.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Untukmu yang telah mengusap air mataku, untukmu yang telah membasuh kotoranku, yang telah menyuapkan makan dan minum dengan tangannya ke mulutku, untukmu yang telah menjadikan haribaannya sebagai ketenangan bagiku. Betapa letihnya engkau wahai ibu, engkau wahai ibu. Kalau engkau kehilangan ibu, bisakah engkau akan mendapatkan penggantinya, kan penggantinya? Jika engkau kehilangan ibu, kehilangan ayahmu, apa yang akan kau lakukan? Kemana kau akan mendapatkan gantinya? Kau akan mendapatkan gantinya. Ridha Allah min ridha walidayk, wa tuqtu Allah min tuqti walidayk. Ridha Allah itu dari keridhaan orang tua. Kemurkaan Allah itu dari kemurkaan orang tua.

0: bisa terbuka untukku jika seandainya pintumu telah tertutup untukku. Wahai ibu, siapa pula yang dapat mendekatkan dirinya kepada aku jika seandainya bukan engkau? Wahai ibu, jika siapa lagi yang dapat menyayangiku jika seandainya engkau telah murka kepada aku?
1: Maka silakan anak-anak yang durhaka berbuat sesuai kehendaknya. Balan yang kulal jannah, dia tidak akan masuk surga. Wal ya'malil baru masya, silakan anak-anak yang berbakti berbuat sesuai kehendaknya. Balan yadkhulunna, dan dia juga tidak akan masuk neraka. Sesungguhnya Allah menyegerakan azab kehancuran bagi seorang hamba apabila dia durhaka kepada kedua orang tuanya, agar semakin segera kesengsaraan bagi dia. Dan sesungguhnya Allah menambahkan umur seorang hamba apabila dia berbakti kepada kedua orang tuanya, agar dia semakin baik dan semakin berbakti. Coba lihat, siapa di antara kita yang mencium tangan ibu? Siapa di antara kita yang mencium kepala ayah ibu? Siapa di antara kita yang berbicara kepada ayah ibunya dengan kalimat yang lembut, santun?

0: iman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.
1: Mari sejenak kita mulai menghitung berapa waktu yang kita butuhkan untuk membaca berita. Di kantor kita buka Facebook untuk baca berita. Kita buka Twitter juga kebanyakan demi berita. Belum lagi kita buka situs-situs khusus tentang berita. Kita buka situs A, situs B, dan seterusnya.
2: Di zaman ini, berbagai macam media mudah sekali untuk kita akses. Sehingga penyebaran berita itu sangat mudah sekali. Mungkin dalam sedetik atau semenit atau dua menit atau bahkan beberapa menit, kabar yang kita upload ke internet sudah menyebar ke seluruh dunia.
3: Karena itu, prinsip yang sekarang sedang booming, we share, we care, kami sharing, kami menyebar berita, karena kami sayang kepada Anda. Maksudnya ingin memberikan warning, peringatan. Tidak sepenuhnya benar, karena bisa jadi Anda ingin memberikan peringatan, tapi yang terjadi adalah Anda memberi inspirasi bagi banyak orang untuk berbuat, untuk terjerumus dalam perbuatan dosa.
2: Jangan sampai yang kita sebagai salah betul ini sama dengan orang-orang awam dan mudah terpengaruh oleh akhbar, kabar-kabar yang berseliweran sana sini.
4: Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adza'u.

0: رحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا.
1: Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya dari mereka, Rasul dan Ulil Amri. Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, tentulah kamu mengikuti syaitan, kecuali sebagian kecil saja di antaramu.
2: Inilah prinsip dalam Islam. Tidak semua yang Anda ketahui, tidak semua yang Anda dapatkan kemudian Anda share, Anda informasikan. Karena bisa jadi Anda bertujuan baik memberikan warning, tapi yang terjadi apa? Kepanikan. Bahkan barangkali Anda tidak berpikir. Yang terjadi adalah propaganda gratis.
3: Ayat ini juga larangan dari tergesa-gesa untuk menyebarkan segala sesuatu. Dari semenjak kita mendengarnya, demikian pula perintah untuk memperhatikan dulu sebelum kita berbicara. Dan demikian pula perintah untuk melihat dulu. Apakah di situ ada maslahat di mana seseorang berani untuk menyebarkan kabar tersebut atau tidak? Au fayahjumanhu, atau dia diam dan tidak menyebarkannya.
2: Karena itu selektiflah apa yang harus Anda share, kepada siapa Anda share, dan untuk apa Anda share. Jangan sampai Anda ingin memberikan warning, tapi justru Anda tanpa sadar menjadi agen promosi, agen propaganda orang-orang yang Anda musuhi. Justru Anda mensukseskan, menyegerakan langkah mereka, bukan menghentikan langkah mereka.
1: Saudaraku, janganlah kau ikut berpartisipasi dalam menyebarkan berita-berita yang tidak ada dasar akan kebenarannya. Maka jagalah lisanmu, wahai saudaraku. Jagalah penamu dan tulisan-tulisanmu dari menyebarkan berita-berita yang tidak ada bukti kebenarannya. Maka engkau akan selamat dan mendapatkan pahala. Jika tidak, engkau akan terjerumus dalam dosa yang nyata serta kedustaan yang besar.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Anda tanya jawab seputar ilmu Islam.
1: Assalamualaikum Pak Ustaz. Saya mau nanya nih, bagaimana hukum memancing berbayar dalam Islam? Dan bagaimana hukum mancing ikan itu sendiri meskipun tidak berbayar?
2: Pertama, mancing berbayar itu maksudnya apa? Kalau misalnya mancing berbayar, ya setiap ikan yang didapatkan oleh si pancing, pemancing, itu yang akan dihargai. Misalnya dia mancing ikan, dapat, dan tujuan memancingnya memang untuk dimakan dan dikonsumsi. Dan kolamnya tersebut memang kolam milik si penjual ikan. Ya, kolamnya milik penjual ikan, kemudian diperbolehkan mancing. Nanti kalau dapat ikan, memang tujuan memancingnya bukan untuk sebatas kesenangan saja. Ya, adapun untuk kesenangan, misalnya setelah dipancing, dikembalikan lagi, dipancing lagi, ini jelas zalim. Menyakiti hewan itu hukumnya tidak diperbolehkan. Adapun kalau memang tujuannya untuk, ya kita memang misalnya menginginkan ikan tersebut untuk kita masak. Kemudian ketika kita dapatkan, lalu kemudian ikan itu ditimbang, kemudian dihargai sesuai dengan ikannya. Sama halnya itu dengan membeli namanya. Tapi mungkin ya di situ kita ada usaha dulu, tapi usahanya di situ sesuai dengan ikan yang kita dapatkan. Adapun kalau misalnya mancing dapat berapapun harganya sekian. Ya, dapat enggak dapat tetap dihargai harganya sekian. Ya. Apakah hal itu diperbolehkan atau tidak? Tentu ini terjadi goror. Gorornya dalam artian apa? Ya, ada kemungkinan dapat, ada kemungkinan enggak dapat. Kalau kita enggak dapat, ya berarti kita rugi. Kalau kita dapat, ya bisa jadi rugi, bisa jadi untung. Ya. Sementara ketika para ulama mendefinisikan apa itu apa judi, qimar, itu seseorang di antara dua keadaan, antara untung atau rugi. Ya. Maka kalau misalnya antara untung dan rugi terjadi goror, tidak diketahui jelas, maka yang sepatutnya tidak diperbolehkan tentunya. Nah, tentu di sini ya, kita perhatikan, kita lihat. Kalau hanya sebatas untuk kesenangan saja, mancing, dapat, dimasukin lagi. Mancing, dapat, dimasukkan lagi. Terus demikian, ini menyakiti hewan. Ya, ini tentu perkara yang tidak dibenarkan, karena Islam melarang untuk menyakiti hewan. Ya, kalau Rasulullah SAW saja melihat seorang sahabat yang mengasah goloknya di depan kambingnya, Rasulullah melarang. Rasulullah SAW juga ya melihat unta yang diberikan beban yang memberatkannya, Rasulullah melarang. Apalagi ini menyiksa si hewan tersebut. Ya, setelah dapat dikembalikan lagi, mancing lagi, dapat lagi, kembalikan lagi, menyakiti saja, hanya sebatas untuk kesenangan ya hobi kita saja. Wallahu a'lam.
0: Sketsa tanya jawab seputar ilmu Islam. Sketsa tanya jawab seputar ilmu Islam.
3: Assalamualaikum Ustaz, mau tanya Ustaz, saya mau bertanya mengenai market, saya mau nanya.
0: Sketsa tanya jawab seputar ilmu Islam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadri. Ustaz, saya ingin bertanya, ketika seseorang ingin menikah, ia disyariatkan untuk ta'aruf. Ketika ta'aruf, apakah boleh salah seorang dari akhwat dan ikhwan untuk tukar foto di antara mereka? Dan tolong dijelaskan batas-batasan dari ta'aruf tersebut. Syukran Ustaz.
2: Ta'aruf artinya perkenalan. Di zaman Nabi SAW, Nabi menyuruh untuk melihat akhwat yang hendak dinikahi tersebut. Kata Rasulullah SAW kepada seorang sahabat, undur ilaiha, lihatlah. Ya. Maka ta'aruf itu dengan cara kita melihat langsung ke rumahnya, datang, minta izin untuk melihat. Sebagaimana Rasulullah SAW menyuruh Sa'ad bin Abi Waqqas untuk melihat seorang wanita Ansar yang ingin ia nikahi. Namun terjadi ikhtilaf para ulama, mana bagian yang boleh dilihat. Jumhur ulama mengatakan yang boleh dilihat adalah wajah dan telapak tangan. Sebagian ulama mengatakan yang boleh dilihat adalah rambut, demikian pula yang biasa terlihat di dalam rumahnya. Dan ini yang dirajihkan oleh Syekh Sabiq dalam fikih sunnah, demikian pula dirajihkan oleh Syekh Al-Bani rahimahullah. Dan ini insyaAllah pendapat yang paling kuat. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa Jabir bin Abdullah berusaha untuk melihat wanita yang ingin ia nikahi, ia di rumahnya. Artinya sesuatu yang biasa terlihat di rumahnya. Adapun bertukar dengan foto, maka ketahuilah saudaraku bahwa foto itu seringkali menipu. Terkadang di foto ia terlihat cantik, ternyata yang aslinya tidak. Atau sebaliknya, di foto kelihatannya tidak cantik, tapi melihat aslinya ternyata ia cantik. Yang kedua juga foto akhirnya kita simpan, kita lihat lagi, kita simpan, menjadi fitnah di hati kita. Maka ya, saya tidak menganjurkan untuk dengan foto, tapi yang lebih baik adalah langsung melihat saja. Setelah kita lihat dan hati kita merasa serup, hati kita juga merasa senang kepadanya, segera kemudian lamar, ya. Dan kemudian segera juga menikah, jangan lama-lama. Sebab ketika menunda-nunda itu hanya akan menimbulkan fitnah di hati. Ya, kalau misalnya, wah saya belum siap nikah tahun ini, saya bisa nikahnya tahun depan. Kalau begitu jangan nazar dulu. Ya, kalau kita tahu bahwa kita belum siap untuk menikah tahun ini, siapnya tahun depan, ya sudah, nazarnya nanti aja tahun depan. Ya. Nah ini, jadi jangan jadikan nazar akhwat itu sebagai permainan, ya, sesuai dengan keinginan dan selera kita. Wallahualam.
0: Tanya jawab seputar ilmu Islam. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Kita tanya jawab seputar ilmu Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Pak Ustaz, bagaimana hukumnya seorang wanita menolak hubungan intim dengan suaminya?
2: Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqih wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah. Tentang hukum seorang perempuan atau seorang istri yang menolak ajakan suaminya untuk berhubungan intim. Kita ketahui di dalam Islam, Allah subhanahu wa ta'ala mengatur dengan sebaik-baik pengaturan, karena dia adalah pencipta alam semesta beserta isinya, dan dialah yang maha mengetahui tentang apa yang terbaik untuk makhluk-makhluk yang diciptakannya. Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan dan mengatur pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam dengan tujuan yang sangat agung seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha waja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, dia menciptakan bagimu, ya, pasangan, suami atau istri dari kalanganmu sendiri, supaya kamu merasa tentram, tenang ketika dekat dengannya, dan Allah menjadikan di antara kalian ada cinta dan kasih sayang. Ayat ini dengan tegas menyebutkan bahwasanya, ya, pasangan suami istri Allah subhanahu wa ta'ala ikat dalam pernikahan supaya perasaan tentram, kecenderungan hatinya, ya, dan juga kebutuhan biologisnya bisa disalurkan dengan pasangan yang dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga ini bukan cuma sekedar untuk pelampiasan hawa nafsu, tapi bernilai ibadah dan keutamaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wa fi budi ahadikum shadaqah." Dan ketika seorang suami mengumpuli istrinya, berhubungan intim dengan istrinya, maka itu bernilai sedekah. Ada yang bertanya dia salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr?" Wahai Rasulullah, ketika salah seorang dari kami, seorang suami, mendatangi, mengumpuli istrinya, memuaskan nafsunya, dia justru dapatkan pahala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ara'aita in wada'aha fi haramin akana alaihi wizrun? Fakadzalika in wada'aha fi halalin kana lahu ajr." Bukankah kalau dia menempatkannya di tempat yang haram dia dapat dosa? Maka demikian pula ketika dia menempatkannya di tempat yang halal, dia mendapatkan pahala. Subhanallah, inilah agungnya syariat Islam ketika mengatur hubungan suami dan istri, hak-hak dari keduanya, kewajiban dari kedua pasangan suami istri. Taib, sekarang berhubungan dengan masalah, ya, seseorang istri yang diajak oleh suaminya ke tempat tidur, kemudian dia menolak. Apakah diperbolehkan? Ya, di dalam banyak hadis yang sahih disebutkan, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya Allah

0: Subhanahu wa ta'ala melaknat dan sangat murka kepada seorang perempuan yang diajak oleh suaminya ke tempat tidurnya, kemudian dia menolak. Kenapa? Karena di antara tujuan pernikahan, tentu ya ketika seorang suami punya keinginan untuk menyalurkan hasratnya, dia menikah karena tujuannya adalah untuk menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan, hal-hal yang tidak dihalalkan sehingga menimbulkan dosa. Maka tentu saja dalam kondisi seperti ini, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat seorang perempuan yang menolak ajakan suaminya ke tempat tidurnya? Dikarenakan ketika seorang suami sudah memiliki keinginan yang kuat, hasrat yang kuat untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya ini, maka itu adalah perkara yang susah ditahan, bisa menimbulkan keburukan. Dan na'udzubillah min dzalik, tentu dampak yang paling buruk adalah kalau kemudian dia mencari penyaluran di tempat-tempat yang tidak dihalalkan, sehingga menjadi sebab tentu kerusakan di dalam rumah tangganya. Akibatnya akan kembali kepada perempuan itu sendiri. Kita ingat salah seorang ulama salaf ada yang mengatakan, innila a'sillaha fa'aro dhalika fi huluki mra'ati. Aku pernah berbuat maksiat kepada Allah, maka Allah perlihatkan dampak buruknya ada pada tingkah laku istriku. Suaminya berbuat maksiat, kena akibatnya kepada yang lain. Sama ketika istrinya berbuat maksiat, kena akibatnya dalam keharmonisan hubungan mereka di dalam rumah tangga. Tentu ini tidak ada yang menginginkannya. Tentu saja, ya, ketika muncul pertanyaan, jadi apakah seorang suami itu bisa memaksakan istrinya, ya, atau dengan bahasa kasarnya, na'udzubillah min dzalik, memperkosa istrinya sendiri? Kita katakan, seharusnya ini tidak perlu terjadi. Memang kalau kita inginkan idealnya, ya mestinya hubungan intim itu kan dikerjakan dengan sama-sama senang, sama-sama mood, sama-sama tidak ada ganjalan, tidak ada yang lagi capek, tidak ada yang lagi sedang mungkin tidak enak perasaannya. Cuman permasalahannya saat ini, ya, apakah selalu ukuran yang ideal ini kita jadikan sebagai syarat sehingga tidak boleh dalam keadaan lain? Bagaimana kalau tiba-tiba suaminya punya keinginan? Rasulullah SAW telah menyebutkan fitnah yang terbesar bagi laki-laki itu fitnah apa? Fitnah perempuan. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, ya, ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'alal rijali minan nisa. Aku tidak meninggalkan fitnah setelahku yang lebih berbahaya bagi laki-laki daripada fitnah perempuan. Sekarang kita saksikan perempuan di luar rumah begitu banyak dengan penampilan yang menggoda. Seorang laki-laki yang ingin menjaga kehormatan dirinya, ketika tiba-tiba dia mendapatkan seperti ini, kemana dia melampiaskannya? Tempat yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kembali kepada istrinya. Di dalam Islam dilarang misalnya melakukan ya apa yang disebut dengan onani misalnya. Itu disebutkan di dalam Al-Quran, faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Siapa yang mencari pelampiasan selain dari istrinya, termasuk dengan onani, maka ini adalah orang-orang yang melampaui batas, dosa besar. Orang yang beriman tidak ingin melakukan seperti ini. Maka meskipun mungkin istrinya dalam kondisi tidak siap, seharusnya sang istri mempertimbangkan keinginan suami untuk menjaga kehormatan dirinya. Apalagi Nabi SAW di dalam hadis yang sahih lainnya pernah bersabda, idza ra'a ahadukum ra'atan a'jabathu falyati ila ahlihi fa inna fihi fiha ma fiha. Ya, kalau salah seorang di antara kalian melihat seorang perempuan yang kemudian menjadikan dia tertarik, menjadikan dia hasratnya terpengaruh, falyati ila ahlihi, maka hendaknya dia datang, suami ini datang kepada istrinya, fa inna fiha mithla ma fiha, karena dalam istrinya dia akan dapatkan seperti yang ada pada perempuan yang dilihatnya tersebut. Laki-laki pasti dia punya nafsu kalau normal. Dan tidak mesti dikatakan nafsunya itu hanya timbul ketika istrinya dalam keadaan siap saja. Kita katakan tadi idealnya tentu saja yang terbaik, ya, dalam kondisi istrinya siap. Tapi kalau seandainya suaminya dalam keadaan ya, sudah benar-benar menginginkan hal tersebut, ya, maka hendaknya istrinya berusaha untuk mempersiapkan dirinya, karena ini termasuk bentuk tolong-menolong dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin kalau seandainya solusinya, seandainya istrinya pun tidak bisa diajak berhubungan intim dalam artian yang sesungguhnya, maka dia bisa melakukan kepada suaminya ya hal-hal yang bisa membantu suaminya untuk menyalurkan hal ini. Ingat yang tadi kita sebutkan, yang namanya onani yang dilarang itu ketika dia melakukannya sendiri. Tapi ketika istrinya yang melakukan terhadap suaminya dengan upaya atau dengan niatnya untuk membantu menyalurkan hasrat suaminya, ini tentu diperbolehkan dalam Islam, karena ini termasuk yang diperbolehkan karena dia melakukan dengan istrinya sendiri. Maka alhamdulillah, dengan cara seperti ini ya, kita akan bisa menempatkan hak-hak dari masing-masing keduanya dengan sebenarnya ya, sebagaimana dalam urusan-urusan yang lain. Kan tidak mesti harus sama-sama mut, tidak mesti harus sama-sama mut. Misalnya seorang istri butuh diantar berobat ke dokter. Seandainya suaminya mengatakan, saya lagi tidak mood untuk mengantar kamu ke sana, saya tidak lagi mood, lagi tidak mood untuk mengeluarkan uang saya membiayai sakitmu, pasti istrinya akan marah. Dan kita akan menyalahkan suaminya. Tidak perlu mood dalam masalah ini, merupakan kewajiban Anda untuk memenuhi kebutuhannya. Maka tidak mesti segala sesuatu itu harus dilakukan ya, hal-hal yang berhubungan dengan hak dan kewajiban di dalam rumah tangga. Tidak mesti segala sesuatu harus dipertimbangkan dua-duanya sama-sama suka, sama-sama dalam keadaan perasaannya lagi mood ya, karena ada kondisi-kondisi yang bersifat darurat yang tentu saja ya, keadaannya atau datangnya tidak seperti yang diharapkan, maka hendaknya kita mempertimbangkan hal ini dengan sebaik-baiknya, tentu dengan selalu memohon taufik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, barakallahu fikum.
1: Kita tanya jawab seputar ilmu Islam. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Fakta Tanya Jawab Seputar Ilmu Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya, apakah hukumnya sunat untuk anak perempuan? Karena di Indonesia ini ada beberapa wilayah yang masih sunat untuk anak perempuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yakinlah para ulama, apakah sunat pada bayi perempuan itu hukumnya wajib atau sunnah? Jumhur ulama berpendapat sunnah. Alasannya bahwa tujuan daripada disunatnya bayi wanita yaitu adalah untuk mengurangi syahwatnya. Sedangkan untuk bayi laki-laki adalah berhubungan dengan yaitu air kencing itu najis. Sedangkan suci dari najis itu hukumnya wajib. Sehingga atas dasar itu jumhur membedakan untuk laki-laki hukumnya wajib, untuk wanita itu hukumnya sunnah, tapi sunnah-sunnah mu'akkadah. Sementara sebagian ulama berpendapat bahwa sunat bagi wanita wajib. Kenapa? Karena hadis-hadis yang memerintahkan untuk menyunat itu tidak membedakan apakah itu anak laki-laki ataupun perempuan. Sementara pada asalnya perintah untuk anak laki-laki itu berlaku juga untuk anak perempuan. Ya. Tidak boleh kita bedakan kecuali dengan dalil. Adapun kalau misalnya alasannya hanya untuk menyeimbangkan atau merendahkan syahwatnya supaya tidak menggebu-gebu, maka apakah kita tidak lihat bagaimana bahaya kalau si anak tersebut, si anak wanita tidak disunat yang berakibat syahwatnya menggebu-gebu akhirnya? Ya, seperti yang kita lihat di barat sana, wanita-wanita yang tidak disunat akibatnya fahisyah, zina, ya tersebar luar biasa. Bukankah itu mudaratnya juga besar dan sangat besar? Justru dengan cara diseimbangkan syahwatnya, saat itulah ya mengurangi fahisyah, perbuatan zina dan yang lainnya. Makanya saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan itu hukumnya wajib bagi wanita juga. Yang salah adalah pendapat yang mengatakan tidak boleh. Ya, seperti yang kita lihat di zaman sekarang, anak-anak wanita dilarang untuk sunat dengan alasan katanya itu bisa mengurangi kenikmatan laki-laki dan yang lainnya, ataupun itu zalim terhadap anak wanita, padahal ya mereka tidak faham sunat dalam Islam itu untuk wanita seperti apa. Bukan menghilangkan bagian kemaluan wanitanya sama sekali. Ya, kalau mereka paham bagaimana sunat yang dimaksud oleh Islam, tak akan pernah ada seorang dokter pun yang berani mengatakan itu bisa menzalimi si anak wanita. Tidak. Ya. Tapi ternyata Rasulullah SAW menyebutkan bahwa tujuan di antara hikmah yang besar di sunatnya wanita, anzor lil wajah, itu lebih mempercantik wajah. Ya, lebih menjadikan wajah itu berseri-seri. Ya. Dan itu kita lihat memang wanita-wanita yang disunat seperti itu. Walaupun sebagian ada yang dokter yang tidak paham, atau misalnya tukang sunatnya enggak paham bagaimana cara nyunatnya, mana yang harus dipotong, akhirnya dihabiskan, akhirnya menyebabkan si anak yang tidak punya syahwat lagi, alias frigid. Itu tentunya kesalahan. Ya, kesalahan akibat daripada tidak tahu mana yang harus diambil. Iya. Wallahu a'lam. Nah.
0: Sketsa Tanya Jawab Seputar Ilmu Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya.
3: Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau nanya nih.
4: Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau bertanya.
0: Sketsa Tanya Jawab Seputar Ilmu Islam.
2: Membacakan Yasin kepada mayat memang ada hadisnya. Ya, dalam riwayat Tirmizi di mana Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'u 'ala maula aw 'ala mautakum Yasin." Bacakan Yasin kepada mayat kalian. Akan tetapi terjadi ikhtilaf para ulama tentang apakah hadis ini bisa dinyatakan hasan atau hadisnya termasuk kategori dhaif. Yang sahih, yang rajih, bahwa hadisnya dhaif karena adanya perawi yang dhaif, ya, tidak bisa dijadikan hujjah. Namun kedhaifannya memang tidak sampai kepada derajat dhaif yang berat, ya. Maka atas pendapat sebagian ulama yang mengatakan boleh mengamalkan hadis dhaif dalam masalah fadilah amal, mungkin bisa. Makanya sebagian ulama mengatakan, ya, disunahkan atau yustahabbu, ya, untuk dibacakan Yasin kepada mayat. Akan tetapi Syekh Saleh Fauzan mengatakan, ya, bahwa kalaupun misalnya hadis itu bisa diterima dan dianjurkan kita untuk membacakannya kepada mayat, itu bukan ketika sudah meninggal dunia. Akan tetapi ketika, kata beliau, sedang sakaratul maut, sedang menuju kematian, maka dibacakan padanya Yasin, bukan setelah meninggalnya, ya. Namun wallahu alam bahwa karena hadis itu dhaif atas pendapat yang rajih, dan hadis yang dhaif tidak bisa diamalkan sama sekali atas pendapat yang paling kuat, ya, karena para ulama berbeda pendapat tentang bolehkah mengamalkan hadis dhaif dalam masalah fadilah amal. Imam Bukhari dan Muslim dan yang dirajihkan oleh Abu Bakar Ibn Arabi dan ulama-ulama yang lainnya mengatakan tidak boleh sama sekali. Kenapa? Karena masalah fadilah amal pun, kata Syekh, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Tabiinul Ajab, itu termasuk pensyariatan. Ya, sedangkan syariat itu tidak dibangun di atas hadis yang lemah. Kenapa? Karena hadis yang lemah itu hanya menghasilkan keraguan, saudaraku. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da'ma yaribuka ila ma la yaribuk." Tinggalkan apa yang meragukan kamu kepada yang tidak meragukan kamu. Dan hadis dhaif itu meragukan. Nabi juga bersabda, "Iyyakum wadh-dhann, fa inna adh-dhanna aqdhabul hadis." Jauhi oleh kalian dugaan yang lemah. Karena dugaan yang lemah itu, kata Rasulullah, termasuk sedusta dosanya perkataan. Sedangkan hadis dhaif itu masuk dalam kategori dugaan yang lemah, sehingga, ya, tidak bisa diamalkan. Wallahu a'lam. Nah,
0: Sketsa Tanya Jawab Seputar Ilmu Islam. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya.
1: Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau nanya nih.
2: Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau bertanya.
3: Kita tanya jawab seputar ilmu Islam.

0: apa hukumnya seorang istri membenci suami? Menjadi pertanyaan adalah, membenci apanya? Apakah benci kepada karakternya? Karena ada kekurangan misalnya yang ada pada diri suaminya. Atau bencinya karena suami suka berbuat maksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, ini harus kita bedakan. Kalau misalnya dia benci kepada suami karena apa namanya karakter dia, ada karakter yang dia tidak suka, maka jangan fokuskan untuk memikirkan karakter yang dia tidak suka tersebut, tapi fokus memikirkan karakter lain yang dia suka dari suaminya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sabda la yakrahu mu'minun mu'minah fa in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Tidak boleh seorang mukmin membenci mukminah, maksudnya seorang suami membenci istrinya kalau dia tidak menyukai suatu akhlaknya, karakternya, dia masih menyukai karakter yang lainnya. Artinya ya, yang namanya manusia itu kan pasti ada kekurangan ya. Ketika kekurangan itu kita lihat dan kemudian melupakan karakter dia yang baik, yang banyak, akhirnya itu menjadi pintu setan. Maka pada waktu itu tidak boleh kita melakukan seperti itu. Maka dari itu, coba lihat, kalau memang kita benci kepada suami karena karakternya atau sifatnya yang kurang bagus, kita lihat karakter dia yang kita sukai dan kita cintai. Tapi kalau misalnya bencinya karena maksiat yang dilakukan oleh seorang suami, maka benci seperti ini terpuji. Benci seperti ini bagus. Itu namanya benci karena Allah. Tapi seorang istri berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan nasihat kepada suaminya. Berusaha semaksimal mungkin agar suaminya meninggalkan maksiat. Kalau ternyata dia sudah diberikan nasihat, tetap saja berbuat maksiat. Ya, terlebih maksiat-maksiat besar, berupa minum arak atau zina dan yang lainnya, maka tidak mengapa seorang istri untuk minta cerai karena itu merupakan udzur yang syar'i. Oleh karena itulah, ya, benci yang dipertanyakan tadi ini yang mana ini? Nah, tentu penanya yang lebih paham. Wallahualam.
1: Ketika tanya jawab seputar ilmu Islam. Ketika tanya jawab seputar ilmu Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya mau nanya nih satu pertanyaan. Apakah ada hukum syariat Islam yang tentang mengatur mimpi? Terus dan bagaimana cara menyikapinya? Kejadian tersebut, contohnya seperti kita bermimpi orang yang sudah meninggal dalam mimpi kita, apakah ada pertanda khusus dalam kejadian tersebut? Mungkin itu saja Ustaz, pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mimpi itu kata Rasulullah ada 3 macam. Ada mimpi yang berasal dari Allah, ada mimpi yang berasal dari syaitan, dan ada mimpi yang berasal dari pikiran. Nah, yang bisa ditakwil itu mimpi yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mimpi yang berasal dari Allah itu berupa isyarat-isyarat yang tujuannya terkadang bisyarah, kabar gembira, dan terkadang nadharah, memberikan peringatan supaya kita kembali kepada Allah. Maka mentakwil mimpi itu dilakukan oleh Rasulullah, dilakukan juga oleh para sahabat dan para tabi'in. Tabi'in yang paling terkenal suka menafsirkan mimpi itu Muhammad bin Sirin. Rasulullah dalam beberapa hadis juga menakwil mimpi. Contoh misalnya, Rasulullah bermimpi minum susu sampai-sampai beliau merasakan kenyangnya sampai ke bawah kuku-kukunya. Lalu sisa susunya diberikan kepada Umar. Ketika ditanya apa takwil mimpinya ya Rasulullah, kata Rasulullah, ilmu. Namun yang harus kita perhatikan, Orang yang boleh mentakwil mimpi hanyalah orang-orang yang telah kuat keilmuannya dari para ulama. Kenapa? Karena takwil mimpi itu masuk dalam bab kias. Iya. Dan tidak mungkin bisa menggunakan kias. Dan kalau bukan tidak mungkin dia menggunakan kias kalau bukan dia seorang yang betul-betul faqih dan berilmu. Karena untuk mentakwil mimpi itu dia harus paham betul, ya, apa namanya, sesuatu yang sifatnya keserupaan dengannya. Coba contoh misalnya, ada seorang wanita datang ke Rasulullah SAW dan dia menceritakan mimpinya yang aneh. Apa itu? Yaitu sebagian tubuh Nabi berada di pangkuannya. Ini mimpi yang aneh. Maka Nabi mentakwil apa? Engkau akan mengasuh ya salah satu keturunanku. Dan ternyata benar. Ya, wanita inilah yang mengasuh Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Dalam mimpi Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Ya, Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam mentakwil mimpi. Ya. Ada 7 ekor sapi kurus memakan 7 ekor sapi gemuk. Maka beliau mentakwilnya bahwa akan datang musim 7 musim 7 tahun musim kering setelah ya musim apa namanya buah, setelah musim senang. Lihat apa keserupaannya tahun dengan sapi. Nah ini butuh kepada apa? Butuh kepada kefaqihan. Ya. Demikian pula Nabi SAW dalam Muslim bermimpi singgah di rumah Uqbah bin Rafi. Lalu dibawakan kepada beliau anggur dari Tob. Ya, dari kota Madinah, Tob. Kata Rasulullah, aku menakwil bahwa urusan ini akan Rafi. Karena situ ada Uqbah bin Rafi. Urusan agama ini akan tinggi. Ya. Dan nanti akan diberikan apa? Taub, sesuatu yang sifatnya apa? Taib. Nah, saudara-saudara sekalian, ini takwil-takwil mimpi butuh kepada apa? Kemampuan dalam mengkias. Dan ini tidak mungkin bisa dilakukan kecuali orang-orang yang faqih. Makanya pokok-pokok mimpi itu pun juga harus berasal dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh misalnya Allah berfirman, wafiya baka fatahir, dan bajumu bersihkanlah. Kata para ulama maksudnya hatimu sucikanlah, amalanmu bersihkan. Ya. Maka kalau misalnya ada orang yang mimpi dia mencuci baju, bisa jadi maknanya artinya disuruh dia untuk mencuci apa, membersihkan amalannya dari riya dan yang lain. Allahu a'lam.
1: Ketika tanya jawab seputar ilmu Islam. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya.
1: Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau nanya nih.
2: Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau bertanya.
3: Sketsa, tanya jawab. Seputar ilmu Islam.

0: Tentunya, ya. Surat izin usaha bukan syarat sah jual beli. Apabila syarat-syarat jual beli itu sudah terpenuhi, seperti barang itu sudah jadi milik kita dan syarat-syarat jual beli yang lainnya, maka jual belinya sah. Nah, itu berhubungan dengan tentunya dengan peraturan pemerintah, di mana pemerintah misalnya mengharuskan bagi orang yang menjual obat-obatan untuk punya izin usaha. Maka hendaklah dia berusaha semaksimal mungkin untuk mengurus izin usaha tersebut. Ya, karena ini berhubungan dengan ketaatan kepada pemerintah. Dan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya memerintahkan kita untuk menaati pemerintah dalam perkara yang selama bukan maksiat. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang yang beriman, taati Allah, taati Rasul dan ulil amri di antara kalian. Maka ya, adapun masalah jual belinya sah. Namun ia berusaha jangan sampai memaksiati Allah dan Rasul-Nya karena tidak mau menuruti atau menaati ya sesuatu yang sudah menjadi aturan pemerintah, ya. Maka dia berusaha untuk mengurus surat-surat izinnya tersebut. Wallahu a'lam.
1: Sketsa tanya jawab seputar ilmu Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz, saya mau nanya nih.
4: Assalamualaikum Pak Ustaz, saya mau bertanya.
1: Sketsa tanya jawab seputar ilmu Islam.
5: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ana Reza. Ana berasal dari Bantul, Yogyakarta. Ana ingin bertanya Ustaz, sebelumnya Ana memiliki kebiasaan untuk merutinkan bacaan iftitah dalam sholat-sholat tertentu. Misalnya, untuk bacaan sholat iftitah Allahu Akbar Kabiro, Ana rutinkan saat sholat sunnah. Sementara, untuk bacaan iftitah Allahumma Baid Baini, Ana rutinkan saat sholat fardu. Yang ingin Ana tanyakan, apakah kebiasaan tersebut termasuk dalam perbuatan bid'ah? Dan mungkin mohon penjelasannya Ustaz, kaidah-kaidah dalam memahami bid'ah agar kami bisa mengetahuinya, menghindarinya, dan nanti harapannya bisa mengingatkan kepada kaum muslimin yang lain. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Allahu barik fikum.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Doa istiftah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melanggengkan satu saja. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya terkadang ini dan terkadang itu. Syekh Bakar Abu Zaid dalam kitab beliau Tashihud Du'a mengatakan bahwa sesuatu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan padanya variasi seperti masalah contohnya doa istiftah, maka yang lebih baik dan yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kita lakukan seperti yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan. Itu terkadang Nabi membaca yang ini, terkadang membaca yang itu. Adapun kemudian mengkhususkan Allahumma ba'id baini untuk salat fardu dan yang ini untuk salat sunnah, jelas ini perkara yang diada-adakan. Kenapa? Karena Nabi SAW tidak pernah melakukan itu. Tidak pula para sahabat, tidak pula para tabi'in, tidak pula para tabi'ut tabi'in. Maka yang sesuai dengan sunnah Rasul SAW adalah kita ya terkadang membaca Allahumma ba'id baini, terkadang di salat yang lain membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillah kathira, terkadang membaca subhanakallahumma ya wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk, terkadang juga membaca wajjahtu dan yang lainnya. Ya, maka kalau kita lakukan itu berarti kita sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.
1: Sketsa tanya jawab seputar ilmu Islam.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة كجن كتاب دري كتيب الأصول الثلاثة yang dua pekan yang lalu kita bahas, yaitu al-aslul awal ma'rifatur rabb sampai ayat yang kedua, ya, surah Fussilat ayat 37 sudah, kemudian surah Al-A'raf ayat 54, yang terakhir surah Al-A'raf ayat 54. Kemudian di dalam dua ayat ini, surah Fussilat ayat 37, kemudian surah Al-A'raf ayat 54, di situ ada kata-kata Rabb. Di sini di surah Al-A'raf yang ada sebutan tentang Rabbul Alamin. Kata muallif, kata penulis kitab ini, war-rabbu huwal ma'budu. Antum lihat di halaman 6, setelah tulisan surah Al-A'raf ayat 54 diteruskan war-rabbu huwal ma'budu. Ada? Ya. Yang lain. Ar-rabb war-rabbu huwal ma'bud. Rabb itu ialah ma'bud. Artinya Rabb itu ialah yang disembah, yang diibadahi. Arti war-rabbu, Allah itulah yang diibadahi. Jadi war-rabbu wal ma'bud. Wad-dalil qawlu ta'ala, yang menunjukkan bahwa Rabb itu adalah ma'bud, bukan sekedar Rabb saja. Jadi maksudnya Allah bukan sekedar pencipta saja. Allah bukan hanya memberikan rezeki saja. Allah bukan hanya memiliki langit dan bumi. Allah bukan hanya mengatur alam semesta ini saja. Tetapi Allah lah yang disembah satu-satunya. Yang lain dari Allah tidak boleh disembah. Allah lah satu-satunya yang diibadahi. Selain Allah tidak boleh diibadahi. Itu yang dimaksud. Dengan dasar ayat, yaitu وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى. Dalil yang menunjukkan bahwa Ar-Rabbu huwal ma'bud, yaitu dalilnya firman Allah Ta'ala, ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Ayat ini gampang sekali antum bisa lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 21-22. Jadi kalau tidak tahu tentang tulisannya, bisa langsung dilihat dalam surah Al-Baqarah ayat 21-22. Allah berfirman dalam ayat ini, ya ayyuhanna su'budu rabbakum, wahai manusia, u'budu rabbakum, sembahlah Rabb kamu. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kamu. Walladzina min qablikum, dan orang-orang yang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Alladzi ja'alakumul arda firasha, dialah yang telah menjadikan untuk kamu bumi sebagai hamparan, firasy sebagai hamparan, wassama'a bina'a, dan yang telah menjadikan langit sebagai bangunan, wa anzala minas sama'i ma'an, dan telah menurunkan dari langit ma', ma' itu adalah air, dan telah menurunkan dari langit air, fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, lalu ia mengeluarkan bihi dengannya, dengan air itu, minas samarat, buah-buahan, lalu ia mengeluarkan dengan air itu macam-macam buah-buahan, rizqan lakum, sebagai rezeki, sebagai karunia untuk kamu. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, maka janganlah kamu menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah sedangkan kamu mengetahui. Dalam ayat ini, dalam surah Al-Baqarah ayat 21-22, Allah berfirman, wahai manusia, beribadalah kamu kepada Rabb kamu yang telah menciptakan kamu dan yang menciptakan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yang telah menjadikan bagi kamu bumi sebagai hamparan, langit sebagai bangunan, dan telah menurunkan dari langit air, yang dengan itu menurunkan air hujan, lalu ia mengeluarkan dengan air itu tumbuh-tumbuhan atau buah-buahan sebagai karunia untuk kamu, maka janganlah kamu menjadikan sekutu bagi Allah sedangkan kamu mengetahui. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan kata-kata, ya ayyuhannasu budu rabbakum alladzi khalaqakum. Kata-kata ini yang diambil oleh muallif penulis kitab ini, bahwa Rabb, yang makna Rabb ini sudah saya jelaskan. Apa makna Rabb itu? Rabb itu adalah Khalik, Razik, Malik, dan Mudabbir. Allah itu sebagai Khalik. Khalik itu maknanya yaitu Rabb, bukan Khalik. Khalik, Razik, Malik, dan Mudabbir. Di Rabbun itu maknanya Khalik, artinya Allah sebagai pencipta. Razik, yang memberikan rezeki. Kemudian Malik, yang menguasai alam semesta. Mudabbir, yang mengatur alam semesta ini. Kalau Malik yang menguasai, kalau Mudabbir yang mengatur. Jadi kalau ada orang memahami Rabb dengan tidak diiringi dengan ibadah, maka pengakuan itu sama dengan kaum musyrikin. Karena kaum musyrikin mengakui Allah sebagai Khalik yang menciptakan langit dan bumi. Kaum musyrikin mengakui Allah sebagai Razik yang memberikan rezeki. Kaum musyrikin mengakui Allah sebagai Malik yang menguasai atau yang memiliki alam semesta ini. Mereka mengakui, orang-orang musyrikin. Kemudian yang mengatur alam semesta ini juga mereka mengakui Allah. Jadi kalau sebatas itu, dengan tidak ada beribadah kepada Allah, maka sama dengan kaum musyrikin. Makanya diartikan oleh muallif dalam kitab ini bahwa yang dikatakan Rabb itu ma'bud, yang disembah, bukan sekedar penciptaan, tapi dari tujuan penciptaan ini semuanya, dan Allah memberikan karunia kepada hambanya agar Allah disembah, diibadahi. Yang saya sebutkan tadi bahwasanya Rabb itu diakui oleh kaum musyrikin bahwa yang menciptakan langit ini Allah, kemudian yang memberikan rezeki Allah, yang memiliki langit dan bumi Allah, itu diakui oleh kaum musyrikin Seperti antum bisa lihat dalam beberapa surah, di antaranya dalam surah Al-Mu'minun, surah 23 ayat 84, 85, 86, 87, 88, 89. Itu di situ disebutkan tentang qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Katakanlah siapa yang memiliki bumi dan apa-apa yang ada di atasnya jika kamu mengetahui. Saya quluna lillah, mereka katakan Allah. Qul afala tadhakkarun, katakanlah apakah kamu tidak mau ingat. Qul man rabbus samawati sabi wa rabbul arsyil azim, saya quluna lillah, katakanlah siapa Rabb yang menguasai langit yang tujuh, atau yang memiliki langit yang tujuh, dan Rabb bagi arsy yang agung. Saya qulunillah, mereka katakan Allah. Qul afala tattaqun, katakanlah kenapa kamu tidak bertakwa. Qul man biyadihi malakutu kulli syai wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun, katakanlah siapakah yang di tangannya semua kerajaan segala sesuatu, dia yang melindungi dan tidak dilindungi jika kamu mengetahui. Saya quluna lillah, mereka akan katakan Allah. Artinya yang memiliki semuanya ini Allah, yang memiliki kerajaan adalah Allah, yang melindungi Allah. Qul fa anna tusharun, katakanlah kemana kamu dipalingkan. Jadi ini dari sekian banyak ayat yang menyebutkan bahwa kaum musyrikin mengakui tentang Allah sebagai Rabb. Cuma mereka tidak mau ibadah kepada Allah. Makanya di sini disebutkan oleh muallif warabbuhu wal ma'bud. Juga mengingatkan kepada sebagian kaum muslimin yang masih beribadah kepada selain Allah, masih meminta kepada selain Allah, yang nantinya kita akan lihat di bawahnya. Makanya dalam ayat ini setelah Allah menyebutkan ya yuhannasu a'budu rabbakum, kemudian Allah menyebutkan nikmatnya, karunianya kepada manusia. Karena dalam Al-Quran Allah sering kalau istilah kita itu istilahnya menggugat. Kalau istilah kita artinya Allah mengingatkan kepada manusia, Allah yang memberikan segala macam, maka jangan lupa kepada Allah. Di sini Allah menyebutkan Allah yang menjadikan bumi untuk kamu, kemudian langit, kemudian menurunkan air, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, terakhirnya Allah katakan fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka janganlah kamu menjadikan fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan kamu menjadikan sekutu bagi Allah. Jadi tanda syukur manusia kepada Allah, ta'atul mun'im, taat kepada Allah yang memberikan nikmat dengan tidak menyekutukan Allah. Yang banyak dilakukan oleh manusia, dia taat bukan kepada mun'im, tapi taatnya kepada ni'mah. Mun'im itu zat yang memberikan ni'mat, yaitu Allah. Jadi yang dikatakan asyukru, syukur itu ta'atul mun'im, taat kepada yang memberikan ni'mat. Bukan ta'at li ni'mah, bukan taat kepada ni'mat, bukan taat kepada ni'mat yang Allah berikan. Nah banyak manusia taat kepada ni'mat, artinya beribadah kepada ni'mat. Artinya disibukkan dengan harta, umpamanya diberikan segala macam karunia oleh Allah, buah-buahan. Bukan Allah yang disembah, buah-buahan disembah, atau pohon, atau yang lain. Ini bukan syukur yang seperti ini. Makanya syukurnya Allah mengingatkan fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Setelah Allah memberikan segala macam kepada kamu, karunia, buah-buahan dan segala macam, maka jangan kamu menjadikan sekutu bagi Allah sedangkan kamu mengetahui. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala, telah berkata Al-Hafidz Ibnu Katsir ini seorang mufassir yang mengikuti manhaj para salafus saleh. Tafsirnya tafsir berriwayah. Tafsir yang dibawakan oleh Ibnu Katsir berriwayah, artinya ketika menjelaskan ayat disebutkan riwayatnya, hadisnya disebutkan. Dan kadang-kadang juga disebut oleh Ibnu Katsir, ini hadis yang sahih, ini hadis dhaif, dijelaskan. Ini tafsir biriwayah. Ini yang dipegang oleh para ulama. Tafsir biriwayah, bukan tafsir birra'i. Bahwa ada juga nanti tafsir dengan ra'yu, itu juga hati-hati. Jadi orang yang semata-mata ngerti bahasa Arab, kalau tidak tahu tafsir, asal baca saja bisa salah. Karena yang sesat juga ada. Yang membingungkan juga ada. Sedangkan yang sudah diakui ini, tafsir Ibnu Katsir. Dia merupakan muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya, Al-Khaliqu lihadihi al-asyai huwal mustahiqu lil-ibadah. Al-Khaliq yang menciptakan lihadihi al-asyai bagi segala sesuatu ini, yang dimaksud segala sesuatu yaitu yang menciptakan manusia di alam ayat ini, kemudian yang menciptakan langit, menciptakan bumi, menurunkan air, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Nah, yang menciptakan segala macam ini yang tadi disebutkan dalam ayat ini dalam surah Al-Baqarah 2122, huwal mustahiqu lil ibadah, hanya dia saja yang berhak untuk diibadahi. Hanya dia saja, artinya hanya Allah saja yang berhak untuk diibadahi. Al-mustahiq artinya yang berhak untuk diibadahi. Sekarang kita bicara soal ibadah. Ya, apa yang dimaksud dengan anwa'ul ibadah? Kalau yang dimaksud ibadah di sini enggak disebutkan definisi ibadah, langsung dibawakan anwa'ul ibadah. Sekarang definisi ibadah. Jadi yang dikatakan ibadah menurut penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Ubudiyah, kata beliau, yang dikatakan ibadah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu min aqwalin wa af'alin adh-dhahirati wal batinah. Jadi yang dikatakan ibadah, al-ibadatu ismun jami'un, ismun nama, jami'un yang mencakup. Jadi satu nama yang mencakup, likulli bagi tiap-tiap, likulli bagi tiap-tiap, ma yuhibbuhullahu, bagi tiap-tiap apa-apa, yuhibbuhullahu, yang dicintai Allah, wayardahu, dan diridainya, min aqwalin, min artinya dari, min aqwalin, aqwal jamak dari apa? Qaulun jamaknya aqwal, min aqwal dari perkataan, wa af'al jamak dari fi'il, wa af'al dan perbuatan, dari perkataan dan perbuatan, baik yang zahir, yang lahir maupun yang batin. Jadi saya ulangi artinya, yang dikatakan ibadah itu satu nama yang mencakup likulli bagi tiap-tiap ma yuhibbuhu Allahu, apa-apa yang dicintai Allah, wa yarda, dan diridainya. Itu nama yang mencakup bagi setiap apa-apa yang dicintai oleh Allah dan diridainya, min aqwalin, dari aqwal perkataan, wa af'al perbuatan, az-zahirah wal batinah, yang zahir dan batin, lahir dan batin. Jadi itu definisi ibadah. Ada banyak yang memberikan definisi ibadah, tapi definisi ini ya, yang diambil oleh para ulama dari kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sekarang kita melihat maksudnya ibadah. Jadi macam dari ibadah ini. Wa anwa'ul ibadati allati amara Allahu biha. Antum lihat lagi bukunya. Wa anwa'ul ibadati allati amara Allahu biha. Anwa' artinya macam-macam. Dan macam-macam ibadah. Allati amara Allahu biha. Yang Allah perintahkan dengannya. Jadi macam-macam ibadah yang Allah perintahkan dengannya. Mislul Islam. Artinya seperti Islam. Wal iman. Wal ihsan. Wa minhu. Ada ulama menyebutkan bukan wa minhu. Yaitu wa minha. Kenapa minha? Karena dari ibadah. Bukannya minhu. Bagian ulama ada menyebutkan minha. Yang bagusnya disebutkan dengan kata-kata wa minha. Dan diantaranya, diantara apa? Diantara ibadah itu. Jadi ha ini kembalinya kepada ibadah. Anwa'il ibadah. Jadi wa minha ad-du'a. Ad-du'a'u. والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. Itu kurang ya. Kulluha lillahi ta'ala. Ada kalimat kata-kata kulluha lillahi ta'ala. Jadi ditambah dengan kata-kata kulluha lillahi ta'ala. Tambah dengan lillahi ta'ala. Jadi kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, yang menciptakan segala sesuatu ini dia yang berhak untuk diibadahi. Sekarang macam-macam ibadah itu gimana? Yang diperintahkan oleh Allah dicontohkan seperti Islam untuk ibadah, tempat kita untuk beribadah, din dan isinya ibadah kepada Allah. Kemudian iman, ihsan, ini nanti akan dibahas sendiri. Islam, iman, ihsan akan dibahas. Nah, yang akan dibahas di bawah ini yaitu diantaranya wa minha ad-du'a. Di antara macam-macam ibadah yang harus kita laksanakan hanya kepada Allah saja, karena Allah dan kepada Allah tidak boleh kepada yang lain, yaitu di antaranya doa. Jadi ibadah ini semuanya hak untuk Allah. Di antara macam-macam ibadah itu tidak semuanya disebutkan, tapi sebagian saja. Di antaranya doa. Kemudian al-khawf. Al-khawf. Khawf itu takut. War-raja mengharap. War-raja artinya mengharap. Wat-tawakkul. Sudah paham artinya tawakal. Tawakkul artinya tawakal. War-ragbah. Berkeinginan. War-rahbah. Cemas. Wal khusyuk. Ya, khusyuk artinya dalam bahasa Indonesia juga sudah diartikan dengan khusyuk. Wal khasyah. Khasyah sama dengan khauf. Khauf dengan khasyah sama. Tadi khauf artinya takut. Khasyah juga sama takut. Wal inabah. Inabah artinya bertaubat. Inabah artinya bertaubat. wal isti'anah. Isti'anah artinya minta tolong. Isti'anah, minta tolong. Wal isti'adzah, wal isti'adzah artinya minta perlindungan. Wal istighatsah, wal istighatsah minta tolong di saat sulit. Istighatsah itu artinya minta tolong di saat sulit. Kalau isti'anah minta tolong secara umum, tapi kalau istighatsah minta tolong di saat sulit. Wadzabah, dzabah artinya menyembelih. Wadzabah artinya menyembelih. Wan nazar, bernazar. Nazar artinya wan nazar, akhirnya nazar. Wa ghairu dzalik, dan selain dari itu, ghairu dzalik selain dari itu, min anwa'il ibadati allati amarallahu biha, dari macam-macam ibadah yang Allah perintahkan dengannya. Kulluha lillah, semuanya itu harus dikerjakan karena Allah. Semua itu harus dikerjakan karena Allah. Jadi semua itu harus dikerjakan karena Allah dan menurut syariat Allah. Dalil yang menunjukkan bahwasanya doa, khauf, raja, tawakkal, ragbah, rahbah, khusyuk, khasyah, inabah, isti'anah, isti'adah, istighatsah, az-zabah, wan-nadhar, semuanya itu harus kita laksanakan karena Allah dan menurut syariat Allah. Dalilnya yaitu firman Allah Ta'ala dalam surah Jin, surah 72 ayat 18. Di antaranya ya, dalilnya itu yaitu wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada, dan bahwasanya masjid-masjid itu kepunyaan Allah, dan bahwasanya masjid-masjid itu kepunyaan Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada, maka janganlah kamu berdoa bersama Allah dengan seorang pun. Maka janganlah kamu berdoa bersama Allah dengan seorang pun. Artinya, masjid-masjid ini milik Allah, maka tidak boleh kamu berdoa kepada Allah, tapi berdoa juga kepada yang lain. Maka lafadznya di sini ma'ah. Janganlah kamu berdoa ma'allah, bersama Allah dengan seorang pun. Artinya, umumnya orang berdoa, ya Allah, ampunlah saya. Ya Syekh Fulan, ampunlah saya. Tidak boleh yang seperti ini. Seperti ini namanya syirik akbar. Atau umpamanya yang dia panggil itu hatta malaikat dan rasul yang sudah kita bahas di mukaddimah. Yang kedua, pasal yang kedua. Itu yang sudah kita bahas di mukaddimah. Yang kedua, di halaman 4 itu. Annallaha la yarda ayyushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Itu yang sudah kita bahas. Artinya Allah tidak redha disekutukan bersamanya dengan seorang pun dalam beribadah kepadanya. Tidak malaikat yang didekatkan dan tidak juga nabi yang diutus. Artinya Allah tidak rela kalau ada orang yang beribadah kepada Allah tapi di samping itu dia beribadah kepada yang lain. Allah tidak rela. Allah tidak senang. Allah benci dan murka semurka-murkanya. Makanya orang yang syirik itu dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka selama-lamanya. Tidak akan diangkat oleh Allah. Selama-lamanya kekal dalam neraka. Karena Allah sudah redha. Jadi ada orang yang berdoa kepada Allah, dia berdoa juga memanggil orang yang dikubur, memanggil pohon, memanggil jin, memanggil siapa saja. Hatta Rasul tidak boleh. Makanya dia manggil, ya Rasulullah, tolonglah saya sedang sulit, sedang susah. Tidak boleh. Berdoa itu hanya kepada Allah. Maka Allah katakan, ud'uni astajib lakum. Berdoalah hanya kepadaku, tidak kepada yang lain. Jadi di sini dalam ayat ini, masjid-masjid milik Allah sudah saya artikan. Yaitu, Yang pertama, masjid artinya tempat ibadah. Tidak boleh ada orang menyekutukan Allah di masjid-masjid Allah. Yang kedua, anggota sujud. Dalam kita beribadah, itu hanya kita tunduk kepada Allah saja, tidak boleh kepada yang lain. Jadi yang dimaksud, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Nah, kalau seandainya ada orang yang beribadah kepada Allah, tapi dia beribadah juga kepada yang lain. Dia beribadah kepada Allah, beribadah juga kepada yang lain. Bagaimana hukumnya? Dijelaskan di sini. Faman tarafa minha syai'an lighairillahi fahuwa musyrikun kafir. Faman, maka barang siapa tarafa, memalingkan, minha, dari ibadah-ibadah itu, syai'an, sedikit saja, lighairillah, kepada selain Allah. Jadi barang siapa memalingkan dari ibadah itu sedikit saja kepada selain Allah, bahwa musyrikun kafir, maka dia musyrik kafir. Jadi hukuman ini yang menyebutkan demikian Allah dalam Al-Quran, nanti akan dibawakan ayatnya. Jadi orang yang menyekutukan Allah itu dikatakan musyrik, memalingkan ibadah kepada selain Allah, musyrik kafir. Maka di antara pembatal-pembatal Islam, di antara pembatal-pembatal Islam, nawaqidul Islam, yaitu syirik. Orang memalingkan ibadah kepada selain Allah, dia termasuk orang yang batal Islamnya. Dalam batal-batal Islam. Jadi bukan masalah sembarangan. Ini masalah besar, bukan masalah kecil. Dan ini masih ada di kalangan kaum muslimin yang mengerjakan demikian. Meminta kepada orang yang sudah dikubur, meminta kepada pohon, meminta kepada mayit, minta kepada siapa saja selain Allah. Yang seperti ini namanya syirkun akbar. Dan ini insya Allah nanti kita akan bahas bagaimana tentang kata-kata dia musyrik kafir. Karena kita akan lihat dalilnya dan bagaimana penjelasan para ulama tentang masalah ini. Kita cukupkan dulu, kita salat maghrib, nanti pada salat maghrib kita lanjutkan. Subhanakallahumma wabihamdika wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita lanjutkan. Tadi dijelaskan oleh muallif, seperti penulis kutaib ini, yang terakhir, faman sarafa minha syai'an li ghairillah fa huwa musyrikun kafir. Barang siapa yang memalingkan dari macam-macam ibadah sedikit saja kepada selain Allah, maka dia musyrik kafir. Dikatakan musyrik atau kafir orang yang memalingkan ibadah kepada selain Allah, karena ibadah ini milik Allah, yang harus orang laksanakan hanya kepada Allah, tidak boleh kepada yang lain. Jadi memalingkan satu jenis ibadah kepada selain Allah dikatakan musyrik. Dan ini dikatakan demikian secara hukum dengan beberapa dasar ayat Al-Quran. Di antaranya di sini disebutkan wad-dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wa man yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Dalam surah al-mu'minun ayat 117, wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar, dan barang siapa yang beribadah, ini berdoa, kita artikan dengan beribadah bersama Allah kepada Tuhan yang lain. Jadi barang siapa yang berdoa atau beribadah bersama Allah kepada Tuhan yang lain, la burhana lahu bihi, padahal tidak ada dalil baginya. Burhan, tidak ada dalil baginya, tidak ada penjelasan baginya. Bihi, artinya tentang itu, tentang ibadah itu. Fa innama hisabuhu 'inda rabbih, maka sesungguhnya hisabnya 'inda rabbih, di sisi Rabb-nya. Sesungguhnya perhitungannya, hisabnya artinya perhitungan, 'inda rabbih, di sisi Rabb-nya. Innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya tidak akan bahagia orang-orang kafir. Innahu, sesungguhnya la yuflihul kafirun, tidak akan berbahagia orang-orang kafir. Di dalam ayat ini, Allah menyebut tidak berbahagia orang-orang kafir. Ayat ini ada kaitan dengan awal ayatnya. Awal ayat, barang siapa yang berdoa bersama Allah kepada Tuhan yang lain, atau barang siapa yang beribadah bersama Allah kepada Tuhan yang lain, yang tidak ada penjelasan baginya tentang masalah itu, maka perhitungannya di sisi Allah, dan Allah sungguhnya tidak akan berbahagia orang-orang kafir. Di dalam ayat ini, Allah sendiri mengatakan orang yang beribadah kepada selain Allah dikatakan kafir. Ibadah kepada selain Allah yang tidak ada penjelasan bagi dia, enggak ada nas ayat maupun hadis yang menyuruh demikian dia lakukan, maka orang itu kafir. Jadi ayat Allah sendiri yang mengatakan demikian. Jadi orang yang memalingkan beribadah kepada selain Allah, artinya dia beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada yang lain, dikatakan oleh Allah kafir. Jadi umpamanya ada orang yang berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah. Dan ini banyak. Yang seperti ini masih banyak dilakukan di Indonesia maupun di beberapa negara Islam yang lainnya. Artinya mereka meminta kepada mayit, meminta kepada jin, meminta kepada pohon, minta kepada batu, minta kepada yang lain. Yang jelas semua itu bukan yang diperintahkan oleh Allah. Artinya tidak ada penjelasan. Bahkan Allah mengatakan bahwa tidak boleh orang menyekutukan dirinya, zatnya. Orang yang melakukan pemalingan ibadah kepada selain Allah, Allah sendiri mengatakan syirik. Artinya memalingkan ibadah kepada selain Allah, syirik. Orang yang melakukannya musyrik. Jadi secara hukum asal, kita katakan dia musyrik kafir. Tapi ta'yin, ini hati-hati, ta'yin menentukan orangnya itu kafir tidak boleh. Ini perhatikan. Jadi umpamanya ada orang yang kita lihat jelas, dia kalau ibadah itu, sholat-sholat, lima waktu sholat, tetapi suatu waktu, apa tiap pekan, apa tiap bulan, dia mesti ziarah ke satu kubur, yang dianggap kubur keramat umpamanya. Dia minta di situ, dia panggil nama Syekh Fulan, apakah itu Syekh Abdul Qadir Jalani, apakah Naqsyabandi atau Sanusi atau yang lain-lain, Tijani. Kita lihat jelas dia melakukan demikian. Kita tidak boleh mengatakan dia musyrik atau kafir. Secara hukum asal betul, secara umum orang yang melakukan demikian kafir. Tapi kita mesti tahu kenapa dia melakukan demikian. Apa karena dia jahil, dia bodoh, atau mungkin karena dia dipaksa, atau dia hidup di satu tempat yang tidak ada satupun hujjah risaliah yang masuk ke daerah itu, maka tidak bisa kita katakan dia kafir. Ini hati-hati. Masalah kafir mengkafirkan, hati-hati. Secara hukum asal memang demikian istimbat para ulama dari sekian ayat, dan seluruh ulama mengatakan demikian. Seluruh ulama sejak zaman dahulu sampai hari ini, orang yang memalingkan ibadah kepada selain Allah kafir, betul perkataan itu. Tetapi yang harus kita ingat, tidak boleh kita ta'yin menentukan orangnya, tidak boleh. Jadi umpamanya ada orang yang mengatakan bahwa agama Kristen itu Islam, Kristen itu agak tunduk. Perkataan itu perkataan kufur. Tapi mengatakan orangnya kafir, nanti dulu. Kecuali kalau dia melakukannya atau mengatakan demikian jelas. Artinya sudah ada beberapa orang mengingatkan dia tidak boleh. Enggak, tetap ini pendapat saya. Begini. Ada beberapa kawan sudah ingatkan, tetap. Maka kalau dia tetap berpendapat demikian, baru kita katakan dia kafir. Perkataan yang seperti ini, hati-hati, ta'yin
1: Ada kalimat-kalimat yang disebutkan oleh para ulama, kalimat itu kufur, kalimatnya kufur, tapi orangnya belum tentu kafir. Berarti ada orang, mungkin dia mengatakan itu karena khilaf, mungkin dia mengatakan karena terpaksa, mungkin dia mengatakan karena jahil, mungkin dia mengatakan karena tempatnya di daerahnya kiai itu menerangkan demikian. Kamu harus menyembah kepada kubur ini, minta. Kalau tidak, tidak sah. Bahkan ada yang kalau haji itu mesti mampir dulu ke kubur si Habib, kubur si kiai atau si wali. Kalau enggak mampir, enggak sah hajinya. Ini sudah syirkun akbar, perbuatan ini syirik akbar yang tidak akan diampuni dosanya oleh Allah. Tapi karena jahil. Makanya dalam Al-Quran selalu diingatkan sesudah datangnya petunjuk. Kalau sudah datang petunjuk bagi dia, dia masih mengingkari, nah baru dia bisa dikatakan musyrik. Tapi selalu dalam Islam tidak disebut secara langsung ta'yin. Ini harus diingat, hati-hati kita. Dalam masalah ta'yin tidak boleh. Dalam Al-Quran seperti Allah menyebutkan dalam surah An-Nisa, ya, surah yang keempat ayat 115. Allah berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Kata Allah dalam surah An-Nisa surah yang keempat ayat 115. Wa may yushaqiqir rasula, dan barang siapa yang menentang rasul, min ba'di ma tabayyana lahul huda. Untuk ingat dalam ayat ini sesudah datang kepadanya petunjuk, sudah jelas baginya petunjuk. Kemudian wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan mengikuti selain jalan kaum mukminin, yaitu mengikuti jalan selain jalan sahabat. Kami akan palingkan ke mana dia berpaling, dan kami akan masukkan ke neraka jahanam, dan neraka jahanam sejelek-jelek tempat kembali. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan min ba'di ma tabayyana lahul huda. Sesudah datangnya sudah jelas bagi dia petunjuk. Jadi kalau belum datang hujjah yang diistilahkan oleh para ulama, hujjah risaliyah. Artinya hujjah, ada risalah yang sampai kepada dia. Penjelasan bahwa ini perbuatan kafir, perbuatan ini syirik. Sudah dijelaskan, dia masih menolak perbuatan ini, maka dia masuk kepada yang demikian. Artinya masuk dalam syirik dan kufur. Itu yang dikatakan hujjah risaliyah. Jadi orang yang menyembah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, menyembah batu, patung, atau yang lain-lain, atau dia minta kepada jin, minta tolong kepada jin, perbuatan ini jelas perbuatannya syirik, syirkun akbar. Nah, kita jelaskan bahwa perbuatan ini tidak benar, ini syirik, ini dalilnya, ini hadisnya. Seperti ini sudah dijelaskan, sudah sampai kepada dia hujjah risaliyah, masih tetap dia musirrun ala ra'yih, tetap dia kepada pendapatnya, maka yang seperti itu dikatakan kufur, syirik akbar. Tetapi bagi kita cukup kita tinggalkan saja dengan tidak menta'yin bahwa dia sudah sampai hujjah risaliyah kepada dia. Dia tidak mau, kita tinggalkan. Begitu Islam. Jadi kita tidak usah paksakan atau kita umumkan yang seperti itu, kecuali kalau seandainya syarnya lebih besar, baru kita umumkan. Syarnya, bahayanya lebih besar, umpamanya ahlul bid'ah. Dia ahlul bid'ah dan ahlul syirik, mengajak orang untuk berbuat syirik. Kita jelaskan kepada umat, hati-hati kepada si fulan. Boleh kita sebut namanya kepada yang demikian itu. Karena apa? Karena bahayanya besar, mudaratnya besar kepada umat. Itu dibolehkan. Sebagaimana para ulama dalam kitab-kitab Al-Jarh wa Ta'dil menyebutkan demikian. Ini perhatikan. Tapi kalau orang awam, kita anggap dia perlu jahil. Mau orang tua atau family kita segala macam jahil, maka wajib kita dakwahkan. Dan butuh waktu, gak bisa sekaligus berubah. Butuh waktu agar dia berubah dari kebiasaan yang salah, yang syirik, kepada jalan yang benar. Ini perhatikan. Yang seperti ini musyrik kafir. Seperti tadi yang saya sebutkan masalah pembatal-pembatal Islam. Di antaranya pembatal-pembatal Islam, di antaranya Nah, tadi saya sebutkan, mulai ada orang berpendapat bahwa agama selain Islam itu agama yang benar. Tuh, semua agama sama. Agama selain Islam itu benar, sama, sama-sama tujuannya kepada Allah. Dalam pembatal nawaqidul Islam, dalam kitab atau buku pembatal Islam, termasuk orang yang batal Islamnya dengan menyebutkan demikian. Karena dia masih mempercayai agama selain Islam. Sedangkan menurut Al-Quran bahwa satu saja agama yang benar, yaitu Islam. Selain itu Allah katakan batil. Dan Allah mengatakan orang yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima oleh Allah, dan dia termasuk orang-orang yang merugi. Dan juga sabda Nabi, orang yang mendengar aku diutus, kata Nabi, dia tidak beriman kepada aku, tidak masuk Islam, baik dia Yahudi maupun Nasrani, maka dia termasuk ahli neraka, kata Nabi. Hadis itu sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. 6, kita lanjutkan. Kita lanjutkan hadisnya tentang berdoa ini adalah ibadah. Wa fil hadisi ad-du'a'u mukhul ibadah. Dalam hadis disebutkan doa itu mukhul ibadah. Hadis ini hadis dhaif. Tahu dhaif? Lemah. Yang benar ad-du'a'u huwal ibadah. Yang sahih ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Kalau ada orang bilang, kan maknanya bagus. Dalam hadis bukan soal makna bagus. Bukan soal maknanya bagus, tapi sanadnya sahih atau tidak. Karena kita bicara hadis itu bicara sanad. Sanadnya sahih atau tidak. Bersambung atau tidak. Ada rawi yang tercela atau tidak. Begitu. Bukan soal maknanya bagus. Dan itu sering dibawakan oleh para ulama. Artinya mu'alif membawakan karena keliru, wajar. Ada orang yang keliru, tapi diingatkan oleh ulama yang sudahnya bahwa mukhul ibadah itu dhaif. Yang benar bagaimana? Ad-du'a huwal ibadah. Jadi kalau kita menyampaikan kepada orang, tidak kita bawakan hadis ini. Jadi hadis ini, antum tulis di sampingnya. Mukhnya dicoret, diganti ad-du'a huwal ibadah. Ditulis dalam buku itu ad-du'a huwal ibadah. Hadisnya diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Abu Daud. Rawahu Tirmidzi wa Abu Daud. Diriwayatkan Imam Tirmidzi dan Abu Daud dengan sanad yang sahih. Jadi masih kaitan dengan doa. Doa ini ibadah. Maksudnya karena doa ini ibadah, ya ibadah itu harus kita lakukan karena Allah dan kepada Allah. Tidak boleh seseorang berdoa kepada selain Allah. Itu yang harus diingat. Tidak boleh orang berdoa kepada selain Allah. Tidak boleh. Berdoa itu harus kepada Allah saja. Dan ini masih banyak orang-orang yang minta kepada selain Allah. Apalagi ketika mendapatkan musibah yang berat, mendapatkan kesulitan hidup, mendapatkan mudarat, atau mendapatkan apa saja yang terjadi dalam kehidupan, miskin, fakir, atau yang lain-lain, itu banyak orang yang meminta kepada selain Allah. Imma dia datang ke dukun, imma dia datang ke orang yang sudah mati, atau kepada siapa saja yang jelas-jelas selain Allah. Padahal Allah suruh dalam Al-Quran, dalam surah Ghafir, surah Al-Mu'min ayat 60 itu. Wad-dalilu qawluhu ta'ala, Allah suruh berdoa kepada dirinya. Yaitu berdoa itu ibadah, karena ibadah itu hak Allah, maka seseorang berdoa harus kepada Allah. Di antara dalilnya firman Allah Ta'ala, untuk melihat di situ, وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Dalam surah Ghafir atau dikenal juga dengan surah Al-Mu'min. Ghafir atau Al-Mu'min. Ada beberapa surah yang kadang-kadang mempunyai dua nama, kadang-kadang ada mempunyai tiga nama. Seperti Ghafir ini sering juga disebut dengan Mu'min. Surah Al-Mu'min ayat 60. Allah berfirman, وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ.
0: Dan Rabbmu berkata, ادْعُونِي, berdoalah kepadaku, أَسْتَجِبْ لَكُمْ, pasti aku akan kabulkan kepadamu. Aku akan kabulkan, أَسْتَجِبْ, aku akan jawab, aku akan kabulkan kepada kamu. إِنَّ الَّذِينَ, إِنَّ sesungguhnya, الَّذِينَ يَسْتَقْبِرُونَ, orang-orang yang sombong. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, an ibadati, dari beribadah kepadaku, saya dahuluna jahannama dakhirin, mereka akan masuk ke neraka jahannam dalam keadaan terhina. Jadi orang yang sombong dari beribadah kepadaku, mereka akan masuk ke neraka jahannam dalam keadaan terhina. Ini dalil-dalil yang dibawakan oleh muallif tentang masalah ibadah dan doa. Jadi tidak bisa dilepaskan antara doa dengan ibadah. Ibadah itu harus dilakukan kepada Allah, maka doa pun harus dilakukan kepada Allah. Jadi berdoa kepada selain Allah ini tidak dibolehkan. Dan ini perbuatan kufur. Seperti orang-orang musyrikin. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan sekarang ini umat yang sekarang ini lebih jahil daripada orang-orang jahiliyah. Kenapa ulama mengatakan demikian? Karena orang-orang jahiliyah dia di saat susah itu minta tolongnya kepada Allah. Di saat senang mereka menyekutukan Allah. Tapi umat yang ada sekarang ini, di saat senang menyekutukan Allah, di saat sulit lebih lagi menyekutukan Allah. Itu alasan diantara ulama sebagaimana yang dikemukakan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh dalam kitabnya Fathul Majid, Syarah Kitab Tauhid. Dia menjelaskan bahwa umat yang sekarang ini lebih jahil, lebih jahiliyah dari umat yang terdahulu, karena orang-orang jahiliyah itu masih ada meminta kepada Allah di saat mereka sulit. Ketika senang mereka berbuat syirik. Adapun orang yang sekarang tidak, justru mereka banyak berbuat syirik di kala dia senang. Antum lihat orang-orang yang ziarah itu kan tujuannya ziarah pada saat hakikatnya minta kepada kubur-kubur, wali-wali dan segala macam. Kemana saja? Di Indonesia ini banyak tempat-tempat yang mereka anggap keramat. Datang mereka, minta di sana. Itu lebih senang. Di saat susah, lebih lagi mereka datang ke sana. Sampai pasang sesaji pun mau untuk memenuhi kehendaknya. Yang seperti ini syirkun akbar. Syirik yang paling besar. Yang akan menghapuskan amal-amal dia. Semuanya hapus. Kemudian dosanya tidak diampuni. Kemudian dia akan masuk ke dalam neraka kekal selama-lamanya dengan dasar beberapa ayat Al-Qur'an. Akibatnya berat, bukan masalah kecil. Tentang masalah orang musyrikin ya. Itu berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Di saat mereka sulit dan mereka menyekutukan di saat mereka selamat, itu disebutkan dalam surah Al-Ankabut. Untuk lihat Surah Al-Ankabut, surah yang ke-29, ayat 65. Di surah Al-Ankabut, Allah berfirman, ayat 65, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Faidah rakibu fil fulki, apabila mereka menaiki perahu itu, da'awullah, ketika mereka digoncangkan oleh badai, da'awullah, mereka minta kepada Allah. Bukan hanya sekedar minta, mukhlisina lahuddin, dengan ikhlas minta kepada Allah, karena mereka tahu ada Allah. Orang-orang musyrikin tahu Allah itu ada. Allah menciptakan, memberikan rezeki, segala tahu. Ketika susah, mereka dihempas oleh gelombang, mereka minta kepada Allah dengan ikhlas. Mukhlisin lahuddin. Falamman najjahu minal barri, maka tatkala kami selamatkan mereka
1: ke daratan. Idza hum yusyrikun, tiba-tiba mereka berbuat syirik kepada Allah. Tapi di sini disebutkan oleh Allah, mereka masih ada ikhlasnya kepada Allah beribadah ketika susah. Kalau yang sekarang, waktu senang syirik, waktu susah lebih lagi syirik. Maka dikatakan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh, dikatakan orang itu telah berbuat syirik. Dan lebih jahil umat ini dari orang-orang jahiliyah. Jadi tentang masalah

syirik itu tidak akan diampun dosanya oleh Allah. Pertama dalam surah An-Nisa ayat 48 dan 116. Yang kedua, bahwa syirik itu tempatnya di neraka dalam surah Al-Maidah ayat 72. Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Orang yang berbuat syirik kepada Allah, tempatnya di neraka. Diharamkan bagi dia surga dan tempat di neraka. Kemudian yang ketiga, orang yang berbuat syirik, memalingkan ibadah kepada selain Allah, itu hapus amal-amalnya. Dasarnya surah Az-Zumar, surah 39 ayat 65. Yaitu lain asyraqta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Seandainya engkau berbuat syirik, maka akan batal amal-amalmu dan engkau termasuk orang-orang yang merugi. Dalam surah Az-Zumar ayat 65. Jadi orang-orang yang berbuat syirik itu dia akan kekal. Kemudian dibawakan lagi beberapa ayat yang menjelaskan tentang musyrikin dan kafirin. Mereka akan kekal dalam neraka. Jadi bukan masalah ringan masalah ini. Jadi tidak boleh seorang memalingkan ibadah kepada selain Allah atau berdoa kepada selain Allah, tidak boleh. Jadi meskipun itu yang melakukan kiai atau ustadz di kampung atau guru ngaji dan segala macam, tidak selamanya mereka itu benar. Jadi wajib kita ingatkan, karena dasar kita Quran dan hadis serta contoh para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, apa yang dipegang oleh para sahabat. Dan tidak ada seorang sahabat pun yang minta kepada Nabi. Yang jelas Nabi itu lebih tinggi daripada para wali, lebih tinggi dari para kiai, lebih tinggi dari para habib, lebih tinggi dari siapa saja. Tidak ada seorang pun sahabat yang minta memanggil-manggil nama Rasul sesudah wafatnya Rasul. Dan yang ingat lagi bahwa orang yang sudah mati layan sa'udayadur, tidak bisa memberikan manfaat dan mubarak. Itu yang wajib kita ingatkan kepada kaum muslimin, terutama yang masih melakukan demikian. Kemudian kita masuk kepada yang kedua. Setelah doa, sekarang khauf. Jadi kalau ada orang yang memalingkan khaufnya bukan kepada Allah tapi khauf kepada yang lain, ini juga termasuk syirik. Dalilnya firman Allah Ta'ala.

mukminin. Dan dalil khauf firman Allah Ta'ala, maka janganlah kamu takut kepada mereka, dan takutlah kepadaku jika kamu orang-orang yang beriman. Jadi dalil khauf, maka janganlah kamu takut kepada mereka, dan takutlah kepadaku jika kamu orang-orang yang beriman. Dalam surah Al-Imran ayat 175. Ini yang perlu diingat, khauf itu ada dua. Ada yang namanya khauf itu ibadah. Ada khauf itu yang namanya khauf tabii'i. Kalau khauf tabii'i, itu tidak apa-apa. Seperti orang takut jatuh dari tempat yang tinggi, takut kepada binatang buas. Ini wajar, yang seperti tabii'i sifatnya, tabii'i. Tapi kalau takut yang sifatnya ibadah, yang tidak boleh dia takut, nah bisa membawa kepada syirik, nah takut dia kepada jin, umpamanya takut miskin, kalau punya anak banyak itu takut miskin, umpamanya. Ini takut ibadah, yang tidak boleh mestinya dia takut. Yang seperti ini tidak boleh dia takut, karena yang menjamin adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia takut umpamanya kepada jin, sampai dia dalam masalah ibadah, dalam masalah melaksanakan ibadah, masalah kehidupan ini luar biasa takutnya. Ini tidak benar, karena dia harus takut kepada Allah. Yang demikian itu dia harus minta kepada Allah. Kalau dia umpamanya ada rasa-rasa was-was segala macam, mintanya kepada Allah. Tapi takut kepada itu sampai melakukan kesyirikan dengan masang sesaji, atau dia minta kepada dukun, ini syirik yang seperti ini.

Jadi Nabi diingatkan oleh Allah, fala takhafuhum wa khafuni. Di antaranya juga ini kepada manusia, dia tidak boleh takut. Janganlah kamu takut kepada mereka, manusia. Takutlah kepadaku jika kamu orang-orang yang beriman. Jadi khauf itu hanya kepada Allah saja. Jadi takut yang sifatnya ibadah, yang orang tidak boleh takut, kemudian dia takut, maka yang seperti ini syirik. Dan ini hati-hati. Yang seperti ini hati-hati. Kadang-kadang tidak dirasakan seorang itu takut dalam berbagai hal. Dan ketakutan ini sudah menyelimuti kaum muslimin seperti yang diramalkan oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Umat ini sudah ditimpa penyakit wahan. Wahan. Apa wahan itu? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Yaitu cinta kepada dunia dan takut mati. Dalam mati itu pasti, enggak perlu ditakuti. Mati itu satu kepastian yang tidak boleh orang takut kepada kematian. Kemudian yang lainnya, wadilir raja. Dalil raja itu artinya mengharap. Mengharap itu kepada Allah. Dalilnya bahwa raja itu harus mengharap kepada Allah. Kita berharap hanya kepada Allah, tidak boleh kepada yang lain. Yaitu firman Allah dalam surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ayat 110. فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Dalil raja itu, yaitu firman Allah Ta'ala, barang siapa yang mengharapkan, yarju mengharapkan, لِقَاءَ رَبِّهِ, bertemu dengan Rabbnya, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, maka hendaklah dia beramal saleh, وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا, dan tidak boleh dia menyekutukan dengan seorang pun dalam beribadah kepada Rabbnya, dan tidak boleh dia menyekutukan dengan seorang pun dalam beribadah kepada Rabbnya. Jadi raja itu hanya kepada Allah. Jadi orang yang mengharap bertemu dengan Allah, orang yang mengharapkan ganjaran dari Allah, yang itu yang harus dia harap dalam hidup ini. Dia raja hanya kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Karena manusia tidak memiliki apa-apa, apalagi orang yang sudah mati. Sedangkan yang memiliki itu hanya Allah semuanya. Jadi harapan manusia hanya kepada Allah. Ar-raja min Allah. Dan ini pembahasannya panjang tentang khauf raja ini, dibahas oleh para ulama dalam beberapa kitab tentang khauf dan raja. Karena kadang-kadang ada orang yang khaufnya berlebihan, ada juga yang rajanya berlebihan. Ada orang yang khauf, terlalu takut kepada apa yang ada ini, sehingga dia pesimis. Ada orang yang sangat mengharap, sehingga dia lalai. Ini dibahas oleh para ulama tentang masalah ini, tentang khauf wa raja. Kemudian, wa dalilu tawakkul, dalil tawakkal. Dalil tawakkal ini firman Allah Ta'ala, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan kepada Allah lah engkau bertawakal jika kamu termasuk orang-orang yang beriman. Ini ayat-ayatnya bisa dilihat dalam Mushaf Al-Quran. Kemudian dalam surah At-Talaq ayat 3, wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka cukuplah Allah. Hasbuh ay kafihi. Arti cukuplah Allah baginya. Arti barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Tawakal itu ada sesudah adanya ikhtiar. Ini perhatikan, tawakal itu ada sesudah adanya ikhtiar. Seperti orang dalam masalah mencari maisyah, ya, mencari kehidupan, mata pencarian. Dia usaha dulu, baru tawakal kepada Allah. Dalam masalah apa saja, umpamanya dia terkena penyakit, dia ikhtiar dulu berobat. Kalau memang sudah dia berusaha enggak sembuh, tawakal kepada Allah, serahkan kepada Allah.
Semuanya begitu. Dalam menghadapi musuh, ikhtiar dulu. Berlatih, kemudian dia menyiapkan segala macam perlengkapan. Kemudian setelah itu sudah siap semuanya, baru tawakal kepada Allah. Apa saja semuanya demikian. Tawakal kepada Allah. Jadi sesudah ikhtiar baru dia tawakal kepada Allah. Dan tawakal ini artinya i'timadul qalbi 'ala Allah. Hati ini berserah kepada Allah. Itu yang dikatakan tawakal. Jadi menyerahkan pasrah kita hanya kepada Allah. I'timadul qalbi 'ala Allah. Itu yang dikatakan tawakal. Disebut masalah tawakal termasuk ibadah sebab ada juga orang yang tawakalnya bukan kepada Allah. Dicontohkan orang-orang jahiliyah, kalau mereka habis berusaha itu laporannya bukan kepada Allah, kepada patung, kepada pohon. Diajak bicara. Kalau belum berhasil juga, ya ada kan seperti nazar, sembelihan kepada patung, kemudian berjalan lagi. Tawakal. Nah di umat Islam ada yang seperti itu. Dalam sekte tertentu yang jelas ini bukan dari firqah najiyah, bukan dari golongan yang selamat. Yaitu kalau mereka sudah ikhtiar, kembalinya kepada si kiai, tawakalnya kepada dia. Yang seperti ini salah. Mesti tawakalnya kepada Allah, bukan kepada itu. Dalam firqah-firqah di luar Islam nanti juga ada kaitan masalah taubat, maka dibawakan bawahnya itu nanti soal masalah taubat. Taubat juga begitu. Ada sebagian orang yang kalau dia berbuat kesalahan, mestinya bertaubatnya kepada Allah. Dalam Al-Quran banyak. Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Taubatnya kepada Allah. Tapi ada orang yang taubat kepada selain Allah. Jadi kalau dia berbuat salah, laporannya kepada imamnya. Kepada kiainya. Ini dalam firqah-firqah yang bukan Al-Firqah An-Najiyah. Jadi begitu, ya. Seperti juga orang-orang Nasrani. Nasrani kalau berbuat salah, laporannya kepada pendeta. Nah, yang seperti ini, yaitu memalingkan ibadah kepada selain Allah. Jadi tawakal itu kepada Allah. Dan cukup Allah bagi kita. Kemudian, وَدَلِيُّ الرَّغْبَ وَالرَّهْبَ الْخُشُوءُ قَوْلُ تَعَالَى إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. Dalam surah Al-Anbiya ayat 90. Dari raghbah, rahbah, khusyuk, dari berharap, cemas dan khusyuk itu firman Allah Ta'ala, innahum sesungguhnya mereka, kanu yusari'una fil khairat. Mereka itu selalu bersegera dalam berbuat kebaikan. Yusari'un, mereka bersegera fil khairat, dalam berbuat kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaba, dan mereka berdoa kepada kami raghaban dengan mengharap, wa rahaba dan cemas, wa kanu lana khashi'in, dan mereka itu khusyuk dalam beribadah kepada kami. Jadi orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang berbuat kebaikan, dia kalau berdoa kepada Allah, dia mengharap supaya amal-amalnya diterima. Dan dia cemas takut amal yang dilakukan itu tidak diterima oleh Allah. Kalau yang sekarang tidak begitu. Pokoknya pasti diterima. Kalau dulu para sahabat ridwanullahi ajma'in itu cemas. Khawatir dari apa yang dilakukan. Umpamanya sholat atau infak atau sedekah atau yang lain. Takut diiringi dengan riya. Itu khawatir dia. Sehingga kalau dia berdoa kepada Allah, mudah-mudahan diterima amalnya. Maka selalu mereka begitu. Seperti mereka selesai dalam id, ya, setelah melakukan ibadah shaum, itu kan banyak melakukan. Ramadan itu banyak ibadah yang kita lakukan. Puasa, ya zakat, ya sedekah, ya qiyamul lail, tilawatul Quran, segala macam itu. Apa waktu idnya para sahabat berdoa, taqabbalallahu minna wa minkum, doa. Bukan yang lain yang disebutkan. Mudah-mudahan Allah menerima amal kami dan amal kamu. Karena ada hadis Nabi yang mengatakan ada orang yang puasa, hasilnya cuma lapar. Ada yang sholat malam, hasilnya cuma ngantuk saja, menahan ngantuk, begadang saja. Sampai seperti itu takutnya mereka.
karena keimanan yang tinggi begitu. Kalau sekarang sudah pasti aja begitu selesai salam lari sudah. Soalnya sholatnya sudah diterima. Kalau para sahabat bagaimana sholatnya? Mudah-mudahan bisa diterima oleh Allah. Mudah-mudahan sholat ini betul-betul mendapatkan fadilah. Maka mereka selalu berdoa, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Minta jannah dan minta dijauhkan dari api neraka dan minta diterima amal-amalnya. Kalau yang sekarang yakin sudah pasti diterima. Sholat pokoknya 3 menit lari. Langsung diterima. Kalau dulu tidak, mereka tuh malah berdoa kepada raghaban wa rahaban. Ya Allah, terimalah. Dan mereka cemas takut tidak diterima amal-amalnya. Dan itu harus ada. Raghbah dan rahbah harus ada pada setiap mukmin. Kemudian wadaril khasyyah. Qauluhu ta'ala fala takhshawhum wakhshawni. Dan dalil khasyyah itu firman Allah Ta'ala, maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada aku. Ya, sampai di sini dulu. Sampai dalilul khasyyah. Adapun yang lain seperti masalah wa'anibu ila rabbikum, masalah taubat ini nanti kita akan bahas tersendiri. Karena masalah taubat ada yang perlu saya tambahkan tentang syarat-syarat taubat dan segala macam, supaya kita tahu bagaimana pengertian taubat dan bagaimana syaratnya menurut syariat Islam dan kita bertaubat kepada siapa. Begitu. Di sini jelas yang dimaksudkan bertaubat kepada Allah. Kalau malingan taubat kepada selain Allah, syirik. Kajian kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita cukupkan dengan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan, dan gunung-gunung sebagai pasak, dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan, dan kami bangun di atas kamu 7 buah langit yang kokoh, dan kami jadikan pelita yang amat terang, matahari, dan kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah, supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan, dan kebun-kebun yang lebat.

Sesungguhnya, hari keputusan adalah suatu waktu yang ditetapkan, yaitu hari yang pada waktu itu ditiup sangkakala, lalu kamu datang berkelompok-kelompok.

0: ma'abam.
1: Sesungguhnya neraka jahannam itu padanya ada tempat pengintai, lagi menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas.

وفاقا. Mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman selain air yang mendidih dan nanah sebagai pembalasan yang setimpal.

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan, yaitu kebun-kebun dan buah anggur, dan gadis-gadis remaja yang sebaya, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman.

Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan dusta. Sebagai balasan dari Rabbmu dan pemberian yang cukup banyak. Rabb yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Pemurah, mereka tidak dapat berbicara dengan Dia. Ya.

Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Rabb yang Maha Pemurah, dan ia mengucapkan kata yang benar.

0: Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu, hai orang kafir, siksa yang dekat. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya, dan orang kafir berkata, alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah.
1: Seksa tanya jawab seputar ilmu Islam.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz. Begini, saya selaku orang tua dari masyarakat, perwakilan orang tua masyarakat, ingin menanyakan terkait dengan viralnya disertasi yang ternyata lolos, yang berkaitan dengan menghalalkan atau membolehkan seorang muslim itu berhubungan badan di luar nikah. Nah, bagaimana menurut tanggapan Ustaz terkait dengan hal ini? Terima kasih.
3: Apa yang mereka katakan itu sangat berbahaya ya. Dan itu mengembalikan kita kepada zaman jahiliyah. Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Bukhari tatkala menceritakan tentang model pernikahan di zaman jahiliyah dulu, di antaranya pernikahan yang keempat yaitu hunna bagoya. Kata beliau, hunna bagoya, ada wanita-wanita pezina yang mereka di rumah mereka ada dipasang bendera-bendera sebagai pertanda mereka siap untuk digauli. Siapapun yang lewat boleh mampir di rumah tersebut. Dan ini terjadi di zaman jahiliyah dan zinanya tertutup. Namun sudah dikenal oleh mereka dengan bagoya, dengan wanita pezina. Maka aneh kalau di zaman jahiliyah saja orang wanita yang melakukan zina dalam rumah dikatakan zina oleh mereka, dinamakan wanita pezina. Terus zaman sekarang orang melakukan zina dalam rumah tidak dikatakan bezina. Berarti menunjukkan ini lebih buruk bahkan daripada masyarakat jahiliyah. Karena orang jahiliyah masih menganggap wanita tersebut yang melakukan zina dalam rumah dikatakan wanita pezina. Mereka masih anggap itu perbuatan zina. Nah, sekarang datang orang zaman sekarang, apalagi sampai seorang doktor dalam bidang agama mengatakan itu bukan zina selama dalam rumah, selama komitmen saling suka sama suka, makin inilah kerusakan yang lebih berbahaya daripada keyakinan orang-orang jahiliyah. Adapun syubhat mereka, mereka punya dua syubhat. Ya. Syubhat pertama, mereka mengatakan selama tertutup maka itu bukan zina. Ya. Selama tertutup maka itu bukan zina. Kita bantah, kita katakan, ya. Bahkan dalam hadis kata Nabi yang sudah saya sebutkan tadi, la yakhluwanna rajul bimra'atin illa kana syaitanu salisahuma. Tidaklah seorang laki berduaan dengan wanita kecuali syaitan yang ketiganya. Nabi mengharamkan model seperti ini, berduaan ini yang jelas tidak ada orang ketiga. Tertutup, tidak ada yang lihat, itu pun diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian kejadian-kejadian yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menegakkan hukum had. Semuanya terjadi tertutup. Ma'is al-Aslami waktu berzina, apakah di hadapan banyak orang? Tidak ada yang tahu. Dia yang melaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian imra'atun ghamidiyah yang lapor kepada Nabi dia berzina, tidak ada yang tahu dia melakukan zina tertutup. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Menegakkan hukum rajam. Berarti yang mereka lakukan, yang mereka kemudian bertobat kepada Allah, datang kepada Nabi, mereka melakukan zina tersebut tidak terbuka tetapi tertutup, dan Nabi tetap menganggap itu sebagai apa? Sebagai zina, ya. Dan jadi masalah terbuka dan tertutup enggak ada hubungan. Contoh lagi, sekarang bantahan yang ketiga, kita katakan kalau seorang lelaki dan istrinya yang sah dengan pernikahan sah, dia berhubungan dalam kamar, ya, maka jelas itu bukan zina. Dia samakan juga seorang laki dengan pacarnya yang berhubungan dalam kamar juga tidak dikatakan zina. Kalau gitu apa fungsinya pernikahan sama tanpa pernikahan? Kalau ternyata sama-sama boleh untuk bergaul, pernikahan tersebut tidak ada fungsinya kalau begitu. Kalau toh sama-sama, kita tahu lelaki dan istrinya kalau bergaul berhubungan depan orang banyak tentu hukumnya haram, semua sepakat tidak boleh karena terbuka aurat. Jadi seorang suami istri pun harus bergaul dalam tempat tertutup. Nah, dia mengatakan juga kalau lelaki dan pacarnya berhubungan di tempat tertutup maka juga tidak mengapa. Kalau gitu apa bedanya ini dengan ini? Kalau gitu buat apa syariat nikah? Ya, ya sama, kalau ternyata berhubungan boleh-boleh saja, yang penting dalam ruangan tertutup, maka tidak ada kemuliaan nikah jika dibandingkan dengan hal ini. Kemudian juga lebih tegasnya Allah mengatakan tentang laki-laki kalau ingin menikah, kata Allah, wala muttakhidati akhdan, jangan kalian menikah dengan wanita-wanita yang punya pacar-pacar. Akhdan dalam bahasa Arab maksudnya asdiqa, jadi seorang wanita punya pacar laki-laki, jangan nikahi wanita seperti itu. Kenapa? Karena itu buruk dalam Islam, dia itu wanita pezina, tidak boleh kita menikah dengan wanita pezina yang punya pacar laki-laki, sering berhubungan dengan laki-laki lain, maka tidak boleh kita menikahi wanita tersebut. Jadi ini syubhat pertama mereka berkaitan dengan bahwasanya kalau tertutup boleh, sudah kita bantah. Adapun syubhat kedua, mereka berdalil dengan kias, kata mereka bahwasanya sebagaimana pernikahan di luar nikah, hubungan seksual di luar nikah seperti perbudakan, boleh seorang laki menggauli budak, maka demikian juga boleh seorang menggauli pacarnya dengan sama-sama komitmen jika suka sama suka. Tentunya ini kias yang aneh ya. Tidak mungkin wanita merdeka dikiaskan dengan wanita budak. Zaman perbudakan dahulu, kalau ada seorang lelaki punya wanita budak, maka dia boleh gauli. Mau wanita tersebut budak, wanita tersebut suka atau tidak suka, dia boleh gauli, itu hak dia. Bahkan dia boleh jual budak tersebut, bahkan dia boleh suruh kerja budak tersebut. Beda dengan seorang laki dengan pacarnya. Apakah pacarnya ya boleh dipaksa? Tidak boleh. Mereka juga mengatakan kalau pacarnya dipaksa enggak boleh untuk bergaul. Sementara budak boleh dipaksa untuk digauli. Terus bagaimana mau dikiaskan? Nah, kemudian yang kedua, apakah dia boleh menjual pacarnya sebagaimana seorang menjual budaknya? Tentu tidak. Tidak boleh ya. Dunia aneh mengkiaskan wanita merdeka dengan wanita budak. Maka ini seorang berbicara aneh, seorang doktor dalam bidang agama berbicara tapi tidak punya ilmu, ilmu usul fikih enggak punya, ilmu bahasa enggak punya, ilmu syariat enggak punya, kemudian jadi doktor di bidang agama, dan ini merupakan kekufuran. Oleh karenanya konsekuensi dari orang yang mengucapkan ini, dia keluar dari Islam. Kenapa? Karena dia mengingkari suatu perkara yang diketahui oleh Islam, oleh seluruh umat Islam itu tidak boleh. Kemudian dia nekat untuk mengingkari hal tersebut. Ya, berbeda dengan suatu hal yang mungkin masih yang samar, dia tidak ngerti, maka harus kita jelaskan. Tapi dia mengingkari suatu hal yang semua orang sudah tahu. Masalah zina haram semua orang sudah tahu. Bukan cuma ustaz, bukan cuma kiai, bukan cuma ulama. Orang awam pun tahu zina itu haram. Bahkan orang awam, pezinanya pun tahu itu haram. Tidak ada orang pezina mengatakan halal apa yang saya lakukan, tidak ada. Semua pezina mengatakan itu hukumnya haram. Kemudian dia mengatakan halal, berarti dia mengingkari suatu perkara yang telah diketahui oleh semua orang itu adalah haram. Dia nekat mengatakan halal, maka dia telah keluar dari Islam. Ya. Sama seperti orang mengatakan Tuhan tidak ada, Allah tidak ada. Ya. Sama, ini keluar dari Islam. Ya. Dia misalnya mengatakan Muhammad ngawur, SAW ngawur, keluar dari Islam. Semua orang tahu Muhammad Rasulullah SAW tidak mungkin ngawur karena dia utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sama mengatakan khamr halal. Ini sudah dinyatakan oleh para ulama. Orang yang berani menyatakan ini semua halal, perkara yang diketahui secara umum bahwasanya itu adalah perkara yang haram kemudian dia halalkan, maka dia keluar dari Islam, ini berbahaya. Maka saya sampaikan kepada dosen tersebut untuk bertakwa kepada Allah. Ya, bukan cuma sekedar meminta maaf kepada masyarakat. Itu hubungannya dengan masyarakat, tapi hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia tidak bertobat dari dosa yang dia lakukan, ya dosa besar tersebut yang merupakan kufuran, maka dia kufur di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bukan cuma minta maaf kepada masyarakat, demikian juga dosen-dosen yang mengujinya. Maka ini sungguh perkara yang menyedihkan yang kita lihat. Ternyata ada disertasi seperti ini di negara kita, di Universitas Islam. Ini perkara yang aneh. Ya, perkara yang aneh. Yang orang pezina saja tahu itu haram, kemudian mereka para doktor, para dosen agama mengatakan halal. Ya. Subhanallah, saya tidak tahu. Saya katakan tadi ini lebih jahiliyah daripada orang jahiliyah. Orang jahiliyah dahulu aja mengatakan wanita yang seperti itu disebut dengan pezina, sementara mereka mengatakan bukan berzina. Wallahu taala alam bisawab.
1: Sketsa tanya jawab seputar ilmu Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.
1: Mari sejenak kita mulai menghitung berapa waktu yang kita butuhkan untuk membaca berita. Di kantor kita buka Facebook untuk baca berita. Kita buka Twitter juga kebanyakan demi berita. Belum lagi kita buka situs-situs khusus tentang berita. Kita buka situs A, situs B, dan seterusnya.
2: Di zaman ini, berbagai macam media mudah sekali untuk kita akses, sehingga penyebaran berita itu sangat mudah sekali. Mungkin dalam sedetik atau semenit atau dua menit atau bahkan beberapa menit, kabar yang kita upload di internet sudah menyebar ke seluruh dunia.
3: Karena itu prinsip yang sekarang sedang booming, we share, we care, kami sharing, kami menyebar berita. Karena kami sayang kepada Anda, maksudnya ingin memberikan warning, peringatan. Tidak sepenuhnya benar, karena bisa jadi Anda ingin memberikan peringatan, tapi yang terjadi adalah Anda memberi inspirasi bagi banyak orang untuk berbuat, untuk terjerumus dalam perbuatan dosa.
2: Jangan sampai yang kita sebagai thalabatul ilm sama dengan orang-orang awam dan mudah terpengaruh oleh akhbar, kabar-kabar yang berseliweran sana-sana.
4: Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adza'u bihi

0: Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya dari mereka, Rasul dan Ulil Amri. Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, tentulah kamu mengikuti syaitan, kecuali sebagian kecil saja di antaramu.
1: Inilah prinsip dalam Islam. Tidak semua yang Anda ketahui, tidak semua yang Anda dapatkan kemudian Anda share, Anda informasikan. Karena bisa jadi Anda bertujuan baik memberikan warning, tapi yang terjadi apa? Kepanikan. Bahkan barangkali Anda tidak berpikir. Yang terjadi adalah propaganda gratis.
2: Ayat ini juga larangan dari tergesa-gesa untuk menyebarkan segala sesuatu. Dari semenjak kita mendengarnya, demikian pula perintah untuk memperhatikan dulu sebelum kita berbicara. Dan demikian pula perintah untuk melihat dulu. Apakah di situ ada maslahat di mana seseorang berani untuk menyebarkan kabar tersebut atau tidak? Au fayahjumanhu, atau dia diam dan tidak menyebarkannya.
1: Karena itu selektiflah apa yang harus Anda share, kepada siapa Anda share, dan untuk apa Anda share. Jangan sampai Anda ingin memberikan warning, tapi justru Anda tanpa sadar menjadi agen promosi, agen propaganda orang-orang yang Anda musuhi. Justru Anda mensukseskan, menyegerakan langkah mereka, bukan menghentikan langkah mereka.
0: Saudaraku, janganlah kau ikut berpartisipasi dalam menyebarkan berita-berita yang tidak ada dasar akan kebenarannya. Maka jagalah lisanmu, wahai saudaraku. Jagalah penamu dan tulisan-tulisanmu dari menyebarkan berita-berita yang tidak ada bukti kebenarannya. Maka engkau akan selamat dan mendapatkan pahala. Jika tidak, engkau akan terjerumus dalam dosa yang nyata serta kedustaan yang besar.
3: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendai, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Radio Rojak Kendai, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
5: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
6: Barakallahu fikum, pemerhati Roja Kendari, rahimani rahimakumullah, dimanapun Anda bisa menangkap siaran kami. Saatnya kita mendengarkan kumandang azan sholat asar bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiin alim, wa tubu alina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu fikum.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, hendaklah ia berkata baik atau diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut.
6: Asal Islam a'azzani Allah. Seorang yang beriman kepada Allah, ketika ia berucap, ia berfikir, apakah ucapannya akan bermanfaat?
7: Berkata Abdullah bin Abbas, qul khairan taghnam aw iskut an syarrin taslam wa illa fa'lam annaka satandam. Katakan yang baik, kamu akan mendapatkan pahalanya, atau diam dari yang buruk, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
6: Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, innal abda la yatakallam bikalimatin min sakhatillah la yulqi biha balan yahwi bi fi nari jahannam 70 kharifa. Seorang hamba berucap dari kata-kata yang dianggap remeh, kata-kata yang dimurkai oleh Allah, akibat kata-kata itu ia masuk ke dalam api neraka sejauh 70 tahun.
7: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat manusia bertengkar. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim. Ini bukanlah sifat seorang muslimah.
5: Yang paling banyak memasukkan orang ke neraka adalah lisan. Mengapa? Karena lisan itu mencakup perbuatan syirik, perbuatan sihir, perkataan atas agama tanpa ilmu, mengadu domba, ghibah, dan lain sebagainya.
7: Kalau Anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, tahu bahwa ada orang yang menghindar dari diri Anda karena takut lisan Anda yang tajam, maka segeralah bertaubat. Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya.

0: Sandarkan kebutuhan anda kepada Allah Jalla fi'ullah, dan Allah tidak akan membuat anda kecewa. Membuat anda kecewa. Ya, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
1: Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
0: Tawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan anda.
2: Tawakal itu bukan malas. Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum, lihat natijah, Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
0: Allah tidak akan mengecewakan. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
2: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
0: Inkirah.
2: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah SWT akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
0: Berintilah di hadapan Allah SWT. Berbeda dengan berinti dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan anda. Besarkan jiwa anda, kembalikan diri anda kepada Khalik anda.
2: Kalau sudah tertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa, yaitu tawakal.

0: Wahai manusia, sesungguhnya telah sampai kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, Muhammad, dengan mukjizat-Nya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang, yaitu Al-Quran.
1: Perlu kita ketahui, kondisi umat saat ini tidak jauh berbeda dengan kondisi umat di awal dakwah Rasulullah. Kesyirikan, kekufuran, penyimpangan, bejatnya moral, dari mulai merajalelanya perzinaan, perjudian, tapi apakah yang dimulai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membasmi pelacuran? Membasmi perjudian tidak, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkonsentrasikan at-tauhid. Bahkan ayat-ayat yang pertama kali diturunkan di Mekah yang disebut dengan Suratun Makkiyah, mayoritas membicarakan tentang tauhid dan penetapan tauhid. Dan ikhwah sekalian, kalau kita sudah faham, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, telah ada di dalam pribadi Rasulullah suri tauladan buat kalian. Kalau kita sudah sepakat menjadikan Rasulullah sebagai teladan, hendaknya keteladanan itu bukan hanya sebatas akhlak, tetapi keteladanan kita di dalam memulai membenahi kerusakan umat.
2: Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Tidaklah datangnya suatu mara bahaya, berbagai macam kesulitan, paceklik dan masa-masa sulit, kecuali akibat berpaling dari tauhid. Dan tidaklah datangnya keberkahan, berbagai macam kesenangan, keberkahan langit dan bumi itu keluar, kecuali semua itu akibat daripada tauhid. Makanya akal Islam, sesungguhnya mempelajari tauhid adalah merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Bukankah yang pertama kali ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir dalam alam kubur adalah man rabbuk? Siapa Tuhanmu? Yang ditanya pertama kali oleh malaikat Munkar dan Nakir adalah man rabbuk? Siapa Rabbu? Tentu pertanyaan ini butuh jawaban. Dan jawaban itu bukan dengan hafalan, namun ia butuh kepada amal. Amal itu butuh kepada ilmu. Orang yang bisa menjawab Rabbi Allah, Rabbku Allah, adalah orang yang senantiasa ketika hidup di dunia mengenal Allah. Orang yang senantiasa mempraktikkan perintah Allah, menjauhi larangannya, mengetahui apa hak-hak yang harus dilaksanakan oleh seorang hamba, dan apa hak hamba yang akan Allah berikan kepadanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Bagi orang-orang yang beriman, hadis-hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu dari taman-taman surga yang membawa kenikmatan. Riyadus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin, tulisan Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala, adalah salah satu kitab hadis yang merupakan taman-tamannya orang soleh, yang berisi kumpulan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai macam disiplin ilmu. Hadiri dan ambil faedahnya dalam kajian kitab Riyadus Salihin bersama Al-Ustaz Abdullah Ibn Taslim M.A. Hafizahullahu Ta'ala setiap hari Ahad pagi mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah langsung dari Masjid Al-Muqarrabun, Kota Kendari.
1: Alhamdulillah. Ikhwan dan akhwat fiddin rahimahumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di pagi hari menjelang siang ini kita dipertemukan kembali di dalam majelis ilmu yang mulia di Masjid Al-Muqarrabun atau Al-Muqarrabin yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam lanjutan kajian kita membahas kitab yang sangat bermanfaat, kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin, buah karya dari Al-Imam Abu Zakaria Yahya Ibnu Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala.
0: Ikuti kajian kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin bersama Al-Ustaz Abdullah Ibn Taslim M.A. Hafizahullahu taala setiap hari Ahad pagi pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah, disiarkan langsung dari Masjid Al-Muqarrabun, Kota Kendari. Anda juga dapat menghadirinya langsung di majelis ilmu tersebut, ataupun juga dapat Anda simak di live Facebook Radio Rojak Kendari, live streaming YouTube Radio Rojak Kendari, Telegram Embun Sunnah Channel, dan tentunya di frekuensi kami 95.1 FM Radio Rojak Kendari, ilmiah dan menginspirasi.
1: Tabshiri wa tahniyati bil khair. Bab anjuran memberi kabar gembira dan mengucapkan selamat dalam kebaikan.
2: Subhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini, hari Ahad ba'da subuh 25 Jumadil Akhirah 1445 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah kajian dengan tema istiqamah di zaman penuh godaan. Al-istiqamatu fi zamanil fitan. Di Masjid Baitul Munawwarah, Tambak Banyumas, Jawa Tengah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah afanillah wa iyyakum, jamaah Masjid Baitul Munawwarah Tambak Banyumas, Jawa Tengah yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah tema yang penting karena berkaitan dengan akidah, keyakinan di dalam kalbu seorang muslim, berkaitan juga dengan salah satu jenis ibadah, karena istiqamah adalah salah satu jenis ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan min ajallil ibadat, termasuk dari ibadah yang agung karena berkaitan dengan ibadah qalbu, ibadah yang ada di dalam qalbu kita. Dan segala macam ibadah qalbu lebih agung daripada ibadah lahiriah. Para ulama, di antaranya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, a'malul qulub a'zamu min a'malil jawarih. Amalan-amalan qalbu lebih agung daripada amalan-amalan lahiriah. li'annaha hiyal asl, karena amalan qalbu adalah sumber pokok. Wa a'malul jawarih tabi'atun wa mukammilah, dan amalan-amalan lahiriah pengikut dan penyempurna. Contoh misalkan salat subuh yang kita kerjakan tadi, kita datang jam 4 di saat orang-orang sebagian besar mungkin sampai saat ini masih tidur. Kenapa kita bisa mengerjakan itu? Karena ada amalan qalbu yang bergerak. Qalbu kita mencintai Allah, maka kita mau bangun, memutus tidur kita. Qalbu kita berharap rahmat Allah, ar-raja, maka akhirnya kita mau bangun, berwudu, kemudian berkemas dan berjalan menuju masjid. Kenapa kita mau bangun, berwudu, berkemas dan sholat subuh, bahkan diawali dengan qabliyah subuh? Karena ada di dalam kalbu kita amalan khauf, amalan rasa takut akan siksa Allah. Kemudian kita berharap sholat subuh tersebut kita lakukan sampai ajal menjemput kita. Kenapa kita bisa seperti itu? Karena dalam kalbu kita ada amalan kalbu, yaitu istiqamah. Nah, amalan kalbu lebih afdal, agung daripada amalan lahiriah. Nah, amalan lahiriah tidak akan bisa kita kerjakan tanpa ada amalan kalbunya. Maka tema kita al-istiqamah fi zamanil fitan, istiqamah di zaman penuh dengan godaan, ini berkaitan dengan ibadah. Ibadah yang agung, ibadah yang berkaitan dengan qalbu seorang muslim, yaitu istiqamah. Ahibati fillah, afanillahu wa iyyakum. Kemudian kalau kita perhatikan, istiqamah penting untuk dibicarakan. Kenapa? Karena innamal a'malu bil khawatim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalan tergantung pada akhirnya. Ada orang dari mulai baligh umur 15 tahun sampai umur 59 tahun 359 hari. Dia di atas keislaman. Kemudian pas umur 60 tahun, besoknya mati di atas kekafiran. Mana yang menjadi ukurannya? Yang menjadi ukurannya adalah akhirnya. Makanya pembicaraan tentang istiqamah penting, karena innamal a'malu bil khawatim, amalan tergantung pada akhirnya. Ada orang, sebuah hadis yang diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, ada orang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlihat oleh mata manusia ahli jihad. Kalau sudah di medan pertempuran, dia seperti paling pemberani. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innahu min ahlin nar, si fulan penghuni neraka. Seorang sahabat kemudian ngeh, kenapa orang ini kok disebut sebagai penghuni neraka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Padahal yang kita lihat dengan pandangan mata kepala kita secara langsung, dia ahli jihad. Ternyata diikutilah orang itu oleh yang mendengar tadi. Pas peperangan seperti biasa, dia paling pemberani, paling banyak mematikan musuh. Cuma ketika dia kena luka tidak tahan, lalu dia letakkan ujung dari pedangnya di dadanya, dan gagang pedangnya dia letakkan di tanah, kemudian dia tancapkan badannya. Lalu kemudian orang yang mengikuti tadi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Asyhadu annaka Rasulullah." Aku bersyahadat bahwa engkau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami kira dia adalah ahli jihad, ahli ibadah, ternyata dia memang penghuni neraka. Kenapa? Karena bunuh diri. Mana yang jadi ukurannya? Akhirnya, innamal a'malu bil khawatim. Makanya nanti nih, ini bulan Jumadil Akhirah, Rajab, Syaban, sebentar lagi Ramadan. Saya pesan dari sekarang, mungkin nanti Ramadan saya enggak kesini. Saya pesan dari sekarang, puncak keberkahan Ramadan ada pada akhirnya. Maka rubah gaya hidupmu kalau bulan Ramadan. Awal Ramadan penuh nih Masjid Baitul Munawwarah, full. Tapi kalau sudah 10 hari terakhir, yang di dalam 10 hari terakhir tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf, sampai beriktikaf, itu orang yang diampuni dosa yang terlalu, yang akan datang khalilullah, kekasih Allah, awwalu mustaftihi abwabil jannah, orang yang pertama kali minta dibukakan pintu surga, syafi' musyaffa, orang yang diberikan izin untuk memberikan syafaat. Beliau iktikaf demi mengejar puncak keberkahan di akhir Ramadan. Maka rubah gaya hidupmu. Bahkan mungkin kita merubah budaya kita, yang biasanya kalau akhir Ramadan ada istilah mudik, ya, itu memutuskan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. 10 hari terakhir Ramadan itu tugasnya di masjid lagi laki-laki. Banyak ibadah, lebih banyak khatam Quran. Rubah gaya hidupnya dengan konsep tadi. Pentingnya istiqamah dilihat dari semuanya pada akhirnya. Katanya saya punya pesantren. Ada santri-santri saya yang mungkin dia diuji oleh Allah, diganggu oleh syaitan, melakukan pelanggaran berat, menyebabkan keluar dari pesantren. Tapi kita tidak tahu apa akhirnya. Apa akhirnya? Makanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Man kana mustannan falyastanna biman qad mat." Barang siapa yang ingin menjadikan seseorang sebagai contoh teladan, maka jadikanlah orang yang sudah meninggal sebagai contoh teladan. Hanya kita ini enggak boleh ustaz kita, kiai kita, guru kita yang masih hidup dielu-elukan terlalu berlebihan. Karena kita enggak tahu beliau meninggal di atas apa, kita enggak tahu. Keliru kalau seandainya orang masih hidup disebut sebagai wali Allah. Enggak tahu kita hidup, akhir hidupnya itu nopo, enggak tahu. Bagaimana matinya, bagaimana meninggalnya, enggak tahu. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dalam surat Luqman disebutkan, seseorang tidak mengetahui apa yang akan dia perbuat besok. dan seseorang tidak mengetahui di mana dia meninggal. Apalagi ada hadis, dan hadis ini selalu terngiang-ngiang kalau seandainya sedang bepergian, terutama saya pendakwah sudah sering bepergian. Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah idza arada qabda ruha 'abdin bi ardhin ja'ala lahu fiha haja." Di riwayat Tirmidzi, sesungguhnya Allah jika menginginkan untuk mencabut nyawa seorang hamba di sebuah tempat, Allah akan jadikan hamba tersebut memiliki hajat di tempat tersebut. Bagus kalau seandainya tempatnya Mekah, Madinah. Ini apalagi yang saya katakan, orang-orang yang diluaskan rezekinya sekarang udah enggak zaman lagi ke Eropa, enggak zaman. Sekarang dua tanah suci bisa 3 bulan. Bahkan saya banyak kenalan-kenalan saya yang uangnya tidak berseri, sudah punya rumah di sana, sudah punya apartemen di sana, pulang ke Indonesia hanya sekedar melihat kerjaannya. Oh, perusahaan saya lancar, pulang lagi ke sana. Demi mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Man arada an yamuta bil Madinah falyaf'al. Siapa yang ingin mati di kota Madinah, maka lakukanlah. Fa inni kuntu syafi'an lahum yaumil qiyamah. Sesungguhnya aku akan menjadi pemberi syafaatnya nanti pada hari kiamat. Itu yang dicari. Pulang ke Indonesia cuma sekedar ngelihat perusahaan sebentar, oh jalan, pulang lagi ke sana. Sekarang mudah. Sekarang mudah, 3 bulan bisa, gak usah susah-susah. Ya, itu bagi yang diluaskan rezekinya. Bagi yang di menengah ke bawah, ya sudah, di Banyumas aja lah, tambak mawon. Ya, itu. Ya. Setiap hari ke Masjid Nabawi, setiap hari. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan, saya mempunyai syekh. Hampir 5 tahun saya duduk di bersimpuh di majlis beliau. Syekh Al-Allam Al-Muhaddis Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badr. Jarang sekali keluar dari kota Madinah. Kalau keluar cuma untuk haji saja. Kenapa? Dan begitulah ulama-ulama terdahulu seperti Imam Malik. Makanya disebut dengan Imam Darul Hijrah. Kenapa? Karena jarang keluar kota Madinah. Kenapa? Karena tadi innamal a'malu bil khawatim. Amalan tergantung akhirnya. Nah, jangan sampai kita ghulu terhadap seseorang. Seistimewa apapun ilmunya, seseorang yang terlihat, ibadahnya seseorang yang terlihat, tetapi tidak ada jaminan seseorang tersebut mati di atas iman, kecuali yang dijamin oleh siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini para ikhwan dirahmati Allah. Ini pentingnya istiqamah yang pertama. Pentingnya istiqamah yang kedua adalah karena kita ini di zaman yang penuh dengan godaan. Dan ini sudah disinggung oleh ulama besar abad ke-8 Hijriah, Muhammad bin Abi Bakr atau yang dikenal dengan Abu Abdullah Syamsuddin Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Dalam kitab beliau Tariqul Hijratain, beliau mengatakan al-fitnatu fitnatan. Godaan itu ada 2. Fitnatu syubuhat wa hiya a'zamul fitnatain. Yang pertama godaan syubuhat, hal yang samar-samar dalam agama, yang aturannya akidahnya di atas kebenaran, gara-gara syubuhat yang aturannya akidahnya di atas kebatilan. Ini batil sebenarnya. Gara-gara syubhat jadi seperti terlihat benar. Ini menyimpang sebenarnya. Gara-gara samar-samar akhirnya seperti lurus. Nanti saya akan beri contoh. Ini sebenarnya kesyirikan. Tapi karena syubhat akhirnya seperti tauhid. Ini sebenarnya bid'ah, gara-gara syubhat seperti sunnah, seperti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya beri contoh misalkan. Akidah kita mengatakan bahwa dzalikal kitab la raiba fi. Al-Qur'an tidak ada keraguan di dalamnya. Gara-gara syubhat di otak-otak manusia diganggu oleh iblis dan syaitan, timbullah pemikiran, masa sih Al-Qur'an enggak ada salahnya? Masa sih Al-Qur'an enggak ada salahnya? Timbul pemikiran, setiap kali apa ayat yang ada dalam Al-Qur'an dipertanyakan. Ya? Sampai-sampai bertanya, benar enggak Allah itu ada? Nah, itu syubhat. Di zaman yang mudah tersebarnya syubhat melalui apa, Pak? Media sosial. Orang, Pak, di zaman sekarang, zaman media sosial, sangat mudah menyebarkan syubhat, hal-hal yang samar-samar merusak akidah, menghina Tuhan, menghina Allah Subhanahu wa taala. Lihat saja di media sosial, cari, dapat menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghina para ulama. Bahkan saya sepakat, sangat sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Fadilat Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin, guru besar akidah di Masjid Nabawi. Beliau mengatakan, saya berpendapat Arab, tidak pernah ada zaman yang para ulamanya dihina, direndahkan seperti zaman kita sekarang melalui media. Lihat kolom-kolom komentar, bagaimana para ustadz, para kiai, para habaib, para tuan guru dihina. Ya, seperti itu. Nah, ini syubhat para ikhwan. Syubhat nanti meragukan kenabian, wahyu yang keluar dari mulut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Tidak ada yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uktub fa wallazi nafsi biyadihi ma kharaja minhu illa haq." Sambil beliau memegang lidah beliau, beliau mengatakan, "Tulis, tidak ada yang keluar dari lidah ini kecuali kebenaran." Di zaman sekarang gara-gara syubhat, hal yang samar-samar meragukan wahyu Rasul, wahyu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya apa? Syubhat. Itu godaan. Dan godaan ini tambah dahsyat di zaman sekarang. Kenapa? Karena setiap orang bisa melihatnya, setiap orang bisa mendengarnya melalui media sosialnya. Antum cek saja, berapa banyak orang-orang yang wawancara yang menghina Allah Subhanahu wa taala, menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghina agama Islam, menghina Al-Qur'an, dan itu dibiarkan. Nah, itu syubhat. Nah, itu masuk tuh ke dalam kalbu. Ya. Itu syubhat perkara akidah, belum lagi syubhat perkara kehidupan. Seperti misalkan kita disuruh oleh media sosial kita, dididik oleh media sosial kita untuk tergila-gila dengan dunia, dengan ucapan-ucapan yang kita dengar setiap hari tanpa ada yang bisa menahannya. Dan itu masuk ke dalam relung kalbu kita. Contoh misalkan, healing, oi healing, kerja terus, kaya raga. Itu kita disuruh untuk cinta dunia. Generasi muda di zaman sekarang yang umurnya sekarang 25 tahun, mereka dicekoki dengan sebuah pemikiran, kalau umur 25 tahun harus punya tabungan 100 juta. Kalau enggak punya tabungan 100 juta berarti itu anak tidak sukses. Makanya kalau kumpul dengan teman-temannya insecure. Insecure itu maksudnya takut karena gak punya tabungan 100 juta. Itu peraturan dari mana? Syuhat. Punya 100 juta, punya 100 juta tapi gak pernah subuhan. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raka'atul fajri khairun min ad-dunya wa fiha." Dua rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Punya 100 juta di dunia tapi tidak masuk surga. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa lanasifuha khairun min ad-dunya wa fiha." Sungguh bando yang dipakai oleh wanita penghuni surga, bando Pak, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah itu syubhat. Membuat media sosial membuat kita cinta dunia, tergila-gila dengan dunia. Hidup harus mewah. Berapa outfit lo? Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Topinya berapa? Bajunya berapa? Celana dalamnya 500 juta. Ya, isinya itu-itu aja. Subhanallah. Itu syubhat gaya hidup. Orang tidak berorientasi lagi untuk masuk surga. Dan tidak ada kesuksesan hakiki apapun jabatannya di dunia. Tidak ada kesuksesan hakiki kecuali ketika dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad rahimahullahu taala ditanya oleh seseorang, "Ya Imam, mata rahah, wahai Imam, kapan ada semacam ketenangan hakiki, istirahat dari semua kesulitan?" Kata Imam mengatakan, diperhatikan Pak. Kata Imam mengatakan, yang suka healing, suka liburan kesana kemari, staycation bahasanya anak-anak muda zaman sekarang. Beliau mengatakan, "Inda awwali qadamin tad'uhu fil jannah." Ketika kakimu pertama kali kamu masukkan ke dalam surga, saat itulah ada ketenangan hakiki. Saat itu kebahagiaan hakiki. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Ganjaran pahala kalian akan diberikan secara sempurna pada hari kiamat. Gak ada kesempurnaan di dunia. Semegah apapun rumahnya, semewah apapun mobilnya, sebanyak apapun hartanya, tidak ada kesenangan hakiki di dunia. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Allah berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Yang dijauhkan dari neraka dimasukkan ke dalam surga, itulah orang yang benar-benar sukses. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Di sini letak pentingnya istiqamah. Karena kita mendapati banyak godaan yang membuat kita tidak istiqamah. Salah satu godaan terbesar adalah godaan apa? Syubhat. Syubhat itu hal yang samar-samar dalam agama. Beberapa waktu yang lalu sudah banyak yang ngaku jadi nabi di negara ini, sudah banyak. Itu syubhat tuh, gara-gara syubhat. Bahkan pengaku nabi di negara ini diwawancarai, masuk TV. Orang secara hukum Islam itu dipenggal lehernya. Ini masuk TV diwawancarai. Kok iso, subhanallah. Orang yang meragukan ayat Al-Quran dianggap sebagai seorang yang ilmiah. Itu syubhat tuh, hasil syubhat. Itu hasil godaan syubhat. Orang berzina, kalau seandainya berzinanya karena ridho maka boleh. Itu riset disertasi S3. Subhanallah. Khamar, minuman khamar kalau seandainya di tanah Arab jelas haram. Kenapa? Karena panas dengan panas, cuaca panas, khamarnya panas, maka menghasilkan minus, berarti mati. Tapi kalau khamarnya yang diminum di kutub utara jadi halal. Itu syubhat. Itu perkara syubhat. Perempuan
1: tidak wajib berjilbab. Kenapa? Karena jalan menuju surga banyak, tidak hanya jilbab. Syubhat.
0: Paham maksud saya?
1: Itu yang terjadi di zaman sekarang. Itu adalah godaan syubhat. Itu yang membuat pentingnya pembicaraan tentang istiqamah.
0: Kemudian godaan yang kedua, dia ada dua godaan, Pak.
1: Godaan yang kedua adalah fitnatus syahwat. Wa haddis wala haraj, kata orang Arab. Godaan syahwat. Syahwat perut, syahwat kemaluan, harta, tahta, wanita. Ya, itu godaan syahwat. Godaan syubhat asal muasalnya dari mana? Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, taqdimul aql 'ala syara'. Godaan syubhat tadi yang meragukan Allah, meragukan Al-Qur'an, meragukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengobok-obok akidah Islam, mengobok-obok hukum Islam, itu hasil dari lebih mengedepankan akal daripada dalil syariat Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Godaan syubhat asal muasalnya apa? Taqdimul hawa 'alal 'aqli wasyara', karena lebih mengedepankan hawa nafsu dibandingkan akal sehat dan syahwat. Contoh misalkan godaan syubhat, dan kadang-kadang syubhat dan syahwat bersatu. Satu contoh homoseksual. Laki-laki suka laki-laki, disebut oleh para ulama perbuatan ini al-mudabarah, kaum berhubungan lewat dubur. Itu gabungan antara godaan syubhat dan syahwat, gabung nyatu tuh. Syubhatnya apa? Aku gak salah, Allah yang salah. Kenapa sifatku yang kemayu diletakkan ke dalam postur tubuh laki-laki? Saya ini perempuan.
0: Ya?
1: Syubhat.
0: Dan kalau kita sedikit tentang homoseksual, laki-laki itu ada laki-laki normal, bentuk tubuhnya normal laki-laki, kemaluannya laki-laki, zakar. Dan dia berbuat sebagai laki-laki, alhamdulillah, bersyukurlah akan hal itu. Ada laki-laki bentuk tubuhnya laki-laki,

melambai-lambai, tulang lunak. Makanya saya pesan Pak, anak-anak kecil pinter joget itu bukan bibit unggul. Anak kecil pinter, laki-laki ya, anak kecil pinter melambai-lambai, tulang lemah, itu bukan bibit unggul Pak. Segera diselamatkan. Jangan sampai dimasukkan ke dalam, malah dilombakan. Bapak ibunya bangga, alhamdulillah. Jangan. Itu bahaya Pak. Itu syubhat. Kemudian jenis yang kedua, dia laki-laki tulen. Kalau tadi memang ada godaannya, ada ujiannya dari Allah, tapi tetap dia wajib untuk jadi laki-laki. Kan kita dapat itu di tengah masyarakat, ada bentuk laki-laki, zakarnya laki-laki, tapi jalan kemayu, kemudian ngomong seperti perempuan, itu ujian dari Allah. Wajib dia tetap jadi laki-laki. Ada yang lebih parah lagi, bentuknya laki-laki, kokor, kumisan, jenggotan, banci. Nah, itu lebih parah lagi tuh. Suaranya ngebas, tapi ingin jadi perempuan. Wadam, waria, Adam. Ya. Nah ini pada ikhwan dirahmat. Kemudian ada namanya khunsa. Kalau tadi yang kedua itu namanya mukhannas. Dia kadang tidak suka kepada perempuan. Itu namanya mukhannas. Mukhannas ini pernah ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikeluar dulunya sebelum ada kejadian, diperbolehkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berkumpul dengan istri-istri beliau. Tetapi kemudian si mukhannas ini laki-laki, bentuknya kemaluannya laki-laki, tapi tidak ada syahwat kepada perempuan. Dan tulang lemah tadi. Ya, ngomongnya lemah gemulai. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu suatu saat dia mensifati perempuan. Kata dia, perempuan kalau dilihat dari depan akan terlihat benjolan di tubuhnya 4. Dari belakang lekukan tubuhnya 8. Kata Rasulullah SAW, berarti kamu mengetahui tentang bentuk tubuh perempuan. Ada bagaimanapun syahwat kepada perempuan. Akhrijuhum min buyutikum. Keluarkan mereka dari rumah-rumah kalian. Enggak boleh. Makanya kalau seandainya ada publik figur yang manajernya itu tadi yang gemulai-gemulai itu, enggak boleh itu. Haram hukumnya. Itu namanya apa? Mukhannas. Ada namanya khunsa muskil. Ini juga pernah ada yang nanya sama saya. Ustaz, saya ini manusia punya kemaluan 2. Ada zakarnya, ada farjnya. Saya bilang, kondisi tubuh yang lain bagaimana? Oh, laki banget, Sat. Saya punya jenggot, saya punya. Kamu laki. Lalu bagaimana, Ustaz? Saya mau berhubungan badan. Bisa operasi, boleh. Ya. Itu namanya khunsa muskil. Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, nanti ada syahwat bergabung, kaum homo tadi, syubhat dan syahwat. Syahwatnya apa? Syahwat yang menyimpang dari tabiat manusia kebanyakan. Sudah disediakan oleh Allah, mohon maaf, farji bagi perempuan yang sangat lezat, dia pilih lubang yang kotor. Makanya disebut oleh para ulama kaum mudabarah, kaum yang suka berhubungan lewat dubur. Itu hasil apa Pak? Syubhat dan syahwat. Nek kalau dinasehatin, mereka akan mengatakan, salahku

0: Apa Ustaz? Salah saya enggak ada salah. Yang salah Allah yang menciptakan tubuh saya yang salah. Saya ini sebenarnya perempuan. Di sini letak pentingnya membicarakan tentang istiqamah. Istiqamah tadi godaannya, salah satu godaannya adalah syahwat. Syahwat maksudnya adalah harta. Berapa banyak gara-gara harta, warisan, terputus hubungan rahim. Saya berpesan, mulai detik ini, yang ngaji sekarang sama saya, jika ada terputus hubungan rahim gara-gara harta, maka segeralah bermaaf-maafan. Harta apa sih yang akan dibawa, Pak? Harta itu tidak akan pernah dibawa mati. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yatba'ul mayyita thalathatun," yang akan mengikuti si mayat ke kuburnya ada tiga. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarganya, hartanya, dan keluarganya, hartanya, dan amalnya. Yarju'u min husnan wa yabqa wahid. Nomor satu, keluarga dan harta akan pulang dan tersisa amalnya. Makanya rugi kalau orang memutuskan hubungan rahim. Saya pernah punya kasus, orang bertanya, Ustaz, 5 tahun kami terputus hubungan rahim gara-gara harta waris 50 M. Berarti selama 5 tahun tersebut amalnya tidak naik ke atas, tidak diterima oleh Allah. Yang memutuskan hubungan rahim, amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, Pak. Yang pernah ngaji sama saya, maka segeralah minta halal. Meskipun kita di pihak yang benar. Tidak manfaat sholatmu, puasamu kalau seandainya engkau memutuskan hubungan rahim. Kadang-kadang heran, sebagian orang punya grup WhatsApp, banyak puluhan grup WhatsApp. WhatsApp, grup WhatsApp reuni alumni TK, alumni SD. Tapi enggak ada grup WhatsApp kakak adik anak bapak fulan, enggak ada. Kok aneh itu? Dan itu salah satu sarana untuk menyambung hubungan rahim di zaman modern sekarang. Apalagi sampai terputus, enggak pernah salam, enggak pernah hubungan. Hati-hati, Pak, sayang amalnya. Itu gara-gara apa? Syahwat, harta. Belum wanita. Tahta wanita. Wanita di zaman sekarang tinggal satu klik-klik. Klik nonton semua mboe-mboe goyang, istrinya tidur di sampingnya. Godaan syahwat. Makanya saya katakan tadi, para Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, sebab godaan syahwat taqdimul hawa alal aqli wasyara, lebih mendepankan hawa nafsu dibandingkan akal sehat dan dalil syariat. Coba orang berzina. Ada kasus di media sosial, orang mesum di kamar masjid. Karena dia pengurus atau marbot masjid. Subhanallah, lihat subah syahwat. Dan perempuan itu dan laki-laki itu lemah di hadapan perempuan. Jangan sok kuat, Pak. Khusus untuk godaan perempuan, jangan sok kuat. Yang kuat hanya Nabi Yusuf. Kulo jenengan gak kuat, paten gak kuat, pancen gak kuat, pasti itu udah. Ya, apalagi ini yang pendakwa-pendakwa. Dia mampir nanti ada chat, ada SMS, ada WA. Ustaz, afwan, saya fulanah binti fulan. Nama saya ini, tempat lahir saya ini. Hati-hati. Kalau tidak mau menikahi, jangan pernah berhubungan sama sekali. Kamu tidak akan pernah kuat. Yang kuat hanya Nabi Yusuf. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa khuliqal insanu dha'ifan. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Kata Sufyan bin Sa'id bin Masruk Az-Zawri, tamurru al-mar'atu baina yaday ar-rajul fala yastati'u an yamlika nafsahu illa an yaraha fala yantafi'u biha. Fahadha huwa dha'iful insan. Seorang perempuan, manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Apa maksud lemah di sini? Seorang perempuan lewat di hadapan laki-laki, mau tidak mau pasti dia noleh. Meskipun sampingnya istrinya baru nikah malam pertama, apalagi yang lewat harum, wangi. Makanya diharamkan dalam agama Islam perempuan berwangi-wangi di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Dosa besar. Kenapa? Hubbur rijal fi unubim. Cintanya para laki itu pada bau yang wangi. Kalau sudah perempuan lewat, pasti dia mau lihat. Meskipun hanya sekedar lihat, tidak bisa mengambil manfaat kecuali lihat. Itulah lemahnya laki-laki di hadapan perempuan. Dan itu yang terjadi dengan media sosial kita. Cuma sekedar lihat. Berjam-jam. Kalau sudah habis subuh seperti ini, zikir pulang ke rumah, ada pilihan dua. Mushaf, HP. Setiap kali buka mushaf, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baru a'udzubillah. La haula wala quwwata. Tapi giliran buka HP, matanya kok tegak lurus. Cerah. Ngaku. Tegak lurus cerah. Ini para ikhwan yang dirahmati. Makanya saya pesan nih yang hadir kakek-kakek saya, kalau punya HP yang enggak ada internetnya, bersyukur no. Syukur. Kenapa? Apalagi HP-nya kalau dilempar kucing mati. Bersyukur ya Allah. Enggak dikurangi pahalanya setiap hari. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pentingnya istiqamah. Saya sebutkan sekali lagi kenapa tema ini penting. Yang pertama, kehidupan yang diukur adalah akhirnya. Yang kedua, kenapa istiqamah ini penting? Karena kita berhadapan dengan gua godaan dimanapun kita berada. Godaan syubhat dan godaan syahwat. Dan itu sekarang semakin menjadi-jadi. Saya pesan Pak, di zaman sekarang subhanallah, ini kita zaman media sosial, mau tidak mau kita harus berbicara tentang media sosial. Ada hadis, ada ayat dulu sebelum hadis. Allah berfirman dalam surah An-Nur, innal ladzina yuhibbuna an tashyi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang menginginkan tersebarnya perbuatan fahisyah di tengah orang-orang yang beriman, maka bagi mereka siksa yang pedih di dunia dan di akhirat. Surat An-Nur ayat 19. Orang-orang yang menginginkan tersebarnya fahisyah. Fahisyah itu dosa keji yang dikejikan oleh akal sehat dan syariat. Semua peradaban mengkejikannya. Di antaranya zina, homoseksual, lesbian, dan kelainan-kelainan seksual lainnya. Dikejikan oleh semua agama. Bahkan hewan mengkejikan zina. Di zaman sekarang Pak, orang ahli zina, para pelacur diwawancarai. Betul apa betul? Diwawancarai. Berapa kali kamu berzina? Apa yang paling aneh kamu saat berzina? Apa subhanallah. Dan ini masuk ke dalam hadis Rasul, kullu ummati mu'afa illa al-mujahir. Setiap umatku akan dimaafkan kecuali orang yang mujahir. Siapa orang yang mujahir? Orang yang menampakkan dosanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, lam tadhharil fahishatu fi qaumin qat hatta yu'linu biha illa fasha fihi mutta'un wal auja allati lam takun madat fi asrafihim alladhina madu. tidak pernah nampak perbuatan fahisyah sampai mereka menampakkannya terang-terangan. Diwawancarai ada anak muda laki-laki, diwawancarai berapa kali kamu, berapa puluh kali kamu berzina, dengan cengengesan dia katakan sekian puluh kali, bangga akan berzina. Alhamdulillah, bangga. Tidaklah nampak perbuatan fahisyah sampai mereka memperlihatkannya dengan terang-terangan, kecuali akan tersebar di tengah mereka penyakit ta'un, penyakit mewabah dengan cepat tanpa ada obatnya, dan penyakit-penyakit yang datang kepada mereka yang belum pernah ada sebelum zaman mereka. Makanya Pak, saya pesan, kalau ada itu di tengah masyarakat kita, jangan pernah-pernah ada di kampung kita, di kabupaten kita. Kenapa? Karena itu mendatangkan balak yang merata kalau dibiarkan. Orang saleh, orang toleh, yang tidak saleh namanya toleh, makanya jangan kasih nama anak toleh. Ya, kalau keburukan dibiarkan akan Allah ratakan musibah seluruhnya. Hati-hati Pak. Nah, di sini letak pentingnya membahas tentang istiqamah. Baik. Itu pendahuluan. Oh, setengah enam sudah. Itu tadi pendahuluan saja, intermezzo gitu ya. Kajian saya belum. Baik. Sekarang apa itu istiqamah? Apa rukun istiqamah? Bagaimana bisa istiqamah? Tiga poin itu kita akan bahas. Yang pertama, istiqamah, Imam An-Nawawi rahimahullahu taala berkata, sebagaimana disebutkan juga oleh Al-Jurjani dalam kitabnya At-Ta'rifat, al-istiqamah lughatan secara etimologi diddul-i'wijaj, kebalikan dari kebengkokan. Itu istiqamah secara bahasa. Fasyai'ul mustaqim huwal mu'tajil la'wijaja fih. Maka sesuatu yang istiqamah adalah dia yang lurus, tidak ada keraguan di dalamnya. Ya, lurus, tidak ada keraguan di dalamnya. Adapun istiqamah secara terminologi syariat, jadi kalau Bapak ditanya apa itu istiqamah secara istilah syariat, kita ambil pendapat dari pendapat para ulama, di antara Imam An-Nawawi rahimahullah, ulama Islam abad ke-7 Hijriah bermadzhab Syafi'i. Beliau berkata, "Lau qala al-ulama," para ulama berkata, "makna al-istiqamati luzumu ta'atillah." Selalu di atas ketaatan kepada Allah. Dan ketaatan ada dua maknanya. Fi'lu ma'mur wa tarku mahdzur. Mengerjakan yang diperintah oleh Allah, meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Selalu di atas keadaan seperti itu, itulah yang disebut dengan istiqamah. Jadi kalau Bapak ditanya apa itu istiqamah, istiqamah adalah luzum ta'atillah, selalu di atas ketaatan kepada Allah. Ketaatan kepada Allah ada dua. Yang pertama, mengerjakan yang diperintah. Apa saja yang diperintah, mau hukumnya wajib, hukumnya sunnah, kerjakan. Sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, bakti orang tua, berzikir, berdoa, berbuat baik kepada tetangga, berkata-kata yang baik, tidak berdusta. Itu adalah istiqamah, mengerjakan ketaatan. Kemudian yang kedua, menjauhi kemaksiatan, menjauhi kesyirikan, perbuatan bid'ah, menjauhi pembunuhan, perzinahan, korupsi, menipu, mencuri, riba, minum khamar, berjudi, dan seterusnya. Itu adalah mengerjakan istiqamah. Baik. Kalau kita sholat, itu ada rukun. Tidak sah sholat kita tanpa mengerjakan rukun. Contoh rukun sholat apa Pak? Niat. Contoh rukun sholat apa? Takbiratul ihram. Enggak sah tak sholat tanpa takbiratul ihram. Contoh rukun sholat, ruku, sujud. Tidak sah sholat tanpa mengerjakan rukun. Begitu juga orang Islam, tidak sah keislaman seseorang tanpa mengerjakan rukun Islam. Tidak sah keimanan seseorang tanpa mengerjakan rukun iman. Sama ini, istiqamah juga begitu. Istiqamah tidak akan sah, tidak akan sempurna tanpa mengerjakan rukunnya. Apa itu rukun istiqamah? Yang pertama adalah ta'atullah, mengerjakan ketaatan kepada Allah. Yang kedua adalah luzumu ta'atillah, selalu di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dua rukun istiqamah. Yang pertama apa tadi Pak? Mengerjakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua apa? Selalu di atas ketaatan kepada Allah. Ustaz, dalilnya apa Ustaz? Surat Ali Imran ayat 102. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Nah, ini dia, mengerjakan ketaatan dengan sebenar-benar taat. Ini rukun pertama. Rukun pertama ini Pak, enggak bisa kita kerjakan kecuali dengan berilmu agama. Di sini letak pentingnya kita mengajak kaum muslimin agar terus duduk di majelis ilmu. Jangan pernah malas untuk duduk di majelis ilmu. Karena kita tidak akan pernah bisa istiqamah kecuali di atas ilmu agama. Karena seseorang tidak bisa taat kecuali di mengetahui apa itu ketaatan. Tidak bisa sholat kecuali mempelajari sholat yang benar. Tidak bisa berzikir kecuali mempelajari zikir yang benar. Apalagi di zaman sekarang zikirnya macam-macam. Ada yang zikir sambil jingkrak-jingkrak, ada yang zikir sambil putar-putar, ya, ada yang selawat sambil dangdutan. Hah? Pernah enggak antum terfikir Rasul sallallahu alaihi wasallam selawat sambil dangdutan? Pernah enggak? Pernah ya. Selawat itu ibadah agung. Bahkan dimulai oleh Allah sebelum manusia, sebelum makhluk. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat yang bersalawat atas nabi. Jangan dikotori dengan dangdutan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Tidak akan pernah kita bisa istiqamah kecuali di atas ilmu agama. Maka belajarlah, duduklah di majlis ilmu. Dan ingat, carilah majlis ilmu yang mengajari ayat Quran, hadis Rasul. Bukan cerita-cerita lucu. Umat Islam wajib cerdas. Saya pernah kajian di ujung barat Indonesia. Habis kajian beliau berkata, Ustaz tadi menyebutkan ayat sekian puluh kali, hadis sekian puluh kali, dihitung sama dia subhanallah. Maka Bapak Ibu, sekali lagi, rukun yang pertama istiqamah adalah mengerjakan ketaatan kepada Allah. Dan tidak bisa orang taat kecuali di atas ilmu. Maka duduklah selalu di atas ilmu. Saya berharap Masjid Baitul Munawarah menyediakan majlis-majlis ilmu rutin. Kalau seperti saya ini, Ustadz Muslimin semangat hadir ke majlis ilmu. Tapi yang paling utama, Ustadz yang rutin ngajar di sini. Dan ngajarnya yang sistematis. Saya sering membicarakan begini, Ustaz, iya Ustaz, saya ingin belajar agama Islam. Mulai dari mana ya Ustaz? Saya baru kenal dakwah, baru ingin istiqamah, baru berhijrah, bahasa anak muda sekarang, baru ingin istiqamah di umur 30-an, 40-an. Saya bingung belajar ilmu yang mana dulu Ustaz. Maka jangan pernah bingung. Kita ini bukan anak pesantren. Yang nanti anak-anak pesantren itu diproyeksikan untuk jadi pendakwah yang duduk di sini ngajari manusia. Enggak. Kita ini belajar duduk di majelis ilmu untuk memperkaya keislaman kita, meneguhkan akidah kita, memperbaiki cara ibadah kita. Kemudian punya bekal untuk memberikan kepada keluarga kita ilmu-ilmu tersebut. Maka tidak usah bingung. Kerjakan saja apa yang disebutkan dalam hadis Jibril. Jibril alaihi salam pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jibril alaihi salam bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beritahukan kepadaku apa itu Islam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan rukun Islam. Engkau mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan salat, berpuasa pada bulan Ramadan, bayar zakat, berhaji ke Baitullah. Maka kemudian Jibril bertanya lagi, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil iman." Beritahukan kepadaku tentang apa itu iman. Beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, beriman kepada takdir baik dan buruknya. Kemudian yang ketiga, "Wahai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang ihsan." Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau tidak, maka yakinilah Allah melihatmu. Itulah yang dipelajari. Karena di akhir hadis Rasulullah SAW berkata, bersabda, "Innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum." Sesungguhnya itu adalah Jibril tadi yang bertanya. Dia datang kepada kalian agar mengajarkan bagaimana kalian belajar ilmu agama. Maka saya pesan, enggak usah aneh-aneh pak kitabnya. Belajar rukun Islam, rukun iman. Dengan detil pak, bukan cuma menghafal. Saya beri contoh yang detil ya pak. Rukun Islam yang pertama apa? Syahadat. Dua kalimat syahadat. Syahadat yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Satu, pelajari artinya yang benar. Dua, pelajari maknanya. Arti dengan makna beda. Yang ketiga, pelajari konsekuensinya. Yang keempat, syarat-syaratnya. Yang kelima, rukun la ilaha illallah apa? Syarat la ilaha illallah apa? Yang keenam, pembatal la ilaha illallah apa? Pelajari itu dengan sistematis berdalil. Itu baru belajar ilmu agama. Nah, ini maka saya singgung nih, yang sudah lama kenal dakwah belum paham dan hafal itu berarti ngajimu kleru. Nah, saya sudah kenal dakwah Ustaz 20 tahun. Tapi ketika ada syubhat datang, bingung. Kirim linknya ke Ustaz. Ustaz, ini ada syubhat Ustaz, tolong bantah. Loh, kowe yang lihat kok saya yang bantah? Beribu nih. Ya, kenapa itu bisa terjadi? Karena ilmunya tidak mumpuni. Makanya saya katakan, ini pak yang datang ustaz-ustaz undangan seperti ini penyemangat saya. Yang paling utama adalah kajian rutin dan benar-benar sistematis. Contoh lagi, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Apa artinya yang benar? Apa maknanya? Apa konsekuensinya? Apa pembatal-pembatalnya? Itu dipelajari dengan sistematis berdalil. Baru nanti masuk, sudah rukun pertama selesai. Rukun sholat, mendirikan sholat. Kalau sudah berbicara sholat, maka membicarakan syarat sahnya sholat, yaitu bersuci. Kalau sudah bersuci, maka membicarakan wudu, mandi, tayamum, mengusap di atas dua khuf. Itu dipelajari dengan detail. Dan itu kewajiban setiap muslim, bukan kewajiban anak pesantren. Ya, baru kalau sudah bersuci selesai, baru tentang sholat. Bagaimana sholatnya Rasulullah SAW dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Sallu kama ra'aitumuni salli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian telah melihat aku sholat. Mengkonsekuensikan kita untuk belajar sholat sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Tidak bisa kita istiqamah di atas sholat yang benar kecuali dengan mempelajari ilmu agama. Ini rukun pertama. Dan rukun yang kedua dari istiqamah apa? Selalu di atas jalan yang benar. Dalilnya tadi apa? Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Ini rukun pertama. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ini rukun yang kedua. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, Ustaz, bagaimana cara istiqamah? Kiat-kiat agar istiqamah. Yang pertama, Pak. Kiat-kiat agar istiqamah adalah yang paling pertama dan utama. Apa, Pak? Monggo ditebak, Pak. Nah, niat berilmu bukan yang pertama dan yang paling utama, bukan. Belajar sama dengan berilmu. Kenapa, Pak? Orang. Ini saya katakan sekarang ya, Pak. Kita sekarang belajar istiqomah. Betul? Tapi nanti pulang ke rumah masing-masing, istiqomah enggak kita? Siapa yang memberikan keistiqomahan? Allah. Maka kiat paling pertama dan utama adalah apa?
1: Berdoa.
0: Berdoa agar mati di atas Islam. Ini rahasia mengapa doa paling terbanyak Rasulullah SAW. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ila ta'atik. Wahai yang memaling-malingkan hati, palingkan hatiku selalu kepada ketaatan kepadamu. Sering-sering berdoa, minta petunjuk kepada Allah, Pak. Itu rahasia mengapa minimal 17 kali sehari kita mengucapkan ihdinash shiratal mustaqim. Wahai Allah, berikan kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Al-Syeikh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin rahimahullah mengatakan, la sa'adah illa bi ta'atillah wa la ta'ah illa bi tawfiqin wa'unin minallah. Tidak ada kebahagiaan kecuali dengan mengerjakan ketaatan kepada Allah, istiqamah. Dan tidak ada istiqamah kecuali dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi, Pak, yang masalah handphone, mushaf. Itu enggak ada bisa melaluinya kecuali harus, kenapa, Pak? Doa sama Allah. Ya Allah, mudahkan baca Quran. Makanya ada doa yang diambilkan atau disaripatikan dari surat Al-Hujurat, kalau tidak salah ayat 10. Allah berfirman, Allahumma habib ilainal iman. Ya Allah, cintakan kepada kami keimanan. Wazayyinhu fi qulubina. Dan indahkan keimanan tersebut di dalam kalbu kami. Cintakan kami kepada sholat. Indahkan sholat itu di dalam kalbu kami. Cintakan kepada kami puasa. Indahkan puasa itu dalam kalbu kami. Cintakan kepada kami baca Quran. Indahkan baca Quran itu dalam kalbu kami. Ya. Kalau sudah seperti itu, Pak, niscaya dia akan indah dan cinta. Dan saya pesan, hafalkan Al-Quran. Menghafal Al-Quran, kalau orang satu harinya satu ayat, dia akan menghafalkan Al-Quran tanpa harus masuk pesantren tahfidz 17 tahun setengah. Karena jumlah ayat dalam Al-Quran 6.300 ayat. Satu hari satu ayat. Berarti satu tahun 360 ayat. Dia akan mendapatkan 17 tahun setengah tanpa harus masuk pesantren. Yang sekarang umurnya 20-an, adik-adik saya 20-an. Maka kalau dia melakukan ini satu hari satu ayat menghafal Quran, dia akan hafal sebelum umur 40. Yang umur 30-an dia akan hafal sebelum umur 50. Yang 40-an dia akan hafal sebelum umur 60. Dan satu hari satu ayat mudah, Pak. Nun Hafal itu langsung hafal, pancen hafal langsung. Ya, Yasin. Hafal. Enggak sulit. Tidak sulit menghafal Quran. Maka bagaimana dia bisa istiqamah baca Quran? Lezat baca Quran. Bahkan Khabbab Ibnul Arad mengatakan, "Lau 'aliman nas," kalau seandainya manusia mengetahui ma fil Quran, apa yang apa pahala yang ada di dalam membaca Al-Qur'an, masyabi'a minhu, dia tidak akan pernah puas baca Quran. Menghafal, menghafal, menghafal. Tidak akan pernah puas untuk membaca Al-Qur'an, terus lisannya dengan Quran. Ya. Bagaimana bisa itu bisa terjadi? Dia meninggalkan sesuatu yang dia cintai, kemudian dia baca Quran. Dengan apa, Pak? Doa, habib ilainal iman, zayyinhu fi qulubina, cintakan kepada kami iman, indahkan iman itu dalam kalbu kami, wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan, bencikan kepada kami kefasikan, kemaksiatan. Pernah ada saya habis kajian, lalu saya dikejar oleh seorang pemuda, kemudian nangis-nangis, "Ustaz, sulit, yang Ustaz sebutkan itu sulit banget, Ustaz." Saya, "Sebentar ya akhi, ada apa?" "Saya kecanduan film porno, Ustaz." "Sulit, Ustaz." "Saya pernah," ini kejadian nyata ya Pak, beliau cerita, "saya punya koleksi film porno itu 1 gigabyte. Kemudian gara-gara mendengar ceramah Ustaz, saya hapus itu. Sepekan setelahnya saya download 20 GB. Kecanduan. Bahkan saking kecanduannya, beliau cerita, saya itu nonton sambil nangis, sambil istighfar. Orang, Pak, tidak akan bisa terlepas dari itu kecuali tolongan dari Allah. Kita ini lemah, Pak. Tidak bisa istiqamah kecuali minta petunjuk dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kiat yang pertama. Kiat yang kedua. Habis waktunya nih, Ki. Kiat yang kedua. Meyakini keistimewaan istiqamah. Apa keistimewaan istiqamah, Pak? Maka dia akan mati di atas husnul khatimah. Ini keistimewaan paling agung dari istiqamah. Yang istiqamah pasti mati di atas husnul khatimah. Allah berfirman dalam surat Fussilat ayat 30, surah Al-Ahqaf ayat 13, "Innal ladzina qalu rabbunallah tsummas taqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqamah, maka mereka tidak perlu takut dan khawatir. Kenapa? Karena matinya di atas iman pasti. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaa'ika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah." Yang artinya, sesungguhnya orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqamah, maka para malaikat akan turun. Imam Ibnu Katsir ketika menafsiri ayat ini, beliau mengatakan, turunnya saat dalam keadaan sekarat. Di antara hidup dan mati, saat mau meninggal. Makanya ada orang kalau mau meninggal, tersenyum. Kenapa? Karena pada saat itu dia mendapatkan husnul khatimah. Orang yang istiqomah pasti husnul khatimah, Pak. Istiqomah ke masjid, pasti meninggalnya di atas masjid, di dalam masjid. Pasti saya katakan. Istiqomah baca Quran, pasti meninggalnya baca Quran. Seperti Utsman bin Affan dalam keadaan genting, istiqomah beliau baca Quran, istiqomah beliau berpuasa, meninggalnya oleh pemberontak, dibunuh oleh pemberontak dalam keadaan puasa dan baca Quran. Pasti. Al-insan yamutu ala ma'asha alaih, kata Imam Al-Zahabi rahimahullah. Seseorang manusia akan mati di atas kebiasaannya. Yang biasa baca Quran, Napa Pak? Pasti meninggal di atas baca Quran. Yang biasa muadzin, maka saya pesan kepada Dewan Kemakmuran Masjid, ya, jangan mau diganti kecuali mati. Pak Le kan sudah tua. Ya enggak apa-apa, tua, saya tetap pengurus masjid. Meskipun tidak ketua, tidak bendahara, tidak sekretaris, meskipun cuma bersih-bersih, yang penting saya ngurus masjid. Jangan pernah mau diganti kecuali dengan mati. Paham, Pak? Istiqamah. Harus mengetahui keistimewaan istiqamah, yaitu mati di atas husnul khatimah. Dan saya katakan, tidak ada nikmat Allah di dunia ini yang paling besar selain husnul khatimah. Orang bisa kaya, rumah mega, mobil mewah, harta bertumpuk ruah, emas, kilauan, kiloan, perak juga demikian. Kekayaan apapun dia miliki di dunia tidak akan pernah sama dengan nikmat husnul khatimah. Mati saat berdakwah, mati saat sholat, mati saat berjihad, mati saat bawa sedekah untuk perjuangan Islam. Dulu Pak, dulu ini bukan kejadian Gaza di zaman sekarang. Dulu Arab Saudi waktu itu memperbolehkan secara resmi difasilitasi oleh negara untuk para rakyatnya bersedekah untuk negara, untuk kaum muslimin yang ada di Gaza. Saya waktu itu masih di sana. Jadi di setiap daerah disediakan tempat khusus untuk orang nyumbang, resmi negara itu, negara resmi. Ada cerita menarik waktu itu tersebar di koran bahwa ada orang bawa segepok uang real kemudian ingin disedekahkan. Terus yang penerima waktu itu tugasnya menerima saja. Tapi beliau bertanya kepada yang membawa, "Pak, mohon maaf, ini sedekahnya kami terima, tetapi kenapa duitnya penuh dengan darah?" Kata yang membawa itu, "Mohon maaf, itu bukan duit saya. Itu adalah duitnya orang tabrakan yang saya temui di jalan. Sebelum beliau meninggal, beliau katakan ini duit untuk orang-orang kaum muslimin yang lemah di Gaza, Palestina. Tolong sampaikan sedekah saya." Istiqamah. Dan ingat Pak, istiqamah menghasilkan husnul khatimah. Dan husnul khatimah tidak bisa dibuat-buat. Ya, istiqamalah agar kita mendapatkan husnul khatimah. Dan tidak ada harta, nikmat paling berharga di dunia ini selain husnul khatimah. Yang ketiga, kiat agar istiqamah adalah yaitu seseorang senantiasa mengikhlaskan ibadahnya hanya karena Allah. Tidak ingin dapat pujian, sanjungan, hadiah, penghargaan kecuali hanya dari Allah. Itu pasti istiqamah. Saya beri contoh ya Pak, ilustrasinya. Mohon maaf, saya ingin nanya, siapa yang pensiunan PNS? Pindah-pindah? Yang sama? Kantor berbeda-beda, instansi yang sama. Oke. Saya mohon maaf nggih Pak. Kalau video Bapak, video kehidupan Bapak selama 40 tahun itu kita putar di sini, kita lihat beliau kerja dari jam berapa, Pak? Keluar rumah jam berapa? 6:30. Pulang ke rumah jam berapa? Jam 2. 6:30, jam 2, setengah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Selama 40 tahun itu videonya sangat membosankan, Pak. Tapi kenapa beliau istiqamah? Gajian tanggal berapa? 1. Karena gajianlah istiqamah. Nggih? Itu dia. Apakah Bapak peduli ketika kerja selama 40 tahun dengan ritme pekerjaan seperti itu, sangat membosankan seperti itu? Peduli dengan omongan orang? Peduli dengan pujian orang, sanjungan orang, cibiran orang? Ah, bodoh amat. Yang penting tanggal 1 gajian. Begitulah seseorang kalau seandainya dia ikhlas, murni, hanya ingin dapat pahala dari Allah, dia akan istiqamah. Mau orang ngerasani, mau orang ngomong, dipuji orang, ditulis namanya, enggak ditulis namanya, tidak peduli. Yang penting Allah memberikan pahalanya kepada saya atau tidak, itu yang ada dalam benaknya. Dan saya pesan Pak, dua pesan untuk ikhlas ini. Semakin rahasia, semakin ikhlas. Dan itu pasti. Maka berusahalah selama hidup, cari amalan yang tidak ada yang tahu kecuali Allah dan kedua pencatat malaikat. Kedua pencatat. Sampai istri kita tidak boleh tahu. Karena itu sangat besar pahalanya di sisi Allah. Apa itu pahalanya? Bahkan sampai dosa besar, zina, bisa diampuni oleh Allah gara-gara amalan ikhlas yang tersembunyi. Ada hadis riwayat Bukhari, kana ra'atun baghiyun min baghaya Bani Israel. Ada seorang wanita pezina, dari wanita pezina dari Bani Israel. Thumma ra'at kalban yutifu biraqiyah. Dia melihat seekor anjing yang berputar-putar di sumur. Ini sumur, dia putar-putar anjing, menjulur-julurkan lidah. Kada yaqtuluhul 'atash, hampir saja mati gara-gara kehausan. Karena dengan ilmu kebiasaannya tidak mungkin dia mencemplung ke dalam sumur, mati dia. Maka dia berputar-putar. Maka si perempuan ini naz'at muqaha fasaqathu. Kemudian dia melepaskan high heel-nya, sepatu hak tingginya. Karena dia perempuan yang suka berjalan melenggak-lenggok untuk agar mendapatkan pelanggan. Dia lepaskan, dia ciduk air di sumur, dia minumi anjing tadi. Apa kata Rasulullah SAW? Faghafarallahu laha bihi. Allah mengampuni dengan perbuatannya tersebut dosa-dosanya. Kenapa diampuni? Hanya meminumi anjing dengan satu tegukan minuman. Karena amalannya ikhlas. Dari mana tahu kita ikhlas? Anjing tidak bisa mengucapkan jazakallahu khairan. Matur suwun. Moten enten. Kaisa. Ada? Tidak bisa mengucapkan itu. Dan amalannya tersembunyi, tidak ada yang lihat. Semakin rahasia, semakin ikhlas. Maka kerjakan itu Pak. Bikin prestasi dalam hidup itu. Jangan pernah ada seseorang yang tahu dari amal kita. Semakin rahasia, semakin ikhlas. Contoh sedekah, contoh berzikir sampai nangis sendirian. Dengan catatan, setelah itu jangan bikin status. Hah? Di media sosial jangan bikin status. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah. Maka ikhlaskan niat, ikhlaskan niat dalam beramal, niscaya istiqamah. Semoga yang disampaikan. Maka di ujung kajian saya ingin sebutkan tiga mata rantai yang tidak akan pernah terputus. Keikhlasan berbuah istiqamah. Istiqamah menghasilkan husnul khatimah. Pegang itu baik-baik, amalkan. Satu terakhir, amalan yang saya ingin Bapak Ibu mengerjakannya meskipun sekali seumur hidup. Kerjakan secara rahasia. Apa itu? Sedekahkan harta yang paling kita cintai tanpa ada yang tahu. Niscaya itu berpahala besar di sisi Allah. lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan pernah mendapatkan kebajikan yang besar dari Allah, pahala yang besar dari Allah, sampai kalian mensedekahkan apa yang kalian cintai. Sebagian orang, Pak, kadang-kadang bersedekah dengan barang bekas, apalagi kepada rahimnya. Kan biasanya ada kakak adik gitu. Dan Allah bertakdir si adik yang lebih diluaskan rezekinya daripada si kakak. Dia telepon kakaknya, "Kak, assalamualaikum." "Waalaikumsalam, apa kabar, Kak?" "Alhamdulillah, Dek. Gimana kabarnya? Sudah lama enggak telepon." "Iya, Kak. Ini mohon maaf, Kak. Ini ada hadiah buat Kakak. Kulkas." "Alhamdulillah, Dek. Kita mau jualan es kalau begitu. Mohon diambil ya, Kak, di rumah, tapi sebelum dipakai bawa ke bengkel dulu." Ngasih rahim bekas. Hah? Sedekahkan apa yang kamu cintai dengan rahasia, walau sekali seumur hidup. Makanya saya sering memberikan masukan kepada ibu-ibu. Hati-hati, Bu. Ini ada ibu-ibu di bawah tak? Hati-hati, Bu, kalau ke pengajian jangan bawa tas yang mahal-mahal. Karena kalau seandainya tas mahal, kemudian ada ibu lain bertanya, "Jeng, tas jenengan kok bagus?" Itu sunnahnya dikasih. Loh, begitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu kesunahnya itu gitu. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika beliau mendapatkan sorban bagus ditenun secara khusus oleh seorang perempuan, dihadiahkan khusus untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau tidak punya sorban yang bagus untuk menghadapi tamu, beliau pakai baru pertama pakai. Ada seorang sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, ma ahsana thiyabak." "Wahai Rasulullah, sorbanmu bagus." Itu dikasih itu. Sampai sahabat yang lain marah. Engkau tahu bahwasanya Rasulullah SAW tidak pernah menolak orang yang minta-minta selama beliau sanggup untuk memberi. Maka sunahnya kalau ada yang mengatakan, "Bu, kok tasnya bagus tuh, kasih." Ya. Nah, ini itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan disampaikan bermanfaat. Sepertinya tidak perlu ada pertanyaan ya, cukup ya, insyaallah ya. Cukup. Ini yang bisa sampaikan, mohon maaf. Dan jazakumullahu khairan kepada pengurus masjid Baitul Munawwarah di Tambak Banyumas, Jawa Tengah, terkhusus kepada Bapak Thoriq yang sudah keluarganya membangun masjid ini, mudah-mudahan jadi amal saleh. Dan mudah-mudahan nenek beliau diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya jadi ingat sebuah kisah Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu milik keturunan An-Najjar. Ketika ontanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunduk, kemudian dua kali, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Di sinilah masjid yang kita bangun." Kemudian Rasulullah SAW mendatangi Bani Najjar, keturunan Najjar. Kemudian beliau berkata, "Ya Bani Najjar, saminuni haitakum hadi." "Wahai Bani Najjar, jual berapa tanah kalian ini? Saya akan beli." Kata Bani Najjar, "Wallah, la natlubu thamanahu illa minallah." Demi Allah, kami tidak akan minta harganya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan, 1445 tahun yang lalu itu terjadi. Berapa banyak yang sholat di situ, yang baca Quran di situ, yang berdoa dikabulkan di situ, yang masuk Islam di situ, yang majlis ilmu di situ, yang orang bertobat di situ. Itu semuanya mengalir kepada yang mewakafkan tanah. Subhanallah. Maka carilah, itu yang saya katakan tadi. Kita ini, Pak, cari umur kedua bagi kita. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahu. Kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menulis amalan-amalan mereka dan bekas amalan-amalan mereka. Itulah umur kedua. Dan semua dari kita mempunyai potensi untuk memiliki umur kedua. Umur kita ini, Pak, tidak lebih dari 60-70. Saya sekarang 45 lebih. Sebentar aja lagi selesai sudah. Apa yang kita wariskan? Apa yang kita sisakan untuk umur kedua kita? Sepeninggal kita, ratusan tahun pahala terus mengalir. Semua dari kita mempunyai potensi itu. Mudah-mudahan kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan. Subhanakallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu nabiyana Muhammad, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ويصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, Sabtu 14 Safar 1447 Hijriah, bertepatan dengan 9 Agustus 2025. Kembali kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Jami Al-Barakah dalam sebuah kajian rutin membaca kitab Usulud Da'wah As-Salafiyah yang ditulis oleh Fadilat Syekh Dr. Abdul Salam bin Barjas Al-Abdul Karim rahimahullah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah afanillahu iyyakum, para ikhwah dan akhwat, bapak ibu saudara saudari jamaah Masjid Jami' Al-Barakah, dan juga para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini dimanapun berada. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas atau memulai membahas Al-Aslul Awal, Al-Ihtimamu Wal-Inayatu Bitalabil Ilmi Syar' wa Tafaqquhi Fid Din, pokok ajaran dakwah salaf yang pertama adalah perhatian terhadap menuntut ilmu syar'i dan belajar.

Dalam yang patut diperhatikan pertama kali adalah belajar ilmu agama, karena dakwah ini dibangun di atas ilmu agama. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berilmu sebelum berucap dan beramal. Sebagaimana dalam surat Muhammad ayat 19, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika wa lil mu'minin. Maka ilmuilah, ketahuilah bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah, dan beristighfarlah atas dosamu dan orang-orang yang beriman. Kemudian ilmu adalah permulaan dari pokok dalam dakwah. Seseorang tidak bisa menyampaikan dakwah kecuali dengan ilmu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subul fatafarraq bikum an sabili. Dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, ikutilah. Maka tidak bisa kita mengajak kepada jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lurus kecuali dengan mengilmui jalan tersebut. Oleh karenanya dalam surat Yusuf ayat 108 Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inilah jalanku. Apa jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mengajak manusia kepada Allah. Bagaimana cara mengajaknya? Ala basirah, di atas ilmu pengetahuan. Dan ilmu pengetahuan yang dimaksud adalah ilmu pengetahuan yang berlandaskan Al-Quran dan hadis, yang dipahami oleh para salafus saleh. Kemudian pada pertemuan yang sebelumnya saya sudah mengingatkan tentang pentingnya menimba ilmu agama. Dan kita ucapkan atau kita sebutkan beberapa perkataan para ulama salaf tentang belajar agama. Terutama kita di negeri kita ini yang tidak mengkhususkan untuk belajar ilmu agama di sekolah-sekolahnya, maka porsi belajar ilmu agama sangat sedikit. Berkata Imam Ahmad rahimahullah, "An-nas ila ta'allumil ilm ahwaju minhum ila ta'ami wasyarab." Manusia lebih berhajat kepada belajar ilmu daripada hajat mereka kepada makan dan minum. Kenapa demikian? Li'anna ar-rajula yahtaju ila at-ta'ami wasy-syarabi bil-yawmi marratan aw marratain wa hajatuhu ila al-'ilmi bi'adadi anfasih. Karena seseorang berhajat, memerlukan kepada makan dan minum dalam sehari semalam hanya sekali dua kali atau maksimal tiga kali. Adapun hajatnya kepada ilmu, maka ini sebanyak nafas yang dimilikinya. Kemudian beberapa waktu yang lalu juga saya sudah sebutkan perkataan dari para ulama salaf, di antaranya ma'ubidallah bimithlil ilm. Tidak pernah Allah Subhanahu wa taala diibadahi dibandingkan dengan belajar ilmu agama. Jadi belajar ilmu agama itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, murid gurunya Imam Ahmad, beliau mengatakan laisa syai'un afdhala ba'da al-fariidhah min talabil ilm. Tidak ada sesuatu yang lebih afdal setelah mengerjakan amalan-amalan wajib kepada Allah dibandingkan menuntut ilmu agama. Oleh karenanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
semangatlah belajar menimba ilmu agama dan

0: Ini merupakan pokok pertama dari ajaran dakwah salaf. Belajar ilmu agama. Belajar ilmu agama. Bahkan subhanallah, saking hinanya kebodohan terhadap ilmu agama, orang yang bodoh terhadap ilmu agama, dia tidak mau dan benci kalau dikatakan sebagai orang bodoh dalam ilmu agama. Dia ini bodoh dalam ilmu agama, tapi saking hinanya kebodohan dalam ilmu agama, orang yang bodoh tidak faham ilmu agama, maka dia tidak mau dan benci untuk dikatakan sebagai orang yang bodoh dalam ilmu agama. Itu menunjukkan kepada ilmu agama adalah kebodohan. Menunjukkan kepada bahwa kebodohan dalam ilmu agama adalah sesuatu yang sangat menghinakan, bahkan sangat membahayakan. Sebagaimana perkataan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau mengatakan, al-jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amrani fit tarkib muttafiqan nassun minal Qur'an aw min sunnatin wa tabibu dzaka 'alimur rabbani. Kebodohan adalah penyakit yang mematikan. Gara-gara kebodohan kadang-kadang seseorang membunuh orang lain. Penyakit yang mematikan. Gara-gara kebodohan kadang-kadang tertumpah darah dari kaum muslimin. Gara-gara kebodohan kadang-kadang dihalalkan al-a'rad, keperawanan-keperawanan dari kaum muslimat. Gara-gara kebodohan kadang-kadang dihalalkan harta-harta yang suci. Gara-gara kebodohan kadang-kadang orang murtad. Dan gara-gara kebodohan kadang-kadang seseorang terputus nasabnya. Lima dari hal yang sangat dijaga dalam agama Islam: akidah, nyawa, harta, nasab, dan kehormatan. Gara-gara kebodohan bisa hancur berantakan. Al-jahlu da'un qatil. Dan obatnya cuma dua yang sederajat dua tersebut, Al-Quran dan Sunnah. Diajarkan oleh seorang dokter alim yang rabbani, yang mengajarkan ilmu dari dasar sebelum ilmu-ilmu yang tinggi. Maka semangatlah belajar ilmu agama. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas nantinya bagaimana seorang yang ingin belajar ilmu agama, baik dia kapasitasnya sebagai penuntut ilmu agama yang memproyeksikan dirinya ingin menjadi ahli ilmu agama, atau kapasitasnya sebagai orang awam dari kaum muslimin yang ingin belajar ilmu agama agar memahami dasar-dasar agama Islam, sehingga tidak bodoh terhadap dasar-dasar agama Islam, dan tidak boleh dia bodoh di dalam dasar-dasar agama Islam tersebut. Dan dua manusia ini berbeda-beda cara belajar ilmu agamanya. Penulis berkata, Fadilah Syekh Dr. Abdus Salam bin Barjas Al-Abdul Karim rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, wa mimma yanbaghi an yu'lam anna talab al-ilm qisman, dan sesuatu yang seyogianya dimaklumi bahwa menimba ilmu agama ada dua bagian. Pertama, fardun ala kulli ahad. Pertama adalah bagian ilmu yang wajib setiap orang untuk memahaminya. Tidak boleh tidak, dia wajib memahami. Berdosa kalau tidak faham. Karena pengertian wajib adalah ma amara bihi syari' amran jaziman ustahiqqa bil adzabi tariquhu 'amdan mutlaqa. Apa saja yang diperintahkan oleh syariat dengan perintah yang keras, diancam dengan siksa bagi siapa yang meninggalkannya dengan sengaja secara mutlak. Maka wajib, ada ilmu yang wajib untuk diilmui oleh setiap muslim. Tidak boleh seorang muslim pun bodoh terhadapnya. Ini bagian yang pertama. Bagian yang kedua, fardu kifayah. Ilmu yang apabila sebagian kaum muslimin mempelajarinya, maka sebagian yang lain gugur kewajiban untuk mempelajarinya. Amal awal fahuwa alladhi yaqulu fihi Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah kama fil usul thalathah i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allum arba'i masail. Al-ula al-ilm wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Adapun yang pertama yang wajib atas setiap muslim untuk mempelajarinya, dialah yang diucapkan oleh Syekhul Islam. Syekhul Islam adalah istilah untuk seorang yang alim di tengah-tengah umat Islam. Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi An-Najdi, ulama Islam abad ke-13 Hijriah, wafat pada tahun 1205 Hijriah. Dan beliau seorang mujaddid, pembaharu agama Islam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap 100 tahun. Dan berkat petunjuk dari Allah,
1: tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Baik pemerhati Roja Kendari, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Waktu di studio saat ini menunjukkan waktunya untuk melaksanakan azan salat maghrib bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Dengan dikumandangkannya azan sholat maghrib, maka pertanda waktu sholat maghrib sudah tiba bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Tentunya kewajiban kita bagi kaum muslimin untuk melaksanakan sholat berjamaah, kaum pria, kaum muslimin untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin, dan semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Barakallahu fikum.

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Tetaplah bersama kami Rojak Kendai, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya. 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kendala atau masalah yang sering terjadi di kalangan para penuntut ilmu adalah sehubungan dengan masalah berbekasnya ilmu pada diri mereka. Terlihatnya manfaat ilmu pada diri mereka. Sudah belajar, sudah mengikuti pengajian, tapi kenapa ketika mengamalkan terasa sulit? Apalagi diperintahkan untuk mengamalkan amal-amal soleh yang sedikit butuh perjuangan seperti sholat malam, selalu menjaga zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, selalu membaca Al-Quran. Ini adalah kendala yang sering ditanyakan. Maka tentu saja Allah subhanahu wa ta'ala ketika menurunkan petunjuk di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala tidak hanya menurunkan petunjuk untuk membimbing ilmu dalam artian membenarkan pengetahuan semata-mata, tapi juga bimbingan untuk mengamalkannya. Motivasi kebaikan dalam Al-Quran, motivasi yang sempurna, ilmu dan amal. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mensifati petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam firman-Nya, "Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa." Sahabatmu yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak tersesat dan tidak menyimpang. Ya, artinya tidak sesat dalam ilmunya, tidak salah dalam memahami agama dan juga tidak keliru dalam mengamalkannya, tidak menyimpang dalam praktek terhadap agama. Inilah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang mewariskan amalan soleh yang semakin dipelajari semakin menumbuhkan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika terjadi, ada beberapa orang yang mendengarkan nasihat, mengikuti pengajian, kenapa kok tidak berbekas dalam dirinya? Ini berarti ada kendala yang berhubungan dengan hatinya. Dia tidak bisa menjadikan ilmu merasuk ke dalam hatinya. Disebabkan karena kotoran penyakit hati. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan celaan terhadap orang-orang munafik dalam Al-Quran. Al-Quran dibacakan, tetapi ayat-ayat Al-Quran dibacakan tapi tidak membekas di hati. Karena hatinya tertutup. Na'udzubillah min dzalik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala kulubin akfaluha. Apakah mereka tidak merenungkan makna Al-Quran? Atau memang hati-hati mereka yang telah tertutup? Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, nasihat bagi para penuntut ilmu, jika ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, pengajian membekas di hati mereka, bacaan Al-Quran, zikir atau ibadah-ibadah menambah keimanan mereka, maka hendaknya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena dialah yang maha kuasa untuk membersihkan hati manusia. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha. Itu di antara doa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikanlah kepada hatiku ketakwaannya, kepada jiwaku ketakwaannya, bersihkanlah jiwaku, engkaulah sebaik-baik yang mensucikannya. Kemudian lakukan upaya-upaya untuk membersihkan hati dari kotoran-kotorannya. Banyak bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beristighfar, banyak melakukan tazkiyatun nufus. Dan yang paling penting, termasuk yang paling penting di antara upaya tersebut adalah banyak membaca Al-Quran dengan merenungkan isinya. Karena Al-Quran diturunkan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, di antara tujuan terbesarnya adalah untuk mensucikan jiwa, membersihkan hati dari kotoran-kotorannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idhatum min rabbikum wa shifa'ul lima fis sudur. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu sebaik-baik nasihat dari Allah dan juga obat pembersih bagi penyakit hatimu. Kemudian tentu saja berusahalah mengamalkan Islam, berusahalah mengamalkan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memang awalnya terasa berat, hawa nafsu perlu ditundukkan, amal-amal soleh perlu dibiasakan dalam diri kita. Insya Allah seiring dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, semakin lama hal itu akan semakin dimudahkannya bagi kita. Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan setiap amal soleh yang ingin kita kerjakan, maka perlu kita biasakan diri kita untuk melatih atau membiasakan diri kita mengerjakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Waman yataharral khaira yu'tah waman yattaqi syarra yuwaqqah. Barang siapa yang berusaha selalu mengerjakan kebaikan, maka dia akan diberikan taufik untuk bisa menetapi kebaikan tersebut. Dan barang siapa yang selalu berusaha untuk meninggalkan keburukan, maka dia akan dimudahkan untuk meninggalkan keburukan tersebut. Semoga nasihat singkat ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Kami cukupkan sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Kita memuji Allah Azza wa Jalla atas nikmat yang diberikan kepada kita semua, dan kita pun bersalawat kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pertama-tama, ketahuilah bahwasanya seorang akan dinilai oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu melihat dari akhir hayatnya dan ujung dari perbuatannya. Maka oleh karena itu, apa yang kita rasakan sekarang dan apa yang kita temui sekarang, ini semuanya adalah sisa dan ujung. Karena kita tidak mengetahui seseorang kapan diambil oleh Allah Azza wa Jalla, maka setiap harinya dia mesti menanamkan pada dirinya, mungkinkah ini hariku yang terakhir. Allah Azza wa Jalla akan mengukur perbuatan kita dengan yang terakhir. Sebagaimana dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu bi khawatimiha." Amalan itu tergantung penutupnya. Maka oleh karena itu para ulama kita mengatakan, ketika berbicara tentang Ramadan, "Man ahsana fi awwalihi aw man asaa aw man qassara fi awailihi wa ahsana fi awakhirihi khairun memang ahsana fi awalihi wa qassara fi akhirihi." Barang siapa yang awalnya muqassir, kurang dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, tetapi baik di ujungnya, baik di akhirnya, ini lebih baik daripada orang yang awalnya semangat, awal Ramadan semangat beribadah, tetapi ujungnya sudah malas dan kurang dalam beribadah. Kenapa? Innamal a'malu bi khawatimiha. Amalan itu akan dilihat oleh Allah Azza wa Jalla bergantung kepada ujungnya, dan ujungnya ini pun ditentukan oleh awalnya. Maka oleh karena itu Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, "Innal khayla idza syarafat nihayatal midmar badalat khusara juhdiha litafuza bis-sibaq. Fala takunil khaylu afdhal minka fa innamal a'malu bil khawatim." Sesungguhnya kuda pacu, apabila akan mendekati garis finish, dia akan mengeluarkan segala tenaganya agar dia keluar menjadi pemenang. Maka jangan sampai kuda lebih cerdas dari kita, karena amalan akan dilihat oleh Allah Azza wa Jalla bergantung kepada ujungnya, bergantung kepada akhirnya. Oleh karena itu, senantiasa kita berusaha introspek amalan kita dan jaga amalan kita. Jadikanlah amal kita ini terus diperbaiki, karena kita tidak mengetahui kapan Allah Azza wa Jalla akan mengambil kita. Siapapun di antara manusia ini, jangan pandang umurnya, kecilkah, tuakah, mudakah. Disinilah kita akan terus muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla, dan kita merasa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di saat itu kita akan berusaha menjadikan setiap amal kita memiliki kualitas yang terbaik, yang ikhlas karena Allah dan di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sampai kuda lebih cerdas dari seorang manusia yang beriman, atau seorang laki-laki yang tangguh, atau seorang wanita yang kuat, seorang wanita yang memiliki ciri khas agamais, ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ikhwatul iman a'azzakumullah wa iyyakum. Ketika kita salat, kita mulai dengan ucapan Allahu Akbar. Barangkali ada yang bertanya, mengapa kita ketika sholat hendaknya kita mulai dengan ucapan Allahu Akbar? Bukan Subhanallah, bukan. Bukan La ilaha illallah, bukan juga. Atau bukan Alhamdulillah, bukan juga. Tapi kenapa ketika kita sholat kita ucapkan Allahu Akbar? Ada sebuah jawaban yang sangat luar biasa yang merupakan rahasia daripada hikmah diucapkannya takbir ketika kita hendak sholat. Itu yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Yaitu ucapan takbir menunjukkan kepada pembesaran dan pengagungan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang mengagungkan Allah dengan hatinya pasti dia akan khusyuk di dalam sholatnya. Maka ini menunjukkan bahwa ucapan takbir adalah merupakan miftah, ya, kunci daripada kekhusyuan seorang hamba. Maka beliau berkata, "Faman kana Allahu akbar fi qalbihi min kulli syai'in khasyi'at jawarihu." Siapa yang di hatinya Allah itu lebih besar dari segala sesuatu, maka pasti dia akan khusyuk. Tapi barang siapa yang ada di hatinya selain Allah yang lebih besar dari itu, dia tidak akan bisa khusyuk di dalam solatnya. Subhanallah. Inilah ya akhal Islam a'azakumullah wa iyakum, di antara rahasia kenapa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan takbir sebelum kita solat, apa ketika hendak kita memulai solat. Ternyata itu adalah merupakan kunci kekhusyuan bagi orang yang memahaminya. Cobalah ya, ketika seseorang yang berdiri di hadapan pemimpinnya atau misalnya presiden yang hatinya mengagungkan presiden tersebut, mungkin dia akan berdiri dengan penuh khidmat. Mungkin dia akan berdiri dengan penuh khusyuan. Kenapa? Karena adanya pengagungan hati kepada pemimpin tersebut. Maka demikian pula, seseorang yang mengagungkan sesuatu, dia akan tunduk dan khidmat pada sesuatu tersebut. Kita sebagai seorang hamba, manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita lebih membesarkan Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila hati kita mengagungkannya, maka di saat itulah pasti kita akan penuh khusyuk di dalam salat kita. Ya ikhwatul Islam anzakumullah wa iyyakum. Untuk membesarkan Allah, tentunya kita berusaha untuk mengenal bagaimana kebesaran dirinya, kebesaran zatnya, dengan cara melihat bagaimana kebesaran ciptaannya. Bumi yang kita pijak amat besar sekali. Langit yang berada di atas kita berlapis-lapis sungguh sangat besar-besar dan luar biasa besar. Yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya akhwal Islam, ya bahwasanya 7 langit 7 bumi dibandingkan dengan kursi seperti halqah, ya, cincin dibandingkan dengan tanah lapang. Ternyata bumi dan langit sangat kecil di hadapan kursi Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard." Dan ternyata kursi dibandingkan dengan arasy Allah Subhanahu wa taala, ternyata sangat kecil juga. Ya, seperti cincin dibandingkan dengan tanah lapang. Subhanallah, betapa besarnya Allah. Ini dia malaikat pemikul arasy yang Rasulullah SAW kabarkan kepada kita.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: 95.1 FM Radio Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum pendengar pemerhati Radio Roja Kendari, masih bersama kami di 95.1 FM Radio Roja Kendari yang mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah di Jalan Orionunggu, Lorong Mahkota, Kambu, Kota Kendari. Alhamdulillah di hari ini penanggalan di 10 Juni 2024 miladia bertepatan di hari Rabu, alhamdulillah baru saja kita melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Mewakili rekan kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Alhamdulillah di malam hari ini kita bergabung langsung dari Masjid As-Sunnah di Jalan Orionunggu, Lorong Mahkota, Kambu, Kota Kendari, dalam kajian rutin bersama Guru kita Al-Fadil Abdullah Bittaslim, LCMA Hafizullah Ta'ala, dalam pembahasan kitab kajian rutin pembahasan kitab Akidah Tohawiyah. Anda juga bisa menyimak di frekuensi kami 95.1 FM, di live Facebook Radio Roja Kendari, Telegram Ambon Sunai Channel, dan live streaming Radio Roja Kendari.com. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.

مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din hafizakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, atas kemudahan dan taufik yang diberikannya kepada kita, sehingga di malam hari ini kita kembali bisa mengadakan majelis ilmu yang mulia di Masjid As-Sunnah yang Mubarak ini, di lanjutan kajian membahas kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Aqidatut Tahawiyah, buah karya dari Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu taala, dengan penjelasan dari Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullahu taala. Saat ini kita masih melanjutkan pembahasan di penjelasan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah yang terpilih dan rasulnya, nabinya yang mulia serta rasul yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih terakhir yang kita bahas di pertemuan yang lalu adalah persaksian dari Raja Romawi Heraklius yang membenarkan petunjuk yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bukti-bukti sesuai yang dipelajarinya dari kitab Injil yang asli, yang ya ini menunjukkan kepada kita bukti yang dijelaskan oleh Syekh Al-Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullahu taala, bahwa orang-orang yang berilmu, orang-orang yang jujur pasti akan membenarkan petunjuk yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bukti-bukti kebenaran yang demikian banyak dari ciri-ciri yang mereka ketahui, ya, yang diketahui oleh orang-orang yang berilmu, tanda-tanda kebenaran nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan lanjutkan kembali membaca penjelasan dari Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullahu taala. Kita selalu ketahui di sini, ketika beliau membahas masalah-masalah seperti ini, beliau banyak menyelipkan bantahan terhadap orang-orang ahlul kalam, orang-orang Mu'tazilah, ya, yang mereka ketika menetapkan hal-hal yang seperti ini tidak sesuai dengan akidah ahlu sunnah wal jamaah, tidak sesuai dengan metode atau manhaj para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kita lanjut membaca penjelasan beliau. Beliau berkata, wa mimma yanbaghi an yu'rafa anna ma yahsulu fil qalbi bi majmu'i umurin qad la yastaqillu ba'dhuha bihi bal ma yahsulu lil insani min syaba'in wa rayyin wa syukrin wa farahin wa gham fa umurun mujtama'ah la yahsulu bi ba'dihha walakinna ba'daha qad yahsulu qad yuhassilu ba'd al-amr. Dan juga termasuk perkara yang pantas untuk kita ketahui di sini,

ya, bahwa sesuatu yang dirasakan di dalam hati manusia dengan terkumpulnya beberapa perkara, beberapa sebab, kadang-kadang sebagiannya tidak cukup sendiri untuk menjadikan orang merasakan hal tersebut. Ya, kadang-kadang orang itu merasa sedih ya karena beberapa sebab yang dialaminya, beberapa kejadian, bukan hanya satu kejadian saja. Ya. Bal, ya akan tetapi atau bahkan apa yang dirasakan oleh seseorang, misalnya rasa kenyang atau roy, ya, ya ini kenyang minum gitu ya, puas minum, atau syukur, berterima kasih, atau gembira, ataupun sedih, gundah, ini adalah perkara yang terkumpul pada dirinya lebih dari satu, lebih dari satu sebab. Yang dengan sebagian sebab itu kadang tidak terjadi hal ini. Ya, akan tetapi sebagiannya kadang-kadang hanya bisa menjadikan dia merasakan sebagian dari hal tersebut. Ya, ini maksudnya beliau ingin menjelaskan kaidah bahwa apa yang dialami manusia saja itu bisa terjadi, sesuatu dirasakannya itu ketika terkumpul beberapa sebab di dalamnya. Sehubungan dengan masalah pembahasan kita, beliau akan jelaskan setelah itu, ya. Seperti yang disebutkan dalam pertanyaan Heraklius yang kita baca di pertemuan yang lalu, itu kan beberapa pertanyaan ditanyakan yang kemudian menjadikan dia yakin. Mungkin satu atau dua saja dia sudah yakin, apalagi semuanya. Ciri-ciri tersebut terkumpul pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena apa yang diberikan jawaban dari kisah yang kita baca di pertemuan yang lalu. Ya, semuanya sesuai dengan apa yang pernah dipelajari atau yang diketahui oleh Raja Romawi ini tentang ciri-ciri yang Nabi yang diutus di akhir zaman alaihi salatu wassalam. Wa kadzalikal ilmu bi khabarin minal akhbar. Demikian pula, ya, mengilmui atau meyakini satu berita yang sampai kepada kita. Ya, berita kan bisa jadi benar, bisa jadi salah. Mungkin benar tapi banyak ditambah-tambah atau ada juga yang dikurangi. Ya. Maka kita meyakini atau mengilmui berita tersebut juga seperti apa yang beliau terangkan, keyakinan kita semakin kuat kalau terkumpul padanya beberapa sebab yang menguatkan keyakinan. Beliau contohkan di sini, fa inna khabarul wahid ya yuhassilu lil qalbi naw'adh-dhann thumma al-akhar yuqawih. Contoh misalnya berita dari satu orang ya, ini akan menjadikan di hati, menghasilkan di hati persangkaan, belum sampai pada keyakinan, baru disangka saja, oh mungkin berita ini benar. Tapi kemudian datang sebab yang lain yang menguatkannya. Ya, kalau sekedar kita katakan ada orang yang memberitakan seperti ini, kita tidak tahu orangnya, bisa jadi benar atau bisa jadi ini salah. Paling kuat ini adalah prasangka, masih sekedar persangkaan, mungkin benar. Tapi kemudian datang sebab, oh ternyata orangnya orang yang sangat jujur, orang yang sangat teliti, orang yang tidak gampang menyampaikan berita. Pasti akan beda kita sikapi berita tersebut. Orang yang sangat hati-hati menyampaikan kabar, pasti akan berbeda dengan orang yang kita ketahui sembrono, yang menceritakan asal cerita saja, gampang menyampaikan berita tanpa teliti. Nah, orang yang seperti ini jelas kita akan ragu. Nah, ila an yantahi ila al-ilm. Ada sebab berikutnya yang menguatkan, terus lagi ada sebab yang lain sampai berita tersebut menjadikan kita yakin, memberikan faedah ilmu. Kalau awalnya hanya memberikan faedah persangkaan, ini menjadikan
semakin kuat indikasi-indikasi yang mendukungnya, akhirnya menjadikan sampai pada tingkatan yakin ilmu. Begitu. Hatta yatazayadu wa yakwa, sehingga terus bertambah dan semakin kuat. Wa kadzalikal adillatu ala sidqi wal kadzibi wa nahwi dzalik. Demikian pula dalil-dalil yang menunjukkan kejujuran atau kedustaan dan yang semisalnya. Ya, maksudnya di sini bukti-bukti kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kan bukan cuma satu. Meskipun untuk beliau satu saja sudah cukup, bagaimana jujurnya, amanahnya, akhlaknya, belum lagi mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepada beliau, yang paling besar adalah Al-Qur'an, belum lagi pertolongan Allah sampai puluhan tahun beliau sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Ya, Allah berikan pertolongan, kemudian agamanya semakin banyak yang memeluknya. Bersamaan dengan itu beliau selalu mengatasnamakan ini adalah perintah dari Allah. Seandainya beliau keliru atau salah atau berdusta, pasti Allah akan membinasakan beliau. Karena sunnatullah yang Allah berlakukan bagi para pendusta, Allah akan binasakan. Kalaupun muncul sekejap, setelah itu akan dibinasakan, tidak akan bertahan lama. Maksudnya ini bukti-bukti yang semakin mendukung kebenaran dakwah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya tidak ada alasan bagi orang-orang yang mendustakan dakwah beliau, apalagi yang membaca sirah nabawiyah, ya, sejarah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan semakin yakin akan kebenaran petunjuk yang beliau bawa, ya. Sebagaimana alhamdulillah kita meyakini, meskipun kita belum bertemu langsung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita dengan beliau di dalam surga nanti dengan rahmat dan karunia-Nya. Amin. Wa aidan juga, ya, sudut pandang lain, fa inna Allah subhanahu abqa fil alami al-athara dalata ala ma fa'alahu bi anbiya'ihi wal mu'minin minal karamati. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan di alam semesta ini jejak-jejak yang menunjukkan apa yang Allah perlakukan kepada para nabinya alaihi salatu wassalam dan kepada orang-orang yang beriman. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kesudahan baik selalu untuk mereka. Makanya tidak perlu khawatir orang yang berpegang teguh dengan kebenaran. Semakin kita banyak membaca kisah-kisah para nabi dan para rasul alaihi salatu wassalam, memang betul mereka mendapatkan penentangan, mendapatkan perlawanan, tetapi selalu Allah jadikan ketika mereka bersabar, mereka bersungguh-sungguh berpegang teguh dengan agamanya, Allah jadikan kesudahan untuk mereka, kemenangan untuk mereka. Yang tentu kemenangan ini tidak mesti kita saksikan dalam hidup kita, mungkin setelah kita wafat kemudian generasi berikutnya yang merasakan keberkahan dalam dakwah ini. Dan yang paling penting, kita semua tentu selalu berusaha berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar hidup kita yang cuma satu kali ini, yang sementara ini, kita isi dengan kebaikan dan tetap istiqamah di atas kebaikan Islam dan sunnah sampai di akhir hayat kita. Inilah tujuan tertinggi yang kita harapkan, agar kita wafat di atas kebaikan iman, kebaikan Islam, di atas keberkahan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Cuma nanti masalah hasil baiknya bisa jadi Allah berikan di zaman kita atau di zaman setelah kita. Yang jelas kita yakin Allah jadikan kesudahan yang baik untuk wal akibatu lil muttaqin. Kesudahan yang baik itu untuk orang-orang yang bertakwa. Taib. Minal karamah, berupa kemuliaan yang Allah berikan untuk mereka. Wa ma fa'alahu bil mukadzibihim minal uqubah, dan apa yang Allah perbuat terhadap orang-orang yang mendustakan dakwah mereka, para nabi alaihi salatu wassalam, berupa siksaan yang Allah timpakan bagi mereka. Ya, kathubuti taufan wa igraki fir'aun wa junudi, sebagaimana ya terjadinya taufan, ya, taufan
angin kencang yang melanda mereka, ditenggelamkannya Fir'aun dan tentaranya. Walamma dzakara subhanahu qasasal anbiya'i nabiyan ba'da nabiyyin fi surati syu'ara kaqisati Musa wa Ibrahim wa Nuhin wa man ba'dahu alaihi wassalatu wassalam. Dan ketika Allah menyebutkan, Allah Azza wa Jalla menyebutkan kisah-kisah para nabi, ya, nabiyan ba'da nabiyyin, satu persatu nabi kemudian nabi berikutnya, di surat Asy-Syu'ara seperti kisah Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh dan nabi-nabi setelahnya alaihi wassalatu wassalam. Yaqulu fi akhiri kulli qissah, Allah berfirman di akhir setiap kisah ini, inna fi dzalika laayatan wa ma kana aktsaruhum mu'minin wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Sesungguhnya pada yang demikian benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah, dan tidaklah kebanyakan mereka itu benar-benar beriman. Dan sesungguhnya Rabbmu Allah Azza wa Jal benar-benar dialah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Ya, Allah menggandengkan Al-Izzah, sifat Al-Izzah, maha perkasa atau maha mulianya, dengan maha penyayang, untuk menunjukkan apa yang Allah berlakukan bagi musuh-musuh dakwah para nabi alaihi salatu wassalam, siksaan, kebinasaan yang Allah timpakan pada mereka, karena itu dari sifat Allah yang maha perkasa. Sifat izzah, maha perkasa, tidak ada yang bisa melawannya. Kemudian pertolongan dan perlindungan yang Allah, penjagaan yang Allah berikan kepada para nabi alaihi salatu wassalam, itu adalah dari sifat rahmatnya. Ya, Ar-Rahim, kita sudah sebutkan kan, Ar-Rahim itu rahmat yang Allah khususkan bagi orang-orang yang beriman. Ya, makanya Allah subhanahu wa ta'ala gandengkan dengan dua namanya yang maha indah untuk menunjukkan makna tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala maha perkasa, dia maha kuasa untuk menimpakan azabnya, ya, keburukan bagi orang-orang yang menentang kebenaran, sebagaimana dia juga maha penyayang, maha pengasih, untuk menyayangi, melindungi dan menjaga para nabi dan para rasul alaihi salatu wassalam serta para pengikut mereka yang beriman. Naam, barakallahu fikum. Baik. Wabil jumlah, maka kesimpulannya, fal ilmu bi annahu kana fil ardi man yakul innahu rasulullah wa inna aqwaman ittaba'uhum wa inna aqwaman khalafuhum wa inna allaha nasara ar-rusula wal mu'minina nasara ar-rusula alayhi mustalam wal mu'minina wa ja'ala al-aqibata lahum wa aqaba a'da'ahum huwa min adharil ulumil mutawatirati wa ajlaha. Kesimpulannya, ilmu, pengetahuan, keyakinan bahwa di muka bumi ini ada yang mengatakan yang mengatakan bahwa dia adalah rasul utusan Allah, dan bahwasanya ada orang-orang yang mengikuti mereka, dan ada juga orang-orang yang menyelisihi mereka, dan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menolong para rasul alaihi mustalatu wassalam dan para pengikut mereka yang beriman, dan Allah jadikan akibat kesudahan yang baik selalu untuk mereka, serta Allah mengadab musuh-musuh mereka. Ini adalah termasuk ilmu yang paling jelas dan paling terang. Ini adalah ilmu sesuatu, ilmu yang paling, ilmu mutawatir yang paling jelas, yang sangat banyak jalurnya, yang tidak mungkin diingkari dan paling terang. Ya, maksudnya keyakinan seperti ini bagi orang-orang yang beriman akan semakin kuat. Itulah sebabnya kenapa kita diperintahkan belajar agama, merenungkan ayat-ayat Al-Quran, membaca sejarah para nabi dan para rasul alaihi salatu wassalam, yang ini akan semakin meyakinkan kita untuk selalu meniti jalan kebenaran dan bersabar menghadapi gangguan atau cobaan di jalan ini. Ya, karena bagaimanapun orang akan bertindak sesuai dengan keyakinan di dalam hatinya. Kalau lemah pengetahuannya tentang
sejarah Islam, ya akan lemah juga dia akan membenarkan kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana orang yang jarang membaca Al-Qur'an dan merenungkannya, dia tentu akan kurang yakin akan kebaikan Islam, kemuliaan dan keindahan agama ini. Ya, jadi semakin kita kenal ini, kita semakin yakin. Karena bukti-bukti yang menguatkan keyakinan kita semakin kuat dan semakin selalu bertambah seiring dengan semakin kita mempelajari, mendalami dan selalu merenungkan dalil-dalil dalam agama ini. Nah, wa naqlu akhbari hadhihi al-umuri adhharu wa awdahu min naqli akhbari man madha min al-umami min mulukil fursi wa ulama'i tib. Dan menukil, penukilan tentang berita, penukilan berita-berita tentang perkara ini itu lebih jelas dan lebih gamblang dibandingkan penukilan berita tentang umat-umat yang terdahulu dari kalangan misalnya raja-raja Persia atau para ya orang-orang yang berilmu tentang kedokteran misalnya. Yani ilmu-ilmu pengetahuan umum bisa dinukil dan bisa kita yakini bahwa dulu ada orang-orang yang pertama kali misalnya menemukan masalah-masalah yang berhubungan dengan ya penemuan-penemuan yang berhubungan dengan teknologi misalnya. Kita yakin, kita percaya. Padahal jelas ya, bisa jadi berita-berita yang disebutkan ini ada yang ditambah-tambah, ada yang dikurangi karena bukti-buktinya tidak begitu kuat. Nah, ilmu yang menjelaskan tentang nukilan berita tentang para nabi dan para rasul jelas lebih gamblang, bukti-buktinya lebih kuat. Maka mestinya berita-berita ini lebih kita benarkan dan lebih penukilannya lebih kuat dibandingkan berita-berita tentang umat-umat yang biasa yang mungkin untuk menetapkan keberadaan mereka tidak begitu kuat dalil-dalilnya. Ya. Dicontohkan di sini seperti orang-orang yang dikatakan sebagai ahli-ahli kedokteran di zaman dahulu. Ya, Ka Bakrot Jalinus. Ya, Batolimus, Sakrat, Aflatun, Arustu dan Wa'atba'uhu dan pengikut-pengikutnya. Ya, ini maksudnya ini saja orang percaya dan bisa yakin, apalagi tentang berita para nabi dan para rasul alaihi mussalatu wassalam. Ya, jadi maksudnya di sini orang-orang yang beriman untuk menguatkan keyakinannya dan menambah semangatnya mengikuti jejak orang-orang yang soleh, maka mereka harusnya banyak membaca kisah-kisah tentang keteladanan mereka supaya itu semakin membekas kuat di hati kita agar bisa benar-benar semangat ittiba mengikuti dan mencontoh petunjuk mereka yang sempurna. Nah, wa nahnu al-yawma idza alimna bitawaturi min ahwalil anbiya'i wa awliya'ihim wa a'da'ihim alimna yakinan annahu kanu shadiqina 'alal haqqi min wujudin muta'addidah. Dan kita saat ini kalau kita telah mengetahui dengan berita yang mutawatir, berita yang sangat banyak jalurnya periwayatannya, tidak mungkin didustakan, ya kita mengetahui tentang keadaan para nabi serta para pengikut mereka, penolong-penolong mereka maupun musuh-musuh mereka, kita mengetahui dengan yakin bahwa mereka itu adalah orang-orang yang benar di atas kebenaran, orang-orang yang jujur di atas kebenaran dari berbagai segi. Disebutkan di sini minha di antaranya annahum akhbaru al-umama bima sayakunu min intisarihim wa khudlani ulaika wa baqail akibati lahum. Mereka ini mengabarkan kepada umat-umat ya tentang bagaimana mereka ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala serta dibinasakannya atau ditinggalkannya musuh-musuh mereka serta kesudahan yang baik yang mereka akan dapatkan. Dan ternyata betul seperti itu. Dan selalu Allah Subhanahu wa taala jadikan kesudahan yang baik untuk para nabi dan para rasul serta hamba-hamba yang bertakwa. Wa minha di antaranya
ma ahdathallahu lahum min nasrihim wa ihlaki aduwihim. Idza urifa alwajhu alladhi hasala alayhi ka ghorki fir'auna wa ghorki qaumi nuhin alayhi salam wa baqiyatu ahbaqiyati ahwalihim urifa sidqur rusul alayhi mustalatu wasalam. Apa yang Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk mereka, yaitu dengan Allah menolong para rasulnya, orang-orang yang beriman, dan membinasakan musuh-musuh mereka. Jika kita mengetahui, jika diketahui segi yang kejadian yang Allah berlakukan bagi mereka ini, seperti ketika Allah menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya, menenggelamkan kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, dan keadaan-keadaan mereka yang lain, dengan ini kita mengetahui kebenaran para rasul alaihi mustalatu wassalam. Ya. Jadi untuk membenarkan para nabi dan para rasul, ini dari pertimbangan akal sehat saja kita akan mengakui, apalagi dengan kita membaca dalil-dalil yang semakin menguatkan keyakinan tersebut. Wa minha di antaranya segi yang lain, anna man arafa ma ja'at bihi ar-rusulu minasyara'i wa tafasili ahwaliha tabayyana lahu annahum a'lamul khalqi wa annahu la yahsulu mithlu dhalika min kadzabin jahil. Bahwa orang yang mengetahui petunjuk yang dibawa oleh para rasul alaihi salatu wasalam berupa syariat-syariat yang agung dan rincian keadaan syariatnya, akan jelas baginya bahwa para rasul ini benar-benar orang yang paling berilmu di kalangan manusia, karena syariat mereka benar-benar indah, hukum-hukumnya sesuai dengan hikmah, sesuai dengan kemaslahatan. Ini tidak mungkin diciptakan manusia. Ya, ini mestinya bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada mereka. Ya, jadi ini akan jelas baginya bahwa para rasul adalah manusia yang paling berilmu, yang paling paham tentang kebaikan sesuai dengan wahyu yang Allah turunkan kepada mereka, dan bahwasanya yang seperti ini tidak mungkin didapatkan dari para pendusta dan orang-orang yang jahil. Ya, ini syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam masalah keimanan, dalam masalah ibadah seperti sholat, puasa dan yang lainnya. Lihatlah bagaimana keindahannya dan hikmah yang sangat agung di dalamnya. Kan tidak mungkin kalau ini bersumber dari kejahilan dan kebodohan. Tidak mungkin akan diucapkan oleh seorang pendusta, seorang yang tidak jujur. Ya, jadi itu sangat mustahil. Ini semakin kita ketahui dengan kita semakin mendalami rincian dari keindahan agama ini. Baik. Wa anna fima ja'u bihi minal maslahati wal rahmati wal huda wal khairi wa dalalatil khalqi ala ma yanfa'uhum wa man ima yadurruhum ma yubayyinu annahu la yasduru illa an rahimin barrin yaksudu goyatal khairi wal manfaati lil khalqi. Dan bahwasanya petunjuk yang mereka bawa, apa yang terdapat dalam petunjuk yang mereka bawa berupa kemaslahatan, rahmat, petunjuk, kebaikan, ya, selalu mengajak manusia kepada hal-hal yang bermanfaat dan menjauhkan mereka dari hal-hal yang buruk, membahayakan atau merugikan. Ini menjelaskan bahwa perkara ini tidak mungkin bersumber kecuali dari ya, seorang yang penyayang, seorang yang baik, yang menginginkan puncak kebaikan dan manfaat bagi manusia. Tidak mungkin bersumber dari pendusta, dari orang yang zalim, dari orang yang jahil, hal-hal seperti ini. Ya, makanya sudah kita katakan tadi, semakin kita belajar agama, kita akan semakin mengenal keindahan Islam, dan semakin kita yakini ya, ini adalah bersumber dari sisi Allah Subhanahu wa taala, karena keindahan Islam ini sempurna. Nah, karena keindahan Islam ini sempurna, kemaslahatan-kemaslahatan dan kebaikannya sangat sangat tinggi. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Dan telah sempurnalah kalimat-kalimat Rabbmu dalam kebenaran dan keadilannya. Ya, sebagaimana dalam Al-Qur'an.
Wa li dzikri dalaili nubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam minal mu'jizati wa bastiha maudhi'un akhar wa qad afradahan nasu bi musannafatin kal baihaqi wa ghairi. Dan tentang pembahasan yang berhubungan dengan dalail, bukti-bukti kebenaran ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa mukjizat beliau yang Allah jadikan pada diri beliau. Tentu pembahasan masalah ini itu dibahas di pembahasan lain ya. Sebagian dari para ulama telah menulis secara tersendiri tentang pembahasan ini, seperti Imam Al-Baihaqi dalam kitab Dalailun Nubuwah dan yang selain beliau rahimahumullahu taala. Ya, jadi ini semua tentu merupakan bukti-bukti yang menunjukkan kebenaran petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bal inkaru risalatihi sallallahu alaihi wasallam ta'nun fir rabbi tabaraka wa ta'ala. Bahkan mengingkari kebenaran ya petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini berarti mencela Allah subhanahu wa ta'ala. Celaan terhadap Allah. Seolah-olah mengatakan Allah itu lemah, tidak bisa menindaki seorang pendusta yang mengaku sebagai nabi, seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam bohong ya. Ini berarti mencela Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nisbatun lahu ila dhulmi wassafah, dan menisbatkan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kedzaliman, kepada kejahilan, kebodohan. Ta'ala Allahu an dzalika uluan kabira, yang tentu Allah maha tinggi, maha suci dari semua sifat-sifat buruk tersebut dengan kemahatinggian yang besar. Bal jahdun lirrabbi bil kulliyati wal inkar, bahkan mengingkari petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti menolak Allah subhanahu wa ta'ala secara keseluruhan dan mengingkarinya, berarti menolak keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala dan mengingkarinya secara keseluruhan. Ya, jadi ini jelas-jelas sangat di luar akal sehat manusia. Baik. Masih diterangkan di sini oleh beliau ya, kita berusaha untuk membaca sampai selesai penjelasannya ini. Wa bayanu dzalika annahu idza kana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam indahum laisa binabiyyin shadiqa bal malikun dzalim faqad tahayya alahu an yaftari 'ala Allahi wa yataqawwala 'alaihi wa yastamirru hatta yuhallil wa yuharrima wa yufridul fara'id. Matikan, tolong matikan. Wa yashra'u syara'i'a wa yansakhul milala wa yadribur riqaba wa yaqtulu adba'ar rusuli wa hum ahlul haqq wa yasbi nisa'ahum wa yughannima amwalahum wa dhararihim wa diyarahum wa yatimmu lahu dhalika hatta yaftahal ard wa yansibu dhalika kullahu ila amrillahi lahu bihi wa mahabbatihi lahu wa rabbu ta'ala yushahiduhu wa huwa yaf'alu bi ahlil haq wa huwa mustamirrun fil iftira'i alaihi 23 sanatan wa huwa ma'a dhalika kullihi yu'ayyiduhu wa yansuruhu wa yu'li amrahu wa yumakkinuhu lahu min asbabin nasri al-kharijati an 'adatil bashar wa ablagu min dhalika annahu yujibu da'awatihi wa yuhliku a'da'ahu wa yarfa'u lahu dhikrahu wa hadha wa huwa indahum fi ghayatil kadhibi wal iftira'i wadh-dhulmi. Penjelasan tentang hal ini, kata beliau, bahwasanya kalau memang menurut mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukanlah nabi yang benar, ya ini tuduhan mereka tentu saja, ini dibantah secara akal ya. Bahkan mereka mengatakan beliau adalah penguasa yang zalim, yang sungguh telah ya
beliau telah siap untuk mengadakan kedustaan atau atas nama Allah dan berkata yang tidak benar atasnya. Kemudian yastamirru, berlanjut keadaannya sampai menghalalkan, mengharamkan. Ini seandainya Nabi SAW seperti tuduhan mereka, ya. Kemudian dia mewajibkan kewajiban-kewajiban, menentukan syariat, menghapuskan agama-agama yang lalu. Wa yadribur riqab, memukul leher musuhnya dalam medan jihad, membunuh para pengikut para rasul padahal mereka adalah orang-orang yang benar, menawan para perempuan atau istri-istri mereka, menjadikan ghanimah harta-harta mereka dan anak-anak keturunan mereka serta negeri-negeri mereka, merampas negeri-negeri mereka. Yang kemudian itu dilakukan terus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai dia menaklukkan negeri-negeri. Dan dia menisbatkan semua itu kepada perintah Allah dan kecintaan kepada Allah. Ini dilakukan sementara Allah Subhanahu wa taala tentu Maha menyaksikan semua, ya, apa yang diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang membawa kebenaran ini dengan mengikuti persangkaan mereka tentu saja. Ya, dan dia terus melakukan kedustaan atas nama Allah selama 23 tahun, selama dakwah beliau 23 tahun. Ya. Dan bersamaan dengan itu semua Allah selalu menolongnya, selalu mendukungnya, meninggikan urusannya, menguatkan bagi beliau sebab-sebab pertolongan yang ini di luar dari pertimbangan kebiasaan akal manusia. Dan lebih-lebih lagi Allah selalu mengabulkan doanya dan menghancurkan musuh-musuhnya dan meninggikan penyebutannya. Ya, seperti ini keadaannya yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menurut mereka adalah seorang yang selalu sangat berdusta, mengada-ngadakan atas nama Allah dan berbuat zalim. Apakah masuk akal seperti itu? Kenapa Allah tidak binasakan? Padahal Allah menyaksikan, padahal dia selalu menyebutkan ini atas nama Allah, ini perintah Allah. Kalau seandainya dia berdusta, pasti akan dihancurkan oleh Allah karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Itu maksudnya yang ingin beliau jelaskan. Fa innahu la adlamu mimman kadzaba 'ala Allahi wa abtala syara'i al-anbiya'i anbiya'ihi wa badalaha wa qatala awliya'ahu. Karena sesungguhnya tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang berdusta atas nama Allah. Masa Allah biarkan dia tidak diazab? Ya. Membatalkan syariat nabi-nabi yang lalu. Karena syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam menghapuskan syariat yang lalu dan menggantikannya serta membunuh wali-walinya. Wastamarrat nusratuhu alaihim daiman. Yang kemudian pertolongan Allah atas nabi ini dalam melawan musuh-musuhnya selalu berlangsung. Wallahu ta'ala yukirruhu ala dhalik. Kemudian Allah membiarkannya, membenarkannya melakukan semua ini. Apakah Allah tidak mampu membinasakannya? Ya jelas ini tidak mungkin. Wala ya'khuduhu minhu bil yamin. Allah tidak mengambilnya dengan tangan kanannya. Wala yaqta'u minhu al-watin. Allah tidak memutuskan tali lehernya. Fayalzamuhum an yakul. Maka kalau seperti ini keadaannya, konsekuensinya mereka-mereka yang mendustakan dakwah para nabi ini harusnya mengatakan la sani'a lil alam wala mudabbir, berarti tidak ada. Tidak ada yang menciptakan alam semesta, tidak ada yang mengatur alam semesta, tidak ada pencipta alam semesta. Karena buktinya terjadi di alam semesta ini sesuatu yang besar dibiarkan saja. 6. Walau kana lahu mudabbirun qadimun hakimun la akhadha ala yadayhi wa la qabalahu a'dhamal mu'adhama muqabalatin. Seandainya alam ini punya pengatur yang maha kuasa, yang maha sempurna hukumnya, mestinya dia akan mengambil kedua tangan nabi ini dan memberikan balasan dengan sebesar-besar balasan. Wa ja'alahu nakalan lisalihin, dan menjadikan siksaannya ini sebagai pelajaran bagi orang-orang yang soleh. Ithla yaliku bil muluku ghairi dhalik. Karena ini saja tidak pantas dilakukan oleh para raja. Yaitu ada seorang raja, terjadi dalam kerajaan wilayah kekuasaannya orang yang mengaku-ngaku seperti ini. Rajanya membiarkan, berarti rajanya takut.
atau memang dia lemah, tidak pantas dia lakukan, kecuali dia akan membinasakan orang itu kalau memang dia adalah penguasa di tempat tersebut. Ini para raja di dunia. Fakaifa bimalikil muluki wa ahkamil hakimin. Bagaimana lagi dengan raja, penguasa para penguasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan zat yang ahkamul hakimin, yang paling sempurna hukum dan hikmahnya. Tidak mungkin akan membiarkan hal ini berlangsung. Ini pertimbangan akal sehat. Jadi tidak mungkin orang yang membaca sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mungkin dia akan mendustakan kebenaran petunjuk yang beliau bawa. Sehingga hanya orang-orang yang jahil ya, orang-orang yang tertutup hatinya, mungkin dengan sebab kejahilan atau dengan sebab diputarbalikkan fatwa, orang-orang yang jujur membaca kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mesti akan membenarkannya. Wala raiba anna Allah taala qad rafa'a lahu dzikrahu. Kita berusaha selesaikan ini ya. Wa adhhara da'watahu wa syahadata lahu bin nubuwati ala ru'usil asyhadi fi sa'iril bilad. Tidak ragu lagi, Allah Subhanahu wa taala telah meninggikan keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menampakkan dakwanya dan persaksian tentang benarnya kenabian yang beliau bawa, petunjuk yang beliau bawa, di hadapan semua manusia di semua negeri-negeri yang ada di dunia ini. Kalau kita baca kisah-kisah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari kalangan orang-orang kafir, yang sekedar dia membaca Al-Quran terjemahan dalam bahasa mereka, apalagi sampai membaca buku sejarah Islam, kemudian mengetahui sebagian saja dari keindahan syariat, banyak di antara mereka yang masuk Islam dengan itu. Ya, artinya kita yakin ini merupakan bukti kebenaran yang Allah jadikan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang memang Allah kehendaki terbuka hatinya untuk menerima keindahan Islam. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, maksudnya kita mengetahui semua ini agar kita semakin mensyukuri nikmat Allah. Ya, kita semua tidak ada yang pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyaksikan langsung. Alhamdulillah, mungkin kebanyakan kita rata-rata berislam dari kecil mengikuti orang tua kita. Tapi alhamdulillah, dengan semakin kita belajar, semakin mengenal keindahan Islam, kita semakin meyakini kebenaran, ya, kita semakin mencintai agama ini dan mencintai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ini merupakan bukti bahwa semakin kita mendalami agama ini, maka semakin bukti-bukti keyakinan akan kebenaran dan keindahan agama ini semakin kuat di hati seseorang yang selalu mempelajari dan mendalaminya. Nah, baik. Wa nahnu la nunkiru anna katsiran minal kadzabina qama lahu qama fil wujudi wa dhaharat lahu syauka wa dhaharat lahu syaukatun walakin la yatimmu amruhu wa lam tatul muddatuhu bal sallatallahu alaihi rusulahu wa atba'ahum wa qata'u dabirahu wasta'saluh. Dan kita memang tidak mengingkari bahwa banyak dari orang-orang yang pendusta ini, ya, memang dia kadang-kadang qama fil wujud, ya, ini ada beritanya, ya, atau dia punya kekuatan, misalnya ada sebagian yang punya kekuatan, tetapi urusannya tidak akan disempurnakan, jangka waktunya tidak akan panjang. Allah akan jadikan orang-orang yang akan mengalahkan, menghancurkan mereka, para rasul atau para pengikut mereka alaihi wassalatu wassalam, yang akan menghancurkan dan membinasakan mereka secara keseluruhan. Hadhihi sunnatullahi allati qad khalat min qabl. Ini adalah sunnatullah, kebiasaan yang Allah Subhanahu wa taala berlakukan dari sebelumnya, dari sejak dulu. Hatta innal kuffara ya'lamuna dzalika, sampai orang-orang kafir pun mengetahui hal ini. Lihat firman Allah di surat At-Tur ayat 30-31. Qala ta'ala, Allah berfirman, am yakuluna syairun natarabbasu bihi raibal manun. Qul tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin. Atau apakah orang-orang kafir itu, orang-orang musyrik itu mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah penyair yang kita nantikan musibah yang akan menimpanya? Ya, kul, katakan, tarabbasu, silakan menunggu. Sesungguhnya aku
termasuk orang-orang yang menunggu bersama kalian. Kita tunggu siapa yang akan dapatkan musibah dan bencana. Ternyata Allah berikan musibah itu justru kepada mereka, orang-orang yang mendustakan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Afala tarahu yukhbiru anna kamalahu wa hikmatahu wa qudratahu ta'ba an yukirra man taqawwala alaihi ba'dal aqawil la budda an yaja'alahu ibratan li ibadihi kama jarat bidzalika sunnatuhu fil mutaqawwilina alaihi. Apakah anda tidak menyaksikan Allah mengabarkan di dalam Al-Quran bahwa kesempurnaan dan hikmahnya, kemahakuasaannya, enggan untuk membiarkan orang yang berkata atas namanya sebagian ucapan saja. Pasti Allah akan menjadikannya, menimpakan padanya siksaan untuk menjadi pelajaran bagi hamba-hambanya. Sebagaimana ini yang berlangsung dalam sunnatullah tentang orang-orang yang berkata atas namanya. Qala ta'ala, ya, Allah berfirman di surat Asy-Syura ayat 24, am yaquluna iftara 'ala Allahi kadhiba fa iyasha illahu yahtimu 'ala qalbik. Atau apakah mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW mengadakan dusta atas nama Allah, maka jika Allah menghendaki, Allah akan menutup hatimu. Yaitu Allah akan memberikan azab yang langsung bagi orang-orang yang berdusta atas namanya. Wahahuna intaha jawabu syart. Thumma akhbaru khabaran jaziman ghairu mu'allakin. Annahu yamhul batil wa yuhiqqal haq. Sampai di sini di ayat ini, ya, jawaban dari syarat tadi telah selesai. Setelah itu Allah memberitakan berita yang pasti, yang tidak ada keraguan lagi, bahwa Dia akan melenyapkan yang batil dan menetapkan yang benar, yang hak. Allah berfirman, ya, wa qala ta'ala, di ayat lain Allah berfirman, wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Haqqa qadrihi idh qalu ma anzalallahu ala basharin min syai'. Dan mereka tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benar pemuliaan ketika mereka mengatakan Allah tidak menurunkan sesuatu apapun kepada seorang manusia. Yani Allah tidak menurunkan petunjuk kepada para rasul alaihi wassalatu wassalam. Fa akhbara subhanahu anna man nafa anhul irsala wal kalama lam yakdirhu haqqa qadrih. Maka di ayat ini Allah mengabarkan bahwa barang siapa yang menafikan dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwa Dia mengutus para rasulnya, menafikan kalamullah, ya, bahwa orang ini tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benar pemuliaan. Yani ini semua merupakan bantahan, ya, secara akal sehat bagi orang-orang yang mendustakan kebenaran risalah atau petunjuk yang dibawa oleh para rasul alaihi wassalatu wassalam. Wa qad dzakaru furuqan bainan nabiyyi wal rusuli wa ahsanuha. Ya, mereka juga di sini para ulama menyebutkan perbedaan antara nabi dan rasul yang paling terbaik di sini, kata Syekh, ya. Kata Imam Ibnu Abil Izz rahimahullah taala, anna man naba'ahu Allahu bi khabaris sama'i in amarahu an yuballigha ghayrahu fa huwa nabiyyun rasulun wa in lam ya'murhu an yuballigha ghayrahu fa huwa nabiyyun wa laysa bi rasul. Yang terbaik di antara pendapat yang menyebutkan perbedaan ini, bahwa orang yang Allah berikan kabar kepadanya dari berita-berita langit, kalau Allah perintahkan dia untuk menyampaikan kepada selainnya, berarti dia adalah nabi dan rasul. Tapi kalau Allah tidak perintahkan untuk disampaikan kepada yang lain, maka dia adalah nabi tapi bukan rasul. Far rasulu akhassu min nabiyyi minan nabiyyi. Maka berarti rasul di sini lebih khusus dibandingkan nabi. Karena kullu rasulin nabiyyun wa laisa kullu nabiyyin rasulan.
setiap rasul itu pasti nabi, tapi tidak semua nabi itu rasul. Berarti rasul tingkatannya paling tinggi. Walakinna risalata a'ammu min jihati nafsiha, tapi kerasulan sendiri lebih umum karena dia mencakup nabi juga. Ya, dari sisi sisi zatnya. Fannubuwwatu juz'un minar risalati idzir risalatu tatanawalun nubuwata wa ghairaha bi khilafir rusul. Ya, maka kenabian itu adalah bagian dari kerasulan karena kerasulan itu meliputi di dalamnya nabi dan yang selainnya, kenabian dan selainnya. Beda dengan ar-rasul alaihi wassalatu wassalam. Fa innahum la yatanawalunal anbiya'a wa ghairahum, karena mereka tidak meliputi para nabi dan yang selainnya. Balil amru bil aks, bahkan keadaannya ya kebalikannya. Yani ini salah satu pendapat yang beliau kuatkan dan sudah kita pernah jelaskan juga, seperti keterangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, pendapat yang lebih kuat tentang yang membedakan nabi dan rasul justru pendapat yang lain. Karena kalau dikatakan nabi itu mendapatkan wahyu dari Allah kemudian tidak diperintahkan disampaikan, jelas tidak mungkin. Para ulama saja yang kedudukannya di bawah para nabi diperintahkan menyampaikan ilmu dari Allah, apalagi para nabi dan para rasul alaihi salatu wasalam. Jadi tidak mungkin para nabi itu tidak diperintahkan menyampaikan petunjuk Allah, kan tidak mungkin, karena ini malah dilarang, iya kan, menyembunyikan kebenaran. Jadi yang benar para nabi dan para rasul tetap diperintahkan menyampaikan wahyu Allah. Cuman kalau nabi itu dia mengikuti syariat rasul yang sebelumnya, rasul itu membawa syariat yang baru. Kalau nabi itu mengikuti rasul yang sebelumnya, makanya Bani Israel ya selalu dipimpin oleh para nabi, tapi mereka mengikuti syariat dari rasul. Seperti Nabi Musa alaihissalatu wassalam, ya setelah beliau wafat kan banyak nabi-nabi yang menggantikannya, seperti muridnya sendiri Nabi Yusha ibnu Nun dan yang lainnya. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal bani Israil tasusuhumul anbiya kullama halaka nabiyyun ba'athallahu nabiyan atau bu'itha nabiyyun. Ya, para bani Israil itu selalu dipimpin oleh para nabi, setiap kali wafat seorang nabi kemudian diutus lagi nabi yang berikutnya, tapi mengikuti rasul yang sebelumnya, mengikuti syariat yang dibawa oleh rasul. Jadi semua diperintahkan untuk menyampaikan, tapi kalau rasul itu membawa syariat yang baru, adapun nabi hanya mengikuti syariat yang dibawa oleh rasul yang sebelumnya. Itu perbedaan yang lebih kuat tentang membedakan antara nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Farrisalatu ahammu a'ammu min jihati nafsiha wa akhassu min jihati ahliha. Maka kerasulan itu lebih umum dari sisi zatnya, tapi lebih khusus dari sisi orang-orangnya. Ya, karena tidak semua rasul itu adalah nabi. Ya, tidak semua nabi itu adalah rasul. Sebaliknya, setiap rasul itu pasti nabi. Nah, wa irsalur rusuli alaihimussalam min a'dhami ni'amillahi ala khalqih. Dan diutusnya para rasul itu adalah termasuk sebesar-besar nikmat yang Allah turunkan kepada makhluknya, kepada semua manusia. Wa khususan Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, khususnya lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini sebesar-besar nikmat yang Allah limpahkan kepada umat di akhir zaman, dan beruntung orang-orang yang mengimani beliau dan berusaha selalu mengikuti sunnah beliau. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah di surat Ali Imran ayat 164, ya, laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Sungguh-sungguh Allah telah memberikan karunia yang besar kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, yang rasul ini membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mensucikan, membersihkan diri-diri mereka, serta mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan hikmah, yaitu sunnah, yang meskipun sebelum itu mereka benar-benar di dalam kesesatan yang nyata.
Berarti diutusnya Nabi SAW itu adalah akbarul minan, sebesar-besar karunia yang Allah limpahkan kepada umat ini. Seperti diterangkan dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Wa qala ta'ala di ayat yang lain, surat Al-Anbiya ayat 107, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutusmu, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali sebagai rahmat bagi semua makhluk di alam semesta. Maka ini ya penjelasan yang menyebutkan tentang bagaimana kita meyakini kebenaran petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang seharusnya kita yakini berdasarkan petunjuk akal sehat, apalagi berdasarkan petunjuk dari dalil-dalil Al-Qur'an dan sunnah yang sahihah dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, barakallahu fikum, selesai pembahasan masalah ini. Kita akan teruskan kembali insyaallah di pertemuan berikutnya di pembahasan yang baru. Semoga bermanfaat. Ya, kita kumandangkan adzan dulu sebelum kita jawab pertanyaan. Silakan, sudah masuk waktu.

Iya, barakallahu fikum. Saya persilakan untuk yang bertanya langsung silakan atau lewat kertas dari akhwat. Ada pertanyaan di sini yang dikirim lewat pesan WhatsApp. Bagaimana yang sesuai dengan syariat jika kita datang ke masjid tapi sholat berjamaah sudah selesai? Apakah kita tetap sholat berjamaah dengan orang yang datang terlambat dengan tujuan mendapatkan pahala sholat berjamaah atau sholat sendiri saja? Masalah hukum mendirikan jamaah yang kedua, kita tahu itu adalah ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ini khususnya berlaku bagi masjid yang ada imam rawatibnya. Masjid-masjid kaum muslimin secara umum beda kalau masjid di bandara atau di pelabuhan atau di terminal. Masjid persinggahan yang tidak ada imam rawatibnya boleh setiap saat kita datang sholat berjamaah, tidak ada masalah. Karena itu memang masjid yang banyak dilalui oleh orang-orang yang musafir. Karena kalau musafir

tidak ada masalah kalau dia melaksanakan berjamaah meskipun sudah selesai. Sekarang masjid yang ada imam rawatibnya, dan itu masjid kebanyakan kaum muslimin, apakah boleh kita mendirikan jamaah yang kedua? Terjadi perbedaan pendapat. Pendapat yang dikuatkan oleh Syarh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam kitab Tamamul Minna, dan beliau mengatakan ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, tidak boleh melaksanakan jamaah yang kedua. Ya, berdasarkan beberapa riwayat bahwa Nabi SAW pernah datang dari luar Madinah di satu keadaan, kemudian ketika beliau mendapati salat berjamaah selesai, maka beliau pulang melaksanakan salat berjamaah di rumahnya bersama keluarganya. Kemudian ada atsar dari Al-Hasan Al-Basri yang menyebutkan para sahabat ketika mendatangi masjid, jamaah sudah selesai, fasallu furada, mereka melaksanakan fasallau furada, mereka melaksanakan salat sendiri-sendiri. Ya, jadi itu yang disebutkan dalam beberapa riwayat dan atsar yang menguatkan pendapat ini, sehingga ini yang dikuatkan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, bahwa membentuk jamaah yang kedua di masjid yang ada imam rawatibnya itu tidak diperbolehkan. Kalau ingin membentuk jamaah, maka berjamaah di rumah, atau kalau di masjid itu ya salatnya sendiri-sendiri, itu yang beliau kuatkan. Kapan seseorang boleh dikatakan dia sururi atau turothi? Ya, yang berhubungan dengan istilah sururi ini, yang mengikuti pemahaman Muhammad bin Surur, yang ciri-cirinya adalah mengkafirkan pemerintah, menjelek-jelekkan pemerintah, atau juga termasuk ya mengatakan para ulama itu kurang paham tentang fikul waqi', fikih kenyataan, sehingga mereka ya menjauhi para ulama dan menjauhkan umat dari para ulama, dan menyuruh orang merujuk kepada tokoh-tokoh mereka yang terkenal dengan katanya paling paham kenyataan, padahal suka mencela pemerintah, kemudian berfatwa asal-asalan dalam urusan-urusan yang besar. Itu ciri-ciri mereka. Ya, kalau seorang memiliki ciri-ciri seperti ini dan dinasihati tidak mau, ya bisa kita cap sebagai orang yang dia itu sururi, ataupun cap-cap yang sejenisnya. Cuman tentu saja tidak mudah kita menisbatkan gelar-gelar seperti ini, kecuali kalau ada bukti yang nyata. Lagi pula kebanyakan orang mungkin tidak paham, kita nasihati terlebih dahulu. Yang paling penting kita ingatkan tentang bahaya pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti yang dibungkus dengan bungkusan yang baru, contoh seperti sururiyah ini, itu ada dan nyata. Yang ciri-ciri mereka adalah seperti yang tadi kita sebutkan, mudah menjelek-jelekkan pemerintah, kemudian ketika kita suruh merujuk kepada para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, para ulama yang senior sekelas Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan, dan yang lainnya, Syekh Al-Albani rahimahumullah ta'ala yang telah wafat, ya, maka mereka akan mengatakan para ulama tersebut adalah para ulama haid dan nifas, mereka tidak paham kenyataan, sedangkan ulama yang mereka ingin jadikan rujukan adalah tokoh-tokoh mereka yang selalu mencela pemerintah dan selalu membuat pernyataan-pernyataan yang ya menimbulkan fitnah di tengah kaum muslimin. Nah, apa yang dimaksud dengan kisah atau berita Israiliyat, dan bagaimana akidah kita tentang kisah atau berita Israiliyat tersebut? Israiliyat itu adalah kisah-kisah dari Ahlul Kitab, dari berita-berita dari Ahlul Kitab, yang biasanya itu diambil dari ya kitab-kitab mereka, atau sebagian dari kaum muslimin yang dulunya pernah menganut agama mereka. Ya, asalnya kita tahu yang namanya kalau berita tentang Bani Israel, ya kita bisa benarkan, bisa kita tidak benarkan sesuai dengan bukti yang ada. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, hadithu an Bani Israel wala haraj, ceritakanlah tentang Bani Israel dan tidak ada masalah. Anak-anak jangan ribut, anak-anak di luar jangan ribut, anak-anak jangan ribut. Kalau masalah berita, ya kita ceritakan tanpa dibenarkan dan tanpa disalahkan. Ya, kata Nabi SAW.

Hadis yang lain, idza haddatsakum idza hudditsum an bani Israil fala tusaddiqu wa la tukadzibu. Jika kalian diceritakan tentang bani Israil, maka jangan membenarkan, jangan juga mendustakannya. Ya. Jadi kalau itu kisah-kisah, tidak perlu kita benarkan, tidak perlu kita dustakan. Adapun kalau berhubungan dengan hukum, maka kita hadapkan dengan syariat kita. Kalau ada dalam syariat kita, kita ikuti syariat yang ada di kita, bukan karena mengikuti mereka. Kalau tidak ada, maka tidak perlu kita amalkan, karena hukum-hukum yang ada dalam Islam tentang agama ini sudah cukup dan lengkap. Ya, adapun yang berasal dari Israiliyat, kalau tidak ada dalam agama kita yang mendukungnya, maka tidak perlu kita mengikutinya, tidak perlu kita membenarkannya, apalagi kalau jelas-jelas dalam agama kita menyelisihinya, maka jelas kita mengikuti yang ada di agama kita. Apakah boleh kami bersedekah dan kami niatkan agar terjauhi dari dosa riba dan maksiat? Ya jelas, kalau untuk kebaikan agama boleh kita sertakan niat. Niat asalnya tentu ikhlas karena Allah, mengamalkan ibadah ketaatan kepada Allah. Kalau dari itu kita minta untuk dimudahkan kebaikan-kebaikan dalam agama kita, dijaga dari dosa, riba dan maksiat, boleh. Karena itu untuk kebaikan agama, itu semua diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, cukup sampai di sini insyaallah kajian kita di kesempatan malam hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أما بعد. Jemaah sekalian, alhamdulillah kita mulai dengan kalimat syukur kepada Allah tabaraka wa taala. Di sore hari ini, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, keluasan waktu dan nikmat lainnya untuk kita bisa bersama-sama beribadah kepada Allah subhanahu wa taala. Dan setelah kita selesai melaksanakan ibadah salat asar, maka kita lanjutkan dengan kewajiban berikutnya. Kewajiban untuk melakukan ibadah yang lain. Karena Allah memerintahkan kepada kita selama di dunia untuk beribadah. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Jadi ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunnah, bahkan meninggalkan dosa juga bisa bernilai ibadah. Ya, karena ibadah itu bisa juga dengan cara mengerjakan perintah dan menjauhi larangan-larangan. Jadi menuntut ilmu merupakan ibadah. Hadir di majelis ilmu adalah ibadah yang agung, ibadah yang mulia, ibadah yang Allah sangat cintai. Bahkan kita menempuh perjalanan untuk datang ke majelis ilmu dengan niat yang ikhlas, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju sorga. Semua orang ingin masuk sorga. Orang kafir pun ingin masuk sorga. Tapi tidak akan diberikan kepada sembarang orang. Yang kafir dipastikan tidak akan mungkin bisa masuk surga. Karena Allah haramkan mereka. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu an-nar wa ma lizzalimin min ansar. Allah jelaskan di surah Al-Maidah bahwa sesungguhnya Allah telah mengharamkan surga bagi orang-orang yang mempersekutukan Allah. Adapun bagi kaum muslimin, mereka terbagi dua. Ada kaum muslimin yang dimudahkan menuju ke sorga langsung. Ada juga kaum muslimin yang mereka ternyata memiliki banyak dosa dan Allah belum berkehendak untuk memberikan ampunan, sehingga mereka merasakan terlebih dahulu siksa kubur. Lalu juga mereka merasakan terlebih dahulu siksa neraka. Sekian lama mereka dicuci dosanya, diberikan hukuman dan balasan akibat kemaksiatan yang mereka lakukan selama di dunia. Setelah itu, pada akhirnya, seluruh kaum muslimin akan dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Tentunya yang kita inginkan adalah kita tidak ingin mampir ke neraka meskipun cuma setengah detik. Kita ingin dimudahkan, dimudahkan, dan dimudahkan langsung menuju ke surga. Tapi ternyata, jamaah sekalian, ternyata surga itu tidak mudah. Meskipun akan dimudahkan, orang-orang yang Allah pilih, orang-orang tertentu yang dimudahkan langsung menuju ke surga, tapi ternyata tidak mudah. Kenapa? Karena ada persyaratan. Jika persyaratan ini dipenuhi, maka mereka pun dimudahkan untuk menuju surga langsung tanpa mampir ke neraka. Tapi jika persyaratan ini tidak dipenuhi, maka mereka tidak bisa mudah langsung ke surga. Syaratnya harus beriman dan beramal saleh. Harus melakukan berbagai macam cara selama di dunia ini. Bentuk perjuangan, pengorbanan, kesungguh-sungguhan, capek, letih, lelah untuk mempersiapkan bekal sebelum datangnya kematian. Dan ujungnya adalah bertakwa. Kalau sudah bertakwa, pasti selamat, pasti bahagia. Capek, letih, lelah ya, mencapekkan waktu kita, tenaga, pikiran, akal, dan lain-lain, maka ini semuanya akan berujung target kita tertinggi, terbesar, dan teratas selama di dunia, ingin bisa menjadi orang bertakwa. Dan di akhirat, target kita tertinggi, terbesar, dan teratas, ingin bisa masuk ke dalam surga. Dan ternyata Rasulullah SAW mengatakan bahwa, man khawfa adlajah.
وَمَنْ أَدْلَجَ بَلَقَ الْمَنْزِلَةِ أَلَا إِنَّ سِلْأَةَ اللَّهِ غَالِيَةِ أَلَا إِنَّ سِلْأَةَ اللَّهِ الْجَنَّةِ. Nabi SAW bersabda dalam hadith yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Al-Hakim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa مَنْ خَافَ أَدْلَجَ, barang siapa yang takut kepada Allah, maka pasti dia akan bersungguh-sungguh untuk bisa mencapai tujuan di surga nanti. Man khaufa adlaja, barang siapa yang takut kepada Allah, pasti dia buktikan dia bersungguh-sungguh mempersiapkan iman dan amal soleh yang benar. Amal soleh yang banyak. Wa man adlaja balaqal manzila. Dan barang siapa yang bersungguh-sungguh selama di dunia, berjihad dia dengan dirinya, waktu, tenaga, harta, bahkan jiwa, maka dia akan sampai ke tujuan dengan diberikan kemudahan-kemudahan sampai ke sorga. Ketahuilah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa barang dagangan Allah itu mahal. Dan barang dagangan Allah itu adalah sorga. Barang dagangan Allah yang Allah tawarkan kepada kita ini sebagai hambanya, yaitu sorga yang tidak diberikan kepada sembarang orang. Dan itu hanya bisa didapatkan dengan kondisi orang yang beriman dan beramal soleh dengan benar, dan dia bersungguh-sungguh mati-matian dan habis-habisan capek letih lelah selama di dunia mempersiapkan bekal, bisa memperbanyak ibadah dan bisa meminimalisir tingkat dosa. Allah tidak butuh kepada hambanya. Dia kafir semua pun Allah tidak butuh. Dia bertakwa semua pun Allah tidak butuh. Karena Allah maha kaya dan Allah maha terpuji. Tetapi karena Allah yang menciptakan manusia, maka Allah inginkan manusia itu selamat dan bahagia. Jadi tema yang kita akan bahas pada sore hari ini adalah mahalnya sorga Allah dengan keringat, darah, dan air mata. Sorga Allah itu mahal, kata Rasulullah, dan itu tidak bisa diraih dengan berleha-leha, bersantai-santai, dan bermain-main. Sorga Allah itu hanya bisa dimiliki oleh seorang hamba ketika mereka berjuang dengan keringat, darah, dan air mata. Kita akan lihat nanti beberapa dalilnya, bagaimana Allah dan Nabi SAW menginformasikan kepada kita, orang-orang terdahulu atau orang-orang di zaman sekarang yang sudah memenuhi persyaratan, mereka akan bisa masuk sorga. Adapun orang-orang yang tidak mau, mereka enggan, mereka tidak memenuhi persyaratan, ya tentunya mereka sulit untuk bisa masuk sorga langsung, meskipun dia muslim, matinya muslim. Tapi dengan banyaknya dosa yang dimiliki, maka peluang besar dia akan masuk ke neraka terlebih dahulu. Ya, baik. Jadi jemaah sekalian, sorga itu barang dagangan Allah yang mahal. Tetapi orang miskin bisa membelinya. Meskipun sorga itu barang dagangan Allah yang sangat mahal, tapi orang miskin yang fakir bisa membelinya. Bukan dengan uang, bukan dengan harta, tapi dengan ketakwaan. Orang yang bertakwa pasti bisa membeli sorga. Allah tawarkan kepada siapapun manusia yang bertakwa, pasti mereka mendapatkan sorga. Dan tidak mungkin diraih dengan sekedar berangan-angan. Dan sorga ini hanya akan diraih dengan mentauhidkan Allah, mereka beriman dan beramal saleh. Siapapun yang ingin sampai ke sorga harus melakukan perjuangan, pengorbanan yang berat dan berat. Pasti berat. Karena seluruh kewajiban harus terpenuhi. Seluruh dosa harus dijauhi. Dan ini butuh perjuangan dan pengorbanan yang luar biasa. Dan juga dibutuhkan kesabaran. Sabar dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul sampai mati. Yang kedua, sabar menjauhi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah dan Rasul sampai mati. Yang ketiga, sabar menghadapi ujian dan cobaan yang pasti ada silih berganti sampai datangnya kematian kita. Ya, jadi sorga itu mahal, maka tidak bisa didapatkan dengan upaya yang lemah, semangat yang lemah, dan ala kadarnya. Ala kadarnya ibadah kita ini, ala kadarnya secukupnya, tidak begitu banyak. Ngaji kita juga ala kadarnya, enggak begitu semangat. Tapi untuk dunia mati-matian. Untuk akhirat cuma sisa waktu, sisa tenaga, sisa harta. Bagaimana orang bisa seperti ini masuk surga secara langsung dan dimudahkan? Tidak bisa, jemaah sekalian. Karena Allah katakan surga itu hanya bisa diraih oleh orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu orang yang pasti dia berkorban hidup dan kehidupannya selama di dunia
pasti bertauhid, beriman, berilmu dan beramal. Pasti dia bersungguh-sungguh untuk bisa mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Bisa jadi mungkin ada di antara kaum muslimin yang berjihad, berperang. Dengan darah dia, dia bisa mendapatkan surga. Tapi mungkin ada di antara kita yang tidak bisa berperang jihad fisabilillah dengan mengorbankan jiwa kita, tapi kita bisa mengorbankan yang lain. Mungkin waktu, tenaga, pikiran, harta, capek, letih, lelah yang kita korbankan demi untuk mendapatkan surga dari Allah tabaraka wa taala. Innallaha hashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang beriman ini. Allah beli jiwa mereka, nyawa mereka, diri mereka. Allah membeli harta mereka agar nanti mereka mendapatkan surga. Subhanallah. Allah yang menciptakan manusia, tapi Allah juga yang membeli. Seakan-akan kita ini, ya, ada sesuatu yang bermanfaat untuk Allah. Padahal tidak ada manfaat. Cuma di sini Allah tawarkan. Siapa yang mau membeli surga? Siapa yang mau beli surga? Sesungguhnya Allah membeli. Ayo, ini surga. Siapa yang mau beli? Allah menawarkan kepada orang-orang beriman. Selama di dunia, hendaknya kalian beribadah. Allah menawarkan kepada orang-orang beriman terutama. Sesungguhnya Allah membeli pada diri orang-orang beriman. Jiwa mereka, diri mereka, harta mereka. Agar bisa mereka mendapatkan surga. Yuqatiluna fi sabilillah. Fayaqtulun wa yuqtalun. Mereka berjihad di fi sabilillah. Lalu mereka membunuh atau terbunuh. Allah beli. Masya Allah. Penawaran yang luar biasa ini. Bukan dunia dan isinya. Itu enggak ada artinya semuanya. Dibandingkan sorga yang luar biasa. Jauh. Tidak pernah dilihat oleh mata. Tidak pernah diangan-angankan oleh hati. Tidak pernah didengar oleh telinga. Semuanya berbeda. Dan sangat luar biasa kenikmatan di sana. Jadi Allah menawarkan. Siapa yang mau beli ini? Ternyata Allah mengatakan innallaha hastara minal mu'minin. Ya. Ternyata Allah membeli dari orang-orang beriman. Orang-orang beriman menjual dirinya, menjual nyawanya, menjual hartanya, menjual waktu, tenaga, pikiran, capek, letih, lelahnya untuk bisa mendapatkan surga. Dan mereka akhirnya dengan izin Allah terpilih untuk bisa mendapatkan itu. Bahkan Allah menyebutkan di ayat yang lain di surah Al-Baqarah, wa minan nasi mayyashri nafsahu batigha amardatillah wallahu raufum bil ibad. Ada di antara manusia ini, kata Allah, orang-orang yang telah mengorbankan dirinya untuk bisa mendapatkan ridho Allah. Seperti yang kita lakukan pada sore hari ini, kita mengorbankan diri kita, tapi cuma waktu saja sebetulnya. Kita duduk sebentar, enggak lama kan? Cuma satu jam lewat sedikit. Tapi ada orang-orang yang telah mengorbankan dirinya. Begitu besar pengorbanan. Dirinya dia korbankan. Jiwanya, nyawanya dia korbankan. Enggak masalah. Karena dunia kecil. Dunia tidak ada di hatinya. Itu kuncinya untuk kita bisa merasakan bagaimana besarnya nikmat yang ada di akhirat. Mengecilkan dunia, membesarkan akhirat, dia bisa istiqomah. Mengecilkan dunia, membesarkan Allah, dia mampu bertakwa. Tapi selama dunia masih besar di hati kita, menjadi tujuan dan ambisi, enggak bisa istiqomah, enggak bisa menjadi orang bertakwa. Jadi mahalnya sorga itu bisa diraih dengan keringat, darah dan air mata. Begitu besar perjuangan hamba tersebut, sehingga akhirnya Allah berikan kepada mereka sorga yang merupakan kehidupan kekal abadi selama-lamanya. Ya, sekarang kita akan posting artikel. Sebagaimana biasa, kalau kajian dengan saya di sini selalu ada artikel ya. Dan artikel itu akan diposting di Telegram saya. Silakan ikhwan dan akhwat untuk melihat postingan di Telegram ya, bukan Instagram, tapi Telegram. Telegram Najmi Umar Bakar. Ya, baru saja saya posting, bisa dilihat postingannya. Tentang materi kita, ringkasannya yang saya sampaikan pada sore hari ini. Ya. Sudah
Dapat? Ya, mari kita lihat beberapa contoh dalil keterangan yang Allah dan Rasulnya sampaikan kepada kita. Lihat di telegram Najmi Umar Bakar, postingan sekarang ya. Mahalnya sorga dengan keringat, darah dan air mata. Tidak, jangan sekali-kali membandingkan dengan dunia dan isinya semuanya, tidak mungkin. Karena dunia itu hina dan akan binasa dan akan dihancurkan semuanya. Ya, di sini kita lihat yang pertama, Rasulullah SAW bersabda bahwa man khaufa adlaja, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, barang siapa yang takut kepada Allah akan keselamatan dirinya, ya, dia takut kepada Allah, maka dia akan bersegera untuk melaksanakan amal-amal soleh. Dia bersegera untuk mempersiapkan bekal sebelum datangnya kematian. Dan barang siapa yang bersegera, maka dia pun akan sampai ke tujuan. Tujuannya dari amal soleh itu, dari tauhidnya, dari imannya adalah tujuan terakhir. Itu tujuan terbesar, yaitu mendapatkan sorga. Maka ketahuilah, kata Rasulullah, barang dagangan Allah itu mahal. Barang dagangan Allah itu mahal, dan ketahuilah, barang dagangan Allah itu adalah sorga. Mahal sekali barang ini. Tapi Allah menawarkan, siapa yang membeli? Siapa yang membeli? Orang berbondong-bondong ke mall, orang berbondong-bondong ke pasar, bahkan ngantri begitu panjangnya membeli kue, roti, coklat. Ya Allah. Tapi tidak sebagaimana orang berbondong-bondong semangat luar biasa untuk membeli barang dagangan Allah berupa surga. Banyak manusia tidak mau membeli ini. Padahal itu kehidupan yang luar biasa. Kekal abadi selama-lamanya. Dan penawaran Allah ini untuk kebaikan manusia, bukan untuk Allah. Allah Maha Kaya, Allah Maha Terpuji. Nah, kita lihat di sini, Allah Azza wa Jalla berfirman di surah At-Taubah, ayat ke-111. Sesungguhnya Allah membeli. Orang mukmin menjual, Allah membeli. Seakan-akan terjadi jual beli di sini. Allah membeli dari orang-orang mukmin pada diri maupun harta mereka, diri mereka, harta mereka, capek letih mereka, jiwa mereka, waktu, tenaga, dan lain-lain. Ya, dengan memberikan surga untuk mereka. Dibeli sama Allah. Orang beriman, mereka menjual, Allah membeli. Dan diberikan kompensasinya berupa surga. Di mana mereka berperang di jalan Allah hingga mereka membunuh atau terbunuh. Mungkin level seperti ini kita tidak mendapatinya. Karena kita tinggal di Indonesia, kita tidak sedang berjihad di medan perang. Mungkin saudara kita yang ada di Palestina, ya, mereka berperang melawan Zionis Yahudi, insya Allah mereka mendapatkan ini. Atau di tempat-tempat yang lain, mereka berperang jihad fisabilillah. Mungkin mereka membunuh orang kafir atau terbunuh oleh orang kafir. Maka Allah beli itu, perniagaan yang sukses beruntung selama-lamanya. Mereka jual nyawanya, mereka jual dirinya, yang memang dengan cara seperti itu nanti Allah akan beli dan Allah berikan kompensasi berupa surga. Ya subhanallah. Jadi kita lihat di sini bagaimana firman Allah yang berikutnya. Firman Allah tentang orang-orang yang mengira bahwa mereka masuk surga itu dengan mudah, padahal tidak semudah yang dibayangkan. Di sini kita lihat surah Ali Imran ayat 142. Am hasibatum an tadkhulul jannah? Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga begitu saja dengan mudahnya? Oh, saya sudah salat malam tahajud, Pak Ustaz. Saya sudah puasa Senin Kamis. Saya baca Quran, saya taklim segala macam. Jangan ujub dulu, jangan berbangga dulu. Meskipun mungkin amal ibadah kita banyak, tapi kan kita tidak tahu diterima atau tidak. Kalaupun diterima, dosa kita juga sangat banyak. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga begitu saja? Sedangkan Allah melihat bahwa belum nyata bagi orang-orang yang berjihad di antara kalian dan belum nyata orang-orang yang bersabar. Walamma ya'amilallahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin. Belum nyata bagi Allah. Kamu akan masuk surga? Iya. Kalau begitu, buktikan. Kamu berjihad. Buktikan kamu sabar selama hidup di dunia. Berjihad bukan medan perang, karena kita tidak sedang perang dengan orang kafir di negeri kita. Tapi berjihad dengan jihad yang lain. Waktu, tenaga, pikiran, capek, letih, lelah kita. Untuk bisa mendapatkan kehidupan yang kekal abadi itu. Buktikan kalau kita berjihad. Gak masalah. Orang yang bertakwa itu pasti capek.
Kalau kita cuma berleha-leha, bermain-main, bersantai-santai, di mall kita bisa lama-lama ya berjam-jam untuk ngobrol. Di kafe-kafe, ikhwan barangkali ngobrol panjang lebarnya, tidak ada manfaatnya. Tapi untuk ibadah, untuk kajian, berat sekali. Makanya di pasar lebih ramai dibandingkan di masjid. Meskipun masjidnya ada di pasar. Betul enggak? Di pasar selalu lebih ramai dibandingkan masjid. Meskipun masjidnya ada di pasar. Karena memang untuk menuju surga, enggak gampang, enggak semua orang mau untuk berusaha. Allah katakan jihad, jihad, dan jihad, dan bersabar. Bersabar dalam tiga hal tadi. Sabar dalam ketaatan, sabar menjauhi kemaksiatan, dan sabar menghadapi ujian dan cobaan. Maka kita harus bersabar. Dan bahkan Allah katakan di sini, wajahidu fillahi haqqo jihadih. Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Sama seperti ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Jadi Allah inginkan kita tuh berjihad dan bertakwa dengan sebenar-benarnya, enggak main-main. Kadang-kadang kita ngaji, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang ibadah, kadang-kadang tidak. Enggak. Allah katakan dengan sebenar-benarnya jihad, sebenar-benarnya bertakwa untuk bisa mendapatkan surga. Tapi kalau kita lebih banyak waktu untuk bermain-main, berhura-hura, habis waktu untuk hal yang sia-sia, apalagi perkara yang haram, bagaimana bisa selamat untuk langsung, ya kita bicara langsung masuk surga ini. Perlu ada perjuangan. Kalau orang yang bertakwa, yang betul-betul ingin surga, dia bertakwa, pasti dia orang yang termasuk pelit dengan waktu. Bakhil, kedekut, koret, kikir dengan waktu. Itu orang bertakwa. Tanda-tanda, salah satu tanda-tanda bahwa orang itu sudah bertakwa, orang itu takut kepada Allah, orang itu menginginkan sorga, diantaranya dia pelit dengan waktu. Dia akan berjihad, dia gunakan seluruh waktunya untuk ibadah, untuk amal soleh, untuk kebaikan, untuk ketaatan. Setiap detik itu semuanya bernilai di sisi Allah. Pagi, siang, sore, malam, semuanya bernilai, ada tambahan-tambahan yang selalu dia hisap, yang selalu dia perhitungkan. Masya Allah. Tapi kalau orang yang tidak bertakwa dan kurang ya semangat dia untuk mendapatkan surga, maka pasti kelihatan sekali dia orang bukan orang bertakwa, yaitu kelihatan bahwa dia akan menghabiskan waktu untuk hal yang tidak bermanfaat selama hidup di dunia. Maka lihat di sini kembali lagi, Allah katakan berjihadlah di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Kenapa dengan sebenar-benarnya? Karena surga itu mahal. Surga itu mahal. Enggak bisa kamu dengan berleha-leha. Udah cukup 5 waktu. Enggak bisa. Cuman puasa Ramadan. Enggak bisa. Dosa kita banyak. Masuk surga bukan karena amal kita. Masuk surga karena dengan rahmat. Rahmat Allah kan. Semua manusia masuk surga karena rahmat Allah. Bukan karena amal yang dia lakukan. Karena amalnya sedikit. Dosanya banyak. Yang sedikit ini pun banyak riaknya. Ujubnya. Sombongnya. Ingin dunianya. Pengen dipuji. Pamer dan lain-lain. Jadi rahmat itu kasih sayang Allah. Dengan rahmat Allah lah Allah memilih siapa di antara hamba-hambanya yang layak untuk masuk ke dalam surga. Hamba-hamba yang mana? Hamba-hamba yang berjuang, berjihad, berkorban, bersabar selama hidup di dunia. Mereka lah orang yang bertakwa. Dan tentunya bertakwanya kita tidak bisa sebagaimana Rasul dan para sahabat. Cuma Allah ingin melihat sejauh mana usaha kita, ikhtiar kita, mati-matian dan habis-habisan untuk bisa mempersiapkan bekal. Nah itu. Jadi surga itu mahal ya. Bukan barang murah ini. Dengan hanya sedikit amal, langsung pede banget ya. Ya jelas lah surga. Saya kan guru, saya kan ustadz, saya kan kiai. Saya punya ribuan santri. Saya pimpinan pondok pesantren. Belum. Tidak ada yang bisa menjamin, tidak ada yang bisa memastikan. Rasulullah dan para sahabat itu orang-orang yang sudah jelas surganya, jelas bertakwanya, diampuni dosanya, diangkat derajatnya, Allah mencintai, Allah memberkahi, Allah merahmati, Allah menerima taubat mereka. Tapi coba lihat pengorbanan mereka, lihat perjuangan mereka, lihat kesabaran mereka, luar biasa. Kita kan bukan seperti mereka. Lalu kita ingin memastikan bahwa kita sudah pasti surganya.

0: simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu shalihan. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, karena memang hanya Dia yang pantas untuk dipuji. Segala kebaikan dari Dia datangnya. Atas nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kita seorang mukmin dalam kehidupan ini hendaklah senantiasa menghadirkan di dalam lubuk hatinya yang paling dalam bahwa kita bisa seperti ini itu karena Allah Jalla Jalaluhu, yang dulu hanyut dalam arus dosa dan kemaksiatan, kemudian dia bisa keluar dari arus tersebut, merapat ke pinggiran ketaatan kepada Allah. Itu karena Allah yang memberikan karunia kepadanya. Yang dahulu mungkin hidup susah, kemudian sekarang ekonominya semakin membaik, itu juga karena Allah Jalla Jalaluh. Yang dulu sakit kemudian dikasih sehat, itu juga karena Allah. Yang dulu sehat dan sekarang dikasih sakit pun, itu karena Allah ingin kebaikan buat kita. Sehingga dalam semua kondisi, seorang mukmin tidak berhenti mengatakan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, ya Allah, semoga salawatmu, salam berkah dan nikmatmu senantiasa yang kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terindah yang diutus sebagai kasih sayang buat alam semesta, yang beliau tuh ingat beliau orang Arab. Kalau ada orang yang benci dengan orang Arab, maka hati-hati. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam adalah orang Arab, Arabiyun. Nabi-nabi yang sebelumnya diutus kebanyakan bukan dari bangsa Arab. Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, terus Nabi Sulaiman pun, Nabi Daud pun, itu dari keturunan Bani Israel. Kenapa? Karena emban atau amanah yang diemban oleh nabi-nabi tersebut itu terbatas. Terbatas dengan masa, terbatas dengan daerah, dengan generasi. Tatkala Allah hendak mengutus penutup nabinya yang diutus untuk seluruh umat manusia, Allah pilihkan dari keturunan bangsa Arab karena tugas yang diemban berat dan Allah amanahkan kepada beliau, dan beliau melaksanakan amanahnya dengan sempurna. Dilanjutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, dilanjutkan oleh Umar bin Khattab, dilanjutkan oleh Utsman bin Affan, dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib, yang notabene-nya mereka adalah orang-orang Arab. Sehingga kalau ada yang mengklaim bahwasanya Islam di Indonesia ini jauh lebih baik daripada Islamnya bangsa Arab, kita Islamnya lebih moderat, kita Islamnya lebih bagus, ini termasuk pembodohan kepada publik. Dan kita harus hati-hati. Tak tatkala mengklaim ujub bangga diri dengan Islam kita. Islam yang benar adalah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, dilanjutkan oleh Abu Bakar Siddiq, dilanjutkan oleh Umar bin Khattab, oleh Utsman bin Affan, oleh Ali bin Abi Thalib, oleh lanjut tu. Itu Islam yang benar. Dan kalau kita ingin Islam di negeri kita ini menjadi Islam yang benar, tidak ada caranya kecuali mengikuti cara mereka. Allah mengatakan fa in amanu bimitsli ma amantum bihi faqad ihtadu. Kalau mereka beriman seperti imannya kalian, itu para sahabat Nabi pada waktu itu, maka mereka telah mendapatkan hidayah. Tapi kalau imannya mereka jauh dari iman yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, An-Nabiyul Arabi, Nabi SAW, ingat beliau tidak hanya diutus untuk bangsa Arab, enggak, beliau rahmat sebagai alam semesta ini, tapi beliau adalah orang Arab. Kita tidak bisa pungkiri, kita yang orang Indonesia enggak bisa memungkiri hal itu. Kenapa nabinya tidak dipilih di Indonesia, tidak dipilih di Nusantara ini? Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata. Allah lebih tahu diletakkan di mana kerasulan ini. Karena di sana yang mampu, bukan di negeri kita. Bukan. Cuma kita perlu sadar. Karena ada yang mulai benci dengan semua yang datang dari Arab. Allah itu benar-benar memilih Nabi penutup itu dari bangsa Arab, karena beliau yang bisa mengembangnya, bukan orang Indonesia. Bukan. Maka kita harus cinta kepada beliau, yang beliau dari bangsa Arab, yang Qurannya berbahasa Arab, yang Abu Bakar orang Arab, yang Umar orang Arab, yang Utsman orang Arab, yang Ali orang Arab. Tapi kata Nabi alaihissalatu wassalam, la fadla li arabiyyin ala ajami. Orang Arab tidak lebih baik daripada orang ajam. Orang ajam tidak lebih mulia daripada orang Arab, kecuali dengan takwa. Itu tuh risalah Nabi alaihissalatu wassalam. Tapi satu sisi anda ingin mengingatkan bahwa Nabi kita adalah orang Arab jemaah, dan Islam yang benar ya di sana itu yang disampaikan oleh para sahabat Nabi. Afan. Itu sebagai pembuka kita, karena kita akan membacakan hadis-hadis yang berbahasa Arab yang disampaikan oleh Nabi yang notabene adalah orang Arab. Amma ba'd jama'ah rahimakumullah. Alhamdulillah kita masuk ke malam 22 bulan Syaban. Syaban bahasa Arab jemaah. Ya. Tahun 1439 Hijriah. Umat Islam tuh di seluruh penjuru dunia, kalender yang menjadi patokan mereka adalah yang dipakai oleh para sahabat Nabi. Bulannya pakai bulan Qomariyah. Awalnya Muharram, akhirnya adalah Dzulhijjah. Kita sekarang masuk ke bulan Syaban. Hanya hitungan jari kita, kita akan masuk ke bulan Ramadhan. Sudahkah kita mempersiapkan diri? Ya Allah ya. Iklan-iklan di televisi, harapan anak roja, sering mengiklankan tentang Ramadhan, tentang kemuliaan Ramadhan. Terus diiklankan sehari 10, 20, 30 kali diiklankan tentang Ramadhan. Karena yang ada di TV-TV umum, iklan itu bukan tentang ibadah Ramadhan, tapi iklan tentang makanan Ramadhan. Yang ada iklan tentang minuman Ramadhan. Yang ada iklan tentang obat Ramadhan. Yang ada iklan tentang pakaian Ramadhan. Ibadah lah. Itu yang kita lihat. Iklan sirup, iklan biskuit, iklan makanan, iklan obat sakit perut, obat apa, vitamin penguat semuanya. Mana ibadahnya? Mereka tidak mengiklankan itu. karena iklan itu tidak menghasilkan duit buat mereka. Kita yang TV dakwah nih, usahakan gencar iklannya Ramadan. Bulan dihapuskannya, dibebaskannya dari api neraka. Bulan dibukanya pintu-pintu surga, bulan ditutupnya pintu-pintu neraka. Bulan Al-Quran, bulan ampunan, bulan-bulan terus diiklanin. Karena terus terang, kesiapan umat Islam untuk menghadapi Ramadan, kata Nabi SAW, di bulan Sya'ban lalai mereka. Bulan ini banyak orang lalai, dianggap bulan biasa aja. Padahal bulan Sya'ban, bulan diangkatnya amalan. Allah maghfir lana. Jemaah rahimakumullah, malam ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang kitab Al-Adabul Mufrad. Bab, kita masuk ke bab 227. Babun al-iyadatu jawfal layl. Bab tentang membesuk orang sakit di tengah malam. Imam Bukhari akan berbicara panjang tentang musibah sakit, tentang adab-adab, tentang kemuliaan membesuk orang sakit, tentang apa yang harus dilakukan oleh orang yang sedang sakit. Kenapa? Karena banyak orang sakit lupa dengan adab sebagai hamba yang mendapatkan musibah. Apa yang harusnya dia lakukan? Kita yang sedang sehat, apa yang harusnya kita lakukan? Bab tentang membesuk orang sakit tengah malam. Terkadang nih, membesuk orang sakit itu kan memang ada waktunya yang sudah ditentukan. Tapi kalau sakitnya mendadak, parah, kritis, gak bisa kita membesuknya dengan waktu yang ditentukan di rumah sakit. Sehingga kita lihat kadangkala ada orang di rumah sakit tengah malam mati, gak ada yang mentalkini dia. Mati dalam kondisi tidak mengatakan la ilaha illallah, karena ditinggal sama keluarganya. Gak ada yang membesuk dia. Berarti ada kondisi-kondisi tertentu yang menuntut kita untuk membesuknya. Di sini disebutkan tentang sebuah asar yang sanadnya dhaif. Tapi peristiwa ini ada kemungkinan memang terjadi dengan Hudzaifah bin Yaman di Madain, di ibu kota Persia pada waktu itu yang sudah jatuh ke tangan umat Islam. Imam Bukhari mengatakan haddatsana Imran bin Maisarah qala haddatsana Ibn Fudail qala haddatsana Husain an Syaqiq bin Salamah an Khalid bin Rabi' qala lamma saqula Hudzaifah sami'a bidhalika rahtuhu wal amsar fa'atawhu fi jawfil layl aw 'inda as-subh qala ayya sa'atin hadhihi qulna jawfil layl aw 'inda as-subh qala a'udhu billahi min sabahin an-nar aw min sabahin ila an-nar thumma qala ma ji'a thumma qala ji'tum bima ukaffanu bih قلنا نعم قال لا تغالوا بالأكفان فإنه إن يكن لي عند الله خير بدلت به خيرا منه وإن كانت الأخرى سليبت سلبا سريعا. خالد ابن ربيع meriwayatkan bahwasanya tatkala Hudzaifah ibn al-Yaman sahabat Nabi sahibu sirrin Nabi alaihi salatu wassalam. Kita masih ingat dengan Hudzaifah, sahabat yang menyimpan rahasia Rasul SAW. Rahasia apa? Rahasia yang berkaitan dengan kumpulan orang-orang munafikin. Hudzaifah itu diberi list nama-nama orang munafikin. Dikasih tahu fulan, munafik fulan, fulan, fulan, fulan, fulan. Hanya Hudzaifah dari sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala yang mendapatkan hal itu. Dan Hudzaifah ini juga yang mengisyaratkan kepada Utsman bin Affan untuk menyelamatkan umat Islam dari pertikaian dengan menyatukan Al-Quran seperti yang kita baca sekarang. Rasul Utsmani yang kita baca nih, itu adalah usulan dari Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah bin Yaman ini juga sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang pernah diutus oleh Nabi alaihi salatu wasallam untuk mengambil informasi pada saat malam perang Khandaq. Di antara semua sahabatnya yang Nabi panggil adalah Qum ya Hudzaifah, Hudzaifah bangun. Hudzaifah bangun. Dan pernah suatu hari murid-muridnya Hudzaifah ini memuji Hudzaifah, mengatakan betapa indahnya kedua bola mata ini yang pernah memandang manusia terindah yang Allah ciptakan di muka bumi ini, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu murid-muridnya Hudzaifah mengatakan, kalau kita hidup di masa itu, kita akan melakukan ini, itu macam-macam. Mereka berandai-andai. Kata Hudzaifah bin Yaman, kalian bersyukur lahir Islam, bersyukur kalian sekarang memeluk agama Islam. Siapa yang tahu kalau kalian lahir pada masa itu? Telah banyak orang-orang yang berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wasalam yang kemudian Allah lemparkan mereka ke dalam api neraka. Mereka berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wasalam, mereka bermakmum kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka berada di keraknya api neraka. Hudzaifah menyuruh orang-orang untuk bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Oh, semacam-macam lah. Disebutkan ketika Hudzaifah sakit parah, dikatakan sakitnya itu awal malam dia pingsan, baru siuman di akhir malam, mau subuh kira-kira atau tengah malam. Kabilahnya Hudzaifah dengar, orang-orang Ansor dengar, maka mereka pun datang membesuk Hudzaifah ibn Yaman. Tidak di jam besuk, karena kondisinya kritis. Fa'atuhu fi jawfil lail aw inda subuh. Didatangi di tengah malam atau hampir subuh. Hudzaifah siuman. Dia bertanya, ayu sa'atin hadhi? Jam berapa ini? Ini waktu apa ini sekarang? Qulna jawful lail aw inda subuh, tengah malam atau hampir subuh sudah. Mereka enggak ada jam pada waktu itu sehingga bisa menginformasikan jam 3 malam, jam 4 malam, enggak ada. Lalu Hudzaifah mengatakan, a'udzu billahi min sabahin nar aw min sabahin ila nar. Aku berlindung kepada Allah dari pagi hari yang menuju ke neraka. Hudzaifah merasa kalau dia sudah mau meninggal dunia. Sudah parah sakitnya. Maka Hudzaifah takut dia mati kemudian masuk neraka. Wallahi jemaah, antum lihat mereka sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi nabiyina wasallam, yang mereka berjuang, yang mereka dipercaya oleh Nabi untuk menyimpan rahasia, yang mereka telah berkorban dengan segala yang mereka miliki, ternyata mereka takut masuk neraka. Dan inilah ciri-ciri orang yang benar keimanan. Allah ketika menyebutkan tentang penghuni surga, apa kata Allah? Alladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un. Mereka adalah manusia-manusia, orang-orang yang terus melakukan amal kebajikan, terus berbuat amal kebajikan, menjauhi dosa, menjauhi larangan, melaksanakan perintah Allah, mengamalkan apa yang diinginkan Allah, dalam kondisi hati mereka penuh dengan ketakutan. Takut mereka. Annahum ila rabbihim raji'un. Bahwa mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Allah tuh tahu dengan yang nyata dan yang gaib. Allah tahu dengan yang besar dan yang kecil yang kita lakukan. Kita ini terkadang bisa kumpul dengan sahib-sahib kita, datang kajian, duduk bersama. Kenapa kita bisa saling menghargai, karena Allah menutupi dosa-dosa kita. Kalau Allah buka jemaah, wallahi pemirsa Raja TV dan pendengar radio Raja, kalau Allah buka dosa-dosa kita, kita gak bakal bisa kumpul bersama. Ini Hudzaifah takut, kita makanya jangan bangga dengan amalan kita. Engkau mungkin udah soleh, udah banyak ketaatannya, tapi terkadang ada dosa tersembunyi yang salah satunya adalah merasa sudah baik, sehingga malas istighfar. Seakan-akan yang istighfar tuh yang berlindung dari api neraka, yang memohon surga, itu orang-orang yang banyak dosanya. Kalau kita alhamdulillah sudah bersih dari dosa. Allahu Akbar. Nabi alaihissalatu wassalam pagi, siang, malam terus istighfar. Apalagi kita. Maka pantas Hudzaifah berlindung kepada Allah dari api neraka. Dan kita, berapa kali kita berlindung dari api neraka? Antum hitunglah. Lalu Hudzaifah berkata, "Jitum bima ukafanu bihi." Kalian datang dengan kain untuk mengkafaniku? Qulna na'am. Kata mereka, iya. Hudzaifah mengatakan, "La tughalu bil akfan." Kalian jangan mahal-mahal bawa kafannya. Beli kafannya jangan mahal-mahal. Wallahi jamaah sekarang ini ada kain kafan khusus. Beli kain kafan, warnanya putih, kemudian kualitasnya beda-beda. Di masa Nabi alaihissalatu wassalam, kafan itu yang mereka pakai. Jadi gak ada kain khusus untuk kafan. Datang ke toko mau beli kain kafan, gak ada. Yang ada kain apa aja, sarung, spray buat kafan, boleh. Jadi gak harus warna putih. Tidak harus warna putih. Kalau punya yang warna putih, afdal. Karena Nabi SAW memang cinta dengan warna putih, dan beliau menganjurkan kita menggunakan warna putih. Tapi tidak harus warna putih. Kadang Nabi SAW kafani dengan kainnya ada garisnya SAW. Karena itu yang ada. Jadi gak harus beli. Karena itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ketika dia hendak meninggal dunia, dia berkata, "Nah, ketika didatangi dengan kain kafan yang baru, dia mengatakan bahwasanya al-hayy yang hidup itu lebih pantas dengan yang baru." Nah, ada apa yang mati pakai yang baru? Maka Hudzaifah mengatakan, "Fa innahu iyyakun li 'indallahi khair." Lihat nih rasa takut para sahabat Nabi. Kalau aku memiliki kebaikan di sisi Allah, buddilat bihi khairan minhu. Allah akan menggantikan bagi aku kafan yang lebih bagus daripada kafan yang kau gunakan untuk mengkafaniku. Jadi orang akan merasakan sebuah kebahagiaan di alam barzah itu dengan kafan yang baru yang Allah berikan kepada dia. Bukan dengan kafan yang kita belikan lalu kita kafani dia dengannya. Wa in kanatil ukhra sulibat salban sari'an. Kalau ternyata aku tidak memiliki kebaikan di sisi Allah, maka kafan yang baru itu pun akan dicabut dan digantikan dengan kafan yang lebih buruk dan bosok. Ini pelajaran dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Bagaimana kita hidup? Orang sekarang malah besar-besaran kuburan, bagus-bagusan kijingan. Kijingan itu bangunan yang ada di atas kuburan. Bukan itu jamaah. Kalau mau menghiasi kuburannya, sebelum meninggal dunia dihiasin kuburannya. Kepingin kuburannya luas sepanjang mata memandang, itu dengan amal soleh.
2: bukan dengan beli tanah. Engkau beli tanah umumnya 1 hektar buat kuburan anak seorang. Kalau engkau bukan orang yang soleh, akan disempitkan sehingga tulang-tulangmu hancur semuanya. Baik, berkaitan dengan adab membesuk orang yang sakit, para ulama menjelaskan ada banyak adab. Yang pertama, orang itu ketika mau datang ke rumah seseorang atau ke rumah sakit, maka hendaklah dia minta izin untuk masuk. Dan ketika mengetuk pintu, jangan terlalu keras. Kita ini kadang-kadang masuk rumah sakit, bagi rumah sakit kan ada kelas-kelasnya nih. Ada kelas orang kaya yang mungkin dia di pavilion sendirian, ada yang di VIP, kemudian ada yang 1 kamar 2 orang sakit, ada yang 1 kamar 3 orang sakit, ada yang 1 kamar mungkin 4 ya.

0: Dan ketika izin, jangan dibuka-buka itu ordennya.
1: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Mungkin yang sakit kalau dia dalam kondisi mungkin tersingkap auratnya, maka izin, katakan assalamualaikum. Ketika waalaikumsalam, sebutkan namanya, ana fulan. Oh fulan, tunggu sebentar ya. Mungkin dia rapikan orang yang sakitnya. Dan kenapa disuruh izin ketika masuk rumah seseorang? Allah perintahkan secara langsung adab istidzan itu. La tadkhulu buyut, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'dzinu wa tusallimu ala ahliha. Jangan wahai orang-orang beriman, jangan masuk ke rumah selain rumah kalian kecuali kalian sudah minta izin dan mengucapkan salam, minta izin. Jangan langsung masuk. Izin dulu. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan innama ju'ilal istidzan min ajlil basar. Izin itu dibikin demi menjaga pandangan mata. Jadi tatkala kita berkunjung ke rumah orang itu, ketika ketuk pintu, jangan bahasa Indonesia yang fasih itu nyunguk-nyunguk itu dia lihat di jendelanya orangnya ada apa enggak, jendelanya banyak, dia lihat jendela sana jendela sini, enggak boleh ketuk. Assalamualaikum. Kemudian jangan menghadap pintunya. Kadang-kadang kalau dibuka akhirnya kita bisa melihat ke rumah dia, di sampingnya, berdirinya itu di sampingnya, sehingga ketika dibukakan pintu, pandangan mata kita tidak ke dalam rumah. Nah, kadang-kadang kan assalamualaikum, waalaikumsalam, dia katakan oh fulan ya, sebutkan namanya ana fulan gitu ya. Setelah itu disuruh masuk, masuk. Kalau disuruh pulang, pulang. Wa idza qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum. Kalau dikatakan kepada kalian pulang, itu kadangkala kita berkunjung ya, ini bukan tamu dari luar kota, kita tempat sahid kita, dikatakan orangnya lagi istirahat, lagi tidur, pulang antum diusir sebenarnya. Tapi kalau mengatakan bapak tunggu ya, mungkin nanti kalau sudah cukup istirahatnya anda bangunkan, tunggu. Kemudian hendaklah tidak hadir di waktu yang kurang pantas. Waktu kurang pantas tuh waktu ya, mungkin waktu dia sedang mau makan pasiennya, waktu lagi dia mau minum, waktu dia tidur. Ada waktu-waktu yang memang kalau kita lihat rumah sakit kan bikin tuh jadwal membesuk orang sakit. Kenapa? Karena mereka melihat itu waktu orang sakit mungkin dibesuk. Dan ada orang yang sakit gak boleh dibesuk sama sekali. Kenapa? Tadi kondisinya memang gak mungkin. Maka kita lihat waktunya memang tepat. Sekarang alhamdulillah dengan adanya media untuk komunikasi, antum bisa telepon dulu, fulan jam berapa bisa anda datang? Kadangkala habis asar datang, fulan tidur. Ya sudah, ketika dia tidur, antum bisa nanti anda datang lagi. Biasanya bangun jam berapa? Jadi ketika dia lagi makan, lagi apa, usahakan kita tidak di sana. Kemudian adab yang selanjutnya, jangan terlalu lama berduduk dengan orang yang sakit kecuali atas permintaan orang yang sakit. Kadang-kadang yang sakit ngomong, udahlah antum nginep sini lah, karena nggak ada temannya. Ya udah, antum berusaha untuk menyenangkan dia. Karena ada orang-orang yang sakit kadang-kala keluarganya nggak ada atau keluarganya jauh, khususnya teman-teman yang merantau mungkin ya, nggak ada keluarganya. Jadi paling tidak sahibnya kalau memang diminta antum untuk nginep sana, untuk lama di sana, kadang-kala fulan adik ana insya Allah nanti mamanya jam 10 datang, antum gak bisa di sini sampai dia datang, antum duduk untuk menghargai dia. Kemudian jangan banyak bertanya. Jadi kalau ketemu orang sakit jangan banyak tertanya, kadang-kadang pertanyaannya berat buat dia.

0: untuk menjawabnya.
1: Maka kita udah pertanyaan yang ringan-ringan, kita datang ke sana, datang ahlan ustaz, kif hal, gimana kesehatannya, gimana perkembangannya, gimana kondisinya sekarang ya. Tanya yang biasa-biasa aja yang menghibur dia. Lalu kita berusaha untuk menunjukkan kalau kita memang sedang bersedih dengan sakitnya dia. Bukan malah ketawa-ketawa. Datang ketemu sahibnya, aduh, antum nih banyak dosanya nih, pantes antum gak gini. Jangan gitulah. Katakanlah ba'sa tahurun insyaallah. Mungkin kita tahu dia banyak dosanya, tapi sampaikan apa yang biasa dibaca oleh Nabi SAW ketika membesuk orang yang sakit. Kemudian doa ketika datang ke sana, antum doa. Doa yang biasa dibaca Nabi SAW, Allahumma rabban nas adhibil bas, ishfi anta syafi, la shifa illa shifa'uka, shifa'an la yughadiru saqama. Minta sama Allah Jalla Jalla supaya dia disembuhkan. Bacain ruqyah syariah. Gak perlu dia sampai minta sama antum. Di mana yang sakit? Yang sakit dadanya, antum pegang dadanya. Kemudian usahakan ketika duduk membesuk itu jangan terlalu jauh dari orang yang sakit. Kadangkala antum terlalu jauh, jadi ngobrolnya yang sakit akhirnya harus teriak-teriak. Usahakan di dekat kepalanya, di sampingnya. Biasanya kalau kita lihat ahli di rumah sakit tuh disediakan kursi di samping yang sakit. Di rumah pun seperti itu. Kita sediakan supaya dia ngobrol sambil kalau ada yang mau dipegang tangannya, pegang tangannya, salaman sama dia, bacain Al-Fatihah, bacain ayat kursi, bacain Al-Quran Karim agar Allah menyembuhkan dia. Kemudian berusaha untuk memberikan, menumbuhkan optimisme di orang yang sakit ini. Jangan selalu membuat orang itu susah. Ini ada orang-orang yang orang sakit kalau ketemu fulan tambah susah. Kalau bisa fulan gak usah membesuk. Datang ke tempat sahibnya sakit, dilihat antum sakit apa? Aduh, sakit mamanya kanker, kanker stadium 3. Ya Allah, stadium 3 antum. Kemarin anak punya sahib tuh stadium 2 mati. Allahu Akbar. Ini kan ditakut-takutin. Seharusnya yang diceritakan kepada dia yang sembuh, bukan yang mati. Katakan kepada dia, antum berapa antum? Stadium 4. Ya Allah, fulan tuh sudah divonis sama dokter, katanya dia, aduh umurnya tinggal 4 bulan lah, udah wasiat lah. Ternyata 5 tahun masih hidup sekarang. Maka antum insya Allah mudah-mudahan Allah kasih kesembuhan kepada antum. Allah berikan yang terbaik kepada antum. Kemudian kalau kita lihat, kadangkala orang yang sakit itu udah kita lihat parah. Antum kalau datang ke sana, apabila dia berharap sembuh, antum jangan doakan husnul khotimah. Kita doakan husnul khotimah buat orang itu, tapi kalau ternyata doa kita membuat dia jadi sedih, kita mengatakan, ya Allah mas, ya mudah-mudahan husnul khotimah antum, kata dia. Berarti kan gak didoakan sembuh umamanya. Kita takut dia berpikiran seperti itu. Maka yang perlu kita tampakkan ke kita ketika kita membesuk, kita katakan, Allah mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada antum, ditambah umurnya, diberkahin umurnya, bisa kumpul lagi sama keluarga semuanya, mudah-mudahan kemudian husnul khatimah antum. Seperti itu. Maka usahakan memang tidak membuat dia lebih sakit lagi karena pikiran, stres kadangkala dia. Maka tumbuhkan. Dan ada dokter-dokter yang masya Allah, dokter ketika ngeliat yang sakit tuh, masya Allah, kata dia, gimana, alhamdulillah semakin baik ini kondisinya. Alhamdulillah, karena dokter ada etikanya. Kita nih yang gak pernah belajar etika, kadang-kadang memang membuat, ya membuat sohib kita yang sakit semakin takut sama kita. Kalau itu fulan sudah jangan datang fulan, karena kalau fulan datang susah namanya. Maka usahakan. Kemudian yang penting juga, ketika orang membesuk orang yang sakit, ingatkan yang sakit dengan ibadahnya. Karena banyak orang yang sakit berhenti ibadah. Kita tanya, gimana bapak? Udah sholat duhur, udah sholat asar. Tanya sama yang jaga di situ. Bapak gimana sholatnya? Oh alhamdulillah bapak sholat, tapi bapak tayamum. Kenapa gak bisa wudu? Silahkan. Kalau bisa wudu, wudu. Anu susah diwuduin, keluarganya ajarin bagaimana mewudukkan dia. Ini tugas kita yang besok. Kemudian sampaikan, kalau bisa bapak yang sakit memang sholatnya ngadep kiblat. Alhamdulillah sekarang kasur di rumah sakit tuh ada yang bisa diputar kan. Memang kasurnya yang dibalikin sehingga dia ngadep kiblat. Atau kalau enggak orangnya disuruh miring supaya dia ngadep kiblat. Gimana lah? Usahakan dia semaksimal mungkin dalam beribadah kepada Allah. Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Ya, kalau dia mampu menghadap kiblat, kenapa enggak menghadap kiblat? Dan jangan berhenti beribadah. Orang tuh berhenti ibadah kalau pingsan tuh, koma, udah enggak bisa dia, akalnya udah hilang, berhenti ibadah. Maka tugas yang membesuk nih mendoakan, memberikan motivasi kepada dia, bawa sesuatu. Antum belikan sesuatu, enggak harus. Artinya jangan sampai kita berpikiran kalau enggak bawa apa-apa, enggak membesuk orang yang sakit. Orang yang sakit tuh kelihatan wajah antum udah bahagia. Walaupun antum enggak bawa apa-apa. Karena sejatinya banyak orang sakit gak bisa makan apa yang antum bawa. Tapi biasanya bawaan antum itu dihabiskan oleh siapa? Oleh yang mendampingi orang yang sakit. Allahu Akbar. Ya kita lihat seperti jamaah. Itu beberapa adab ya berkaitan dengan membesuk orang yang sakit, tentang waktunya, untuk pilih waktu yang tepat ya. Kemudian berusaha untuk tidak terlalu lama-lama di tempat itu, ngobrolnya juga yang bermanfaat ya. Kemudian ingatkan orang yang sakit untuk bertaubat kepada Allah, mohon ampun sama Allah, tumbuhkan semangat di diri dia bahwa penyakitnya akan menghapuskan dosa, jangan takut itu. Nih, kemudian di hadis yang selanjutnya Al-Imam Bukhari mengatakan haddatsana Ibrahim ibn al-Mundzir qala haddatsana Isa ibn al-Mughirah 'an ibni Abi Dzi'ib 'an Jubair ibn Abi Shalih 'an ibni Shihab 'an Urwah 'an Aisyah radhiyallahu anha 'an an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza ishtaka al-mu'min akhlasahu Allahu kama yukhlisu al-kiru khabath al-hadid. Subhanallah. Imam Bukhari meriwayatkan hadis yang mengatakan telah mengajarkan kepada kami Ibrahim ibn al-Mundzir, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Isa ibn al-Mughirah dari Ibnu Abi Dzi'ib, dari Jubair bin Abi Shalih, dari Ibn Shihab, dari Urwah ibn Zubair. Urwah bin Zubair ingat sahabat Nabi yang pernah dipotong kakinya. Potong kaki seorang alim ulama, salah satu fuqaha al-Madinah as-Sab'ah. Kalau enggak salah dia itu. Itu dipotong kakinya. Dan dia mengatakan, ya Rob, engkau tahu bosnya aku enggak pernah gunakan kakiku ini dalam kemaksiatan. Tapi Allah kasih ujian yang berat buat dia. Hidup pincang di akhir hayatnya. Tanpa satu kaki dia berjalan. Dia meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, idzhtakal mu'min, apabila seorang mukmin ditimpa penyakit, sakitlah, mengeluhkan, ada masalah dia, apa yang akan dia dapatkan? Akhlasahullah. Ini termasuk hadis yang kalau kita membesuk orang sakit perlu kita sampaikan. Allah akan membersihkan dia, Allah akan memurnikan dia. Sebagaimana al-kir, alat pandai besi itu, mereka punya alat untuk memanaskan api, membuat besi itu merah, merona, kemudian setelah itu dipukul, ditempa, seperti itu tuh. Orang kalau sedang sakit, apa aja penyakitnya, maka dia akan dibersihkan seperti besi yang dibersihkan dari karat-karat. Di hadis Jabir bin Abdullah disebutkan bahwasanya innal humma tudhibu khatayal mu'min kama yudhibul kir khabasal hadid. Tuh, penyakit panas demam itu mengusir dosa-dosa seorang yang beriman sebagaimana tadi alat peniupnya pandai besi itu membersihkan besi dari karat-karat, dibersihkan antum. Jadi sebagian kita punya dosa yang ibadahnya enggak cukup untuk menghapuskan dosa tersebut. Ibadah kita sedikit. Orang punya dosa 10, ibadahnya cuma 5. Maka tersisa 5 dari dia. Ketika Allah ingin kebaikan buat orang ini, Allah kasih penyakit dia. Sehingga dosa dia yang 10 habis dengan penyakit tersebut, bahkan bisa jadi dapat pahala dia. Ketika dia bersabar, menghadapi musibah yang dia dapat. Ini sebuah kabar gembira buat setiap mukmin, buat setiap yang sakit, yang mengeluh ada sesuatu di dirinya, maka hendaklah dia bersabar. Kemudian di hadis yang selanjutnya Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Bishr qala haddatsana Abdullah qala akhbarana Yunus an Az-Zuhri. Ini dari Zuhri, sama dari dengan hadis sebelumnya, dari Urwah ibn Zubair, dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ma min muslimin yusabu bi musibatin waji' au marad waja'un au marad illa kana kaffarata dhunubihi hatta ash-shawkati atau hatta ash-shawkata atau hatta ash-shawkatu yushakuha au an-nakbah. Nih, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, tidaklah seorang mukmin ditimpa oleh musibah. Musibah ini sebenarnya sesuatu yang menimpa, baik itu nikmat atau keburukan. Tapi akhirnya, maka Allah katakan, ma asabaka min hasanatin, musibah kebaikan yang menimpamu, jadi musibah juga. Tapi akhirnya musibah itu lebih umum digunakan untuk sesuatu yang tidak kita sukai. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, tidaklah seorang mukmin ditimpa suatu penyakit, kepedihan, kecuali penyakit itu akan menjadi kafarah, menjadi penghapus, pembersih dosa-dosanya, sampai sesuatu yang ringan, duri yang menimpa dia. Kadangkala orang jalan tertusuk duri, kadangkala kita memetik sesuatu, ya anak-anak kadangkala, ya Allah, ya tangan ini sering kena duri. Ketika kita petik umpamanya buah lemon, jeruk nipis tuh, ada yang ada durinya keluar, subhanallah. Bahkan pernah kita, ya waktu kita masih muda ya, walaupun sekarang anak-anak masih muda sebenarnya sekarang, walaupun udah mulai tua, tapi waktu masih remaja lah, kadangkala kita ke sawah ya, pulang itu berat semuanya kaki kita tuh, karena ilalang atau apa yang nempel di kaki kita, sampai itu menjadi penghapus dosa. Atau seorang yang sedang jahit, orang jahit tahu-tahu jarumnya itu nusuk jari-jari tangan, berdarah tuh. Ketika itu antum langsung husnudzan sama Allah, ya Allah, alhamdulillah, ya Allah, mudah-mudahan dihapuskan dosa hamba, ya Allah, banyak dosa hamba, ya Allah. Kadangkala ibu-ibu sedang goreng-goreng sesuatu, tahu-tahu ada peletikan minyak, ya Allah, jemaah, ya, kalau lihat tangan ana nih, tangan kaki itu ada banyak bekas luka-luka. Bahkan ana ingat ana pernah digigit ular dulu, hampir mau mati dulu, alhamdulillah masih hidup sampai sekarang. Artinya itu jadi penghapus dosa buat kita. Sampai yang kecil-kecil pun, potong kuku kadangkala karena ngelamun atau apa, terkena ujung kukunya sehingga sakit tuh, itu penghapusan dosa. Ada orang yang ujung kaki biasanya di jempol ibu jari itu kadangkala ada sesuatu yang bikin sakit ya orang itu penghapusan dosa. Atau syok, awin nakba, atau apa saja lah peristiwa yang menimpamu, kejadian. Kadangkala kita naik mobil, tahu-tahu kita ngeri mendadak karena ada nyebrang, kita kaget, kebingungan, itu akan menjadi penghapus dosa. Sehingga hidup kita semuanya ini Allah sediakan untuk kebaikan kita. Peristiwa-peristiwa yang menimpa kita, kita naik mobil, yang kena paku itu bukan kaki kita, alhamdulillah. Yang kena paku itu roda motor kita, roda mobil kita, tahu-tahu kempes. Katakan alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan dihapuskan dosa hamba ya Allah. Sehingga terus antum hatinya itu bersama Allah, bergantung sama Allah. Hanya Allah yang bisa membantumu. Ana lihat beberapa dia sama. Ana pernah sama istri naik motor boncengan. Tahu-tahu ana rasakan enggak enak nih. Ternyata bocor. Ana ngomong sama istri udah, nanti jalan ana betulin motor. Ana berharap mudah-mudahan itu jadi penghapus dosa. Kita ini banyak dosanya jemaah. Banyak dosanya. Maka hadis yang pernah kita bacakan, "Umaizalul bala'u bimri'in," ada orang yang terus dikasih bala, penyakit itu penyakitnya tidak berpisah dengan dia. Sehingga dia mati berjumpa dengan Allah, habis dosanya. Allah yaghfir lana dzunubana. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Jamaah, mungkin itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini sampai hadis nomor 498. Jadi musibah apapun yang menimpa kita, hendaklah kita berusaha untuk memandang dengan kacamata positif, dengan kacamata optimis. Semuanya pasti mengandung kebaikan buat kita, sehingga kita tidak menderita. Mungkin kita merasakan rasa sakit di jari kita yang tertusuk, tapi jiwa kita tidak menderita. Bahkan jiwa kita berbahagia, berbunga-bunga, karena kita tahu ada sesuatu yang kita benci dalam kehidupan ini, tapi ternyata di balik itu ada banyak kebaikan. Dan ada sesuatu yang kita sukain, ternyata membawa petaka buat hidup kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu. Kata Allah, Allah tuh tahu, kalian kagak tahu, kata Allah. Dengan kebaikan kita gak tahu, tapi kita tahu Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah itu Al-Malik. Allah itu Al-Qudus, yang bersih dari segala kekurangan. Assalam itu Allah. Hadallahu al-Musa. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke studio pusat di Jakarta. Falitafadhal masykur.
0: Jazakallahu khairan. Kami ucapkan kepada Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA Hafizahullahu Ta'ala yang telah memberikan nasihatnya kepada kita di malam hari ini dari pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Saudaraku seiman seakidah, untuk selanjutnya kami undang Anda untuk lebih mendalami materi kita di malam hari ini dengan ikut berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan singkat di nomor 081-989-6543 atau secara langsung di nomor 021-823-6543. Dan sudah banyak pesan singkat yang masuk, kita akan coba angkat dua dulu di antaranya sebelum kita angkat pertanyaan melalui line telepon. Yang pertama dari hamba Allah di Mekarsari yang ingin bertanya, Ustaz, saya memiliki ibu mertua yang sedang sakit dan sakitnya cukup berat. Namun qadarullah Ustaz, beliau tampaknya patah arang dengan penyakitnya, seperti perasaan marah dan tidak terima. Bahkan ketika dinasehati untuk beribadah, tidak mau melaksanakannya. Pertanyaannya Ustaz, sebagai seorang yang menunggui ibu mertua ini, apa yang harus ana lakukan? Mohon penjelasannya Ustaz.
1: Masya Allah, Masya Allah. Ya jemaah rahimakumullah ya. Memang kalau kita lihat orang-orang yang kena penyakit itu, ada sebagian yang jadi patah arang, jadi semangat hidupnya hilang, kemudian berpikiran yang macam-macam. Apa tugas kita? Kalau dikasih nasihat malah dia marah-marah, tambah jadi marah. Nasihat tetap diberikan, tapi caranya yang berbeda. Mungkin caranya dengan cerita, fulan, ya Allah, fulan parah banget sakitnya mah, mamanya, mamanya alhamdulillah, mamanya itu fulan, ya Allah, ya, buta, kena stroke. kemudian gak bisa bicara, gak bisa makan, pakai selang. Jadi mama alhamdulillah, artinya tumbuhkan diri dia bahwasanya dia tuh kondisinya lebih baik daripada yang lainnya. Karena dengan cara seperti inilah orang akan bersyukur. Nabi AS menasihatkan, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum."

Gak selalu obrolannya itu tentang agama. Kau itu harus gini, enggak. Nabi ngobrol sama Aisyah mengatakan, inni la'a'lamu idha kunti anni radiyah wa idha kunti alaiya ghadbah. Aisyah, aku ini tahu, kata dia, kalau kau lagi marah sama aku atau kalau kau lagi senang sama aku, kata dia. Qalat min aina ta'rifu dhalik, kata Aisyah, dari mana kau tahu itu? Ini Aisyah berusaha menyembunyikan kemarahan dia. Apa kata Rasulullah SAW? Amma idza kunti anni radhiya fa innaki taqulin la wa rabbi Muhammad. Kalau kau lagi senang sama aku, kau akan mengatakan kalau ada urusan, tidak, demi Tuhannya Muhammad. Wa idza kunti anni ghadba, kalau kau lagi marah sama aku, kau mengatakan la wa rabbi Ibrahim. Tidak demi Tuhannya Ibrahim, kata dia. Subhanallah. Aisyah tersipu mengatakan, ajal wallahi, betul Rasulullah, demi Allah, ma'ahjuru islas, maka aku tidak meninggalkan kecuali namamu. Hadis rahul Bukhari Muslim. Itu wanita biasa marah. Ini Aisyah marah sama Nabi, dan Rasul membiasakan. Lihat di rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam, di rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pernah ada masalah, pernah, tapi enggak banyak. Kenapa masalah itu ada? Masalah itulah untuk memberikan pelajaran kepada kita, agar bagaimana kalau kita ada masalah, kita bisa menyelesaikannya. Ani Nu'man bin Bashir qal jaa Abu Bakr yasta'dhinu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Abu Bakar datang ngetuk pintu untuk masuk rumahnya Nabi Muhammad SAW. Fasami'a Aisyah wa hiya ra'fi'atun sautaha 'ala Rasulullah. Dengar Aisyah lagi ngangkat suaranya atas Nabi. Kita kalau istri kita ngangkat suara, apa kata kita? Ingat, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Allahu Akbar. Ini Aisyah ngangkat suaranya lebih keras dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka diizinkan Abu Bakar masuk. Faqala yabnata ummi Ruman. Dia tanya, wahai putrinya Ummu Ruman. Wah, dia mengingatkan, dia ini putrinya Ummu Ruman. Kau ini bukan siapa-siapa sama Nabi. Dan biasanya bapak kalau anaknya bagus, apa? Ini anakku. Kalau anaknya lagi bandel, anak ibunya. Lah, itu anak kita. Abu Bakar hendak mengingatkan Aisyah kepada posisi dia. Dia itu istri Nabi, tapi ingat, dia itu putrinya Ummu Ruman yang bukan siapa-siapa. Atarfa'ina sautaki ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatanawalaha. Ini Abu Bakar dekat sama Aisyah, mungkin dia mau memberikan pelajaran kepada Aisyah. Kau ngangkat suaramu atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung suami datang membela istrinya. Dibela-belain, jangan-jangan, kata Rasul. Dihalang-halangi Abu Bakar supaya tidak bisa, ya, mungkin memukul atau memberi peringatan kepada Aisyah. Kemudian keluar Abu Bakar Siddiq. Ketika keluar Abu Bakar Siddiq, lihat bagaimana suami berusaha mencairkan keadaan yang tadi lagi panas, yang lagi beku. Rasulullah SAW berusaha untuk membuat itu cair, dan yang panas diberusaha untuk menjadikannya sejuk dan dingin. Apa kata Rasulullah SAW kepada Aisyah? Rasul mengatakan, ala taraina anni qad hultu baina ar-rajul wa baina, tadi kan aku udah belain kau sama orang itu. Maksudnya, ya udahlah, yang tadi dilupakan gitu loh. Mungkin ada masalah sedikit gitu. Selesai. Jadi suami, jangan selalu ayat ar-rijalu qawwamuna itu dihafalin, enggak usah. Kalau tujuannya untuk menundukkan istri, ini istri Nabi ngangkat suara di atas Nabi, dan Nabi biasa-biasa aja. Bahkan beliau berusaha untuk mengambil keridhaan istrinya. Tidak mengatakan, kau ini gimana sih? Aku ini Nabi. Kau ngangkat? Enggak, Rasulullah SAW. Kadang-kala suami seakan-akan lebih dari Nabi. Allahu Akbar. Perempuan itu suka perhiasan. Perempuan itu suka perhiasan. Allah mengatakan, awaman yunasya'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin. Dan apakah patut menjadi anak Allah seorang perempuan yang dia dibesarkan dalam perhiasan?

perempuan itu sejak lahir kurang. Betul enggak? Ibu-ibu enggak apa-apa marah. Karena seperti itu, lelaki lahir lebih, ada kelebihan. Maka bagaimana supaya sempurna? Kita lihat seorang putri yang baru dilahirkan, gak dibiarkan seperti itu. Dia akan dipakein anting, ditambahin tuh biar lengkap, pakein gelang, baru cewek, baru kelihatan. Kita lihat anak itu perempuan, kalau gak pakai anting, apa kita tahu dia perempuan? Kalau masih bayi, gak tahu. Maka di sana ibunya dilengkapin, kasih anting, kasih gelang, dikasih bando, ya, biar kelihatan nih cewek, ini perempuan. Memang dia dari kecil udah seneng sama perhiasan. Yang cowok, masya Allah, kelebihan, harus disunat. Iya, kalau nggak nyunat nggak sempurna tuh, itu kotoran terus ada, makanya disunat. Jadi wanita itu suka perhiasan. Jadi kalau antum lihat istri antum minta perhiasan, minta ini itu wajar. Dia ini perempuan. Kasih yang mampu kasih. Aisyah kadangkala, Nabi bukan orang yang kaya. Kadangkala Aisyah itu pinjem perhiasan sama kakaknya. Kalau mamanya kita punya istri, Allahu Akbar ya. Kadangkala saya merasa saya dosa. Saya ngomong sama istri kadangkala, itu kalung gak malu punyanya, kakaknya dipinjam gitu ya. Saya lupa, gak boleh seharusnya. Kalau dia ingin tampil, dia ingin menunjukkan, ini lo aku. Walaupun kalungnya dapat pinjam, gak apa-apa. Karena suaminya gak mampu, ya terpaksa dia pinjam lah. Maka itu wajar, kita kalau punya, ya belikan lah. Karena dia memang cinta dengan perhiasan. Sekarang saatnya kita mengkoreksi diri. Kita udah tahu nih sifat-sifat wanita. Alhamdulillah, saya senang bapak-bapaknya tambah banyak. Saya nggak tahu ibu-ibunya, nggak ada ibu-ibunya nggak apa-apa. Yang penting ada bapaknya di sini. Yang pertama, cara mengkoreksi diri nih. Bagaimana mengembalikan keharmonisan di rumah tangga? Bagaimana bahtera ini kapal yang ditumpangin udah mulai seok-seok, udah mulai kadangkala karam sedikit, bangun lagi. Si suami udah pikiran yang enggak-enggak, si istri pun udah kepingin loncat, tapi sayang masih ada anak-anak, kata dia. Kalau nggak ada anak udah aku tinggal kau, gitu kan? Ada nggak yang seperti itu, bapak? Ada. Tapi insya Allah di sini nggak ada, mah nggak ada, karena saya lihat wajah-wajah yang penuh cahaya yang di sini, yang selalu berbuat baik sama istrinya, insya Allah. Mudah-mudahan seperti itu. Nah, yang pertama Rasul udah ngatakan perempuan itu bengkok, tapi apa kata Nabi? Jangan dilihat bengkoknya, jangan lihat lurusnya nih. Itu tulang rusuk kan bengkok, tapi ada lurusnya. Lihat lurusnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yafraq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Jangan, kata Rasul, seorang laki benci sama istrinya seakan-akan istrinya tidak punya kebaikan, jangan, kata Nabi. Kalau dia benci sama istrinya, kan ada sifat-sifat lain yang membuat dia senang. Kenapa dia pinang itu perempuan? Kenapa dia bawa itu perempuan? Kenapa dia mau bayar mahar? Pasti ada kelebihan. Ingat, kita pun gak sempurna. Jangan merasa, nih lelaki ini sempurna, gak ada kurangnya. Kamu bengkok. Allahu Akbar. Subhanallah. Sempurna dari mana? Dari mana sempurnanya? Kita banyak berbuat dosa dan kesalahan kepada Allah. Memang kita tidak diciptakan dari tulang rusuk, tapi kita juga banyak kekurangan. Maka Rasul mengatakan, la yafrok, jangan dibenci tuh istri yang beriman. Kemudian jangan tergesa-gesa bertindak. Kadang-kadang udah ngelihat perlakuan istri ini dikasih tahu sekali, dua kali, tiga kali nggak mau. Udah dikasih tahu nih, ayolah datang pengajian. Aduh bang, capek gitu kan.
satu, itu dia berangkat kajian. Ajak lagi nggak mau, dua, tiga kali nih pulang. Allahu Akbar, jangan. Allah Jalla Jalaluh memberikan qiwamah, memberikan kepemimpinan kepada lelaki-lelaki, karena dia memang diharuskan berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 19, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang patut. Fa in karihtumuhunna, nih sekarang posisinya, kalau kau benci sama dia, ada nih kelakuan yang gak kita sukain, ada perbuatan yang kita tidak, aduh udah bikin hati kita selalu sedih. Masuk rumah istri kadangkala kita lihat, Allahu Akbar, selalu ada di dapur, gitu kan. Fa in karihtumuhunna, kalau kalian benci sama dia, apa kata Allah? Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'al Allah fihi khairan katsira. Allah tidak mengatakan ceraikan dia, tidak. Kau cari yang lainnya. Tidak. Hah? Suruh cari yang lainnya. Fa in karihtumuhunna, kalau kau benci sama dia, fa'asa an takrahu syai'an, bisa jadi yang kau benci ini Allah menjadikan di sana kebaikan yang banyak sekali. Kadangkala lelaki Allah ganti aja. Dan betapa banyak lelaki perempuan yang menyesali perceraiannya. Karena si laki berpikir ketika dia nikah lagi, pikirnya akan dapat yang lebih baik dari istrinya. Ternyata keluar dari mulut macan dimakan buaya. Allahu Akbar. Si istri pun begitu. Aduh udahlah, mudah-mudahan dapat ganti yang lebih baik, kata dia. Nikah si istri, Allahu Akbar. Dia mengatakan, andai kata aku tidak menikah dengannya, lebih baik istriku, suamiku yang pertama, kata dia. Nah, maka ingat sebelum berpikir untuk bercerai, para suami, kalau kau benci, ini benci, Allah benar-benar mengatakan, fa'in karihtumuhun, kalau kau benci sama perempuan-perempuan itu, bisa jadi yang kau benci itu dijadikan di dalamnya kebaikan yang banyak sekali. Bapak-bapak, manjakan istri dengan kata-kata yang indah sekali. Nah, biasanya kalau baru nikah, masya Allah, sayang, cinta, Allahu Akbar, itu sampai kamus habis itu. Dia buka kamus lain, kata-kata cinta mana lagi ya. Nah, baru kawin kayak gitu, dapat setahun mulai itu merotoli kalau bahasa Jawanya, mulai satu-satu hilang, kosa katanya udah hilang, yang awalnya taman bunga jadi kebun binatang akhirnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al kalimatut thayyibatu shadaqah, kata-kata yang baik, tutur kata yang mulia itu sedekah. Siapa yang paling berhak mendapatkan sedekah itu? Ya istri kita lah. Kalau ngomong sama istrinya tetangga, masya Allah, halus banget. Ngomong sama istrinya, na'udzubillah. Ya, saya selalu ingat, karena saya sering melihat. Satu bukti, itu suami-suami kalau ketemu temannya, jamaah, yang tahu sama hakikat kita ini Allah Jalla Jalaluh. Kemudian yang tahu lagi istri kita. Istri kita tahu banget sama kita. Kita di luar baik sama orang, masya Allah, senyum-senyum. Sampai rumah, oh, kalau telpon, lihatlah kalau telpon sama istrinya. Temannya telpon, masya Allah, apa kabar? Ahlan wa sahlan, masya Allah. Seakan-akan di surga dia. Ketika istrinya yang telpon, apa? Iya, ada apa? Hah? Iya, iya, iya, iya. Allahu Akbar. Emangnya siapa pembantu itu istri? Lebih-lebih itu kalimat thayyibah yang lebih berhak mendapatkannya istri kita, bukan orang lain. Maka mulailah kita sekarang ini pulang kajian ya, sebelum keluar, mungkin datang sama istrinya, tulis kata-kata indah, ustadznya lagi ceramah nih, iyalah aku menulis buat istriku. Iya,
SMS itu istrinya yang dibawa. Tapi jangan sekarang lah, gak dengerin. Nah, perlu kita. Kemudian wanita itu butuh pujian dan sanjungan. Butuh banget dia, mak. Antum seneng gak dipuji orang? Seneng, apalagi perempuan. Kalau dia tidak mendapatkan pujian dari kita, siapa yang akan muji dia? Kadangkala istri kita ini udah dandan cantik banget. Lebih cantik dari semua yang ada di muka bumi ini. Kita masuk rumah, ambilin air gitu kan. Si istri, astagfirullah, kata dia. Paling enggak datang, masya Allah, cantik banget hari ini kau, gitu kan. Itu kata-kata yang harus kita ucapkan buat dia. Bukan datang udah capek, memang capek suami, oke lah. Tapi tolong dihargai itu istri. Khususkan waktu berbincang dengannya. Kadangkala suami yang kaya nih, yang kerjanya masya Allah, udah itu istri kasih duit terus, Ustaz sudah ana cukupin istri ana, duit gak pernah kurang. Tapi jamaah, perempuan itu butuh teman ngobrol, butuh teman ngomong. Kalau kau merasa lelah pulang kerja, kadangkala kita capek kerja, istri kita juga capek. Istri kita kerja 24 jam. Andai kata jumlah waktu sehari 25 jam, dia kerja 25 jam. Kita 8 jam seakan-akan sudah melakukan sesuatu yang gede banget. Aku ini cari nafkah, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Allahu Akbar, gitu kan. Si istrinya ya gak bisa ngomong. Iya bang, kata dia. Minta air, ambilin air. Aduh, kesian tuh jamaah. Kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menghususkan waktu untuk ngobrol nih sama istrinya. Duduk ngobrol sama istrinya. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? An Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah bercerita bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau kalau habis salat, fa idza qada salatuhu nazar. Ya, kalau beliau selesai salat, beliau melihat kepada aku. Fa idza kuntu yaqda tahaddatsa ma'i. Kalau aku bangun, dia ngobrol sama aku. Ingat, ngobrolnya bukan hadis-hadis terus ya. Enggak. Ayat-ayatnya, kita ini sekarang perlu ngobrol. Allahu Akbar. Ngobrol yang biasa-biasa. Gimana anak-anak? Sehat ya Allah. Ngomong sama dia. Aku tadi di tempat kerja itu kangen banget sama kamu, gitu kan. Masya Allah, gitu kan. Itu ditunggu-tunggu sama suami, sama istri. Wa in kuntu na'imah iktaja. Kalau aku lagi tidur, maka beliau berbahan di sebelahku sana. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu cerita tentang bibinya Maimunah, istri Nabi Muhammad SAW. Bitu inda khalati Maimunah. Aku bermalam di rumah bibiku Maimunah. Fatahaddatsa Rasulullah SAW ma'a ahlihi sa'atan tsumma raqat. Rasulullah SAW ngobrol sama istrinya, baru kemudian tidur. Lihat, ada waktu istri itu harus dikasih waktu ngobrol. Apa harus bayar istri? Ana ini Ustaz, sekali konsultasi itu 500 ribu Ustaz, gitu kan. 30 menit. Apa istri harus bayar 500 ribu supaya ngobrol sama kita? Jamaah, dia itu sudah memberikan dirinya. Raganya dia berikan. Khidmatnya dia berikan. Kita berikan juga. Karena dia punya hak sebagaimana dia punya kewajiban. Dan kalau kita tidak memberikan hak itu, dia bakal cari di tempat lain. Dia seperti wadah. Saya lihat air, saya kepingin minum nih jamaah. Bismillah, gak apa kan? Bismillah.

Sampai mana? Oh, wadah. Nah, wadah nih, dia punya hati perempuan ini. Perempuan ini bukan tanah liat biasa, tapi tanah itu sudah ditiupkan ruh dari Allah Jalla Jalaluh sehingga dia hidup. Ruh ini butuh disiramin. Wadah ini butuh nih disiramin terus ya. Saya nyiramin ini. Lihat ini. Itu hati istri kita. Kalau kita tidak nyiramin, dia akan cari orang lain yang nyiramin dia. Kering kadangkala hati sebagian istri kita. Kering kerontang. Maka kadangkala dia mencari pujian. Mencari teman curhat di Facebook. Kadangkala dia harus ngobrol di BB. Tulis statusnya. Lagi galau. Nah, ini suaminya gak bener nih. Dia cari orang ini tempat curhat. Ya Ustaz, kan curhat biar dia curhat sama Allah Jalla Jalal. Ya enak banget ngomongnya gitu. Ya butuh. Suami ini tugasnya apa? Qawwam itu tugasnya apa? Tiga tadi. Dia harus pimpin, dia harus mengarahkan, ngajarin istrinya. Harus dilindungin nih istrinya. Jangan sampai yang lain itu keluar. Jangan sampai yang lain bisa masuk ke rumah tangganya. Maka ingat, kemudian hargai pendapatnya. Jangan, ya banyak perempuan ngomong lelaki itu egois. Iya, saya gak ngomong bapak-bapak, mungkin bapak-bapak gak. Saya nih, kadangkala egois gitu, baru sadar ya Allah. Astagfirullahaladzim ya. Iya, kalau bapak-bapak gak egois lah, maaf kalau saya salah. Egois gak bapak-bapak? Bapak-bapak? Gak ada yang ngaku, coba tanya sama ibu-ibunya. Nah, ingat aja istrinya bermusyawarah. Ada urusan sesuatu, jangan merendahkan istrinya. Ustaz, istri ana ini buta huruf, Ustaz. Berarti itu kan. Subhanallah. Allah kadangkala memberikan hidayah dan ilham kepada orang-orang yang baik yang tidak pernah sekolah. Rasulullah SAW mengatakan, innaman nisa syaqa'iqur rijal. Kata Nabi kita Muhammad SAW, perempuan-perempuan itu pecahan dari lelaki. Pecahan nih, dari lelaki. Ya, kalau kepingin kita pendapatnya lebih benar, ya kadang-kadang kita minta bantuan perempuan. Nabi Muhammad SAW mendengarkan Nabi yang mendapatkan wahyu ilahi. Yang dia selalu beribadah untuk Rabbnya. Dia dengerin tuh pendapat istrinya. Itu Nabi. Kita siapa? Kita lihat Rasulullah SAW. Ketika Hudaybiyah. Hudaybiyah ini tempat di Mekah. Rasul pernah melakukan perjanjian sama orang-orang kafir Quraisy. Rencana berangkat para sahabat ke Mekah buat umroh. Tapi gak boleh umroh. Gak boleh keluar. Perjanjiannya tahun depan balik. Akhirnya udah, karena tahun depan balik, Rasul mengatakan kepada sahabatnya, semuanya dipotong itu kurbannya. Tahalul, digundul itu rambutnya. Sahabat diam, sunyi-sunyi. Tidak ada yang mau melaksanakan perintah Nabi. Maka Rasul SAW masuk ke tenda istrinya, pada waktu itu yang ikut Ummu Salamah. Ummu Salamah udah tua ya. Cerita Rasulullah SAW, dilihat wajahnya agak cemberut ya. Ngomong sama Ummu Salamah tentang kejadian itu. Maka Ummu Salamah berpendapat. Beliau bagi pendapat buat Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, ya Nabi Allah, atuhibbu dhalik. Wahai Nabi Allah, kau ingin mereka melakukan perintahmu itu. Ukhruj, keluarlah kau ya Rasulullah SAW. Nih, istri nyuruh sama ngasih pendapat kepada suaminya. Ukhruj, thumma la tukallim ahadan minhum. Kau keluarlah Rasulullah dan jangan mengajak ngomong satu orang pun dari mereka. Hatta tanharo banyak, sampai kau sembelih kurbanmu sendiri dulu.
Watad'u haliqaka fayahliqaka. Kemudian kau panggil tukang cukurmu, dia mencukurmu, menggundulmu. Mendengar pendapat Ummu Salamah, langsung Nabi keluar. Ini pendapat istrinya. Beliau keluar jalan di antara para sahabatnya, dia potong kurbannya, dia panggil tukang cukurnya. Apa yang terjadi? Itu sahabat-sahabat rebutan nyembelih kurbannya, rebutan saling cukur. Ini karena pendapatnya siapa? Istri. Allahu Akbar. Maka jangan merendahkan istri. Hadisnya riwayat oleh Imam Bukhari. Ya, kadang-kadang kita harus main-main sama istri. Ya main pukul-pukulan bantal kayak gitu di rumah, begitu kan. Main badminton, main apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu syai'in laisa min dzikrillahi azza wa jalla fa huwa laghwun wa lahwun." Aw sahud, semua perbuatan yang itu bukan di dalamnya tidak ada zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu termasuk melalaikan permainan yang ya membuat kita lengah. Illa arba, kecuali empat, Rasul menyebutkan salah satunya, wa mula'abatuhu ahlah, dan dia bercengkrama dengan istrinya. Masya Allah, dapat pahala nih kita. Itu tolong kasih jalan ya, mungkin bisa merapat jemaah ke depan sedikit, yang masih ada jarak di depannya.

Naam, hadithin diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan hadithin disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Jadi sempatkan waktu untuk main-main. Kita main futsal. Berapa jam? 2 jam sama istri, 5 menit udah capek. Udah, aduh capek banget udah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lihat Aisyah cerita. Aisyah ini Masya Allah pernah diajak balapan lari sama Nabi. Balapan lari jemaah. Ada yang pernah ngajak balapan lari istrinya? Ya Ustaz, dulu pernah Ustaz, waktu belum pakai cadar Ustaz, gitu kan. Sekarang boleh gak lagi? Boleh lari. Cari tempat-tempat yang sepi, malam yang gelap gulita, gitu kan. Gak ada yang ngeliat. Lari, balapan lari. Rasulullah balapan lari sama Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Yang pertama kalah Rasulullah. Kalah nih. Ya biasa Rasul udah tua waktu itu, Aisyah masih gadis, masih kecil, masih kenceng larinya. Pas Aisyah udah mulai, ya mulai ada dagingnya. Dan ini wajar, ingat. Jadi perempuan kalau sudah nikah. Awal nikah beratnya 47, Masya Allah. Habis nikah 74. Itu biasa. Itu wajar. Lihat ini cerita Aisyah. Aisyah falamma badintu, ketika aku udah mulai isi, kata Aisyah, Rasul ngajak lari lagi. Ya kalah, kata Aisyah. Ketika kalah Rasul mengatakan hadhihi bitilk. Aisyah satu-satu, kata Nabi. Dulu aku kalah kan, sekarang menang, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad, dan hadis ini sahih. Ya kita lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu romantis banget. Ajak jalan-jalan istrinya, titipin anaknya ke tetangganya, nggak apa-apa. Di sekali-kali kita titip, pok kata dia, inilah mau titip anak-anak, kata dia. Ini sama orang tua kadang-kala, sama neneknya lah, bismillah, sekali-kali. Nek, mau titip anak-anak, nek, mau kemana, katanya. Ya, mau jalan-jalan sama istri. Ah, neneknya ngomong, itu hasil karya kamu, bawa saja lah. Masa titipin nenek gitu. Mungkin ada yang seperti itu, tapi enggak semuanya. Ada nenek-nenek yang baik, yang dititipin cucu seneng banget, titipin bismillah. Titip. Jalan-jalan. Kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang kala bertamasya berjalan-jalan sama istrinya. Rasul kalau keluar biasanya beliau ngundi siapa istrinya yang berangkat. Satu hari yang diundi dua yang berangkat. Berangkatlah Hafsah sama Aisyah. Akhirnya ini Hafsah Aisyah punya onta sendiri-sendiri. Suatu hari Hafsah ini pinter, Hafsahnya Masya Allah. Dia mengatakan kepada Aisyah, "Ala tarkabina al-lailah ba'iri wa arkab ba'irak fatanzurin wa anzur." Kata Hafsah, gimana kalau malam ini kau naik ontaku, aku naik ontamu. Coba supaya kau lihatlah gimana ontaku, aku juga lihat gimana ontamu. Masya Allah. Akhirnya naiklah Aisyah nyoba ontanya sih. Hafsah nyoba ontanya Aisyah. Rasul datang, diambillah ontanya Aisyah. Pikirnya di dalam Aisyah. Ternyata di dalamnya Hafsah. Itu jalan-jalan Nabi. Akhirnya ketika turun sampai tempat, Allah, itu Aisyah nangis, kakinya dimasukin ke pasir. Ya seperti anak kecil yang lagi nangis, ditendang-tendang itu pasir. Dia mengatakan, "Ya Rabbi, sallit alayya aqraban aw hayyatan taldaguni." Ya Rabbi, kata dia, tolong jadikan apalah, kalajengking atau ular biar dia gigit kakiku ya Rasulullah. Aku ini gimana, enggak bisa berbuat apa-apa. Itu kan utusanmu, kata dia. Subhanallah. Aisyah, ya biasa perempuan seperti itu wajar. Cuma kita lihat Rasul ngajak jalan-jalan, ngambil ngobrol ke sana. Posisikan dirimu sebagai seorang suami bila masuk rumah. Ingat, lupakan pangkatmu. Kau bintang 5, bintang 4, bintang 4, jenderal. Oke, di mana? Di sana, di Adi. Masuk rumah, ingat, kau suami, bukan siapa-siapa. Taruh di luar pintu itu. Kalau bisa bintangnya dilepas sudah. Aku masuk rumah sebagai seorang suami. Lupakan
akan jabatanmu. Oke, dia dihormati, masya Allah. Selalu pintunya dibukakan, karpet merah, masuk rumah, ingat. Kau sebagai seorang suami, buat istrimu, bapak, buat anak-anakmu. Lupakan gelarmu. Oke, doktor, profesor. Naam, masuk rumah, gak ada gelarnya. Yang ada, S-U-A-M-I. Suami. Ingat, ingat selalu. Ketika masuk rumah, ketika pulang rumah, dudukkan aku sebagai seorang suami. Pekerjaan, oke, pekerjaan. Kadangkala ada istri yang dipaksa untuk menjadi anak buah oleh suaminya. Hei, ambilkan air. Siap dan lupakan jemaah. Allahu Akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah imamul muslimin. Beliau presiden pemimpinnya orang-orang Islam. Beliau adalah imam sholat berjamaah. Beliau adalah panglima perang. Beliau adalah Rasulullah dan Nabiullah. Dan tatkala masuk rumah, itu semua ditanggalkan oleh beliau. Beliau menjadi sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang suami untuk Aisyah, sang ayah untuk Fatimah. Aisyah bercerita tentang Rasul sallallahu kana fi mihnati ahli. Rasul kalau di rumahnya itu, dia bantuin keluarganya. Dia bantuin. Subhanallah. Beliau menjahit pakaiannya sendiri. Sandalnya yang rusak diperbaiki sendiri. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Nabi jemaah. Nabi bisa nyuruh, dia ar-rijal qawwamun, sama. Ayat itu juga buat Nabi. Tapi Nabi enggak nyuruh-nyuruh seperti itu kepada istrinya. Dia bantuin sendiri. Maka tolonglah, tolong. Istri kita itu bukan boneka yang gak ada ruhnya, dia punya ruh. Saya pernah berjumpa dengan dua jenderal. Mungkin jenderal itu nanti bakal nonton ini. Gak apa-apa. Istrinya curhat sama kita dua itu. Ustaz, tolong sampaikan ke suami-suami kita ini. Kita gak cuma butuh duit, Ustaz. Udah lebih-lebih duit. Kita butuh perhatian, Ustaz. Kita butuh kasih sayang. Itu perempuan. Rasul kalau masuk rumah, udah tinggalkan itu bintangnya. Wah, gunting kalau bisa bintangnya. Udahlah, aku jadi istri. Nah, sampai rumah, posisikan sebagai suami. Bantuin istri masak. Masya Allah, sekali-kali istriku hari ini, hari spesial untukmu. Kau gak usah masak. Aku yang memasak. Masak. Walaupun dadar telur. Walladzi rafa'a as-sama' bila imatin. Demi Allah yang mengangkat langit tanpa tiang. Itu senang istri kita. Dia lihat kita perhatian. Walaupun cuma telur yang digorengin. Tapi ini siapa yang bikin? Suamiku. Subhanallah. Sekali-kali coba. Jangan tiap hari. Nabi SAW.

Masuk rumah mulai sekarang, tolong dengan senyuman yang senang. Beban di kantor itu banyak banget, ya, banyak beban. Mau masuk rumah kita habis dimarahin sama bos sama apa, rapikan dulu. Assalamualaikum, Allah apa? Istri buka seneng. Tapi kita buka mukanya udah kayak tembok gitu kan, kaku banget dibuka. Soal istri membuka ambil tersenyum nih. Ada apa tersenyum? Jangan itu. Allahu Akbar. Rasulullah sallallahu kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala baitahu bada'a bisiwak." Nih Rasulullah SAW kalau masuk rumahnya mulai dengan siwak. Biar bersih mulutnya. Biar tatkala dia dekat sama Aisyah, tatkala dia mencium istrinya dalam kondisi bersih dan senang istrinya. Tolong kita, okelah di luar capek keringat, tapi bisalah. Gimana yang punya mobil mungkin sebelum turun dari mobilnya dia rapikan dirinya, semprot itu minyak wangi. Ya, saya kadang-kadang ditegur sama istri. Bang, abang ini kalau keluar wangi banget gitu kan. Kalau datang ya udah sisa-sisanya doang gitu kan. Ya, ya. Saya juga akan berusaha memperbaiki diri. Saya tidak mengatakan banyak kurangnya. Sama-sama bapak-bapak, kita belajar hari ini. Tapi tolong mulai sekaranglah. Saya akan mulai dari diri sendiri juga. Akan memperbaiki diri. Masuk rumah. Ketika dibuka pintu rumah. Ingat ibu-ibu, yang buka harus ibu-ibu. Jangan pembantunya. Itu suami udah siap-siap, tersenyum. Pembantu gitu. Iyalah, harus. Nah, kemudian Rasulullah SAW itu romantis di meja makan. Meja makan. Rasulullah SAW tidak pernah mencela makanan. Ya Allah, Allahumma arhamna bi rahmatik. Rasulullah SAW, ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat inishtahahu akalahu wa illa tarakahu. Rasulullah SAW enggak pernah mencela makanan. Kalau beliau enggak mau, dibiarin. Enggak dicela. Kalau di beliau mau, beliau makan, enggak mau ya udah dibiarin. Kadang-kadang ada bapak-bapak yang ini kok benar enggak masak? Garamnya kebanyakan gitu kan. Kadang-kadang ada naudzubillah, bapak-bapak yang ketika makanannya tidak sesuai, dia ambil itu piring, dia tumpahin. Supaya tahu istrinya, kau enggak benar gitu. Na'udzubillah. Rasulullah SAW. Lihat, keromantisan Rasulullah SAW di meja makan. Bukan di meja makan dulu, yang enggak ada meja makan, di bawah lah. Sekarang yang ada meja makan. Apa kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha? Kuntu ashrab wa ana ha'id. ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاها على موضع فيها. الله أكبر. Ya, aku dalam kondisi haid, kata Aisyah, aku minum. Bismillah, kata Aisyah, aku minum. Setelah aku minum, gelas itu diambil Nabi. Nabi minum dari bekas bibirku minum itu, diminum juga. Allahu Akbar. Romantis banget jemaah. Apalagi sekarang perempuan-perempuan udah pakai apa? Pakai lipstik. Jadi kan ada bekasnya di gelasnya itu kan. Kita gampang nyarinya. Iya, ya Allah gitu kan. Ini kita ini umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayolah. Jangan cuma yang sunah-sunah. Ya paling gampang lah, saat jenggot kan udah sunah. Banyak sunah yang lain yang kita butuh amalin. Itu lagi minum. Wa ata'arraqul arqa wa ana haid. Aku gigit daging yang ada tulangnya. Pada waktu itu aku haid. Maksudnya Aisyah menjelaskan, aku enggak bisa dipakai waktu itu. Tapi tetap bagaimana sikap Rasul sallallahu alaihi wasallam menghargai seorang wanita yang haid. Tetap dia dekat, tetap dia menghormati, bahkan dia romantis pada waktu itu. Thumma unawiluhun nabi. Tulang yang ada dagingnya itu kemudian aku berikan ke Nabi. Fayadha'u fahu ala mawdi'i fiya. Nabi taruh mulutnya di tempat aku gigit tadi. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad.
Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara sunnah

yang perlu kita amalkan. Saya insya Allah akan berusaha mengamalkan dan bapak-bapak amalkan. Sunnah Rasulullah, idza akala ahadukum fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yun'iqaha. Kalau kalian makan, jangan diusap langsung sampai dibersihin. Itu hadis sahih. Dibersihin, kita jilat ya, atau dijilatkan ke orang lain. Kita mulai pulang nanti istri kita makan, jadi jangan dibersihkan dulu, kasihkan tanganmu sama aku. Sunnah nih, ini sunnah, jangan ketawa. Tapi jangan kita habis makan. Nah, harus dibangun dulu, keromantisan dibangun. Itu maena, jangan nggak usah jijik. Kenapa? Itu tangan istri kita, itu tangan suami. Ibu-ibu aja suka jilatin tangannya anaknya kan. Anak kalau habis makan macam-macam, dia ambil itu tangan di jilat sama gue. Ini sunnah Rasul SAW. Hadisnya kalau nggak salah riwayat Muslim. Maka tolong kita kembalikan ke romantisan itu dengan hal itu. Romantis di kamar mandi. Allahu Akbar. Nabi nih di kamar mandi, mandi bareng. Bapak-bapak kapan terakhir mandi bareng? Kalau yang muda masih tiap hari mandi bareng. Yang tua-tua nih, yang udah mulai kering rumahnya, gak ada mandi bareng. Kecuali dimandikan kalau mati nanti mungkin. Mandi bareng, rebutan. Aisyah rebutan sama Nabi Muhammad SAW. Rebutan gayung. Dahuli gak, ya Rasulullah, tinggal sisakan buat aku, sisakan buat aku, kata Aisyah. Masya Allah. Gimana Rasul yang sudah berumur pada waktu itu 50 tahun lebih. 50 tahun. Kita jangan ngomong yang umur 23, 30. Ini 53 lebih jamaah. Beliau romantis di kamar mandi. Kita tolong dihidupkan kembali. Itu bersama Aisyah. Bersama Maimunah sama. Maimunah kan kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah Sallallahu fi ina'in wahid. Aku mandi bersama Rasulullah SAW dari satu wadah, mandi bareng. Bisa enggak? Bisa enggak jemaah? Saat kamar mandinya sempit, saat sendirian aja susah. Iya ada. Ya enggak apa-apa, itu lebih romantis insyaallah yang sempit-sempit. Enggak usah alasan, bismillah. Ini sunnah diamalkan. Di kendaraan romantis. Siapa yang di atas umur 50 ini? Yang tadi bukain pintu mobil buat istrinya. Ana kasih hadiah. Masya Allah. Mana? Umur berapa antum? Di atas 50? Oh belum. Kita mau yang 50. Yang di bawah ini. Yang di atas 50. Yang udah putih-putih nih jenggotnya. Hah? Buka sendiri saat. Buka sendiri susah. Gimana bukain punya istri? Nah, Rasul itu kita lihat Nabi Muhammad SAW. Rasul SAW kata Anas bin Malik, kharajna ilal Madinah qadimina min Khaybar. Suatu hari kita pulang dari Khaybar menuju ke Madinah. Faraitun nabiyya yuhawwi laha li Safiyyah. Rasul SAW bikinkan tempat buat si Safiyyah di belakang Rasul SAW, di ontanya itu dengan abaya, dengan penutup. Thumma yajlis inda ba'ir, kemudian Rasul duduk di ontanya itu. Gimana caranya Safiyyah naik? Jamaah, Allahu Akbar. Fayadau rukbatahu wadata'u Safiyyatu rijlaha ala rukbati hatta tarkabsh. Saya mau gambarkan. Rasul SAW itu meletakkan lututnya di bawah agar Safiyyah bisa naik, dijadikan tangga lutut Nabi. Buat siapa? Buat istrinya supaya bisa naik ke ontanya. La ilaha illallah ya. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayatkan oleh Imam Bukhari dan hadis ini sahih. Mulai sekarang usahakan kita lebih romantis sama istri kita. Jangan cuma istri kita yang ngambilkan baju kita. Sekali-kali, Dek, mana bajumu? Aku yang ngambilkan. Masya Allah. Disiapin bajunya. Bersoleklah untuknya. Nah, bersolek untuk istri. Kita kepingin istri kita tampil cuantik banget. Masya Allah.
Tapi kita dengan keringat yang sudah bau asap. Lah, jangan. Kita lihat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu memberikan pelajaran. Atau Ibnu Mas'ud. Dia mengatakan inni la uhibbu an atazayyana lil mar'ah kama uhibbu an tatazayyana liyal mar'ah. Aku ingin bersolek untuk istri sebagaimana aku ingin istriku bersolek untukku. Li'annallaha yaqul, karena Allah berfirman, walahunna mithlu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf, dan perempuan-perempuan itu memiliki hak seperti mereka memiliki kewajiban dengan cara yang ma'ruf, memiliki hak. Maka tolong diperhatikan haknya. Dia juga ingin kita tampil ganteng di rumah. Bapak-bapak kalau keluar rumah rapi, masya Allah, jenggotnya disisir ya. Kalau di rumah jenggotnya kemana? Allah Akbar. Rumah juga. Apa yang diinginkan istri kita, tanya sama dia. Dek, kau kepingin aku pakai baju apa di rumah nih? Udah, istri akan nyiapin. Mudah-mudahan itu dipakai, bang. Pakai ini, bang, di rumah, bang. Bang, abang ganteng banget loh kalau pakai itu, gitu kan, mama ya. Ya udah, bismillah. Berusaha untuk menyenangkan istri kita. Bawalah hadiah. Nih, kalau kepingin kapal yang mau pecah itu bisa nembel lagi, bawa hadiah. Kapan terakhir kali bapak-bapak bawa hadiah buat istrinya? Fulus, fulus sering. Kita gak ngomong fulus. Kalau fulus kewajiban tuh ngasih nafkah sama hadiah. Kita hadiah, kita bungkus nih. Umpamanya, ya mungkin gak suka dia sama ini, ya HP lah, kita bungkus yang rapi. Bungkus yang rapi, tulis di dalamnya, sayang, minta maaf, aku gak bisa ngasih hadiah kau yang lebih dari ini, gitu ya. Allahu Akbar. Dia itu akan laporan sama teman-temannya. Nih, hadiah dari suamiku. Kau lihat nih, ada tulisannya. Masya Allah. Itu akan terus dijaga. Kata-kata cinta, kasih sayang buat istri, terus tulis di HP-nya, gak apa-apa. Sayang aku, sayang kamu. Saat kan udah tua, Ustaz. Masa gitu. Jamaah, tatkala seorang dalam dosa, ketika dia berpacaran, yang namanya kata-kata cinta, tulisan-tulisan cinta itu tidak pernah putus. Tapi tatkala halal, kadangkala kata-kata itu hilang dan sirna. Allahu Akbar. Setannya kuat pada waktu itu. Maka tolong setan sekarang kuat bagaimana memisahkan rumah tangga kita ini, mengeringkan rumah tangga kita ini. Maka kita harus melawan dia dengan berusaha mengamalkan yang kata Rasulullah SAW, tahadu tahabu. Kalian saling memberi hadiah, itu akan tumbuh saling cinta di antara kalian. Masya Allah. Saya kenal dengan seorang di Medina, orang Jamaika dia, masya Allah. Pemberian istri. Ketika temannya ngata, bagus banget jam lu. Ini hadiah dari istriku. Allah ya. Diingat terus. Suami pun seperti itu. Kasih hadiah spesial buat istrinya. Pulang dari kajian, jangan pulang dulu. Perempuan suka emas, gak bisa beli emas. Masuk toko aksesoris. Kasih aksesoris. Bungkusin ya. Sisipkan kata-kata yang indah di situ buat istri kita. Insya Allah jemaah, ini perintah Nabi, tahadu, saling berbahadi hadiah kalian, agar kalian saling mencintai. Kemudian main tarik ulur, main tarik ulur, jangan tarik-tarikan terus. Kita katakan tadi sabda Rasulullah SAW, perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Masya Allah, kajiannya belum selesai, pertanyaannya udah dateng ya mah. Nah, ya tinggal sedikit ya, maaf. Sebentar lagi kita akan jawab pertanyaan. Yang namanya rumah tangga ini biasa. Adanya keributan itu wajar. Kalau antum makan gak pakai cabai, kurang zen. Makan ini gak pakai cabai, kurang zen. Tapi ada cabainya sedikit, masya Allah. Kadang-kadang yang namanya permasalahan di rumah tangga itu membuat hubungan lebih rekat lagi. Betul. Kita lihat Rasulullah SAW tadi ketika Aisyah marah, dia berusaha

menunjukkan hatinya Aisyah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pernah tidak diajak ngomong sama istrinya. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan yang lainnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pernah enggak diajak ngomong. Bahkan istrinya membantah. Rasul biasa. Kadang-kadang seharian nih istrinya enggak ngajak ngomong Nabi. Dan wajar, ini wanita loh. Kita harus tahu diri. Kita ngambil dia dari rumahnya. Dia dari tempat dia dibesarkan di sono. Mungkin di ada word perempuan-perempuan yang gampang, kalau bahasa Jawanya itu ngambulan. Apa? Apa ngambulan? Ngambek, ngambek. Sedikit-sedikit ngambek. Ya kita yang harus pinter-pinter. Kita lihat ini Umar bin Khattab lagi ngomong sama istrinya. Tahu-tahu istrinya bantah. Kalau kau nganu itu lebih bagus kayak itu. Eh kata Umar, kau gimana bantah aku? Ini loh, lelaki kan gitu. Langsung muncul mungkin ar-rijalu qawwamun kalau kita gitu kan. Kau ini gimana bantah aku, kata dia. Gimana aku gak bantah kau? Itu putrimu Hafsah bantah Nabi. Bayangkan. Katanya betul, iya. Langsung Umar keluar dari rumahnya. Berangkat ke rumahnya Hafsah. Dakhaltu ala Hafsah, kata Umar, aku masuk ke rumahnya Hafsah. Fakultu aturaji'ina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hafsah, kau pernah bantah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Faqalat na'am. Iya, katanya. Fakultu atahjuru ihdakunna al-yawm ila al-lail? Apakah ada salah seorang di antara istri-istri ini yang tidak ngajak ngomong Nabi sampai malam? Na'am, kata Hafsah. Ah, Umar udah bingung nih. Ya udah, ini pelajaran buat kita semua. Wanita itu seperti itu loh. Kita harus main tarik ulur. Kalau dia lagi marah, ya kita berusaha main tarik ulur. Maka Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu berkata kepada istrinya, "Idza ra'aitini ghadibtu faraddini." Abu Darda, kalau kau lihat aku lagi marah, tolong adem-ademin aku. Bikin aku senang. Wa idza ra'aituki ghadibti raddaituki. Kalau aku lihat kau marah, aku sebaliknya akan membuat kau gimana kau senang. Maka dengan adanya timbal balik ini, rumah tangga akan baik, jamaah. Ribut wajar, jangan selalu ar-rijalu qawwamun. Biar dia marah. Ketika dia marah ngomelin kita, kita astagfirullahalazim. Mohon maaf aku kepadamu sayang. Aduh, afwan banget. Mungkin aku sudah nyakitin dirimu. Rasul sallallahu alaihi wasallam nih, kalau lagi marah, kita lagi ribut sama istri, kemana solusinya? Orang-orang kalau ribut sama bininya langsung pintu di bah, naik mobil cari kafe. Na'udzubillah. Kira-kira akan selesai masalah? Jangan. Kita lihat Fatimah putri Nabi pernah ribut sama Ali bin Abi Thalib. Rasul lagi datang nih ke rumahnya Fatimah, ditanya, mana ibnu ammik, mana anak pamanmu? Kata, kok enggak tidur di situ? Katanya Fatimah, ghadabani falam taqil indi. Dia lagi marah sama aku, dia akhirnya enggak tidur di rumah. Dicari sama Nabi. Kemana? Di masjid ketemunya, tidur di masjid. Nah, mulai sekarang kalau lagi ribut sama istri langsung berangkat kajian. Dah, paling enggak adem-adem, kalau enggak capek tidur di masjid, jangan tidur di hotel. Banyak setannya tuh di situ tuh. Tidur di masjid. Itu rumah Allah Jalla Jalla, dan Ali tidur di masjid. Ma'asyiral muslimin, sebagai penutup, jadilah manusia terbaik. Jadilah manusia terbaik. Siapakah yang terbaik? Yang terbaik adalah yang paling baik sama keluarganya, sama istrinya. Rasulullah SAW mengatakan, khairukum khairukum li ahlih. Kata Nabi kita Muhammad SAW, yang paling baik di antara kalian nih, yang paling baik sama keluarganya, sama bininya, sama istrinya, bukan sama sohibnya. Kenapa jemaah? Saya katakan tadi, kita baik sama orang ini. Banyak di antara kita yang keluar rumah pakai topeng dia. Dia menampakkan kebaikannya ke orang. Dia menghormati orang, menghargai orang. Tapi tatkala sampai rumahnya, dia tidak menghargai istrinya.
Dia tidak menghormati, tidak menyayangi istrinya. Istrinya ibarat pembantu yang membantu di rumahnya. Kalau ingin tahu orang baik, tanya sama istri. Kalau ingin tahu ustaz, tanya sama siapa? Istrinya ustaz. Kalau sama jamaahnya, oh jamaahnya mau ustaz baik. Ketemunya di sini terus nih. Belum ketemu di rumah, gimana ustaz di rumahnya? Kemudian kalau mau cari menantu juga, jangan di majelis taklim. Maksudnya gini nih. Ente tahu sama fulan di mana? Oh, dia selalu hadir ke majelis taklim. Yang di majelis taklim semuanya baik. Baru kelihatan buruknya di mana? Di luar. Apalagi di rumahnya. Gimana dia di rumahnya itu? Pembantu kita itu paling tahu sama kita. Kalau mau tahu fulan, tanya sama pembantunya. Eh, Mbak, majikanmu gimana itu? Waduh. Kalau keluar aja baik, di dalam ngomongnya kebun binatang terus. Itu terjadi, ada yang seperti itu. Maka ingat, kita bisa menyembunyikan keburukan kita di depan orang lain, bisa, tapi kadangkala di rumah. Oleh karena itu, standarisasi kebaikan, siapa yang paling baik di antara kita adalah yang paling baik sama istrinya, sama keluarganya. Ya, sekali-kali gandeng tangan istrinya. Jangan jadi kancil di dalam rumah. Jadi kancil di luar, masuk rumah jadi singa. Marah-marah di luar. Pada takut, di rumahnya marah-marah terus. Jangan ya. Kemudian ada sebuah ayat. Nanti pulang dibaca ayat ini, dikaji di surat At-Taghabun ayat 13. Ayat 14. Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, nih laki-laki nih dengerin, sesungguhnya sebagian dari istri kalian, sebagian dari anak kalian itu musuh buat kalian. Tapi gimana solusinya menghadapi musuh di rumah sendiri? Tiga. Yang pertama, maafkan dia. Wa in ta'fu, kalau kalian maafkan dia. Maaf ini artinya tidak memberikan sanksi atas kesalahan dia. Wa tasfahu, as-safhu ini artinya dalam bahasa Arab itu tarkut tathrib, meninggalkan, ya menjelek-jelekkan dia. Mengatakan kau enggak boleh, seharusnya enggak, tinggalkan udah. Maafkan dan lupakan. Yang terakhir, maghfirah. Maghfirah itu artinya melupakan, habis. Nah, wa in ta'fu wa tasfahu fa innallaha ghafurur rahim. Jadi kalau ada masalah sama istri kita, dan para ibu-ibu juga kalau ada masalah suaminya, kadang-kadang mereka ngomong, ustaz, hati itu seperti kertas, ustaz. Kalau sudah diremet-remet, ya, ini enggak bakal balik, ustaz. Betul. Maka buang kertas ini. Ambil kertas baru. Ambil lembaran baru. Iya. Udah yang dulu udah. Enggak bisa memang, udah dibuang. Itu yang memang firah, ditutup, dihilangkan, udah selesai. Jangan diingat-ingat. Udah, buka lembaran baru. Ini buat bapak-bapak dan buat ibu-ibu. Dari tadi bapak-bapak terus. Buat ibu-ibu terakhir, ingat, suami itu adalah surga dan neraka ibu-ibu. Huwa jannatuki aw naruki. Jadilah wanita terbaik yang bila dipandang oleh suaminya menyenangkan, bila diperintahkan taat, kalau ditinggalkan menjaga amanat diri dan harta suaminya. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan harapan saya ke depan kita bisa menjadi suami yang lebih baik. Karena kita harus ingat, suatu saat putri kita akan menikah. Apa kita mau putri kita dizalimi sama suaminya? Dan kita juga punya ibu. Kita ingin ibu kita dihormati oleh ayah kita. Maka tolong kita menghormati istri kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saya akan jawab pertanyaan. Ada satu pertanyaan yang saya janjikan. Kemarin pertanyaan ini ditanyakan di Masjid Ar-Rahmah ya. Saya lupa bawa kertasnya, tapi saya udah baca. Ada seorang akhwat
dia nikah siri, jadi istri keduanya, janda punya anak. Si suami ini Ustaz datang ya kurang lebih seminggu dua kali, kalau lagi butuh gitu kan, kalau lagi butuh datang nih suami. Kadang-kadang saya gak melayani dia karena saya sibuk sama anak-anak, dan anak-anak juga benci sama dia. Untuk teman-teman yang ta'adud, karena mungkin sekarang sudah mulai banyak yang ngerti sunnahnya ta'adud, Masya Allah. Ingat, istri itu menikah karena ingin kebahagiaan. Litaskunu ilaiha, untuk mendapatkan sakinah. Suami ke istri untuk mendapatkan sakinah. Bukan cuma kebutuhan biologis, bukan cuma uang. Kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam yang diriwayatkan oleh ashabu sunan. Kata Aisyah radhiyallahu taala, nih Nabi punya istri banyak. Gimana Nabi menggauli istri-istrinya? La yufaddilu ba'dhan ala ba'dhin fil qasam. Rasul tidak pernah mengutamakan yang lain di atas yang lain dalam pembagian. Fi mukthihi indana, ketika dia tinggal di tempat kita. Wa kana qalla yawmun illa yatufu alaina jami'an. Dan Nabi itu sering muter, ketika dia satu hari itu beliau ke rumahnya semua istrinya. Apa yang beliau lakukan? Min ghairi masisin, tanpa beliau hendak mendekati istrinya untuk berjima dengan dia, tidak. Duduk ngobrol sama istrinya. Ini kan banyak istrinya. Terus pindah dari situ, pindah ke rumah satunya, pindah ke rumah yang satunya. Hatta balagha allati huwa yawmiha faithbut fiha. Sampai terakhir ke rumah yang tempat pembagian itu, baru beliau tinggal di sana. Maka ingat, Rasul ini lihat masuk ke sana, dia tahu enggak boleh dia menghubungi istrinya pada hari itu. Dan mungkin dia juga enggak hasrat sama istrinya, tapi dia datang ke sana untuk melihat gimana kondisi istrinya, untuk ngobrol sama istrinya. Maka ingat, jangan sampai datang pada hari kiamat lelaki yang punya istri dari dua, wasyiqquhu ma'in, rusuknya itu jatuh ke bawah dilihat oleh semua orang. Jamaah hidup di dunia ini cuma 60-70 tahun. Jangan melihat kepada enaknya saja, tapi lihat tanggung jawab kelak di hari kiamat. Nah, ini karena terlalu banyak, kita insya Allah akan sampai maghrib jawab ini. Ya, berapa yang mau dijawab jamaah? Sampai jam berapa waktu kita? Jam 11 ya. Baik, bismillah. Kasihan yang nulis. Hah? Udah capek-capek dibatesin gitu kan? Yang nulis dulu lah. Nanti kalau udah semua pertanyaan langsung. Nah, assalamualaikum Ustaz, jika suami saya tidak sepenuhnya mensupport saya mencari ilmu agama, malah dia selalu meremehkan saya, istilahnya angat-angat tayayam katanya dia, nanti bakal balik ke habitatnya. Saya menjawab terserah, saya hanya mencari ridho Allah. Iya nggak apa-apa. Jadi suami itu kayak gitu, dia qawwam, dia pemimpin lah. Kalau ngomong gitu, kita kalau ngomong gitu sama dia bakal ditabok kan. Tapi kalau dia ngomong gitu, ya kita berusaha untuk menata hati kita. Kita doakan dia. Ya bang, doakanlah. Mudah-mudahan anak bisa istiqomah. Dan orang doakan abang, mudah-mudahan abang juga bisa. Bisa mengerti agama Allah. Hidup ini gak lama bang ya. Mungkin seperti itu. Nah, jika dalam pernikahan anak saya yang baru 1 tahun, sudah rutin tiap 2 minggu bertengkar. Masya Allah. Sudah rutin tiap 2 minggu bertengkar. Memang mungkin di jadwalnya dia itu kan. Dan si laki-laki sering mengeluarkan kata-kata kasar. Sampai suatu saat keluar kata-kata, nantilah. Nanti kalau tahu matilah kau.
matilah kau. Anak saya tidak mau melanjutkan pernikahannya dan saya tidak mau menerima nafkah lahir, dan sudah 1 tahun pula si laki kami panggil tidak mau datang membicarakan lagi menyelesaikan bagaimana hukum pernikahan anak saya. Apakah hulu yang diajukan anak saya sudah sah dalam 1 tahun tidak berujung karena yang laki tidak mau menyelesaikan dan orang tua dari laki-laki takut dengan anaknya yang arogan dan kasar. Masya Allah. Ya kalau yang seperti ini langsung aja ke mahkamah. Langsung ke mahkamah karena ada hal-hal yang insya Allah bisa diselesaikan lewat pengadilan agama. Dan jangan lupa untuk berdoa, maka hati-hati cari menantu itu. Hati-hati cari menantu. Karena jangan dilihat cuma duitnya doang, lihat kadangkala gantengnya doang. Rasulullah SAW memberikan 2 standar untuk seorang menantu. Yang pertama apa? Agama dan akhlak. Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fankihu. Kalau datang kepada kalian orang yang agama dan akhlaknya baik, nikahkan putri kita. Wa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Kalau enggak, akan terjadi fitnah dan kerusakan di muka bumi yang besar sekali. Ingat din wa khuluq, agama. Karena ada orang yang agamis tapi enggak berakhlak. Ada. Ngajinya kenceng, Masya Allah. Suruh bayar utang susah banget gitu kan. Ada orang-orang yang akhlaknya buruk kadang-kala. Akhlaknya buruk. Maka hati-hati, cari yang agama dan akhlaknya mulia. Kayak tadi, keluarganya udah tahu nih anak arogan, anak ini kasar. Maka dicari tahu dulu. Dan kadangkala, mudah-mudahan bukan karena pacaran. Kadangkala kalau awalnya pacaran seperti itulah. Setelah menikah, sebagaimana filsafat barat mengatakan, Lailatul Zafaf, Lailatul Dafnil Hub. Malam pernikahan adalah malam penguburan cinta. Karena sebelum nikah sudah dibagi-bagi itu cintanya. Itu falsafah barat ya, dalam Islam tidak. Awal nikah adalah awal pembenihan cinta buat kita. Bismillah Ustaz, Ana adalah seorang madu. Tepatnya istri ketiga dan kami semua tinggal 1 atap. Namun Ana merasa asing di rumah suami Ana sendiri. Ana sibuk menjaga jarak dengan suami, menjaga hati. Kalau yang lain sedangkan mereka tidak menjaga perasaan Ana. Ana rasa geram, tapi Ana hanya diam. Dan dampaknya dari terhadap suami, perlakuan cinta terhadap suami perlahan menyurut. Apakah Ana salah jika berada jika tidak menikah dengannya pasti tidak seperti ini. Andai tidak menikah dengannya. Nah, ingat suami-suami yang poligami. Para ulama menjelaskan bahwa tidak boleh mengumpulkan madu di 1 atap dengan istri pertama. Tidak boleh kecuali dengan ridho si istri. Dari mana mereka baru mendapat? Dari firman Allah, wala tudaruhun. Jangan kalian membahayakan wanita-wanita itu. Karena hal itu membahayakan wanita, membahayakan hatinya. Kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua istrinya punya rumah sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri rumahnya. Nabi telah memberikan contoh kepada kita. Apa kita mengatakan, wah nih lebih baik aku 1 atap 3 rumah. 1 atap 3 rumah, 1 atap 3 istri, enggak ribut. Lebih baik mana kita sama Rasul sallallahu alaihi wasallam? Beliau 9 istrinya di rumah masing-masing, punya dapur masing-masing, tapi beliau tiap hari berkunjung ke rumah. Maka hati-hati, tolong hati-hati dalam hal ini. Masalah berandai-andai jangan, karena itu membuka pintu setan dan dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Udahlah, dihadapin yang ada. Ditata hatinya, semoga Allah memberikan solusi buat ukhti dan semoga suaminya hadir di sini dan tahu diri nanti insyaallah. Allahu Akbar. Ustaz, ana seorang akhwat yang telah dicerai oleh suami. Akan tetapi setelah kita bercerai dia masih menghina ana atas kesalahan yang pernah ana buat setelah menikah dan caci maki dan sebagainya. Apa yang harus ana lakukan
tetap membiarkan apa yang dia ucapkan atau tinggalkan saja, karena dia seperti tidak bisa menerima takdir. Nah, Allah sudah mengatakan jamaah, wa in ta'fu, di surat Taghabun ayat 14, tolong dilihat, jangan sok suci seakan-akan kita tidak pernah berbuat dosa, seakan-akan kita bersih dari noda diri kita, sehingga tatkala orang lain berbuat dosa sama kita, kita ingat dosanya. Apa kita mau dosa kita diingat Allah dan Allah tidak memaafkan? Sudah, maafkan, gak usah diungkit-ungkit dan tutupi. Ingat, yang terjadi sudahlah terjadi. Beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, si suami ini pun, pertama dia berbuat dosa menghina, yang kedua dia akan susah hidupnya, membawa beban di hatinya, terus ketemu sama istri yang na'udzubillah. Apa mau kebahagiaan kita direbut gara-gara masa lalu yang susah? Udah, tadi saya katakan seperti kertas. Oke, kertas itu gak bisa kembali. Buang kertas itu, ambil lembaran baru. Sekarang kau bukan istriku, tapi kau adalah saudariku di atas keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Saudarinya.

0: Bagaimana kalau istri ingin mengajak main dengan suami di pagi hari, tapi suami menolak, dikhawatirkan suami tidak bisa main, takut kalah nih suaminya. Tunggu, bagaimana kalau istri ingin mengajak main dengan suami di pagi hari, tapi suami menolak dikarenakan suami. Bagaimana kalau istri ingin mengajak main dengan suami di pagi hari, tapi suami menolak dikarenakan suami tidak bisa main karena sakit gula. Bagaimana hukumnya? Karena kalau istri menolak dosa. Bagaimana dengan suami? Ya gini kan. Walahunna mithlu alladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Perempuan-perempuan itu punya hak sebagaimana kewajibannya sama dengan cara yang patut. Jadi seorang istri yang tidak mendapatkan kepuasan dari suaminya, baik itu kepuasan jasmani atau suaminya mukul atau gimana, dia berhak meminta khulu. Udah, dia mengajukan, aku udah orang gak tahan sama kau hidup umpamanya. Itu ketika suami tidak memenuhi hak-hak istri, itu hak. Tapi tidak diperintahkan ibu-ibu diperintahkan untuk bersabar juga ya. Jadi seperti itu, para suami tolonglah diajak istrinya, walaupun kalah, tahu bakal kalah sama istrinya main, tapi nggak apa-apa, paling nggak seneng istrinya gitu loh. Ngomong yang kalah dapat hadiah gitu kan, insya Allah dia hak kalah nanti. Ini bagaimana kalau istrinya memang hobinya ngobrol agama Ustaz, obrolan yang gombal malah istri tidak suka. Apa harus tetap digombali gitu kan? Ya Allah, ya istri memang macam-macam perempuan ini. Allahu Akbar. Iya, pernah saya katakan, saya pernah baca atau dengar ada seorang lagi jalan nih, petang malam hari, ada bulan purnama. Ada suami istri lagi duduk di depan rumahnya, lagi ngeliat itu rembulan yang indah. Akhirnya si istri, si suami ingin gombalin istrinya, ingin mengharmoniskan suasana. Dia mengatakan, istriku, ara'aitil qamar, kau lihat gak bulan itu, kata dia. Kata istrinya, iya bang, kenapa, kata dia. Kau lebih cantik dari rembulan gitu. Oh, insya Allah gitu kan. Ini ada orang lewat dengar, waduh bahan nih, bahan bawa pulang, kata dia. Pulang dia, ngajak istrinya, yuk depan nih. Ngobrol-ngobrol, ngomong nih sama istrinya. Dik, kau lihat purnama itu enggak, dia kata. Emangnya aku buta apa bang? Allahu Akbar ya, ada perempuan-perempuan yang ini, yang enggak suka digombalin ini, berat kita. Ya bapak-bapak harus sabar, ngelus dodol lah. Kita lihat istrinya kayak gitu ya, kata Rasul sabar ya. Kata Allah juga suruh sabar. Jadi kalau istrinya sukanya ngomong agama, ya sudah lah. Tiap hari buka tafsir aja gitu kan. Mungkin dia seneng, gak apa-apa. Nah, assalamualaikum Ustaz, kami suami saya seorang dokter yang baik dan soleh, tapi hati ini cemburu dan teriris-iris jika dia didatangi pasien wanita yang cantik, karena pasien itu berjanji dia mau menikah dengan laki-laki lain. Karena pasien itu berjanji dia mau menikah dengan laki-laki lain. Oh, udah punya istri nih. Wa na'udzubillah. Dia hanya ingin menunggu dan menikah dengan suami saya. Padahal suami saya hanya ingin punya bidadari satu di dunia, yaitu hanya saya seorang. Bolehkah saya berdoa agar hati suami saya hanya untuk saya seorang? Doa, minta sama Allah, minta, ketuk pintu langit itu. Mudah-mudahan cukup satu. Mudah-mudahan doakan, enggak apa-apa. Mohon nasihat Ustaz. Ya bismillah. Makanya bilang sama suaminya, "Bang, mulai minggu depan pasien yang itu ditolak, nggak boleh datang, gitu kan? Boleh datang, aku ada di situ. Nggak apa-apa, supaya tahu nih, istrinya sudah soleha, nggak butuh sama yang lainnya. Masya Allah, ada sih suami-suami yang baik kayak gitu. Tapi ingat, setan juga kuat. Nah, Bagaimana sikap terbaik istri dalam menghadapi suami yang belum mengenal dan menerima sunnah serta masih sering melakukan amalan-amalan yang enggak nyunnah karena orang tua dan keluarganya masih melakukannya juga, dan ketika diingatkan istri baik dengan cara yang halus disertai hujah, masya Allah, cara yang halus dengan dalil gitu kan, atau dengan cara merendahkan suara namun responnya kasar dan bahkan pernah mengatakan menyesal telah menikahi istrinya itu sebab perbedaan manhaj. Ya, ada yang istri itu ujiannya suami, ada suami yang istrinya gak kenal sunnah. Inilah ujian, semuanya ujian. Bagaimana sikap kita? Sabar. Masih ingat yang hadir mungkin di, yang hadir di mana? Di Masjid Ar-Rahmah. Bagaimana sahabat Nabi Khabbab bin Arad yang punggungnya dibakar dengan api ketika dia minta sama Nabi, ya Nabi tolonglah, doakan kepada Allah agar kita dibantu. Apa kata Nabi? Walakinnakum qaumun tastajil. Kalian tergesa-gesa. Udah kayak gitu masih dibilang tergesa-gesa. Maka tolong dakwah ini pelan-pelan dan sabar. Sabar. Suaminya ngomong gitu, doain. Siapa tahu ibunya Abu Hurairah, ibunya Abu Hurairah itu Nasrania, sebagaimana ditetapkan oleh, disebutkan oleh para ahli sejarah, kafir. Sebagian mengatakan Nasrani, sebagian dia kafir. Itu enggak masuk Islam, beda agama. Kadangkala kalau ngomong itu, kadangkala kalau ngomong nyakitin, membuat hati Rasul, membuat atau mencela Rasul SAW. Imam Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad menceritakan Abu Hurairah ini berangkat ke Nabi. Ya Rasulullah, ud'ullah li ummi Abi Hurairah. Doakan, mintakan kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada ibunda Abu Hurairah. Nabi enggak nunggu tengah malam atau kapan berdoa, langsung Nabi mengatakan Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikan hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Bayangkan hitungan detik itu doa diangkat ke langit. Allah mendengar dalam detik disebutkannya itu doa. Abu Hurairah pulang, ibunya sudah masuk Islam, jemaah. Allahu Akbar. Maka jangan meremehkan doa. Nah, Ustaz, saya mau bertanya, poligami itu diperbolehkan, tetapi jika istrinya tidak ikhlas atau cemburu gimana? Kan istri Nabi juga cemburu. Boleh cemburu, enggak apa-apa. Yang penting jangan menolak hukumnya. Enggak masalah, dan itu tabiat wanita, enggak bisa. Enggak bisa. Ini Aisyah nih. Allahu Akbar. Yang udah dididik hafalan hadisnya Aisyah itu berapa? Berapa? 2000-an. Tetap cemburu. Apalagi yang hafal hadisnya cuma separuh, enggak hafal lagi. Jadi wajar. Masalah cemburu wajar. Kalau mau ikhlas, bukan ikhlas, makanya kita cemburu, kita berat, itu wajar. Wajar karena ibu wanita yang punya ruh dan jiwa, bukan batu. Kalau istrinya enggak cemburu nih, lihat, ah udah mati kayaknya. Mungkin karena wanita itu wajar, cemburu itu ada di wanita. Dan itu hal yang tabiat. Kalau berlebihan itu yang tidak boleh, tidak boleh. Dan hak ibu-ibu juga mendapatkan cemburu dari suaminya. Kalau si suami enggak cemburu sama ibu-ibu, bahaya ini. Ntar punya simpanan di luar ini. Assalamualaikum Ustaz, suami saya suka menghina saya dan keluarga saya juga. Berkatanya kasar, saya ingin sekali bercerai. Bagaimana pendapatnya? Sabar. Jangan. Jangan kalau cuma dihina seperti itu, tetap sabar, doakan suaminya. Karena kesabaran itu akan membuahkan maghfirah dari Allah dan membuahkan kesuksesan. Mungkin dia terus enggak ngerti, doanya terus dikencengin, sedekahnya dikencengin, ibadahnya dikencengin. Allah idza arada fa inna ma amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jadi langsung. Nah, apa yang harus dilakukan jika suami punya kesalahan dan istri sudah memberi kesempatan tapi istri belum bisa ikhlas sehingga istri jadi enggak ada rasa? Ya, saya katakan tadi, kalau maaf, oke, maaf itu masih nyimpen di hati. dia tidak memberikan sanksi. Yang kedua sofa, sofa itu tidak dia tidak mengeluarkan kata-kata yang berupa model ancaman, model teguran yang keras, tidak. Yang ketiga, maghfir, udah lupain. Kalau ibu kepingin hidup tenang, kepingin rumah tangganya ini kembali lagi, selesai, lupakan. Seperti tadi, udah buang, kertas yang kayak gini udah buang. Mulai lembaran baru lagi, sebagaimana kita juga bisa berbuat salah, suami kita telah berbuat salah dan dia telah kembali. Allahu Akbar. Kita lihat Allah Jalla Jalla. Apa kata Allah? Ya Ibn Adam, dalam hadis Qudsi, "Lau ataitani biqurabil ardi khati'atan, thumma ataitani la tusyriku bi syai'an, la ataituka biqurabiha maghfiratan." Wahai anak Adam, kalau kau datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi ini, kemudian kau datang tanpa pernah berbuat syirik kepadaku, maka aku akan ampuni semua itu. Semuanya. Bagaimana kisah dalam hadis Bukhari, seorang yang berbuat dosa, kemudian dia mengatakan, "Allahumma ghfirli fa inni waqa'tu fi dhanbin." Ya Allah, aku punya dosa lagi nih. Aku punya dosa nih, ampuni aku. Kemudian berbuat dosa lagi, minta lagi sama Allah, diampuni lagi sama Allah. Terus kata Allah, "Lakukan yang kau suka karena hamba-Ku tahu dia punya Tuhan yang mengampuni dosanya." Maka kita pun supaya rumah tangganya harmonis, udah bismillah ditinggalin, apalagi udah minta maaf suaminya dan dia berjanji tidak akan ngulangin lagi. Selesai. Karena kalau tidak akan sengsara dan melarat hidup kita. Nah, ana berumah tangga sudah 13 tahun. Ana sedang diberi cobaan suami ana, sering mengirim SMS ke wanita lain dengan alasan memberikan nasihat-nasihat ke wanita tersebut untuk memperbaiki akhlaknya. Ya kalau dakwah gak apa-apa lah, urusannya dakwah. Tetapi yang ana sayangkan, suami ana memanggil wanita itu dengan sebutan cantik, manis. Istrinya gak pernah dipanggil cantik, manis. Ini kacau ini mah. Ini bahaya ini. Alangkah sedihnya hati ana sebagai istri. Dan ini sudah 3 kali kesalahan yang suami saya buat. Dan dengan wanita yang sama. Jika ana marah, suami berhenti. Tetapi diulang-ulang selama 3 tahun terakhir ini. Yang ini ana tanyakan, bagaimana ana harus bersikap karena ana merasa kecewa terhadap suami ana. Andai ana tidak menikah dengannya. Nah, udahlah, jemaah itu. Jadi ya suami, para suami kalau ada di suami ini, kita berdakwah boleh. Kan katanya ustaz harus bijaksana. Kalau dia memang cantik ustaz, ana manggil cantik kan boleh. Ingat enggak? Itu jadi fitnah. Ucapkan kata-kata yang biasa. Karena perempuan itu lemah. Ini loh, perempuan itu lemah. Perempuan itu lemah banget. Istri kita keluar. Istri kita ini di rumah gak pernah dapat pujian. Keluar, jalan depan rumah. Lewat rumahnya tetangga. Masya Allah, cantik banget mbak. Kata tetangganya. Itu langsung brrrr. Jadi kalau kita panggil cantik, sayang gak? Jangan. Panggillah dia ummu fulan atau fulana, ukhti kita katakan, kasih nasihat seperti itu. Dan sikap ibu-ibu doakan. Dan suami tetap harus dikasih tahu. Sebenarnya qawwam ini buat siapa? Pemimpinnya siapa? Siapa pemimpinnya? Suami. Kadang-kadang suami ini harus dipimpin. Ada suami-suami. Ya dengan dikasih tahu, dikasih arahan dengan cara yang bijaksana. Dengan cara yang bijaksana. Kalau dia ngomong cantik sama orang lain, mas, udahlah. Kau kalau udah gatel mau ngomong cantik, akulah. Ngomong sama aku, cantik sayang, aku terima. Nah, assalamualaikum Pak Ustaz, bagaimana kalau suami yang tidak mengikuti sunnah atau tidak mengerjakan perintah Allah, apakah kita harus taat? Ketaatan itu kepada suami adalah ketaatan dalam hal yang ma'ruf. Rasul, innamat ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu dalam hal-hal yang baik. Bagaimana yang ma'ruf itu? Yang pertama, tidak bertentangan dengan perintah Allah. Suami menyuruh dengan untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak bertentangan dengan perintah Allah, kita amalkan. Yang kedua, di dalam batas kewajaran hal itu dilakukan wanita. Saya selalu mengingatkan, umpamanya suami ngomong, "Dek, aku mau berangkat kerja nih. Nih, bocor genteng ini. Kau nanti naik ya." Masa istri, gimana? Taat Ustaz. Ya enggak lah, itu enggak wajar. Atau suaminya, ya biasanya di rumah beli gas 12 kilo. Suami datang, "Dek, udah datang gasnya." suruh gotong istrinya. Nah, itu enggak mampu enggak? Jangan. Jadi ketaatan dalam hal yang ma'ruf, dalam hal yang wajar yang bisa dilakukan, tetap harus taat, wajib taat. Kecuali perintahnya bertentangan perintah Allah, bertentangan dengan amaran Allah, atau di luar kemampuan dia. Nah, Ustaz, suami saya pernah berzina dengan istri orang lain, tapi kini dia telah bertobat, taubat yang sungguh-sungguh. Lalu bagaimana sikap saya? Apakah saya harus memaafkan dia? Lalu bagaimana dengan rasa trauma saya? Jamaah, man taba taballah alaihi. Barang siapa yang bertobat, Allah menerima taubatnya. Bahkan bukan hanya itu, yubaddilullahu sayyiatihim hasanah. Orang yang pernah berbuat dosa banyak nih, dia taubat enggak nol. Bukan nol, tapi yubaddilullah sayyiatihim hasanat. Itu dosa dia umpamanya sebesar Pulau Bali, itu Allah ganti sebesar Pulau Bali kebaikan buat dia. Itu rahmat Allah kalau dia taubatnya nasuha, benar-benar taubat. Maka kalau suami sudah bertobat, mungkin suami sekarang lebih baik daripada suami sebelum taubat, sebelum berzina. Bisa jadi ada orang-orang yang terjerumus ke dalam dosa, kemudian Allah mengangkat dia ketika dia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, zina itu dosa besar dan kita harus benar-benar bertobat dan jangan dekat-dekat dengan zina. Masya Allah, kalau kita selalu sabar menyikapi perangai suami yang tidak menyenangkan hingga sampai akhir hayatnya, lihat jamaah, sabar sampai suaminya mati, apakah benar nanti di surga akan mendapatkan suami yang berbeda, yang lebih baik? Nah, suaminya nanti kalau masuk surga beda sama yang sekarang, tapi tetap dia, cuma udah baik gitu loh, udah baik tapi beda, gak sama umurnya. Kalau sekarang udah tua, nanti bakal muda umurnya, umurnya muda dan baik, baik kalau suaminya masuk surga, ibu. Kalau enggak, Allah akan memberikan kesenangan buat ibu. Pak Ustaz, ana bingung memilih calon suami. Iya, ini tidak bisa baca Ustaznya. Ustaz, apakah jika seorang istri memberi klarifikasi terhadap suatu masalah sama dengan membantah suami? Iya, kadang-kadang sama. Suami ini egois, ibu. Dia merasa, aku nih yang benar. Wajar itu suami. Maka para suami pun harus tahu, kalau suami bantah, itu wajar juga. Istrinya Nabi pun kadang-kadang bantah, memberikan, enggak kayak gitu, kayak gini, umpamanya ginilah. Jalan nih, mau pengajian di masjid Manarul Amal. Si suami ngomong, bang, lewat jalan sana bang, kanan bang, sepi. Si istri ngomong, si suami ngomong sama istrinya, kita lewat kanan, sepi. Si istri ngomong, lewat kiri bang, kanan macet, ribut nih. Istri udahlah, taatlah, denger ama suaminya, kanan macet. Nah, rasain, tadi aku udah bilang macet gitu kan. Jangan, ya udah. Yang gitu jangan, itu ribut. Akhirnya gak jadi kajian. Ribut di mobil. Udah biarin. Biarin. Ada hal-hal istri yang harus nerima. Dan suami tahu, kalau istri bantah, wajar. Istri Nabi aja kadang kala ngomong sama Nabi. Ngangkat suara di atas suara Nabi. Memang gak boleh. Tapi kadang kala terjadi, dan bagaimana sikap suami? Ya harus lebih baik. Bismillah. Nah, assalamualaikum Ustaz. Ana berumah tangga sudah hampir 16 tahun. Ada kebiasaan suami ana yang tidak ana sukai sampai saat ini, yaitu suka berkata tidak jujur. Ini Allah tidak suka juga, sama-sama ibu. Tidak apa adanya. Susah sekali kejujuran keluar dan spontan dari mulut beliau. Alhamdulillah saat ini suami juga ikut dalam kajian. Masya Allah, datang nih. Ini datang suaminya nih. Ustaz, mohon nasihat agar kebiasaan itu ditinggalkan. Syukron. Jamaah, Kata Rasulullah SAW, alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birri, wa inna albirra yahdi ilal jannah, wa la yazalu arrajulu yasduqu wa yataharra sidqa, hatta yuktaba indallahi siddiqan. Kata Rasul, kalian berusaha untuk jujur. Harus jujur kalian. Karena kejujuran itu mengantarkan kepada kebaikan yang banyak sekali. Syufi nih, gara-gara kebohongan dia. 16 tahun istrinya gak bahagia sama dia. Gara-gara satu sifat. Gak jujur. Ganti itu. Berusaha jujur, kata Rasul. Dan orang itu akan diantar kepada kebaikan yang banyak. Dan orang ada yang berusaha untuk jujur, terus jujur. Mungkin berat buat dia jujur. Sehingga dia dicap oleh Allah, distempel nih. Orang yang jujur. Fulan, Masya Allah, jujur. Sekarang ini suami distempel apa? Pembohong. 16 tahun. Karena terbiasa dengan kebohongan. Berusaha. Karena Allah tahu. Mungkin istri kita gak tahu. Allah Jalla Jalla melihat kita. Allah raqib. Allah itu kana alaikum raqiba. Melihat, mengawasi kita. Maka berusahalah. Gak ada faedahnya kita bohong. Walaupun kebohongan itu kadang-kadang membawa manfaat buat kita, tapi akhirnya akan menyeret kita ke dalam neraka. Bagaimana sikap istri jika mempunyai anak sambung? Anak sambung, anaknya suami, dari suami yang selalu bersikap kasar dan ayah selalu meminta sabar. Ya, mau gimana lagi? Ibu harus pintar-pintar ngambil hati itu anak. Itu anak, karena mungkin dia ada sakit hati bapaknya kawin lagi atau gimana ya. Tetap ibu berusaha untuk sabar dan berdoa buat anak itu. Alhamdulillah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Insyaallah pertanyaan ini akan saya bawa. Saya bawa ke Jember. Nanti saya lihat kalau mungkin kita harus mengadakan kajian lagi untuk bapak-bapak lagi. Kita adakan lagi supaya kita bisa lebih baik ya. Kita ini perlu terus. Kalau pisau itu diasah, dipakai 2 tahun tumpul, asah lagi 2 tahun tumpul terus. Sehingga kita akan lebih harmonis, akan lebih romantis sama keluarga kita. Dan mudah-mudahan antum pulang dari sini mendapat gelar Abu Romantis. Hadza. Yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila yang saya sampaikan benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah itu dari diri saya sendiri, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره.

telah disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Sahih, tapi tidak lengkap. Tadi sudah dijawab. Tentu antum tidak tahu. Umumnya orang tidak tahu apa yang dimaksud dengan muttafaqun alaih, yang disepakati atasnya oleh Bukhari dan Muslim. Perinciannya hadis, catat, yang dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bersama-sama dari jalan sahabat yang sama. Sahabatnya enggak boleh beda. Sama. Hadis yang akan saya bacakan dari jalan sahabat Hudzaifah Ibnul Yaman dengan lafaz yang sama, walaupun ada perbedaan dalam sebagian lafaznya. Itu muttafaqun alaih. Riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari jalan sahabat yang sama, sama lafaz, walaupun pada sebagian lafaznya terdapat perbedaan. Itu muttafaqun alaih. Berarti muttafaqun alaih, pertama harus Bukhari dan Muslim yang meriwayatkannya. Yang kedua, dari jalan sahabat yang sama. Yang ketiga, lafaznya umumnya sama. Kadang-kadang terdapat perbedaan lafaz atau tambahan lafaz. Tidak mengapa. Ini hadis setinggi-tinggi derajat hadis adalah muttafaqun alaih, yang disepakati oleh syaitan, dua syekh Bukhari dan Muslim. Ini dia hadisnya. An Uzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu yaqul. Dari Uzaifah bin Yaman, seorang sahabat besar dan pemilik rahasia-rahasia, sahibus sir, sehingga kepada beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan siapa-siapa saja orang-orang munafik. Dia berkata, kanan nasu, manusia, yang dimaksud manusia adalah para sahabat, yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair. Mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai kebaikan. Wa kuntu as'aluhu anil syarr. Sedangkan aku bertanya kepada beliau tentang kejahatan. Makhafata an yudrikani. Khawatir, aku takut kejahatan itu menjumpaiku. Bagian pertama dari hadis yang mulia ini, Uzaifah menjelaskan secara umum keadaan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, yang selalu ingin tahu tentang

0: kebaikan-kebaikan. Karena Islam memang kebaikan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa kebaikan, membawa segala kebaikan, kebaikan dunia dan akhirat. Huzaifah secara khusus bertanya tentang kejahatan. Ya, ini menarik. Fakultu, aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin. Dahulu kami berada di dalam jahiliyah dan kejahatan. Berarti masa jahiliyah secara umum dan merata kepada seluruh umat manusia terjadi sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh lagi seseorang mengatakan ini abad 20, abad 21, abad 15 jahiliyah. Secara merata, secara mutlak tidak boleh. Karena setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kejahiliahan terhapus. Yang merata mengenai semuanya. Yang ada adalah jahiliyah secara khusus pada sebagian manusia, pada sebagian waktu dan tempat. Bisa terkena. Apa di antara perbuatan jahiliyah? Membanggakan nasab, mencela keturunan Abu Dzar radhiyallahu taala anhu pernah mencela ibu seseorang. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa padamu masing ada kejahiliahan. Ini berarti sifat jahiliyah atau amal jahiliyah bisa terkena kepada sebagian manusia, pada sebagian waktu, pada sebagian tempat. Tapi merata tidak. Setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa hidayah dan cahaya Al-Qur'an. Selamatan kematian, jahiliyah. Perbuatan kesyirikan, jahiliyah. Menyembeli untuk selain Allah, jahiliyah. Dan banyak lagi. Dahulu, kata Huzaifah, kami, bangsa Arab ini, para sahabat ini, berada di masa jahiliyah dan yang dipenuhi dengan kejahatan. Dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Faja'ana Allah bihadzal khair. Lalu Allah mendatangkan kepada kami kebaikan. Kebaikan ini. Lalu Allah mendatangkan kepada kami kebaikan ini. Apa kebaikan ini? Al-Islam. Berarti Islam itu kebaikan. Bukan kejahatan. Islam, agama yang memberikan keselamatan. Bukan bahaya. Perhatikan perkataan Hudzaifah, faja'alallahu bihadzal khair. Lalu Allah mendatangkan kebaikan kepada kami. Yani Hudzaifah yang mewakili para sahabat ridwanullah alaihim jami'an merasa tertolong dari lembah jahiliyah dan kejahatan dengan sebab Islam ini. Bukan dengan sebab yang lain. Karena itu mereka tidak mencari kemuliaan dengan sebab yang lain selain dari Islam. Allah memberikan kebaikan kepada mereka. Maka kebaikan ini dapat merubah keadaan mereka. Ini yang kaum muslimin harus paham. Sudahkah Islam merubah keadaan mereka dari tidak baik kepada baik, dari melakukan kesyirikan kepada tauhid, dari mengerjakan kejahatan-kejahatan kepada kebaikan-kebaikan, dari menyembah pada patung-patung berhala kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala? Para sahabat berubah. Hudzaifah dengan tegas mengatakan, inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin. Dahulu kami berada dalam masa jahiliyah dan kejahatan. Faja'ana Allahu bihadzal khair. Dia i'tiraf, mengakui nikmat Allah yang besar ini. Ini kebaikan yang besar, maka berubahlah keadaan para sahabat itu. Fahal ba'da hadzal khair min syarr. Fahal ba'da hadzal khair min syarr. Apakah sesudah kebaikan ini akan ada lagi kejahatan? Ini pertanyaan besar. Pertanyaan yang bakal mengungkap hakikat kebaikan dan kejahatan. Pertanyaan yang bakal mengungkap, menyingkap kejahatan apa yang ada di dalam Islam sehingga dapat merusak kaum muslimin. Qala beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Naam. Ya ada. Kejahatan lagi. Yakni seperti kejahatan pada zaman jahiliyah tetapi tidak merata." Fakultu. Lalu aku bertanya lagi kepada beliau, hal ba'da dzalika syarr min khair? Apakah sesudah kejahatan tadi akan datang lagi kebaikan? Qala, beliau menjawab, na'am. Wa fihi dahan. Padanya terdapat kekeruhan. Qultu, kata Hudzaifah. Aku tanyakan, wa ma dakhanuhu? Apa kekeruhan itu? Kekotoran itu apa? Qala. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, kaumun. Akan datang satu kaum. Yastannuna bi ghairi sunnati. Yang mereka membuat sunnah, mengerjakan yang bukan sunnahku. Melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan tanpa sunnahku. Wa yahduna bi ghairi haji. Dan mengambil petunjuk bukan dengan petunjukku. Berarti kaum ini jauh dari manhajur rasul. Sunnah dan hidayah beliau. Padahal beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitab Allah. Wa khairal haji hajj Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad. Yakni orang mustahil dapat memahami Al-Qur'an dan mengamalkannya dan mendakwakannya atau Islam secara keseluruhan tanpa haji Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Beliaulah yang memberikan penjelasan, pemahaman, langsung beliau mempraktekannya. Oleh karena itu, kebaikan yang telah dicampuri dengan kekotoran adalah kaum yang sangat jauh dari sunnah beliau. Tidak mengikuti hidayah beliau, petunjuk beliau. Qaumun yastannuna bighairi sunnati wa yahduna bighairi haji. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, ta'rifu minhum. Engkau kenal mereka. Yakni amalan mereka engkau kenal. Ada yang sesuai dengan sunnahku dan hadiyuku, watunkir, dan sebagian yang engkau ingkari. Bercampurlah amal mereka itu, ada yang sunnah, ada yang bid'ah, ada yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang tidak. Ta'rifu minhum watunkir. Berarti dalam perjalanan ini, Islam telah dimasuki oleh beberapa ajaran-ajaran yang menyelisihi dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Hudzaifah masih bertanya, faqultu hal ba'da dzalikal khairi min syarr? Apakah sesudah kebaikan itu yang bercampur dengan kekotoran akan ada lagi kejahatan? Qala na'am. Beliau menjawab, iya. Du'atun ala abwabi jahannam. Du'atun ala abwabi jahannam. Para da'i. Nabi SAW mengatakan du'atun. Berarti mereka da'i. Yang berjuang, berjihad, mengajak manusia kepada mazhabnya, kepada manhajnya, cara beragamanya. Semua mereka berada di pintu-pintu jahannam. Yakni jalan mereka jalan menuju jahannam. Man ajabahum ilaiha qadzafuhu fiha. Barang siapa yang mengijabahkan mereka, maka mereka akan lemparkan ke dalam neraka. Yakni menyebabkan orang masuk ke dalam neraka. Du'atun ala abwabi jahannam. Du'atun ala abwabi jahannam. Para da'i yang berada di pintu-pintu jahannam. Maknanya apa? Seruannya, ajakannya menuju ke jahannam. Siapa yang menyahuti, siapa yang mengikuti ajakannya, maka dia akan masuk ke dalam jahannam. Fakultu, kata Hudzaifah, ya Rasulullah, sibhum lana. Sifatkan mereka kepada kami. Siapa mereka? Qala na'am, qaumun min jildatina. Qaumun min jildatina. Satu kaum yang sekulit dengan kita. Wa yatakallamuna bi alsinatina. Dan mereka berbicara dengan bahasa kita. Bahasa Arab. Bahasa Islam, karena setiap kaum mempunyai bahasa. Umat Islam bahasanya adalah bahasa Arab. Setiap kaum mempunyai bahasa. Bahasa umat Islam adalah bahasa Arab. Maksudnya apa? Mereka ada bersama kita dan berbicara dengan bahasa kita. Siapa mereka ini? Du'atun ala abwabi jahannam. Para ulama mengatakan mereka adalah firqah-firqah sesat. Yang dakwah mereka mengajak kepada mazhab mereka. Seperti khawarij. Atau yang telah dikeluarkan oleh para ulama dari keislaman ajarannya. Ajarannya bukan Islam lagi. Rafidah atau Syiah. Ada Jahmiyah. Ada paham kesatuan agama. Wahdatul Adyan. Sama seluruh agama. Seruan-seruan kebatilan, kesesatan yang mengajak manusia menyimpang, menyelisihi ajaran Islam, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah adakah mereka ini? Sudah ada. Dari dahulu juga sudah ada, apalagi pada masa kini. Begitu banyak du'atun ala abwabi jahannam. Para dai yang berada di pintu-pintu jahannam. Mereka dakwahnya dengan sungguh-sungguh mengajak manusia kepada mazhab mereka atau manhaj mereka, cara beragama mereka. Tapi mereka tersesat. Ini Nabi SAW yang mengatakan. Kemudian para ulama meluas menafsirkan bahwa du'atun ala abwabi jahannam. Melihat kepada hadis-hadis yang lain, mereka adalah firqah-firqah sesat. Orang per orangnya atau kelompok per kelompoknya. Yang menyalahi manhajur rasul. Yang menyalahi manhaj para sahabat ridwanallahi alaihim jami'an. Yang menyalahi akidah Islam. Diberikan contoh oleh para ulama seperti seruan ajakan khawarij. Atau Rafidah yang lebih sesat lagi. Bahkan ajarannya bukan ajaran Islam. Karena Rafidah mempunyai Quran sendiri yang berbeda dengan Quran kita. Kata mereka, satu huruf pun tidak sama. Tiga kali lipat lebih besar dari mushaf kita. 6.000 berarti 3 kali berarti 18 ribuan ayat. Yang nanti akan dibawa oleh Imam Mahdi mereka. Berarti memang Rafidah agama yang berdiri sendiri. Mereka mengkafirkan para sahabat. Semuanya. Kecuali beberapa orang sahabat. Yang tidak dikafirkan. Yang padahal mengkafirkan juga tapi dengan cara yang lain. Yaitu dengan cara mereka meninggikan. Misalnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Setingkat dengan Rabbul Alamin. Ini cara-cara kaum zindiq. Merendahkan sebagian. Dalam waktu yang sama, mereka juga meninggikan sebagian. Mereka merendahkan para sahabat sampai mereka mengkafirkan para sahabat. Semuanya. Dalam waktu yang sama, mereka meninggikan sebagian sahabat ke derajat ketuhanan. Sehingga mereka menukil secara dusta, bohong, berdusta atas nama Ali. Bahwa Ali mengatakan, saya yang menghidupkan dan mematikan. Apa bedanya Ali dengan Namrud, dengan Fir'aun? Begitulah cara mereka. Kemudian mereka juga bersikap gulu, melampaui batas terhadap imam-imam mereka. Bahwa imam-imam mereka itu tidak pernah tersentuh oleh lupa. Siapa yang tidak pernah lupa? Allah wa makana rabbuka nasiya. Tapi Khomeini menulis di kitabnya Al-Hukumatul Islamiyah bahwa imam-imam mereka tidak pernah tersentuh oleh lupa dan lalai. Dalam kitab yang sama, Khomeini juga mengatakan bahwa yang pasti dari mazhab kami, imam-imam kami kedudukannya tidak tertandingi, tidak bisa ditandingi, makomnya tinggi oleh para malaikat mukarrab dan para nabi, para rasul yang diutus. Berarti derajat imam mereka lebih tinggi dari para nabi dan rasul, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas ini di luar ajaran Islam. Ini du'atun ala abwabi jahannam. Kemudian seruan dan dakwah Jahmiyah yang dahulu dan yang sekarang, yang mengatakan Allah di mana-mana tempat, padahal Allah berfirman berulang kali dalam Al-Quran di 7 tempat bahwa dia istiwa alal arsh. Seruan lagi, dakwah lagi, ada da'i lagi yang mengajak bahwa semua agama sama. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna dina inda Allahil Islam. Belakangan ada seruan, ada du'atun yang mengatakan Islam Nusantara. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Begitulah du'atun ala abwabi jahannam, begitu banyak. Yang semuanya mereka adalah menyelisihi, telah berlawanan, bertentangan dengan ajaran Islam. Karena itu siapa yang menyahuti mereka, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ajabahum ilaiha qadzafuhu fiha. Qultu, kata Hudzaifah, dia bertanya, ya Rasulullah, fama tara in adrakani dhalik. Wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku, beritahukan aku, jika aku menjumpai masa itu. Qala, beliau bersabda, talzamu jama'atal muslimina wa imamahum. Tetaplah engkau bersama jamaah kaum muslimin dan imam mereka. Fakultu, kataku, yakni Hudzaifah bertanya lagi, fa illam takun lahum jama'atun wala imamun. Bagaimana jika mereka tidak ada jamaah dan tidak ada imam? Yakni imamul a'zam, khalifah yang satu, yang dibaiat oleh kaum muslimin. Qala fa'tazil tilkal firaqa kullaha. Fa'tazil tilkal firaqa kullaha. Tinggalkan semua firqah itu. Yakni tetap berada di atas kebenaran, tetap berada di atas sunnah, walaupun seorang diri. Dan hadis yang mulia ini, dari sabda beliau ini, menunjukkan bahwa kaum muslimin akan berpuak, akan berkelompok-kelompok, berfirqah-firqah. Kita disuruh fa'tazil tilkal firqa kullaha walau an ta'adhu ala asli syajaratin hatta yudrikakal mautu wa anta ala dhalik. Walaupun engkau menggigit akar pohon sehingga kematian datang menjemputmu dan keadaanmu seperti itu. Istiqamah. Ini hadis besar sekali menjelaskan tentang manhaj yang hak dan manhaj yang batil. Menjelaskan tentang manhaj Rasul dan manhaj para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus menjelaskan akan firqah-firqah sesat ini. Ciri-cirinya seperti ini. Dan menjelaskan keadaan secara umum atau sebagian kaum muslimin. Satu kaum yang tidak berada di atas sunnahnya, tidak mengikuti hadyunya, yakni amal mereka bercampur antara yang hak dengan yang batil, yang sunnah dan yang bid'ah. Oleh kerana itu, dari soal jawab Hudzaifah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka salah satu cara ilmiah dalam Islam adalah bersoal jawab itu. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan, dan kita lanjutkan dengan bersoal jawab. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Wa sallallahu wa sallama ala an-nabiy ar-rahma wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwan, ada beberapa pertanyaan yang insyaallah akan saya jawab. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau sudah tauhid kita benar, tidak percaya kepada perbuatan-perbuatan yang menyebabkan kesyirikan, tetapi kita sulit sekali menghindari dosa yang disengaja atau tidak disengaja. Bagaimana cara kiat-kiat menghindari dosa selain syirik ini? Saya balik bertanya kepada penanya atau kepada antum. Mungkinkah manusia dapat terhindar dari dosa seluruhnya? Mustahil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi di antaranya, "Kullu bani Adam khata'un." Setiap anak Adam bersalah. Banyak salah. Wa khairul khatta'in at-tawabun. Sebaik-baik yang banyak salah, yang sering salah, dia bertobat. Hadis ini menjelaskan bahwa kita tidak bisa menghindar dari dosa, tetapi kita tetap diperintah untuk menghindar. Maknanya berusaha semampu kita. Diawali dari apa? Dari al-kabair, dosa-dosa besar. Kemudian yang di bawahnya, karena dosa kecil itu, kecil memang, tapi lama-kelamaan bisa menjadi bukit dan membinasakan kita. Wallahu billah, nas'alullah al-afiyata fid dunya wal akhirah. Berusaha menghindar dari dosa sama sekali tidak mungkin. Telah datang sejumlah hadis sahih, di antaranya dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kalau kamu tidak berdosa, niscaya Allah akan mendatangkan satu kaum yang berdosa lalu dia memohon ampun kepada Allah. Maknanya apa? Bukan mengajarkan kita untuk berbuat dosa, tidak. Tapi maknanya agar kita tahu bahwa kita hamba yang lemah, berhajat dan sangat berhajat kepada ampunan Allah. Agar kita tidak sombong, agar kita tidak mensucikan diri kita. La tuzakku anfusakum. Ya, maka berusaha. Dengan cara apa kiat-kiatnya? Dengan ilmu dan amal. Istiqamah dengan ilmu dan amal. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang Islam. Dan penanya minta singkat saja. Kata Nabi, kul amantu billah. Ucapkan olehmu, amantu billah. Ini mencakup secara keseluruhan. Karena kalau betul-betul dia beriman kepada Allah, pasti dia akan beriman kepada para nabi dan rasul. Pasti dia akan beriman dengan apa yang Allah wajibkan untuk diimani. Kalau betul-betul dia beriman kepada Allah, maka dia akan taat mengerjakan perintah Allah, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalimat singkat. Karena di antara mukjizat nabi adalah jawami'ul kalim. Sanggup mengeluarkan perkataan yang singkat, tapi maknanya luas dan dalam. Kul amantu billah. Katakan, aku beriman kepada Allah. Thumma istaqim. Kemudian istiqomahlah. Istiqomah bagaimana? Tidak mungkin seorang akan istiqomah tanpa ilmu dan amal. Ilmu pengetahuan, tahu kita ini dosa. Terapkan untuk menjauhi, beramal, taat. Ilmu, amal, dan seterusnya. Dan ini butuh perjuangan jihad. Bukan sehari dua hari, sepanjang hayat. Pertanyaan yang lain. Ada dai viral. Viral lagi. Apa bahasa? Trend, ya. Sukses, terkenal. Yang mengatakan, kunut subuh tidak bid'ah. Yang mengatakan kunut subuh bid'ah itu sahabat, bukan ulama. Hendaklah dia berhadapan dengan sahabat. Yang mengatakan bid'ah sahabat, bid'ah ya bunayya muhadas. Titik. Biar kita biarkan dia berhadapan dengan sahabat. Maulid tidak bid'ah. Yang mengatakan bid'ah, kaum muslimin bersama para ulama. Kita biarkan lagi dia berhadapan dengan para ulama. Kalau ada yang mengatakan bid'ah, maka dia bid'ah dari ujung kaki sampai ujung rambut. Kelihatannya emosi. Yang membuat maulid itu bukan dari Islam. Yang membuat maulid itu orang-orang Syiah pada abad ke-4 Hijriyah. Syiah Fatimiyah di Mesir. Itu ittifak ulama. Mau dicari kemana saja sejarahnya akan ketemu itu. Tidak ada dalam Islam. Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Pernah melaksanakan maulid? Tidak. Bahkan Nabi mengisyaratkan saja, tidak. Syiah membuat 5 macam maulid. Maulid Nabi SAW. Kemudian maulid Ali. Maulid Hasan. Maulid Husain. Dan maulid khalifah mereka. Raja mereka, sultan mereka. Kemudian pada abad ke-6 Hijriyah, pemerintahan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi menghapus maulid itu. Jadi memang maulid bukan dari Islam. Kenapa Islam Nusantara tidak boleh? Padahal rukun Islam sama, rukun iman sama. Jelas tidak boleh karena ada embel-embel Nusantara. Allah tidak mengembel-embelkan ini itu Islam. Islam. Inna dina indallahi Islam. Apa inna dina indallahi Islam Nusantara? Enggak. Inna dina indallahi Islam. Wa man yabtadi ghayral islami dina falayuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Islam. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إسلام. Dalam ayat yang lain, يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, وما أرسلناك إلا كافة للناس. Bagaimana kita jadikan Islam itu kecil? Islam kafatan linnas, Nabi. Wa ma'arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini saya tulis kitab ini untuk membantah paham itu. Rahmatan lil alamin. Walaupun tidak secara langsung saya membantah paham, tapi saya ingin menjelaskan bahwa Islam rahmatan lil alamin. Tidak benar sama sekali. Tidak menutup kemungkinan nanti akan terjadi perubahan-perubahan pada dasar-dasar Islam itu. Siapa yang bisa menjamin? Pertanyaan yang lain, Ustaz, bolehkah saya mendengar atau menonton kajian dai yang di luar sunnah dengan tujuan mengetahui keburukan mereka dan saya dapat menjauhi keburukan mereka? Berarti yang nonton ini ulama ini. Ulama antum ini. Tahu kejahatan-kejahatan mereka karena yang tahu ini ulama atau para pelajar ilmiah. Kalau antum ulama, kalau antum orang alim, tahu lika-liku syubhat, bahayanya mendengarkan orang-orang yang menyimpang ini. Iya, untuk sekedar membantah. Tidak boleh asyik nonton, jangan. Hati kita lemah. Syubhat bukan satu, syubhat. Dia menyerang. Saya pribadi pernah ingin tahu. Sudah agak lama saya dengarkan. Subhanallah. Luar biasa syubhatnya. Kalau umumnya mendengar, maka akan terjerat. Karena itu para ulama tidak membenarkan, tidak membolehkan. Berbahaya. Jangan dengarkan walaupun satu kalimat. Pertanyaan tentang Syiah. Syiah sesat. Semuanya berada dalam kesesatan. Salah satu firqah yang mengatasnamakan Islam, Syiah yang sekarang ini, Syiah yang melampaui batas, Syiah yang mempunyai asas-asas yang berada di luar Islam. Di antara akidah mereka, tadi telah saya sebutkan, Pertama, mereka mengatakan bahwa Al-Quran telah dirubah oleh tangan-tangan manusia, oleh para sahabat yang diketuai oleh tiga khalifah yang mulia, Abu Bakar dan Umar dan Utsman radhiyallahu anhum. Dikurangi begitu banyak ayat dan surat dan ditambahi. Tidak asli lagi. Sehingga salah seorang ulama mereka mengkhususkan diri untuk mengarang kitab dengan judul bahwa Quran telah dirubah. Dan mereka membawakan ayat-ayat yang menurut mereka ini yang asli ayat-ayatnya ada ditulis oleh mereka. Saya lupa judul kitab dulu. Faslul Khitab fi Tahrim. Iya, Rabbil Arbab ya. Yang mengarang siapa itu? Ada yang karang. Mutaakhirin dari Syiah. Itu ayat-ayatnya dibawakan. Dan bertebaran di kitab Syiah. Jelas ini menentang firman Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Quran, kami yang menjaganya. Tidak akan pernah berubah Al-Quranul Karim sampai Allah angkat nanti pada akhir zaman. Berbeda dengan Taurat, Zabur dan Injil. Telah dirubah. Dan Allah mengulang-ulang bahwa orang-orang Yahudi telah merubah Taurat, Zabur dan Injil. يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَمْ مَوَاضِعِهِ. Mereka telah melakukan tahrif. Tahrif adalah bisa perubahan lafaz dan makna. Maka jelas ini ajaran di luar Islam. Karena mereka punya Quran sendiri. Kalau dikatakan Qurannya, kalau kita ke Iran sama ada Qurannya ini, ya kan mereka mengatakan ini tidak asli. Nanti yang asli akan dibawa oleh Imam Mahdi mereka. Imam Mahdi hayalan dan khurafat mereka. Wujudnya tidak pernah ada. Nanti 3 kali lipat Mushaf Fatimah katanya. 3 kali lipat lebih besar. Ini akidah mereka yang pertama. Jelas berada di luar Islam. Siapa saja yang meyakini akidah seperti ini, setelah dia tahu, setelah ditegakkan hujjah, maka dia keluar dari Islam. Akidah yang kedua, mereka sifatkan Allah dengan al-bada. Yakni Allah tidak mengetahui sebelum terjadinya sesuatu. Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Padahal Allah mengetahui segala yang tersembunyi dan yang paling tersembunyi. Menurut mereka Allah tidak tahu kecuali setelah terjadi. Apa bedanya dengan makhluk manusia? Yang ketiga, mereka kultus gulu tadi terhadap imam-imam mereka. Imam-imam mereka tahu kapan mereka mati. Imam-imam mereka kedudukannya lebih tinggi dari para nabi dan rasul. Imam-imam mereka tidak pernah lupa, tidak pernah lalai. Bahkan sebagian kaum Syiah menuhankan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dan ini terjadi pada zaman Ali sendiri. Yang kemudian dihukum oleh Ali. Akidah yang keempat, pengkafiran secara mutlak kepada para sahabat semuanya. Akidah yang kelima, mereka mengatakan bahwa ada raj'ah. Hidup kembali di dunia ini setelah mati. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di hadapan mereka, di belakang mereka sesudah kehidupan dunia ini ada alam barzakh sampai mereka dibangkitkan. Tapi Syiah mengatakan nanti orang akan dihidupkan lagi. Siapa? Imam Mahdi mereka. Dihidupkan pada akhir zaman ketika keluar, kata mereka masuk goa,
1: Masih kecil masuk gua, gak pernah keluar sudah 1000 tahun lebih. Mereka selalu berdoa keluar, keluar, keluar, tapi tidak pernah keluar.
0: Karena memang orangnya tidak ada. Nah itu Imam Mahdi mereka. Nanti akan keluar, kata mereka. Dan akan dihidupkan lagi. Sampai Rasulullah SAW pun akan dihidupkan. Dan akan dihidupkan musuh-musuh Syiah. Siapa musuh-musuh Syiah? Para sahabat. Lalu diadili di situ dan disiksa di situ. Begitu akidah mereka yang tertulis di kitab-kitab mereka. Mereka pun punya syiar taqiyah, bohong. At-taqiyah dinuna. Taqiyah itu agama kami. Bohong adalah agama kami.
1: Oleh karena itu, benar apa yang dikatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, salah seorang ulama yang sangat alim, tahu tentang Syiah, mengatakan bahwa Syiah ini buatan orang zindik munafiq, yaitu Abdullah bin Sabah, untuk merusak Islam dari dalam. Barangkali ini ikhwan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, tidak semua pertanyaan bisa dijawab. Ada Ustaz Antum yang tuh bisa bertanya kepada mereka. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmukumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpah nikmat hidayah serta pertolongannya kita telah melaksanakan salat maghrib berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmukumullah. Seperti yang telah disampaikan dalam pengumuman, kajian kita pada malam hari ini berkaitan dengan atau bertemakan cinta Ahlul Bait antara realita dan dusta. Ini merupakan salah satu pembahasan akidah di dalam kitab-kitab para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau kita lihat dalam sebagian kitab-kitab akidah ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ini termasuk salah satu poin, salah satu yang dibahas oleh ulama-ulama kita terdahulu dan juga sampai sekarang. Intinya, sekarang kita akan memasuki salah satu bab dari bab-bab akidah Ahlussunnah wal Jamaah, khususnya terhadap Ahlul Bait Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa poin yang akan kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Yang pertama berkaitan dengan definisi Ahlul Bait. Tentunya menurut ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Di sini kita akan sedikit merangkum dari kitab, sebuah kutip, kitab kecil yang berjudul Fadlu Ahlul Bait wa Ulu Makanatihim inda Ahlussunnah wal Jamaah. Keutamaan Ahlul Bait dan ketinggian kedudukan mereka di sisi Ahlussunnah wal Jamaah, yang dikarang oleh seorang ahli hadis di kota Madinah pada saat ini, yaitu Asy-Syaikh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badr hafizallahu taala. Sangat berharga sekali buku ini tentang masalah Ahlul Bait. Di dalam buku ini beliau menyampaikan tentang definisi Ahlul Bait menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Siapakah Ahlul Bait tersebut? Kata beliau, Ahlul Bait hum man tahrum alaihimus sadaqah. Ahlul Bait itu adalah mereka-mereka yang haram memakan harta sedekah atau zakat. Jadi kalau ada orang mengaku Ahlul Bait namun masih mengambil harta zakatnya manusia, maka dia Ahlul Bait yang palsu alias imitasi. Ini pertama yang harus diyakini, Ahlul Bait adalah man tahrum alaihimus sadaqah, mereka-mereka yang haram memakan harta sedekah atau zakat. Siapa saja mereka? Kata beliau, wahum azwajuhu wa dzurriyyatuhu. Ahlul Baitnya Rasul adalah para istri-istri Rasul dan anak keturunan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa kullu muslimin
wa muslimatin min bani Abdul Muttalib. Kalau kita bisa ringkas, ada tiga kategori ahlul bait. Yang pertama, secara umum semua ahlul bait haram memakan sedekah atau harta zakat. Yang kedua, kategori ahlul bait adalah mereka-mereka yang termasuk istri Rasul dan yang termasuk anak keturunan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian lebih umum dari itu, yaitu setiap muslim dan muslimah yang merupakan keturunan Abdul Muttalib dari Bani Hashim. Ini sekali lagi definisi Ahlul Bait. Adapun sebagian kelompok yang dinamakan dengan kelompok Syiar Rafidah, mereka hanya menyempitkan definisi Ahlul Bait pada Ali, Fatimah, Hasan, wa Husain dan keturunan mereka. Ini adalah menyempitkan apa yang Allah luaskan. Mereka, kelompok Syiar Rafidah, tidak mengakui isi-isi Rasul sebagai Ahlul Baitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal namanya Ahlul Bait, ya keluarga. Masa ada keluarga tanpa istri atau tanpa ibu? Apa ada? Mungkin ada dari kelompok Syiar Rafidah karena mereka enggak pernah kawin. Yang ada apa? Zina alias nikah mut'ah. Ya. Ini adalah perbedaan definisi Ahlus Sunnah dengan kelompok namanya Syiar Rafidah qatalahumullah. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika mendefinisikan hal itu berdasarkan dalil. Ahlus Sunnah ketika mendefinisikan istilah-istilah agama itu berdasarkan dalil. Contoh misalnya masalah iman. Iman menurut Ahlus Sunnah adalah keyakinan dalam hati, ucapan di lisan, dan perbuatan anggota badan. Apa dalilnya? Salah satunya kata Rasulullah SAW, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman adalah ada atau iman memiliki 70 lebih cabangnya. Fa'a'laha qawlu la ilallah, yang paling tinggi adalah mengucapkan kalimat la ilallah, ucapan di lisan. Kemudian wa imatatul adan itariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya syu'batun minal iman, dan rasa malu itu merupakan bagian daripada al-iman. Itu iman menurut al-sunnah wal jamaah berdasarkan dalil baik dari Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Demikian pula ketika al-sunnah mendefinisikan siap ahlul bait, itu juga berdasarkan dalil, tidak asal-asalan saja. Dan itu mengumpulkan semua dalil, tidak mengambil sepotong-sepotong. Itu ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengikuti dalil. Kemana saja dalil itu berputar. Ya duruna ma dalil aina ma dara. Ahlus Sunnah selalu berputar bersama dalil, di mana saja dalil itu apa? Berputar. Namanya saja Ahlus Sunnah yang berpegang teguh dengan sunnah. Sunnahnya Rasulullah SAW. Metode Rasulullah SAW. Adapun dalil yang pertama, yaitu yang berkaitan dengan isi-isi Rasulullah SAW. Bahwasanya mereka termasuk ahlul baitnya Rasulullah SAW. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 33. Ataupun mungkin kalau ditambahkan yang sebelumnya. Allah mengatakan, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna shalah wa atina zakah wa atina Allah wa rasulah innama yuridullahu liyudhiba ankum rijza ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Allah mengatakan kepada istri-istri Rasulullah SAW, secara khusus beliau Allah mengatakan, dan hendaklah kaum wanita, para istri-istri Rasulullah SAW itu tinggal di rumah-rumah mereka. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, dan janganlah mereka bersolek ala jahiliyah. Dan hendaklah mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, mentaati Allah dan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah mengatakan, innama yuridullahu liyudhiba ankum rijza alal bait wa yutahhirakum tathira.
Sesungguhnya Allah menginginkan untuk menghilangkan kotoran-kotoran dari ahlil bait. Ya. Di sini redaksi ayat ya, sebelumnya dan sesudahnya berkaitan dengan isi-isi Rasul SAW. Dan Allah jelas-jelas menyatakan isi-isi Rasul adalah ahlul baitnya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nanti antum lihat surat Al-Ahzab ayat 32, 33 dan 34 berkaitan dengan isi Rasul SAW, dan Allah menyatakan isi Rasul termasuk ahlul baitnya Ar-Rasul SAW. Ini salah satu dalil tentang kesesatan kelompok Syiah Rafidhah yang tidak mengakui isi Rasul sebagai ahlul bait, padahal Allah jelas-jelas menyatakan isi-isi Rasul itu bagian daripada ahlul baitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalil berikutnya tentang ahlul bait itu adalah mereka-mereka yang diharamkan memakan harta sedekah. Suatu saat ada anak paman Rasul yang bernama Fadl bin Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu bersama salah satu kerabat beliau datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk meminta kepada Rasul harta zakat di Baitul Mal agar mereka bisa menikah. Maka apa jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam? Inna sadaqata la tanbaghi li ali Muhammad innama hiya ausakhun nas. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya harta zakat tidak boleh diberikan kepada keluarga Nabi Muhammad SAW karena itu termasuk harta kotornya atau kotoran harta manusia. Jadi sekali lagi, kalau ada orang yang mengaku al-bait, namun kalau antum berikan harta zakat dia terima, ini al-bait yang apa? Yang palsu. Ya, bukan hanya barang yang imitasi, namun juga ada al-bait yang imitasi. Kemudian dari sini pula Rasul SAW memasukkan Fadl bin Al-Abbas, ini saudaranya Abdullah bin Abbas, memasukkan Fadl bin Abbas ke dalam kategori siapa? Ahlul Bait. Berarti Ahlul Bait lebih luas dari apa yang didefinisikan oleh kelompok Asy'iah Ar-Rafidhah. Bahwasanya Ahlul Bait itu menyakup anak-anak paman Rasul SAW dan juga pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya yang apa? Muslim dan muslimah. Adapun Abu Lahab meskipun paman Rasul karena kafir maka tidak ada apa? Tidak ada artinya, tidak termasuk ahlul bait. Makanya tadi definisinya adalah setiap yang diharamkan baginya sedekah atau zakat mereka adalah isi-isi Rasul, anak-anak Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan setiap muslim dan muslimah dari keturunan Abdul Al-Muttalib. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dalil tentang anak keturunan Rasulullah SAW termasuk ahlul bait. Pernah suatu saat, ini kita ringkas saja kalau kita baca agak panjang, bahwasanya Rasulullah SAW pernah beliau memakai selimut yang besar. Kemudian Rasul SAW memasukkan Fatimah binti Muhammad SAW, putri beliau, kemudian Ali, kemudian Hasan wal Husain ke dalam selimut beliau. Kemudian beliau membacakan ayat tadi. Innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa alal bait wa yutahhirakum tathira. Bahwasanya mereka-mereka ini juga termasuk ahlul baitnya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi, Ahlus Sunnah ketika mendefinisikan siapa Ahlul Bait, mereka berdasarkan dalil dari Al-Quran maupun Sunnah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekarang, poin yang kedua berkaitan dengan keutamaan Ahlul Bait. Berkaitan dengan apa? Keutamaan Ahlul Bait berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tadi sudah kita sampaikan surat Al-Ahzab ayat 33
bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghilangkan ar-rijs dan mensucikan ahlul al-bait. Innama yuridullahu liyudhiba ankum ar-rijs al-bait wa yutahhirakum tadhira. Kemudian ayat yang kedua nanti dilihat di dalam mushaf. Qul la as'alukum 'alai ajran illa al-mawaddata fil qurba. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, aku tidak meminta kepada kalian atas dakwahku, seruanku, melainkan kalian mencintai karib kerabatku, ahlul baitku. Di sini Rasulullah SAW menegaskan agar manusia mencintai ahlul baitnya Rasulullah SAW. Ini dua ayat kata para ulama yang menunjukkan keutamaan kedudukan ahlul baitnya Rasulullah SAW. Adapun di dalam hadis, ya, Rasulullah SAW mewasiatkan kita untuk mencintai ahlul bait. Di antaranya, ya, kisah namanya Ghadir Khum. Suatu saat Rasulullah SAW pernah melewati sebuah sumber air yang dinamakan dengan Ghadir Khum, ya. Kemudian Rasulullah SAW berkhutbah, ya, ceramah di hadapan para sahabat-sahabat An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW mengatakan, ala ayuhan nas, wahai manusia, innama ana basharun yushiku an ya'tiya rasul rabbi fa'ujib. Wahai manusia, aku adalah manusia. Ya, Nabi Muhammad manusia biasa, bukan Tuhan, bukan sesembahan. Ya, tidak boleh dituhankan, tidak boleh diistighosai, diminta-mintai selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau ngalap berkah di kuburan Nabi SAW, tidak boleh. Itu adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, ana basarun, aku manusia, yushiku an ya'ti rasul rabbi, mungkin sebentar lagi malaikat maut akan menjemputku, aku pun akan meninggalkan dunia yang fana ini. Kemudian kata Rasulullah, wa ana tarikun fikum sakalain, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Yang pertama kata Rasulullah SAW, kitabullah, awaluhuma kitabullah, yang pertama adalah Al-Quran. Fihi al-huda wan nur, di dalam Al-Quran ada petunjuk dan cahaya. Fakhudhu bi kitabillah, maka pegang eratlah Al-Quran. Wastamsiku bihi, gigit erat Al-Quran tersebut. Fahassa ala kitabillah wa raghaba fi. Rasulullah SAW memerintahkan kita berpegang teguh dengan Al-Quran. Summa qal, kemudian Rasul mengatakan, wa ahlu baiti, dan aku tinggalkan kepada kalian keluargaku. Di sini ada syubhat dari kelompok Syiah Rafidhah. Mereka mengatakan Rasul memerintahkan kita untuk berpegang teguh dengan madhabnya Ahlul Bait dengan dalil hadis ini. Padahal hadis ini mengatakan pegang erat Al-Quran. Adapun masa Ahlul Bait tidak ada kata-kata wastamsiku bi Ahlul Bait. Rasul mengatakan udzakirukumullah fi ahli baiti. Aku ingatkan kalian kepada Allah untuk kalian memperhatikan masalah ahlul baitku. Tidak ada kata-kata apa wajib berpegang teguh dengan madhabnya ahlul bait. Ya. Kemudian Rasul mengulangi lagi, udzakirukumullah fi ahli baiti. Udzakirukumullah fi ahli baiti. Di sini Rasul menginginkan agar manusia kaum muslimin menghormati, menyanjung ahlul baitnya Rasulullah SAW sesuai dengan kedudukan mereka. Nanti akan kita sampaikan pada poin berikutnya, yaitu tentang akidah al-sunnah terhadap ahlul bait. Kemudian Rasulullah SAW ditanya, faqala lahu Husain, wa man ahlu baiti ya Zaid? Ya, ada seorang yang bernama Husain bertanya kepada Zaid, wahai Zaid, apakah isi-isi Rasulullah SAW atau siapakah ahlul baitnya Rasul? Alaysa nisa'u min ahli baitihi? Apakah isi-isi Rasul termasuk ahlul bait? Zaid mengatakan nisa'uhu min ahli baitihi.
isi-isi Rasul, termasuk ahli baitnya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi, di dalam riwayat ini Rasul sallallahu menyanjung ahlul baitnya. Ini menunjukkan tentang kelebihan kedudukan ahlul bait Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga tadi Rasul sallallahu ketika menyelimuti Ali bin Abi Thalib, Fatimah, Hasan wal Husain, beliau pun membacakan ayat ya tentang ahlul al-bait. Di situ Rasul sallallahu menegaskan agar kita memperhatikan hak-hak ahlul baitnya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini dua ayat dan dua hadis tentang keutamaan ahlul baitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita pindah kepada poin yang ketiga tentang bagaimana sikap atau akidah Ahlussunnah terhadap ahlul bait. Yang pertama, Ahlussunnah wal Jamaah itu selalu pertengahan di antara semua ajaran-ajaran yang sesat, yang menyimpang. Sebagaimana Islam itu adalah agama wasat, pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian umat yang pertengahan. Kelompok Syiah Rafidhah, ya, mereka yang pertama salah dalam mendefinisikan al-bait, terlalu sempit definisi mereka. Kemudian kesalahan mereka juga terhadap al-bait, mereka berlebih-lebihan dalam menyanjung ahlul bait. Ya. Dari satu sisi mereka berlebih-lebihan dalam menyanjung ahlul bait. Nanti akan kita contohkan beberapa hal tersebut. Dari sisi yang lain, mereka sebetulnya orang-orang yang membenci orang-orang yang menyimpang dari ahlul bait. Ini akan saya sampaikan contoh-contohnya. Ada pula kelompok Al-Khawarij, ya. Kelompok yang sekarang lebih identik dengan kelompok teroris. Dulu kelompok Khawarij namanya. Itu nenek moyangnya teroris sekarang. Ya, namanya Khawarij. Yang mana Rasul mengatakan, saya khruju qaumun fi akhir zaman, ahdasul asnan, sufaul ahlam, yaquluna min khilqil bariyah, lau jawizu imanum hanajirahum. Kata Rasul SAW, akan muncul nanti pada akhir zaman, sekelompok orang yang masih muda belia, namun akalnya pendek, bodoh. Mereka rajin membaca Al-Quran, namun iman mereka tidak sampai kepada kerongkongan mereka. Mereka berdalil dengan Al-Quran, namun tidak paham tentang ayat-ayat Al-Quran tersebut. Salah menempatkan ayat. Kelompok Khawarij pada zaman itu, mereka adalah orang-orang yang memusuhi Ahlul Bait. Sampai mereka pun membunuh Al-Khalifah Ar-Rasyid Ali bin Abi Thalib yang merupakan ahlul baitnya Rasulullah SAW, menantunya Rasulullah SAW yang dijamin masuk surga. Ya, sekali lagi, Ahlussunnah pertengahan, bukan seperti kelompok Syiah Rafidhah yang berlebihan, bukan pula seperti kelompok Khawarij yang mereka membenci bahkan membunuh ahlul baitnya Rasulullah SAW. Sekarang bagaimana pertengahannya Ahlussunnah? Ahlussunnah wal Jamaah selalu pertengahan, tentunya karena berdasarkan dalil dari Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW. Dan itulah agama yang hak, agama yang pertengahan, agama yang lurus. Seperti yang pernah Rasulullah SAW gambarkan dalam garis-garis yang beliau tulis di atas tanah, sebagaimana kata Abdul bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW, kata Abdul bin Mas'ud, khattalana Rasulullah khattan biyadi. Dulu Rasul pernah menggaris satu garis yang lurus. Kemudian Rasul mengatakan, hada siratullahi mustaqimah. Inilah jalan Allah yang lurus. Summa khatta khututan an yaminihi wa an shimali. Kemudian Rasul SAW menggariskan garis yang banyak di sebelah kanan dan sebelah kiri. Kemudian Rasul mengatakan, innama hiya subul. Ini adalah jalan-jalan yang banyak. Laisa minha sabilun illa syaitanu alih yadu ilaih. Tidaklah jalan-jalan yang banyak di kanan dan kiri tersebut kecuali ada setan-setan yang menyeru kepadanya.
Itulah kelompok-kelompok sesat, itulah ajaran-ajaran sesat yang benar cuma satu. Kata Rasulullah, yaitu ma'ana li washabi, yang mengikuti aku dan ajarannya sahabatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlussunnah pertengahan. Adapun bagaimana pertengahannya Ahlussunnah? Yang pertama, Ahlussunnah wal Jamaah mencintai Ahlul Bait. Namun yang beriman dan yang bertakwa. Namun yang bertauhid, yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Di dalam Islam, ini diantara bedanya Islam dengan agama yang lain. Islam tidak mengenal derajat diantara manusia karena nasab keturunan. Tidak ada kasta-kasta di dalam al-Islam. Di dalam Islam, ukuran kemuliaan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia diantara kalian, yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan likullin darajatun mimma amilu. Setiap orang mendapatkan derajat di sisi Allah sesuai dengan amilu, amal perbuatan mereka, bukan karena nasab keturunan mereka. Bahkan hal ini pun ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim. Rasul mengatakan man batta'a bihi amaluhu lam yusri bi nasabuhu. Barang siapa yang lambat amal perbuatannya, tidak bisa dipercepat dengan nasab keturunannya. Meskipun dia darah hijau, darah biru, ya, darah pink misalnya, ya, tidak ada artinya di sisi Allah tanpa iman dan takwa. Coba lihat Abu Lahab, pamannya Rasulullah SAW, Abu Talib, pamannya Rasulullah SAW. Apakah bermanfaat nasab tersebut bagi mereka? Tabbat yada Abi Lahabin watab, mereka dimasukkan ke dalam api neraka karena tidak beriman dan bertakwa. Ukurannya yang pertama, iman dan takwa. Kalau dia termasuk Ahlul Bait, maka memiliki kedudukan yang lebih dibanding yang lain. Namun ukuran pertamanya, iman dan takwa terlebih dahulu. Oleh karena itulah Rasul mengatakan ausakur al-iman al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Sekuat-kuat tali keimanan, cinta karena Allah dan benci karena Allah. Kita cinta kepada Ahlul Bait tersebut karena dia beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Kalau ada dari keturunan Rasul yang tidak beriman bertakwa, tidak boleh kita mencintainya. Karena apa? Rasul mengatakan sendiri, sekuat-kuat tali keimanan, cinta karena Allah. Kita cinta kepada orang beriman karena dia beriman kepada Allah. Kita benci kepada orang kafir karena dia kafir kepada Allah. Benci dan cinta kita karena Allah, bukan karena kedudukan, bukan karena harta, bukan karena urusan dunia, namun karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul sendiri telah menegaskan, beliau mengatakan lau sarakat Fatimatu bintu Muhammad laqata'tu yadaha. Seandainya Fatimah bintu Muhammad, putrinya Nabi Muhammad, mencuri, aku akan apa? Bebaskan? Nah, aku akan berikan hadiah? Tidak. Laqata'tu yadah, aku akan putus tangannya, potong tangannya. Tidak peduli, Islam tidak mengenal apa? Nepotisme dalam masalah ini. Ini apa? Putri Rasul langsung, ya. Rasul ancam seperti itu. Tidak ada gunanya nasab keturunan tanpa iman dan apa? Dan takwa. Apalagi yang sudah 14 abad yang lalu misalnya mengaku sebagai al-baitnya Rasul, kemudian berbuat seenaknya aku ke al-baitnya Rasulullah. Mengapa kalau al-baitnya Rasulullah? Rasul mengatakan kepada Fatimah, kalau engkau mencuri, aku potong tangan. Ya, apalagi yang sudah 14 abad yang lama. Intinya, ukuran cinta al-sunnah terhadap al-bait yang bertauhid, yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dari kalangan sahabat seperti Ali bin Abi Thalib, kita cinta kepada beliau sebagaimana Rasul mencintai beliau, dikarenakan termasuk al-bait, termasuk yang merupakan khulafa' ar-rasyidin yang kita dipintakan untuk berpegang teguh dengan sunnah beliau. Ini adalah syarat kita mencintai al-bait selama apa? Mereka beriman, bertakwa. Bahkan Rasul mengatakan juga kepada Fatimah binti Muhammad, ya Fatimah binta Muhammad, salini min mali ma syi'ti, la ughni anki minallahi syai'a.
Wahai Fatimah binti Muhammad, mintalah dari harta yang engkau sukai di dunia ini, karena aku di akhirat tidak bermanfaat bagimu. Ya. Jangan ada kata-kata, oh dia keturunan Rasul, enggak apa-apa, enggak sholat. Oh dia keturunan Rasul, oh dia yang megang kuncinya surga. Siapa bilang? Rasul mengatakan kepada putrinya langsung, ya, bahwasanya di hari kiamat, sendiri-sendiri, likul limri'im minhum yawma idin, sya'nu yughni. Rasul katakan sendiri, wahai Fatimah binti Muhammad, mintalah dariku harta, dari urusan dunia ini, yang kau sukai, karena aku tidak bermanfaat pada hari kiamat, bagimu. Jadi ukuran kita cinta, kalau orang itu beriman bertakwa. Meskipun misalnya ada orang, datang kepada kita, membawa akta notaris, saya albaiknya Rasul. Ya. Disebutkan ya, bisa sebagainya. Terus mengapa? Kita lihat dulu iman dan takwanya. Kalau orang itu sering berbuat syirik, kalau orang itu bermaksiat kepada Allah, berbuat hal yang menyimpang dari ajaran Rasulullah SAW, maka tidak ada cinta kepadanya sesuai dengan kadar apa? Imannya. Tidak boleh kita apa? Mengagung-agungkannya karena hanya dia sebagai ahlul baitnya Rasulullah SAW. Islam sekali lagi, kemuliaan diukur dengan inna akramakum indallahi atqakum. Ahlus sunnah pertengahan. Apa pertengahannya? Cinta ahlul bait yang beriman dan bertakwa. Kemudian, cintanya tidak apa? Berlebih-lebihan terhadap ahlul baitnya Rasulullah SAW. Sekarang kita masuk kepada bagaimana contoh sikap berlebih-lebihannya Syiah terhadap kelompok terhadap ahlul baitnya Rasulullah SAW. Mereka bukan sekedar menyanjung, bukan sekedar mencintai, namun mereka adalah orang-orang yang menuhankan ahlul baitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau antum lihat sejarah pertama kali munculnya kelompok Syiah Rafidhah yang sekarang bermarkas di Iran, awal kali yang mengadakan ajaran Syiah Rafidhah ada seorang Yahudi yang bernama Abdullah bin Sabah. Suatu saat dia pernah mengatakan kepada Ali, anta huwa, engkau adalah dia Allah. Ali pun ingin untuk memberikan sanksi kepada Abdullah bin Sabah tadi. Namun dia sudah lolos dari kejaran Ali bin Abi Thalib, dan Ali bin Abi Thalib membakar hidup-hidup anak buahnya yang menuhankan Ali bin Abi Thalib. Jadi dari awalnya al-baitnya Rasul tidak suka dengan Syiah Rafidhah. Namun Syiah Rafidhah ingin untuk memasukkan racun mereka ke dalam diri kaum muslimin lewat jalur cinta al-bait. Padahal cinta mereka dusta semata. Buktinya apa? Ali bin Abi Thalib tidak mengakui kecintaan mereka. Bahkan mau apa? Dibakar hidup-hidup oleh Ali bin Abi Thalib, Abdul bin Sabah, dan kelompok Syiah yang merupakan pengikutnya. Kemudian juga bahwasanya cintanya ahlul bait atau cintanya Syiah Rafidhah kepada al-bait itu adalah cinta yang dusta, dikarenakan mereka ini menyimpang dari ajaran al-bait, dikarenakan menyanjung al-bait sampai kepada derajat al-ilah, tahu yang gaib. Di dalam kitab ini disebutkan banyak contoh-contohnya. Di antaranya yang kita sampaikan pada malam kemarin, di dalam kitabnya Syiah yang merupakan kitab induk Syiah Rafidhah yang berjudul Al-Kahfi karangan Al-Kulaini, disebutkan bagaimana penuhanan mereka kepada imam-imam mereka yang merupakan al-baitnya Rasulullah SAW. Mereka mengatakan anna la'imma ya'lamuna mata yamutun wa la yamutuna illa bikhtian minhum, bahwasanya al-bait tersebut yang merupakan imam-imam mereka tidak mati kecuali dengan kehendak mereka sendiri, dan mereka tahu kapan mereka mati. Ya'lamuna kula syai', mereka mengetahui segala sesuatu. La takfali khafiyah, kata Al-Kulaini ini, tidak ada yang tersembunyi sama sekali dari pandangan ilmunya para imam-imam ahlul bait tersebut. Ini sekali lagi bentuk berlebihnya Syiah Rafidhah terhadap ahlul baitnya Rasulullah SAW. Dari salah satu sisi mereka menyempitkan ahlul bait hanya pada empat saja, Ali, Fatimah, Hasan, dan Husain. Kemudian kesalahan mereka juga berlebihan dalam menyanjung ahlul bait. Yang ketiga, sebetulnya mereka itu melecehkan, menyimpang dari ajaran ahlul bait. Apa contohnya? Contohnya mereka mengatakan bahwasanya dalam riwayat, riwayatnya mereka tentunya, bahwasanya Ali bin Abi Thalib
pernah tidur satu selimut dengan Rasul dan Aisyah radhiyallahu anha. Ini sebetulnya apa? Pelecehan kepada Ali bin Abi Thalib. Bagaimana Ali bin Abi Thalib, sang imam yang kata mereka maksum, itu tidur bersama perempuan yang bukan apa? Bukan mahramnya. Na'udzubillah min dalik. Itu sebenarnya apa? Tanpa mereka sadari pelecehan terhadap Ali bin Abi Thalib. Dalam riwayat, ya, riwayat mereka tentang nikah mut'ah misalnya, barang siapa yang nikah mut'ah satu kali, maka derajatnya seperti Al-Hasan. Yang nikah mut'ah dua kali, derajatnya seperti Husain. Yang menikah mut'ah empat kali seperti, atau yang tiga kali seperti Ali bin Abi Thalib. Dan kalau sudah sampai empat kali nikah mut'ah, seperti kedudukannya Rasulullah SAW. Ini sebetulnya apa? Penghinaan kepada Rasul dan Ahlul Baitnya Rasulullah SAW. Kok mudah sekali menggapai derajat Ahlul Bait dengan hanya apa? Berzina seperti itu. Penghinaan kepada siapa? Ar-Rasul dan Ahlul Baitnya Rasulullah SAW. Kemudian juga, kalau kita teliti lagi, sebetulnya dalam kitab-kitab Syiah Rafidhah, itu Ahlul Bait mengharamkan nikah mut'ah. Kita bacakan di sini, dalam kitab induk mereka yang bernama Tahdhibul Ahkam, karangan At-Tusi, jilid ke-7 halaman 251, diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, bahwasanya Ali bin Abi Thalib berkata, harrama Rasulullah SAW yawma khaybar luhumal humri al-ahliyah wa nikahan mut'ah. Bahwasanya Rasulullah SAW kata Ali bin Abi Thalib, ini siapa? Imamnya mereka meriwayatkan hadis bahwasanya Rasulullah SAW mengharamkan pada hari Khaybar keledai negeri dan juga nikah mut'ah. Nah, mereka sekarang apa? Berbangga dengan nikah mut'ah tersebut. Apalagi untuk menarik perhatian, menarik kaum muslimin kepada ajaran mereka. Apalagi para pemuda. Na'udzubillah min dalik. Maka sekali lagi, berhati-hati dengan ajaran Syiah Rafidhah qatalahumullah. Kemudian juga diriwayatkan dari imam mereka Ahlul Bait, yaitu Al-Husain Abu Abdullah. Dikatakan ada seseorang yang bernama Abdullah bin Sinan bertanya kepada Al-Husain, sa'altu Abu Abdullah alaihissalam anil mut'ah. Aku bertanya kepada Al-Husain Abu Abdullah tentang nikah mut'ah. Maka beliau mengatakan, la tudnis nafsaka biha. Jangan engkau kotori jiwamu dengan nikah mut'ah. Sesungguhnya apa? Ahlul Bait mengharamkan nikah mut'ah. Nah, mereka apa? Menghalalkannya sendiri. Hawa nafsu mereka yang berbicara. Kemudian juga As-Sadiq, yang mereka juga kultuskan, yaitu Al-Ja'far As-Sadiq, ketika ditanya tentang Al-Mut'ah, beliau mengatakan, la yaf'aluhu indana ilal fawajir. Tidaklah yang melakukan nikah mut'ah kecuali orang-orang yang fajir. Jadi sekali lagi, sesungguhnya orang-orang Syiah Rafidhah, ketika mereka mengaku cinta kepada Al-Bait, itu cinta mereka dusta. Karena apa? Terlalu berlebihan dalam satu sisi, dalam satu sisi yang lain mereka menyimpang dan mereka melecehkan Al-Baitnya Ar-Rasulullah alaihi wasallam. Dan sebenarnya masih banyak lagi contoh-contoh mereka melecehkan Al-Baitnya Rasulullah alaihi wasallam. Intinya ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmukumullah, ahlus sunnah wal jamaah, pertengahan di antara dua kelompok sesat tadi, kelompok Syiah Rafidhah dan kelompok Al-Khawarid. Bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah mencintai Ahlul Bait, namun cinta mereka sesuai dengan dalil, sesuai dengan kadar iman dan takwa Ahlul Bait tersebut. Sekarang kita contohkan beberapa sikap Ahlus Sunnah terhadap mereka. Yang paling utama dari kalangan sahabat Rasul sendiri, bahwasanya sahabat mereka menghormati Ahlul Bait. Contoh misalnya Al-Khalifah Ar-Rasyid, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau pernah mengatakan, walladhi nafsi biyadih la qarabatu Rasulullah SAW ahabbu ilayya an asla min qarabati. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, sesungguhnya karib kerabat Rasul lebih aku cintai daripada karib kerabatku sendiri. Ini adalah apa? Ungkapan, pernyataan Al-Khalifah Ar-Rasyid Abu Bakar As-Siddiq, bahwasanya wajib bagi kita untuk mencintai Ahlul Baitnya Rasulullah SAW. Bahkan kecintaan kita kepada Ahlul Baitnya Rasul lebih daripada cinta kita kepada karib kerabat kita sendiri. Sebagaimana
kita lebih mencintai Rasul daripada orang tua kita sendiri. Demikian pula Al-Khalifah Rasid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, mungkin kita ingat ketika peristiwa kemarau panjang yang menimpa kekhalifahan beliau, manusia pada zaman beliau, beliau pun minta doa kepada siapa? Pamannya Rasul SAW, ahlul baitnya Rasul yang bernama Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Allahumma inna kunna nastasqi ila nabiyyina." Ya Allah, dahulu kami minta doa kepada nabimu yang masih hidup pada waktu itu, Nabi Muhammad SAW, lalu engkau pun fataskina, menurunkan hujan untuk kami. Wa inna natawassal ilaika bi ammi nabiyyina faskina. Dan sekarang ya Allah, kami memohon doa kepada pamannya nabimu, yaitu Al-Abbas bin Abdul Muttalib, maka turunkanlah hujan kepada kami. Ini salah satu bentuk pemuliaan Umar bin Khattab terhadap ahlul baitnya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sedikit faedah di sini tentang Al-Khalifah Rasid. Kelompok Syiah Rafidhah, mereka sangat benci kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kelompok Syiah Rafidhah mengkafirkan Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq. Mereka melaknat keduanya. Mereka menganggap Abu Bakar dan Umar sebagai dua berhala Quraisy. Sampai-sampai mereka punya doa, kalau menurut mereka mungkin doa sahabu jagat, yaitu doa sonamai Quraisy. Kalau antum lihat orang Syiah sholat ketika salam, enggak menoleh ke kanan ke kiri. Namun apa? Menepuk paha mereka. Itu ada doa sebetulnya, Allahumma la'an sonamai Quraisy. Ya Allah, laknatlah dua berhala Quraisy, laknatlah dua berhala Quraisy. Yang mereka maksud adalah siapa? Abu Bakar wa Umar. Yang aneh, ini diantara keajaiban dunia. Kelompok Syiah Rafidhah, mereka mengkafirkan Al-Khalifah Rasid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Padahal, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu merupakan menantunya Ali bin Abi Thalib. Beliau menikahi putrinya Ali bin Abi Thalib yang bernama Ummu Kulsum. Ya. Kalau dikatakan Umar bin Khattab kafir, berarti Ali menikahkan anaknya dengan siapa? Orang kafir. Ini bentuk apa? Pelecehan mereka terhadap Ali bin Abi Thalib. Aneh bin ajaib. Itulah kelompok Syiah Ar-Rafidhah, penuh dengan kontradiksi. Karena memang agama mereka bukan dari Allah, agama mereka dari Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Walau kana min indi ghairillah wala wajadu fi ikhtilafan katsira. Kalau itu bukan dari Allah, maka mereka akan mendapatkan perselisihan yang banyak sekali. Ini adalah apa? Sikap Umar bin Khattab kepada Al-Baitnya Rasulullah, mencintai, menghormati. Ya, kita bacakan lagi ucapan para ulama terhadap Ahlul Baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya di sini dikatakan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah, beliau mengatakan tentang silsilah sanad dari Ahlul Bait, yaitu dari hadis Ali bin Husain, dari Husain bin Ali, dan dari Ali bin Abi Thalib. Ibn Hajar Asqalani mengatakan, wa hadha min asahil asanid wa min asrafit tarajim al warida fi man rawa an abihi an jaddihi. Ini termasuk sanad riwayat yang paling mulia, yaitu riwayat dari orang tua kepada anaknya, kepada cucunya, yaitu dari ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak lagi ucapan para ulama-ulama ahli sunnah tentang ahlul baitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir yang kita ingin sampaikan, yaitu haram menisbatkan diri kepada ahlul bait tanpa bukti yang nyata

fihim nasabun falyatabawa maq'adahu minan nar. Kata Rasul, barang siapa mengaku-ngaku termasuk salah satu anggota kaum tersebut padahal dia tidak punya nasab keturunan kepada mereka, maka siapkanlah tempat duduknya di dalam api neraka. Jadi sekali lagi, ancamannya berat bagi mereka-mereka yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW padahal dia bukan dari keturunan Rasulullah SAW. Kemudian juga seandainya dia termasuk keturunan Rasulullah SAW, tidak ada manfaatnya tanpa apa? Iman dan takwa tadi. Demikian pula Rasul mengatakan, al-mutasyabbi bima lam yu'ta kala bithi thawbi zurin. Orang yang mengaku-ngaku memiliki sesuatu namun dia tidak memiliki sesuatu tersebut, maka dia telah memakai dua baju kebohongan, dua baju kedustaan. Maka sekali lagi, jangan kita mudah tertipu dengan pengakuan ahlul bait, karena ini adalah istilah yang sering disalahgunakan, baik untuk menarik kaum muslimin kepada kelompok Syiah Rafidhah, atau untuk hal-hal yang naudzubillah min dalik, seperti Alkitab, ya ahlul kitab, ya ayyuhalladzina amanu, inna katsiran minal ahbari waruhban la ya'kuluna amwalan nasi bil batil. Wahai manusia, wahai orang beriman, sesungguhnya kebanyakan rahib-rahib tersebut, pastor-pastor tersebut, itu makan harta manusia tanpa hak dengan cara yang batil. Wallahu ta'ala a'lam. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita kecintaan kepada Rasul dan kecintaan kepada al-bait yang sebetul-betulnya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di akhirat dengan Rasul, dengan para sahabat Rasul, dengan ahlul baitnya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wallahu ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

نستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih melanjutkan pembahasan dari buku yang saya tulis, yaitu tentang ajaran-ajaran Al-Imam Syafi'i atau mazhab Al-Imam Syafi'i yang ditinggalkan oleh sebagian pengikutnya. Dan sekarang kita sampai pada poin yang keenam, yaitu tentang larangan pengagungan kuburan. Larangan pengagungan kuburan. Para hadirin yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, merupakan perkara yang menyedihkan yang kita lihat di sebagian kaum muslimin yang ada di tanah air kita, adanya pengagungan terhadap mayat-mayat yang telah dikubur, terutama mayat-mayat orang-orang soleh, ya. Sampai-sampai terjadi bentuk kekerasan gara-gara membela kuburan-kuburan yang ternyata hanya kuburan-kuburan fiktif yang tidak ada isinya. Dan sudah terjadi beberapa kasus yang seperti ini, ya. Adanya kuburan-kuburan yang diagungkan ternyata tidak ada isinya. Di antara kejadian yang cukup heboh yang terjadi di tanah air kita, yaitu tentang kasusnya kuburan Mbah Priuk, yang alhamdulillah MUI, Majelis Ulama Indonesia, sampai mengeluarkan

0: mengeluarkan sebuah buku kecil, ya, yang ditulis berdasarkan riset yang menjelaskan bahwasanya Mbah Priuk sudah tidak ada dalam kuburan tersebut. Mbah Priuk mayatnya sudah dipindahkan, ya, rahimahullah, sudah dipindahkan dan tidak ada dalam kuburan tersebut. Kalaupun ada mayat Mbah Priuk dalam kuburan tersebut, maka tidak pantas untuk diagung-agungkan atau berlebih-lebihan terhadap beliau. Apalagi jika ternyata kuburan tersebut sudah tidak ada isinya. Sampai terjadi kasus yang sangat besar, perkelahian dan kekerasan, gara-gara pembelaan terhadap kuburan yang tidak ada isinya. Dan ini sudah terjadi berulang-ulang. Ya. Pernah juga ada kejadian seperti sering saya sampaikan, ada kuburan yang tiba-tiba muncul, ya, kemudian dipagari, kemudian banyak orang yang berdatangan ke kuburan tersebut, berdoa di situ, mohon di situ, menangis-nangis, kemudian melemparkan sumbangan-sumbangan ke kuburan tersebut, ya, terlebih-lebih lagi ternyata kuburan tersebut bisa naik dengan sendirinya, bisa turun dengan sendirinya, ternyata ketahuan kalau tidak ada isinya, ternyata ketahuan ada orang dari jauh yang memompa kuburan tersebut sehingga apa, naik sendiri kemudian turun sendiri, ternyata kuburan palsu. Terus kemana, terus selama ini kemana aliran air mata, ya, dibuang, ternyata kuburan tidak ada isinya. Oleh karenanya pengangguan terhadap kuburan merupakan fenomena yang cukup menyedihkan yang terjadi di tanah air kita. Pembangunan kuburan dengan kuburan yang tinggi, kemudian dihiasi, kemudian didatangi, diambil pasirnya dan macam-macamnya, ya. Dan kuburan tersebut bukan hanya terbatas pada kuburan orang-orang yang soleh, bahkan termasuk kuburan orang-orang yang tidak benar, kuburan artis misalnya, kuburan yang seorang wanita yang suka membuka auratnya, ya, itu pun ternyata dicari keberkahan dari kuburan-kuburan tersebut. Maka ini lebih lucu lagi, ya. Namun demikianlah kondisi akidah sebagian masyarakat kita. Para hadirin rahimatillah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita membahas atau menyebutkan perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala tentang masalah pengagungan terhadap kuburan, saya ingin menukil perkataan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala yang menjelaskan tentang kondisi umat di zaman beliau rahimahullah, yaitu sekitar abad ke-8. Ya. Beliau mengatakan, ya, saya nukilkan pada halaman 147, ya. Beliau mengatakan, barang siapa yang membandingkan antara petunjuk Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kuburan, apa yang beliau perintahkan dan apa yang dilarang oleh beliau, dibandingkan dengan praktek para demikian juga praktek para sahabatnya, dibandingkan dengan kondisi kebanyakan manusia sekarang, maka ia akan mendapati bahwa keduanya saling bertentangan dan tidak mungkin keduanya akan saling bersatu dan tidak mungkin selaras selamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang salat ke kuburan. Kata Rasulullah SAW, la tusallu ilal kubur. Ini larangan Nabi. Orang-orang salat ke arah kuburan, bahkan sengaja salat ke arah kuburan. Rasulullah SAW melarang membangun masjid di atas kuburan, tempat ibadah. Sementara orang-orang membangun masyahid, membangun kuburan tempat yang besar dikatakan masyahid, dan mereka kemudian datang ke tempat-tempat tersebut mencari berkat tersebut, beribadah di situ, zikir di situ, salat di situ. Sementara Rasulullah SAW melarang untuk membangun masjid di atas kuburan. Rasulullah SAW melarang kuburan dikasih lampu, maka orang-orang sebagian mereka memberi lampu di kuburan tersebut. Rasulullah SAW melarang kuburan untuk dikapuri atau disemen, orang-orang membuat semen di kuburan tersebut. Rasulullah SAW melarang, ya, kuburan ditulisi, orang-orang menulisi kuburan-kuburan tersebut. Semua larangan yang dilarang oleh Nabi SAW tentang kuburan dilakukan oleh masyarakat, terutama tentang masalah kuburan. Nah, ini perkara yang sangat menyedihkan. Oleh karenanya dua hadis yang sahih dalam Sahih Muslim, ya, Rasulullah SAW memerintahkan untuk meratakan kuburan-kuburan. An Abil Hayyaj Al Asadi qala li Ali bin Abi Talib, dari Abul Hayyaj Al Asadi, dia berkata, Ali bin Abi Talib berkata kepadaku, ala aba'athuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ali kepada Abul Hayyaj, Ali, ya, ya, kalau kita katakan adalah apa, super Habib, ya, Habib yang paling top siapa? Ali bin Abi Thalib. Ya. Seluruh Habib-Habib keturunan siapa? Ali bin Abi Thalib. Ternyata Ali bin Abi Thalib dialah yang pernah berwasiat memerintahkan anak buahnya Abul Hayyaj untuk meratakan kuburan. Dan dia menjelaskan bahwasanya Nabi lah yang pernah memerintahkan saya, menugaskan saya untuk meratakan kuburan. Kata beliau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Ala aba'atsuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah? Maukah aku mengutusmu, menugaskan engkau sebagaimana Rasulullah SAW menugaskan aku? Alla tada'a timsalan illa tamastahu. Jangan kau biarkan ada satu patung kecuali kau hancurkan. Wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Dan jangan ada kuburan yang tinggi kecuali kau ratakan. Kecuali kau ratakan. Ini pernah Nabi menugaskan Ali untuk melakukan demikian, meratakan kuburan. Bukan sebaliknya, ya, malah kuburan ditinggikan, ya, diagung-agungkan, dihias dengan hiasan, diberi penerangan, dipasang foto orang yang tersebut di kuburan tersebut. Nanti kita akan sebutkan perkataan Al-Imam Syaukani rahimahullah. Al-Imam Syaukani seorang ulama dari negeri Yaman yang peringatkan akan bahaya ini. Bahaya pengagungan terhadap kuburan. Demikian juga dalam hadis yang lain yang juga sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Thumamah bin Sufai, beliau berkata, "Kunna ma afadalah bin Ubaid bi ardi Rum bi Rudis. Fatufiya sahibun lana." Kami bersama Fadalah bin Ubaid di salah satu di daerah negeri Rum Romawi, maka ada salah seorang dari sahabat kami yang meninggal. Fa amara Fadalatu bin Ubaidin bi qabrihi fasuwiya. Maka Fadalah memerintahkan untuk diratakan kuburannya. Tsumma qala, kemudian Fadalah radhiyallahu taala anhu berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muru bitaswiyatiha." Saya mendengar Rasulullah SAW memerintahkan untuk meratakan kuburan. Untuk meratakan kuburan. Berarti perkara ini masyhur. Sampai Fadalah mengatakan, "Saya mendengar Rasulullah SAW memerintahkan untuk meratakan kuburan." Dan bahkan Rasulullah SAW tadi sebagaimana kita jelaskan menugaskan Ali bin Abi Thalib untuk meratakan kuburan. Adapun hadis-hadis tentang hal tersebut, ya, saya nukilkan di sini halaman 149, ya. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yujassasal qabr wa an yuqda'a alaihi wa an yubna alaihi. Dalam sahih Muslim dari Jabir, Rasulullah sallallahu berkata, Rasulullah sallallahu melarang untuk di menyemen kuburan, dilarang untuk duduk di atas kuburan, dan dilarang untuk membangun di atas kuburan. Dalam hadis yang lain, naha Nabi sallallahu alaihi wasallam an tujassasal qubur wa an yuktaba alaiha wa an yubna alaiha. Rasulullah SAW melarang untuk disemen kuburan, dan dilarang untuk ditulisi, dan dilarang untuk dibangun di atasnya. Ya. Berkiranya barang siapa yang ingin melihat bagaimana kuburan yang sesuai sunnah, maka pergi ke Baqi, kuburan Baqi di kota Madinah. Lihat bagaimana kuburan tidak ditulisi, ya, semuanya, karena semuanya rata, diratakan. Semuanya ada gundukan-gundukan tanah dari sisa kuburan tersebut. Ya, karena tujuan dari kuburan adalah mengingat kematian. Kita mengingat kematian dengan siapa saja yang meninggal, ya, kita akan mengingat kematian. Semuanya diratakan. Dalam riwayat yang lain juga dari hadis Abu Daud, naha an yujassasal qabr au yuktaba alaihi au yuzada alaihi. Rasulullah SAW melarang untuk dikapuri kuburan atau dikemen kuburan, dan dilarang untuk ditulis di atasnya, dan dilarang untuk ditambah di atasnya. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, sering orang-orang berdalil dengan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, "Bagaimana kamu melarang kuburan ditinggikan sementara kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Ditinggikan. Sementara kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Masjid Nabawi." Ini sering dijadikan dalil oleh orang-orang awam, ya, untuk, ya, melegalkan peninggian bangunan kuburan dan membangun kuburan dalam masjid. Padahal larangan sangat jelas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La'natullah 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida." Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Ini kebiasaan orang-orang Ahlul Kitab, dan dilaknat oleh Allah gara-gara kebiasaan mereka ini. Namun mereka berdalil dengan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jawabannya kita katakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam dikubur, ya, bukan di dalam masjid. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dikubur di rumah Aisyah. Dan dalam hadis disebutkan, "Anal anbiya dufinu haitsumatu." Bahwasanya para nabi dikubur di mana mereka meninggal dunia. Kebetulan Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalnya di rumah Aisyah, di pangkuan Aisyah. Ya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam harus dikuburkan di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan rumah Aisyah bukanlah bagian dari masjid, dia di luar masjid. Oleh karenanya Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam dikubur di situ, Aisyah tinggal di situ. Tinggal di rumah tersebut karena itu rumahnya. Beliau haid, datang bulan juga tetap di situ. Padahal wanita tidak boleh datang bulan, tinggal lama-lama di masjid. Menunjukkan rumah itu bukan apa? Bukan masjid. Dan sebelumnya tatkala Rasulullah SAW masih hidup, Rasulullah SAW berhubungan, bergaul, hubungan suami istri dengan Aisyah juga di rumah tersebut. Ya, tidak boleh orang berhubungan dalam masjid. Ya. Ini menunjukkan rumah tersebut bukan bagian dari masjid dengan kesepakatan para ulama. Kemudian, tatkala Rasulullah SAW dikubur, ya, dikubur di rumah tersebut, kemudian Abu Bakar kemudian juga dikubur berdampingan dengan Nabi SAW, kemudian Umar pun dikubur di situ, dan akhirnya Aisyah keluar dari rumah tersebut. Ya. Setelah sekitar tahun 80-an Hijriah, 88 kalau enggak salah, maka terjadi pelebaran masjid. Sebelumnya Masjid Nabawi mengalami pelebaran ke arah depan, di zaman Nabi pun sudah mengalami pelebaran, terutama setelah terjadi perang Khaybar, banyak orang-orang mulai masuk Islam, maka Rasulullah SAW melebarkan Masjid Nabawi. Kemudian pelebaran berlanjut di zaman Umar dan di zaman Utsman. Di zaman Abu Bakar tidak ada pelebaran masjid, karena Abu Bakar radhiyallahu taala anhu hanya memerintah selama 2 tahun dan disibukkan dengan perbaikan stabilitas keamanan, stabilitas politik, karena muncul orang-orang yang murtad, orang-orang yang enggan membayar zakat, kemudian timbul juga peperangan yang dilakukan oleh Musailamah Al-Kadzdzab, ya, nabi palsu, sehingga selama 2 tahun Abu Bakar radhiyallahu taala anhu tidak sempat melebarkan masjid. Di zaman Umar dan Utsman terjadi pelebaran masjid, dan pelebaran masjid selalu terjadi ke arah depan, ke arah samping kanan, dan ke arah samping kiri, ke belakang. Adapun ini kalau kiblat menghadap sana, maka pelebaran ke arah kiblat, ke arah kanan, ke arah belakang. Adapun ke arah kiri tidak terjadi pelebaran. Kenapa? Di situ ada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabat paham akan hal ini. Mereka tidak ingin masukkan kuburan Nabi dalam masjid. Sampai pada di zaman Abdul Malik bin Marwan rahimahullahu taala, maka dia memerintahkan Umar bin Abdul Aziz untuk mengadakan pelebaran masjid, sehingga kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya masuk dalam areal Masjid Nabawi. Masuk dalam areal Masjid Nabawi. Dan kedua-duanya memiliki keutamaan. Kuburan Nabi tidak mungkin dipindahkan, karena Nabi harus dikuburkan di situ. Dan kalau dipindahkan akan timbul fitnah. Kita tahu bagaimana para syuhada, ya, jasad mereka tidak dimakan oleh tanah. Ya. Bagaimana lagi dengan para anbiya. Ya. Kalau dikuburkan, dibuka kuburan Nabi, akan timbul fitnah yang luar biasa. Dan kuburan Nabi tidak akan dipindahkan. Dan Masjid Nabawi pun tidak akan dipindahkan. Rasulullah SAW mengatakan, man solatun fi masjidi hadha. Solat di masjidku ini, kata Nabi. Solatun fi masjidi hadha. Solat di masjidku ini. Khairun min alfi solatin fi masiwahu. Lebih baik daripada 1000 kali solat di masjid-masjid yang lainnya. Masjid Nabawi punya keutamaan sendiri, enggak mungkin juga dipindahkan. Yang mungkin dilakukan adalah pengurangan daerah sebelah kiri agar kuburan tetap di luar daerah masjid. Namun tidak dilakukan sampai sekarang. Mungkin melihat maslahat dan kemudharatan. Ya. Itu pun daerah sampai sekarang, daerah sebelah sini, ya, tidak dilebarkan. Cuma persis kuburan Nabi di pojok. Jadi kuburan Nabi di pojok. Tidak ada pelebaran areal masjid sebelah sini, enggak ada. Langsung di sini, langsung di luar areal apa pelataran. Pelataran tidak dibuat sebelah sini. Sampai sekarang pemerintah Saudi melakukan demikian. Dan mungkin ada hikmahnya, seandainya kuburan Nabi di luar, orang akan tawaf, orang akan melakukan macam-macam. Sekarang saja saya lihat orang sujud ke kuburan Nabi. Lihat dengan mata kepala saya sendiri. Orang sujud di apa namanya? Sujud bukan menghadap kiblat. Jadi dilarang ke sini, dia keluar, kiblatnya sebelah sana, dia hadap sujud ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau kuburan Nabi di luar? Alhamdulillah dalam masjid, sehingga banyak yang menjaga. Dan dari sini kita tahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dikubur di rumahnya siapa? Aisyah. Dan asalnya rumah Aisyah memang sudah tinggi. Asalnya rumah Aisyah sudah tinggi, dan rumah boleh ditinggikan, enggak jadi masalah. Mau ditinggikan, mau dipasang perhiasan, mau dipasang kubah, mau dipasang apa, terserah. Karena itu rumah Aisyah. Kebetulan rumah tersebut masuk dalam areal masjid. Maka jangan disamakan dengan kuburan-kuburan yang lain. Rasulullah SAW sudah jelas melarang, ya, melarang Rasulullah SAW jelas melarang kuburan ditinggikan. Bahkan Rasulullah SAW juga melarang seorang kuburan di rumah. La taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai apa? Kuburan. Cuma Rasulullah SAW memiliki keistimewaan, memiliki kekhususan. Beliau meninggal dikubur di mana beliau meninggal alaihi salatu wassalam. Oleh karenanya tidak boleh dikiaskan kuburan-kuburan yang lain dengan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak boleh dikiaskan masjid-masjid yang lain dengan Masjid Nabawi. Kalau masjid yang lain bisa dipindahkan. Misalnya kuburan terlebih dahulu. Kata para ulama, kalau kuburan terlebih dahulu kemudian dibangun masjid, maka masjid yang dipindahkan. Karena kuburan juga punya hak. Tapi kalau masjid lebih dahulu baru kuburan, kuburan yang dipindahkan.
1: Dan ini tidak berlaku bagi Masjid Nabawi. Masjid Nabawi enggak mungkin dipindahkan. Kuburan Nabi juga tidak mungkin dipindahkan. Yang bisa mungkin dibuat apa? Batasan. Dan alhamdulillah sekarang meskipun dia dalam lokasinya dalam Masjid Nabawi, namun seakan-akan dibatasi. Ada pembatas, kemudian ada polisi yang melarang orang-orang untuk apa namanya mengusap-ngusap dinding tersebut. Dan akan kita sebutkan bagaimana pendapat ulama Syafi'iyah tentang orang-orang yang mengusap-ngusap tubuhnya di kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang disebut dengan kejahilan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Dari sini para hadirin rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita tunduk kepada hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita jangan terpedaya dengan pendalilan orang-orang awam yang menjadikan kuburan Nabi sebagai dalil untuk meninggikan kuburan, sebagai dalil untuk masukkan kuburan dalam masjid. Ya, karena ini adalah khususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan asalnya Nabi tidak kuburan Nabi di luar masjid. Asalnya kuburan Nabi di luar masjid, hanya saja masjid mengalami pelebaran. Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, halaman 151, saya nukil suatu nas pernyataan dari Al-Imam Nawawi rahimahullah, pernyataan yang sangat indah yang termaktub dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Beliau berkata, kitab ini kitab yang masyhur di kalangan ulama Syafi'iyah, Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, dan menampakkan bagaimana hebatnya Al-Imam Nawawi dalam masalah fikih. Ya. Al-Imam Nawawi rahimahullah, kitab ini kitab yang sangat agung, ya. Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, ya. Beliau berkata, "Wattafaqat nususus Syafi'i wal ashab ala karahati bina'i masjidin ala al-qabr, sawa'un kana al-mayyitu masyhuran bis shalah aw ghairahu." Kata beliau, kata Imam Nawawi rahimahullah, dan telah sepakat nas-nas maksudnya pernyataan Imam Syafi'i, telah sepakat pernyataan-pernyataan Imam Syafi'i dan juga pernyataan ashab. Ashab adalah ulama-ulama besar mazhab Syafi'i. Jadi ini kesepakatan antara pernyataan Imam Syafi'i dengan ulama besar mazhab Syafi'i. Ala karahati bina'i masjid, akan makruhnya, maksudnya karoh di sini dibenci, ya, karena nanti kita akan jelaskan bahwasanya makruh dalam mazhab Syafi'i terkadang maknanya haram, terkadang maknanya makruh. Hanya saja Imam Syafi'i rahimahullah, akan kita jelaskan nanti, Imam Syafi'i beliau lebih suka menggunakan kalimat makruh terhadap perkara-perkara yang haram namun tidak tersebutkan dalam nas hadis atau Quran haram. Jadi ada perkara-perkara yang seperti hurrimat alaikumul maitah, diharamkan bagi kalian bangkai, maka ini jelas dia katakan haram. Tapi perkara-perkara yang larangan namun tidak ada kalimat haram dari Nabi, maka Imam Syafi'i lebih mengutamakan, mendahulukan kalimat, menggunakan kalimat apa? Makruh, dibenci. Oleh karena ada perkataan ulama makruh tanzih dan makruh tahrim. Makruh yang artinya diharamkan, artinya makruh yang artinya hanya makruh. Ditinggalkan, dibenci, dilakukan tidak mengapa, dan ditinggalkan dapat pahala. Di sini lihat nanti, kita lihat. Di sini dia mengatakan, setelah sepakat perkataan Imam Syafi'i dan juga perkataan para ulama Syafi'iyah, akan makruhnya membangun masjid di atas kuburan. Sama saja apakah mayat tersebut terkenal dengan kesolehannya atau tidak dikenal dengan kesolehannya. Li umumil ahadif, karena hadis-hadis umum melarang, tidak ada pengkhususan. Rasulullah SAW justru hadis-hadis berkaitan dengan orang-orang soleh. La taj'alu dalam hadis, la taj'alu apa dalam hadis la'anatullahi al-yahud la'anatullah al-yahudi wa nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajida. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Karena memang yang mengantarkan manusia untuk menjadikan kuburan sebagai masjid adalah kuburan orang soleh, apalagi kuburan nabi. Kalau kuburan orang biasa buat apa dijadikan, buat apa diistimewakan? Justru larangan hadis-hadis datang pada kuburan-kuburan para anbiya atau kuburan orang soleh. Dalam riwayat yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahum kanu idza mata fihi rajulun saleh banau ala qabrihi masjida. Mereka itu kalau ada orang soleh meninggal di antara mereka, mereka bangun di atasnya kuburan. Justru larangan-larangan terfokuskan kepada orang-orang soleh. Karena inilah yang dikhawatirkan mengantarkan kepada pengagungan, yang dikhawatirkan mengantarkan kepada penyembahan. Adapun kalau orang-orang enggak soleh, ya enggak ada istimewanya. Enggak ada istimewanya. Qala Syafi'i wal ashab. Al-Imam Syafi'i dan para ulama besar mazhab Syafi'i berkata, "Wa tukrahu salatu ila al-qubur." Dan makruh atau dibenci salat ke arah kuburan. Hadisnya jelas dalam Sahih Muslim, "La tusallu ila al-qubur." Ini menunjukkan keharaman. Janganlah kalian salat kepada kuburan. Ini seperti ini. Ini tidak ada Rasulullah SAW tidak mengatakan, aku mengharamkan kalian untuk salat ke kuburan. Tidak ada lafal Nabi seperti itu. Rasulullah tidak mengatakan, aku mengharamkan kalian salat ke kuburan. Tapi Nabi mengatakan, jangan kalian salat ke kuburan. Karena tidak ada lafal haram, maka al-Imam Syafi'i lebih mengutamakan menggunakan kalimat apa? Istilah dibenci. Kecuali kalau larangan tersebut benar-benar ada kalimat haram, maka al-Imam Syafi'i menggunakan kalimat haram. Sawa'un kana al-mayyitu salihan aw ghairu dzalik. Apakah mayat tersebut yang salat ke arahnya adalah orang saleh ataupun tidak saleh? Qala al-Imam Abu Hasan Az-Za'farani rahimahullah, wala yusalla ila qabrihi wala indahu. Perhatikan ulama besar mazhab Syafi'i, Abu Hasan Az-Za'farani, tidak boleh salat ke arah kuburan, wala indahu, dan tidak boleh di dekat kuburan, di sisi kuburan. Tabarrukan bihi au idhaman lahu lil al-hadith, dalam rangka untuk mencari berkah atau dalam rangka mengagungkan penghuni kubur, karena hadis-hadis yang melarang. Ini enggak boleh. Orang kenapa berbondong-bondong salat di dekat kuburan orang saleh? Kenapa? Cari berkah. Ini dilarang oleh mazhab apa? Mazhab Syafi'i dilarang. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya barang siapa yang memperhatikan nukilan dari Al-Imam Nawawi rahimahullah, telah kita jelaskan Al-Imam Nawawi adalah muhaqqiqul mazhab. Al-Imam Nawawi adalah ulama yang spesial dalam mazhab Syafi'i. Karena sebelumnya sebelum datangnya Rafi'i dan Nawawi, ya, maka mazhab Syafi'i kurang begitu teratur, tidak jelas mana yang muktamad, mana yang tidak. Maka datang Ar-Rafi'i, kemudian mulai menyusun mazhab Syafi'i, kemudian datang Al-Imam Nawawi menyempurnakan. Sehingga kalau pernyataan Imam Nawawi ini adalah ini adalah mazhab Syafi'i, maka jadi pegangan. Karena Al-Imam Nawawi rahimahullah benar-benar menelaah pendapat-pendapat dari mazhab Syafi'i. Karena dalam mazhab Syafi'i juga terkadang terjadi khilaf. Terkadang terjadi khilaf, ya. Karena banyak ulama setelah Imam Syafi'i, kemudian murid-murid Imam Syafi'i, kemudian al-ashab, ashabul wujuh, para ulama banyak, dan mereka terkadang membuat pendapat khilaf di antara mereka. Al-Imam Nawawi rahimahullah di antara fungsi beliau, beliau meneliti pendapat-pendapat tersebut dan beliau mengklasifikasikan. Inilah pendapat yang menjadi patokan dalam mazhab Syafi'i. Oleh karenanya tatkala Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Majmu' Syarh Al-Muhaddab mengatakan, telah sepakat perkataan Imam Syafi'i dan telah sepakat perkataan para ulama mazhab Syafi'i tentang dibencinya membangun kuburan di atas kuburan, ini menunjukkan membangun masjid di atas kuburan, ini menunjukkan pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i adalah dilarang membangun tinggi kuburan dan dilarang sholat di kuburan dalam rangka mencari keberkahan. Ini pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Kenapa saya katakan demikian? Karena akan ada memang pendapat sebagian ulama Syafi'i yang membolehkan. Ada, tetapi kita katakan yang benar adalah penukilan yang didukil oleh Imam Nawawi rahimahullah. Dan ini yang dikuatkan oleh dalil-dalil yang ada. Dan inilah pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Di antara para ulama yang juga mengingkari akan hal ini, lihat halaman 159. Halaman 159 adalah Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu taala, beliau adalah muhaqqiqul madhab juga. Jadi beliau datang belakangan setelah Nawawi dan setelah Rafi'i. Jadi kalau kita perhatikan madhab Syafi'i, Imam Syafi'i, kemudian murid-murid Imam Syafi'i, kemudian ada para ulama disebut dengan ashab, ya, banyak ulama besar seperti Abu Ma'ali Al-Juwayni, Al-Ghazali dan yang lainnya. Kemudian lama-lama muncul Ar-Rafi'i dan Nawawi. Ar-Rafi'i dan Nawawi dia mengatur mazhab. Karena banyak perkataan, pendapat-pendapat yang apa? Bertebaran, bertentangan, maka diatur, dipilah-pilih. Mana yang merupakan mazhab Syafi'i dan mana yang pendapat yang marjuh, bukan pendapat yang menjadi patokan dalam mazhab Syafi'i. Kemudian datang Ibnu Hajar Al-Haytami, dia melengkapi apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i, dilakukan oleh Nawawi dan Rafi'i. Ternyata Ibnu Hajar Al-Haytami yang juga merupakan ulama yang paling top dalam mazhab Syafi'i juga melarang pembangunan bangunan di atas kuburan. Saya nukil halaman 160. Dia berkata, perhatikan sini. Dari kitabnya Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra, dia mengatakan, "Al-manqul al-mu'tamad kama jazama bihi An-Nawawi fi Syarhil Muhadzab hurmatul bina' 'ala al-maqbarah." Yang dinukilkan dan yang merupakan pendapat yang mu'tamad, pendapat yang menjadi patokan dalam mazhab Syafi'i, sebagaimana dipastikan oleh Nawawi dalam kitabnya Syarhul Muhadzab, adalah hurmatul bina', diharamkannya membangun di atas kuburan. Jadi yang dimaksud dengan makruh tadi adalah apa? Haram. Paham? Tadi kita disebutkan ulama Imam Syafi'i mengatakan makruhnya membangun di atas kuburan. Maka dijelaskan oleh Ibn Hajar Al-Haytami yang dimaksud dengan makruh di situ adalah hurmatul bina, diharamkan membangun di atas kuburan. Al-makbaratil musabbalah, kuburan umum, diharamkan untuk dibangun di atasnya. Fa in buniya fiha hudim. Kalau seandainya ada kuburan yang dibangun di atasnya, ditinggikan bangunannya, hudim, maka dibongkar. Kata Ibn Hajar Al-Haytami, wala farqa fi dzalika baina kuburi salihin wal ulama wa ghairihim. Dan tidak ada perbedaan dalam hal ini, apakah kuburan orang-orang saleh maupun kuburan para ulama. Wa ma fil khadim mimma yukhalifu dzalika dhaif. Adapun apa yang disebutkan dalam kitab Al-Khadim menyebutkan pendapat ulama yang menyelisihi, artinya ada ulama Syafi'i yang membolehkan untuk membangun kuburan, maka itu pendapat yang lemah. Kata siapa? Ibnu Hajar Al-Haytami. Oleh karenanya, antum tatkala berdialog dengan orang-orang madhab Syafi'i, mereka mengatakan ada pendapat ulama yang lain membolehkan, pendapat imam madhab Syafi'i yang bolehkan membangun di atas kuburan. Kita bilang pendapat itu lemah. Dan itu bukan pendapat yang muktamad, bukan pendapat yang dijadikan patokan dalam madhab Syafi'i. Siapa yang menjelaskan demikian? Imam Nawawi dan Ibnu Hajar Al-Haytami. Yang lebih paham tentang madhab Syafi'i, kamu atau mereka berdua? Jelas mereka akan mengatakan Al-Imam Nawawi dan Ibnu Hajar Al-Haytami lebih paham tentang madhab Syafi'i. Paham maksud saya? Ini kedengaran atau tidak? Kedengaran? Yang di belakang dengar enggak? Kemudian dia beliau berkata, wa kam ankarul ulama'u ala bani kubbatil imami Syafi'i radhiyallahu anhu ghairiha. Betapa banyak ulama mengingkari orang-orang yang bangun kubah di atas kuburan Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i juga diagungkan kuburannya sampai dibuat kubah di atas kuburan Imam Syafi'i. Namun kata Ibnu Hajar Al-Haytami, banyak ulama yang mengingkari hal ini. Ini tidak benar, ini salah. Dalam perkataan yang lain beliau berkata, wa wajaba ala wulatil amr hadmul abniya allati fil maqabiril musabbalah. Dan wajib bagi pemerintah, perhatikan kata dia, ini ulama besar madhab Syafi'i, wajib bagi pemerintah untuk menghancurkan bangunan-bangunan yang dibangun di atas kuburan-kuburan, kuburan-kuburan umum, harus dihancurkan. Walau kada afta jama'atun min udhama'i syafi'iyah bihadmi kubbatil imam syafi'i. Dan para ulama besar, para ulama dari madhab syafi'iyah telah berfatwa tentang untuk dihancurkannya kubahnya al-imam syafi'i. Wa in surifa alaya ulufun minad dananir. Meskipun telah dihabiskan ribuan dinar untuk membangun kubah tersebut, maka harus dihancurkan. Para hadirin rahimati Allah subhanahu wa ta'ala, para ulama menjelaskan diharamkannya membangun tinggi kuburan ada dua illah. Illah pertama adalah karena bertasyabuh dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani, sehingga dilarang untuk membangun masyahid, membangun kubur, apa, meninggikan kuburan-kuburan. Ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua, ya, membangun kuburan dengan cara seperti itu, dengan dihias dan dirias, ini bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Ini bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Oleh karenanya, coba perhatikan perkataan Al-Imam Asy-Syaukani, halaman 176. Saya nukilkan perkataan Imam Syaukani, halaman 176. Karena Imam Syaukani adalah ulama besar dari negeri Yaman. Negeri Yaman, oleh karenanya kalau kita dapati sebagian orang yang datang dari negeri Yaman yang mengusung atau menyokong pembangunan kuburan-kuburan ditinggikan, maka kita bilang ada ulama yang masyhur dari negeri Yaman, Imam Syaukani, yang melarang. Imam Syaukani menyebutkan, ya, tentang, antum nanti bisa baca sendiri, intinya beliau mengatakan kalau kuburan dihiasi, kemudian diberi lampu, kemudian diberi perhiasan, kemudian dibuat seperti sakral, maka orang ketika datang ke kuburan tersebut, maka bisa tergoyang hatinya. Ini tidak mungkin orang seperti ini, kecuali dia bisa memberi manfaat dan bisa memberi apa? Menolak mudharat. Apalagi orang-orang awam, begitu masuk dalam kondisi seperti itu, seperti suasana yang apa namanya hebat seperti itu, bisa timbul dalam hatinya keyakinan mayat ini bisa memberi manfaat atau bisa menolak kemudharatan. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, fal'ana fazuruha fa'innaha tudhakirukumul akhirah. Dahulu saya pernah melarang kalian untuk ziarah kubur. Saya pernah melarang kalian untuk ziarah kubur. Sebagian ulama mengatakan, kenapa Nabi dahulu melarang ziarah kuburan? Di awal Islam, Rasulullah SAW melarang ziarah kuburan. Seperti Al-Muhallab. Dia mengatakan sebabnya karena dikhawatirkan iman para sahabat masih lemah. Dikhawatirkan tatkala menziarahi kubur bisa mengantarkan mereka kepada kesyirikan. Karena kesyirikan orang-orang Arab dahulu adalah berasal dari menyembah penghuni kubur. Seperti Lata. Lata, ya, berhala Lata, dia adalah seorang yang saleh, kata Ibnu Abbas, kana rajulan salihan kana yalitu sawiqa lil hujjaj. Jadi Lata adalah seorang yang saleh yang dia dahulu membuat adonan makanan, dia bagi-bagikan kepada jemaah haji. Dia orang saleh. Tatkala dia meninggal, maka dibuatlah patung di kuburannya. Maka orang-orang pun ya mendatangi kuburan tersebut, akhirnya menyembah Lata tersebut. Demikian juga kesyirikan yang pertama kali terjadi dalam kaum Nabi Nuh alaihissalam, gara-gara orang soleh. Gara-gara orang soleh yang tatkala meninggal, dibangunlah patung-patung di tempat biasa mereka duduk-duduk. Jadi asal dari peribadatan kesyirikan, asal dari kesyirikan adalah pengagungan yang berlebih-lebihan kepada orang soleh. Yang mula terjadi adalah terhadap kaum Nabi Nuh yang mereka mengagungkan orang-orang soleh. Demikian juga kaum musyrikin. Lata adalah orang soleh yang diagungkan sehingga akhirnya diibadahi. Dari situ Rasulullah SAW mengatakan, kuntu nahaitu kuman ziaratul kubur. Dulu saya melarang kalian ziarah kubur. Kata para ulama, kenapa? Karena dikhawatirkan mereka, iman mereka belum kuat baru masuk Islam. Dikhawatirkan masih ada ya terjerumus dalam kesyirikan. Tatkala iman para sahabat sudah kuat, kata Nabi, fal'ana fazuruha. Sekarang ziarahilah kuburan. Karena ada fungsi ziarah kubur. Fungsinya apa? Fa'innaha tudhakirukumul akhirah. Karena ziarah kubur bisa mengingatkan kalian kepada hari akhirat. Para hadirin yang dirahmati oleh subhanahu wa ta'ala, oleh karenanya, kalau seorang meninggalkan sunnah, maka dia akan terjerumus dalam bid'ah. Sunnahnya ziarah kubur ada dua tujuannya. Pertama, mengingat hari kematian, mengingat hari akhirat, sebagaimana sabda Nabi SAW. Yang kedua, mendoakan penghuni kubur. Oleh karenanya Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk mendoakan penghuni, mendoakan syuhada Uhud, mendoakan orang-orang yang meninggal di Baqi. Rasulullah SAW perintahkan para sahabat untuk mendoakan mereka. Karena mereka mayat, butuh untuk didoakan. Mereka sudah tidak bisa beramal saleh. Kata Nabi SAW, idza mata ibnu Adam inqata amalu illa min thalath. Jika anak Adam telah meninggal dunia, maka terputuslah amalan mereka kecuali dari tiga perkara. Di antaranya sedekah jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga anak soleh yang mendoakannya. Artinya mereka sudah tidak bisa beramal. Maka butuh saudara-saudara mereka untuk mendoakan mereka. Inilah tujuan utama dari ziarah kubur. Mengingat kematian, dan yang kedua mendoakan penghuni kubur. Bahkan orang-orang yang mati syahid butuh untuk didoakan agar dinaikkan derajatnya. Oleh karenanya sering saya sampaikan tentang kisah tatkala terjadi perang Mu'tah, Ghazwah Mu'tah, yang di mana Rasulullah SAW mengirim pasukan yang dipimpin oleh Zaid bin Harithah. Kemudian kata Nabi SAW, in kutila Zaid fa Ja'far bin Abi Talib, wa in kutila Ja'far fa Abdullah bin Rawaha. Rasulullah SAW menentukan tiga pimpinan. Kata Nabi, yang jadi pimpinan pertama adalah Zaid bin Harithah. Kalau dia meninggal, maka yang mengambil bendera peperangan sebagai pemimpin adalah Ja'far bin Abi Talib. Kalau Ja'far meninggal, maka yang mengambil bendera peperangan adalah Abdullah bin Rawaha. Dan dalam pasukan tersebut ada Khalid bin Walid. Maka berangkatlah mereka tiga dengan jumlah pasukan 3.000 orang, berjalan sekitar 1.100 km dari kota Madinah menuju ke daerah Syam, sekitar 1.100 km di daerah Mu'tah. Ternyata mereka berhadapan dengan orang-orang Nasrani sekitar 200.000 pasukan. Jadi 3.000 lawan berapa? 200.000 pasukan. Ya, ini kita tahu bagaimana kemuliaan para sahabat. Mau perang saja jalan dulu 1.100 km. Sampai sana kalau kita yang jalan sudah tewas sebelum berperang. 1.100 km. Ternyata musuhnya 200.000 orang. Ini luar biasa. Sehingga mereka waktu itu, mereka bermusyawarah, kita mundur atau tidak. Karena akhirnya mereka bersepakat untuk terus maju. Karena tidak mungkin mereka mundur, mereka akan dikejar oleh orang Nasrani. Akhirnya terjadilah peperangan. Maka pertama kali terjadi peperangan dipimpin oleh Zaid bin Harithah. Maka Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu meninggal dunia. Dan Nabi tidak ikut hadir dalam peperangan. Nabi di kota Madinah. Dan Nabi menceritakan kepada para sahabat yang tidak ikut perang, Kata Nabi, "Fastushhida akhukum," maka meninggallah, mati syahidlah Zaid bin Harithah, "Istaghfiru li akhikum," mohonkanlah ampunan untuk saudara kalian. Lihat di sini Nabi SAW menyatakan Zaid mati syahid, dan Nabi menyuruh para sahabat yang lain untuk mendoakan siapa? Zaid yang mati syahid. Kenapa? Karena banyak orang yang datang ke kuburan syuhada, mereka mengatakan, mereka syuhada masuk surga, kita enggak, makanya kita minta kepada mereka, berdoa kepada penghuni apa? Kepada orang mati syuhada. Dia bilang, justru mereka juga tetap butuh doa. Dalilnya ini, Nabi SAW menyuruh para sahabat mendoakan siapa? Orang-orang yang mati syahid. Bahkan Nabi mengatakan, Zaid bin Harithah meninggal dunia, maka doakan dia. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, bendera peperangan diambil oleh Ja'far bin Abi Thalib, maka tangan kanannya terpotong, maka dia megang dengan tangan kirinya. Tangan kirinya terpotong, maka dia pegang dengan dua kelengan atasnya, sehingga dia terbunuh. Maka Nabi mengatakan, "Istaghfiru li akhikum," doakan ampunan bagi Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian bendera peperangan diambil oleh Abdullah bin Rawaha, kemudian beliau meninggal dunia. Nabi SAW mengatakan, "Istaghfiru li akhikum," maka doakanlah saudara kalian. Maka Rasulullah SAW mengatakan, bendera peperangan, "Fa'akhadha sayfun min suyufillah," maka bendera tersebut diambil oleh salah seorang dari pedang-pedang Allah, yaitu Khalid ibn al-Walid. Maka Khalid ibn al-Walid menjadi pemimpin, dan dia pun berperang tatkala itu dengan taktik yang sangat luar biasa, sampai disebutkan 9 pedang beliau patah. Ini berperang pedang patah, kemudian ambil pedang berikutnya patah lagi, ya luar biasa Khalid ibn al-Walid radhiyallahu ta'ala anhu. Kita kalau main pedang mungkin tangan kita yang patah, pedangnya enggak patah-patah. Khalid ibn al-Walid 9 pedang patah, kemudian pedang yang 10 baru, kemudian akhirnya beliau pun membuat strategi seakan-akan ada bantuan yang terus datang dari kota Madinah. Di rolling oleh beliau. Tadinya kemarin hari ini berperang bagian depan, besok dipindahin depan bagian belakang. Sehingga musuh-musuh melihat ada wajah baru terus. Kemudian beliau menyuruh kuda-kuda di bagian belakang untuk bergerak kuda-kuda tersebut sehingga banyak debu. Seakan-akan banyak bantuan yang datang dari kota Madinah. Karena mereka enggak mungkin menang. 3.000 bagaimana melawan 200.000? Ini strategi supaya mereka bisa kabur dan tidak dikejar. Akhirnya Khalid bin Walid pun bisa mundur, bawa pasukan, dan orang-orang tersebut tidak berani mengejar karena mereka ini baru sedikit saja kita kewalahan, apalagi ada bantuan dari mana? Kota Madinah. Intinya ingin saya sampaikan bahwasanya mereka yang sudah meninggal dunia, syuhada atau yang lainnya, tetap butuh untuk didoakan, untuk diangkat derajat mereka, dan untuk diampuni dosa-dosa mereka. Dan tidak keluar dari fungsi ziarah kubur. Fungsi ziarah kubur cuma dua, mengingat kematian dan untuk mendoakan mereka. Sekarang dibalik oleh masyarakat. Fungsi ziarah kubur sekarang enggak minta kepada penghuni kubur. Ini penghuni kubur minta didoakan, malah minta untuk mendoakan. Ini kebalik seperti ini. Tidak benar, tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kuburan-kuburan dikeramatkan, luar biasa. Orang-orang beribadah di kuburan mencari keberkahan. Oleh karenanya kalau antum perhatikan, orang-orang lebih serak beribadah di kuburan daripada di masjid. Karenanya masjid-masjid yang ada kuburan walinya luar biasa ramai. Namun kalau masjidnya enggak ada kuburan walinya, biasa-biasa, kosong. Enggak ada wali-wali, kata mereka. Oleh karena tujuan mereka sebenarnya adalah kuburannya, bukan masjidnya. Sebenarnya adalah apa? Kuburan. Oleh karena sebagian ulama mengatakan, membangun kuburan-kuburan dengan tempat-tempat yang tinggi untuk sebagai tempat ibadah merupakan bentuk saingan terhadap masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Merupakan bentuk saingan terhadap masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kenyataan yang menyedihkan. Ya, ternyata mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah melarang untuk meninggikan kuburan dan melarang untuk beribadah di kuburan, namun diselisihi oleh sebagian pengikut dari mazhab Syafi'i yang gemar beribadah di kuburan dan mengagungkan penghuni kubur sampai diambil pasirnya dan macam-macamnya. Kita lanjutkan pada poin yang ketujuh, yaitu tentang ritual kebiasaan bertahlil atau tahlilan. Yang kita masukkan di sini tahlilan bukanlah maksudnya adalah mengucapkan La ilaha illallah. Karena mengucapkan la ilaha illallah adalah perkara yang harus diucapkan oleh setiap muslim, tidak boleh diingkari. Barang siapa mengingkari la ilaha illallah, maka dia bukan orang Islam, dia orang kafir. Tapi yang kita maksudkan di sini adalah ritual acara kematian, walimahan kematian. Barang siapa yang sudah meninggal, maka dibuatlah walimah hari ketiga, hari ketujuh, hari ke-40, hari ke-100, hari ke-1000, dan kemudian tahunan, tiap tahun haul. Apakah hal ini dianjurkan dalam mazhab Syafi'i, maka kita perlu meneliti ya. Kita perlu meneliti apakah benar dianjurkan oleh mazhab Syafi'i atau sebaliknya dilarang oleh mazhab Syafi'i. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata kalau kita perhatikan dalam kitab-kitab fikih dari mazhab Syafi'i, kita dapati hal ini dilarang atau dikatakan bid'ah yang mungkar atau dikatakan makruh atau dikatakan bid'ah yang tidak mustahab. Inilah lafal-lafal yang termaktub dalam buku-buku fikih dari mazhab Syafi'i. Sebelumnya telah kita sepakati bahwasanya ritual seperti ini tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman beliau banyak saudara-saudara beliau yang meninggal, anak-anak beliau meninggal semuanya. Di zaman beliau kecuali Fatimah. Fatimah radhiyallahu taala anha meninggal 6 bulan setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang lainnya Abdullah, Al-Qasim, ya. Semuanya ya, kemudian Ruqayyah, Ummu Kulthum, Zainab. Ini putri-putri Nabi dan putra-putra Nabi semuanya meninggal sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun tidak ada satu riwayat pun Nabi mentahlilkan mereka. Artinya maksudnya mentahlilkan mereka mengadakan acara hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari ketujuh, hari ke-40, hari ke-100, hari ke-1000, kemudian tahunan, Nabi tidak pernah melakukannya. Kemudian juga Khadijah radhiyallahu taala anha meninggal dunia, istri yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga tidak ada ritual seperti ini. Kemudian juga para sahabat, betapa banyak para sahabat yang meninggal dalam perang, dalam peperangan, dalam perang Badar, dalam perang Uhud, dalam perang Khandaq, dalam perang banyak dalam peperangan, namun tidak ada acara ritual seperti ini sama sekali. Kemudian kita beranjak kepada zaman tabi'in. Juga tidak dikenal acara seperti ini zaman tabi'in. Kita beranjak kepada 4 imam mazhab. Tidak diriwayatkan Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad mengadakan acara ritual seperti ini. Kemudian muncullah acara seperti ini, entah dimulai sejak zaman berapa, tapi muncullah acara seperti ini dan menjadi tradisi di masyarakat kita. Oleh karenanya, kita katakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam segala hal, dalam mengurusi orang jenazah, dalam mengurusi orang mati, dalam mengurusi jenazah, maka kita berusaha mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi tidak melakukan acara seperti ini, maka petunjuk Nabi lebih mulia. Karena Nabi mengatakan wa khairul huda, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat kaidah yang dikatakan oleh Al-Imam Malik rahimahullah. Al-Imam Malik mengatakan dalam kaidah yang sangat masyhur, beliau mengatakan, "Fama lam yakun yauma idzin dinan, falan yakuna al-yauma dina." Apa yang di zaman Nabi bukan agama, maka zaman sekarang juga bukan agama. Kenapa? Karena agama telah sempurna. "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Maka kata Imam Malik, apa yang di zaman Nabi bukan agama, zaman sekarang juga bukan agama. Kenapa? Di zaman Nabi agama sudah sempurna. Di zaman Nabi agama sudah sempurna. Kalau ternyata di zaman sekarang ada suatu perkara yang dianggap agama, ternyata di zaman Nabi bukan agama, berarti zaman Nabi dulu agamanya belum sempurna. Sehingga harus disempurnakan dengan ajaran baru yang muncul belakangan. Oleh karena saya katakan di antara konsekuensi dari pelaku-pelaku bid'ah, orang-orang yang buat ritual-ritual bid'ah, melazimkan bahwasanya agama Islam tidak sempurna. Agama Islam tidak sempurna. Kapan agama itu sempurna? Karena berarti ada agama yang tidak diketahui, baru muncul belakangan. Berarti belum sempurna. Padahal Nabi telah menjelaskan semua perkara yang mendekatkan kepada surga telah aku jelaskan. Dan seluruh perkara yang menjauhkan dari neraka telah aku jelaskan. Agama telah sempurna. Tidak perlu ditambah-tambah lagi. Sudah sempurna. Dan kelaziman dari adanya bid'ah-bid'ah ritual-ritual agama yang baru melazimkan agama Islam tidak sempurna. Kapan sempurnanya agama tersebut? Sampai muncul pembuat bid'ah yang terakhir. Sampai muncul kreator yang terakhir, itulah baru agama sempurna. Muncul ahlul bid'ah yang baru belum sempurna juga, karena masih ada muncul yang lain lagi. Terus, kapan sempurna? Sampai muncul ahlul bid'ah yang terakhir. Bukan nabi yang terakhir, tapi ahlul bid'ah yang apa? Yang terakhir. Bikin kreasi terakhir, baru agama apa? Sempurna. Ini kelaziman dari masalah bid'ah. Para hadirin rahimatillah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita membahas tentang masalah ini, kita membahas tentang masalah adakah bid'ah hasanah dalam agama? Adakah bid'ah hasanah dalam agama? Para hadirin rahimatillah subhanahu wa ta'ala, dalil-dalil menunjukkan tidak ada bid'ah hasanah dalam agama. Rasulullah SAW mengatakan kullu bid'atin dhalalah. seluruh bid'ah adalah sesat tanpa ada pengecualian. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan di neraka. Namun memang benar kita dapati kenyataannya ada pernyataan dari sebagian ulama, terutama ulama Syafi'iyah, yang menyatakan adanya bid'ah hasanah, seperti al-Imam Syafi'i rahimahullah, dinukil oleh al-Imam Nawawi rahimahullah dalam Tahdzibul Asma wal Lughat, ya. Demikian juga dinukil dalam kitab-kitab yang lain, seperti dalam Al-Hilyah, ya, dari Abu Nuaim, ya. Di mana Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan bahwasanya al-bid'ah bid'atan, bid'ah ada dua. Ada bid'ah yang mazmumah, bid'ah yang tercela, dan ada bid'ah yang mamduhah, bid'ah yang diterpuji. Adapun bid'ah yang terpuji adalah yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah dan ijma' para ulama. Adapun bid'ah yang tercela adalah yang menyelisih Al-Qur'an dan Sunnah dan ijma' para ulama. Demikian juga kita dapati perkataan tentang pembagian bid'ah menjadi dua, bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah, dari perkataan Al-Iz bin Abdissalam dalam kitabnya Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam. Beliau menyebutkan juga bid'ah bukan cuma dua, ada lima. Ada bid'ah yang wajib, ada bid'ah yang sunnah, ada bid'ah yang mubah, ada yang bid'ah yang makruh, dan ada bid'ah yang haram. Dan ini juga diikuti oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Bahwasanya bid'ah terbagi menjadi bukan cuma bid'ah dhalalah, tapi ada bid'ah yang macam-macamnya. Para hadirin rahimatillah subhanahu wa taala. Kenapa para ulama Syafi'iyah seperti tadi Imam Syafi'i, Qais bin Abdissalam, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah, bagi bid'ah lebih dari satu, bukan cuma bid'ah dhalalah. Sementara Nabi SAW mengatakan bid'ah cuma satu. Hal ini berangkat dari definisi bid'ah sendiri menurut mereka. Kebanyakan para ulama atau banyak ulama Syafi'i yang memandang namanya bid'ah adalah suatu perkara agama yang muncul setelah wafatnya Nabi SAW. Semua perkara agama yang muncul setelah wafatnya Nabi SAW dikatakan dengan apa? Bid'ah. Terlepas dia merupakan ritual ibadah yang baru ataukah dia merupakan sarana dalam beribadah. Karena memang ada perkara-perkara agama yang muncul setelah wafatnya Nabi yang tidak ada di zaman Nabi. Contohnya perkara-perkara agama tersebut, contohnya apa? Contohnya mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Di zaman Nabi tidak ada. Di zaman Nabi SAW mushaf tidak dikumpulkan. Sehingga tatkala Abu Bakar diberi ide untuk mengumpulkan mushaf, Abu Bakar tidak langsung melakukan. Dia ragu, dia mengatakan, bagaimana saya mau mengumpulkan Al-Quran sementara Nabi dahulu tidak mengumpulkan Al-Quran. Lihat, di sini Abu Bakar tidak langsung semangat mengumpulkan Al-Quran. Dia saja ragu, padahal ini perkara baik tanpa diragukan. Menjadikan Al-Quran dalam satu apa? Dalam satu kumpulan. Namun kalau kita perhatikan, pengumpulan Al-Quran dalam satu buku itu bukanlah ritual ibadah, bukan. Tapi dia adalah sarana untuk beribadah. Kita disuruh baca Quran atau tidak? Disuruh baca Quran. Agar memudahkan kita mempelajari Al-Quran, maka sebaiknya Al-Quran dikumpulkan dalam satu buku. Di zaman Nabi, kenapa tidak dilakukan kodifikasi Al-Quran dikumpulkan dalam satu buku? Karena banyak sebab. Di antaranya, Al-Quran belum turun secara sempurna. Al-Quran akan turun tahap demi tahap. Kemudian Al-Quran terjadi nasikh dan mansukh. Kalau dikodifikasikan ternyata terjadi perubahan, kan repot. Oleh karenanya ada nasikh, ada apa? Mansukh, ada perubahan dalam Al-Quran. Sehingga di zaman Nabi tidak dikumpulkan menjadi satu. Setelah Nabi SAW meninggal dunia, maka Al-Quran sudah lengkap. Maka timbullah ide untuk mengumpulkan Al-Quran. Dan mengumpulkan Al-Quran menjadi satu buku, itu bukanlah ritual ibadah. Tapi dia sarana untuk beribadah. Beda kalau kita bikin misalnya sholat baru. Sholat apa misalnya? Ini ritual, kita bikin ritual baru. Contohnya lagi perkara agama yang muncul setelah Nabi SAW, seperti adanya ilmu nahu dan sharaf. Di zaman Nabi tidak ada ilmu nahu dan sharaf. Di zaman para sahabat tidak ada ilmu nahu dan sharaf. Kenapa? Para sahabat semua pakar bahasa Arab. Dan belajar ilmu nahu dan sharaf adalah bagian dari agama. Namun setelah Nabi SAW meninggal dunia, dan kemudian orang-orang mulai tidak paham tentang bahasa Arab, maka dibuatlah kaedah-kaedah tentang bahasa Arab yang ini berkaitan dengan agama. Namun dia bukan ritual ibadah, dia sarana untuk memahami bahasa apa? Arab. Contohnya lagi ilmu jarh wa ta'dil. Apa itu ilmu jarh wa ta'dil? Adalah ilmu yang untuk mengukur kredibilitas para rawi. Rawi ini berhak untuk diterima riwayatnya atau tidak? Bagaimana kredibilitasnya? Dia saduq, apakah dia thiqah, apakah dia kadzab, apakah dia dhaif? Ini namanya ilmu jarh wa ta'dil. Di zaman Nabi dan di zaman para sahabat tidak perlu ilmu jarh wa ta'dil, tidak perlu. Karena para sahabat semuanya thiqah dan mereka langsung dengar hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga tidak perlu ilmu ini. Kenapa ilmu ini muncul belakangan tatkala hadis diriwayatkan oleh para perawi-perawi yang harus dicek kredibilitas para rawi ini. Kalau rawi ini tidak benar maka hadisnya palsu atau hadisnya dhaif. Ingat, ilmu jarh wa ta'dil bukan ritual ibadah. Tetapi dia merupakan sarana untuk mengenal hadis sahih atau tidak. Paham atau tidak di sini? Muncul lagi pembuatan pondok-pondok. Di zaman Nabi tidak ada pondok-pondok. Orang belajar di mana? Di masjid-masjid. Dakwah di mana-mana. Belakangan muncullah para ulama membuat pondok-pondok dalam rangka untuk mudah belajar. Pondok sendiri itu bukan ritual ibadah, bukan. Dia hanya sekedar sarana untuk bisa apa belajar dengan baik. Perkara-perkara ini yang saya sebutkan, mengkodifikasikan Al-Quran, ilmu jarh wa ta'dil, ilmu nahwu dan sharaf, ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih juga tidak ada di zaman Nabi. Karena ilmu usul fikih adalah ilmu yang mempelajari penunjukan kalimat-kalimat. Penunjukan fi'il-fi'il ini menunjukkan wajib atau sunnah atau tidak. Ini namanya ilmu usul fikih. Kembali kepada pengetahuan tentang bahasa Arab. Para sahabat tidak perlu ilmu usul fikih karena mereka mahir dalam bahasa Arab. Ilmu usul hadis juga tidak perlu ilmu usul hadis karena para sahabat langsung terima hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini semua perkara agama. Mengkodifikasi Al-Qur'an, ilmu jarh wa ta'dil, ilmu nahwu dan sharaf, ilmu usul fikih. Kemudian ilmu usul hadis, mustalah hadis. Kemudian buat pondok-pondok, membuat jembatan-jembatan, ini semua dikatakan sebagai bid'ah hasanah menurut istilahnya para ulama Syafi'iyah. Mereka harus menamakan ini bid'ah. Kenapa? Karena ini perkara agama. Saya katakan tadi, definisi mereka namanya bid'ah adalah suatu perkara agama yang muncul setelah Nabi SAW meninggal dunia. Dan ini bukan, ini semua perkara agama. Sehingga mereka harus mengatakan ini bid'ah apa? Hasanah. Sehingga mereka harus mengatakan bid'ah terbagi menjadi dua. Karena kalau mereka mengatakan bid'ah cuma satu, ini bagaimana nasibnya? Mengkodifikasikan Al-Quran, ilmu jarh wa ta'dil. Sehingga mereka punya istilah sendiri, mereka mengatakan ini sebagai bid'ah hasanah. Oleh karenanya para ikhwan, kalau kita berdialog dengan orang-orang yang mengaku sebagai ahlu sunnah, kita katakan, coba nukilkan perkataan Imam Nawawi yang mengatakan bid'ah ada dua, bid'ah sayyi'ah dan bid'ah hasanah. Coba perkatakan perkataan Ibnu Al-Iz bin Abdi Salam dalam kitabnya Qaidul Ahkam fi Masalihil Anam. Tatkala dia menyebutkan bid'ah ada lima. Lihat contoh-contoh yang dia buat. Contoh-contoh yang dia buat adalah perkara-perkara yang saya sebutkan tadi. Bikin pondok, bikin jembatan, ilmu usul fikih, ilmu jarh wa ta'dil. Mereka tidak menyebutkan ritual-ritual ibadah. Sementara kalau menurut istilah para ulama yang lain seperti Al-Syatibi dan ini yang kita ikuti, bahwasanya yang dimaksud dengan bid'ah semuanya sesat adalah bid'ah yang berkaitan dengan ritual. Bukan yang berkaitan dengan apa? Sarana. Paham maksud saya? Oleh karena sebenarnya khilaf antara kita dengan istilahnya Imam Nawawi, dengan istilahnya Al-Iz bin Abdi Salam adalah khilaf yang sekedar lafal saja, bukan maknawi. Kenapa? Karena kita dan beliau sepakat ini semua perkara yang baik. Hanya saja kita menamakan dengan masalah mursalah, sementara ulama Syafi'iyah menamakan perkara-perkara tadi, ilmu jarh wa ta'dil, ilmu usul fikih, dinamakan dengan bid'ah hasanah. Paham? Oleh karena jangan terpedaya tatkala mereka mengatakan ulama Syafi'iyah membagi bid'ah menjadi dua. Kita bilang kita sepakat dengan Anda. Tapi apa maksud mereka dengan bid'ah hasanah? Oleh karena para hadirin, kalau antum membaca perkataan Imam Nawawi dalam masalah bid'ah, beliau kenceng. Contohnya beliau menyatakan bahwasanya salat raghaib, yaitu sholat sunnah yang dikerjakan di malam Jumat pertama di bulan Rajab. Sholat 6 rakaat antara maghrib dan isya. Beliau mengatakan ini bid'ah qabihah mungkarah. Adalah bid'ah yang buruk dan bid'ah yang mungkar. Apa salahnya sholat raga'ib? Cuma sholat 6 rakaat antara maghrib dan isya. Kenapa diingkari oleh Imam Nawawi? Karena ini ritual. Karena ini apa adalah? Ritual. Kalau kita sama tanya mereka, kenapa diingkari? Coba kenapa Imam Nawawi meningkari? Mereka tidak akan bisa jawab. Karena ini apa salahnya seorang sholat antara maghrib dengan isya 6 rakaat? Apa salahnya? Enggak ada salahnya. Namun kenapa diingkari oleh Imam Nawawi? Karena ini merupakan ritual baru yang tidak ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Asalnya seorang boleh sholat antara maghrib dengan isya meskipun 100 rakaat. Asalnya boleh. Kita boleh sholat mutlak. Sholat mutlak boleh kita kerjakan kapan saja. Dari isya sampai subuh kita boleh sholat 1000 rakaat juga kalau mampu silakan. Dari maghrib sampai isya mau sholat 100 rakaat juga boleh, namanya sholat mutlak. Dari duhur sampai asar mau sholat 1000 rakaat silakan, namanya sholat mutlak. Tetapi kenapa tatkala Imam Nawawi mengingkari? Karena dikhususkan menjadi ritual khusus yang namanya sholat ragaib yang ada pahalanya demikian dan demikian. Maka tatkala dikhususkan menjadi suatu ritual diingkari oleh Imam Nawawi rahimahullah. Di antara bid'ah yang diingkari oleh Imam Nawawi juga adalah sholat nisfu Sya'ban.

sunnahnya sholat 100 rakaat. Kalau berdasarkan kaedahnya orang-orang yang tukang buat bid'ah. Kalau kita ingkari, kenapa kau bikin acara sholat ini? Apa salahnya saya sholat kok dilarang? Ya kenapa Imam Nawawi melarang sholat rogoib? Tanya sama dia, kenapa dilarang? Apa salahnya sholat rogoib? Apa salahnya sholat malam nisfu sya'ban 100 rakaat? Apa salahnya? Kenapa Imam Nawawi mengingkari? Demikian juga Imam Nawawi rahimahullah mengingkari tatkala orang-orang mengantar jenazah sambil baca Quran. Diingkari oleh Imam Nawawi. Kenapa? Karena tidak ada contohnya. Karena ritual, jadi ritual. Oleh karena saya katakan, yang kita katakan dengan bid'ah semuanya sesat adalah berkaitan dengan ritual. Tidak boleh ada ritual baru selama ritual tersebut tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang berkaitan dengan sarana beribadah seperti mikrofon, seperti buku-buku, ini bebas-bebas saja. Ini semua sarana seperti tadi, ilmu jarh wa ta'dil, misalnya televisi. Karena mereka sering mengatakan, kalau kalian mengatakan seluruh bid'ah adalah sesat, kalau gitu jangan dakwah lewat televisi. Ya ini gimana ini, susah. Kalau gitu jangan naik pesawat katanya, waduh repot juga ini. Hanya enggak nyambung, kita mau debat sama orang seperti ini enggak nyambung. Tampilkanlah perkataan Imam Nawawi. Dan Imam Nawawi sering seperti ini. Antum lihat, antum bacalah seperti saya baru-baru baca ini buku-buku misalnya Kifayatul Akhyar. Imam Nawawi sering mengingkari pendapat sebagian ulama Syafi'iyah dengan mengatakan ini bid'ah tidak ada contohnya. Dalilnya dhaif, dalilnya tidak sahih. Oleh karena dimaksud dengan bid'ah hasanah oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dan Al-Is bin Abdi Salam adalah bukan masalah ritual beribadah, tapi masalah sarana-sarana yang mengantarkan kepada kemudahan untuk beribadah. Seperti buat pondok, sebuat jembatan, kemudian seperti ilmu jarh wa ta'dil dan lain-lainnya. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Dan para ulama Syafi'iyah membuat kaedah. Al-asal fil ibadah tawakuf. Dan ini kaedah yang disebut oleh para ulama Syafi'iyah, termasuk Ibnu Hajar rahimahullah. Asal dalam masalah ibadah adalah berhenti. Tidak boleh orang bikin kreasi. Sampai ada dalil yang menunjukkan itu ibadah. Ini maksudnya dalam ritual. Maksudnya apa? Dalam ibadah apa? Ritual. Tidak boleh seorang buat ritual kecuali ada dalilnya. Namun sama teman saudara-saudara kita yang suka buat bid'ah, seakan-akan dibalik. Asalnya buat ibadah bebas sampai ada dalil yang melarangnya. Mereka balik. Makanya kalau kita mengatakan ini tidak boleh, kata mereka, mana dalilnya tidak boleh? Oh, repot juga kalau seperti itu. Mereka balik. Padahal para ulama Syafi'i telah menyebutkan asal. Antum lihat imam-imam nanti kita akan sebutkan. Bagaimana al-imam Syafi'i rahimahullah tatkala dia mengatakan semua amalan yang dikirim kepada mayat tidak sampai. Kecuali tiga perkara. Kenapa? Karena ada dalilnya. Seperti haji, umrah, dan doa. Haji pun kata beliau, haji dan umrah hanya yang wajib. Yang tidak wajib tidak boleh. Tidak boleh kita menghajikan sunnah buat ibu kita. Ibu kita sudah pernah haji, tidak boleh kita hajikan sunnah. Kenapa? Karena dalil-dalil yang datang hanyalah berkaitan dengan haji yang wajib. Artinya Imam Syafi'i berpegang teguh dengan apa? Dalil. Dia tidak bebas-bebas kemudian buat apa? Buat ritual-ritual, tidak. Bahkan dalam masalah haji yang ijma ulama boleh seorang menghajikan orang lain, kata Imam Syafi'i, ini ada khilaf. Tapi Imam Syafi'i berpendapat tidak boleh seorang menghajikan orang lain kecuali haji yang wajib. Kenapa? Karena dalil yang datang tentang yang wajib saja. Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita paham bahwasanya yang dimaksud dengan bid'ah hasanah oleh para ulama Syafi'iyah bukanlah membuat ritual-ritual ibadah sebebas-bebasnya. Tidak boleh. Tetapi maksud mereka adalah sarana-sarana yang bisa mengantarkan kepada ibadah dengan cara yang baik. Kalau kita balik kaidah, karena saya sebutin tadi, kaidah ulama Syafi'iyah, asal dalam membuat ritual adalah tawakuf sampai ada dalil. Tidak boleh seorang berbuat ibadah kecuali ada dalilnya. Kalau tidak ada dalilnya, berhenti. Ini dibalik oleh saudara-saudara kita, asal dalam beribadah boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Ini ngaco seperti ini. Akhirnya timbul kreasi-kreasi yang aneh-aneh. Kreasi yang saya sering saya temukan, contohnya adalah kreasi sholat dua rakaat setelah sa'i. Ini dilakukan oleh sebagian jemaah Indonesia. Ya tahu namanya umrah. Umrah adalah tawaf. Setelah tawaf, sholat dua rakaat setelah tawaf. Setelah tawaf, sholat dua rakaat, kemudian sa'i. Setelah sa'i, tahallul, selesai umrah. Sebagian orang, setelah sa'i, dia sholat lagi dua rakaat. Coba kalau kita larang, gimana cara melarangnya? Coba sekarang saya berperan sebagai orang-orang yang suka membuat bid'ah. Antum gimana larang saya? Antum coba, mas kenapa sholat dua rakaat setelah sa'i? Emang dilarang sholat? Apa salahnya saya sholat? Gimana cara antum melarang? Tidak ada jalan lain antum melarang kecuali antum mengatakan, saya katakan, tidak ada jalan lain antum melarang kecuali antum mengatakan ritual ini tidak ada di zaman Nabi. Itu saja. Selain itu antum gak akan bisa menang. Dia akan bilang, apa salahnya saya sholat kok dilarang? Saya sholat di Masjidil Haram. Kesempatan sholat di Masjidil Haram pahalanya berlipat ganda. Apa salahnya saya? Kan sholat dua rakaat setelah

0: tawaf juga bagus, kenapa tidak boleh salat dua rakaat setelah sa'i? Repot, antum tidak bisa bantah dia. Karena dia punya kaedah asal dalam beribadah, bebas-bebas saja sampai ada larangan. Namun ini adalah merubah syariat Nabi. Syariat Nabi tawaf sudah sempurna. Tawaf, dua rakaat setelah tawaf, sa'i selesai. Kenapa ente tambah dengan dua rakaat setelah sa'i? Nanti datang lain, oh saya mau lebih keren, enam rakaat setelah sa'i. Antum gimana cara melarangnya? Gimana cara antum? Antum gak mungkin bisa melarang, kecuali antum mengatakan ritual ini tidak ada di zaman Nabi SAW. Itu saja. Sampai saya ditanya, Ustaz, bagaimana hukum sholat birrul walidain? Subhanallah. Ini sholat baru lagi, ritual baru. Sholat birrul walidain. Saya bilang lama-lama nanti ada sholat poligami. Ya, karena orang buat ritual terus. Namanya kreasi tidak akan pernah habis. Namanya kreasi tidak akan pernah habis. Oleh karenanya, Syekh Albani rahimahullah pernah memberi contoh. Seandainya ada orang datang buat kreasi. Sholat berjamaah itu bagus. Sholat tahiyatul masjid itu juga bagus. Timbullah dia buat ide bagaimana kalau kita bikin ritual sholat tahiyatul masjid berjamaah. Gimana cara antum melarang coba? Gimana cara melarang? Tidak ada cara lain kecuali antum mengatakan ini ritual tidak ada di zaman Nabi. Sebagian perkataan Imam Malik, faman lam yakun yauma idzin dinan falan yakunal yauma dinan. Apa yang di zaman Nabi bukan agama, maka zaman sekarang juga bukan agama. Karena kalau kita tidak membatasi ini, orang akan banyak dan bid'ah-bid'ah yang muncul itu gara-gara seperti ini. Makanya saya katakan orang-orang yang suka melakukan bid'ah, mereka tidak akan bisa membantah Syiah. Tatkala Syiah bikin bid'ah, misalnya bid'ah hari Asyura dengan mukul-mukulkan tubuh mereka sehingga berdarah. Kalau kita tanya, kenapa kalian melakukan demikian? Di zaman Nabi tidak ada jelas. Yang muncul setelah Husain meninggal dunia. Kenapa kalian bikin demikian? Untuk merasakan kepedihan yang dirasakan oleh Husain. Niatnya bagus atau tidak? Antum tidak mungkin bisa mengingkari kalau antum asalnya sama dengan mereka. Beribadah sebebas-bebasnya kecuali ada dalil yang melarang. Jadi mereka yang bikin bid'ah terserah mereka, tidak bisa antum melarang. Tapi tidak demikian para ulama. Para ulama mereka terikat dengan dalil. Mereka tidak membuat ritual-ritual kecuali ada dalilnya. Kecuali ada dalilnya. Dan kita lihat sebagian, bahkan sebagian ulama Syafi'i yang misalnya membuat ada aturan-aturan dalam beribadah, mereka bersandar kepada hadis yang lemah. Ya. Artinya mereka bagaimanapun terkadang ada dalilnya. Artinya mereka bukan asal membuat ibadah tanpa ada dalil. Meskipun terkadang dalilnya apa? Lemah. Contohnya seperti dalam kutub-kutub Syafi'iyah, mereka sebutkan disunahkan untuk berdoa setiap kali berwudu. Jadi setiap cuci tangan ada doanya. Berkumur-kumur ada doanya. Kemudian mengusap kepala ada doanya. Ternyata berdasarkan hadis yang lemah. Dibantah oleh Imam Nawawi, ini hadisnya lemah. Tidak, ini bukan tidak disunahkan. Kenapa? Dalilnya lemah. Artinya mereka berusaha tetap membuat ritual, tetap aja ada dalilnya. Meskipun sahih ataupun lemah. Bukan bebas-bebas membuat apa? Ibadah. Dari sini para hadirin rahimatillah subhanahu wa ta'ala, kita paham bahwasanya bid'ah semuanya sesat kalau maknanya ritual. Tetapi kalau maknanya perkara agama, maka sebagaimana perkataan ulama Syafi'iyah, ada perkara-perkara agama yang baru yang dia baik. Contohnya seperti tadi, ilmu jarh wa ta'dil, mengkodifikasikan Al-Quran, kemudian dan yang lain-lainnya. Yang menakjubkan para hadirin rahimatillah subhanahu wa ta'ala, bagaimana kehati-hatian para sahabat. Lihat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, tatkala diberikan ide kepada dia untuk mengumpulkan Al-Quran, dan ini jelas-jelas baik. Abu Bakar tidak langsung melakukan. Kenapa? Bagaimana saya melakukan, kata dia, bagaimana saya melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi? Dia merasa berat. Padahal ini bukan ritual. Padahal ini hanya mengumpulkan suhuf. Mengumpulkan apa? Lembaran-lembaran yang sudah ada. Abu Bakar tidak ada yang dilakukan kecuali lembaran-lembarannya sudah ada. Cuma dikumpulkan saja. Untuk mengumpulkan saja, Abu Bakar berhenti dulu. Mikir lama. Padahal ini perkara yang jelas-jelas boleh. Tidak sebagian orang nekat bikin bid'ah, artinya akhirnya timbul bermacam-macam ibadah yang aneh-aneh, ya, yang tidak dikenal di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya kalau kita kepada para sahabat mereka mengingkari bid'ah. Contohnya Ibnu Umar, dia menegur tatkala ada orang bersin gimana? Acim ya, tergantung orangnya. Acim ada acuh, ada macam-macam. Intinya dia hung atau dia setelah bersin. Dia mengatakan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bertahmid alhamdulillah kemudian bersolawat. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Solawat bagus atau tidak? Bagus. Solawat boleh enggak setiap saat? Boleh. Namun tatkala dikhususkan jadi ritual solawat setelah bersin, ini jadi masalah. Ditugur oleh Ibn Umar. Tidak demikian Nabi mengajarkannya. Ditugur oleh Ibn Umar. Ini menunjukkan bid'ah. Nabi mengajarkan cuma apa? Alhamdulillah. Kenapa ente tambah dengan solawat? Apakah ajaran Nabi kurang sempurna sehingga harus ditambah dengan apa? Salawat. Diingkari oleh Ibnu Umar. Dan ini dibahas oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari. Dia menyebutkan sebagaimana sebagian orang tatkala baca alhamdulillah, tatkala bersin dia alhamdulillah, kemudian dia menyempurnakan surat Al-Fatihah. Jadi Hashim, alhamdulillah rabbil alamin, arrahmani rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Kalau antum melarang, coba antum caranya, coba saya yang melakukan bid'ah. Gimana cara antum melarang? Hei Firanda, kenapa ente apa baca Quran enggak boleh? Saya kan antum enggak bisa bantah ana. Kecuali antum mengatakan ini tidak ada di zaman Nabi, itu aja jawabannya. Oleh karena saya katakan ritual yang tidak ada di zaman Nabi adalah bid'ah, itu jawaban yang paling inti dalam mengingkari bid'ah. Karena kalau antum tidak berpegang dengan itu, tidak ada yang bisa antum ingkari. Saya baca Al-Fatihah selesai, apa buruk? Al-Fatihah masya Allah, surat yang sangat mulia, umul kitab, induknya Al-Quran, Asy-Syifa, banyak sekali faedah dari Al-Fatihah. Kenapa kamu larang saya baca Al-Fatihah? Antum enggak bisa jawab. Kita bilang bagaimana kalau kamu lanjutkan lagi dengan Al-Baqarah? Kan bagus. Setelah bersin alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim, alif lam mim dzalika, terus. Kalau begitu caranya ikhwan, akan banyak bid'ah yang bermunculan. Kenapa diingkari oleh Ibnu Umar? Karena ini berkaitan dengan apa? Ritual. Ritual, paham? Asalnya orang baca Al-Fatihah kapan saja boleh, enggak jadi masalah. Asalnya orang bersolawat kapan saja boleh. Tetapi tatkala solawat dijadikan ritual, dipasangkan dengan doa setelah bersin, maka ini diingkari oleh Ibnu Umar. Demikian juga Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhuma. Radhiyallahu taala anhu, Abu Abdurrahman tatkala mengingkari orang-orang yang berzikir secara berjamaah, ya. Dibimbing oleh seorang halilumiah, bertahlilah 100 kali rame-rame. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, satu suara, paduan suara. Kemudian sabbihu mi'ah, bertasbih 100 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah 100 kali. Ini juga diingkari oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kenapa? Karena ini ritual yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ritual cara seperti ini. Cara beribadah dengan dikomando, kemudian paduan suara, berzikir dengan paduan suara, ya, ini tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka diingkari oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Para hadirin rahmati oleh subhanahu wa taala. Namun perlu saya ingatkan, setelah para ulama, ya, seperti membicarakan tentang bid'ah, namun ada sebagian ulama, namanya ulama tidak maksum, ada sebagian ulama yang bolehkan sebagian bid'ah, seperti bid'ah maulid. Bid'ah maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ada sebagian ulama yang mengingkari bid'ah, membolehkan khusus maulid, dia bolehkan. Namun bukan berarti tatkala dia membolehkan maulid, dia membolehkan bid'ah secara keseluruhan, tidak. Artinya kaidah dia tentang bid'ah tercela ada, namun dalam masalah maulid dia menganggap ini suatu kekhususan sehingga dibolehkan. Kenapa? Karena ada dalil-dalil yang menurut dia menunjukkan akan bolehnya maulid. Contoh ulama tersebut kalau tidak salah Ibnu Wadhah punya buku, atau Abu Syama, saya lupa, ada ulama yang punya buku tentang mengingkari bid'ah. Isinya pengingkaran terhadap bid'ah seluruhnya, namun bid'ah maulid dia bolehkan. Contohnya seperti Ibnu Hajar Al-Haitami, dia juga membolehkan bid'ah maulid. Contohnya seperti Ibnu Hajar dan banyak ulama yang lain yang bolehkan maulid Nabi. Namun bukan berarti tatkala mereka membolehkan satu maulid, berarti mereka membolehkan seluruh apa? Bid'ah. Kita mengatakan para ulama sekarang berisyihat dalam hal ini, mereka berisyihat dan mereka membolehkan maulid karena mereka memandang ada dalil-dalil yang membolehkan akan hal tersebut. Oleh karenanya saya sering sampaikan dalam pengajian-pengajian saya, selama acara maulid dilakukan sebagaimana yang dianjurkan oleh para ulama, ya, seperti membacakan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah itu memberi sumbangan kepada fakir miskin, maka kalau acaranya cuma sampai sebatas ini, maka saya tidak bisa mengingkari karena saya katakan banyak ulama Syafi'i yang membolehkan. Tetapi kalau acaranya berlebihan daripada ini, maka saya ingkari sebagaimana pengingkaran yang dilakukan oleh pendiri NU Hashim Asy'ari. Hashim Asy'ari rahimahullah dalam kitabnya Tambihatul Wajibat liman yasna'ul maulid bil munkarat, peringatan-peringatan yang wajib untuk diketahui terhadap orang-orang yang melakukan maulid dengan kemungkaran. Jadi Hashim Asy'ari membolehkan maulid, tetapi tatkala dia melihat acara maulid dilakukan dengan cara yang tidak benar, seperti dengan ada ikhtilat laki-laki dengan perempuan, ada musik-musikan, ada nyanyian, ada tabzir, ya, ada acara apa saya lupa disebutkan, acara kayaknya acara drama-drama atau begitu ya, ada tulisan saya masalah ini, maka dia mengatakan ini acara yang mungkar, acara maulid yang mungkar. Kemudian dia sebutkan kalau mau bermaulid maka bagaimana maulid yang dianjurkan oleh para ulama adalah sebagaimana dengan membaca apa sirah nabi misalnya, ini menambah iman. Kemudian ya, meskipun kita berpendapat maulid tidak boleh secara mutlak, namun kita katakan kalau ada yang mengadakan acara maulid sebagaimana anjuran para ulama maka kita tidak ingkari, ya, artinya karena ini ada khilaf dalam masalah ini. Kalau acara maulidnya sebagaimana yang dianjurkan oleh para ulama. Adapun acara maulid seperti membuat patung-patungan, membuat pawai, ya, kemudian acara maulidnya tiap hari, ya, ini bagaimana seperti ini? Ini tidak pernah diajarkan oleh para ulama. Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengerti tentang kenapa para ulama membagi bid'ah menjadi bid'ah hasanah, karena itu berkaitan dengan sarana dan bukan berkaitan dengan ritual, maka dari sini kita paham tidak boleh seorang membuat ritual-ritual ibadah kecuali ada dalilnya. Di antara ritual-ritual ibadah yang tidak ada dalilnya adalah ritual tahlilan. Ritual tahlilan. Kenapa harus hari ketiga? Kenapa harus hari ketujuh? Coba kita tanya, kenapa harus hari ketiga? Kenapa harus hari ketujuh? Kenapa harus hari ke-40? Kenapa harus hari ke-100? Kenapa harus hari ke-1000? Kenapa harus hari setiap 365 tahun, setahun sekali di acara seperti ini? Kenapa harus demikian? Dari mana dalilnya? Bukankah ini benar-benar suatu kreasi? Benar-benar suatu kreasi yang tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata, ya, acara seperti ini seakan-akan menjadi wajib sekarang. Ini yang sangat lebih menyedihkan lagi, bukan hanya sunnah, sekarang menjadi seakan-akan apa? Wajib. Sehingga kalau ada orang yang keluarganya meninggal dunia kemudian tidak diadakan acara seperti ini, maka dicela. Tapi dikatakan, apakah kamu seperti menguburkan seekor kucing? Tayyib, kita katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam apakah menguburkan istrinya Khadijah, menguburkan anak-anaknya seperti ngubur kucing juga? Nabi tidak mengadakan acara tahlilan. Para sahabat pun demikian, para imam arba'ah tatkala mereka menguburkan saudara-saudara mereka, mereka tidak tahlilkan, apakah mereka seperti mengubur kucing? Dan yang lebih parah adalah repotnya orang yang sedang terkena musibah, dia harus menyiapkan uang berapa untuk mengadakan acara tersebut. Uang berapa, orang datang untuk makan, belum amplop ustadznya, susah, banyak. Sampai-sampai saya baca di internet bagaimana seorang yang dia mencuri kabel listrik demi untuk mentahlilkan istrinya. Kenapa? Kalau dia tidak adakan acara tahlilan, dia malu. Dan ini sudah tradisi yang tidak mungkin ditinggalkan. Jadi hukumnya wajib. Hukumnya wajib, bukan lagi sunnah, hukumnya apa? Wajib. Dari situ kita harus mengerti, apakah para ulama Syafi'iyah mewajibkan tahlilan ataukah sebaliknya? Di sini akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Para hadirin rahmati oleh Subhanahu wa taala. Coba buka halaman 188. Sunnahnya seorang kalau ada yang terkena musibah, ada keluarganya meninggal dunia, maka sunnahnya adalah kita memberikan makanan kepada dia, kita membantu mereka. Membantu orang yang terkena musibah, bukan dia yang buat makanan buat kita. Karena dia terkena musibah. Dalam hadis kata Nabi SAW, Isna'u li ali Ja'far ta'aman fa'innahu qad atahum ma yushgiluhum. Buatkanlah makanan bagi keluarga Ja'far. Kenapa? Karena telah datang kepada mereka perkara yang menyibukkan mereka. Artinya ada musibah. Sehingga mereka bersedih. Namanya orang bersedih sulit. Tidak enak untuk bekerja. Oleh karena Nabi SAW menyuruh para sahabat yang buatkan makanan buat mereka. Ini sunahnya demikian. Jadi orang terkena musibah, kita datang, kita kasih bantuan. Entah makanan, entah kita kasih uang, ya, bukan kita merepotkan dia untuk membuat makanan bagi kita. Al-Imam Syafi'i rahimahullah berkata dalam kitabnya Al-Umm, beliau berkata, "Wa uhibbu li jiranil mayyit aw dhi qarabatihi an ya'malu li ahli al-mayyit fi yaumi yamutu wa lailatihi ta'aman yushbi'uhum." Aku menyukai bagi tetangga-tetangga sang mayat, tetangga-tetangga orang terkena musibah atau kerabat-kerabatnya untuk membuat makanan bagi keluarga yang terkena musibah. Makanan yang cukup untuk sehari semalam, yang buat mereka bisa kenyang. Fa inna dzalika sunnah, karena ini merupakan sunnah. Sunnahnya demikian. Wa dzikrun karim, dan penyebutan yang baik, yang mulia. Wa huwa min fi'li ahli al-khair qablana wa ba'dana, dan ini perbuatan orang-orang yang baik sebelum kami dan sesudah kami. Dalilnya apa kata Imam Syafi'i? Li'annahu lamma ja'a na'yu Ja'far, tatkala datang berita kematian Ja'far, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
1: Rasulullah SAW bersabda, ij'alu li ali Ja'far ta'aman fa innahu qad ja'ahum amrun yusjiluhum.
0: Buatkanlah makanan bagi keluarga Ja'far karena telah datang perkara yang buat mereka sibuk, yaitu mereka sedih karena terkena musibah. Dari sini ternyata kita tahu sunnahnya bukan keluarga mayit yang buat makanan, bukan yang buat walimah, tapi kita yang kasih makanan buat mereka, itu sunnahnya. Dan ini sunnah yang diusung atau disokong oleh para ulama Syafi'iyah. Maka kita akan menukil perkataan para ulama Syafi'iyah tentang masalah ini. Lihat halaman 189. Pertama adalah perkataan Imam Nawawi rahimahullah. Dan kita tadi telah jelaskan berulang-ulang bagaimana manzilahnya, bagaimana kedudukan Imam Nawawi rahimahullah dalam mazhab Syafi'i. Pertama perkataan Imam Nawawi rahimahullah. Dan kita telah jelaskan bagaimana manzilah Imam Nawawi. Imam Nawawi rahimahullah adalah disebut dengan muhaqqiqul mazhab. Dialah peneliti mazhab. Dialah yang paling mengetahui mana pendapat Syafi'iyah yang mu'tamad, yang jadi patokan, dan mana yang bukan. Dan mana yang marjuh. Ini Imam Nawawi rahimahullah. Beliau mengatakan dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, qala ashabuna, berkata para ulama Syafi'iyah, wa tukrahu ta'ziyatu ba'da thalathah, dan dibenci, ya, makruh dibenci ta'ziyah, yaitu mengunjungi keluarga mayat, setelah lewat 3 hari. Li'annal maqsudu minha, taskinu qalbil musab, karena maksud dari ta'ziyah adalah menenangkan hati orang terkena musibah. Wal ghalib sukunuhu ba'da thalatha, dan biasanya orang kalau sudah lewat 3 hari sudah tenang hatinya, maka tidak perlu lagi untuk apa, di ta'ziyah. Fala yujaddadu lahul huzn, maka jangan diperbaharui lagi kesedihannya. Dia sudah lewat 3 hari, dia sudah lupa, hari ketujuh datang lagi sedih lagi, apalagi perempuan yang gimana enggak sedih, ingat lagi, nangis lagi, sudah lupa lagi 40 datang lagi bikin sedih lagi. Untuk menyiapkan hari ke-40, mungkin sebelum-sebelumnya sudah siapin makanan macam-macam, sudah sedih, aduh ayah kita, ibu kita nangis-nangis. Ya, ini memperbarui apa? Kesedihan. Ini yang ngomong begini siapa? Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Hadza huwa sahih al-ma'ruf. Dan ini pendapat yang benar dan yang ma'ruf yang dikenal. Al-Imam Nawawi rahimahullah juga berkata, dia membantah pendapat di luar pendapat yang mu'tamad. Jadi saya katakan, jadi kalau kita lihat silsilah Imam Syafi'i rahimahullah, kemudian beliau punya murid-murid tatkala di Baghdad dan murid-murid tatkala di Mesir. Setelah itu generasi yang ketiga, jadi imam generasi pertama Imam Syafi'i, generasi kedua murid-muridnya langsung, generasi ketiga itu ulama Syafi'i yang setelah murid-muridnya Imam Syafi'i. Dan ini banyak di antaranya yang dikenal dengan al-ashab, yaitu ulama-ulama besar mazhab Syafi'i. Kemudian banyak ulama-ulama tersebut sampai muncul Ar-Rafi'i dan Nawawi. Ar-Rafi'i dan Nawawi adalah dua ulama mazhab Syafi'i yang dia berusaha mengatur pendapat ulama Syafi'i yang bertebaran. Karena ulama-ulama besar mazhab Syafi'i terkadang membuat pendapat ini terkadang khilaf di antara mereka, maka Ar-Rafi'i dan Nawawi yang paling mengerti tentang mana pendapat yang mu'tamad yang menjadi patokan dalam mazhab Syafi'i. Kemudian muncul Ibnu Hajar Al-Haitami yang menyempurnakan proyeknya Imam Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i. Al-Imam Syafi'i mengatakan, dalam hal ini dia menukil pendapat Imamul Haramain Al-Juwayni, pendapat yang menyelisih pendapat yang mu'tamad. Tadi telah kita sebutkan pendapat yang menjadi patokan dalam mazhab Syafi'i, yaitu tidak boleh ziarah, tidak boleh takziah setelah lewat berapa hari? 3 hari. Ini pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Ada pendapat yang lain dari ulama Syafi'i, contohnya pendapatnya Imamul Haramain, namun dibantah oleh Imam Nawawi. Perhatikan. Wahaka Imamul Haramain wajahan. Dan ini Allah alam, bukan zahirnya pendapat Al-Juwayni, tapi Al-Juwayni sedang menghikayatkan ada satu pendapat dalam mazhab Syafi'i. Wajhan itu satu pendapat dalam mazhab Syafi'i. Annahu la amada li ta'ziyah. Pendapat tersebut menyatakan tidak ada batasan dalam ta'ziyah. Mau berapa hari saja terserah. Hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari ketujuh, hari ke-20, hari ke-25, 20, terserah. Tidak ada batasannya. Bal yabqa ba'da thalathati ayyam wa in tala zaman. Dan terus ada waktu untuk ta'ziyah setelah 3 hari, meskipun zamannya, waktunya panjang. Li'annal ghorb ad-du'a. Dan ini sering dijadikan dalil oleh orang-orang yang melakukan tahlilan. Karena kata dia, tujuannya adalah berdoa. Walhamal ala sabar. Dan nasihat untuk agar bisa bersabar. Wa nahyu anil jazak. Dan larangan untuk meronta-ronta atau tidak bersabar. Wa dhalika yahsul ma'atuli zaman. Dan ini bisa dilakukan meskipun telah lewat zaman. Orang hari keempat, hari ke-1000, tetap 1500, hari ke-1600, tetap aja kita bisa sabar ya. Bisa nyuruh orang apa? Sabar. Dan kita bisa mendoakan sang mayat. Ini pendapat dari suatu pendapat yang dinukilkan oleh Imamul Haramain. Wa bihadzal wajh qata Abul Abbas bin Al-Qas fi talkhis. Dan ada juga ulama yang menyebutkan pendapat seperti ini. Kemudian kata Imam Nawawi rahimahullah, wa ankara alaihi al-Qaffal fi syarhi wa ghairihi minal ashab, wa ghairuhu minal ashab. Dan pendapat ini diingkari oleh Al-Qaffal dalam syarahnya dan juga para ulama Syafi'iyah, ulama besar Syafi'i yang lainnya. Wal madhhab, kata Imam Nawawi, dan pendapat yang benar dalam madhab Syafi'i, annahu yu'azza, boleh ta'ziyah, wala yu'azza ba'da thalathah, dan tidak boleh ta'ziyah setelah tiga hari. Kalau kita bicara madhab Syafi'i, tidak boleh setelah tiga hari. Wa bihi qata al-jumhur, dan ini pendapat mayoritas ulama Syafi'i. Entah jumhur di sini maksudnya, ini perkataan ini dari buku Majmu' Syarh Al-Muhadzab. Wallahu alam, apakah maksudnya jumhur mayoritas ulama seluruh madhab atau mayoritas ulama madhab Syafi'iyah. Jadi meskipun alasannya hanya untuk berdoa, dilarang dalam, tidak boleh dalam madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i yang jadi patokan adalah tidak boleh takziah setelah tiga hari. Ikhwani fillah, azani Allah wa'alaikum, 10 menit lagi azan maghrib, ya, mungkin buat persiapan. InsyaAllah kita lanjutkan setelah sholat maghrib, apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Ya, wabillahi taufik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan bahasan kita tentang mengenai ritual tahlilan yang sering dilakukan oleh saudara-saudara kita, ya, yang mengaku bermadhab Syafi'i. Dan kita akan jelaskan bahwasannya apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita tersebut ternyata tidak sesuai dengan pendapat yang mu'tamad, pendapat yang menjadi patokan dalam madhab Syafi'i. Nah, kita nukilkan kembali perkataan Al-Imam Nawawi rahimahullah. Tadi telah kita jelaskan bagaimana Al-Imam Nawawi rahimahullah, ya, membantah pendapat yang dihikayatkan oleh Imamul Haramain tentang bolehnya takziah secara umum, tidak ada batasan. Dan ini baru berbicara tentang takziah, datang mendoakan, bukan bicara tentang masalah makanan, masalah ritual, bukan. Tapi hanya sekedar takziah saja, terus-terusan, itu dibantah. Padahal dalam rangka untuk mendoakan, tetap dibantah oleh Imam Nawawi dan mengatakan pendapat yang mu'tamad, pendapat yang dipilih oleh madhab Syafi'i, setelah tiga hari maka tidak perlu takziah lagi, karena akan memperbaharui kesedihan. Kita nukilkan lagi perkataan Imam Nawawi rahimahullah, dalam kesempatan yang lain beliau berkata, wa ammal julusu li ta'ziyah fa nasas Syafi'i wal musannif dalam kitabnya Al Majmu' Syarh Al Muhadzab. Adapun duduk-duduk untuk ta'ziyah, maka Al Imam Syafi'i menaskan, dan juga Al Musannif itu Syirazi, ya, penulis kitab Al Muhadzab, wa sa'irul ashab, dan seluruh ulama besar mazhab Syafi'iyah, ala karahatihi, akan makruhnya hal ini. Qalu, kemudian mereka berkata, yakni al-julusu laha an yajtami ahlul mayyit fi baitin fayaqsuduhum man arada ta'ziyah. Mereka mengatakan yang dilarang untuk duduk-duduk untuk ta'ziyah maksudnya adalah yaitu keluarga mayit berkumpul duduk-duduk di rumah kematian agar menanti orang-orang berdatangan. Ini duduk-duduk seperti ini dilarang dalam mazhab Syafi'i. Bahkan kata Imam Nawawi, ini perkataan Imam Syafi'i, perkataan Syirazi, penulis kitab Al-Muhadzab, dan seluruh ulama besar Syafi'iyah menyatakan duduk-duduk dalam rangka menyambut tamu ini dilarang duduk seperti ini. Qalu, seharusnya bagaimana yang dilakukan? Bal yambagi an yansarifu fi hawaijihim, faman sadafahum azzahum. Wala farqa bainar rijal wan nisa fi karahatidul julusu ilaha. Tapi yang harusnya dilakukan adalah mereka setelah datang mereka pergi melanjutkan urusan-urusan hajat-hajat mereka. Siapa yang kebetulan ketemu didoakan. Jadi bukan sengaja duduk kumpul-kumpul. Artinya dalam masalah ini mazhab Syafi'i agak keras dalam masalah, agak tegas. Bahkan sekedar kumpul-kumpul aja untuk duduk-duduk menanti kedatangan para tamu dalam rangka seperti ada acara dilarang. Kata mereka datang kemudian beri takziah kemudian pergi. Lanjutkan kebutuhan-kebutuhan dan hajat-hajat. Kalau ketemu orang beri takziah, bukan sengaja untuk berkumpul-kumpul. Kemudian beliau juga berkata, dia menukil perkataan Imam Syafi'i yang terdapat dalam kitab al-Um. Qala Syafi'i fil Um, berkata Imam Syafi'i fil Um, wa akrahu al-ma'athim wal al-ma'athim, dan aku benci dengan al-ma'athim. Apa itu al-ma'athim? Wa hiya al-jama'ah, yaitu berkumpul-kumpul. Wa illam yakun lahum buka, meskipun tidak menangis. Imam Syafi'i membenci orang-orang setelah 3 hari berkumpul-kumpul di rumah kematian meskipun tidak ada tangisan. Fa inna dzalika yujadidul huzn, karena kumpul-kumpul itu sudah memperbaharui apa? Kesedihan meskipun tidak sampai menangis. Wa yukalliful mu'nah ala ma madha fihi minal athar, dan juga membebani. Ini perkataan Imam Syafi'i, lihat. Imam Syafi'i menyebutkan kenapa larangan ta'ziyah setelah 3 hari kumpul-kumpul. Beliau menyebutkan di antara perkara-perkara yang menyebabkan tidak diperbolehkan, pertama yujadidul huzn, memperbaharui kesedihan meskipun tidak sampai tangisan. Yang kedua, membebani orang yang kematian, keluarga yang kematian, sebagaimana telah lalu asar, yaitu seharusnya sebaliknya kita yang membantu, bukan keluarga mayat yang repot. Wa hadza lafdhuhu fil ini pendapat Imam Syafi'i dalam ulum. Wa taba'ahu al ashab alaihi, dan pendapat Imam Syafi'i diikuti oleh para ulama besar mazhab Syafi'iyah. Wa stadalla lahu al musannifu wa ghairuhu bidalilan akhar, Imam Nawawi menyebutkan pendalilan yang lain. Jadi Imam Syafi'i melarang kumpul-kumpul dengan 2 dalil. Pertama, memperbaharui kesedihan, dan yang kedua, membebani keluarga mayat. Kata Imam Nawawi, Asy-Syirazi dan para ulama yang lain punya dalil yang ketiga untuk melarang hal ini. Apa dalilnya? Wa huwa annahu muhdats, karena ini perkara baru. Ini bid'ah. Jadi 3 dalil yang disebutkan dilarangnya berkumpul-kumpul di keluarga mayat setelah 3 hari adalah memperbaharui kesedihan, kemudian kedua merepotkan keluarga mayat, yang ketiga ini perkara bid'ah. Dalam bukunya yang lain atau dalam kesempatan yang lain, Al-Imam Nawawi rahimahullah juga berkata, qala sahibu Syamil wa ghairuhu, berkata penulis kitab Syamil dan yang lainnya, wa amma islahu ahli al-mayyit ta'aman wa jam'an nasi alaihi falam yunqal fihi syai'. Adapun keluarga mayat membuat makanan dan mengumpulkan orang-orang untuk makan makanan tersebut, maka tidak diriwayatkan sama sekali adanya dalil. Wa huwa bid'atun ghairu mustahabbah, dan ini bid'ah yang tidak disunahkan. Ini jelas perkaranya, jelas benar-benar masalah apa? Tahlilan. Ini di luar ritual 3, 4, 3, 7, ini sekedar apa? Ngumpul-ngumpul beri makanan. Mereka tidak mengenal ritual 3, 7, 40, 100, 1000 ini tidak dikenal oleh Imam Nawawi, sehingga mereka tidak bahas ritual hari-hari tersebut. Mereka hanya membahas tentang kumpul-kumpul buat makanan, ini semua tidak ada dalam mazhab Syafi'i. Wa hadza kalamu sahibu Syamil, kata Imam Nawawi, inilah perkataan penulis kitab Syamil. Wa yustadallu li hadza, maka Imam Nawawi menyebutkan dalil akan hal ini, bahwasanya membuat makanan, mengumpulkan orang untuk makanan tersebut perkara yang bid'ah dan tidak disunahkan. Dalilnya adalah hadis Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kata Imam Nawawi dalilnya hadis Jarir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, kunna na'udul ijtima' ila ahlil mayyit wa sani'ati ta'am ba'da dafnihi minan niyahah. Kami memandang, kami para sahabat, Jarir bin Abdullah dan para sahabat memandang, berkumpul-kumpul di keluarga mayat dan membuat makanan setelah mayat dikuburkan, termasuk niyahah, termasuk bentuk meratapi. Dan kita tahu niyahah hukumnya haram. Rawahu Ahmad bin Hanbal wa Ibnu Majah bi isnadin sahih. Kata Imam Nawawi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya dan Ibnu Majah dalam sunannya dengan sanad yang sahih. Sudah jelas kalau begitu, demikianlah ulama Syafi'iyah memandang bahwasanya perkara berkumpul-kumpul setelah 3 hari kemudian membuat makanan, semua perkara yang tidak dianjurkan. Kenapa? Karena timbul illah yang banyak. Pertama, yujadidul huzn, memperbarui kesedihan. Yang kedua, kata Imam Syafi'i, karena ini membuat beban bagi keluarga mayat. Dan ini benar-benar beban. Yang ketiga adalah muhdats, perkara yang baru. Ya. Yang keempat, tidak ada dalilnya, perkataan Syahibus Syamil. Ya. Dan yang kelima, termasuk niyahah, kata Imam Nawawi rahimahullah, sebagaimana hadis Jarir bin Abdullah. Niyahah merupakan bentuk meratapi mayat. Oleh karenanya banyak sebab yang menyebabkan acara seperti ini dilarang. Belum lagi kalau kita lihat acara 3, 7, 40, 100, 1000, ini mereka sedang tidak bahas, karena di zaman mereka tidak ada acara seperti ini, 3, 7, 40, 100, 1000 dan tiap tahun. Dari sini jelas bahwasanya acara tahlilan bukanlah dari mazhab Syafi'i, bahkan sebaliknya mazhab Syafi'i mengingkari akan hal ini. Kemudian saya nukilkan juga dari buku Hasyiah I'anatut Thalibin Ad-Dimyati, ya, menyebutkan tentang fatwa-fatwa para ulama ya. Lihat, saya bacakan terjemahannya saja ya. Apakah pendapat para mufti yang mulia di tanah haram, semoga Allah senantiasa menjadikan mereka bermanfaat bagi manusia sepanjang hari. Ini di Mekah. Tentang tradisi khusus orang-orang yang tinggal di suatu negeri, yaitu bahwa jika seorang telah berpindah ke Darul Jaza, sudah meninggal dunia, berpindah ke akhirat, dan orang-orang kenalannya seperti serta tetangga-tetangganya menghadiri takziah, melayat, maka telah berlaku tradisi bahwa mereka menunggu dihidangkannya makanan. Dan karena rasa malu yang meliputi keluarga mayat, maka mereka pun bersusah payah untuk menyiapkan berbagai makanan untuk para tamu takziah tersebut. Mereka menghadirkan makanan tersebut untuk para tamu dengan susah payah. Maka apakah jika kepala pemerintah yang lembut dan kasih sayang kepada rakyat melarang sama sekali tradisi ini, agar mereka kembali kepada sunnah yang mulia yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau berkata, buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far, maka sang kepala pemerintah ini akan mendapatkan pahala karena melarang. Berikanlah jawaban dengan tulisan dan dalil. Maka apa jawabannya? Ya. Segala puji milik Allah dan seterusnya. Benar bahwa apa yang dilakukan oleh masyarakat berupa berkumpul dari keluarga mayat dan pembuatan makanan merupakan bid'ah yang mungkar. Ini pernyataan ulama Syafi'iyah. Bid'ah yang mungkar. Yang pemerintah diberi pahala atas pelarangannya. Bid'ah yang mungkar, yang pemerintah diberi pahala jika melarang acara seperti ini. Dan tidaklah diragukan bahwasanya melarang masyarakat dari bid'ah yang mungkar ini, padanya ada bentuk menghidupkan sunnah dan mematikan bid'ah. Membuka banyak pintu kebaikan dan menutup banyak pintu keburukan, karena masyarakat benar-benar berusaha payah. Yang hal ini mengantarkan pada pembuatan makanan tersebut hukumnya haram, wallahu a'lam. Ditulis oleh Ahmad Zaini Dahlan, Mufti Madhab Syafi'iyah di Mekah. Ini yang dulu siapa? Mufti Madhab Syafi'iyah di Mekah, Ahmad Zaini Dahlan. Demikian juga saya nukilkan perkataan Mufti Madhab Hanafiyah, sama ya. Jadi ini menunjukkan ketegasan ulama Syafi'iyah dalam masalah ini. Bahkan sebagian mereka mengatakan kalau ulama pemerintah melarang acara seperti ini, maka para ulama pemerintah akan mendapatkan pahala. Kita lanjutkan para hadirin rahimatillah subhanahu wa taala pada poin berikutnya. Kita loncat saja, ini masalah bantah-bantahan, masalah dalil-dalil mereka. Kita lanjutkan pada poin berikutnya, masalah Allah di atas langit ya. Silakan buka halaman 259. Halaman 259. Intinya para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, masalah tahlilan ya, kenyataannya memang merepotkan. Memang merepotkan keluarga mayat. Ini kita bicara secara umum. Kalau ada yang mengatakan tidak semuanya demikian, waktu keluarga saya meninggal, orang-orang pada berdatangan memberikan bantuan, kita bilang yang model seperti itu berapa orang? Kebanyakannya keluarga mayat yang menanggung ya. Keluarga mayat yang menanggung. Adapun orang lain bantu, itu tradisi yang hilang. Hampir tidak ada tradisi seperti itu. Ya, oleh karena tadi mengatakan dengan mematikan tradisi seperti ini akan timbul tradisi sunnah. Sunnahnya orang datang membantu, bukan yang kematian yang buat makanan. Mematikan bid'ah dan menimbulkan sunnah. Ya. Karena sebagian orang dibikin ini mengatakan, saya buktinya waktu kakak saya meninggal dunia maka banyak orang yang bantu. Kita bilang itu kamu saja, yang lain bagaimana? Jangan bicara, para ulama berbicara secara umum. Ya, berbicara secara umum. Oleh karenanya kebanyakan orang-orang yang melakukan ritual ini ya repot harus menyiapkan makanan. Ada yang mengatakan bagi kita tidak repot Ustaz. Alhamdulillah kita diberi kemudahan rezeki. Kita bilang yang model seperti kamu berapa? Apakah orang Indonesia kebanyakannya orang kaya atau kebanyakannya orang miskin? Kebanyakannya repot. Kebanyakannya repot. Kalaupun ternyata semuanya jadi orang kaya, tetap saja tidak boleh karena ada ilah yang lain memperbaharui kesedihan. Sebagaimana tadi disebut oleh apa? Al-Imam Syafi'i. Dan juga disebutkan merupakan niyaha bentuk meratapi sebagaimana hadis Jarir bin Abdullah yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah. Dan yang lainnya adalah muhdats, perkara bid'ah. Artinya yang membuat tahlilan ini tidak dianjurkan atau dilarang dalam mazhab Syafi'iyah ada beberapa ilah tadi. Pertama, merepotkan. Yang kedua, memperbarui kesedihan. Yang ketiga, ini perkara baru, perkara bid'ah. Yang keempat, ini adalah bentuk niyaha, bentuk meratapi. Ini semua menyebabkan tahlilan dilarang. Wallahu a'lam bishawab. Pada hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, halaman 391. Halaman 391, kita poin ke-14. Pada hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, poin berikutnya, haramnya mencari berkah yang tidak syar'i. Haramnya mencari berkah yang tidak syar'i. Halaman 391. Perkara yang menyedihkan para ikhwan yang dirahmatillah subhanahu wa ta'ala, fenomena mencari berkah di kalangan masyarakat Indonesia adalah fenomena yang sangat rame dan semarak. Ya. Mereka mencari berkah dari berbagai macam benda ya. Dan perkara yang cukup memalukan yang terjadi baru-baru saja di kota Mekah, tatkala ada sebagian orang yang menggunting apa? Kiswah Ka'bah ya. Dalam rangka mencari berkah ya. Kok kebetulan orang Indonesia itu loh? Coba yang lain kak. Kebetulan orang Indonesia. Kok kebetulan juga dari kampung saya? Ya kebetulan, namanya dia tidak tahu. Dia, yang salah bukan dia, yang salah adalah orang yang kasih tahu dia. Ya. Dia tidak mungkin melaksanakan demikian kecuali diomong-omongin oleh orang lain. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, ya. Sebelum kita membahas tentang masalah ini, ya, kemudian juga kita lihat orang-orang yang berebut-rebutan pergi ke kuburan, kemudian ngambilin pasir dari kuburan tersebut, sampai kuburannya khawatir jeblos ya, karena apa pasirnya diperebutkan. Ya. Dan ini sangat jelas merupakan kebiasaan orang-orang Rafidhah, yang mereka mengambil pasir-pasir di kuburan-kuburan imam-imam mereka, seperti kuburannya Al-Hasan Al-Husain radhiyallahu ta'ala anhu di Karbala. Mereka ambil pasir tersebut, mereka makan pasir tersebut. Demikian juga saya lihat sendiri tatkala mereka mengunyi kuburan Baqi, mereka pergi ke kuburan imam mereka, mereka ambil pasir yang ada di kuburan tersebut sambil pelirik-pelirik khawatir ketahuan polisi. Ambil di segera, saya lihat sendiri bagaimana mereka semangat mengambil pasir. Ini apakah seperti ini cara mencari berkah yang diajarkan dalam Islam? Demikian juga yang datang ke kuburan mengusap-usap tubuhnya di kuburan ya. Mengusap-usap tubuhnya di kuburan ya, dengan menganggap bahwasanya usapan tersebut akan mendatangkan keberkahan. Demikian juga yang datang ke Masjid Nabawi. Kemudian datang ke Masjid Nabawi yang mengusap-usap apa? Pintu Masjid Nabawi ya. Banyak yang diusap pintu Masjid Nabawi, dinding Masjid Nabawi. Saya lihat sendiri mereka usap-usap. Hampir-hampir saya mau katakan enggak usah Mas, petugas kebersihan sudah banyak ya. Enggak usah diusap-usap, sudah bersih. Jadi demikianlah mereka karena kembali kepada kuburan Nabi SAW, kuburan Nabi SAW berkah, sehingga berkahnya mengalir setrum sampai ke pintu Masjid Nabawi. Dan demikian juga orang-orang yang dicari keberkahan ya, di usap-usap ya. Saya punya teman ada orang Kosovo, teman sekelas saya namanya Lolo Zem, orang Kosovo. Jenggotnya Masya Allah sampai di bawah pusar dia. Jenggotnya panjang. Ya pokoknya panjang lah jenggotnya. Dia lagi tidur, orang datang kemudian apa? Usap-usap. Dia kaget. Dan itu kebiasaan banyak masyarakat ya. Bukan masyarakat Indonesia saja. Masyarakat yang lain pula ya. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita membahas tentang masalah ini, kita perlu jelaskan tentang masalah keberkahan. Bahwasanya keberkahan adalah kita tidak bisa menentukan suatu berkah atau tidak kecuali dengan dalil. Karena Allah Subhanahu wa taala dialah wahibul barakah, dialah yang memberi keberkahan. Dialah Allah yang menentukan ini berkah atau tidak. Oleh karenanya dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah memilih sebagian tempat sebagai tempat yang berkah, dan Allah memilih sebagian waktu sebagai waktu yang berkah, dan Allah memilih sebagian zat atau benda menjadi benda-benda yang berkah. Contohnya tempat-tempat yang berkah seperti Al-Haramain, Mekah dan Madinah. Terutama ada Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Adalah tempat-tempat yang berkah. Ya. Barang siapa yang sholat di Masjid Nabawi, maka pahalanya ya 1000 kali lipat lebih baik daripada sholat di masjid-masjid yang lain. Dan ini merupakan kenikmatan yang luar biasa. Barang siapa yang sholat di Masjid Nabawi sehari semalam 5 waktu, maka seakan-akan dia sholat di masjid yang lain 1000 hari. Ya. Sama seperti Istiqlal 1000 hari, sama dengan Masjid Demak, Masjid Ampel, Masjid Kudus, semuanya seperti 1000 kali disolat di masjid-masjid tersebut. Seluruh masjid di alam semesta ini pahalanya cuma satu, baik Masjid Istiqlal, baik Masjid Al-Berkah, sama saja enggak ada bedanya. Baik masjid-masjid yang lain. Yang beda cuma Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa, sama Masjid Al-Haram. Yang tiga masjid itu dibangun oleh para anbiya. Ketiga masjid tersebut dibangun oleh para nabi. Dan bagaimana cara mencari berkah dari Masjid Nabawi? Rasulullah ajarkan cara mencari berkah dari Masjid Nabawi dengan beribadah di situ. Seperti Rasulullah SAW mengatakan, sholat di Masjid Nabawi 1000 kali lipat lebih baik daripada sholat di masjid yang lainnya. Contohnya menuntut ilmu di Masjid Nabawi. Rasulullah SAW menyebutkan barang siapa yang datang ke Masjid Nabawi kemudian belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan, bahwa kal mujahid fisabilillah, maka dia seperti berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di Masjidil Haram, mencari keberkahan dengan banyak beribadah di tanah suci. Rasulullah SAW tidak mengajarkan mencari keberkahan dengan mengambil pasir di kota Madinah kemudian dibawa pulang atau dijadikan jimat dan macam-macamnya, tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, tatkala kita mengetahui suatu tempat berkah, kita harus juga tahu bagaimana cara mencari keberkahan dari tempat tersebut. Seperti Masjid Nabawi dan Masjid Haram, cara mencari keberkahannya bukan dengan diusap-usap, tetapi dengan beribadah di kedua tempat suci tersebut, karena pahala akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana bermaksiat kedua tempat tersebut akan diperbesar dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita lihat kesalahan sebagian orang yang mencari berkah dengan mengusap-usap tubuh mereka di kuburan Nabi misalnya, atau mengusap-usap tangan mereka di makam Ibrahim, ya. Ini semua dilarang dalam syariat. Kemudian juga waktu-waktu yang berkah. Waktu-waktu yang berkah seperti banyak, seperti 10 hari pertama Zulhijjah, kemudian seperti bulan Ramadan, ya. Bagaimana cara mencari keberkahan dari waktu-waktu tersebut? Sepertiga malam yang terakhir, caranya dengan beribadah. Bukan orang bertemu dengan waktu tersebut otomatis kesetrum barokah, enggak. Bukan orang yang tinggal di kota Madinah otomatis kesetrum barokah, tidak. Tinggal yang tinggal di kota Madinah banyak, ada orang Islam, ada para sahabat, ada orang-orang Yahudi, ada orang-orang munafik. Tetapi yang mendapatkan keberkahan adalah orang-orang yang beribadah di tanah suci. Oleh karena kata para ulama, al-ardul muqaddasatu la tuqaddisu sukanaha. Tanah yang suci tidak mensucikan penghuninya. Tanah yang suci tidak mensucikan apa? Penghuninya. Tetapi seorang menjadi suci, menjadi berkah jika dia beribadah di tanah suci tersebut. Sebagaimana bulan Ramadan, tidak semua orang ketemu bulan Ramadan kemudian kesetrum berkah. Tetapi orang yang kesetrum berkah adalah orang yang beribadah di bulan Ramadan, yang solat malam di bulan Ramadan, yang puasa di bulan Ramadan, maka dia mendapatkan berkah dari waktu-waktu tersebut. Karenanya di sini kita akan jelaskan tentang masalah kesalahan sebagian orang dalam mencari keberkahan. Dan saya telah jelaskan bahwasanya di antara yang fenomena yang kita lihat adalah sebagian kaum muslimin yang mengambil pasir di kuburan-kuburan. Dan saya katakan ini adalah akidahnya orang-orang Syiah yang dituru-turu oleh sebagian kaum muslimin. Lihat halaman 394, ya. Al-Imam Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, tatkala beliau mencium Hajar Aswad, beliau mengatakan, "Wallahi inni la'alamu annaka Hajar, wahai Hajar Aswad. Demi Allah saya tahu kamu hanya sekedar batu. La tadurru wa la tanfa. Kau tidak bisa memberi kemudaratan dan tidak bisa memberi kemanfaatan. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka." Kalau saya tidak pernah lihat Nabi cium kamu, saya tidak bakalan cium kamu. Perhatikan di sini. Ini Hajar Aswad adalah batu termulia di alam semesta ini. Artinya di dunia ini batu yang paling mulia adalah Hajar Aswad. Bahkan disebutkan dia turun dari surga. Tatkala turun, apa namanya? Asyaddu bayadan minats salj. Sangat putih warnanya. Fasawadatu khotoya bani Adam, akan tapi dosa-dosa manusia menjadikan dia hitam. Artinya dia batu yang mulia. Dan ini batu yang mulia, termulia di atas muka bumi ini, ternyata batu ini tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa memberi mudarat. Kalau Hajar Aswad adalah batu yang termulia di atas muka bumi ini, tidak bisa beri manfaat dan tidak bisa beri mudarat, sebagaimana perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, maka bagaimana lagi dengan batu-batu yang lain? Bagaimana lagi batu-batu akik, kemudian batu ini, kemudian batu kali, kemudian batu sumur, kemudian batu-batu yang lain? Tentu lebih-lebih lagi tidak memberi kemanfaatan dan tidak memberi kemudaratan. Batu giok, batu macam-macamnya. Sedangkan Hajar Aswad tidak beri manfaat dan tidak beri kemudaratan. Bahkan disebutkan oleh para ulama, Umar bin Khattab tatkala mencium Hajar Aswad, beliau mengeraskan suaranya. Kenapa? Beliau melihat orang berebut-rebutan cium Hajar Aswad, beliau khawatir timbul dalam diri mereka akidah yang salah. Maka beliau mencium dan melantangkan suara beliau dengan mengatakan, "Wahai Hajar Aswad, saya tahu kamu hanya sekedar batu, tidak bisa beri manfaat dan tidak bisa beri mudarat. Kalau bukan karena saya lihat Nabi cium kamu, maka saya tidak bakalan cium kamu." Kalau Hajar Aswad saja tidak bisa beri manfaat, tidak bisa beri mudarat, apalagi batu-batu dari Ka'bah yang lainnya. Kemudian ada orang yang kemudian mengusap-usap, kemudian diusap badannya, itu tidak ada faedahnya. Tidak ada faedahnya. Sementara kita tahu bagaimana sejarah, ya, pembuatan Ka'bah. Ka'bah, ya, awal kali tatkala hancur di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, 5 tahun sebelum Nabi diangkat menjadi nabi, tatkala umur Nabi 35 tahun, Hajar Aswad dipugar oleh orang-orang Quraisy, yang bangun orang-orang kafir Quraisy. Mereka mengumpulkan batu, mereka pikul, kemudian batu-batu biasa, ya, mereka batu biasa, kemudian mereka letakkan di Ka'bah. Kemudian, dan itu berjalan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi, tetap batu-batu yang dipikul oleh orang Quraisy itulah yang dijadikan sebagai Ka'bah, batu biasa. Yang spesial hanyalah Hajar Aswad. Oleh karenanya tatkala mereka setelah bangun Ka'bah, kemudian mereka khilaf siapa yang meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Maka mereka hampir bunuh-bunuhan di antara kabilah-kabilah suku-suku Arab tatkala itu. Sampai akhirnya Nabi menjadi hakim di antara mereka supaya mereka tidak berkelahi. Kata Nabi SAW, bentangkanlah selendang atau kain, letakkanlah Hajar Aswad di tengah, dan kalian angkat barang-barang. Ini idenya Nabi SAW. Dan mereka setuju. Akhirnya mereka bentangkan kain, dan karena mereka tahu Hajar Aswad batu yang mulia. Mereka bentangkan kain, kemudian Hajar Aswad taruh di tengah, mereka angkat barang-barang menuju tempatnya Hajar Aswad. Namun yang meletakkan siapa? Ya Nabi yang meletakkan. Nabi yang angkat, Nabi yang taruh. Namun mereka ridho. Intinya Nabi yang taruh. Palingnya para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Yang lainnya batu biasa. Karena mereka yang bongkar batu tersebut, dan mereka yang pasang batu tersebut. Kemudian akhirnya di zaman Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhu, maka ada seorang wanita yang sedang tawaf, tiba-tiba sambil membawa jamrah, tahu-tahu percikan apinya, percikan minyak wangi tersebut, dari bakaran minyak wangi tersebut, mengenai kiswah Ka'bah, kemudian terbakar. Terbakarlah Ka'bah. Maka Abdullah bin Zubair itu rapat musyawarah sama sahabat-sahabatnya. Bagaimana Ka'bah ini? Dipugar atau dibangun kembali? Ada yang mengatakan dipugar, diperbaiki saja. Abdullah bin Zubair mengatakan tidak. Bagaimana kalau rumah salah seorang dari kalian terbakar? Dipugar apa dibangun kembali? Kata mereka dibangun kembali. Akhirnya dibongkar lagi oleh Abdullah bin Zubair dan dibangun Ka'bah yang baru dengan batu-batu yang baru. Intinya batu-batu tersebut batu-batu biasa. Yang spesial hanyalah Hajar Aswad. Itu pun Hajar Aswad tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa memberi mudarat. Kita mencium Hajar Aswad karena contoh Nabi SAW. Sebagaimana kita sujud meletakkan jidat kita di tanah karena Nabi sholatnya seperti itu. Karena Nabi sholatnya seperti itu. Bukan karena batu tersebut bisa memberi manfaat dan tidak dan bisa memberi mudarat. Oleh karenanya, tatkala orang-orang kafir mengatakan, lihat orang-orang Islam menyembah batu. Kita bilang tidak, kita tidak menyembah batu. Allah mengatakan, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Sembahlah yang punya batu ini. Sembahlah yang punya rumah ini. Dialah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menyembah batu. Tapi batu ini hanya sekedar simbol untuk menyatukan hati kaum muslimin. Al-Imam Al-Baihaqi, ya, salah seorang ulama dari mazhab Syafi'iyah, ulama besar dari mazhab Syafi'iyah, dia mengatakan, "Fa Amirul Mukminin Umar radhiyallahu anhu kana qad abadal hajar." Umar bin Khattab dulu pernah menyembah berhala. Fahina ahwa ila rukn ka'annahu haba makana alaihi fil jahiliyah. Tatkala dia hendak mencium Hajar Aswad, maka dia seakan-akan khawatir tentang apa yang pernah terjadi di zaman jahiliyah. Karena dia dahulu nyembah apa? Nyembah batu. Fatabarra'a min kulli syai'in siwallah. Maka dia pun berlepas diri dari segala suatu sembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa akhbarahu bi annahu hajarun la yadhurru wa la yanfa. Dan dia iklankan di hadapan Allah bahwasanya batu ini tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa memberi mudarat. Al-Imam Nawawi rahimahullah mengomentari asar dari Umar ini. Beliau berkata, "Inna maqala wa innaka la tadhur wa la tanfa li alla yaghtar ba'du qaribi al-ahdi bil Islam alladhina kanu alifu ibadat al-ahjar wa ta'dhiman wa raja'a naf'aha wa raja'a naf'iha wa khawfa ad-darar bi at-takhsir fi ta'dhimiha wa kana al-ahdu qariban bidzalik." Kata Al-Imam Nawawi rahimahullah, Umar bin Khattab menyatakan demikian, kau tidak bisa beri manfaat dan tidak bisa beri mudarat wahai Hajar Aswad. Kenapa? Kata beliau, agar sebagian orang yang baru masuk Islam tidak tertipu dengan Hajar Aswad. Artinya tidak tertipu sehingga menganggap Hajar Aswad bisa beri manfaat dan bisa beri mudarat. Yaitu orang-orang yang baru masuk Islam, orang-orang yang terbiasa menyembah batu dengan mengagungkan batu dan mengharapkan manfaat dari batu tersebut. Atau takut khawatir kalau timbul kemudaratan gara-gara mereka kurang mengagungkan batu tersebut. Karena itu Umar bin Khattab melantangkan suaranya dengan demikian. Demikian juga Imam Syafi'i rahimahullah, ya, dinukilkan dalam kitab Manaqib Syafi'i oleh Al-Baihaqi. Dia menyebutkan bagaimana Imam Syafi'i mengingkari orang-orang yang bertabarruk dengan songkoknya Imam Malik. Kata Imam Al-Baihaqi rahimahullah, "Wa qad qara'tu fi kitabi Abi Yahya Zakaria bin Yahya As-Saji fi ma haddathahu al-Misriyun anna Syafi'i innama wada'a al-kitab ala Malik annahu balagahu anna bi Andalus kummatan Malik yakni Qulansuwah yustasqa biha." Kata beliau bahwasanya orang-orang Mesir menyebutkan, Imam Syafi'i meninggal di Mesir dan dia akhir hayatnya di Mesir. Orang-orang Mesir menyebutkan, kenapa Imam Syafi'i membuat buku bantahan terhadap Imam Malik? Kenapa? Karena sampai kepada Imam Syafi'i bahwasanya orang-orang di Andalus, ya, mereka bertabarruk dengan songkoknya Imam Malik. Dengan songkok tersebut mereka mengharapkan Allah menurunkan hujan. Wa kana yuqalu lahum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan kepada mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fayaquluna qala Malik. Namun mereka berkata, Imam Malik berkata demikian. Faqala Syafi'i, maka Syafi'i berkata, inna Malikan adamiyun qad yukhti wa yaghlat. Imam Malik hanyalah manusia, bisa benar dan bisa salah. Jadi tatkala Imam Syafi'i melihat orang berlebih-lebihan terhadap Imam Malik dengan bertabaruk dengan songkoknya, maka Imam Malik menulis buku bantahan kepada Imam Syafi'i, menulis bantahan terhadap Imam Malik untuk menjelaskan Imam Malik adalah manusia biasa, jangan berlebih-lebihan kepada dia. Dia bisa salah dan bisa juga keliru. Demikian juga para ulama Syafi'iyah yang mengingkari orang-orang yang mengusap makam Ibrahim. Karena orang-orang sekarang kalau antum lihat sedang tawaf, maka banyak orang yang mengusap-usap tangan mereka di makam Ibrahim mencari apa? Keberkahan. Padahal itu barang baru yang mereka usap bukan apa? Bukan makamnya, tetapi kacanya, kaca yang dibuat oleh pemerintah ya, supaya tangannya tidak mengusap bekas kakinya, ya. Bekas kakinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata Al-Halimi dari ulama besar mazhab Syafi'i ya, yang wafat pada tahun 403 Hijriah, beliau berkata, "Wa man ra'a maqam Ibrahim shalawatullahi alaihi falyusalli alaihi wala yaltamis al-maqam wala yaltamis al-maqam wala yuqabbiluhu." Dan barang siapa yang melihat makam Ibrahim, maka salatlah di situ. Ya, karena Allah berfirman, "Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla." Jadikanlah makam Ibrahim sebagai apa? Tempat salat. Makam sini bukan kuburannya, ya bukan ya. Tapi tempat berdirinya siapa? Nabi Ibrahim. Jadi disunahkan orang setelah tawaf salat di makam Ibrahim atau di belakang makam Ibrahim. Kata Al-Halimi, barang siapa yang lihat makam Ibrahim, maka salat di situ. Wala yaltamisul maqam, dan janganlah dia mengusap-ngusap apa? Makam Ibrahim. Wala yuqabbiluhu, dan jangan dia mencium makam Ibrahim. Ra'a Ibnu Zubair qauman yamsahunal maqam. Dia menyebutkan riwayat Ibnu Zubair, Abdullah bin Zubair sahabat, melihat suatu kaum mereka mengusap-ngusap makam Ibrahim. Ini bukan kacanya ya, benar-benar kakinya. Yang sekarang orang tidak bisa ngusap kakinya, bekas kakinya. Yang diusap cuma apa? Kacanya, karena ditutup. Tidak jadi masalah. Kalau kakinya enggak bisa, kacanya juga enggak apa-apa. Karena berkas setrum ya, nyetrum. Sebagaimana orang-orang Syiah, mereka menjadikan tanah Karbala sebagai tanah haram. Ya, tanah haram. Jadi 25 kilo ke kanan, 25 kilo ke kiri, 25 kilo ke depan, 25 kilo ke utara dan ke selatan. Kenapa? Karena berkah Hussein. Berkahnya itu berjalan sampai 25 kilo. Jadi tanah haram. Tanah haram terluas di alam semesta. Lebih luas daripada tanah haram Mekah dan daripada tanah haram Madinah. Tanah haramnya siapa? Hussein, karena berkahnya yang nyetrong. Orang-orang tidak peduli. Tatkala tangan mereka tidak bisa sampai kemana? Ke bekas kaki Nabi Ibrahim, kacanya pun tidak jadi masalah. Diusap. Sekarang Ibnu Zubair melihat orang-orang yang mengusap langsung bekas kaki Nabi Ibrahim, bukan kacanya. Itu pun diingkari oleh beliau. Faqala, lam tu'maru bihadha. Kalian tidak diperintahkan untuk ini. Innama umirtum bisolati indahu. Kalian hanya disuruh untuk solat di sisi makam Ibrahim. Qala Mujahid, berkata Mujahid, muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, la yuqabbalul maqam wa la yulmas, tidak boleh makam Ibrahim dicium dan tidak boleh diusap. Ini dari Al-Halimi. Sekarang Al-Baghawi rahimahullah, ahli tafsir dari kalangan mazhab Syafi'i yang wafat pada tahun 516 Hijriah. Beliau berkata, beliau menukil, qala Qatadah wa Muqatil wa Suddi, berkata Qatadah dan Muqatil wa Suddi, umiru bi salati inda maqam Ibrahim wa lam yu'maru bi mashi wa taqbilihi. Mereka diperintahkan untuk salat di sisi makam Ibrahim dan tidak diperintahkan untuk mengusap makam Ibrahim dan tidak diperintahkan untuk mencium makam Ibrahim. Demikian juga Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ini tadi masalah makam Ibrahim. Sekarang mengenai mengusap dan mencium kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kuburannya kiai lagi, bukan kuburannya sahabat, sekarang kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang termulia di alam semesta ini. Kata Al-Halimi, wa naha ba'du ahli al-ilmi an il-saqil batn wa dhahr bi jidaril qabr wa mashi bil yad wa dhalika min al-bid'ah. Sebagian ulama melarang untuk menempelkan perut dan punggung di kuburan dan mengusapnya dengan tangan, dan ini termasuk bid'ah. Termasuk apa? Bid'ah. Kemudian Al-Ghazali berkata dalam Ihya Ulumuddin, "Wa laisa minas sunnah an yamassal jidara wala an yuqabbilahu, balil wuqufi min bu'din aqrabi lil ihtiram." Ini tentang kuburan Nabi. Bukan termasuk sunnah seorang mengusap dinding kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau menciumnya, tidak termasuk sunnah, tetapi berdiri dari jauh ini lebih utama untuk menunjukkan penghormatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata, fa innal massa wat takbila lil masyahid adatun nasara wal yahud. Karena mengusap dan mencium kuburan-kuburan merupakan tradisinya orang Yahudi dan Nasrani. Yang bilang begini siapa? Al-Ghazali. Kita ingatkan kepada saudara-saudara kita yang terjerumus dalam praktek-praktek ini. Para ulama Syafi'iyah mengingkari hal seperti ini. Dan mengusap-ngusap kuburan, mencium-cium kuburan, apalagi mengambil pasirnya, merupakan kebiasaan orang Yahudi dan Nasrani dan kebiasaannya orang-orang Syiah Rafidhah. An-Nawawi berkata, far'un la yajuzu an yutu

Lalu mereka juga berkata, wa yukrahu masahu bil yad wa taqbiluhu. Dan dibenci juga mengusap kuburan Nabi dengan tangan dan menciumnya. Balil adab an yab'ud minhu kama yab'ud minhu law hadarahu fi hayatihi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi adab yang benar, dia dari jauh sudah cukup sebagaimana tatkala Nabi masih hidup, maka dia pun dari jauh sudah cukup. Dari jauh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala masih hidup, apalagi sudah meninggal dunia. Hadza huwa shawab alladhi qalahu ulama wa atbaqu alaihi. Perhatikan ini. Imam Nawawi mengatakan, inilah pendapat yang benar, larangan untuk mengusap dan mencium kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang telah diucapkan oleh para ulama dan mereka telah sepakat akan hal ini. Wa atbaqu alaihi. Wala yaqtar bi mukhalafati katsirin minal awam wa fi'lihim dzalik. Dan janganlah terpedaya, wala yuqtar, janganlah terpedaya dengan penyelisihan banyak orang-orang awam yang mereka mengusap-usap, mencium-cium. Fa innal iqtida' wal amal innama yakunu bil ahadits sahihah. Karena beramal harus berdasarkan hadis-hadis yang sahih dan perkataan para ulama. Wala yultafat ila muhdatsatil awam wa ghairihim wa jahalatihim. Perhatikan Imam Nawawi. Dan jangan kalian melirik ya, perbuatan-perbuatan bid'ah yang dilakukan oleh orang-orang awam, muhdatsatil awam. Perbuatan-perbuatan bid'ah yang dilakukan orang awam dan kebodohan-kebodohan mereka. Di sini jelas Imam Nawawi rahimahullah menghukumi perbuatan orang-orang awam yang mereka mengusap-usap kuburan dan mencium-cium kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai perbuatan bid'ah, muhdatsatihim, perbuatan-perbuatan bid'ah mereka, dan jahalatihim, dan kebodohan mereka. Para hadirin rahimatillah subhanahu wa taala, oleh karenanya ini jelas perkataan para ulama Syafi'iyah, tidak boleh sembarang orang untuk mencari keberkahan tanpa ada dalil ya. Di antara kesalahan dalam mencari berkah adalah masalah kuburan, mengusap-usap kuburan, mengambil pasir di kuburan ya, mencium kuburan, ini semua adalah bentuk kebodohan yang dinyatakan oleh al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Namun menyedihkan, di tanah air kita banyak sekali praktek-praktek mencari keberkahan. Mencari keberkahan dengan berendam di mana? Dan ini adalah tradisi dari orang-orang Hindu yang masih diwariskan oleh sebagian kaum muslimin, berendam di danau ya. Mentang-mentang mau ikut caleg jadi berendam di apa? Di danau. Akhirnya kalah juga ya. Berendam, kemudian ada batu besar, kemudian taruh sajen di batu besar tersebut. Ada pohon besar, taruh pokoknya yang besar-besar dikasih sajen. Ini kebiasaan orang-orang apa? Sebagian orang-orang saudara-saudara kita ya. Kemudian juga ada batu yang enggak tahu di mana, di Pandeglang ya. Ada batu yang katanya barang siapa yang tawaf sampai apa? 7 kali tahan napas. Ya, kalau enggak salah tahan napas ya. Nanti kalau sudah selesai maka doanya dikabulkan. Kalau meninggal bagaimana? Tawaf subhanallah, tawaf di selain Ka'bah. Ini aneh ini, seperti ini. Sudah tawaf di batu ya enggak tahu di mana, kemudian selain Ka'bah, ini bahaya ya. Ini bid'ah yang sangat berbahaya, menjadikan suatu selain Ka'bah sebagai sarana untuk tawaf. Para hadirin rahimatillah subhanahu wa taala, kita tanya jawab dulu pertanyaan yang masuk. Ustaz, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi antum berkata tentang keutamaan belajar dan mengajarkan ilmu di Madinah. Kalau begitu doakan saya agar bisa menuntut ilmu di Madinah. Ini maksa bagaimana? Semoga dimudahkan bisa menuntut ilmu di Madinah. Kita bertakwa semampu kita. Tidak bisa di Madinah, al-berkah juga tidak apa-apa ya. Apa tafsirannya apabila seorang bermimpi ketemu dengan para ulama? Mudah-mudahan tanda kebaikan ya. Mudah-mudahan karena menunjukkan dia cinta kepada para ulama ya. Ya. Seorang biasanya yang terbawa dalam mimpinya adalah orang yang dia cintai. Cinta kepada para ulama ya, ya, yang menunjukkan kebaikan. Cinta kepada ahlul ilmi dan mudah-mudahan bisa mengikuti ilmu yang mereka sebarkan. Mohon diceritakan bagaimana proses awal turunnya Hajar Aswad. Bagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail menemukannya dahulu ketika membangun Ka'bah. Wallahu alam, saya tidak tahu ya. Bagaimana turunnya, kemudian jatuh di mana, kemudian Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail carinya di mana. Ini tidak dijelaskan dalam hadis-hadis yang sahih. Wallahu alam bisawab. Dan mohon maaf ya, seperti gini pun kurang ada faedahnya. Mau ketemu di India Hajar Aswad tersebut, apa faedahnya? Mau ketemu di Cilengsi juga apa faedahnya? Enggak ada faedahnya. Ya, yang jelas Hajar Aswad ada, kemudian tertanam di, dipasang di Ka'bah. Disunahkan kita untuk menciumnya. Dengan pertanyaan seperti ini, saya rasa kurang bermanfaat. Ya, mohon maaf. Sama seperti pembahasan misalnya Ustadz, anjing yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi, warna kulitnya warna apa? Anjing betina atau anjing jantan? Ini tidak ada faedahnya. Mau jantan, mau betina, warna hijau, warna kuning, tidak ada faedahnya dalam masalah ibadah. Yang seorang berusaha mencari pertanyaan-pertanyaan yang ada manfaatnya dalam masalah ibadah. Ustadz, apa hukumnya menaburi kuburan dengan bunga dan siraman air? Apa hukumnya menaburi
kuburan dengan bunga dan siraman air.

0: Tidak ada dalilnya masalah ini. Ya. Ya, tidak ada dalilnya. Memang benar ada hadis dalam hadis Ibn Abbas, Ibn Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, marran Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qabrain wa qala innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin, amma ahaduhuma fa kana yamshi bin namimah wa amal akhar fa kana la yastatiru min al-bauli. Kata Ibn Abbas, Rasulullah SAW melewati dua kuburan. Kemudian Nabi SAW berkata kepada para sahabatnya, sungguhnya dua penghuni kubur ini sedang diazab. Yang satu diazab karena tidak bersih dalam beristinja tatkala buang air kecil. Dan yang satu diazab karena suka namimah. Dalam riwayat lain karena ghibah. Fa'akhadal jaridata fasyakkoha niswain. Jaridata ratbah. Rasulullah SAW pun mengambil sebuah jaridah pelepah korma yang masih basah. Fasyakkoha niswain. Fagharaza ala kulli qabrin wahidatan minhuma. Maka setelah Rasulullah SAW membelah pelepah yang masih basah tersebut, Rasulullah SAW menanamkan yang setengahnya kepada satu kuburan, yang satunya kepada kuburan yang lain. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, da'allallaha an yukhafifa anhuma malam yaibasa. Semoga Allah meringankan siksaan mereka berdua selama kedua pelepah ini masih kering. Maka sebagian ulama seperti ulama Syafi'i mengatakan, kenapa pelepah korma tersebut meringankan beban siksaan orang yang sedang disiksa? Kata mereka, karena pelepah korma tersebut bertasbih. Ini pendapat sebagian ulama, ulama Syafi'i, ulama-ulama yang masyhur. Sehingga dari situ mungkin ada pendapat bahwasanya yang basah-basah hendaknya diletakkan di mana? Di atas kuburan. Sampai-sampai ada yang tanam pohon. Ya. Basah terus. Ya. Jawabannya, itu ilah, tidak ada dalilnya. Bahwasanya diringankan dosa siksaan tersebut karena pelepah yang basah sedang bertasbih. Kenapa? Karena dalam Al-Quran disebutkan semuanya bertasbih, baik yang kering maupun yang basah. Paham? Mana dalilnya kalau pelepah korma sudah kering kemudian dia tidak bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Bahkan seluruhnya bertasbih. Baik batu, baik apa, semuanya bertasbih. Semua yang ada di langit dan bumi bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang benar, siksaan mereka berdua dikurangi karena doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang meletakkan. Kenapa? Kalau memang karena basah, masalah basah, harusnya Nabi tanam pohon korma. Jangan cuma pelepah korma yang bakalan apa? Karena Nabi sangat rahmat kepada umatnya. Ya, kalau pohon korma yang mungkin, pelepah korma yang mungkin seminggu sudah kering, berarti minggu depan mereka diazab lagi dengan keras. Harusnya Nabi pasang apa? Pohon korma. Oleh karena yang benar, ini adalah kekhususan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Nabi tahu dua orang ini sedang diazab. Makanya Nabi berkata kepada para sahabat, innahuma la yu'adzabani. Sungguhnya penghuni kedua kuburan ini sungguh-sungguh benar sedang diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena tidak perlu kita menaburkan bunga sebagaimana kebiasaan orang-orang Hindu, atau kita tanam pohon, tidak perlu, karena itu adalah kekhususan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi tidak melakukannya kepada kuburan-kuburan yang lain. Cuma kebetulan dalam hadis tersebut Nabi menancapkan dua pelepah korma di atas dua kuburan tersebut. Dan kalau ada seorang kemudian menaburkan bunga, kita tanya kenapa? Bukankah Nabi menancapkan pelepah korma tersebut karena orangnya sedang diazab, ya atau tidak? Maka Nabi karena sedang diazab, Nabi meletakkan pelepah korma, Nabi mengatakan semoga azabnya diringankan oleh Allah. Kalau begitu orang yang taruh bunga seakan-akan dia menuduh penghuni kuburan ini sedang diazab. Seandainya kalau tidak sedang diazab, Nabi tidak bakalan taruh apa namanya? Pelepah korma. Namun Nabi dikabarkan secara gaib bahwasanya sedang diazab. Makanya Nabi meletakkan pelepah korma supaya dikurangi azabnya selama masih basah. Oleh karena orang-orang yang sengaja meletakkan air, seakan-akan dia nuduh sedang diazab ini orang. Kita yang itu masalah gaib, kita enggak tahu dia diazab atau tidak. Akhirnya letakkan air, dan airnya enggak pernah berhenti. Air terus kiram terus penuh. Ya apa? Akhirnya mengkiaskan air dengan apa? Dengan pelepah korma, karena masalah basah. Ada yang langsung tanam apa? Pohon. Pohon apa namanya? Biasanya yang ditanam di kuburan? Kamboja ya. Langsung enggak basah-basah ini. Oleh karena kita katakan bahwasanya ini tidak benar ya. Bahwasanya yang benar adalah ini kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi diperlihatkan kedua orang ini sedang diazab, maka Nabi mendoakan agar mereka dikurangi azabnya selama masih basah. Dan terbukti para sahabat tidak menanam pohon korma atau meletakkan pelepah korma di kuburan-kuburan yang lain. Wallahu alam bisawab. Adapun kemudian ada seorang meninggal di lautan kemudian menaburkan bunga di lautan, tidak perlu, air laut sudah basah. Enggak perlu lagi apa? Terbarkan apa? Bunga. Itu kebiasaan orang-orang Hindu dan yang lainnya. Assalamualaikum Ustaz, hadis tentang tiga hal yang tinggal dan terus mengalir bagi orang yang sudah meninggal, selain itu yang kalau kita mendoakan orang yang sudah meninggal sampai dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa bermanfaat ya bagi kaum muslimin. Jadi ada dua hal berbeda antara berdoa dengan niabah, yaitu mewakili orang yang sudah meninggal. Kalau berdoa bermanfaat, berdoa kepada siapa saja, kepada orang yang kita kenal, kepada orang yang tidak kita kenal, orang yang kerabat kita maupun bukan kerabat, doa kaum muslimin kepada kaum muslimin yang lain bermanfaat. Oleh karena seorang tatkala ke kuburan berdoa, assalamualaikum ahla diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun, nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Keselamatan bagi kalian wahai penghuni kuburan dari kaum muslimin maupun kaum mu'minin, dan kami insyaallah akan menyusul kalian. Semoga Allah memberikan keselamatan bagi kami dan bagi kalian. Allahumma ghufir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Doa secara umum bermanfaat. Berbeda halnya dengan masalah berniabah, yaitu mewakili, mewakilkan. Seperti menghajikan, ini berarti kita menghajikan orang lain, mengumrohkan orang lain. Kemudian bersedekah juga, bersedekah atas orang lain. Ini ijma' ulama sampai. Ijma' ulama sampai. Jadi masalah doa mendoakan orang lain bukan masalah sampai atau tidak sampai, tapi bermanfaat atau tidak. Beda dengan misalnya mengirim pahala dengan menghajikan atau dengan bersedekah, niat pahalanya untuk apa? Orang yang sudah meninggal, ijma' ulama sampai. Ijma' ulama sampai. Apakah berdoa harus menghadap kiblat? Tidak harus, tapi disunahkan menghadap apa? Kiblat. Di antara adab doa adalah menghadap kiblat. Sampai di sini aja dulu karena sudah dikumandangkan azan Isya. Wallahu ta'ala bisawab, dan yang kita sampaikan ini hanyalah nasihat kepada saudara-saudara kita. Mungkin penyampaian kita agak keras, namun sungguhnya apa yang kita sampaikan karena rasa sayang kepada saudara-saudara kita yang terjebak dalam praktek-praktek yang keliru, yang sungguhnya tidak dianjurkan oleh ulama-ulama yang mereka agungkan. Namun karena mereka tidak tahu, sehingga mereka hanya sekedar taklid, terjerumus dalam praktek-praktek yang kita khawatirkan praktek-praktek tersebut tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap mereka beramal dengan amalan-amalan yang dijelaskan oleh para ulama akan sunnahnya dan benar-benar.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, rekan-rekan sekalian, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada pagi hari ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada qudwah kita, uswah hasanah kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi dalam kitab sunannya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Jika kalian melewati taman-taman surga, maka singgahlah di taman tersebut. Maka mampirlah di taman itu. Duduk sejenak, rekreasilah di sana. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini perintah mengejutkan. Iya enggak sih? Kalau perintah sholat itu bukan hal yang baru. Perintah puasa itu sudah sering kita dengar. Namun dalam hadis ini Nabi perintahkan kita untuk berekreasi. Dan rekreasi identik dengan menghilangkan kepenatan, identik dengan kegembiraan, identik dengan kesenangan. Nabi mengatakan, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Jika kalian melewati taman-taman surga, maka rekreasilah sejenak di sana. Maka perintah yang begitu menggiurkan ini direspon positif oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyatakan, "Ya Rasulullah, wa ma hiya riyadul jannah?" Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan taman-taman surga? Jadi mereka sangat termotivasi dan ingin rekreasi ke sana. Tapi mereka enggak tahu tempatnya di mana, alamatnya di mana. Dan mereka berpikir, mana ada taman surga di muka bumi ini? Lalu mereka bertanya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi mengatakan, "Hilaqoh zikir." Yang dimaksud dengan taman-taman surga adalah halaqoh-halaqoh zikir. Dan apa yang dimaksud dengan halaqoh zikir? Al-Imam Atha bin Abi Rabah, mufti Mekkah pada zamannya, beliau menjelaskan bahwa maksud Nabi dari taman-taman surga adalah majalisul halali wal haram, majelis yang mengkaji hal-hal yang dihalalkan oleh Allah dan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam bahasa yang lebih singkat, taman surga adalah majelis-majelis ilmu. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah ketika pada pagi hari ini kita berekreasi ke taman surga. Di saat saudara-saudara kita menghabiskan liburan panjangnya, liburan akhir tahun tahun ini itu hampir atau cukup berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, kurang lebih 2 minggu kita disuguhkan dengan libur panjang ini.
Dan banyak saudara-saudara kita pada hari ini ada yang mudik ke Tasik, ada yang mudik ke Garut, ada yang berada di Bandara Soekarno-Hatta, mungkin ada yang berada di bandara-bandara internasional yang lain, dan kita berada di taman surga. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini anugerah dari Allah, ini karunia dari Allah. Karena bagi orang-orang beriman, taman surga lebih berarti daripada lokasi-lokasi pariwisata lainnya. Taman surga lebih indah daripada objek-objek wisata yang lainnya. Kira-kira antum sepakat gak dengan ini? Mana yang lebih menarik, taman surga atau taman bunga? Taman surga atau taman safari? Antum dapat tiket gratis taman safari, aman yang lebih antum pilih? Datang ke Cipaganti atau pergi ke taman safari? Taman surga atau taman laut Bunaken? Kalau antum dapat tiket PP gratis kelas bisnis untuk sampai ke Bunaken dan diving di sana, tapi antum harus meninggalkan kajian di Cipaganti, mana yang antum pilih? Mulai goyang ya. Jadi kalau taman laut goyang. Subhanallah. Ibu-ibu udah kasih ide aja. Gimana kalau kajiannya di sana, Pak Ustaz? Win-win solution. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, bagaimana mungkin kita goyah? Hadirin, terumbu karang itu tidak bisa memberikan kebahagiaan. Oke, kepanatan kita hilang, tapi begitu balik ke Bandung, masalah datang lagi. Sunset dan sunrise itu tidak bisa memberikan ketenangan. Berbeda dengan jika kita lihat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika yang kita lihat hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu kita pelajari, lalu kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka Allah berfirman, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia untuk dirinya. Surat An-Nahl ayat 97. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah pesona majelis yang sedang kita duduki pada detik ini. Nabi yang mengatakan majelis ini adalah taman surga, majelis ilmu adalah taman surga, dan taman ini memiliki pesona, memiliki keutamaan, memiliki keuntungan. Taman ini itu menawarkan ampunan-ampunan dosa buat kita. Nabi SAW bersabda, wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al hitanu fil ma. Sesungguhnya orang alim, dan dalam riwayat yang lain penuntut ilmu, maka makhluk-makhluk Allah di langit dan di bumi itu akan beristighfar, memohon ampunan kepada Allah terhadap dosa-dosa kita. Jadi taman ini menawarkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taman ini menawarkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian beberapa derajat. Apabila taman-taman yang lain itu tidak bisa meningkatkan ketakwaan kita secara signifikan, taman ini menawarkan meningkatnya iman, meningkatnya ketakwaan, tingginya derajat. Karena Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman dan berilmu. Dan bagaimana kita dapat ilmu kalau kita tidak duduk di majelis ilmu, kalau kita tidak mempelajari Al-Quran dan hadith-hadith Nabi SAW. Taman ini memberikan pesonanya. Ketika orang-orang yang hadir di taman ini, itu salah satu tanda bahwa Allah inginkan kebaikan untuk dia. Nabi bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia terhadap ilmu agamanya. Dan memahami ilmu agama harus belajar, harus duduk, harus bersimpuh di majelis-majelis ilmu. Taman ini begitu menawarkan pesonanya kepada kita. Taman ini menawarkan kita pahala ibadah haji. Man ghada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allima kana lahu ka'ajri hajin taman hajjatu. Barang siapa yang berjalan ke sebuah masjid atau majelis taklim, tidak ada motif kecuali mempelajari kebaikan atau mengajarkan kebaikan dari Al-Quranul Karim dan hadith-hadith Nabi SAW, maka apa yang didapatkan?
Nabi mengatakan kana lahu ka ajri hajin taman hajjatu, maka dia akan mendapatkan pahala ibadah haji dengan haji yang sempurna. Allahu akbar. Jadi pahala pagi hari ini adalah pahala ibadah haji. Taman ini murah meriah, murah dari segi ongkos dan meriah dari segi pahala, meriah dari segi pesona. Bayangkan hanya duduk 2 jam di sini, pulang-pulang kita mendapatkan pahala haji yang luar biasa. Antum kalau naik haji pada hari ini harus bayar berapa? Bayar berapa? 36 juta. Itu berangkatnya 15 tahun lagi. Bandung berapa? Nunggunya berapa Bandung? Hah? 11. Jakarta udah 15. Aceh 22. Itu kalau bayar 36 juta. Kalau mau lebih cepat lagi, antum harus merogoh kocek 11.000 atau 12.000 US dollar. Itu pun 5 tahun lagi. Kalau antum ingin lebih cepat, mau berangkat tahun depan, antum harus merogoh kocek yang lebih dalam, 14 atau 15.000 US dollar. Ada jamaah itu daftarnya H-30 hari sebelum hari Arafah berangkat ke Tanah Suci, tapi dia harus bayar 500 juta haji hadirin. Dan bagi hamba Allah, harta seperti itu tidak ada harganya selama bisa mendapatkan pahala ibadah haji. Saya ingin tanya sama antum, ongkos antum dari rumah ke sini berapa juta tadi? 1 juta? 2 juta? 3 juta? Subhanallah, pahalanya haji hadirin. Ada yang ongkosnya cuma 100 ribu naik taksi, ada yang 50 ribu, ada yang mungkin 10 ribu, 12 ribu naik angkot, ada yang membutuhkan 2 atau 3 liter bensin, ada yang nebeng gratis, dan ini kayaknya yang paling banyak. Lalu pahalanya pahala ibadah haji. Ini pesona taman surga yang begitu luar biasa. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, taman ini menawarkan pesona yang begitu indah. Namun hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau kita tidak hati-hati, pesona itu hilang dan memudar satu demi satu. Kalau kita tidak cerdas, maka majelis ilmu atau taman surga itu tidak memberikan manfaat kepada kita. Dan ini real, dan ini terjadi. Kita tahu seorang tokoh kemunafikan, Abdullah bin Ubay bin Salul. Kalau kita mengaji di Masjid Cipaganti, dia mengaji di Masjid Nabawi. Kalau antum pada hari ini duduk di hadapan seseorang yang sangat kerdil bernama Muhammad Nuzul Zikri, beliau duduk di, dia duduk di hadapan seorang nabi besar yang bernama Muhammad bin Abdullah. Tapi apa yang terjadi? Neraka fiddarkil asfali minan nar. Dia berada di keraknya neraka, tidak dapat pesona surga, tidak mendapatkan pesona dari taman-taman surga yang dia hadiri, yang dia hadiri dari waktu ke waktu, dari pekan per pekan, dari hari ke hari. Oleh karena itu para ulama kita memberikan nasihat bagaimana agar pesona taman surga itu tidak hilang dan tidak punah di hadapan mata kita. Dan ini akan kita bahas dan kita tekankan pada kesempatan pagi hari ini. Pesona atau kiat yang pertama. Kiat yang pertama hadirin yang dirahmati oleh Allah, agar pesona itu tidak pudar, agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, agar kita terhindar dari ilmu yang tidak bermanfaat. Karena ini doa yang selalu diangkat oleh Nabi SAW, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku meminta kepada engkau ilmu yang bermanfaat dan aku berlindung kepada engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Apa kiat-kiatnya? Yang pertama, ada hal yang harus kita lakukan sebelum kita berangkat ke taman surga. Ada hal yang harus kita kerjakan sebelum kita duduk mempelajari Quranul Karim dan sunnah Nabi SAW. Apa hal tersebut?
Hadirin yang dirahmati oleh Allah, para ulama menasihati, dan faedah ini saya dapatkan dari seorang ulama yang domisili di Riyadh, pengajar di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, Syekh Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan bahwa ulama kita mengajarkan kita untuk membersihkan hati dari seluruh noda-nodanya, ya riya, ya sum'ah, sombong, hasad, benci sama orang, dada yang sempit, susah memaafkan orang, pemarah. Sebelum kita duduk di kajian, sebelum kita berekreasi ke taman surga, ini yang harus kita lakukan. Bersihkan hati kita dari semua penyakit-penyakit hati tanpa terkecuali. Kalau itu tidak kita lakukan, maka kita akan kehilangan pesona taman surga. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, para ulama kita memberikan analogi bahwa Al-Quran dan Sunnah itu ibarat air, sedangkan hati kita itu ibarat sebuah gelas. Antum punya sebotol air zam-zam, air yang terbaik di dunia, air yang penuh dengan keberkahan, air yang penuh dengan keutamaan. Kalau antum tuangkan air zam-zam ini ke gelas yang penuh dengan kotoran kebo, kira-kira sehat atau opname? Hah? Ini isinya kotoran kebo, ini air zam-zam, antum tuang, gelas ini kotor dengan kotoran, kotoran hewan, dan antum tuangkan air terbaik di dunia, air yang penuh dengan keberkahan. Sekali lagi saya nanya, kira-kira apa yang terjadi dengan diri antum? Antum sehat atau opname? Bisa opname. Padahal air zam-zam. Begitu juga dengan Al-Quranul Karim dan hadith-hadith Nabi SAW. Ketika kita tuangkan ke hati yang kotor, kotor karena riya, pengen dipuji orang, karena sum'ah, karena ujub, terpukau dengan kelebihannya sendiri, karena sombong, kotor karena hasad, dengki sama orang, kotor karena sifat kikir, kotor karena kesempitan hati yang sulit untuk menerima orang apa adanya, memaafkan kesalahan orang, maka Al-Quranul Karim dan hadith-hadith tersebut tidak memberikan manfaat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Mudathir, ayat-ayat yang memiliki nilai historis, nilai sejarah. Ya ayyuhal mudathir, kum fa'anzir, warabbaka fakabbir, wathiyabaka fatahhir, warrujza fahjur, dan seterusnya. Siapa yang tahu apa nilai sejarah di balik ayat-ayat di atas? Apa nilai sejarah di balik surat Al-Mudathir ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, dan ayat keempat? Ayo hadirin, saya sedang berhadapan dengan murid-murid Ustaz Abu Haidar Hafizahullah, murid-murid Ustaz Beni Hafizahullah, dan Ustaz-Ustaz Bandung yang sangat kita banggakan Hafizahumullah. Apa nilai sejarah di balik ayat-ayat di atas? Ayat-ayat inilah yang mengangkat Nabi Muhammad sebagai seorang Rasul. Loh, bukannya Al-Alaq Pak Ustadz? Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq adalah ayat

Karena peringatan, beliau resmi menjadi seorang rasul. Warabbaka fakabbir. Lalu Allah melanjutkan, dan Rabbmu bertakbirlah. Wathiyabaka fatahir. Dan pakaianmu bersihkanlah. Apa tafsir pakaianmu bersihkanlah? Ini yang perlu kita garis bawahi. Kalau antum membaca tafsir Al-Imam Mujahid, murid dari Abdullah bin Abbas, tafsir dari Sa'id bin Jubair, dan para ulama tafsir yang lain, maka yang dimaksud pakaian dalam ayat ini adalah hati dan niat. Dan hatimu bersihkanlah, hatimu sucikanlah dari noda-nodanya. Allahu Akbar. Allah perintahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk menata hati beliau, untuk membersihkan hati beliau sebelum ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quranul Karim turun kepada beliau secara berangsur-angsur selama 23 tahun lamanya. Jadi sebelum firman-firman Allah itu turun kepada beliau selama 23 tahun secara berangsur-angsur, Allah perintahkan wathiyabaka fatahir, hatimu Muhammad bersihkanlah. Karena ini kunci sukses. Itu sekaliber Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hatinya paling bening, paling bersih. Lalu di masa kecilnya datang malaikat Jibril melakukan pembedahan yang tidak pernah diterima oleh akal sehat sejarah. Karena pembedahan itu real. Dada beliau dibedah oleh malaikat Jibril, lalu kalbu beliau dicuci dengan air zam-zam di bejana yang terbuat dari emas. Dibersihkan. Sosok seperti itu masih Allah perintahkan untuk menata hati. Sebelum belajar, sebelum duduk di majelis, sebelum membaca ayat-ayat Al-Quran, sebelum mengkaji hadith-hadith Nabi SAW, coba cek diri Anda. Perhatikan hati Anda, sudah ikhlas atau belum? Sudah tawadu atau belum? Sudah bersih dari hasad atau belum? Bagaimana hati Anda dengan sesama umat Islam? Sayang apa enggak? Masih suka menjatuhkan apa tidak? Benci tidak? Ini yang harus kita renungkan. Kalau Nabi saja diperintahkan untuk menata hatinya, apalagi kita. Padahal beliau adalah manusia termulia, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak orang yang gagal di majelis taklim karena mereka tidak menata hati mereka. Karena mereka enggak menjaga, tidak mengintrospeksi diri. Persis seperti Abdullah bin Ubay bin Salul yang datang ke majelis taklim karena hasad dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang datang ke majelis taklim dengan memendam rasa benci dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena agenda politiknya berantakan total. Karena dia punya rencana untuk menjadi penguasa Madinah, dan rencana itu batal karena kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya tumbuh nilai-nilai hasad, nilai-nilai benci. Dan itu tidak dia tata ketika dia datang ke majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah mendapatkan manfaat? Apakah mendapatkan ampunan? Apakah mendapatkan pesona surga? Tidak. Fiddarkil asfali minan nar. Semakin datang semakin kufur kepada Allah. Semakin datang semakin benci kepada Rasulullah. Semakin datang semakin tenggelam di dalam kemunafikan. Dan antiklimaksnya, dia meninggal dalam kondisi munafik. Apakah itu yang kita inginkan, hadirin yang dirahmati oleh Allah? Makanya tanya diri kita, kita datang ini untuk apa? Apa niat kita? Terus bagaimana hati kita? Harus ditata terus, ditata terus, dan ditata terus. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, mungkin ada yang bertanya, bukankah ilmu itu sendiri akan membersihkan hati kita? Jawabannya benar, tapi dari awal kita harus punya itikad baik untuk membersihkan hati kita. Karena kalau kita tidak bersihkan, maka akan tercemar. Ketika kita mau minum, saya ingin tanya, kita pakai gelas yang kemarin tanpa dicuci atau dicuci dulu? Kita akan cuci dulu. Kita gak akan pakai gelas yang kemarin padahal itu gelas bekas kita juga. Begitu juga hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kalau hati kita tidak kita introspeksi, tidak kita evaluasi, kita hanya mengandalkan kajian yang kemarin, kita hanya mengandalkan kajian yang minggu lalu, maka hati itu akan kotor, hati itu akan berdebu. Karena syaitan menggoda kita 7x24 jam. Maka tatalah hati kita. Ini yang perlu kita renungkan. Hadirin, ilmu dan hati itu tidak bisa dipisahkan. Dan ini kunci kesuksesan para penuntut-penuntut ilmu agama.
Makanya Al-Imam Ibnu Qudamah mengatakan innamal ilmu ibadatul qalbi.

Inti dari ilmu adalah ibadah hati. Ini konsep para ulama dan ini kaidah besar dalam ilmu agama. Inti dari ilmu itu ibadah hati. Inti dari ilmu itu bukan sekedar sholat, bukan puasa, bukan penampilan, bukan busana, itu bukan inti ilmu. Inti ilmu adalah ibadah hati. Karena banyak orang berpikir bahwa inti majelis ilmu adalah merubah penampilan. Makanya betapa banyak wanita yang pakai jilbab hanya datang ke pengajian, setelah itu kembali dengan busananya masing-masing. Karena mereka pikir bahwa kajian itu adalah intinya busana. Betapa banyak orang-orang yang berusaha hijrah setelah kajian lalu melihat-lihat busana muslimah yang atau busana muslim atau muslim yang dijual di areal kajian tersebut, lalu minggu depan ganti kostum dan selesai masalah. Enggak, itu bukan ilmu. Ilmu itu an innamal ilmu ibadatul qalbi. Inti dari ilmu adalah ibadah hati. Bagaimana keikhlasan kita? Bagaimana ketawaduan kita? Bagaimana hati kita dalam menyikapi saudara kita? Bagaimana kekhusyuan kita? Bagaimana rasa cinta kita kepada Allah? Rasa takut kita kepada Allah? Makanya Imam Ahmad mengatakan, innamal laisal ilmu bikathratir riwayah wa innamal ilmu khasyah. Inti dari ilmu itu bertambah takut sama Allah. Bukan hanya sekedar meriwayatkan hadis. Bukan hanya sekedar menghafal juz 30, juz 29, juz 28 atau hafal 30 juz. Itu bukan ilmu. Kalau yang penting hafalan, orang munafik juga hafal. Kalau yang terpenting meriwayatkan hadis dari Nabi, orang munafik duduk di majelis Nabi SAW. Tapi bukan itu inti ilmu. Sedalam apa cinta kita kepada Allah, setakut apa kita kepada Allah SWT setelah kita belajar, setelah kita mengkaji, itu inti ilmu. Makanya Allah mengatakan innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Dalam surat Fatir Allah mengatakan sesungguhnya yang takut kepada Allah hanya ulama. Makanya setelah itu Imam Ahmad mengatakan inti dari ilmu adalah takut kepada Allah. Dan takut adalah amalan apa? Amalan hati. Bukan hanya sekedar meriwayatkan, bukan sekedar retorika, bukan sekedar orasi yang menggebu-gebu, tapi ketika turun dari mimbar seakan-akan dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan ilmu. Ilmu itu adalah bagaimana kita menata hati. Makanya Ibnu Qudamah dalam kitabnya Mukhtasar Minhajil Qasidin dan para ulama-ulama lain mengatakan inilah kunci sukses para ulama-ulama terdahulu. Kunci suksesnya adalah kemampuan mereka dalam menata hati sebelum mereka datang ke kajian, saat mereka belajar di kajian, dan ketika mereka pulang ke rumah mereka masing-masing. Inilah kunci sukses. Mengapa Muhammad bin Ismail menjadi Al-Bukhari? Mengapa Muhammad bin Idris menjadi Asy-Syafi'i? Mengapa Ahmad bin Abdul Halim menjadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Mengapa Yahya bin Syaraf bin Muri menjadi Al-Imam An-Nawawi? Intinya adalah bagaimana kebeningan hati mereka, hadirin. Bukan sholatnya, bukan puasanya. Tanpa mengurangi dan tanpa meremehkan kedudukan sholat. Tapi kita tahu hadis Nabi SAW, hadis Bukhari. Nabi mengatakan, Alla inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalbu. Ketahuilah, di segumpal di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Jika daging ini baik, maka baiklah seluruh anggota badan. Dan kalau daging ini rusak, maka rusaklah seluruh anggota badan. Ketahuilah, segumpal daging ini adalah qalbu. Artinya kalau hati baik, itu salat akan baik, puasa akan baik, zikir akan baik, salawat akan baik, akhlak akan baik. Tapi kalau titik berat kita hanya penampilan saja, maka belum tentu hati kita baik dan semuanya berantakan. Dan ini yang terjadi karena lupa menata hati. Fokusnya penampilan, fokusnya busana, fokusnya adalah simbol-simbol yang nampak. Itu bagus, tidak ada yang meremehkan. Bisa kufur kita kalau merendahkan sebuah syiar Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu bukan inti. Intinya adalah bagaimana kita mengevaluasi hati kita, membersihkan hati kita. Karena hati, kalau hati kita baik, itu penampilan pasti akan baik. Tapi kalau hanya memperhatikan penampilan, hati belum tentu baik. Dan ini adalah kunci sukses para ulama, bagaimana mereka menjaga hati mereka. Makanya Ibnu Qudamah rahimahullahu taala mengatakan, perbedaan ulama-ulama klasik, ulama-ulama salaf dengan kita pada hari ini, kita di sini bukan di Cipaganti ya. Ini eranya Ibnu Qudamah. Kata beliau, perbedaannya ulama-ulama klasik menghabiskan mayoritas waktu mereka untuk menata hati. Adapun kita menghabiskan mayoritas waktu kita untuk amalan-amalan zahir. Allahu Akbar.
perbandingan di atas itu sudah tidak melibatkan pelaku maksiat. Ini sedang membandingkan orang-orang yang rajin ibadah. Perbandingan di atas tidak ada tempat untuk maksiat, untuk kemungkaran, untuk zina dan seterusnya. Ibnu Qudamah mengatakan, orang-orang zaman sekarang, kita-kita nih, itu kalau banyak waktu, waktunya habis untuk amalan-amalan zahir. Tapi ulama-ulama klasik dulu, itu amalan-amalan hati yang mereka tekankan. Dan itu terbukti. Saya ingin tanya kepada antum semua, tema-tema yang booming di kajian-kajian, itu tema yang berkaitan dengan apa? Pernikahan, ta'aruf, iya apa tidak? Kita tidak sedang merendahkan, tapi kalau kita lihat fenomena, benar. Tapi tema-tema tentang tauhid, tentang kekhusyuan, tentang cinta kepada Allah, itu bagus, artinya orang senang, tetapi tidak sebesar animo ketika masalahnya tentang amalan-amalan zahir. Sekali lagi, kita tidak sedang merendahkan amalan zahir. Bisa kufur kita kalau merendahkan ibadah-ibadah tersebut. Tapi lihat kejelian para ulama. Para ulama tahu apa sumber dari kebaikan. Sumber dari kebaikan adalah hati. Maka bagaimana kita menata hati kita ketika kita menjadi seorang penuntut ilmu, itu mendukung kesuksesan kita di dunia dan di akhirat. Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat bagaimana para, lihat keikhlasan mereka. Lihat ketulusan mereka. Lihat kebeningan hati mereka. Lihat bagaimana mereka cinta kepada sesama kaum muslimin. Dan bandingkan dengan kita, maka tidak heran mereka melejit sedangkan kita berjalan di tempat. Jagalah hati hadirin yang dirahmati oleh Allah, karena ini inti. Dan jangan hanya terpukau dengan penampilan. Hadirin, kita kan sudah belajar Hadis Jibril mengatakan Islam itu ada 3 tingkat, Islam, iman, dan ihsan. Apa itu Islam? Apa makna Islam ketika digabungkan dengan 2 istilah yang lain? Dan apa arti iman? Dan apa arti ihsan? Kita tahu kalau kata ini disebutkan secara menyendiri, maka Islam itu iman, Islam itu ihsan. Kalau iman disebutkan secara menyendiri, maka iman itu Islam, iman itu ihsan. Kalau ihsan disebutkan secara menyendiri, maka ihsan itu Islam dan ihsan itu iman. Tapi ketika 3 kata itu dikumpulkan dalam sebuah hadis atau sebuah pembicaraan, apa arti Islam? Hah? Islam itu apa sih? Islam itu apa? Amalan-amalan zahir. Amalan-amalan zahir itu Islam. Sedangkan iman, amalan-amalan batin dan hati. Adapun ihsan, kolaborasi. Ketika kita bisa mengamalkan Islam sampai titik puncak dan iman sampai titik puncak, maka hasilnya adalah ihsan. Anta'budullaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Dan kalau engkau tidak berhasil sampai titik tersebut, maka engkau beribadah Allah dengan keyakinan Allah melihat anda. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, berarti saya ingin tanya, penampilan, kalau kita lihat definisi itu, masuk kemana? Islam, iman, atau ihsan? Islam, baru Islam. Dan Islam tingkatan terendah. Islam tingkatan terendah. Karena kalau kita tingkat di bawah, yang paling bawah Islam, yang kedua iman, dan yang paling tinggi ihsan. Kok bangga gitu loh? Itu sebuah prestasi, tapi Anda tidak boleh bangga terlebih dahulu, karena Anda baru di grade yang paling bawah. Kalau Anda tidak menjaga keikhlasan Anda, kalau Anda tidak menjaga ketawaduan Anda, kalau Anda tidak memupuk rasa khusyuk Anda kepada Allah, kalau Anda tidak menjaga hati Anda dari hasad dan benci kepada sesama muslim, itu baru level terbawah. Itu baru level terbawah. Jangan bangga dulu. Dan dalam level ini, gak ada bedanya antara kita dengan munafik. Gak ada bedanya. Sama, persis. Saya ingin tanya, orang munafik di zaman Nabi berjenggot atau enggak? Berjenggot.
wanita munafik pada zaman Nabi pakai jilbab atau pakai tank top? Jilbab. Apa bedanya? Gak ada bedanya. Jadi kalau Anda hanya puas dengan ini, tidak menata hati, apa bedanya Anda dengan munafik? Gak ada bedanya sama sekali. Dan itu yang tidak diinginkan para ulama. Dan ini yang dilupakan oleh banyak orang. Hanya mengandalkan amalan-amalan zahir. Ingat, amalan zahir itu bagus, tapi hanya stuck di sana, itu masalah. Itu kemunafikan. Itu grade yang paling rendah. Kita harus naik ke level yang lebih tinggi lagi. Evaluasi hati kita, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Ini yang harus kita camkan baik-baik. Yang harus kita dengarkan baik-baik. Menata hati. Karena semuanya bermula dari ini. Dan itu yang terjadi di tengah-tengah para ulama. Lihat bagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, hati beliau ketika salah satu muridnya menyampaikan berita kematian musuhnya, musuh yang selama ini menzalimi beliau, memfitnah beliau, bahkan mungkin punya andil dalam memenjarakan beliau. Ketika muridnya dengan perasaan gembira menyampaikan berita kematian tersebut, apa jawab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Apakah Anda berharap aku bergembira dengan kematian seorang muslim? Subhanallah, ini musuh. Ayo kita takziah. Lalu beliau bertemu dengan istri musuh beliau tersebut dan mengatakan, semenjak hari ini kalau engkau butuh apapun, bilang sama saya. Anggap saja saya kepala rumah tangga yang akan mensuplai nafkah buat kalian semua. Makanya sebagian orang mengatakan, banyak orang berharap menjadi musuhnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Karena perlakuannya demikian. Jadi kalau gak bisa jadi teman, jadi musuhnya aja deh, gitu loh. Karena betapa hati beliau bersih dari kebencian, bersih dari dendam. Makanya itu yang membuat beliau melejit. Imam Malik, Imam Syafi'i yang bilang, ini muridnya yang bilang, Laits bin Sa'ad itu lebih faqih daripada Imam Malik. Laits bin Sa'ad itu lebih faqih daripada Imam Malik. Tapi kenapa nama Imam Malik lebih harum daripada Laits bin Sa'ad? Ulama mengatakan karena keikhlasan. Keikhlasan Imam Malik itu di atas Laits bin Sa'ad. Kita tidak mengatakan Laits bin Sa'ad tidak ikhlas, ini ulama besar. Tapi keikhlasan bertingkat-tingkat. Oke, dari segi kecerdasan beliau kalah. Tapi bagaimana dengan amalan hati? Itu yang membuat beliau melejit. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, hati-hati dalam masalah ini. Jangan sampai kita tergelincir. Mu'tazilah sudah membuktikan hanya mengandalkan kecerdasan, hanya mengandalkan rajinnya kita datang ke majelis ilmu, itu akan membuat kita sesat, akan membuat kita menyimpang. Sekali lagi, Mu'tazilah sudah membuktikan hanya mengandalkan kecerdasan dan hanya mengandalkan ketekunan, semangat untuk datang ke majelis ilmu dan belajar, itu akan membawa kita ke penyimpangan dan kesesatan. Siapa yang tidak kenal Wasil bin Atha? Betapa cerdasnya dia. Dan kecerdasan ini dipadukan dengan guru yang luar biasa. Guru beliau adalah Hasan al-Basri, tabi'in terbaik di Irak. Tapi ketika ujub, sombong dengan kecerdasan sendiri, maka membuat sekte baru yang bernama Mu'tazilah. Makanya Syekhul Islam mengatakan penyakit Mu'tazilah, utu zaka'an walam yu'tu zaka'a. Mereka diberikan kecerdasan oleh Allah, tapi mereka tidak diberikan kebeningan hati oleh Allah. Subhanallah. Ini gurunya Hasan al-Basri, tapi sombong, tapi ujub. Dan kalau tidak salah, saya sudah ceritakan bagaimana kecerdasan Wasil bin Atha di majelis ini, kan? Sudah sempat saya ceritakan? Sudah apa? Sudah pernah atau sudah lupa? Salah satu contoh kecerdasan Wasil bin Atha. Dan dia orang yang sangat cerdas, khususnya dalam kecerdasan linguistik, kecerdasan berbahasa. Wasil bin Atha adalah orang yang cadel. Dan orang yang cadel tidak bisa mengucapkan huruf apa? Ra, bukan R, ra, ra. Ini kan orang Arab, ra, gak ada R. Ra. Lalu suatu hari
semua teman-temannya bersepakat untuk membuli dia di sebuah event besar yang dihadiri oleh manusia. Dia secara spontanitas disuruh menyampaikan pidato tanpa persiapan. Tujuannya apa? Ingin dibully agar manusia tahu bahwa dia cadel dan akan tertawa ketika mendengar dia mengucapkan huruf ra. Coba bayangkan antum ada di posisi Wasil bin Atha. Ketika sholat Jumat, jam sudah menunggukan jam 12 lewat 10, khotibnya belum datang-datang. Akhirnya karena antum duduk yang paling depan di saf pertama, penampilan yang paling meyakinkan, jenggot yang paling panjang, ditambah balutan busana Pakistan, mas atau akang-kang yang khutbah, akan naik atau kita bubarkan sholat Jumat. Antum tanpa persiapan, kira-kira apa yang terjadi itu? Kira-kira khutbahnya bagus gak? Berantakan. Itu ayat yang atu-atunya hafal lenyap semua, grogi. Itulah perasaan Wasil bin Atha pada saat itu. Gak ada persiapan, apalagi dia punya kelemahan. Udah gak ada persiapan, punya kelemahan, gak bisa ngomong huruf ra. Itu beban dan tekanan semakin berat. Tapi dia tidak bisa mundur. Akhirnya dia berpidato dan berkhutbah yang dicatat oleh sejarah bahasa Arab sampai detik ini. Khutbah yang sangat menakjubkan, karena di dalam khutbah tersebut tidak ada huruf ra. Seluruh kata yang ada huruf ra dia rubah dengan sinonim yang tidak ada huruf ra. Tanpa persiapan, tanpa coret-coretan, semua dilakukan secara spontanitas. Subhanallah. Antum pernah dengar ada seorang kepala negara khutbah tidak ada huruf ra atau huruf r-nya? Enggak ada. Coba antum buat, Anda kasih waktu 3 bulan, kira-kira bisa enggak buat khutbah Jumat tanpa huruf r? Dengan menyebut rahmat Allah Subhanahu wa taala, rahmat r tetot gitu. Rahmat diganti aja Pak Ustadz, ganti apa? Dengan karunia Allah, karunia juga ada huruf r tetot. Itu baru satu kalimat. Ini satu khutbah tanpa huruf ra atau r. Tapi sesat. Sesat. Kecerdasan yang seperti ini dibalut dengan guru yang sangat luar biasa, Hasan Al-Basri. Hasilnya sesat. Karena tidak menata hati, karena ujub, terpukau dengan kecerdasan. Akhirnya konsep Mu'tazilah apa? Mengedepankan akal daripada wahyu, karena merasa cerdas. Yang jadi parameter logika saya, bukan firman Allah. Jahil, Mu'tazilah. Siapa yang bisa menandingi ketekunan jahil dalam belajar? Al-Jahid itu Mu'tazilah tulen dan sangat semangat belajar, sangat semangat datang ke majelis ilmu, sangat semangat membaca, dan dia punya hobi yang kita gak pernah bayangkan sebelumnya. Hobi dia adalah jika dia hidup pada saat ini lalu ketemu toko buku di Bandung, maka dia akan datangi manajernya dan mengatakan, saya ingin menyewa toko buku ini selama 1 atau 2 minggu. Selama waktu itu tidak ada yang boleh masuk ke toko buku Anda. Lalu dia baca dan dia habiskan seluruh buku di toko buku itu, semuanya, siang dan malam. Jadi kalau kita kan masih numpang baca di Gramedia gitu ya, diam-diam gitu baca. Kalau dia enggak, dia datengin ofisnya, saya minta toko buku ini dikosongkan semua, gak ada yang boleh masuk, saya bayar. Berapa sih sehari? Beliau bayar, terus beliau baca semuanya. Al-Jahid cinta sekali sama baca. Makanya meninggalnya kan juga ketiban buku. Iya benar, ketiban buku. Bukunya kan berak-rak panjang, dia mau ngambil satu, jatuh semua, meninggal dunia. Tapi sesat, karena gak menata hati. Ini yang perlu kita camkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Imam Nawawi rahimahullahu taala
Imam Nawawi. Padahal sebagian ulama mengatakan di era beliau itu ada ulama yang lebih cerdas daripada beliau. Tapi kenapa nama beliau sangat harum sampai detik ini? Dan buku-buku beliau, buku-buku bestseller, Riyadhus Shalihin menempati ranking kedua dari sisi penyebaran dan pengkajian, hanya kalah dari satu kitab. Kitab apa? Kitabullah, Al-Quran. Jadi setelah Al-Quran yang paling tersebar, berikutnya Riyadhus Shalihin. Bukan Sahih Bukhari, bukan Sahih Muslim, bukan Tirmidzi, tapi Riyadhus Shalihin. Karya beliau diterima oleh umat. Ilmu beliau sangat bermanfaat. Apa penyebabnya? Kebeningan hati, hadirin. Coba saja antum baca kata pengantar beliau di Riyadhus Shalihin. Kata pengantar beliau di Riyadhus Shalihin, apa yang beliau minta dari pembacanya? Apakah beliau minta royalti? Enggak. Padahal meminta royalti itu boleh. Beliau hanya minta apa? Saya minta kepada para pembaca untuk mendoakan saya, keluarga saya, dan seluruh umat Islam yang ada. Apa hubungannya nulis buku sama doain umat Islam? Sayang sama sesama muslim, amalan hati. Makanya walaupun buku beliau tersebar, beliau gak diuntungkan. Antum punya buku Riyadhus Shalihin gak di rumah? Punya buku Riyadhus Shalihin? Punya gak? Punya. Beli atau minjem? Beli. Ketika antum beli buku Riyadhus Shalihin, yang untung siapa? Keturunan Imam Nawawi? Karena royaltinya balik ke beliau? Yang untung kan tukang jual bukunya, penerbitnya. Padahal kalau beliau mau ambil boleh loh, gak ada masalah loh. Tapi sekali lagi, mereka bermain di level yang paling atas. Kita tidak mungkin bisa sampai kita tidak mungkin bisa sampai ke sana, atau susah sekali sampai ke sana. Tapi kita tatalah hati kita. Ini yang perlu kita camkan. Gak akan ada manfaatnya ilmu kalau kita tidak memperbaiki wadah kita. Hati itu wadah. Lihat Imam Nawawi rahimahullah. Cerita yang cukup terkenal tentang beliau adalah ketika beliau berada di pasar dan peci beliau atau imamah beliau dijamret orang. Bayangkan antum ada di pasar, ada di pasar baru, tiba-tiba antum pakai peci nih, peci antum dijamret orang. Kira-kira antum kejar apa enggak orang tersebut? Hah? Enggak. Kalau dompet yang diambil antum kejar apa enggak? Oh ya, oke, dompet aja deh. Dompet dijamret, antum kejar? Kejar. Imam Nawawi juga mengejar orang tersebut. Ketika antum mengejar sambil teriak-teriak atau sambil mingkem? Teriak-teriak. Apa yang antum teriakkan? Jamret, jamret, maling, maling. Imam Nawawi juga teriak. Beliau mengatakan kul qabiltu, kul qabiltu, kul qabiltu. Apa arti kul qabiltu? Mungkin maling pakai bahasa Arab kul qabiltu, bukan. Kul qabiltu artinya katakan aku terima. Katakan aku terima. Katakan aku terima. Apa maknanya? Ini berkaitan dengan mazhab Imam Syafi'i dalam masalah hibah. Mazhab Imam Syafi'i dalam masalah hibah itu butuh taqabud, butuh serah terima langsung. Yang jelas, kalau tidak, hibah itu tidak sah. Nah, ketika peci beliau dicopet, beliau sudah ikhlaskan. Pada detik itu juga beliau sudah ikhlaskan. Beda sama kita. Kita ikhlaskan setelah 3 hari 3 malam nyari enggak ketemu-temu, kan begitu. Kalau beliau pada detik itu juga beliau ikhlaskan. Tapi mazhab yang beliau pilih itu enggak bisa selesai sampai di sana. Kan belum serah terima. Kan dia ngambil cara paksa. Maka mazhab beliau mengharuskan beliau mengejar pencopet tersebut biar sah dan biar pencopet itu tidak membawa dosa pencurian pada hari kiamat. Allahu Akbar. Beliau tidak mau karena beliau sayang sama umat Islam. Jangan sampai ada seseorang pada hari kiamat diazab oleh Allah gara-gara mencopet barang beliau. Saya ikhlaskan, tapi harus dengan hibah. Maka beliau kejar pencopet tersebut. Apa yang terjadi? Pencopet itu lari sekencang-kencangnya. Karena pencopet itu gak ngerti apa yang ada di benak Imam Nawawi. Inilah sisi negatif kalau pencopet tidak ngaji. Iya kan? Coba kalau dia ngaji, ngapain lari jauh-jauh? Langsung aja udah dia maafin. Ini gak ngaji sih, subhanallah. Bayangkan pentingnya ilmu. Jadi sekali lagi,
Artinya kalau dia ngaji, dia akan tobat dari pencopet, begitu loh maksudnya. Ada gak kita diantara kita begitu? Ketika kita lagi santai, bemper kita berok-oblak, udah dimaafin, dimaafin. Subhanallah. Itu kan berat. Susah tuh. Punya hati sebening itu tuh susahnya setengah mati. Ini yang perlu kita camkan. Itu yang membuat mereka sukses. Sebagaimana penjelasan Ibnu Qudamah. Oleh karena itu jaga hati kita. Jaga hati kita. Dan khususnya masalah keikhlasan. Jadi semua masalah hati kita harus jaga. Khususnya dua deh. Yang pertama keikhlasan. Selalu diulang-ulang, selalu diingat-ingat. Jangan pernah bosan membicarakan keikhlasan. Karena keikhlasan ini penting. Dan ulama sepakat bahwa amalan yang paling berat itu keikhlasan. Bukan sholat, tapi ikhlas ketika sholat. Bukan datang ke pengajian, tapi ikhlas ketika datang ke pengajian. Bukan nyumbang 50 miliar, tapi ikhlas ketika nyumbang 50 miliar. Itu yang paling susah. Sebagaimana Yusuf bin Asbat, takhlisun niyya min fasadiha asyaddu 'alal 'amilina min tulil ijtihad. Mengikhlaskan niat bagi para ahli ibadah itu lebih berat daripada ibadah-ibadah mereka itu sendiri. Jadi jangan pernah bosan-bosan. Ikhlas itu beratnya minta ampun. Maka harus diulang-ulang, diingatkan. Bahkan Ibnu Abi Hamzah, Al-Imam Ibnu Abi Hamzah itu pernah mengatakan, saya berharap ada seorang ulama yang meluangkan waktunya membuka kajian rutin, materinya hanya ikhlas, ikhlas, ikhlas, ikhlas, ikhlas. Hari Senin ikhlas, hari Selasa ikhlas, hari Rabu ikhlas, hari Kamis ikhlas, hari Jumat ikhlas, Sabtu ikhlas, Minggu ikhlas, Senin ikhlas lagi. Ketika ditanya, kok materinya monoton begitu? Kata Ibnu Abi Hamzah, itulah penyakitnya umat Islam, keikhlas. Ini yang perlu kita campur, jaga keikhlasan. Karena gak ada apa-apanya. Dan ini menentukan. Ini inti dari Islam. Ala lillahi dinul khalis. Dalam surat Az-Zumar ayat 3. Ketahuilah hanya milik Allah lah agama yang ikhlas. Agama yang murni. Ibnu Katsir mengatakan bahwa Allah gak akan terima amal ibadah kita kecuali yang murni 100% karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jaga keikhlasan. Yang kedua, jaga ketawaduan. Ini penting. Ketawaduan. Kita harus merasa rendah di hadapan ilmu. Di hadapan firman Allah. Di hadapan hadis-hadis Nabi SAW. Ini penting. Semakin kita belajar, semakin kita merasa rendah. Makanya konsep para ulama dulu, kullamazdada ilman arafa bi annahu jahil. Semakin banyak ilmu para ulama, semakin sadar betapa bodohnya mereka. Semakin belajar, semakin merasa kecil, semakin merasa kerdil, semakin merasa hina di hadapan Allah. Kenapa demikian? Karena banyak faktor. Karena semakin kita belajar, semakin sadar kita banyak hal-hal yang belum kita tahu. Dulu mungkin kita tahu satu pendapat, sekarang ada dua pendapat. Semakin kita belajar, semakin paham kita, dosa kita banyak. Orang yang belum simpel aja, orang yang belum pernah mengkaji Al-Kabair karya Imam Dzahabi, itu merasa dia baik-baik aja. Kalaupun dosa, dosa kecil. Tapi begitu buku itu ditamatkan, ya Allah, ternyata selama ini dosa besar semua yang saya kerjakan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, hati seorang penuntut ilmu sejati semakin belajar semakin merasa kecil. Bukan merasa diri ujub, merasa sombong, merasa besar. Ini yang perlu kita camkan. Ini yang perlu kita tekankan. Makanya ketika Nabi membicarakan para penuntut ilmu, apa kata Nabi SAW? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan dalam rangka yaltamisu ilman. Yaltamisu ilmu. Kita biasa mendengar terjemahan singkatnya menuntut ilmu gitu kan ya. Tapi kalau kita pakai bahasa Arabnya ada hal yang lebih menarik dari itu.
Nabi menggunakan kata kerja yaltamisu. Apa arti yaltamisu? Yaltamisu adalah meminta, menuntut dari pihak yang rendah ke pihak yang tinggi. Jadi yaltamisu hanya digunakan jika permintaan tersebut, tuntutan tersebut itu dilakukan oleh pihak yang rendah, pihak yang kecil, pihak yang kerdil ke pihak yang tinggi, yang besar. Dan Nabi menggunakan kata kerja ini, man salaka tariqan, barang siapa yang berjalan dalam rangka yaltamisu ilmu. Kata para ulama seperti Syekh Sulaiman Ar-Rohaili, ini pesan dari Nabi untuk kita semua, para penuntut ilmu. Selalu merasa diri kecil, selalu merasa diri rendah, selalu merasa diri kerdil, selalu merasa diri bodoh. Karena kalau kita merasa pintar, gak cocok pakai kata kerja yaltamisu. Karena yaltamisu itu yang nyari harus merasa kecil, baru cocok yaltamisu. Yaltamisu yang nyari harus merasa bodoh. Kalau merasa besar, pakai kata-kata ya'muru, bukan yaltamisu. Tapi Nabi menggunakan kata kerja yaltamisu. Maka kita diharuskan untuk terus merasa bodoh, merasa kecil, merasa kerdil. Ketika kita mempelajari firman Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang perlu kita camkan. Terus merasa diri di bawah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Karena perlu kita ketahui, fitnah yang pertama di alam semesta adalah fitnah apa? Para ulama mengatakan fitnah ilmu. Ketika iblis menolak sujud kepada Adam, ulama mengatakan itu fitnah ilmu, bukan fitnah harta. Fitnah harta bukan, dalam kasus iblis fitnah harta bukan, fitnah ilmu. Bukan fitnah dunia, orang dia ada di surga mau fitnah dunia bagaimana. Ini fitnah ilmu. Dia mengatakan sebagaimana yang Allah abadikan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-A'raf ayat 12, Allah berfirman tentang iblis. Iblis mengatakan ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam, engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Saya ingin bertanya, siapa yang iblis rendahkan dalam statement di atas? Siapa yang iblis jatuhkan dalam statement di atas? Siapa? Allah, bukan Adam. Allah, Allah yang iblis jatuhkan, Allah yang iblis rendahkan, Allah yang iblis bodoh-bodohi. Na'udzubillahi min dzalik. Kata para ulama, makna dari statement di atas adalah, ya Allah, engkau tadi perintahkan aku sujud kepada Adam. Ketahuilah ya Allah, ini adalah perintah yang bodoh, perintah yang gak logis, perintah yang gak masuk akal. Kenapa? Karena dia kan diciptakan dari tanah, saya dari api. Perintah yang benar, perintah yang cerdas, perintah yang logis, dia dong yang sujud sama saya, bukan saya sujud sama dia. Oh, luar biasa. Ini gaya bicara TikTok. Kesannya nyerang ke kanan tapi kenanya ke kiri. Kan iblis cerdas, dia gak berani bantah secara vulgar. Tapi dia buat seolah-olah yang dia rendahkan adalah Adam. Bayangkan perintah Allah direndahkan. Siapa atau pada titik mana seseorang berani mengatakan perintah Allah adalah perintah yang bodoh? Ketika dia merasa cerdas, ketika dia merasa pintar, ketika dia merasa di atas. Ini penyakit. Fitnah yang pertama kali adalah fitnah ilmu. Makanya jangan pernah merasa aman. Dan saya ingin tanya sama antum semua, ilmunya iblis ilmu yang benar atau ilmu yang menyimpang? Coba jawab. Ilmunya iblis itu ilmu yang benar, benar-benar dari Allah, atau ilmu yang menyimpang? Hah? Kok ilmu menyimpang? Emang apa penyimpangan ilmunya iblis? Hah? Ilmu yang benar atau ilmu yang menyimpang? Ilmu yang benar.
Tapi ketika ilmu yang benar itu masuk ke wadah yang penuh dengan keangkuhan, yang penuh dengan keujuban, yang penuh dengan kesombongan, ya begini hasilnya. Ini ilmu yang benar. Ilmu yang benar. Coba baca raportnya iblis di dalam tafsir Ibnu Katsir. Dia ini fenomenal. Dia adalah makhluk yang dibanggakan pada saat itu. Tidaklah ada misi Allah kepada dia kecuali dikelirkan sama dia, selesai. Makanya dia bisa masuk surga. Saya ingin tanya, dia ganggu Adam di mana? Surga bisa dimasuki setiap pihak? Enggak. Tapi hancur. Hati-hati. Karena ini banyak terjadi di dunia ilmu. Merasa diri besar, merasa diri cerdas, akhirnya gampang menyalahkan orang, gampang memberikan catatan, berbicara yang bukan di tempatnya atau di bukan kapasitasnya. Akhirnya buat fitnah di dakwah, buat fitnah di majelis-majelis taklim. Omongan ahli ilmu langsung dia taklik sendiri. Tidak ada konsultasi, tidak ada ketawaduan. Dia bantah ayat-ayat Allah, dia bantah hadis-hadis Nabi SAW. Ini yang perlu kita camkan. Hati-hati, seorang penuntut ilmu harus merasa diri kecil. Bahkan kita tahu dalam surat Al-Kahfi bahwa Allah perintahkan Nabi Musa untuk belajar dan mendampingi Khidir alaihi wassalam. Pernah dengar kisah itu? Kisah yang kita baca setiap berapa tahun sekali? Seminggu sekali. Saya ingin tanya, apa kronologi kisah tersebut? Kenapa Nabi Musa yang merupakan ulul azmi, satu dari lima rasul terbaik, itu diperintahkan oleh Allah untuk belajar dan mendampingi Khidir? Siapa yang tahu? Hah? Apa? Belum bisa bersabar atas apa, Pak? Hah? Nabi Musa suatu hari berkhutbah di hadapan Bani Israel. Lalu ada yang bertanya, siapa yang paling alim pada saat ini? Lalu Nabi Musa mengatakan, saya. Mengatakan saya. Tanpa ada maksud apapun. Saya ingin bertanya sama antum, ketika Nabi Musa mengatakan saya, kira-kira sombong sama ujub apa enggak? Hah? Mungkin gak Nabi Musa sombong dan ujub? Enggak. Jangankan Nabi Musa, orang bertakwa atau wali Allah, layak gak dikatakan wali Allah atau orang bertakwa kalau masih punya sifat sombong? Enggak, kan Nabi mengatakan la yadkhul jannata man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibrin. Enggak masuk surga orang yang punya sifat kesombongan walaupun dengan partikel terkecil. Jadi orang bertakwa itu enggak punya sifat sombong, apalagi Nabi, apalagi Rasul, apalagi satu dari lima Rasul terbaik. Enggak mungkin sombong, mustahil. Dan secara substansi, benar enggak Nabi Musa adalah orang paling alim di dunia pada saat itu? Benar. Dia satu, beliau satu dari lima Rasul terbaik. Siapa saja lima Rasul terbaik? Ulul Azmi, Nabi Nuh, terus? Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Pada hari itu, keempat yang lain ada apa tidak? Ada apa tidak? Enggak ada. Berarti yang terbaik siapa pada hari itu? Ya beliau, benar. Secara substansi benar. Beliau yang terbaik. Tapi Allah menegur, karena tetap gak boleh atau gak layak mengatakan demikian, walaupun memang kita yang terbaik. Harusnya jawaban yang tepat apa? Allah.
Itu jawaban yang paling tepat. Harusnya ketika ada yang terbaik enggak Allah. Allah yang paling pintar, Allah yang paling berilmu. Tapi kan Nabi Musa enggak ada maksud untuk menyombongkan diri. Beliau berpikir ini dalam skup manusia, ya saya. Tapi sampai pada titik itu enggak boleh loh. Karena bisa menimbulkan gejolak ujub di dalam diri seseorang. Gejolak kesombongan di dalam diri seseorang. Akhirnya sebagai bentuk pembelajaran, beliau diperintahkan untuk mencari Nabi Khidir, mendampingi dan belajar dari Khidir alaihi wassalam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, apa yang terjadi? Allah jelaskan dalam surat Al-Kahfi ayat 65 dan seterusnya. Fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa'allamnahu min ladunna ilma. Akhirnya Nabi Musa dan Yusha bin Nun itu bertemu dengan, kata Allah, bertemu dengan salah satu hamba kami yang kami berikan rahmat kepada dia. Siapa hamba ini? Khidir. Dan kami ajarkan ilmu dari sisi kami, Khidir. Mereka bertemu. Lalu apa yang dikatakan Nabi Musa kepada Khidir? Qala lahu Musa, berkata Nabi Musa, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rushda? Nabi Musa mengatakan kepada Khidir, wahai Khidir, apakah engkau izinkan aku untuk mengikuti dirimu sehingga aku bisa belajar dari ilmu yang Allah berikan kepada dirimu? Subhanallah. Lihat, Rasul terbaik minta kepada orang istimewa juga, tetapi levelnya di atas Nabi Musa apa di bawah? Oh, berat loh ini. Gak mudah kita minta agar diizinkan belajar dengan orang yang secara kapasitas ilmu itu di bawah kita. Itu gak susah. Perintah ini secara fisik gampang, tapi secara mental, secara psikologi, secara gengsi, berat. Dan perlu kita ketahui, Nabi Musa alaihissalam untuk bertemu dengan Khidir itu bukan jalan kaki 500 meter, menyeberangi lautan. Itu capek, letih, lelah. Begitu ketemu, gak langsung disambut, minta izin dulu. Boleh gak saya mendampingi engkau wahai Khidir? Apa jawaban Nabi Khidir? Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Engkau gak sanggup sabar denganku Musa. Oh, luar biasa. Kalau bahasa kita, ana gak mampu Musa. Anda gak mampu, luar biasa. Oh, itu berat loh. Berat. Antum lulusan Harvard University cum laude. Terus ada orang Bandung masih SMA tapi punya penemuan. Terus antum datangin dia, terus mau minta belajar, kata dia, Aka gak mampu. Udah pulang aja deh, pulang. Enaknya tuh orang kita apain tuh. Oh, berat. Harus ini kan Rasul. Kepala negara aja datang itu red carpet, hadirin. Ini Rasul datang, Rasul terbaik. Gak ada penyambutan. Gak ada karpet merah. Dan cara jawabnya gak ada basa-basi. Iya gak sih? Antum hubungi seorang ustad, mau diundang ke Bandung atau ingin belajar, ingin undang di tempat antum, di masjid antum. Ustad, kita ingin belajar sama antum. Antum gak paham ilmu saya, gak mampu. Belajar dari yang lain dulu deh. Kira-kira enaknya ustad ini gimana nih? Belagu banget sih ini ustad. Udah gak usah, coret aja dari ustad. Jangan dipakai lagi, dibelagu, sombong, ujuk dan seterusnya. Subhanallah. Ini kan yang dihadapi oleh Nabi Musa. Itu aja kita tersinggung, padahal ilmu kita di bawah tuh ustad. Tapi kalau penyambutannya demikian, siapa yang mau belajar? Ini di atas ke bawah. Oh, berat ini. Dan Nabi Khidir gak basa-basi. Kalau kita kan
kalau gak mau ngisi di sebuah tempat kan banyak yang basa-basi. Oh jangan ana lah, masih banyak yang lebih pintar dari ana. Kan begitu kadang-kadang basa-basi. Ini enggak, antum gak akan paham. Udah pulang. Subhanallah. Luar biasa. Padahal datang langsung. Dan Nabi Musa kan mengajarkan adab kepada kita. Kalau kita minta seorang yang berilmu untuk mengajari kita, itu datang langsung. Itu adab yang paling tinggi. Ini Nabi Musa datang langsung. Nggak WA-WA-an. Nggak BBM-an. Walaupun boleh, pakai WA tuh boleh. Tapi ini adab yang paling tingginya nih. Ini level terindah. Sekali lagi, saya tidak mengharamkan. Dan kita kasih udzur, mungkin belum tahu. Dan hukum asalnya boleh apa enggak? Boleh. Tapi Nabi Musa sedang mengajarkan kita untuk naik ke level yang lebih tinggi lagi. Bagaimana ketawaduan. Dan datang kepada orang yang ilmunya di bawah beliau. Minta. Ditolak. Kalau antum ditolak itu pulang lagi apa enggak? Hah? Apa jawab Nabi Musa? Dalam ayat ke-69. Qala satajiduni insya'allahu sabira. Wala a'silaka amra. Kata Nabi Musa, insya Allah engkau akan mendapatkan aku termasuk orang-orang yang sabar. Dan aku tidak akan menentang perintahmu. Aku gak akan bermaksiat kepada dirimu. Subhanallah. Maju terus. Ini udah diusir. Udah disuruh pulang. Udah diremehkan. Anda gak akan paham. Tapi terus, kenapa? Saya ingin tanya, orang yang bisa begini itu merasa diri besar atau merasa diri kecil? Merasa diri, tolong dong jangan tolak saya. Itu orang yang merasa diri kecil. Dan itu penuntut ilmu. Ini karakter yang harus dimiliki oleh para ahli ilmu. Ini Rasul. Gak gengsi. Insya Allah bisa, sabar deh saya. Coba kasih kesempatan dulu deh buat saya. Saya gak, insya Allah saya bisa sabar dan saya gak akan bermaksiat kepada engkau. Saya gak akan jawab, saya gak akan bantah. Saya gak akan interupsi kebijakan-kebijakan yang engkau berikan. Akhirnya luluh juga. Ya habis begini, Rasul besar. Maka Nabi Khidir mengatakan, qala fa init taba'tani fala tas'alni an syai hatta uhditha laka minhu dhikra. Oke. Kalau kau benar-benar ingin ikuti aku wahai Musa, ada syaratnya. Jangan bertanya tentang apa yang aku akan lakukan atau apa yang aku sudah lakukan dan apa kebijakan diriku sampai aku ajarkan dan jelaskan kepada kamu. Pokoknya apa yang aku lakukan, jangan komen. Jangan komen. Oh, berat loh itu. Susah. Artinya secara mental tuh berat. Secara mental tuh berat. Iya apa enggak sih? Subhanallah. Antum jalan bareng sama ustadz, antum bilang, ustadz apapun yang anda lakukan antum gak boleh komen ya. Berat tuh. Tapi apa kata Nabi Musa? Deal, setuju. Saya gak akan komentar. Dimulailah perjalanan mereka. Di ayat ke-71, fantalaqa. Maka mereka berjalan berdua. Hatta idza rakiba fis safinati kharaqaha. Sampai ketika mereka berdua naik sebuah kapal bahtera, Khidir membolongi kapal tersebut dan karamlah kapal itu. Ketika melihat kejadian itu, Nabi Musa terkejut. Lalu Nabi Musa mengatakan, qala akharaqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Engkau bocorkan tuh perahu sehingga orang yang berada di kapal tersebut tenggelam. Engkau telah melakukan kesalahan yang fatal. Kasih komen gak Nabi Musa? Padahal perjanjiannya tadi apa? Masya Allah. Lihat gayanya Nabi Khidir. Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Tuh kan, aneh bilang juga apa dari tadi. Anda gak akan paham. Kalau kita kan terprovokasi untuk menjelaskan. Enggak loh, maksud saya tuh begini loh Musa. Ini kan Rasul terbaik. Bukannya dikasih penjelasan yang detail, yang santun.
dijatuhin lagi. Benar kan? Dari awal sudah saya bilang, Anda gak akan paham. Berat tuh. Tapi apakah tersinggung? Enggak. Nabi Musa mengatakan, qal la tu'akhidni bima nasit. Jangan engkau hukum aku karena kesalahan yang aku lakukan, karena aku lupa. Iya ya, benar ya. Kan kita punya perjanjian. Mohon maaf ya. Bayangkan Rasul terbaik begitu loh. Itu kalau orang gak punya, orang yang gak merasa diri kecil, gak bisa seperti itu. Dia akan marah. Ini orang belagu, dari awal Anda udah kelewatan nih. Udah cukup deh, kita pisah di sini. Tapi beliau minta maaf. Wala turhikni min amri usra. Dan jangan persulit aku. Aku nurut deh, aku minta maaf. Akhirnya dimaafkan oleh Nabi Khidir. Mereka melanjutkan perjalanan mereka. Hatta idza laqiya gulaman faqatalahu. Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang anak kecil, lalu Khidir membunuh anak tersebut. Allahu akbar. Qala aqatalta nafsan zakiyya bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an dukra. Engkau tega membunuh seorang anak tanpa ada alasan yang syar'i? Engkau telah melakukan kesalahan yang kelewatan nih. Kasih komen lagi enggak? Kasih. Padahal perjanjiannya apa? Enggak boleh komentar. Tapi siapa yang bisa diam kalau antum ngelihat anak dibunuh depan antum? Antum bisa diam? Enggak bisa. Itu fitrah. Ini enggak benar. Bukannya mengklarifikasi, Nabi Khidir mengatakan, "Alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra?" Kan udah saya bilang dari tadi, Anda enggak bisa sabar. Anda gak akan paham. Ya Allah. Dijatuhkan lagi oleh Khidir. Apakah Nabi Musa melawan? Enggak. Beliau mengatakan, in sa'altuka an syai'in ba'daha falatu sahibni. Tolong kasih saya satu kesempatan lagi. Kalau misalnya saya komen lagi, ya sudah, tinggalkan saya. Qad balagta min laduni udhra. Engkau memang sudah sangat sabar menghadapi saya. Wah, luar biasa tuh. Menurut antum ini sabar bukan? Lihat bahasa Nabi Musa ya. Kalau kasih aku satu kesempatan lagi, kalau aku komentar lagi, ya udah, silakan tinggalkan aku. Karena engkau sudah sangat teramat sabar ngadepin saya. Emangnya Nabi Musa buat ulah apa sih? Anda ingin tanya, sikap Nabi Khidir dari awal itu menunjukkan kesabaran bukan? Hah? Enggak. Justru kalau pakai kacamata kita, ini sikap apa? Keangkuhan. Karena kok tega-teganya Rasul terbaik diperlakukan seperti itu kan bukan sabar. Tapi lihat bahasa orang yang merasa kecil, bahasa orang yang merasa butuh terhadap ilmu. Karena Allah perintahkan beliau untuk belajar sama Nabi Khidir. Ini bahasa orang yang merasa butuh, merasa bodoh, merasa kecil. Itu dipendem semuanya. Engkau sudah sabar, kasih kesempatan saya sekali lagi. Akhirnya fantalaqa. Mereka jalan dan mereka bertemu dengan sebuah kampung dan mereka tidak disambut padahal mereka sudah meminta. Lalu mereka berdua melihat ada rumah yang sudah rewat dan hampir hancur, dan akhirnya Nabi Khidir membetulkan rumah itu tanpa diberikan upah. Nabi Musa gak bisa nahan diri komen lagi. Qala law syi'ta latakhadta 'alaihi ajra. Karena kalau engkau mau, minta upah loh dari mereka. Komen lagi. Begitu komen yang ketiga, apa kata Nabi Khidir? Hadza firaqu baini wa bainak. Hadza firaqu baini wa bainik. Ini saatnya kita berpisah. Saatnya kita, gak ada basa-basi. Kalau kita kan kalau mau pisah basa-basi dulu ya. Mungkin memang antum hebat sih, tapi mungkin karena kita gak cocok aja gitu ya. Ya mungkin dalam kasus ini saya yang benar, tapi kasus yang lain antum yang salah. Mungkin karena memang kita gak berjodoh kali ya. Kalau ini udah langsung blak-blakan, kita pisah di sini. Emang Anda gak bisa sabar.
Subhanallah. Saat antum mendengarkan kisah ini, menurut antum endingnya anti klimaks atau klimaks? Menurut antum nih, bayangkan dari awal perlakuannya sudah demikian, terus Nabi Musa kasih komentar 3 kali, benar semua, salah semua, dan selalu disikapi dengan demikian, demikian, demikian, dan demikian, dan akhirnya

0: Allah berikan kepada Nabi Musa ketika beliau mengatakan saya yang paling alim. Dan Nabi Khidir bukan sombong, Nabi Khidir bukan angkuh, tapi Nabi Khidir menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengkondisikan untuk menghilangkan segala potensi ujub dan sombong dari diri Nabi Musa. Makanya semua komentarnya salah, salah dan salah. Dan Nabi Khidir jelaskan habis itu, ketika orang benar-benar merasakan demikian, apa yang dialami Nabi Musa, itu orang akan langsung mikir, ternyata saya bodoh ya, ternyata saya rendah ya. Buktinya analisa saya yang pertama salah, lalu analisa kedua saya salah lagi, lalu analisa ketiga saya salah. Oh, berarti saya tuh bodoh. Dan itu lebih dalam daripada kita dengarkan ceramah selama berjam-jam yang menjelaskan bahwa kita ini bodoh. Cara seperti itu lebih dalam. Dan itu metode Allah Subhanahu wa taala. Itu orang, ya Allah, iya, ternyata salah semua ya. Ternyata saya harus banyak belajar lagi ya. Itu yang perlu kita camkan. Dan itu metode para ulama. Itu metode para ulama. Saya pernah di hadapan salah satu pakar nahu, itu beliau nanya sama kita.
1: Dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM. Radio Rojak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: أذكار الصباح أذكار الصباح أذكار الصباح أذكار الصباح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami, Jak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taku rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. Ya ayuhan ladhina amanu attaqullaha wa kulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Agung Bau-Bau rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufik dalam kebaikan, atas limpahan rahmat, atas kemudahan dalam urusan-urusan dunia dan agama kita, termasuk kebaikan besar yang Allah mudahkan bagi kita untuk bertemu di masjid yang penuh berkah ini di malam hari ini untuk saling menasehati dalam kebaikan yang semoga menjadi sebab yang memberatkan amal kebaikan kita pada hari kiamat nanti. Alhamdulillah, kita bertemu kembali di masjid ini dengan tema kajian kita di malam hari ini, agama adalah nasihat. Tentu tidak asing bagi kita, ini kita ambil dari sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dalam Sahih Imam Muslim, juga disebutkan di dalam Sahih Imam Bukhari tapi muallak dengan sanad yang terputus. Hadis ini hadis yang sahih dari sahabat yang mulia Abu Ruqayyah Tamim ibni Aus Ad-Dari radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu an-nasihatu, agama itu adalah nasihat, agama itu adalah nasihat. Kulna, maka kami para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum bertanya, liman ya Rasulullah, nasihat bagi siapa wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa amatihim. Nasihat bagi Allah, bagi kitabnya, bagi Al-Quran, bagi rasulnya, dan untuk imam-imam pemimpin kaum muslimin, dan juga keumuman masyarakat kaum muslimin. Ini hadis yang agung, salah satu hadis yang merupakan poros Islam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan agama ini definisinya adalah nasihat. Sama ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang ibadah haji. Di dalam hadis yang sahih juga riwayat Imam Muslim, al-hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Padahal kita tahu rukunnya haji bukan hanya wukuf di Arafah. Ada berihram, ada tawaf, tawaf haji, ada sa'i, iya kan? Tapi kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan haji itu adalah Arafah, menunjukkan wukuf di Arafah adalah rukun haji yang paling besar. Rukun haji yang paling utama. Ini untuk menunjukkan kemuliaan amal tersebut. Maka ketika dikatakan agama ini adalah nasihat, berarti nasihat ini adalah termasuk inti utama agama Islam. Berarti nasihat menghimpun banyak kebaikan di dalam Islam. Makanya hadis ini termasuk hadis yang dipilih oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, dicantumkan di dalam kumpulan hadis yang 40 yang kandungan isinya mencakup permasalahan-permasalahan paling penting dalam agama kita. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita tentu tahu kata-kata nasihat telah diserap dalam bahasa Indonesia. Apa artinya nasihat? Yakni membimbing orang dalam kebaikan dalam bahasa kita. Apa artinya nasihat? Ya, menasihati, menegur orang yang berbuat salah, termasuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Ini pengertian nasihat dalam agama kita. Kita tahu sendiri, mengajak kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran, ini kan disebutkan di dalam Al-Quran sebagai sebab umat Islam disebut sebagai apa? Sebaik-baik umat. Masya Allah, jadi nasihat ini benar-benar menjadikan umat ini umat yang terbaik. Makanya saling menasihati dengan baik itu harus dihidupkan dan ditegakkan dalam semua keadaan kalau kita ingin menjadi umat yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah." Kalian adalah umat Islam, ini adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia dengan mengajak kepada kebaikan dan melarang dari keburukan, serta beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika mengomentari ayat ini mengatakan apa? Man arada an yakuna min hadhihi al-ummati falyu'addi syartallahi fihi. Barang siapa yang ingin termasuk ke dalam umat ini yang merupakan sebaik-baik umat, maka hendaknya dia menunaikan syarat yang Allah sebutkan di ayat ini. Menunaikan syaratnya yaitu apa? Selalu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Cuman kita perhatikan di sini jamaah sekalian rahimakumullah, agar kita tidak salah paham. Amar ma'ruf memerintahkan kepada kebaikan. Nahi mungkar melarang dari kemungkaran. Namanya memerintahkan pada kebaikan, harus caranya ya juga baik. Masa beramar ma'ruf dengan cara yang kasar, dengan cara memaki-maki, dengan cara mengkafirkan, ini namanya menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Jelas ini tidak dicontohkan di dalam Islam. Sebagaimana melarang kemungkaran tidak boleh menimbulkan keburukan yang lebih besar. Nah, kita kembali kepada hadis tadi. Ungkapan yang disebutkan di dalam hadis ini sangat indah. Agama itu adalah nasihat. Tahukah kita bahwa nasihat itu di dalam bahasa Arab, secara artinya, secara bahasa, itu mengandung makna memurnikan, membersihkan kotoran. Orang Arab mengatakan nasahtul asl, aku membersihkan madu dari kotoran. Sehingga diambil kesimpulan oleh para ulama yang menjelaskan makna hadis ini, nasihat itu harus ada niat yang murni. Disebutkan oleh Imam Al-Khattabi rahimahullah ta'ala, makna nasihat adalah iradatul khairi lil mansuhi lahu, menginginkan kebaikan bagi orang yang dinasehati. Jadi niatnya murni untuk orang ini menjadi baik, orang ini meninggalkan keburukannya, agar orang ini sadar, bertobat dari kesalahannya. Bukan untuk sekedar memaki-maki orang, bukan menegur orang supaya orang ini jatuh dia yang naik, atau bukan supaya orang ini bisa direbut kedudukannya. Ini jelas niat yang tidak ikhlas, dan ini bukan merupakan makna nasihat. Jadi benar-benar nasihat di sini itu mengandung makna keikhlasan. Makanya ketika disebutkan kelanjutan dari hadis ini, nasihat bagi siapa ya Rasulullah, kata para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan nasihat bagi Allah. Apa artinya nasihat bagi Allah? Apakah Allah perlu ditegur? Ya jelas tidak. Maksudnya apa? Mengikhlaskan agama untuk Allah. Beriman dengan benar kepada Allah, mentauhidkan Allah, ini nasihat yang paling tinggi, yaitu beribadah kepada Allah semata-mata, menyembah hanya kepadanya dan tidak menyekutukannya. Ini adalah makna kalimat tauhid, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang disembah dengan benar selain Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Beriman kepada Allah, mengagungkan perintahnya, menjauhi larangannya, membenarkan janji dan ancamannya. Ini adalah nasihat bagi Allah. Wali kitabihi, nasihat bagi kitabullah, Al-Quran. Bagaimana? Yaitu mempelajarinya dengan ikhlas, membaca dengan benar, merenungkan isinya. Maka ini harus dihidupkan. Di masjid kita harus ada kajian tentang belajar Al-Quran, membacanya dengan benar, belajar tafsir Al-Quran sesuai dengan penafsiran para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Ini harus ada sebagai bukti kita menegakkan nasihat bagi Al-Quran, membenarkan berita-beritanya, menjadikannya sebagai pedoman hidup, menghiasi diri kita dengan mengamalkan hukum-hukumnya, sebagaimana panutan kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, kana khuluquhul Quran, akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Wali rasulihi, nasihat bagi rasulnya, nasihat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita menegakkannya? Jelas mengikuti petunjuk beliau, membenarkan berita-berita yang beliau sampaikan, mentaati perintahnya, menjauhi larangannya, senantiasa merasa cukup dengan apa yang beliau contohkan. Karena apa yang beliau contohkan adalah uswatun hasanah, sebaik-baik teladan, yang orang yang mengikutinya dan semangat mempraktekannya, ini adalah ciri orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Artinya imannya pasti benar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh-sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh teladan, panutan kebaikan, contoh teladan yang baik bagimu, bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan balasan kebaikan di hari akhir. Jadi semangat meneladani petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini adalah bukti benarnya iman di hati kita, bahwa kita benar-benar menginginkan rahmat Allah. Makanya kita mengikuti petunjuk beliau yang dipuji oleh Allah sebagai teladan yang baik, mengharapkan balasan kebaikan di akhirat nanti. Ini seperti yang diterangkan di dalam tafsir yang berjudul Taisirul Karimi Rahman, yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, salah seorang ulama tafsir, ulama besar ahli tafsir dari Arab Saudi. Ya, jadi ayat ini menghubungkan antara semangat mengikuti petunjuk beliau dengan mengharapkan rahmat Allah dan balasan kebaikan di hari akhir. Oleh karena itu, kita harus menegakkan nasihat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti benarnya iman di hati kita. Kemudian wali a'immatil muslimina, nasihat untuk para pemimpin kaum muslimin. Pemimpin kita butuh nasihat, bukan dicela, bukan dimaki-maki. Setiap orang yang Allah berikan kekuasaan, dia punya ujian yang besar. Ya, makanya kita tahu di antara golongan manusia yang mendapatkan keutamaan-keutamaan seperti naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Ini godaannya besar, maka butuh kita beri nasihat kebaikan. Kita doakan kebaikan. Salah seorang ulama terdahulu yang bernama Imam Fudail Ibn Iyad dari kalangan tabi'ut tabi'in, yakni semasa dengan Imam Syafi'i, Imam Malik dan yang lainnya rahimahumullah ta'ala, pernah mengatakan seperti ini: "Lau kanat li da'watun mustajabatun ma ja'altuha illa lis sultan." Seandainya saya punya satu doa, satu saja doa yang pasti dikabulkan, aku tidak akan peruntukkan doa ini kecuali mendoakan kebaikan untuk pemerintah. Jadi jangan dianggap kebaikan agama itu identik dengan mencela pemerintah. Ini pemahaman yang keliru. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha yardha lakum thalathan wa yakrahu lakum thalathan." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meridhai kalian dalam tiga hal dan membenci kalian dalam tiga hal. Termasuk yang diridhai oleh Allah dalam tiga hal ini adalah wa antunasihu man wallahu Allahu amrakum. Dan hendaknya kalian menyampaikan nasihat kebaikan bagi orang yang Allah jadikan sebagai penguasa atau pemerintah yang menguasai urusanmu. Makanya kalau kita baca kitab-kitab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, contoh kitab Syarhus Sunnah yang ditulis oleh Imam Al-Barbahari, salah seorang yang pernah gurunya berguru kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, dia sebutkan, jika kau melihat seseorang yang selalu menasihati pemerintah dengan baik, mendoakan kebaikan, selalu menyampaikan nasihat yang lemah lembut, ketahuilah bahwa ini adalah Ahlus Sunnah yang sesungguhnya. Tapi kalau kamu melihat orang yang suka mencela pemerintah, memaki-maki, menasihati dengan kasar, maka ini ketahuilah orang ini adalah pengekor hawa nafsu, na'udzubillahi min dzalik. Karena tujuan nasihat untuk apa? Memperbaiki orang yang kita nasihati. Kan sudah kita sebutkan tadi, iradatul khairi lil mansuhi lahu, menghendaki kebaikan bagi orang yang kita nasihati. Bagaimana mungkin nasihat, penyampaian kebaikan akan diterima orang kalau caranya saja sudah salah? Kita sendiri kalau kita berbuat salah untuk diri kita sendiri, apakah kita ingin orang menyampaikan dengan baik atau dengan kasar? Pasti kita ingin sampai orang menyampaikan dengan baik. Kalau perlu orang itu mencari waktu kita yang pas untuk kita terima. Jangan disampaikan waktu kita sedang capek, sedang pusing, sedang banyak masalah. Pilih waktu yang terbaik. Ini namanya nasihat. Makanya nasihat itu sebisa mungkin jangan sampaikan di depan umum, karena nanti akan menyebarkan aib orang tersebut. Ini termasuk makna memberikan nasihat yang baik untuk para pemimpin kaum muslimin. Kemudian wali a'immatil muslimina wa ammatihim, dan untuk masyarakat kaum muslimin secara umum, membimbing mereka dengan baik. Jangan dibiarkan ketika berbuat salah, tapi cara menegurnya harus yang benar. Termasuk di antara sebab kebaikan untuk menolong saudara kita yang berbuat salah adalah mencegah dia dari kesalahannya, tapi dengan cara yang baik. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Unsur akhaka zaliman aw madzluman." Tolonglah saudaramu. Bantulah saudaramu ketika dia berbuat aniaya atau dianiaya. Ketika dia menganiaya atau dianiaya. Ada salah seorang yang bertanya, "Ya Rasulullah, ansuruhu idza kana madzluman. Araita in kana zaliman kaifa ansuruhu?" Ya Rasulullah, kalau saudara saya yang dizalimi, saudaraku dianiaya, wajar saya menolong dia. Nah sekarang dia berbuat aniaya, bagaimana saya menolong dia? Rasulullah SAW bersabda, tamna'uhu minal dhulmi. Caranya cegah dia, larang dia dari perbuatan dhulimnya. Tegur dia agar meninggalkan kesalahannya tersebut. Fa inna dhalika nasruhu, itulah bentuk pertolonganmu kepadanya. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, kita perhatikan ajaran Islam ini indah. Ya, kita tidak boleh membiarkan manusia di dalam kesalahan. Tidak boleh. Karena kalau kesalahan tersebar, orang-orang yang tahu dan tidak menegur, apa yang terjadi nantinya? Akan ditimpakan azab Allah kepada semuanya. Yang berbuat salah kena, yang tidak berbuat salah juga kena. Kalau tidak ada saling menasihati. Di dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innan nasa idza ra'awul munkara falam yughayyiruhu aw syaka ayya ummahumullahu bi'iqabin minhu." Sesungguhnya manusia ketika melihat kemungkaran tapi tidak berusaha untuk mencegahnya, menasihatinya, maka dikhawatirkan nanti Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan, menimpakan azab yang merata bagi mereka semua. Cuma di sini perlu diperhatikan, ketika kita menasihati, tentu kita sendiri yang harusnya memahami dulu dengan benar nasihat tersebut. Tidak semua orang pantas menasihati, dia belajar dulu agar dia faham bahwa yang dinasihati itu benar-benar perkara yang diperintahkan di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yakni maksudnya kalau dalam urusan dunia saja harus ada ahlinya. Untuk melakukan praktek pengobatan harus dokter yang sudah pernah belajar, kalau perlu dokter yang ahli dan seterusnya. Termasuk urusan agama, tidak semua orang bisa menyampaikan masalah agama kecuali yang pernah, yang benar-benar pernah mempelajarinya, pernah menekuninya, sehingga ketika dia menyampaikan adalah sesuatu yang benar-benar bersumber dari petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala dan petunjuk Nabi yang, Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka disinilah jamaah sekalian rahimakumullah, kita lihat bagaimana pentingnya kedudukan nasihat di dalam Islam. Sekarang kita perhatikan kebaikan-kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala janjikan kepada hamba-hambanya, bukan cuma kebaikan dalam urusan agama, bahkan termasuk kebaikan dalam urusan dunia kita. Bukankah Allah janjikan dengan sebab orang mengamalkan petunjuknya, menegakkan perintahnya, menjauhi larangannya? Kan tidak asing bagi kita ayat-ayat Al-Quran seperti وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ. Musibah apapun yang menimpa kalian, bencana dalam segala bentuknya, apapun yang menimpa kalian, maka itu adalah akibat dari perbuatan-perbuatan dosa yang kalian lakukan sendiri, dan Allah memaafkan dari kebanyakannya. Ketika terjadi agama tidak diamalkan dengan benar, inilah yang menjadi sebab turunnya musibah. Ya, sebab turunnya musibah apa saja? Termasuk musibah yang ada pada diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita secara umum. Musibah di sini ya termasuk bencana alam, harga-harga yang naik, dan seterusnya. Solusi untuk mengatasi musibah ini tidak lain, kata para ulama, adalah dengan menyebarkan kebaikan, menasihati kaum muslimin untuk kembali kepada agama mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, dan yang lainnya, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan keadaan di akhir zaman ketika kaum muslimin ditimpa kehinaan dan kerendahan. ditimpa keburukan. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sallatallahu alaikum dhullan wa la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Ketika kaum muslimin telah sibuk dengan urusan dunia mereka, lupa kepada akhirat, maka ketika itu Allah menimpakan kehinaan kepadamu, dan Allah tidak akan mencabut kehinaan itu sampai kalian mau kembali kepada agama. Sampai kalian mau kembali kepada agama. Berarti solusi dari semua masalah adalah kembali kepada agama. Dan memang agama ini diturunkan oleh Allah untuk apa? Untuk memperbaiki kehidupan kita dari semua seginya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Anfal, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasulnya yang mengajakmu untuk memberikan perbaikan hidup bagimu. Ketika agama ini disampaikan dengan nasihat yang benar, orang yang salah ditegur dengan cara yang baik, diajarkan ayat-ayat Al-Quran dengan bacaan yang benar, kemudian kandungan makna yang benar, tersebar kebaikan-kebaikan yang ini bukan hanya dirasakan oleh manusia kebaikan tersebut, tapi juga dirasakan oleh semua makhluk, bahkan binatang pun merasakannya. Kenapa? Ketika bumi ini mengeluarkan keberkahannya, maka hewan pun akan mendapatkan manfaat. Mungkin kita pernah mendengar sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di dalam Sunan At-Tirmidzi. Hadis ini dinyatakan hasan oleh sebagian dari para ulama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda seperti ini, wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitanu fil bahri wa hatta namlatu fi juhriha. Sungguh orang yang punya ilmu agama kemudian dia menyebarkan nasihat kepada manusia, ini akan menjadi sebab semua makhluk yang ada di langit dan di bumi memohonkan ampun kepada Allah untuknya. Sampai pun ikan-ikan di dalam lautan dan semut-semut di dalam sarangnya. Ya, makhluk di langit, para malaikat jelas mendoakan orang-orang yang selalu menyebarkan kebaikan. Karena para malaikat hamba-hamba Allah yang selalu taat. Ini jelas. Al-Quran menyebutkannya, hadith-hadith yang sahih menyebutkannya. Sekarang makhluk yang ada di bumi, sampai ikan di dalam laut, semut di dalam lubang, mendoakan kebaikan, memintakan ampun kepada Allah untuk orang-orang yang menyampaikan nasihat kebaikan. Apa sebabnya? Apa hubungannya dengan orang ini, binatang-binatang tersebut? Ternyata penjelasan dari para ulama adalah karena dengan tersebarnya nasihat kebaikan, turun keberkahan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kehidupan di dunia ini makmur. Tumbuh-tumbuhan tumbuh dengan subur. Hujan yang baik juga turun, tidak menjadi sebab bencana. Bencana dan malapetaka berkurang. Siapa yang dapatkan manfaatnya? Bukan hanya jin dan manusia, tapi termasuk hewan-hewan, bahkan semut di dalam sarangnya, binatang-binatang yang lain juga merasakan manfaatnya. Dengan sebab ini mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kebaikan atau mengampuni dosa orang-orang yang menjadi sebab tersebarnya kebaikan ini. Maka masya Allah, ya, ini adalah kemuliaan Islam. Ini semua menjadikan kita semakin yakin kalau kita ingin mengadakan perbaikan untuk diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, kita harus setelah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta karunia-Nya, kita harus bersemangat menyebarkan kebaikan, menyampaikan nasihat dengan cara yang baik. Tidak asing bagi kita makna firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk satu negeri benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah, maka kami akan bukakan bagi mereka keberkahan, pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Maka ini tentu manfaatnya kembali kepada kita semua. Oleh karena itu, jamaah sekalian rahimakumullah, nasihat ini benar-benar menempati kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Ini juga menjadi motivasi bagi kita untuk semangat menerima nasihat. Orang yang menerima nasihat adalah orang yang memiliki ciri-ciri kebaikan. Ya, orang yang memiliki ciri-ciri kebaikan, karena nasihat itu akan diterima oleh orang yang punya keimanan yang benar di hatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berilah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang munafik, ya, mereka adalah orang-orang yang tidak mau menerima nasihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau 'alimallahu fihim khairan la asma'ahum." Seandainya Allah mengetahui ada kebaikan di hati mereka orang-orang munafik, maka Allah akan jadikan mereka mau mendengarkan nasihat. Oleh karena itu, kita semangat mendengarkan nasihat, kita semangat mengusahakan belajar agama untuk nasihat bagi diri kita. Bacalah Al-Quran dan renungkan isinya. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim pernah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah jadikan dia mau memahami agamanya. Artinya mau mendengarkan nasihat, mau mendengarkan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita ingatkan sekali lagi, di antara ciri utama naudzubillahi min dzalik penghuni neraka yang mereka ungkapkan di dalam Al-Qur'an, mereka masuk neraka adalah karena sebab di dunia mereka tidak mau mendengarkan nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari ayat-ayat Al-Qur'an maupun petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Mulk. Ya. Ketika para malaikat penjaga neraka disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an bertanya kepada penghuni neraka, "Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir?" Setiap kali dimasukkan ke dalam neraka sekelompok penghuninya, penjaga-penjaga neraka, malaikat penjaga neraka bertanya kepada mereka, "Apakah belum ada Rasul yang memberikan peringatan kepada kalian tentang azab neraka?" Apa jawaban mereka? "Qalu bala, qad ja'ana nadhiru fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir." Penghuni neraka ini menjawab, "Bahkan sudah datang kepada kami pemberi peringatan, tapi kami mendustakannya dan kami mengatakan Allah tidak menurunkan petunjuk apapun. Tidak lain kalian ini adalah orang-orang yang dalam kesesatan yang nyata." Ya. Waqalu, dan penghuni neraka ini mengatakan, "Lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bidzambihim fasuhqal li ashabis sa'ir." Dan mereka mengatakan, "Seandainya kami dulu di dunia mau mendengar, seandainya kami mau mendengarkan nasihat, au naqilu, atau mau memahami petunjuk Allah, maka mestinya sekarang kami tidak menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala ini." Maka mereka mengakui dosa mereka sendiri, maka kebinasaanlah bagi mereka yang menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Ayat ini tegas, dan ini bukan cuma satu ayat di dalam Al-Quran yang menyebutkan penghuni neraka. Mereka sewaktu di dunia memang berpaling, tidak mau belajar agama, tidak mau mendengarkan nasihat, tidak mau memperbaiki dirinya, tidak mau membaca Al-Quran dan merenungkan isinya. Ini yang menjadi mereka kemudian menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, kita selalu tekankan pada diri kita untuk mau memperbaiki diri. Tidak ada seorang pun yang buruk selama dia mau memperbaiki dirinya. Orang yang berbuat salah, bertobat kepada Allah, karena Allah Al-Ghafur Ar-Rahim, Maha Pengampun, Maha Penyayang, At-Tawwab, Maha Penerima Taubat. Ketika orang merasa dirinya tidak tahu, dia belajar, bertanya. Ketika dia mengamalkan ibadah, ada yang belum dipahaminya, dia bertanya. Maka ini adalah ciri orang yang Allah kehendaki baginya kebaikan. Ingat, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Man yuridillahu may yuridillahu bihi wa may yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa may yurid ay yudillahu yaj'al sadrahu dayyikan harajan ka'annama yas'adu fis sama." Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah jadikan hatinya lapang, terbuka menerima Islam. Tapi barang siapa yang Allah kehendaki baginya keburukan, Allah akan jadikan hatinya tertutup, dadanya sempit, susah menerima Islam, seolah-olah dia mendaki ke atas langit. Agama Islam ini penuh dengan kebaikan. Ayat-ayat Al-Quran penuh dengan petunjuk yang indah. Demikian pula hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara kita mengetahui keindahannya? Kita harus mempelajarinya. Kita harus dengarkan nasihat-nasihat yang menjelaskan tentang kandungan yang indah dari petunjuk Al-Quran dan petunjuk hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah nasihat yang ingin kami sampaikan di kesempatan malam hari ini tentang pentingnya nasihat kebaikan yang dibutuhkan oleh siapapun agar menjadi sebab kebaikan dirinya, menjadi sebab untuk meningkatkan imannya, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanahu, orang-orang yang mau mendengarkan ucapan dan mengikuti yang baik daripada ucapan tersebut. Maka demikianlah yang bisa kami sampaikan di kesempatan malam hari ini. Masih ada sedikit waktu, mungkin kita lanjutkan dengan bertanya jawab bagi siapa yang ingin menyampaikan pertanyaan sehubungan dengan tema yang kita bahas ataupun di luar tema. Semoga bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Thank you.

0: 왜 입어본 게?
1: 사람

0: Iya, barakallahu fik. Pertanyaan sangat baik sekali, di luar tema ya. Seseorang yang suami yang istrinya meninggal, kemudian suaminya sedang membayarkan utang puasa untuk istrinya. Ini utang puasa apa ya? Puasa Ramadan ya? Iya. Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih pernah bersabda,
1: mungkin lebih bagus mungkin katanya yang mendengar.
0: Oh, gitu ya.
1: Itu dijelaskan.
0: Orang ini terpecah mungkin. Iya, Rasulullah SAW pernah bersabda, man mata wa alaihi saum sama anhu waliyuhu. Barang siapa yang meninggal dunia dan punya tanggungan utang puasa, maka puasa itu dilakukan oleh walinya.

0: punya utang puasa di bulan Syawal, dia puasa sunnah dulu, Syawal dulu, baru bayar utang puasa. Ini keliru, harusnya dia bayar utang dulu, karena utang itu kewajibannya. Kalau sudah tertunaikan utangnya, baru dia lakukan puasa sunnah supaya dia selesaikan dulu kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu dia lakukan amalan-amalan yang sunnah. Taib. Tentang masalah puasa, utang puasa Ramadan, itu para ulama ada perbedaan pendapat. Ya. Apakah yang dimaksud dengan hadis tadi dipuasakan oleh walinya ini mencakup puasa Ramadan yang ditinggalkan karena udzur, ya, atau ini adalah puasa nazar? Ada yang membaginya, ada yang mengatakan kalau puasa nazar itu yang dipuasakan oleh walinya. Walinya di sini adalah kayak orang tuanya atau saudaranya atau yang lainnya. Ada juga yang mengatakan jadi dipuasakan oleh walinya, tapi kalau puasa Ramadan itu cukup diganti dengan fidyah. Diganti dengan fidyah artinya memberi makan orang miskin sejumlah puasa, utang puasa yang hari puasa yang ditinggalkannya, atau memberikan beras untuk satu hari sejumlah sekitar 1,5 kilogram fidyah. Itu cara membayar fidyah. Nah, pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Ali Hasan dan Syekh Salim Al-Hilali di kitab Sifatu Shaumin Nabi, mereka membawakan pendapat dan menguatkan pendapat yang menyebutkan hal tadi. Kalau puasa itu puasa nazar, maka utang puasa ini ditanggung oleh walinya. Tapi kalau puasa itu adalah puasa Ramadan, maka cukup diganti dengan membayar fidyah. Diganti dengan membayar fidyah. Nah, itu berhubungan dengan masalah mengganti puasa. Adapun kalau pertanyaan yang disampaikan tadi, kalau tidak salah tadi saya dengar, apakah bisa digabung dengan puasa Syawal gitu ya? Jawabannya jelas tidak bisa. Amal ibadah itu boleh digabungkan niatnya kalau ibadah itu satu jenis, sama-sama wajibnya, sama-sama sunnah misalnya. Contoh, orang habis masuk masjid, dia berwudu kemudian masuk masjid, dia boleh meniatkan sekaligus sholat tahiyatul masjid dengan sholat dua rakaat setelah wudu, sekaligus bisa juga dengan sholat rawatib. Misalnya dia masuk sebelum sholat duhur, maka dia laksanakan dua rakaat dengan niat ini, boleh, karena satu jenis dan tidak bertentangan. Tapi tidak boleh diniatkan yang wajib sama yang sunnah. Seperti tadi dia bayar utang diniatkan sekaligus dengan puasa Syawal atau puasa Senin Kamis, maka ini tidak boleh karena jenisnya berbeda. Maka dia harus dahulukan membayar utang dulu, ya, kemudian dia lakukan puasa sunnah di waktu yang lain. Nah, barakallahu fiik.
1: Waalaikumsalam.

Iya, barakallahu fiik, pertanyaan sangat baik sekali. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kebaikan bagi antum yang bertanya maupun yang tadi sebelumnya dan untuk kita semua. Iya, pertama kita yakin karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan demikian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wat tad'i idza da'an." Dan jika hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Rasulullah tentang aku, tentang Allah, maka sesungguhnya aku maha dekat. Aku akan menjawab orang yang berdoa ketika dia meminta kepadaku. Kita kan yakin janji Allah tidak mungkin diingkarinya. Cuman permasalahannya di sini, pengabulan doa itu tidak mesti harus sesuai keinginan kita. Kenapa? Karena Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Tidak mesti kita minta yang ini Allah kabulkan langsung saat itu juga. Bisa jadi Allah tunda dulu karena kebaikannya untuk yang nanti, untuk yang saat berikutnya. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ma min muslim

yad'u bidakwatin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allahu ihda thalath. Tidaklah seorang mukmin berdoa dengan satu doa yang tidak ada dosa padanya dan tidak terkandung memutuskan hubungan silaturahim kecuali Allah berikan salah satu di antara tiga. Imma an yu'ajjila lahu da'watahu. Pertama, disegerakan pengabulan doanya seperti yang dia minta. Yang kedua, wa imma an yadakhiraha lahu fil akhirah. Atau Allah jadikan simpanan kebaikan untuknya di akhirat. Tentu ini kebaikan. Bisa jadi Allah Maha tahu hamba ini kurang amalnya, maka disimpan doa itu untuk tabungan kebaikan di akhirat. Yang ketiga, wa imma an yusrifa anhu minasu'i mithlaha, atau dipalingkan darinya keburukan atau azab bencana yang akan menimpanya yang semisal dengan doa tersebut. Ada bencana yang ingin menimpa kita, ternyata dengan doa dicegah bencana tersebut. Maka ini juga kebaikan, dan Allah Maha mengetahui apa di antara bentuk-bentuk pengabulan doa ini yang terbaik untuk hambanya ketika hamba itu berdoa kepadanya. Oleh karena itu, kita perbanyak doa dan selalu yakin dan optimis, karena doa adalah wujud ibadah yang agung sekaligus menunjukkan kita selalu bersandar dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini jelas merupakan kemuliaan dan keutamaan bagi seorang hamba. Barakallahu fiik. Nah.

0: pembebasan.
1: Ya, barakallahu fiik, pertanyaan yang sangat baik sekali dari beliau yang bertanya. Ya, malam tahun baru. Tidak ada tahun baru, semua tahun tidak ada yang baru di dalam Islam. Ya. Ketika terjadi pergantian tahun kemudian dirayakan dengan apa yang kita ketahui, maka ini jelas merupakan keburukan. Ini adalah sesuatu yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan tentu kita yang punya tanggung jawab, punya anak-anak, ya, anak-anak muda tentu saja utamanya, wajib untuk kita menasihati mereka untuk tidak larut dalam kegiatan-kegiatan atau perbuatan-perbuatan yang melalaikan tersebut. Bagi orang tuanya, hendaknya dia menasihati anaknya, karena Rasulullah SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, masing-masing kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap orang yang dipimpinnya. Oleh karena itu, kita mencegah generasi muda kita dari hal-hal yang merusak dan buruk seperti ini, ya. Perayaan-perayaan yang kemudian mendatangkan banyak keburukan tersebut harus kita atasi dengan cara yang baik. Kita nasihati masing-masing anggota keluarga kita supaya tidak melakukan hal-hal tersebut. Dan ini juga menunjukkan pentingnya kita senantiasa menyampaikan nasihat kebaikan kepada para pemuda kita. Kita khususkan bagi mereka pengajian-pengajian agar mereka bisa terhindar dari buruknya fitnah. Apalagi kita tahu masa muda adalah masa yang ketika itu tarikan fitnah dan syahwat sangat sangat kuat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita, melindungi para pemuda kita dan orang tua kita, anak-anak kita dan semua kaum muslimin dalam kebaikan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kaum muslimin untuk kembali ke jalan yang lurus dan berpegang teguh dengan agamanya sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Demikianlah ini pertanyaan terakhir yang menjadi penutup dari perjumpaan kita di malam hari ini. Sekali lagi mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Di kesempatan pagi hari ini kembali kita melanjutkan kajian rutin yang diselenggarakan oleh KPMI Korwil Yogyakarta. Dan insyaallah yang akan kita bahas masih mengacu pada buku Pengantar Fikih Jual Beli dan Harta Haram. Yang akan kita singgung adalah pembagian hak khiyar, macam-macam hak khiyar. Bisa dibuka halaman 120. Betul ya bagian itu. Nah, karena kajian bulanan biasanya tema sebelumnya jadi lupa. Macam-macam hak khiyar di halaman 120. Hak khiyar ada banyak macam, dan aneka macam hak khiyar ini berkaitan dengan latar belakangnya. Sehingga kenapa ada hak khiyar tersebut, apa yang melatar belakanginya, itulah yang menjadi namanya. Maka ada yang disebut dengan hak khiyar majelis, ada khiyar syarat, ada khiyar aib, dan ada khiyar ghabn, karena itu berkaitan dengan sebab kenapa hak khiyar itu ada. Khiyar majelis berarti khiyar yang sebabnya adalah karena penjual dan pembeli berada di majelis akad. Khiyar syarat, syarat dalam kajian muamalah artinya kesepakatan, yaitu khiyar yang terjadi karena ada kesepakatan. Khiyar aib, yaitu khiyar yang ada karena ada aib pada objek yang ditransaksikan. Khiyar ghabn adalah hak khiyar yang terjadi karena ada pembodohan, dan seterusnya.
1: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: العلم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم.
1: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Assalamualaikum Ustaz.
1: Warahmatullah. Ada.
0: Ustaz, fenomena sekarang ini Ustaz ya, sering kita didengar itu diteriakin jangan hisbi, jangan hisbi, jangan hisbi kamu, jangan hisbi, jangan hisbi, selalu diingatin gitu.
1: Hisbi ya.
0: Hisbi,
1: Hisbi. Ya.
0: hisbi. Apa itu Ustaz?
1: Hisbi.
0: Maksudnya itu jangan hisbi, itu gimana Ustaz? Sandar itunya,
1: Hisbi ya,
0: ya,
1: hisbi ya.
0: ya hisbi ya, jangan hisbi, hisbi ya.
1: Ya, barakallahu fikum. Ya. Orang sering mengucapkannya, mungkin dia nggak tahu artinya begitu ya. Hizbi,
0: lata lata
1: lata
0: ada yang
1: ya.
0: lata ada yang
1: Ya, hizbi itu artinya apa ya? Fanatik golongan gitu artinya. Fanatik golongan kelompok tertentu, dan ketika dikatakan hizbi ya berarti celahan. Kan orang tidak boleh fanatik kecuali kepada kebenaran. Kita tidak boleh fanatik kecuali kepada Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, petunjuk Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun hizbi adalah berfanatik kepada manusia tertentu, kelompok tertentu, padahal dia bisa salah bisa benar, dibela mati-matian, namanya hizbi. Nah sekarang saat ini, bagaimana, apakah tidak boleh kita berfanatik? Pertama, ya, di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita ketahui generasi terbaik umat ini, ya, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dibagi menjadi sahabat muhajirin dan ansar. Dipuji dalam Al-Quran nama tersebut. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar wallatina tabauhum biisa radhiyallahu anhum waradwan. Orang-orang yang pertama dan terdahulu masuk Islam dari kalangan sahabat muhajirin dan ansar. Kemudian orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Dua nama dan penamaan tersebut di sebutkan di kalangan para sahabat, dibagi. Yang seperti ini karena penamaan tersebut tidak membawa kepada fanatik. Tetap meskipun dia muhajirin, asalnya tinggalnya di Mekah, ketika disuruh hijrah ya dia hijrah ke Madinah. Penduduk Madinah yang dinamakan Ansor, meskipun dia ya tinggal di Madinah, tidak menjadi halangan bagi dia untuk berbaur dengan sahabatnya, membantu saudara-saudaranya sama muslim yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Berarti penamaan ini penamaan yang dipuji dalam Al-Quran. Karena mereka menamakan ini bukan untuk fanatik, tapi sekedar untuk membedakan dalam hal-hal yang perlu untuk dibedakan, ya, di antara dua kelompok besar dari kalangan para sahabat tersebut radhiyallahu taala anhu ajma'in. Tapi pernah terjadi penamaan ini disalahgunakan oleh sebagian sahabat yang kemudian langsung ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada disebutkan dalam hadis ketika salah seorang muhajirin memanggil kaum muhajirin dengan bangga, ya lal muhajirin, wahai muhajirin. Ya, ini membanggakan nama muhajirin. Ansor pun membalas, ya lal ansor, wahai orang-orang ansor. Ya, ini bangga dengan penamaan tersebut. Ditegur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada'wal jahiliyati wa ana baina adhhurikum. Apakah masih ada seruan jahiliyah ketika aku masih hidup di kalangan kalian? Ditegur dan langsung mereka hentikan. Jadi coba lihat, ketika dimanfaatkan untuk sesuatu yang buruk, jadilah hizbiyah atau fanatik golongan seperti ini tercela. Makanya sekarang, kalau kita cinta kepada ulama ahlus sunnah, cinta kepada Imam Syafi'i, Imam Ahmad, cinta kepada Syekh Al-Albani, Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, apakah ini hizbi? Tidak, belum tentu. Kita mencintai orang yang beriman, itu adalah ibadah. Bahkan dalam sebuah hadis yang sahih atau athar yang sahih, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, mahabbatul alim dinun yudanu bihi, mencintai orang yang berilmu karena ilmunya, karena pemahamannya terhadap sunnah, semangatnya membela sunnah, ini termasuk ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah, kebaikan. Tetapi yang salah, cinta menjadikan fanatik. Cinta kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia bisa salah bisa benar, sepintar apapun, setinggi apapun ilmunya seorang ulama, tidak boleh kita katakan semua pendapatnya yang kita anggap benar. Tidak kita keluar kepada pendapat yang lain. Tidak boleh. Cuma Rasulullah SAW yang terjaga dari kesalahan dengan penjagaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Imam Malik bin Anas rahimahullah taala berkata, ya, laisa ahadun ba'da Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam illa wa yu'khadhu min qawli wa yutrak illa Nabi SAW. Tidak ada seorang pun sepeninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali bisa diambil perkataannya kalau benar, bisa ditolak kalau salah, kecuali Nabi SAW yang diambil semuanya. Makanya sekarang, apakah kita mencintai kelompok tertentu? Misalnya ada yang bertanya, saya cuma ngaji di kelompok sunnah, saya tidak mau ngaji di tempat yang lain. Ada orang-orang yang proses mengatakan itu berarti hizbi, ya kita katakan keliru Anda. Ketika kita menghadiri satu pengajian karena dia membawakan sunnah, dia menerangkan Al-Quran penafsiran yang benar sesuai dengan kebenaran, yang pengajian ini tidak membawakan ilmu yang benar, tidak membawakan pemahaman, saya tidak mau hadiri, tidak dikatakan fanatik seperti ini. Karena Allah memuji dalam Al-Quran adanya hizbullah, golongan yang selalu mengikuti keridhaan Allah. Ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Mereka lah adalah golongan Allah. Ketahuilah bahwasanya golongan Allah mereka adalah orang-orang yang beruntung. Siapakah yang namanya golongan Allah yang selalu membela kebenaran, mengajarkan Al-Quran dengan pemahaman para ulama salaf, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Demikian pula sunnah-sunnah atau hadis-hadis Rasulullah SAW. Jadi hizbi itu maksudnya dicela ketika seseorang hanya menjadikan kelompok inilah ukuran kebenaran. Siapa yang tidak ikut di sini berarti salah masuk neraka. Siapa yang tidak mengikuti kajian di sini berarti sesat. Tidak ada, ini keliru. Ukuran kebenaran itu adalah dalil. Oh, karena kelompok ini dia selalu menyampaikan kajian sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, saya ikuti. Tapi kalau ada yang menyimpang, saya akan kritik. Ketika ada pengajian lain, ternyata juga dia membawakan Al-Quran dan Sunnah, saya ikuti kajian yang kedua. Lebih banyak kajian yang kita ikuti, lebih banyak ustadz yang kita pegang, yang selama mereka mengajarkan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat, itu lebih bagus. Para ulama dulu dipuji dengan banyak guru seperti Imam Bukhari yang mengatakan, Kataptu min alfin wa thamanina rajulan, laisa fihim illa sahibul hadith. Aku menulis hadis dari 1080 orang guru yang semua mereka adalah ahlus sunnah. Lebih bagus. Kalau dalam kondisi seperti ini ada 10 ustadz sunnah, sama-sama bagus dalam mengajarkan sunnah, sama-sama punya ilmu. Ada orang mengatakan, ah saya cuma suka ustadz ini. Ini namanya hizbiyah. Tercela. Kenapa Anda hanya mengikuti satu padahal yang lain juga mengajarkan kebenaran?
0: Ustaz, apa Ustaz?
1: Nah, silakan.
0: Ya. Kalau apa namanya? Kita senang sama ustaz, sumpama satu ustaz fulan. Sama-sama aja ustaz sunnah. Hanya kita senang, ada yang kita senang karena metode penyampaiannya, Ustaz. Karena dia metode penyampaiannya yang kita suka gitu loh. Tapi bukan masalah kita tidak suka yang lain itu karena ilmu, bukan. Tapi karena metode penyampaiannya
1: lebih mengena pada diri kita. Ya,
0: lebih mengena itu gimana, Sat? Apakah itu hizbi?
1: Iya, yang seperti ini kadang-kadang ya namanya manusia punya kecenderungan, dia lebih senang orang ini nyampaikannya lemah lembut. Yeah. Tapi yang benar disampaikan, ini agak kurang suka karena terlalu cepat bicaranya, kurang pandai membuat contoh. Ini kecenderungan wajar. Cuman kita katakan, ya seperti ini bukan termasuk hizbi. Karena bagaimanapun ada orang yang cocok-cocokan kan, ini dia mau dapatkan ilmu saat ini. Cuman kalau sampai dia tinggalkan sama sekali ustadz yang kedua, dia tinggalkan sama sekali hanya karena ini, atau hanya karena pertimbangan dia ustadz ini sama-sama satu suku sama saya, dia ini tetanggaku yang sana, saya tidak kenal, saya tidak mau hadir. Nah, ini jelas namanya hizbi kalau seperti ini. Jadi kalau pertimbangan urusan kepentingan pribadi semata-mata itu tidak dibenarkan. Tapi kalau untuk urusan agama, ustadz ini kayaknya lebih kuat, lebih menguasai masalah hadis, maka saya cenderung pegang pendapat dia dalam masalah hadis. Sementara ustadz ini lebih mendalami masalah akidah. Masalah akidah saya tanyakan kepada dia, karena dia lebih membidangi. Tidak masalah, karena ini sesuai dengan cara pemilihan yang benar, begitu.
0: Sesuai dengan ini ya, kapasitas
1: ilmu masing-masing yang dibenarkan dalam agama.
0: Ya, barakallahu fiik. Jadi kesimpulannya gitu ya, kita kita bisa mencintai seseorang
1: karena
0: itu,
1: Allah,
0: karena Allah dan karena disampaikan ilmunya ya, ilmunya yang hak gitu ya.
1: Ilmunya hak, bukan jadi pertimbangan-pertimbangan dunia atau pribadi ya.
0: Ya, kita juga tidak boleh juga mencintai dia, baik kita mencintai cinta buta gitu loh. Pada saat dia salah, kita tetap bilang mengatakan bahwa
1: itu
0: dia.
1: Itu fanatik namanya, itu hizbi berarti
0: itu
1: namanya.
0: Itu hizbi itu ya,
1: Barakallahu fiik. Semoga jelas bagi kaum muslimin. Barakallahu fiik.

Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami Dak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Dikatakan Islam itu agama tauhid, agamanya para nabi,
2: Al-Quran dan sunnah hak, tetapi harus ada metode.
1: Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat.
3: Jiwa kita ini lemah, badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menghadap Allah.
4: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihi nasta'in Wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa Roja TV dan para pendengar di Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kembali kita melanjutkan pembahasan mu'amalat dari kitab Zadul Mustaqni' fi Ikhtisaril Muqni', yang sebelumnya telah kita jelaskan tentang syarikah inan, yaitu dua orang atau lebih bersepakat menggabungkan harta dan kerja dengan keuntungan mereka bagi berdasarkan bagian yang jelas dan sifatnya syai', yaitu sifatnya adalah persentase. Sekarang mu'alif melanjutkan dengan pembahasan setelahnya dengan perkataan beliau, faslun الثاني المضاربة للمتاجر به ببعض ربحه. Ini satu fasal. Yang kedua, bentuk syirkah yang kedua, syirkah yang pertama inan, yang telah kita bahas sebelumnya. Bentuk syirkah yang kedua dinamakan dengan al-mudharabah. Ini dikenal di negara kita dengan sangat luas karena ada produk tabungan di bank syariah dengan nama mudharabah. Mudharabah ini bahasa Ahlul Iraq. Kalau bahasa Ahlul Hijaz dinamakan dengan muqaradah atau qirat. Anda tidak akan temukan di dalam kitab mazhab Syafi'i akad mudharabah. Di sana yang ada hanya akad qirat. Tapi maknanya sama, cuman ungkapannya berbeda. Kata mudharaba ini diambil dari firman Allah Azza wa Jal, wa akharuna yadribuna fil ard yabtaghuna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Allah menjelaskan bahwa jenis-jenis manusia berjalan di muka bumi ada beberapa bentuk. Yang untuk ketaatan kepada Allah ada dua. Pertama, mereka melakukan perjalanan di muka bumi, berpindah dari satu kota ke kota yang lain. Yadribuna fil ard, melakukan perjalanan di muka bumi mencari karunia Allah. Itu berdagang. Ya. Dan kata makna di sini lebih luas daripada mudharabah. Tapi dari sini diambil kata mudharabah tadi. Karena namanya berdagang, kalau Anda beli barang di satu tempat dan jual di tempat itu, tentu keuntungan tidak akan menjadi memuaskan Anda. Tapi beli barang di satu tempat, jual ke tempat yang lain. Beli barang dari Kalimantan, dari Irian, jual di Arab Saudi, itu harganya akan mahal sekali. Dan sebaliknya, Anda beli dari Arab Saudi zam-zam, Anda jual di Indonesia sangat mahal sekali. Ya, itu yang dimaksud dengan Allah. Yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah, melakukan perjalanan di muka bumi mencari karunia Allah. Dan ini lebih Allah dahulukan daripada wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Dan sebagian manusia berjalan di muka bumi, berpindah dari kota-kota yang lain untuk jihad fi sabilillah, yaitu nyabung nyawa untuk mempertahankan agama Allah atau untuk menyiarkan agama Allah bagi orang-orang yang kepada orang-orang yang menghalangi agama Allah berada di sana. Sebagian para ulama menjelaskan berapa hikmah Allah mendahulukan karena takdim wa ta'khir dalam Al-Quran memiliki makna. Mendahulukan sebuah kalimat dari kalimat yang lain, sebuah kata dari kata yang lain, itu memiliki makna khusus. Ya. Di antara maknanya adalah awlawiyah, bahwa Allah lebih mengutamakan mudharabah, berdagang, mencari karunia Allah, daripada berjihad fi sabilillah. Berbagai hikmah yang dijelaskan oleh para ulama dalam hal ini, di antaranya bahwa berdagang adalah membawa kehidupan ke sebuah daerah. Ya. Jelas di kota-kota besar tidak ada sawah. Ya. Kalau tidak ada pedagang yang membawa, di perkampungan yang berjarak mungkin 100 km, 200 km dari kota besar, di sana ada sumber-sumber beras sawah. Ya. Kalau tidak ada yang membawanya dari sumber ini ke kota ini, orang kota akan mati kelaparan. Mereka harus setiap hari pergi pulang pergi ke Karawang pergi beli beras. Tentu akan mereka akan susah hidupnya dan bisa kelaparan. Maka yang dibawa oleh para pedagang adalah kehidupan. Sedangkan yang dibawa oleh para orang mujahid untuk menjaga agar kehidupan mereka kaum muslimin tidak dirusak oleh orang-orang kafir. Ya. Maka membawa kehidupan maknanya lebih dahulukan daripada menjaganya. Ya. Ini diantara dalam maqasid. Ya. Ada dalam makna hifzul nafs, menjaga jiwa itu ada dengan cara bagaimana jiwa itu mendapatkan kehidupan makanan pokok dan bagaimana agar jiwa itu tidak terkena penyakit yang merusak jiwa itu sendiri. Maka ini adalah hikmahnya. Wallahu ta'alam. Yang kita bahas ini dari sisi tinjauan fikih dari makna mudharaba adalah kata mu'alif, daf'u malin limuttajirin bihi biba'di ribhihi. Seseorang menyerahkan harta kepada yang lain agar yang lain tadi berdagang dengan harta tersebut, dengan modal tersebut, dengan keuntungan sebahagian untuk si pengelola. Ya. Seorang yang dia beli beras dari satu kota, bawa kota yang lain, dia butuh uang untuk membeli beras dari masyarakat-masyarakat para petani tadi. Maka bila seorang berikan modal kepada dia, ini modal umpamanya 100 juta. Kebawalah berdagang beras. Lalu kesepakatan yang mereka inginkan dari ini apa? Keuntungan. Agar dua-duanya mendapatkan bagian dari keuntungan. Maka keuntungannya sama dengan dalam akad syirkainan sebelumnya. Itu juz'an ma'luman. Haruslah bagian yang jelas syai'an, yaitu dari bagian manapun juga dari harta tersebut. Ya. Dan pembagiannya jelas, umpamanya dibagi setengah 50-50% atau dibagi 70-30 atau 60-40 antara pengelola dengan pemilik harta tadi. Ini kalau alhamdulillah mendapatkan keuntungan dan itu memang tujuannya. Dan bila terjadi kerugian, kerugian ditanggung oleh masing-masing pihak berdasarkan modal mereka. Dalam syirkah inan, berdasarkan persentase modal uang yang mereka setorkan. Dalam mudharabah, pengelola tidak ada uang yang dia setor. Tetapi yang dia setorkan adalah amal atau kerja. Maka bila terjadi kerugian, diserahkan 100 juta tadi, ya, dalam musim panen pertama, alhamdulillah, dari 100 juta menjadi 300 juta. Untung umpamanya 200 juta. Bagi 60-40 atau 50-50, 100-100. Ya. Di musim panen selanjutnya, yang ini kata dia udah kita tutup dulu akad yang ini selesai. Karena kalau tidak, dia akan selalu setiap bil kapan pun terjadi kerugian akan menutup keuntungan setelahnya, menutup kerugian sebelumnya. Kalau mereka mengatakan kita tutup di panen yang ini, tidak ada lagi kita mudharabah, selesai. Qadar Allah, di musim panen selanjutnya, ya alhamdulillah uang dari 100 juta jadi 200 dalam waktu 5 bulan. Dia mengatakan, fulan, kau masih bisa ada waktu untuk bisnis beras? Alhamdulillah masih ada, kata beliau. Ya, untuk modal berapa? Ya, boleh 100, boleh 150, boleh. Tergantung ada berapa punya. Ya, ini 150. Ya, dan dia seperti biasa melakukan dengan profesional. Semua barang dicek dengan baik, jenis berasnya, dan ditempatkan di tempat yang aman, seperti biasa, seperti sebelumnya. Tapi qadar Allah, terjadi kerugian. Penyebabnya mungkin banyak. Mungkin impor beras atau masuk, harga beras turun, yang dibelinya dari petani tinggi, dia nggak bisa jual dengan harga seperti panen yang lalu. Walhasil dari 150 juta tadi, bisa cuma didapatkan 120 juta umpamanya. Kerugian 30 juta. Ya. Lalu setelah tutup untuk panen ini, kata si Rabbul Mal, gimana sekarang saldonya berapa jadinya? Qadar Allah, akhi, kata dia. Tahun kemarin kita untung 200 juta, tapi yang musim periode panen yang ini rugi kita 30 juta. Saya sudah maksimal, tapi katanya harga beras lokal turun karena ada impor dan segala macam lah. Lalu gimana? Ya, ini uang kamu 120 juta. Rugi dong saya 30 juta. Kamu nanggung rugi apa? Kata si pemilik harta kepada yang pengelola, saya menanggung kerugian, saya bolak-balik mundar-mandir mencari beras dari para petani yang sebelumnya, mencari, memberi uang, beli, kemudian ya barang dinaikin sama kuli memang ke truk, ya, dan truk memang bayar juga, bukan truknya dia juga, charter truk juga, tapi kan itu menghabiskan waktu. Habis waktu saya lebih hampir 1 bulan untuk ini, dan pun saya jual ke pasar induk, sudah saya hubungi 1 orang, belum cocok harganya. Saya hubungi 1 orang, harganya masih belum cocok. Saya sudah muter-muter selama 2 minggu di pasar induk itu, akhirnya memang saya tahu beritanya, kasusnya adalah beras impor masuk, gak mungkin ini dijual dengan harga panen kemarin. Ya, bisanya dijual dengan harga seperti yang terjadi sekarang, itu 120 juta. Daripada biaya penyimpanan, kalau nunggu panen satu lagi, atau nunggu kapan harga naik, disimpan ini beras, itu biaya penyimpanan mahal. Anda harus menyiapkan gudang yang kering, kelembabannya diperiksa, dan tentu ini membutuhkan biaya. Ya, daripada biaya lebih mahal, maka saya jual dan untung rugi 30 juta. Itu kerugian saya. Saya capek, tidak dapat apa-apa. Biasanya kalau saya digaji, kamu kan cuma rugi 30. Saya digaji untuk ini, mungkin bisa gaji saya 60. Saya rugi mungkin 60, kamu cuma 30. Ya, maka ini yang dinamakan dengan murabahah, yang mudharabah. Jangan dianggap si pengelola tidak rugi dalam hal ini. Dia tujuannya kan adalah mencari laba. Ya, sekarang dia tidak mendapatkan apa-apa dan telah mengeluarkan waktu dan tenaganya untuk mengelola harta tadi. Mu'alif melanjutkan, فإن قال والربح بيننا فنصفان. Bila si Rabbul Mal, pemilik uang atau si pengelola mengatakan waribhu bainana, keuntungan untuk kita bagi berdua, maka itu artinya dibagi rata 50-50%. Wa in qala waliya aw laka thalathatu arba'ihi aw thuluthuhu sahha wal baqi lil akhar. Dan jika salah seorang berkata, si pengelola berkata atau si yang punya harta, untukku, ya, atau dia mengatakan untukku 3/4, 75%, untuk kamu 25%, atau dia mengatakan untukmu 3/4 atau 75%, aku 25%, sah. Ini sah, dan sisanya untuk yang pihak selanjutnya, yang kedua. Pemilik harta mengatakan untukku 75, sah, berarti untuk pengelola 25. Au sulusuhu, atau dia mengatakan sepertiga untukmu, untukku, berarti untuk mitranya 2/3 atau 75%. Ya. Wa an ikhtalafa limanil masyrut fali'amilin. Itu jika mereka setuju. Adapun jika mereka berbeda tentang kesepakatan di awal, mungkin di masa dulu mereka tidak tulis dan tidak dimateraikan, digandakan, satu buat pengelola, satu buat si pemilik harta, ya, berbeda dia. Jika dia mengatakan untukku 75% setelah untung ada, ingin dibagi, nah, bukannya dulu 50-50, enggak, kata dia 75, ya, atau bukannya dulu 60-40, ya, berbeda. Limanil masyrut fali'amilin. Perkataan siapa yang didengar di sini, persyaratan siapa yang didengar di sini adalah perkataan si pengelola. Dia yang mengatakan 75-25, perkataan dia yang diterima. Masalah dia berbohong, urusan dia dengan Allah. Tapi di pengadilan adalah perkataan dia. Itu kalau tidak ada bukti. Tapi kalau ada bukti di atas materai dan dua-duanya sama, ya, apalagi di foto, di handphone, dan segala macam seperti sekarang, apalagi dipanggil saksi atau dinotarilkan, ya, ini tentu perkataan yang mendakwakan si pengelola tidak diterima bila ada bukti. Bila tidak ada bukti, perkataan pengelola diterima dengan risiko dia yang menanggung seluruhnya. وَكَذَا مُسَاقَاتٌ وَمُزَارَعَةٌ وَمُضَرَبَةٌ. Dan begitu juga akad musaqah dan muzara'ah dan mudharabah. Musaqah, pemilik kebun kurma atau kebun yang kebun tanaman tua yang menghasilkan kebun kelapa atau sawit, menyerahkannya kepada orang lain, dan diserahkannya ada tanah dan ada pohon. Ya, pengelola hanya untuk menyiram, membersihkan, memberikan pupuk, kemudian pestisida, ya, dan mana dahan-dahan yang penting dipotong ketika musim panen dia memanen, ya, terjadi perbedaan tadi juga. Si pengelola bilang buat saya 60, si yang punya kebun dan yang punya pohon bilang enggak, 50-50. Kalau tidak ada bukti, perkataan siapa yang diterima? Perkataan pengelola. Wa muzara'atun, dan begitu juga halnya akad muzara'ah. Muzara'ah, pemilik tanah menyerahkan sawah atau tanah kemudian kepada seseorang, dia menanaminya dengan tanaman muda palawija, padi umpamanya, singkong. Kemudian kesepakatannya, kata si pengelola, 50-50. Ah, enggak, kata yang punya tanah. 75-25. 2/3 buat yang tanah, 1/3 buat yang punya, yang pengelola. Ya. Hal ini bila ada bukti, bila ada bukti-bukti atau ada adat kebiasaan. Kebiasaan di daerah itu biasanya untuk pemilik sawah adalah 2/3. Ya. Di sini si pengelola tidak bisa mengatakan 50-50. Bila ada kebiasaan. Ya. Cukup.
6: Ya. Barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan. Terima kasih atas pelajaran yang telah disampaikan kepada kami, khususnya di kesempatan pagi hari ini. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk Anda semuanya. Bagi Anda pemirsa dan pendengar radio yang ingin bertanya seputar pembahasan ini, silakan kami tunggu di layanan telepon. Halo.
7: Halo.
6: Iya, dengan siapa, di mana?
7: Dengan Jumaryanto di Yogyakarta.
6: Silakan, Pak.
7: Halo, mau tanya, Pak, ini.
6: Iya, silakan, Pak.
7: Jadi peternakan, jadi jualan pupuk. Itu saya tanya, hasil kelebihannya itu halal atau haram, Pak? Terima kasih.
5: Kurang jelas,
6: Pak. Kurang jelas, Bapak, suaranya.
5: Bapak jual pupuk.
6: Iya.
7: Ya, itu
5: pupuk
7: kan
5: pupuk milik sendiri.
7: Bukan, milik perusahaan.
5: Sebagai bagian penjualannya.
7: Ya.
5: Terus
7: itu kan ada kelebihannya.
5: Ada kelebihan pupuk di gudang gitu.
7: Itu hasilnya itu halal atau haram, Pak?
5: Nah, itu milik perusahaan berarti, Pak.
7: Hasil penjualan, hasil penjualannya.
5: Ya kan pupuknya milik perusahaan kan ya?
7: Iya, milik perusahaan.
5: Berarti itu uang hasil penjualan semua pupuk, sisa segala macam milik perusahaan.
6: Halo, Bapak.
7: Ya.
5: Ya, kecuali ya pihak perusahaan mengatakan itu pupuk yang di gudang dianggap recehan. Silakan Anda memanfaatkan.
6: Ya.
5: Silakan karyawan-karyawan memanfaatkan bagian gudang umpamanya, silakan. Tapi bila tidak ada pernyataan seperti itu, maka dari yang kecil sampai yang besarnya adalah milik perusahaan, tidak boleh karyawan untuk mengambilnya atau menjualkannya. Sering kita lihat di pabrik-pabrik, walaupun kardus umpamanya, kecuali pihak perusahaan sudah meletakkannya kardus-kardus itu di tempat sampah. Lalu kemudian ada karyawan yang mengambil dari tempat sampah, silakan.
6: Iya.
5: Tapi kalau masih di gudang, walaupun kelihatannya sampah, ya tidak boleh karyawan memanfaatkannya.
6: Baik,
5: Allah.
6: Syukran jazakumullah khairan. Ya, cukup ya untuk Bapak yang bertanya tadi, semoga bermanfaat dan Allah mudahkan kita untuk memahaminya. Silakan kembali kami berikan kesempatan untuk telepon yang kedua. Halo.
8: Halo.
6: Iya. Dengan siapa ini?
8: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
8: Saya dengan Pak Arif. Pak Arif Purwakarta, Pak.
6: Silakan Pak Arif, pertanyaannya.
8: Begini Pak Ustaz, saya baru pensiun dari karyawan dan alhamdulillah saya dapat pesangon. Katakan saya dapat pesangon. Katakanlah 100 juta gitu Ustaz.
6: Iya.
8: Pesangon tersebut saya serahkan ke Iwan untuk dikelola sebagai modal dan hasilnya kita bagi sesuai akad rai syari, Pak Ustaz. Nah, setelah berlalu 1 tahun maka modal saya tersebut wajib zakat, Ustaz.
5: Apa?
6: Wajib zakat dan enggak modalnya, Ustaz.
5: Ya. Ustaz. Terus pertanyaannya zakatnya, Pak?
8: Zakat mal, Ustaz. Karena udah berlalu 1 tahun dan dana saya itu yang pakai modal itu sudah mencapai nisab dan sudah sampai haul. Apakah dana yang masih di ikhwan tersebut, di taman tersebut, dikelola tersebut, apakah saya wajib menjakatinya, Ustaz?
5: Dia sekarang berbentuk barang sebagian atau sebelumnya berbentuk uang?
8: Nah, saya belum tahu, Ustaz, apakah karena komunikasinya hanya, karena kami tidak bekerja sama, lain kota, jadi setiap hari komunikasi, apakah akhir tahun itu berbentuk barang atau berbentuk uang, kami informasinya nggak lengkap, Ustaz.
5: Dia zakatnya masing-masing. Zakat pengelola bagi dia yang menanggung, zakat pemodal, modal yang menanggung. Pak Arif biasanya berzakat di bulan apa?
8: Kebetulan kami baru ini, Ustaz, punya uang yang sampai nisab lah gitu ya.
5: Iya, dengan saat terima pensiunan tadi ya.
8: Ya, karena udah dapat pesangon gitu. Nah, itu
5: yang pesangon tadi udah dibersihkan yang ribanya.
8: Insya Allah, Ustaz.
5: Sudah ya.
8: Jadi kami cari kelola untuk ya sehari-hari lah gitu ya.
5: Ya.
8: Kami bukan pelaku usaha, jadi kami buruh aja gitu. Jadi kami tidak punya pengalaman. Saya serahkan ke Iwan yang pandai mengelola.
5: Ya, sebentar Pak Arif.
8: Ya.
5: 354 hari dari semenjak pesangon diterima.
8: Ya.
5: Ya, pesangonnya 100 juta tadi kan sampai nisab itu.
8: Ya, betul.
5: Ya, kemudian diserahkan untuk dikelola.
8: Ya, betul.
5: Hitung 354 hari dari semenjak Anda terima pesangon tadi.
8: Ya, Ustaz.
5: Pada saat itu jatuh tempo zakatnya.
8: Yang ada di tangan pengelola itu, Ustaz.
5: Ya iya, kan harta Anda itu.
8: Ya.
5: Maka Anda sangat percaya dengan orang yang mengelola itu?
8: Insya Allah percaya, Ustaz.
5: Nah, tanyakan ke dia sekarang modal yang saya setorkan itu berbentuk apa? Dia jual belikan barang Anda atau buat usaha jasa?
8: Ada jasa, ada jual beli, Ustaz. Tergantung dia dapat ordernya, Ustaz.
5: Kalau jual beli berarti ada barang kan ya?
8: Ya.
5: Tanyakan kepada dia barang berapa nilai pokoknya.
8: Ya, Ustaz.
5: Ya, umpamanya dia katakan ada kursi, ada baja, ada segala macam ya.
8: Ya, ada bumi gitulah ya.
5: Ya, semua barang tadi katakan berapa harga pokoknya semuanya, harga ya. Modalnya. Dia katakan ya. Yang berbentuk barang ada sekitar 90 juta.
8: Ya.
5: Kan dia ada jasa juga dan dia jual barang juga, berarti ada uang.
8: Ya, Ustaz.
5: Uang cash yang ada hari ini berapa? Umpamanya dia katakan 60 juta. Berarti ya. 150 juta kan ya. Anda kali 2,5% Anda keluarkan zakatnya. Tapi sebaiknya sebelum Anda keluarkan, Anda pastikan memang itu ada atau tidak.
8: Barang itu.
5: Barang dan uang itu. Karena kalau Anda sudah zakat umpamanya 2,5% dari 150 juta umpamanya sekian juta, 3 juta sekian ya. Sudah Anda keluarkan, ternyata barang dan uang Anda tidak ada. Anda ruginya banyak sekali.
8: Iya.
5: Ya. Maka Anda pastikan walaupun Anda jauh kota, sesekali sempatkan terutama ketika Anda ingin ngitung zakatnya.
8: Iya, Ustaz.
5: Datang Anda ke kota dia. Ya, yang namanya Anda punya harta tentu dilihat, akhi. Minimal sekali setahun ketika Anda ngitung zakat tadi. Anda datang ke dia, afwan, ya, kan sahibul mal atau rabbul mal atau pemilik modal berhak dalam hal ini. Karena Anda, apalagi Anda berkewajiban mengeluarkan zakat. Tanyakan ini barang saya mana aja. A ditunjukkannya yang barang Bapak, A, B, C, yang ini, yang ini. Ini barang pribadi saya ini, kata dia. Nah, yang ini semuanya. Anda hitung berapa berbentuk barang. Ya, Anda cek laporan keuangan. Ya. berapa uang cash, berapa yang keluar segala macam, Anda cek berapa realnya sekarang, Anda hutang, bayarkan dulu dari hutang, bersihnya Anda tambahkan dengan harga barang tadi, dan kalau ada uang Anda di rumah juga dimasukin ke situ.
9: Oh, digabung, Ustaz?
5: Iya.

0: Nah, kalau rugi. Makanya yang namanya usaha itu minimal sekali setahun atau sekali setengah tahun dilihat perkembangannya. Memang orangnya bisa dipercaya, sangat sangat bisa dipercaya umpamanya. Tapi la qadarullah, ada hal-hal yang mungkin kalau dia mengambil keputusan sendiri, dia tidak konfirmasi dulu ke pemilik modal, maka menyebabkan terjadi kerugian dan pemilik modal yang menanggung kerugian 100%. Jelas?
1: Kalau hasilnya Ustaz, hasil dari bagi hasil itu zakatnya atau sedekah aja atau belum nisab segala macam, gimana Ustaz hasil dari bagi hasil itu?
0: Kadang ini kan mau bagi hasil mau belum Anda sudah zakat 150 juta tadi.
1: Ya Ustaz.
0: Anda tadi kan saya katakan modal 100 juta.
1: Ya.
0: Ketika dihitung berapa tadi yang pertama?
1: 150 juta.
0: Sudah masuk laba atau belum?
1: Karena labanya tidak diendapkan Ustaz, begitu transaksi 2 sebulan atau 2 bulan atau 3 bulan ada pembayaran langsung dibagikan Ustaz. Jadi umpamanya paling lama 3 bulan sudah balik lagi modal awal semula 100 juta.
0: Anda kan saya katakan datang ke sana.
1: Ya Ustaz.
0: Ya. Anda hitung yang Anda terima tadi laba katanya tadi yang Anda terima. Berarti kan ada di tangan Anda.
1: Ya, sudah terima.
0: Ya. Ini kan laba.
1: Ya.
0: Yang Anda datang ke sana juga mungkin berlaba lagi 150 lagi seperti tadi.
1: Beruntuk barang tadi.
0: Beruntuk barang dan uang tadi juga. Jelas?
1: Ya, Ustaz.
0: Berarti masuk nggak laba sekalian tadi itu?
1: Masuk.
0: Uang dan pribadi Anda pun yang tidak ada hubungan dengan bisnis ini pun juga dimasukkan.
1: Baik Ustaz.
0: Mungkin ada tabungan dadus masih bekerja, ya, ada 30 juta, itu pun dimasukkan ke dalam ini semuanya.
1: Jadi laba yang saya dapat bagi hasil itu, kalau habis untuk biaya hidup, itu tidak termasuk kena zakat atau kena Ustaz?
0: Itu beda zakat dengan pajak. Kalau zakat, berapa uang real Anda pada saat jatuh tempo segitu cuman?
1: Iya.
0: Kalau tadi Anda itu ngitung pajak Anda tadi. Kalau hitung pajak, setiap terima, keluarkan. Setiap terima, keluarkan. Setiap terima, keluarkan PPN atau PPH. Ya, makanya itu dia menzolimi. Ya, dia memang dapat uang penjualan, tapi kebutuhannya lebih tinggi.
1: Ya.
0: Tapi beda dengan zakat. Zakat setelah satu tahun bersih. Sudah keluar biaya hidup Anda setahun.
1: Baik, Ustaz. Ya, namun terima kasih Ustaz.
0: Ya.
1: Makanya, cukupan. Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Baik, Ustaz, terima kasih. Jazakumullah khairan. Dan berikutnya kami berikan kesempatan kembali untuk telepon yang ketiga. Silahkan. Halo.
3: Halo.
2: Ya, dengan siapa ini? Di mana?
3: Dari Pekanbaru.
2: Silahkan Ibu, pertanyaannya.
3: Saya mau nanya.
2: Ibu dikecilkan dulu ya, volume televisinya dikecilkan. Ya, Ibu bertanya melalui gagang telepon saja. Sudah?
3: Ya. Ya. Ya. Ya, saya ini dari Pekanbaru. Halo.
2: Baik, silakan Ibu.
3: Iya. Ini tentang saya dagang. Dagangnya itu jualan keripik kan.
2: Terus?
3: Ini dagang si kecil yang ngambil untungnya tepat. Kadang orang tuh ngambil 200 lebih.
0: Tidak jelas Ibu suara.
2: Suara kurang jelas Ibu. Mohon maaf.
3: Iya, ini saya dagang. Ini modal 200 misalnya. Jadi saya ambil untung 200 bulan, tapi lamanya 10 bulan kadang-kadang.
0: Pertanyaannya apa?
3: Ya, itulah. Tapi dengan dagang tadi itu modalnya 200, ambil untung 200, tapi yang ambilnya jauh pula.
0: Pertanyaannya apa, Ibu?
3: Iya, pertanyaannya gimana tuh, Ustaz?
0: Boleh.
3: Ya,
0: Anda modalnya 200, kemudian ya, dijual dengan 400.
3: Iya, jadi

0: Saya ngambil.
1: Boleh. Kalau memang 400 itu harga umumnya di tempat
0: Iya.
1: Anda jual.
0: Iya.
2: Sudah Ibu, cukup?
0: Iya. Iya.
2: Ya, terima kasih atas pertanyaan Ibu. Ya, jazakumullahu khairan pada Ustaz yang telah menjawab. Sekarang kami akan bacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk dari pesan singkat Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Kira-kira tahun 2005 saya pernah punya usaha dan ada orang asing atau kafir memesan barang dengan uang muka sekitar 6 juta Ustaz. Namun karena satu dan lain hal, si pemesan membatalkan pesanannya dengan alasan barang tidak sesuai contoh. Namun status uang muka tersebut apakah harus dikembalikan atau tidak? Awalnya saya tidak begitu memikirkan, hingga akhir-akhir ini saya malah memikirkannya. Saya bermaksud mengembalikan uang muka tersebut, namun sampai sekarang saya tidak tahu di mana dia. Setahun yang lalu uang muka tersebut saya berikan ke infak masjid. Apakah hal tersebut sudah benar Ustaz? Syukron dari Abu Rizki di Bandung.
1: Ya, Allah telah alam dalam kata istisna umpamanya, bila si pembeli menolak menerima dan barang yang diserahkan memang tidak sesuai dengan spek yang disepakati, dia berhak menolak.
2: Ya, ya.
1: Ketika dia berhak menolak, dia uang harus Anda serahkan. Ya. Kecuali kalau menurut Anda sesuai spek, menurut dia tidak. Ini perlu pihak ketiga untuk menilai ini sudah sesuai spek atau belum. Ya. Dalam kasus tidak sesuai spek dan Anda mengakuinya, maka Anda wajib mengembalikan uang yang sudah dia DP-kan. Ketika tidak Anda kembalikan dan sekarang mau Anda kembalikan, Anda tidak mengembalikannya kembali kepada dia, boleh Anda berikan ini uang ke fakir miskin, ya, niatkan sedekah atas nama orang kafir tersebut.
2: Ya. Jazakumullahu khairan.
1: Allah barik fiik.
2: Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum Ustaz. Ana ada rencana bisnis waralaba atau franchise minimarket di mana kita sebagai pemodal pasif ruko dan setor modal dari kami, barang, karyawan, sistem penjualan semua dari perusahaan tersebut. Pembagian keuntungan dari total penjualan adalah 15%. Setelah dikurangi biaya operasional, sisanya untuk ANA. Bagaimana hukumnya Ustaz kerjasama seperti ini?
1: 15% untuk siapa?
2: Pembagian keuntungan dari total penjualan 15% setelah dikurangi biaya operasional, biasanya untuk ANA. Untuk pemodal.
1: Pemodal, dua-duanya kan pemodal di sini.
2: Nah, itu Ustaz.
1: Yang satu pihak modalnya karyawan dan sistem pengelolaan dan barang. Satu pihak adalah tempat dan tempat saja kan?
2: Yang memberi uang Ustaz. Nih, maksudnya di sini kan.
1: Coba ulangi lagi.
2: Assalamualaikum Ustaz, ana ada rencana bisnis waralaba di mana sebagai pemodal hanya pasif, barang, karyawan, sistem penjualan semua dari perusahaan tersebut.
1: Pembagian barang, karyawan, sistem penjualan dari perusahaan. Pihak kedua.
2: Iya. Pembagian keuntungan dari
1: dia apa?
2: Duit saja Ustaz.
1: Dia bilang duit tadi.
2: Ini di sini kan kayaknya seperti waralaba, ada bisnis waralaba, bisnis masker ini di mana kita sebagai pemodal pasif.
1: Pemodal pasif modal yang
2: ruko, dia cuma ruko dan setor modal.
1: Setor uang.
2: Ya.
1: Ruko dan setor uang.
2: Dari kami.
1: Berarti modal dia ruko dan setor uang, yang satu adalah sistem karyawan.
2: Barang, karyawan, sistem penjualan.
1: Dan barang.
2: Iya.
1: Wallahualam. Kalau franchise yang biasa, ya, tempat dari Anda,
2: yeah,
1: ya, kemudian Anda beli barang ke pihak lain, bisa juga beli pihak lain, dia mensyaratkan dengan standar tertentu, ya, di mana barang cara pengelolaannya seperti ini sampai desain tempat pun dia atur,
2: ya, yeah, betul, tata letaknya sekarang,
1: ya, kemudian harga pun dia atur, harga penjualannya, ya. Kemudian disepakati berapa untuk pihak pertama, berapa pihak kedua dari Anda kan beli barang ke dia tadi.
2: Mm-mm.
1: Kalau beli barang, selesai, untung sudah dapat dia.
2: Mm-mm.
1: Kemudian yang Anda beli merek, merek dagang, brand. Ini sudah dapat dia. Ya. Kemudian Anda ngasih 15% lagi atas dasar apa? Kalau maksudnya 15% ini adalah gaji karyawan, tidak ada masalah. Yang penting dalam akad musyarakah tadi itu jelas modal berapa dari masing-masing pihak dan jelas berapa hak masing-masing pihak, baik dengan juz'an ma'luman, dengan angka tertentu, ya, ataupun dengan bentuk sewa menyewa. Wallahu a'lam.
2: Baik, Ustaz. Jazakumullah khair. Berikutnya kami akan bacakan.
1: Kecuali pihak perusahaan tadi mewajibkan Anda untuk menjual barang yang haram.
2: Seperti minuman.
1: Ada sebagian toko retail mewajibkan si franchisinya, yaitu pihak yang tempat dan toko dan uang tadi, harus menjual rokok. Karena itu standarnya dia, umpamanya. Maka haram Anda mengambil ini. Atau ada jenis franchise pakaian memang, tapi dia mensyaratkan si para
2: pegawainya
1: harus pakaian aurat terbuka dengan musik tertentu ya, yang sudah mereka tetapkan. Ini haram Anda terima kesepakatannya. Yang akadnya tidak ada masalah. Cuman bila ada dalam hal ini hal-hal yang haram yang dia wajibkan kepada Anda untuk melakukannya, maka Anda wajib menolaknya dan haram melakukan transaksinya.
2: Kalau fix set. Pertanyaan berikutnya yang telah masuk. Assalamualaikum Ustaz.
1: Assalamualaikum.
2: Saya hamba Allah mau bertanya. Dulu orang tua saya bilang kalau rumah itu akan dikasih ke anak-anak yang bontot. Tapi si anak sudah meninggal duluan, jadi rumah itu ditarik kembali oleh ibu. Sedang rumah itu sudah disertifikasi atas nama anak yang buntut yang sudah meninggal tersebut. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana Ustaz penjelasannya tentang hal seperti ini.
1: Ini sudah serah terima kalau sudah dibalik namakan.
2: Iya, balik namakan.
1: Kalau sekarang nggak bisa ditarik lagi, dia menjadi harta warisan.
2: Iya.
1: Nah, bila anak ini punya ahli waris yang lain seperti punya anak juga.
2: Iya.
1: Atau punya suami atau istri, dia dapat. Mereka dapat. Ibu bapak juga dapat. Ibunya dapat 1/6, bapaknya dapat 1/6. Yang bertanya laki-laki atau perempuan?
2: Yang bertanya enggak disebutkan laki atau perempuan.
1: Namanya?
2: Hamba Allah tadi.
1: Hamba Allah, laki atau perempuan. Enggak bisa kita jelaskan hak masing-masing suami atau istrinya.
2: Baik, Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz.
1: Salam.
2: Saya ingin mengembangkan perumahan syariah. Mohon penjelasan Pak Ustaz terkait dengan sistem syariah pada bidang usaha pengembangan rumah, Ustaz.
1: Wallahu a'lam. Bila Anda seorang muslim ingin melakukan sebuah usaha, ya, Anda wajib mempelajari syariat Allah. Ya. Bertanya dalam durasi 5 menit saya kira tidak cukup. Anda ikutlah pelatihan-pelatihan yang menjelaskan akad-akad syariah. Karena dalam akad pengembangan tadi banyak akadnya. Anda mulai dari akad jual beli tanah. Bagaimana sahnya tanah tadi, akad jual belinya, apakah cukup dengan di DP atau harus terima tunai, lunas? Lunas Anda bayar baru Anda bangun. Karena kasus banyak yang terjadi seperti sekarang. Jadi bermasalah. Itu satu. Kemudian nanti ketika mulai pembangunan, ada izin EMB segala macam. Ini Anda akan ada berakad, mungkin Anda mengurus sendiri atau menggunakan biro jasa. Ada akad sewa menyewa ijarah. Jasa orang. Kemudian ketika mulai membangun, Anda beli material, ada kontraktor. Ini jasa akad ijarah lagi, saya menyewa jasa. Kemudian nanti ketika Anda ingin menjualkannya, Anda ingin jualnya istisna atau menjualkannya dengan murabahah atau dengan musawamah. Ini berbeda-beda akadnya. ya, apakah Anda ingin menjualnya menggunakan pihak ketiga lembaga keuangan syariah atau tidak? Ini berbeda-beda juga akadnya.
2: Iya, yes,
1: karena standar perbankan syariah kita macam-macam.
2: Iya.
1: Yes. Ada yang syariah tapi tetap ada denda keterlambatan dan juga ribanya.
2: Iya.
1: Yes. Ya, ada yang syariah tapi barangnya enggak dibeli dulu ke Anda.
2: Mm-mm.
1: Sudah dijualkannya ke nasabah.
2: Mm-mm.
1: Ya. Maka tidak cukup tentu durasi 5 menit untuk menjelaskan ini semua pertama dan belajar syariat Allah.
2: Baik,
1: dan ini menjadi kewajiban bagi setiap muslim.
2: Ya.
1: Seperti yang dijelaskan oleh para ulama kita Imam Syafi'i dalam kitabnya Risalah, wajib bahwasanya bagi setiap muslim yang mukallaf untuk mempelajari syariat Allah tentang apa yang sedang akan dilakukannya. Bila dia akan bertransaksi jual beli, wajib dia pelajari transaksi jual beli bagaimana yang sah dalam syariat dan seterusnya.
2: Jazakumullah khair.
1: Allahu barik fi.
2: Baiklah, kami akan berikan kesempatan kembali untuk Anda yang ingin menghubungi kami secara langsung via telepon. Halo.
3: Halo.
2: Iya, dengan siapa? Di mana?
3: Dengan Herman di Kalimantan Timur.
2: Silakan, pertanyaannya Bapak.
3: Jadi gini Pak Ustaz, untuk saat ini saya butuh kendaraan pickup.
2: Mm-hmm.
3: Kemarin saya masukkan pengajuan di salah satu bank syariah.
2: Mm-hmm.
3: Nah, terus disanggupin sih pembiayanya Pak Ustaz. Cuma ujung-ujungnya akadnya yang saya dengar seperti ini. Akadnya itu murabahah, kalau nggak salah bilwadiah. Ada dua akad Pak Ustaz.
1: Bilwakalah.
3: Bilwakalah, maaf.
1: Yeah. Terus?
3: Iya Pak Ustaz. Jadi gimana kira-kira hukumnya itu Pak Ustaz?
1: Baik. Kalau Anda ingin beli kendaraan atau beli rumah atau beli apapun dengan cara tidak tunai, jangan mau Anda menjadi wakil untuk membeli.
3: Oh iya Pak Ustaz.
1: Suruh dia yang beli. Kamu mau jualan atau mau punya ngasih uang doang?
3: Iya Pak Ustaz.
1: Ya. Kalau mau jualan itu barang yang dikasih ke saya. Kalau saya kasih uang saya cari sendiri, enakan di kamu.
3: Iya Pak Ustaz. Hah?
1: Kamu dapat untung tapi kamu nggak ada risiko. Satu pihak. Ya, enak nggak enak, sebetulnya dalam Islam nggak ada masalah juga. Bila itu halal. Tapi bila yang diberikannya kepada Anda adalah uang, ya, bilwakalah kepada Anda, Anda yang mencari sendiri segala macam, ya, ini nggak jauh beda dengan bank riba. Di mana bank riba Anda cuma dikasih uang, Anda pergi beli sendirilah.
3: Iya, Pak Ustaz.
1: Ya. Taib. Maka suruh dia beli. Kalau dia tidak mau, cari bank syariah yang lain yang mau beli barang. Ya, setelah beli barang dia beli, baru Anda mau lihat menawar, mungkin jadi mungkin tidak.
3: Ya, iya baru. Pak Ustaz.
1: Ya.
3: Atau begini Pak Ustaz, ada alternatif yang kedua Pak Ustaz. Saya punya tabungan sama istri saya di salah satu bank syariah Pak Ustaz, tapi niat saya itu mau saya pakai ibadah umroh Pak Ustaz. Apakah boleh uang tersebut saya cabut dulu untuk saya belikan unit tersebut Pak Ustaz?
1: Sudah Anda bayarkan ke travel atau belum?
3: Belum Pak Ustaz, masih di tabungan Pak Ustaz.
1: Boleh.
3: Niat saya bagaimana hukumnya Pak Ustaz?
1: Tidak ada hukum niat.
3: Oh gitu Pak Ustaz.
1: Iya. Kalau sudah Anda bayarkan ke travel, iya tidak boleh.
3: Belum Pak Ustaz, masih di dalam kondisi tabungan Pak Ustaz.
1: Boleh.
3: Oh iya Pak Ustaz. Jazakallah khair Pak Ustaz.
1: Allah barik fiik.
2: Ya, terima kasih kepada Bapak yang telah bertanya. Semoga mendapat penjelasan yang bermanfaat dari Ustaz tadi, dan Allah mudahkan urusannya. Berikutnya kami angkat kembali, silakan ke telepon yang berikutnya. Halo.
4: Halo.
2: Ya.
4: Halo. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini, di mana?
4: Ini Ustaz, saya dari Bapak Indra di Bukit Tinggi.
2: Silakan Pak.
4: Saya, assalamualaikum Ustaz.
1: Assalamualaikum Pak Indra.
4: Saya mau nanya ini Ustaz, masalah pembayaran kerja orang gitu. Di tempat kami kan ada suatu kebiasaan apabila menyuruh orang kerja itu bayarnya ditunda mungkin 1 tahun atau biasanya pembayarannya sebelum puasa. Itu bagaimana hukumnya Ustaz?
1: Tuan kerja apa itu Pak?
4: Misalnya kita menyuruh dia untuk mencangkul sawah kita atau membersihkan lahan perkebunan kita. Nah, kita pakai tenaga dia biasanya 10 orang atau 20 orang. Nah, itu bagaimana hukumnya di menurut Islam itu Ustaz?
1: Rasulullah mengatakan a'tul ajira ajrahu qabla yajifa 'araquhu. Berikanlah orang suruhan tadi, buruh tadi, orang yang Anda suruh bekerja tadi, upahnya sebelum keringat kering. Sekarang 1 tahun udah keringat yang mana lagi itu Pak Indra? Kecuali dia redo.
4: Iya, dia ini.
1: Dia redo itu artinya umpamanya dia katakan, Pak, saya nggak mau gaji saya sekarang. Upah saya nanti aja di Lebaran. Lebaran Idul Fitri. Kalau sekarang Bapak kasih, Bapak saya denda, katanya. Kalau gitu, tidak apa-apa. Tapi Anda, setelah dia selesai bekerja, wajib, ini upah kalian. Kalau mereka bilang, Pak, pegang dulu aja kalau di tangan saya, nanti habis kepakai. Terserah kalian. Cuma sekarang ini uang kalian, kalau kalian mau setorkan ke saya lagi, titipan namanya. Saya kalau hilang, nggak nanggung. Wafat saya atau segala macam, atau rumah saya hancur atau terbakar, saya tidak ada kewajiban kepada Anda lagi.
4: Iya.
1: Sehingga Anda tidak berhutang kepada mereka sampai di akhirat.
4: Iya, tapi ini begini Pak Ustaz. Yeah. Ini udah kesepakatan, biasanya kesepakatan dari orang itu. Orang itu rida bahwa nanti penerimaan upahnya dikutip mau Lebaran. Karena uang itu mereka butuhkan di saat Lebaran.
1: Iya, andai sebelum Lebaran Anda wafat bagaimana? Atau Anda bangkrut bagaimana? Anda tetap
4: yang terbaik.
1: Iya, Anda tetap memberikan upah mereka walaupun meninggal, walaupun bangkrut. Ya. Makanya yang aman adalah seperti tadi. Saya tidak mau ini uang kalian. Kalau kalian belum butuh sekarang, ya umumnya karena di desa orang enggak ngerti perbankan, enggak ngerti naruh uang di bank syariah segala macam. Kalau kalian enggak mau titipkan ke saya, akadnya titipan. Kalian titip, ya namanya titip, saya enggak boleh menggunakannya. Dan bila terjadi musibah, terjadi gempa atau segala macam, saya tidak tanggung jawab terhadap uang kalian bila uang kalian hilang. Bila masih ada, tentu kewajiban saya menyerahkannya kepada kalian.
5: Paham, Pak? Halo. Ya. Paham ya, Pak, ya?
4: Paham. Jazakallah khair.
1: Assalamualaikum.
5: Iya. Terima kasih kepada Bapak yang telah bertanya tadi. Silakan untuk telepon yang berikutnya. Halo. Iya. Dengan siapa ini, di mana?
6: Dengan Abu Arfan di perjalanan.
5: Silakan Bapak, hati-hati di perjalanan sambil menelpon.
6: Ya. Ini Ustaz, ana kan pertanggal 16 Jumadil akhir tahun 1440 punya tabungan udah nyampe nisab. Sekarang udah mau menjelang 1 tahun. Tabungannya bertambah Ustaz. Itu zakat malnya itu 2% dari saldo awal apa yang saldo sekarang Ustaz?
1: Saldo pada saat Anda kan belum kan jatuh tempo waktu pengeluaran zakatnya?
6: Iya Ustaz.
1: Jatuh temponya kapan?
6: Jatuh temponya tanggal 16 Jumadil akhir Ustaz.
1: Sekarang baru Rabiul akhir.
6: Rabiul akhir ya.
1: 2 bulan lagi kan ya?
6: Iya, Dad.
1: Yang Anda keluarkan 2,5% dari saldo terakhir di Rabiul akhir tanggal 6 tadi. Oh. Ada lagi yang masuk, ada yang masuk umpamanya menjadi umpamanya 500 juta. Dari awal cuma 100. Anda zakat dari 500 bukan dari 100. Dan sebaliknya. Anda dari 100 terpakai, terpakai, terpakai.